0: Saya ingin tahu kamu. Begitu. Harus ada ta'lim. Karena kalau umat tidak disibukkan dengan ta'lim, nanti akan sibuk kepada yang lainnya. Komentar dalam urusan dakwah. Ya, Nisa enggak boleh ikut campur dalam urusan dakwah. Boleh bertanya. Boleh diizinkan untuk memberikan faedah ilmiah dalam bimbingan dan kontrol. Tapi dalam urusan dakwah, ya, usahakan An-Nisa. Kenapa? Untuk tidak ikut campur. Boleh dia menyampaikan usulan kepada suami, boleh. Nah, silakan. Mungkin saja ada usulan yang baik dari Nisa. Tapi kebijakan-kebijakan dakwah itu ada di rijal dan kembalinya nanti kepada asatidzah. Nah, banyak problem muncul disebabkan Nisa. Wa antum tahu An-Nisa nafisatu aqlin wa din, iya kan? Nafisatu aqlin, sudah enggak bisa keluar Nisa dari ini. Walaupun ada 1 2 5 6 7 wanita di dunia ini yang pandai. Mungkin, tapi umumun Nisa tidak keluar dari naqisatu aqlin wa din, kata Nabi. Nah, dan harus dibimbing. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan dalam majelis nasihat pada malam hari ini. Karena di sini ada masyayikh, pertanyaan itu memang lebih pantasnya dijawab oleh masyayikh. Nah, oleh karena itu anak akhiri itu selesai. Nah, anak akhiri yang selesai sudah. Nah, insyaallah Abu Umar. Nah, ya Pak Abu Umar. Kita akhiri ya. Nah, barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum ya ikhwan. Assalamualaikum.
1: Alhamdulillah. حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Kita lanjutkan majlis kita di siang hari ini setelah pada kajian sebelum bagian pertama sebelum sholat zuhur kita memahami bahwa hamba-hamba Allah terbagi menjadi tiga tingkatan dari sisi komitmen mereka terhadap iman, dari sisi komitmen mereka terhadap amalan, dan komitmen mereka terhadap Islam. Bahwa tingkatan pertama atau yang tertinggi adalah tingkatan as-sabiqun, kemudian yang kedua adalah al-muqtasid, kemudian yang ketiga adalah al-zalimu li nafsi. Tiga tingkatan ini Allah Jalla wa'ala menyebutkannya di dalam surat Fatir ayat ke-32. Allah mengatakan faminhum zalimun li nafsih wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat bi idznillah. Dan di antara makna dari ayat ini, maka dari hamba-hamba Allah itu ada di antara mereka yang zalimun li nafsih, memzalimi dirinya dengan melakukan berbagai dosa, meninggalkan yang wajib dan mengerjakan yang haram. Wa minhum muqtasid, dan di antara mereka ada yang statusnya disebut muqtasid, pertengahan, yaitu orang-orang yang mencukupkan dengan mengerjakan yang wajib dan meninggalkan yang haram tanpa menyibukkan diri atau menambah dengan amalan-amalan yang mustahab, yang fadail, dan atau juga meninggalkan yang makruh. Wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah, dan di antara mereka adalah ada peringkat yang tertinggi, yaitu sabiqun bil khairat, orang-orang yang selalu terdepan di dalam melakukan berbagai amal kebajikan, berlomba-lomba tidak hanya yang wajib-wajib saja tetapi juga yang mustahab, yang fadhail, dan berlomba terdepan dalam meninggalkan perkara-perkara yang haram, tidak hanya yang haram saja tetapi yang makruh statusnya, status hukumnya makruh pun ditinggalkan oleh golongan yang tertinggi ini yang disilakan dengan as-sabiqun atau sabiqum bil khairat. Disebutkan pula di dalam surat Al-Waqi'ah ayat yang ke-7 hingga ke-12. Di sana Allah menyebutkan tingkatan-tingkatan hamba. Disebutkan di situ ada ashabul maimanah. Kemudian di situ ada ashabul mash'amah. Dan yang ketiga dan ini yang tertinggi disebut dengan as-sabiqun. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah ciri-ciri daripada tiga golongan tadi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk as-sabiqun. Namun untuk sampai pada posisi ini, kedudukan ini, kita nampaknya harus banyak mengevaluasi diri kita dan amalan kita secara batin yang pertama, yang tidak nampak dan tidak terlihat dari amalan hati, niat-niat dan berbagai bentuk amalan hati lainnya, dan mengevaluasi amalan-amalan zahir kita atau setidaknya kita masuk dalam al-muqtasid, golongan yang kedua, dan jangan sampai kita termasuk dalam golongan yang ketiga yang Allah sebutkan di dalam surat Fatir ayat 32 tadi dengan zalimun li nafsi, faminhum zalimun li nafsi, yang menzalimi dirinya dengan berbagai dosa. Beliau mengatakan, فَمَنْ اِكْتَصَرَ عَلَى التَّوْبَةِ الْأُولَى كَانَ مِنَ الْأَبْرَارِ الْمُقْتَصِدِينَ. Sudah kita sebutkan bahwa taubat ada dua jenis. Taubat yang status hukumnya wajib, apabila tidak dilakukan, tidak bersegera bertaubat, maka dia mendapatkan dua dosa sekaligus. Dosa perbuatan yang dia lakukan, kedua, dosa tidak bertaubat dengan segera. Ini yang statusnya wajib, taubat wajib. Taubat yang kedua namanya adalah taubat yang mustahab. Yang mustahab yaitu bertaubat dari tidak mengerjakan perkara-perkara, amalan-amalan, perbuatan yang disukai dalam agama, dan tidak bersegera meninggalkan perbuatan-perbuatan yang makruh. Nah, taubat yang kedua ini hukumnya apa? Mustahab. Kalau sudah kita faham ada dua jenis taubat, yang satu wajib, yang satu mustahab, maka kita dengarkan bersama pernyataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Faman iktasara 'ala at-taubatil ula kana minal abraril muqtasidin. Barang siapa yang hanya mencukupkan dirinya bertaubat dengan jenis taubat yang pertama, yaitu taubat yang hukumnya apa? Wajib. Yaitu bertobat dari dosa karena meninggalkan amalan wajib atau dosa mengerjakan amalan yang haram. Barang siapa yang dia hanya mencukupkan bertaubat kepada Allah dari jenis taubat yang pertama, ingat dia, ya Allah, itu wajib, enggak saya kerjakan. Astaghfirullah, astaghfirullah, ya Allah, aku bertobat, ya Allah, aku bertobat kepadamu, ya Allah, itu wajib, tidak aku lakukan. Aku mendengar engkau memerintahkan ini, tapi aku terus tidak melakukannya. Aku mendengar nabimu, ya Allah, memerintahkan untuk aku melakukan ini, tapi aku tidak segera melakukannya. Aku bertobat kepadamu, ya Allah. Atau bertaubat dari dosa karena meninggalkan perbuatan yang diharamkan dalam syariat. Ingat, Allah telah melarang perbuatan riba, Allah telah melarang perbuatan durhaka kepada orang tua, Allah telah melarang barakallahu fikum melakukan riba, melakukan namimah dan yang lainnya. Dia bertaubat. Astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, ya Allah, engkau telah melarangku untuk melakukan perbuatan itu, nabimu melarangku untuk mengerjakan perbuatan itu, tapi aku tetap melakukannya, ya Allah, ampuni aku, ya Allah, kalau kau tidak ampuni aku, niscaya aku akan binasa, niscaya aku akan tergolong hamba-hambamu yang merugi. Terus dia bertobat, Rabbana ighfir lana dzunubana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Berbagai macam bentuk istighfar dan taubat dia terus ucapkan, dia lantunkan di waktu malam, di waktu siang, di waktu pagi, di waktu sore. Ini jenis yang pertama, seorang hamba yang mencukupkan bertaubat dengan jenis taubat yang wajib. Ini akan menjadi, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, jenis golongan al-muqtasid. Muqtasid itu apa? Golongan apa? Atas atau bawah? Tengah. Dia tidak masuk as-sabiqun, dia juga tidak termasuk dalam zalim li nafsi. Coba kita mau ukur ini, kita masuk yang mana ini? Kemudian beliau melanjutkan, wa man taba at-taubataini kana minas sabiqinal muqarrabin. Barang siapa yang selalu bertaubat kepada Allah dengan dua jenis taubat sekaligus, taubat yang wajib dan taubat yang mustahab. Dia duduk di rumah atau di masjid atau saat di mobil, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya Allah, hari ini aku enggak bersedekah padahal kau berikan kepadaku rizki. Astaghfirullah, astaghfirullah. Ya Allah, hari ini aku enggak baca Quran, ya Allah, padahal aku biasanya baca sehari satu juz atau setengah juz. Hari ini aku tersibukkan dengan ini dan itu, ya Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana, rabbana, rabbana. Terus dia beristighfar. Ya Allah, hari ini aku melakukan itu padahal itu makruh hukumnya. Betul enggak haram tapi engkau enggak suka, ya Allah. Astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Dia lakukan dua jenis taubat sekaligus. Kalau dia sudah melakukan jenis taubat yang kedua, sudah dapat dipastikan dia akan melakukan taubat yang pertama. Kalau taubat yang hukumnya mustahab saja, dia rajin-rajin beristighfar, bertaubat, apalagi jenis taubat yang wajib. Maka kata Syekhul Islam, dengan ini dia akan masuk dalam golongan as-sabiqun, al-muqarrabun, yang Allah siapkan untuknya jannah surga-surga kenikmatan. Ini jenis yang kedua. Secara urutan dia tertinggi. Qala wa man lam ya'ti bil ula kana minadh dhalimina. Kalau seorang hamba tidak melakukan taubat yang pertama. Apa itu? Taubat yang status hukumnya wajib dan segera. Emergency. Dia tidak bertaubat dari mengerjakan yang haram dan tidak segera bertaubat dari kebiasaan meninggalkan yang wajib. Maka dengan itu dia telah tergolong dalam golongan zalimun li nafsih. Orang-orang yang telah berbuat kezaliman untuk dirinya sendiri. Apa maksudnya berbuat kezaliman untuk diri sendiri? Ya, tubuh yang di dunia dia sayangin. Tubuh yang di dunia dia selalu jaga dari berbagai ancaman, dari berbagai penyakit dan segala yang tidak membuat dia nyaman. Ternyata dia menggoliminya di akhirat. Dia menyiapkan tubuhnya itu untuk menghadapi perhari perhitungan yang panjang. Sehingga tubuhnya tidak selamat dari proses hisab, proses peradilan. Sehingga dia tidak mampu masuk surga tanpa proses perhitungan. Dia zalimi dirinya, fisiknya ini dia zalimin dengan berbuat maksiat di dunia. Katanya kamu sayang, dicubit kamu enggak mau. Sedikit kena api kamu menjerit, menghindar dari api. Kamu lengkapi rumahmu, kendaraanmu dengan segala alat yang mengamankan kamu dari ancaman api. Tapi kamu tidak melindungi fisikmu, telingamu, kepalamu, perutmu, kakimu, lidahmu dari minum air panas yang mendidih di neraka. Dengan kamu berbuat kemaksiatan. Artinya seorang yang menggolimi dirinya, maksudnya menggolimi dirinya dengan kemaksiatan-kemaksiatan sehingga tubuhnya dipersiapkan untuk menghadapi azab dan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini golongan ketiga. Golongan terjelek. Yaitu golongan apa? Zalimun li nafsih. Seorang yang menggolimi dirinya dengan berbuat kemaksiatan. Kemaksiatan itu bisa dalam bentuk meninggalkan yang wajib atau mengerjakan yang haram. Dua-duanya dia enggak tobat. Nah, dua-duanya dia tidak bertobat. Ini jenis yang ketiga, zalimun li nafsih. Seorang yang zalim terhadap dirinya bisa disebabkan kefasikan sehingga dia disebut sebagai seorang yang fasik. Apa itu kefasikan? Kefasikan adalah dosa-dosa, termasuk dosa besar yang belum mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Dengan kata lain, dia masih dalam bingkai Islam. Ini kefasikan. Seperti riba, transaksi ribawi. Seperti durhaka kepada kedua orang tua. Seperti berdusta, berkhianat dalam transaksi jual beli, sewa menyewa, menipu, mengurangi hak orang lain. Wanita tidak menutup auratnya, berhias ketika keluar, memakai minyak wangi ketika keluar rumah. Ini termasuk dosa-dosa besar yang menyebabkan pelakunya menyandang gelar atau predikat apa? Fasid. Kalau dia tidak bertobat. Bagi yang ingin tahu lebih jauh tentang dosa-dosa besar, ragam dan bentuknya, bisa membaca kitab Al-Kabair karya Al-Imam Adz-Dzahabi. Kitab Al-Kabair artinya jenis-jenis dosa-dosa besar. Karya Imam Dzahabi, murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bermadzhab Syafi'i. Dan insya Allah sudah diterjemahkan dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Sengaja tidak saya sebutkan kitab Al-Gabair karya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, supaya tidak tertuduh sebagai apa? Wahabi. Al-Imam Adz-Dzahabi hampir sezaman dengan Al-Imam Ibnu Katsir, penulis kitab At-Tafsir Al-Qur'anil Azim yang beredar di Indonesia dengan pesat. Anda bisa mengenali berbagai dosa, dosa besar melalui karya Al-Imam Adz-Dzahabi dengan kitab yang berjudul apa? Al-Kabair. Zalimun li nafsi, bisa tergolong fasik apabila apa? Melakukan dosa-dosa besar yang belum mengeluarkan dia dari bingkai keislaman. Dan dia enggak tobat. Itu fasik. Atau zalimun li nafsi, mendapat gelar atau predikat kafir apabila dia melakukan dosa-dosa besar yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Apa saja? Butuh waktu tersendiri. Contohnya, meyakini ada agama selain Islam sebagai agama benar, agama yang betul, agama yang baik, semua agama baik. Ini contohnya. Contohnya mengolok-ngolok Al-Quran. Contohnya lagi mengolok-ngolok Nabi, salah satu Nabi dari Nabi-Nabi Allah. Contohnya yang mengatakan bahwa Nabi Adam dan Nabi Hawa dan istrinya Hawa itu melakukan hubungan suami istri yang ilegal. Contohnya. Atau yang mengatakan bahwa bahwa surga tidak hanya untuk umat Islam saja, semua agama bisa masuk surga. Ini jenis yang kedua tadi. Silahkan bagi yang ingin tahu lebih jauh, dibaca buku-buku ulama terdahulu. Dibaca, silahkan dibaca. Jangan hanya terpaku dengan apa yang saya ucapkan. Silakan dibaca buku-buku bermadzhab Syafi'i atau bermadzhab Hambali atau bermadzhab Hanafi dari kitab para ulama yang sudah hidup 700, 800 tahun, 900 tahun yang lalu. Ini penting. Seorang yang statusnya atau predikatnya zalimun li nafsi, bisa disebabkan kefasikan, dia tidak segera bertobat, atau disebabkan kekufuran, dia tidak segera bertobat. Ini golongan ketiga. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum. Tentu, untuk kita mengenali diri kita termasuk yang mana, membutuhkan waktu untuk kita ini sabar belajar, mengerti tentang Al-Quran. Apa sih isi Al-Quran itu? Apa sih hukum-hukum yang terkandung di dalamnya? Kalau kita tersinggung ada orang yang menistakan Al-Quran, itu wajib. Wajib kita tersinggung, wajib kita marah, tapi dalam batas-batas syariat marahnya. Tersinggungnya itu ilmiah, enggak emosional, sehingga tidak terkendalikan, melakukan tindakan anarkis, merusak, menyerang, melempar. Tidak terukur dengan ukuran ilmu Islam. Tapi jangan sampai Anda tersinggung, atau hanya bisa tersinggung ketika Al-Quran dinistakan, baik surat Al-Ma'idah ayat 51, ataukah surat Al-Ma'idah ayat ke-30, ataukah surat Yasin, ataukah surat Al-Fatihah, sama semuanya.
2: Jangan ada seorang menistakan Al-Quran dan kita wajib tersinggung. Namun jangan sampai kita termasuk orang yang katanya tersinggung ketika Al-Quran dinistakan, tetapi di sisi lain kita melanggar Al-Quran. Di sisi lain kita tidak mempedulikan hukum-hukum dan syariat yang ada di dalam Al-Quran. Jangan sampai duduk belajar, belajar dan belajar wahai umat Islam. Belajar dan belajar. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Begitu juga kita sebagai umat Muhammad, umat Nabi yang mulia yang agung ini, yang kita setiap waktu bersolawat kepadanya, mencintainya, menghormatinya, tersinggung ketika ada seorang manusia menghina dan melecehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita tersinggung. Kalau ada umat Islam enggak tersinggung, nabinya dihina, rasulnya dicemooh, perlu dikoreksi ulang keislamannya. Tapi sayangnya, tanpa kita rasa, tanpa kita inginkan, ternyata kita melanggar syariat Nabi, menomorduakan syariat Rasulullah, dikalahkan dengan aturan manusia, syariat dan perintah Nabi dikalahkan dengan adat istiadat, dikalahkan dengan kesepakatan-kesepakatan dan konsensus manusia. Oh ini anu lho Pak, maaf Pak, ini Nabi kita memerintahkan untuk begini. Ya tapi kan adat di kampung kita enggak sesuai dengan itu. Sulitlah karena tidak mencocoki kebiasaan desa kita. Loh Pak, maaf Pak, ini Nabi Muhammad loh melarang seperti ini. Iya, saya paham. Hadisnya ada di Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Tapi kan organisasi kita punya tujuan-tujuan begini. Loh maaf Pak, ini Nabi Pak. Iya. Pak, Nabi Pak. Iya. Loh kenapa Pak enggak diam? Nanti saya dipecat. Ini masih mending karena takut dunianya hilang. Yang satunya meremehkan Nabi. Meremehkan hadis Nabi. Ini dosa-dosa yang sangat besar. Maka kita wajib belajar. Kita wajib sabar duduk wahai umat Islam. Untuk mendengarkan untaian ayat Al-Quran dijelaskan oleh para ulama-ulama Islam sejak dahulu kala. Sabar, sabar, sabar. Memang menuntut dari kita waktu, tenaga dan berapa yang kita miliki. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Coba kita sekarang mengoreksi. Hari ini kira-kira ada perkara haram yang kita kerjakan? Coba ditelaah. Misalkan iri atau dengki. Ada enggak di kita? Kalau ada, itu dosa besar. Kalau kita bertobat dari ini, kita masuk golongan yang mana? Hah? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua maksudnya yang apa? Muktasib. Belum naik ke atas masih. Belum naik ke pertama, belum. Hari ini tadi saya mengumpat seseorang tanpa ada alasan. Tiba-tiba saya menghinanya. Dosa enggak? Dosa. Sudah tobat belum? Kalau belum kita masuk yang ketiga, yang zalimun li nafsi. Tapi kalau sudah masuk peringkat kedua. Loh ketiga, yang pertama Ustaz, yang tertinggi. Belum. Hari ini kita membentak ibu kita. Nak, tolong ke rumah ya. Wah, ibu ini. Sudah tahu saya sibuk, ibu masih gitu. Masih aja. Ini dosa kecil apa dosa besar? Dosa besar, besar, besar. Sudah tobat belum? Kalau belum kita masuk golongan ketiga. Yang menyiapkan diri kita untuk bersentuhan dengan api neraka. Kalau sudah tobat kita masuk golongan kedua. Yang pertama Ustaz, belum. Belum yang pertama. Apalagi? Contoh lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana lahu nasihatun lidhi sultan fala yubdihi alaniyah, fal ya'khudh bi yadi wal yakhlu bih. Fa in qubila minhu fadhaka wa illa faqad addama alaihi." Barang siapa yang memiliki nasihat, teguran, kritikan kepada penguasanya, kepada pemerintahnya yang zalim, jangan disampaikan secara terbuka, secara demonstratif. Jangan, kata Nabi, jangan, jangan. Jangan. Orasi, khutbah hari raya, khutbah Jumat, isinya pekritik aja, mencela aja, menuntut aja. Nabi mengatakan jangan, jangan. Kita mengatakan harus, harus. Kalau gitu kita gak dianggap sebagai da'i yang pemberani. Kalau gitu kita dianggap orang yang tidak peduli terhadap ini. Kalau begitu, kalau begitu. Wahai saudaraku, Nabi Muhammad mengatakan jangan. Wah, itu kalau pemimpinnya yang soleh. Kalau gak soleh, boleh. Mana dalilnya saudaraku? Wes, jangan tanya dalil. Di zaman seperti ini gak perlu dalil. Masya Allah. Saudaraku, ayo dengarkan bagaimana Nabi kita membimbing. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim di dalam kitabnya As-Sunnah. Sekali lagi, Ibnu Abi Asim yang hidup lebih dari 1000 tahun yang lalu. Ya. Dalam kitabnya, karyanya yang berjudul As-Sunnah, meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala, "Qulna ya Rasulullah, ma nas'aluka an ta'ati man ittaqa, walakin man fa'ala wa fa'ala." Qala, "Ittaqullah, isma'u wa ati'u." Wahai Nabi, kami sekarang ini, konteks pertanyaan kami kepadamu wahai Nabi, bukan tentang kewajiban taat menghormati pemimpin yang bertakwa. Pemimpin yang bertakwa itu yang menghormati syariat Islam, menerapkan syariat Islam, adil, enggak korup, tawadhu, itu pemimpin yang bertakwa, yang soleh. Tapi kami enggak bertanya tentang itu wahai Nabi kepadamu. Konteks pertanyaan kami sekarang adalah pemimpin yang kejam, yang zalim, yang korup, gak menghormatin syariat Islam, atau gak menerapkan syariat Islam, gimana wahai Nabi sikap kami? Sudah? Ayo kita dengarkan jawabannya. Kata Nabi, "Ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah." Dimulai dengan peringatan keras nasihatnya. Fatwa dan jawabannya dimulai dengan kalimat ittaqullah. Seorang muslim yang mengerti Islam, mengerti Al-Quran, beriman kepada Allah, menghormati Allah dan syariatnya, ketika mendengar kalimat ittaqullah, dia takut. Takut. Logikanya taruh dulu, hawa nafsunya lemparkan dulu, buang dulu hawa nafsunya. Itu orang yang mengerti kalimat ittaqullah. Kalau orang yang enggak beriman kepada Allah, beriman kepada dunia, ketika dikatakan hati-hati lo, bos akan marah lo, kamu akan dipecat lo. Oh, janganlah, jangan, jangan, aku takut. Tapi orang yang beriman, orang yang mengerti Allah dan sifat-sifatnya, berharap akhirat, berharap surga, takut kepada neraka, neraka Allah. Ketika dikatakan kepadanya, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah, langsung dia siap. Siap menerima syariat. Maka Nabi memulai nasihatnya dan jawabannya, fatwanya atas pertanyaan itu dengan kalimat ittaqullah wasma'u wa ati'u, tetaplah kalian mendengar dan taat kepada penguasa kalian, walaupun sifat dan karakternya, ciri-cirinya jahat seperti yang kalian sebutkan itu. Sabar, sabar. Yang mampu memberi nasihat sampaikan nasihat dengan baik, dengan sopan, dengan ilmiah. Secara lisan, kalau enggak mampu, secara tulisan. Enggak mampu lagi, tulisan ataupun lisan. Ingkari kemungkaran itu dengan hati, bahwa kamu tidak suka, dan doakan dengan doa kebaikan untuk pemerintah muslimin, untuk pemerintah kita ini. Mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha memberi hidayah, ya Allah, berikan hidayah kepada pemerintah kami, jadikan mereka orang-orang cinta agamamu, cinta Al-Quran, cinta Nabimu, ya Allah, jadikan mereka orang-orang yang soleh, jauhkan mereka dari makar-makar musuh agamamu, ya Allah. Sabar, sabar itu salah satu solusi. Jangan dikira sabar itu jiwa penakut. Tidak, sabar adalah salah satu solusi. Sebagaimana para pendahulu kita, para ulama-ulama terdahulu yang lebih berilmu, lebih bertakwa, dan lebih pemberani dibandingkan kita, salah satu solusi yang mereka lakukan menghadapi problem era mereka hidup, problem masa mereka berada, dengan sabar, sabar, sabar, sampai diberi jalan keluar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak menjadi baik, setidaknya kejelekan itu tidak semakin banyak. Kalau tidak berubah kejahatan tersebut, setidaknya kejahatan itu tidak bertambah. Kaum muslimin yang saya muliakan, barang siapa yang melanggar Nabi, bermaksiat kepada Rasulullah terkait bimbingan permasalahan ini, masih punya kebiasaan mengumbar aib dan kesalahan pemerintah di depan massa, termasuk di media massa, cetak maupun elektronik, sungguh dia telah melanggar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia wajib bertaubat. Wajib untuk bertaubat. Kalau dia tidak bertaubat dengan ini, dia termasuk yang mana? Muktasid ataukah zalimun li nafsi? Zalimun li nafsi. Tapi kalau dia bertaubat dengan syarat-syarat taubat yang tadi telah disebutkan pada sesi pertama kajian kita, maka dia masuk dalam tingkatan kedua, namanya al-muqtasid. Kaum muslimin yang semoga diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita terus mengevaluasi. Terus kita mengevaluasi. Siapapun Anda, berposisi sebagai apa Anda? Tadi telah sering disinggung, bermula dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Dan sungguh telah kami jadikan sebahagian kalian dengan sebagian lainnya sebagai ujian, sebagai fitnah. Apakah kalian mau tetap bersabar, berjalan di atas aturan syariat Allah dalam menyikapi satu dengan lainnya, atau kalian tidak bersabar? Seperti yang barusan disebutkan, syariat mengatakan, Nabi Muhammad sebagai pembawa syariat Allah mengatakan, sabar, tahan diri, jangan ada yang memberontak, jangan ada yang berbicara secara terbuka. Seorang yang sabar, dia terus dibayang, iya tapi ini gak menerapkan syariat Islam, tapi dia juga berbuat kejahatan, tapi dia juga korup. Rasulullah menyatakan, sabar, tahan, tahan. Logikanya diletakkan. Dia bersabar menahan diri. Padahal dia sering mendengar berita, apalagi di zaman ini, hati-hati, di zaman yang banyak potensi menyeret kita melanggar Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, terkhusus apa yang namanya medsos, media sosial atau sosmed, sosial media. Tiap hari kita dijejali dengan berbagai berita yang membuat hati kita, hati seorang muslim itu panas, panas dan panas, marah, marah dan tersinggung. Sabar. Jangan Anda beri kesempatan sedikit pun medsos-medsos itu merusak hati Anda, mengganggu iman Anda. Jangan. Sibukkan diri Anda dengan Al-Quran. Pelajari Al-Quran. Baca Al-Quran. kenali hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran dan aturan-aturan yang ada di dalamnya. Jangan Anda beri kesempatan medsos merusak hati istri Anda. Perhatikan dan periksa apa yang ada di dalam medsos istri Anda. Kalau bisa, nasihati jangan sama sekali.

0: tahu dan memeriksa apa yang ada di dalam alat komunikasi atau telekomunikasi istrinya, berhak seorang suami
1: ya, untuk memeriksa, mana aku mau lihat wahai istriku, tolong bukakan, buka.
0: Mbak, ini ada yang rahasia. Maksudnya rahasia adalah rahasia temanmu, aku gak akan baca. Kalau rahasia dan aib temanmu, aku gak akan baca. Tapi aku ingin tahu, berita apa saja yang masuk ke kamu ini? Coba tolong dibuka. Temanmu itu menginformasikan kamu ini, apa informasinya? Coba aku ingin tahu, periksa satu persatu. Itu wajib. Dan istri harus taat, harus menerima. Tapi bukan berarti sebaliknya. Oh, saya juga sebagai istri punya hak dong, emansipasi wanita. Saya juga mau periksa HP suami. Enggak, kamu bukan pemimpin. Kamu tidak dimintai pertanggungjawaban terhadap suami, tapi suamimu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat nanti. Tentu sebagai suami jangan semena-mena. Ya, karena istri gak boleh periksa HP-nya, dia semena-mena di HP itu. Ya. Syubhat dan syahwat masuk di sana. Tidak. Kamu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai suami. Ini penting. Kalau seorang suami tidak rela ada seorang teroris masuk ke rumahnya, atau terorisah, tahu terorisah? Kalau teroris itu laki, kalau terorisah perempuan. Ya. Gak rela seorang suami sebagai pemimpin ada seorang wanita teroris atau berpaham teroris masuk ke rumahnya, seorang wanita radikalis masuk ke rumahnya mempengaruhi istrinya, dia tidak rela, dia marah. Tapi jangan lupa, kadang-kadang terorisah itu masuknya bukan dalam sosok manusia mengeduk pintu naik sepeda motor atau mobil, enggak. Sekarang zaman sudah terbuka selebar-lebarnya. Istri Anda bisa berhubungan dengan manusia yang ada di Syria atau berada di Amerika. Bisa saja. Tiba-tiba Anda dikagetkan, istri Anda minta izin, mau kemana istriku? Anda kira mau ke masjid atau ke pasar, ternyata mau ke Syria. Tiba-tiba Anda dikejutkan dengan istri Anda yang mengatakan, Pak, ini pemerintah kafir, kita gak rela hidup di tempat seperti ini. Loh, terus gimana? Aku gimana? Ya terserah kamu sebagai suami. Mau ikut syariat Allah atau mau ikut pemerintah yang kafir? Bahaya, Anda dikejutkan dengan itu. Apa mungkin Ustaz? Sangat mungkin dan sering terjadi. Maka seorang suami bertanggung jawab untuk memeriksa HP-HP para istrinya. Dan para istri siap dengan rela karena Allah untuk diperiksa oleh suaminya. Namun ada rambu-rambunya. Ya. Yang mengandung aib orang, jangan. Barakallahu fikum. Kaum muslimin yang semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dosa yang kadang tidak disadari oleh seorang muslim adalah terkait hak-hak dan kehormatan para sahabat Nabi. Nabi mengatakan, "La tasubbu ahadan min ashabi, fa wallahi law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba, ma balagha mudda ahadihim wala nasifa." Jangan coba-coba sekalian mencela satu orang saja sahabatku, apalagi dua, apalagi tiga dan seterusnya. Jangan coba-coba kalian mencela sahabatku, sahabat Nabi. Demi Allah, kata Nabi, kalau kalian berinfak bersedekah emas sebesar gunung Uhud, bukan sebesar ini emas. Kalau sebesar ini aja sudah luar biasa. Pak Fulan itu dermawan. Om Fulan itu dermawan. Kenapa? Sodako emas sebesar bungkusan tisu ini. Ya. Atau sebesar mikser ini aja sudah luar biasa. Pak Fulan itu dermawan. Om Fulan itu derma.

Kawan, kenapa sodako emas sebesar bungkusan tisu ini? Ya. Atau sebesar mikrofon itu. Sudah luar biasa itu. Donatur yang sangat baik. Nabi mengatakan demi Allah. Atau semikrofon itu. Sudah biasa itu. Donatur sangat baik. Nabi mengatakan demi Allah. Kalau kalian sodak emas. Berinformas segunung Uhud. Tidak mampu menyingi nilai dan keutamaan sodako sahabatku, walau sahabat tadi bersodakonya satu genggam tangan ini atau separuhnya. Sodako emas, sodandum, ya. Satu atau dua genggam ini. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah apa yang dalam hati. Perbedaan iman dan kejujuran iman. Nah, katakan jangan coba dan mencari seorang tiba. Zaman ini ada yang coba bicara tentang sahabat Abu Hurairah misalnya. Abu Hurairah itu kan masuk Islam 4 tahun sebelum wafatnya Nabi. Jadi Rasulullah sudah 6 tahun di Madinah baru dia masuk Islam. Mas logis katanya. Coba diajak di kalbu belajar kepada ulama supaya bisa menjawab dengan yang benar. Mas logis. Periwayatan hadis Abu Hurairah melebihi periwayatan hadis Abu Bakar Siddiq atau Ali Abi Thalib yang masuk Islam sejak pertama selamat di Mekah. Loh, enggak. Kita datang tiap hari sebenarnya sama pelajaran fikih kita, ya, pelajaran apalah biologi dan lainnya, ya ya logi. Ini yang dari fakultas dokteran, yang itu dari arsitek, yang itu dari teknik sipil, iya enggak logis ya. Maaf, maaf. Maaf Pak. Ini agama apa? Bukan fakultas dokteran. Ini agama jawab ulama, bukan insinyur sipil. Bapak ada sebagai terakhir kalau ada seorang arsitek coba curi resep. Margan tersinggung, apaan ini dulu sudah kacau. Arsitek nulis resep. Nah, kalau urusan agama, semua orang bicara logis-logis. Bukan begitu, hai saudaraku. Hormati Islam. Ulama-ulama Islam, pakar-pakar tafsir, pakar-pakar hadis, seribu tahun lalu lebih. Mereka yang malam, jat bangun, sakit, miskin, mengutip hadis Rasulullah dan menjelaskan maknanya, hukum-hukumnya. Penghormat Islam, Nabi melar mencela seorang sahabat Nabi. Loh kok bisa tapi Abu Hurairah 4 tahun bisa riwayatkan ribuan hadis sementara Abu Bakar atau Ali bin Abi Thalib hanya ratusan hadis. Nah, kalau Anda bertanya, kami menjawab. Tapi kami mengkritik, kami katakan bertakwalah kepada Allah dan taubatlah Anda. Kau bertanya, ketahu Abu Hurairah selama tahun ini pertama, selama 4 tahun menghuskan waktunya bersama Rasul. Kemana dia Rasul gidi itu? Dengarin hanya ada di masjid duduk, di masjid dengarin, di hafal. Ya. Beberapa sahabat lainnya mungkin dia sibuk luar, sibuk beberapa kegiatan lainnya. Abu Hurairah di masjid. Bahkan beberapa sahabat senior tanya kepada Abu Hurairah, apa yang disampaikan Nabi tadi di masjid atau tadi zuhur? Soalnya aku sholat masjid di sana, ya. Di masjid Kuba. Aku udah di sini. Kamu ada bersama Rasulullah apa? Tanya. Abu Hurairah terus bersama Nabi. Saat Nabi safar bepergian, Rasulullah Abu Hurairah ikut bersama Nabi, didengerin apa saja yang dibicarakan oleh Nabi. Ada hadis tentang rumah tangga. Ada hadis tentang akhirat. Ada hadis tentang Al-Qur'an. Ada hadis yang berisi tafsir terhadap ayat ini di surat ini. Terus oleh Abu Hurairah diikutin. Ini yang pertama. Walaupun hanya 4 tahun. Yang kedua, Abu Hurairah itu sangat sering menerima hadis, mempelajari dan bertanya kepada sahabat-sahabat senior yang mendengar dari Rasulullah sebelum Abu Hurairah masuk Islam. Kalau Rasulullah masuk Abu Hurairah masuk Islamnya 4 tahun sebelum meninggal atau pada tahun ke-6 Hijriah, ada sahabat yang mendengar hadis pada tahun pertama, kedua, ketiga.

keempat kelima Hijriah. Abu Hurairah belajar. Belajar, terus bertanya. Bertanya, dihafal, dihafal, dihafal. Bertanya kepada sahabat yang sudah masuk Islam sejak sebelum hijrah. Abu Bakar, Uthman, Ali, Ibnu Mas'ud. Terus meriwayatkan. Jadi logis. Logis enggak? Logis. Sangat logis. Barakallahu fikum. Dan masih ada jawaban-jawaban lainnya. Tapi pegang prinsip. Nabi mengatakan, la tasubbu ahadan min ashabi. Jangan kalian mencoba-coba mencela satu orang sahabatku. Nah, sekarang ini mulai atau kebiasaan dan ideologi mencela sahabat Nabi itu dipelopori oleh sekte Syiah. Dan ini berbahaya. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq dihina, Umar Ibn Al-Khattab dihina, Sayyidah Aisyah istrinya Rasulullah dihina. Dikatakan sebagai maaf-maaf saja, Aisyah adalah wanita pelacur. Baru Rasulullah meninggalkan dunia ini, wafat, meninggalkan 9 wanita pelacur. Masya Allah. Kalau Anda sebagai dosen aja, Anda yang sebagai dosen dulu marah ketika dikatakan istri Anda adalah wanita nakal, Anda bisa menuntut dan memeja hijaukan pencemaran nama baik. Lalu bagaimana dengan istri Nabi? Bagaimana dengan istri Rasul yang itu juga adalah putrinya Abu Bakar As-Siddiq? Maaf saja. Istri kita siapa dia? Apa latar belakang orang tuanya? Aisyah adalah putri Abu Bakar. Manusia terbaik dalam Islam setelah Nabi. Hafsah adalah putri Umar Ibn Khattab. Manusia kedua terbaik dalam Islam. Kaum muslimin yang saya muliakan. Ini sekarang coba diilmiahkan upaya menghina dan menjatuhkan kredibilitas sahabat. Mencoba disok ilmiahkan oleh sekte Syiah, dan ini berbahaya. Dan itu dosa besar. Dosa besar. Kalau dia tidak bertaubat kepada Allah, maka dia tergolong fasik. Bahkan sebagian ulama mengkategorikan menghina sahabat Nabi, ya, menghina dan mencemooh, melecehkan sahabat Nabi, tergolong dosa yang bisa mengeluarkan pelakunya dari bingkai keislaman, dalam pendapat sebagian ulama. Kaum muslimin yang saya muliakan, penting untuk diketahui dan dipelajari jenis-jenis dosa tersebut. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah membagi dosa dari sisi sebabnya, sebab jatuhnya seseorang kepada dosa, menjadi dua sebab. Yang pertama adalah dosa yang disebabkan oleh kejahilan atau kebodohan tentang hukum-hukum dan dalil-dalil agama. Sehingga dia melakukan praktik agama, melakukan beberapa amalan-amalan yang dia sangka sebagai amalan baik, amalan soleh, tanpa ada dasar ilmunya, tanpa ada dasar dalilnya, main perasaan saja atau ikut-ikutan. Manusia sekarang lagi banyak ini loh, melakukan ini sekarang lagi in, lagi apa apa namanya, lagi in, ya, lagi apa lagi, lagi ngetren, ya, lagi ngetren amalan ini loh, amalan itu loh. Ketika ditanya, maaf Pak G, maaf Bu, dalilnya apa? Pakai dalilnya. Masa kamu saja yang benar? Semua orang salah? Duh, saya ini tanya dalil kok marah-marah. Saya ini tanya Pak, saya ini gak tahu dalilnya. Yang tadi Bapak lakukan atau Ibu lakukan itu dalilnya apa? Ini sudah ngetren. Semua masyarakat melakukan di masjid-masjid, di kampung-kampung. Pak,
dalil itu dua, Al-Quran atau Sunnah. Dan juga yang ketiga, ijma', kesepakatan para ulama Islam. Nah, kemudian yang keempat, sebagian ulama memasukkan qiyas yang berdasarkan dalil. Qiyas yang didasarkan kepada sesuatu yang paten dalam agama. Dalil Quran gak dijawab, dalil sunnah juga gak bisa, dalil ijma' juga tidak disebutkan, dalil qiyas juga demikian, gak ngerti, yang ada marah-marah. Kadang muncul ucapan, kamu ini sok tanya dalil baru, kamu ini masih bau kencur. Anak kemarin sok tanya dalil. Bukan demikian cara berislam. Sahabat Nabi terbiasa di antara mereka bertanya dalil kepada sahabat yang lainnya. Dan itu bukan suatu hinaan, tapi itu pertanggungjawaban ilmiah. Pertanggungjawaban ilmiah yang akan berlanjut pertanggungjawaban itu sampai akhirat nanti. Ini jenis pertama ini yang melakukan dosa disebabkan apa? Kejahilan atau kebodohan, ketidaktahuan tentang dasar ilmiah amalan yang dilakukan atau perbuatan yang dilakukannya. Jenis yang kedua adalah dosa yang dilakukan bukan karena tidak tahu hukum, bukan karena tidak tahu dalil, tahu, tapi sengaja karena dorongan hawa nafsunya, dorongan ambisinya. Dua jenis sebab ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ahzab ayat ke-72. Ketika Allah menyebutkan tentang bahwa Allah menyerahkan, menawarkan amanat ini kepada langit, bumi dan gunung. Mereka semua menolak amanat yang berat ini, takut. Tetapi manusia menantang, nerima amanat tersebut. Allah mengatakan, wahamalahal insan, innahu kana dhaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu sifat dasarnya, sifat asli manusia adalah dzalum jahul. Dzalum artinya selalu berbuat kezaliman karena mengikuti ambisinya, amarahnya, hawa nafsunya, syahwatnya, enggak peduli dalil, enggak peduli hukum agama. Ini dzalum. Kalau dzalum itu sudah lebih parah dibandingkan dzalim. Kalau dzalim itu mungkin sekali dua kali. Ya. Tapi kalau sudah zalum, itu memang sifat dasarnya, aslinya tuh gitu. Sifat manusia itu kata Allah zaluman, selalu dan cenderung berbuat kezaliman. Ini sebab. Sebab yang kedua, jahula dalam ayat ini. Manusia itu sifat aslinya memang jahil, tidak berilmu. Tentang agama, tentang ilmu, tentang Islam, tentang aturan, jahul. Karenanya Islam mewajibkan bagi umatnya untuk belajar. Mewajibkan belajar, talabul ilmi. Rasulullah menyatakan, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Belajar ilmu Islam, ilmu agama itu adalah wajib fardu ain terhadap setiap muslim. Fardu ain artinya enggak bisa diwakilkan. Bukan fardu apa? Bukan fardu kifayah. Kalau ada jenazah, sudah sholat 100 orang, 200 orang. Mas, kok enggak sholat jenazah? Iya, saya ada keperluan. Loh mas, harus. Itu fardu kifayah, Pak. Maaf, saya pingin, tapi sekarang saya ada masalah. Dan itu fardu kifayah. Kalau sudah dilakukan oleh sebagian muslim saudara kita, maka sudah gugur kewajiban itu terhadap yang lainnya. Tapi talabul ilmi
belajar ilmu Islam, Al-Quran, apa yang dikandung di dalamnya, aturan-aturan dan syariatnya, hadis-hadis Nabi, hukum apa saja yang ada di dalam hadis Nabi, aturan apa saja yang beliau sampaikan, itu fardu ain untuk pria dan wanita. Tidak bisa diwakilkan. Nah, kenapa? Karena manusia itu sifat dasar dan sifat aslinya apa? Jahul. Bukan hanya jahil. Jahul itu lebih parah dibandingin apa? Jahil. Itu sifat dasar manusia. Siapa yang mengabarkan ini? Dua sifat asli manusia. Allah yang menciptakannya. Di dalam surat Al-Ahzab, ayat keberapa? 72 Allah mengatakan, وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. Lah, dosa yang ada di muka bumi ini, sebabnya ada dua macam. Ada yang dikarenakan dia sebagai jahul, tidak berilmu, jahil tentang dalil-dalil dan hukum-hukum, sehingga dia melakukan sebuah perbuatan tanpa ada dasar ilmunya. Dengan kata lain, melakukan amalan gak ilmiah. Kalau ilmiah dalam ilmu dunia kan harus melalui laboratorium, iya, melalui observasi, kemudian melalui apa lagi namanya, observasi, terus apa itu urutan-urutannya, lupa kan? Iya, apa, siapa yang ingat? Observasi, kemudian apa? Apa? Eksperimen. Apa, enggak urut enggak apa-apa. Nah, apa? Hipotesa, ya kan? Data-data yang bisa dipertanggungjawabkan dan memenuhi syarat. Ya. Diambil data-data itu dari ahlinya, dari bidangnya, ya. Kalau mau bicara tentang vaksin, jangan mengambil dari dokter. Vaksin itu diambil dari ahli vaksin, gitu loh. Mau bicara tentang apa lagi? Konstruksi bangunan, jangan diambil dari apa? Ahli ekonomi. Ya. Tapi memang ahli bangunan, gitu loh. Itu ilmiah. Sama juga Islam demikian. Seorang ketika akan beramal, dia harus belajar dan tahu dalilnya. Ketika dia beramal tanpa ada dasar dalil, yang dikedepankan adalah logika. Ini kan logis amalan ini. Logis. Loh iya pak, tapi Allah gak mewajibkan. Iya tapi kan logis. Nah, ini contohnya gak ilmiah. Kedua, misalkan, lupa kenapa dilakukan ini. Ini maaf deh ya, ini memang turun-temurun seperti ini. Nah, masa orang tua kita itu salah semua? Nah, ini juga nggak ilmiah. Ilmiah itu maksudnya apa? Pak, atau di, atau mas, kenapa dilakukan ini pak? Oh iya, di dalam kitab Sahih Muslim, dalam kitab ini, bab ini, disebutkan hadis tentang ini. Dijelaskan oleh Imam Nawawi tentang hukum ini begini. Dijelaskan oleh Imam Syafi'i, makna hadis ini begini, hukum yang dikandung adalah ini. Nah, itu ilmiah. Itu apa? Ilmiah. Nah, dosa yang dilakukan karena sebab pertama ini, yaitu ketidaktahuan atau kebodohan tentang dasar ilmu, ini yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Antara lain Allah mengatakan, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wahum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Maukah kalian aku kabarkan tentang orang-orang yang paling merugi amalannya? Paling merugi, bukan sekedar merugi. Apa tadi? Paling merugi. Al-akhsarin. Bukan al-khosirin. Kalau al-khosirin, itu artinya orang-orang yang merugi. Tapi kalau al-akhsarin, artinya yang paling merugi. Siapa itu? Allah mau ngabarin nih kepada kita. Allah mau kasih tahu nih kepada kita. Siapa? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, orang-orang yang telah tersesat amalannya. Bayangkan, sudah beramal bukan berpangku tangan, sudah berbuat bukan berpangku tangan, sudah berjuang bukan berpangku tangan, tetapi masih dikatakan paling merugi. Kenapa?
karena dia melakukan amalannya dalam keadaan tersesat, bersama itu dia meyakini, menyangka bahwa dia sedang beramal-amalan yang baik. Kenapa? Karena tidak ada dasar ilmunya. Menafsirkan ayat tidak berdasarkan bimbingan para ulama. Misalkan yang mengkafirkan pemerintah-pemerintah muslim, memvonis pemerintah-pemerintah muslim yang kemudian kesimpulannya kalau sudah kafir Allah mewajibkan untuk dibunuh dan diperangi. Dibacakan ayat pertama di dalam Al-Qur'an atau dalil pertama dari Al-Qur'an. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Di surat Al-Maidah katanya, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Sudah jelas kafir. Apalagi ketika ditanya, maaf akhi, maaf wahai saudaraku, bisa gak menyertakan penjelasan para sahabat Nabi tentang ayat ini? Kalau saya kan gak mengerti nih, saya hanya bisa baca Quran terjemah, atau kebetulan saya juga belajar bahasa Arab, ya kalau letter-nya memang begitu. Tapi mungkin sahabat-sahabat Nabi yang mereka adalah murid-murid Nabi secara langsung, belajar Islam dan Al-Quran langsung kepada Nabi, bukan kepada guru atau ustad. Ya. Bisa gak disertakan? Wah kamu ini, so ilmiah. Gak usah, sudah jelas nih loh terjemahannya. Ini Al-Qurannya. Diambilkan Quran terjemah, versi depan lagi. Ya. Bukan versi teroris, versi Kementerian Agama lagi. Jelas. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka tergolong orang-orang yang kafir. Ah, kan betul? Kafir. Bukan itu yang saya maksud, akhi. Coba buka kitab-kitab tafsir ulama. Dibukalah kitab tafsir ulama. Ternyata di situ terdapat penjelasan para sahabat Nabi yang belajar makna dan kandungan hukum ayat tersebut langsung kepada Nabi. Antara lain siapa? Ibnu Abbas, saudara sepupu Nabi. Saudara sepupu Nabi mengatakan bahwa kekafiran yang dimaksud dalam ayat ini bukan kekafiran yang mengeluarkan pelakunya dari bingkai Islam. Ini penting. Pembahasan ini mungkin panjang dan butuh waktu tersendiri, tapi yang bisa kita petik dari sini adalah pentingnya kita ilmiah. Barang siapa, akhirnya apa yang muncul? Radikalisme yang mengarah sampai kepada terorisme. Asal mengkafirkan, asal mau membunuh, atas dasar setiap orang kafir katanya wajib dibunuh. Akhirnya dia membunuh, gak mampu membuat bom. Akhirnya dia membawa sangkur masuk ke masjid, orang sedang sholat atau selesai sholat dibunuh karena dengan alasan dia taghut. Nah ini dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir bahwa ayat yang tadi kita bacakan dari surat Al-Kahfi, ya, dari surat Al-Kahfi itu tadi, ini ayat mencakup pula kaum Khawarij, kaum teroris Khawarij. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang sempunya semangat tinggi di dalam berislam, ya, rajin beribadah, tetapi itu tadi tidak disertai dengan ilmu, tidak disertai dengan bimbingan ulama. Ini contohnya dosa yang disebabkan oleh apa? Kejahilan terhadap ilmu agama. Kejahilan terhadap ilmu agama. Contoh lainnya, mudah-mudahan dengan contoh ini membantu kita untuk sadar dan segera bertaubat. Contoh, salah di dalam menafsirkan dan memahami hadis Nabi, karena gak belajar. Rasulullah mengatakan, kata dia, afdalul jihad
kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang tertinggi peringkatnya, jihad yang tertinggi keutamanya adalah menyampaikan nasihat atau kritikan kepada penguasa yang jahat. Nah ini buktinya. Kamu tadi mengatakan bahwa gak boleh, haram berbicara tentang pemerintah di mimbar umum. Lah ini buktinya. Bahkan termasuk jihad yang paling tinggi. Kita bilang, tenang dulu ya. Ayo kita buka penjelasan ulama kita tentang hadis ini. Oh ini sudah jelas, ini terjemahannya. Iya. Ayo kita baca penjelasan ulama. Ayo. Ternyata ketika dibaca, dijelaskan oleh ulama. Coba perhatikan. Kata ulama, Rasulullah mengatakan, afdalul jihad, seutama-utama jihad, kalimatu haqqin, nasihat atau teguran yang benar, ya, indah. Perhatikan wahai saudaraku yang aku cintai, aku tuh cinta kamu loh. Rasulullah mengatakan indah. Paham gak artinya indah? Artinya jelas ini terjemahnya, kepada. Bukan saudaraku, bukan hanya kepada. Makna indah itu artinya di sisi, di hadapan, di samping penguasa yang jahat. Kalau Anda bicaranya di mimbar Jumat, itu bukan indah. Kalau Anda bicaranya di bundaran HI, itu bukan indah. Indah itu mengandung makna face to face, kata orang sekarang. Ada di sebelahnya, ada di sampingnya, di hadapannya. Kedua, mengandung makna tidak terbuka, rahasia. Ini maknanya. Gak sabar kan belajar? Gak sabar kamu, coba belajar dong. Kamu bisa melakukan observasi, eksperimen, dan yang lainnya. Sabar loh, sampai ke gunung-gunung untuk melakukan eksperimen. Sampai nginep di gunung ini, di kawah ini, kawah itu, untuk mengambil sampel. Ya. Sabar kamu kedinginan, jatuh kepleset, patah kakinya. Coba sabar belajar ilmu Al-Quran dan Sunnah dari bimbingan ulama-ulama Islam yang terkemuka. Ini contoh dosa yang disebabkan oleh kejahilan. Masih banyak lagi contoh yang lainnya. Contoh misalkan, beristighfar, beristighfar, minta ampun dan bertaubat, itu sangat diperintahkan dan ditekankan dalam Islam. Bahkan Rasulullah disebutkan dalam seharinya bisa 100 kali, dalam riwayat lain kadang-kadang 70 kali. Apa harus 100? Enggak. Ya boleh lebih sedikit, kurang sedikit. Artinya Rasulullah itu sering, sering dengan jumlah yang banyak. Tapi ketika Anda mengatakan, ayo kita beristighfar di pagi hari 70 kali, di siang hari 70 kali, habis maghrib 70 kali, sebelum tidur 70 kali. Khusus hari Jumat, paginya 140 kali, siang 40 kali, sore 140 kali, malam 140 kali. Nah, di sini kita bertanya, maaf, mengharuskan pagi, siang, sore, malam itu dari mana? Loh, itu kan baik, supaya kita ingat. Nah, kemudian kita membimbing pagi 70 kali, siang 70 kali, sore 70, malam 70. Angka 70 itu dari mana? Perlu dibahas. Kemudian kalau hari Jumat lagi, ada tambahannya lagi. Ya ini yang kita tanyakan. Ini yang kita tanyakan. Kalau enggak ada dasarnya, artinya Anda beribadah tidak ilmiah. Atau ada contoh dari sahabat Nabi. Enggak bisa menyebutkan. Ini juga membuktikan bahwa ibadah model seperti itu tidak didasarkan ilmu dan bimbingan. Dan masih banyak contohnya.
Masih banyak contoh lainnya. Kaum muslimin yang saya muliakan, ini adalah jenis yang pertama. Jenis yang kedua, kalau ada yang mengatakan, masa orang beristighfar dosa? Enggak Pak, yang dosa itu bukan istighfarnya. Tapi ketika kita menambah syariat, mengatur punya sistem. Nah, sistem ini yang kami tanyakan. Solawat kepada Nabi diperintahkan. Kita menghimbau diri kita, anak istri kita, keluarga, saudara dan teman-teman kita untuk banyak bersolawat kepada Nabi. Karena Rasulullah menyatakan, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang bersolawat kepada aku satu kali saja, Allah balas dengan 10 kali solawat. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi dan ucapkan salam kepadanya. Jelas. Ayo kita bersolawat. Ketika kita mendengar nama Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Tapi ketika kita mengatakan, ayo kita di pagi hari sebelum matahari terbit solawat 11 kali. Nanti di waktu duha 22 kali. Nanti selepas sholat maghrib 77 kali. Nah, kita bertanya, maaf Pak, subuhnya, terus nanti waktu duha, nanti sore habis maghrib, dan angka-angka itu dari mana? Ini yang kita tanyakan. Sistem. Nabi gak mencontohkan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali yang diberi nama dengan Al-Khulafa'u Ar-Rashidun, para Khulafa'u Ar-Rashidin juga tidak mencontohkan. Sudahlah, yuk kita ikutin orang-orang soleh itu. Ayo kita ikutin Nabi, yuk kita ikutin Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Masya Allah, sudah cukup. Ini contoh. Termasuk atau jenis yang kedua, dosa yang dilakukan sebabnya apa? Zulum, yang lebih didorong oleh kemauan hawa nafsu. Sudah tahu hukum bahwa ini enggak boleh, sudah tahu ada dalil melarang perbuatan itu, masih saja dilakukan, tetap aja dilanggar, bahkan di otak-atik dengan otak syariat itu. Yang tadinya jelas-jelas haram, di otak-atik kesana kemari, kesana kemari, jadinya boleh. Jenis yang kedua ini lebih didorong oleh ambisi. Dia gak ingin materinya berkurang karena hukum syariat. Dia gak ingin jabatan yang ingin dia kejar gagal gara-gara aturan syariat. Syariat menyatakan gak boleh nyuap, dilarang oleh Nabi, haram hukumnya memberi uang tambahan. Tapi kalau gak saya gini, nanti saya gak bisa dapat jabatan itu. Ambisi, hawa nafsu, berbuat zalim dia. Nah, tender misalkan, kalau gak main di bawah meja, tidak ada amplop, ya, tidak ada prosentase. Wah, barang saya gak bisa masuk ini. Gak laku-laku barang saya nanti. Pak, dilarang lo. Iya, tapi gimana? Masa ini gak boleh? Masa itu gak boleh? Pak, Nabi mengatakan gini. Lo terus gimana? Jangan keras-keras lah. Ini disebabkan ambisi, hawa nafsu. Jenis sebab yang kedua terjadinya dosa atau seorang hamba jatuh dalam perbuatan dosa. Kalau jenis yang kedua ini, di satu sisinya dia dosa besar, dosa besar, tapi cenderung pelakunya itu masih merasa gak nyaman, telah korupsi, merasa gak tenang memberi suap, gak tentrem dia, takut gitu, tahu sebenarnya itu adalah dosa. Jenis yang kedua ini biasanya, gak semuanya, biasanya lebih mudah untuk bertaubat. Tapi jenis yang pertama sulit untuk bertaubat.
sulit untuk bertobat. Karena jenis yang kedua, dia merasa salah, dia bersalah. Ya. Tapi jenis yang pertama, dia merasa sedang berjuang. Dia merasa sedang membela umat. Dia merasa sedang bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwa taubat itu di samping merupakan kewajiban-kewajiban pribadi, di samping bertaubat itu adalah fardu ain terhadap setiap muslim dan muslimah, bahkan setiap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahui bahwasanya taubat itu juga untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan kaum muslimin secara umum. Kita sering mengeluh kesulitan demi kesulitan yang kita hadapi. Kesulitan rizki, kesulitan lapangan pekerjaan. Kata orang sekarang, yang haram aja sulit kok Ustaz, apalagi yang halal. Cari yang haram aja sulit. Harus berebut, harus saling menyikut, iya, yang haram aja. Ya. Apalagi yang apa? Yang halal. Kata orang sekarang. Kenapa sih? Apa sebabnya? Kenapa kehidupan kita itu seperti ini? Kita sering mengeluhkan wibawa umat Islam yang semakin hari semakin pudar. Umat Islam dilecehkan di sana sini. Al-Quran jadi bahan hinaan dan tertawaan di sana sini. Sebentar di Denmark, sebentar di Inggris ada yang melecehkan Al-Quran. Sebentar di mana membakar Al-Quran. Sebentar lagi di sebelah situ ada yang mendudukin Al-Quran di WC. Sebentar lagi Nabi Muhammad digambar karikaturnya, kemudian pakai sorban, kemudian diletakkan bom ya di atas sorbannya. Muncul di negeri sana, muncul di negeri situ. Terus-terusan, kenapa? Apa sih sebabnya? Sebabnya tidak lain adalah dosa-dosa kita. Dosa kaum muslimin. Dosa umat Islam yang kalau kita tidak segera bertobat kepada Allah, niscaya kita akan tetap dalam kehinaan, kita akan tetap dalam berbagai kesulitan, dan wibawa kita di hadapan umat manusia semakin hancur. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam banyak ayatnya mengingatkan kaum muslimin untuk segera tidak menunda-nunda taubat. Yang dengan itu harapannya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan solusi dan jalan keluar bagi berbagai kesulitan yang kita hadapi. Di dalam Al-Quran melalui lisan nabinya Nabi Nuh alaihi salam, Allah memerintahkan kepada umat untuk bertaubat dan beristighfar. Di antara fadilah istighfar tersebut adalah terbukanya pintu-pintu rezeki, terbukanya keberkahan rizki dan kemudahan mendapatkannya. Allah mengatakan
melalui nabinya Nabi Nuh alaihissalam. Qala faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum anhara. Dan aku katakan, yakni kepada kaumku, kata Nabi Nuh, istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, wahai kaumku, minta ampun kepada Allah. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Rabb kalian itu maha pemberi ampunan. Yursilis sama' alaikum midrara, pasti dengan itu, dengan sebab kalian bertobat dan beristighfar, Allah akan menurunkan hujan dari langit, yang tentu dengan itu akan tumbuh berbagai tumbuhan, pertanian dan perkebunan, untuk diminum oleh umat manusia, selamat dari kekeringan, air dengan segala manfaatnya. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina. Dan dengan istighfar itu, dan dengan sebab kalian memohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, Allah akan memberikan kepada kalian harta dengan berbagai jenisnya. Allah bukakan untuk kalian berbagai jenis dan beragam harta, dari lautan, dari bumi, dari punggung bumi, dari perut bumi, berbagai rizki yang barokah, bukan rizki yang menguap, nggak tahu kemana perginya. Kita nggak tahu kemana perginya, barokah. Dan Allah akan berikan, Allah anugerahkan untuk kalian anak keturunan yang disebutkan dalam ayat ini adalah kekuatan kalian dengan adanya anak keturunan, kekuatan kokoh. Dalam ayat lain, wa yazidkum quwwatan, dan Allah akan menambah untuk kalian kekuatan dengan sebab istighfar, dengan sebab taubat. Kenapa kita menjadi tidak berwibawa? Karena dosa kita. Silakan kembali dibaca penjelasan Al-Qur'an dan Sunnah dan para ulama tentang jenis-jenis dosa, agar kita sadar bahwa ternyata kondisi yang seperti ini, kondisi negeri kita yang berada di persimpangan jalan ini, yang sangat mengkhawatirkan. Kemudian Allah selamatkan kita semua dari kehancuran. Taubat wahai umat Islam, taubatlah wahai muslimin Indonesia, bertaubatlah kalian wahai kaum muslimin Indonesia. Kalau kita telah diberi oleh Allah kemerdekaan, itu adalah sebuah nikmat. Jaga baik-baik nikmat ini dengan ibadah, bukan dengan dangdutan. Jaga kemerdekaan ini dengan banyak bertaubat, banyak beramal soleh, bukan dengan semalam suntuk, beriak gembira, tidak sholat, melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadikan masjid menjadi kosong. Jangan wahai saudaraku, ingat kalian, ketika kita sebagai bangsa Indonesia kala itu miskin, ayah-ayah kita para pejuang hanya bisa berpakaian dengan kain goni yang panas di tubuh dan merusak kulit. Nggak ada yang bisa mereka makan seperti yang kita makan hari ini. Para pendahulu negeri ini umat Islam, yang berjuangkan negeri ini umat Islam, negara ini didirikan oleh umat Islam. Penting untuk disadari kaum muslimin untuk menjaga nikmat kemerdekaan ini, bukan dengan berfoya-foya, bukan dengan menghabiskan uang. Daripada uangnya digunakan untuk foya-foya, untuk bertawa-tawa, alangkah baiknya kalau uang itu dikumpulkan
untuk membantu tetangga kita, saudara kita yang miskin, yang tidak bisa berobat ke rumah sakit, yang tidak bisa membelikan pakaian untuk anaknya, bahkan tidak mampu untuk makan kesehariannya. Kita mengeluh, pekerjaan sulit, gaji tidak naik, tapi kita berfoya-foya, bermaksiat, beli pulsa untuk bermaksiat, beli pulsa yang itu dihitung oleh Allah nikmat itu untuk bermaksiat kepada Allah, merusak rumah tangga orang, dan berbagai kemaksiatan yang lain. Wahai bangsa Indonesia, umat Islam, bukan hanya narkoba yang wajib diwaspadai. Narkoba memang jahat, dan untuk menghancurkan negeri ini sengaja dimasukkan dari berbagai negara eksportir, atau maksudnya eksportir narkoba. Sebagaimana disebutkan oleh salah satu pakar narkoba, bahwa suplai narkoba terbesar dari dua negara, yaitu Cina dan Iran. Cina tidak hanya sebagai eksportir narkoba, tapi eksportir komunisme. Iran tidak hanya sebagai eksportir narkoba yang merusak anak bangsa ini, tapi juga eksportir terorisme internasional. Wahai saudaraku, bersyukurlah kepada Allah yang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 disebutkan oleh para pendahulu dan pendiri negeri ini, atas berkat rahmat Allah, bukan atas berkat rahmat Tuhan. Kenapa saya sebutkan ini? Orang tua kita dulu sering menyebut Allah, Allah, Allah sebagai salah satu namanya dari Al-Asma'ul Husna yang 99 itu. Yang pertama adalah Lafzul Jalalah, Allah. Karena itu di dalam pembukaan tadi, Undang-Undang Dasar 45, atas berkat rahmat Allah, kemerdekaan ini diraih. Bukan atas berkat perjuangan, enggak. Atas berkat rahmat Allah. Kemudian yang kedua, perjuangan ayah-ayah kita dahulu. Jangan sampai kalau seandainya orang tua kita dibangkitkan dari kuburnya, melihat anak cucu seperti ini, anak cucu yang oportunis, menjual amanah dan menjual tugas untuk kepentingan sakunya, untuk kepentingan perutnya. Semua pihak, tidak satu pihak atau pihak yang enggak. Koreksi buat semua, saya dan antum semuanya, sebagai anak bangsa ini, sebagai anak bangsa ini, anak muslim, anak muslim, anak muslim. Ya, sebagai bukti bahwa dahulu para orang tua kita dan pendiri negara ini adalah muslimin, dan sadar bahwa itu adalah kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita bangsa Indonesia, adalah dahulu Pancasila yang dibuat oleh BPUPKI pada sila pertama mengatakan ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya. Berarti para pembuat itu sadar, pembuat dan perumusnya itu sadar bahwa ini adalah anugerah Allah, sehingga umat Islam harus mengamalkan syariat Islam. Dan bahwasanya arti ketuhanan yang Maha Esa adalah tidak ada yang berhak diibadahi sebagai Tuhan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada agama yang benar kecuali apa? Islam. Kemudian tujuh kata ini dihilangkan dengan terpaksa, bukan karena mereka tidak mengetahui tentang kewajiban mengamalkan syariat Islam bagi pemeluknya, bukan, tapi karena ada protes dari Kristen Timur, Indonesia Timur, yang mengancam akan melepaskan diri dari negara kesatuan Indonesia ini. Maka para pendiri negara ini berembuk, berunding dengan alotnya
Mereka memikirkan untuk menghilangkan 7 kata tersebut. Apa 7 kata itu? Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kaum muslimin yang saya muliakan, ada ataupun tidak ada 7 kata itu, tidak perlu dipermasalahkan sekarang ini. Karena kita juga berkewajiban menjaga stabilitas, keamanan, kesatuan negara Indonesia ini. Tapi sekarang kita sebagai anak cucu beramal, berbuat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, belajar Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Jalankan Islam secara ilmiah, jangan emosional sehingga menjadi radikal, sehingga menjadi teroris, jangan. Jangan pula meremehkan ilmu Islam sehingga menjadi seorang liberal, liberalis yang meremehkan, menghina Al-Qur'an, melecehkan Nabi, melecehkan syariat Islam. Jangan. Kalau sekarang mau diseret-seret umat Islam harus meyakini bahwa semua agama benar. Nah, bukan itu yang diinginkan oleh pendiri negara ini. Bukan itu yang diinginkan oleh pendiri negara ini. Bukan. Penting untuk disadari. Kita semua dengan ini ingin mengevaluasi bagaimana negara kita ini diselamatkan. Bagaimana Indonesia ini tetap di dalam rahmat Allah, perlindungan Allah, kasih sayang Allah. Kalau ingin mendapatkan kasih sayang Allah dan rahmatnya, jangan kemudian kita meyakini atau mengajak orang lain untuk meyakini semua agama benar. Tidak. Yang benar hanyalah Islam. Allah menyatakan Inna dina indallahi al-islam, sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Dalam ayat lain Allah menyatakan wa man yabtaghi ghaira al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memeluk agama selain Islam, apapun agama itu selain Islam, sungguh tidak akan pernah Allah terima darinya. Dan dia di akhirat akan tergolong menjadi orang-orang yang merugi. Wahai saudaraku, wajib kita bertobat kepada Allah, beristighfar. Namun, bukan maknanya ketika kita umat Islam meyakini agama yang benar satu-satunya hanya Islam, dan bahwasanya agama lain itu adalah batil, bukan berarti kita ini bertindak semena-mena, bertindak sembarangan, emosional. Tidak, enggak boleh. Ada saudara kita yang non muslim, kata orang sekarang, kalau bahasa Islamnya tetangga kita yang kafir, gitu ya. Jangan terlalu pobilah dengan bahasa Islam. Bahasa Islam itu kafir. Ya. Kemudian sekarang dipelesetkan dengan non muslim. Bahasa Islam itu zina. Sekarang diperhalus dengan kalimat selingkuh. Islam mengatakan, Allah mengatakan, Nabi mengatakan itu zina. Ya. Para hadirin yang saya muliakan, bukan makna ini ketika kita punya tetangga yang kafir, entah Kristen, entah Hindu, entah Buddha, yang kebetulan tetangga kita itu sakit, mau ke dokter gak ada sepeda motor, silakan diantar. Boleh diantar. Mau kemana pak? Mau ke dokter ya. Naik apa pak? Iya saya ini gak tahu naik apa. Ayo pak, naik pak. Naik motor pak. Kalau dia terasa kedinginan, antum carikan mobil. Kesian. Supaya gak kedinginan, naikkan mobil, antar ke dokter. Sampai di dokter gak punya uang, antum atau kamu punya uang, silakan dipinjemin. Kalau mau dikasih lebih baik. Ada tetangga kita Hindu atau Kristen atau kayak yang lainnya, istrinya mau melahirkan, sudah kontraksi, nggak ada mobil lagi yang nganterin, antum ada mobil tetangganya, ayo pak saya antar istrinya pak, ayo saya antar dulu. Tapi kalau tetangga ini mau ke gereja atau mau ke pura.

Islam, tidak mencampur adukkan antara ekstrim kanan dengan ekstrim kiri. Gak boleh. Ekstrim kanan tercela, Allah melarang keras, Nabi Muhammad mengecam. Ekstrim kiri lebih-lebih, Allah sangat marah, Rasulullah marah. Kaum muslimin Indonesia, bertobatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Penuhi masjid-masjid Allah, penuhi rumah-rumah Allah. Siapa saja bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang enggak sholat, yang masih minuman keras, yang narkoba, yang durhaka kepada orang tuanya, bahkan yang komunis sekalipun, kita panggil untuk taubat kepada Allah. Taubat kamu, Allah masih memberi kesempatan, umur, cepat taubat, tinggalkan. Ideologi komunis itu bertentangan dengan Islam. Allah sangat marah dan Allah akan senang kamu bertaubat. Allah akan mengasihimu. Jangan khawatir, Islam tidak mengenal dosa keturunan. Tapi bagi yang mau bertaubat. Contohnya, siapa yang tidak pernah dengar nama Abu Jahal? Saya yakin setiap Islam, setiap umat muslim, insya Allah masih kenallah nama Abu Jahal. Abu Jahal ini termasuk yang paling kafir di masa musyrikin Quraisy bersama Abu Lahab. Abu Jahal ini paling memusuhi Rasulullah, paling benci Islam, paling benci Tauhid. Paling provokatif, ucapan-ucapannya memprovokasi masyarakat untuk menyerang dan memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai terjadilah perang Badar. Perang Badar terjadi saat itu Abu Jahal ikut di medan tempur itu dan terbunuh di perang Badar. Sedikit cerita. Abu Jahal punya anak namanya Ikrimah. Makanya dalam buku-buku sejarah, dalam buku-buku tafsir, ada yang namanya Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah putranya siapa? Abu Jahal. Siapa Ikrimah? Sedikit cerita. Ayahnya terbunuh di medan perang Badar. Kedua, Ikrimah adalah seorang panglima perang yang unggul. Saat perang Uhud, masih ingat perang Uhud? Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pecah gigi gerahamnya. Salah satu pimpinan perang kaum musyrikin adalah Ikrimah, putranya Abu Jahal. Bersama Khalid ibnul Walid yang kembali menyerang balik, serangan balik yang di luar dugaan umat Islam, sampai terbunuh 70 sahabat Nabi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkenai sebuah anak panah yang menghujam ke pipinya dan pecah pipinya, gigi gerahamnya pecah, bersimbah darah jenggotnya. Nabi Muhammad membersihkan darah dari mukanya. Salah satu pimpinan dan panglima perangnya adalah Ikrimah bin Abi Jahal, putranya Abu Jahal. Namun ketika Ikrimah menyadari dosanya, ketika Ikrimah menyadari bahwa Islam adalah agama yang benar, bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang wajib diimani dan ditaati, beliau menyatakan keislamannya, La ilaha illallah. Apa yang terjadi setelah itu? Apa kemudian gak bisa? Kamu adalah putra orang paling jahat memusuhi Islam. Gak ada dosa keturunan. Dosa turunan warisan gak ada. Ya. Ikrimah diterima oleh Rasulullah sebagai salah satu sahabat yang mulia. Bahkan menjadi salah satu pimpinan-pimpinan tempur peperangan membela Islam bersama Khalid ibn al-Walid. Maka kita mengatakan kepada siapa saja, bertaubatlah kepada Allah. Cepat-cepat minta ampun dan melakukan, menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kajian kita di siang hari ini menjadi sebuah kajian yang bermanfaat. Masih atau terkumpul banyak pertanyaan, namun kebiasaannya memang Ustaz Luqman gak jawab pertanyaan gitu. Nah, dijawab pertanyaannya, Ustaz.

0: panitianya sangat bijak, beliau menjawab terserah Ustaz, ya gitu. Karena panitia memberi kebebasan di satu sisi, dan di sisi yang lain Allah menyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani seorang hamba kecuali dalam batas kemampuannya, maka inilah batas kemampuan terakhir saya hari ini, ya, maka saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang menulis pertanyaan ini diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang mudah dan selalu meminta ampun, bertaubat, mengevaluasi dosa-dosa kita, dan lisan kita setiap hari terpenuhi dengan istighfar, istighfar, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan kesalahan kita, dosa-dosa kesalahan kedua orang tua kita yang masih hidup ataupun yang sudah wafat, dosa-dosa saudara-saudara kita kaum muslimin semuanya, baik yang hidup ataupun yang telah wafat. Semoga Allah membimbing pemerintah kita, mengampuni kesalahan dan dosanya. Allah jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang cinta Islam, cinta Al-Quran, cinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, terkhusus dalam hal ini takmir Masjid Al-Ukhuwah. Semoga peran andilnya dinilai oleh Allah sebagai amal soleh, menyebarkan ilmu Islam. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan tayyiban كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Kita melanjutkan pembahasan tentang persyaratan yang harus dipenuhi untuk terjadinya jihad atau diwajibkannya amalan jihad. Bahwa syarat pertama yaitu terrealisasinya kekuatan fisik umat Islam untuk melawan orang-orang kafir. Sebagai realisasi daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Persiapkanlah oleh kalian untuk menghadapi orang-orang kafir kekuatan fisik, kekuatan yang mampu dengannya melawan mereka, serta persenjataan atau kendaraan-kendaraan yang dengannya membikin takut musuh-musuh Allah, membikin gentar musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Kalau ternyata hal ini tidak terpenuhi, maka dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi umat Islam tidak memiliki kekuatan, berarti mereka dalam kondisi mustadha'afin, kondisi lemah. Dalam kondisi umat Islam lemah, maka syariat yang berlaku adalah menahan diri, sabar, tidak melakukan perlawanan terhadap orang-orang kafir. Bahkan dalam kondisi seperti ini ditegaskan oleh sebagian ulama bahwa haram hukumnya. Yang tadinya adalah sebuah amalan yang tinggi dan mulia, al-jihad, berbalik hukumnya menjadi amalan yang dilarang, bahkan muharram hukumnya. dalam kondisi umat Islam mustadha'afin. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitabnya As-Sarimul Maslul. Beliau menyatakan, innal muslimina kanu mamnu'ina qabla al-hijrah minal ibtidai bil qital. Kaum muslimin dahulu sebelum hijrah ke negeri Madinah, mereka dilarang untuk memulai penyerangan atau peperangan. Wa kana qatlul kuffar hina idzin muharrama. Dan dalam kondisi waktu itu, dalam kondisi umat Islam masih lemah, membunuh atau memerangi orang-orang kafir hukumnya muharram. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa huwa min qatlin nafs bighairi haqqin. Bahkan upaya untuk tetap membunuh orang-orang kafir dalam kondisi umat Islam masih lemah itu adalah tergolong jenis pembunuhan terhadap jiwa yang tidak dibenarkan secara syar'i. Qatlu nafs bi ghairi haqqin. Kama qala ta'ala alam tara ila alladhina qila lahum quffu aydiyakum ila akhirih al-ayat. Oleh karena itu para ulama menjelaskan bahwa pada awal keislaman atau awal dakwah Islam di saat kaum muslimin secara jumlah masih sedikit dan secara kekuatan masih lemah, yang berlaku pada waktu itu adalah sikap menahan diri yang Allah perintahkan dalam ayat yang tadi kita bacakan di dalam surat An-Nisa ayat ke-77. Alam tara ila alladhina qila lahum quffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah falamma kutiba alaihimul qital idza fariqum minhum يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً. Ayat ini sebenarnya mengandung pelajaran-pelajaran penting buat umat Islam. Menjelaskan tentang ayat ini, Al-Imam Ibnu Katsir menyatakan, كَانَ الْمُؤْمِنُونَ. Setelah kita menukil tadi membacakan pernyataan Syekhul Islam, sekarang kita akan membacakan pernyataan Al-Imam Ibnu Katsir. Agar umat ini tahu bahwa yang dinukilkan ini adalah fatwa ulama. Bukan datang dari logika-logika kita. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, "Kanal mu'minuna fi ibtida'il Islam wa huwa wa hum bi Makkah." Ma'muruna bis-salati waz-zakah. Dahulu umat Islam ketika awal dakwah, dahulu kaum mukminin ketika awal-awal keislaman, ketika mereka berada di Makkah, ma'murun atau ma'murina bis-salati waz-zakah. Mereka hanya diperintah untuk melakukan salat dan menunaikan zakat. Wa in lam takun dzatu awain lam takun zati an-nusub, walaupun zakat yang diperintah pada waktu maksudnya bukanlah jenis zakat yang ada ketentuan nisab dan yang lainnya, tetapi lakin kanu ma'murina bimuwasatil fuqara minhum, maksudnya adalah untuk menolong, banyak membantu orang-orang fuqara dari kalangan mereka. Itu zakat pada awal keislaman. Berbeda setelah pasca hijrah ke Madinah. Wa kanu ma'murina bis-safahi wal 'afwi 'anil musyrikin was-sabr ila hinin. Dahulu kaum muslimin pada kondisi seperti itu diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan maaf atau membiarkan kekejaman-kekejaman kaum musyrikin dan diperintahkan mereka untuk sabar sampai batas waktu tertentu. Wa kanu yataharraquna, mereka dahulu juga merasa sakit hati, panas hati mereka melihat tingkah pola kaum musyrikin. Sakit mereka menderita menghadapi kekejaman kaum Quraisy. Wa yawudduna law umiru bil qitali liyashtafu min a'daihim. Mereka sangat berharap pada waktu itu, sangat berharap kalau seandainya Allah perintahkan untuk berperang, Allah turunkan syariat, menunggu adanya syariat. Menunggu dan berharap adanya syariat untuk diizinkan bertempur menghadapi orang-orang Quraisy yang kejam, bengis. Agar mereka bisa membalas kepedihan-kepedihan yang mereka derita. Walam yakunil halu izzaka munasiban. Namun, kata Imam Ibnu Katsir, kondisi dan keadaan pada waktu itu tidak memungkinkan untuk melakukan peperangan. Li asbabin katsira, karena adanya berbagai sebab yang banyak. Minha, antara lain, qillatu adadihim bin nisbati ila kasrati adadi aduwihim. Di antara sebab-sebab yang banyak tadi, antara lain kata Imam Ibnu Katsir, adalah jumlah mereka yang sangat sedikit. Jumlah kaum muslimin yang sangat sedikit pada waktu itu, sementara jumlah orang kafir sangat besar. Sehingga yang berlaku adalah ayat ke-77 dari surat An-Nisa. Allah tahan, kufu aydiakum, tahan diri kalian, jangan kalian melakukan apapun. Kenapa sebabnya? Apa hikmahnya? Disebutkan oleh al-Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir Taisir Al-Karim Ar-Rahman. Beliau menyatakan, sekarang kita akan nukilkan pernyataan salah satu imam besar dalam tafsir, salah satu imam dari a'immat ahli sunnah. Kata al-Imam As-Sa'di rahimahullah, kana al-muslimun إذ كانوا بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة. ولم يؤمروا بجهاد الأعداء لعدة فوائد. Mereka dahulu pada saat mereka masih di Makkah. Berapa lama di Makkah? Masa atau fase dakwah di sana? 13 tahun. Lam yu'maru bi jihadil a'da, tidaklah mereka diperintah untuk melakukan jihad memerangi musuh-musuh dari kalangan orang-orang kafir. Li'iddat fawaid, sebabnya adalah adanya beberapa faedah, manfaat. Minha, antara lain, anna min hikmatil bari ta'ala an yashra'a li'ibadihi asy-syara'i 'ala wajhin la yashuqqu 'alaihim. Bahwa di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidaklah Allah meletakkan sebuah syariat untuk hamba-hambanya kecuali dalam bentuk yang tidak menyulitkan mereka. Wa yabda'u bil aham fal aham, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat itu secara berurut dari yang terpenting kemudian yang terpenting berikutnya. Juga wal ashal fal ashal, yang termudah kemudian yang termudah berikutnya. Ini hikmah yang pertama. Wa minha, yang kedua, annahu law furida alaihim alqital ma qillati adadihim wa udadihim wa kathrati a'daihim la adda dhalika ila ithmihlalil islam Kalau seandainya diwajibkan, diberlakukan kepada mereka untuk memerangi orang-orang kafir, dalam kondisi jumlah kaum mukminin sedikit, dan persiapan tempur mereka, persenjataan mereka juga minim, menghadapi orang-orang kafir, musuh-musuh mereka yang memiliki jumlah dan kekuatan yang lebih besar, apa hikmahnya? Apa faedahnya? Kenapa tidak disyariatkan? Karena kalau disyariatkan dalam kondisi seperti itu, akan membawa kebinasaan terhadap Islam. Faru'iya janibul maslaha al-uzma ala madunaha. Maka dikedepankanlah maslahat yang lebih besar dibandingkan maslahat yang tingkatannya di bawah itu. Apa maslahat yang lebih besar? Menghindarkan kebinasaan dan kehancuran bagi kaum mukminin. Ini pernyataan al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian di antara yang disebutkan oleh beliau dalam tafsir ayat ke-77 surat An-Nisa ini terkait dengan firman Allah selanjutnya masih dalam ayat yang sama, falamma kutiba alaihimul qital idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillah aw ashadda khasyah. Namun ketika telah diwajibkan oleh Allah perperangan, diwajibkan oleh Allah kepada mereka untuk memerangi orang kafir, ternyata atau tiba-tiba sebagian dari mereka takut kepada musuh-musuhnya, takut terhadap kekuatan lawannya sebagaimana mereka takut kepada Allah, atau lebih besar ketakutan mereka kepada musuh-musuhnya dibandingkan ketakutan mereka kepada Allah. Kemudian mereka meminta, Rabbana lima katabta alayna al-qital. Ya Allah, kemudian mereka mengucap, kenapa engkau wajibkan, engkau berlakukan ketentuan, kewajiban untuk bertempur menghadapi orang-orang kafir. Laula akhartana ila ajalin qarib. Kalau seandainya kau tunda sejenak. Ketika menjelaskan tentang ayat ini, Al-Imam As-Sa'di menyatakan, "Wa hadhihi al-hal katiran ma ta'arrada liman huwa ghairu razinin wasta'jala fil umur qabla waqtiha." Ini adalah keadaan atau kondisi kebanyakan orang-orang yang selalu bersikap tidak tenang dan terburu-buru di dalam menghadapi problem yang mereka hadapi. Terburu-buru penyelesaiannya, terburu-buru untuk mendapatkan jalan keluar sebelum waktunya. Falghalib alaihim annahu la yasbir. Falghalib alaihi annahu la yasbir alaiha waqta hululiha wa la yanu'u bihamliha bal yakunu qalila sabri. Mayoritas orang-orang yang seperti ini, kondisi orang-orang, ayo sudah sekarang tempur, jihad saja, ayo cepat berangkat. Malah menuduh orang-orang yang tidak bersegera menurut mereka sebagai orang-orang munafik, antek-antek lawan, antek-antek musuh, antek-antek kufar. Terburu-buru, maunya itu segera. Tanpa memperhitungkan keadaan umat, keadaan kaum mukminin. Akhirnya kata Syekh Sa'di rahimahullah, inilah kondisi mayoritas orang-orang yang menghadapi problem dan tragedi yang mereka hadapi itu dengan tidak tenang dan sikap terburu-buru. Mayoritas mereka adalah, atau mayoritas orang yang seperti ini kondisinya adalah tidak sabar untuk menanggung beban yang mereka hadapi di saat perintah itu benar-benar berlaku. bal yakunu qalilas sabr, bahkan dia cenderung untuk sedikit kesabarannya. Ya, karena memaksakan diri. Memaksakan diri di luar kemampuan. Ini yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal dina yusrun. Sesungguhnya agama ini, Islam ini mudah. Fala yushada ahadun ad-dina illa ghalaba. Tidaklah seorang dari hamba-hamba Allah ini yang berupaya untuk bersikap keras, berlebihan, memaksakan diri di dalam mengamalkan syariat ini, kecuali dia akan kalah. Ikhwani fi din, azan ya Allah wa iyyakum. Kita mengetahui bahwa kondisi inilah yang sekarang ada di tengah-tengah umat, baik di Palestina ataupun di tempat-tempat yang lainnya. Kalau ada di antara mereka yang mengatakan, ya itu kan kalau kondisinya kita gak diserang dan gak dikepung oleh kaum kafir. Tapi kalau kondisinya kita diboikot, dikepung, diserang oleh mereka, dianiaya, masa kita mau diam terus? Menjawab pertanyaan ini, perlu kita ingat kembali apa yang sudah kita bahas pada beberapa majelis yang terdahulu. Bahwa apa yang menimpa kepada kita di masa ini, atau menimpa kepada sebagian saudara kita di masa ini dari berbagai problem, peristiwa dan malapetaka, itu bukanlah peristiwa yang pertama. Bukanlah tragedi yang pertama menimpa kepada kaum muslimin. Telah terjadi berbagai malapetaka, musibah sebelum kita lahir di muka bumi. Kalau kita sadar ini dan mengetahui, maka kita akan menyadari bahwa telah ada orang-orang sebelum kita yang mengalami seperti yang kita alami atau mungkin lebih dahsyat lagi. Sehingga dengan itu kita akan menengok kepada apa yang telah mereka lakukan, sikap apa yang mereka ambil, kebijakan apa yang mereka jalani menghadapi problem di masa mereka, di era mereka. Kita tentunya tidak lupa peristiwa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sejak tadi yang kita bicarakan terkait dengan ayat-ayat tersebut itu terkait di saat kaum muslimin di Makkah dianiaya oleh orang-orang kufar. Sebagian mereka dibunuh, dipermalukan harga dirinya, dikepung dan diboikot keamanan mereka, perekonomian mereka, makanan mereka. Sehingga banyak dari bayi-bayi dan orang-orang tua berguguran karena pemboikotan yang dilakukan oleh rezim Quraisy yang menguasai Mekah pada waktu itu. Di dalam banyak kitab sejarah disebutkan berbagai peristiwa yang terjadi pada waktu itu. Di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihaya dan Sirah Ibn Ishaq serta yang lainnya, disebutkan kisah yang menimpa keluarga Yasir, ayah daripada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, di mana pada waktu itu mereka disiksa di tengah padang pasir yang panas di saat matahari terik. Dipukul mereka, diazab oleh kaum Quraisy. Ayah Ammar yaitu Yasir menderita dengan sepedih-pedihnya pada waktu sampai beliau terbunuh. Bahkan ibu Ammar yaitu Sumayyah radhiyallahu anha dibunuh dalam keadaan ditombak oleh Quraisy pada kemaluannya radhiyallahu anha, sehingga beliau Sumayyah adalah syahidah pertama di dalam Islam. Ketika keadaan seperti ini disebutkan, marra bihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Wahum yu'adzabun. Rasulullah melewati keluarga Yasir yang sedang diazab oleh Quraisy, disiksa pada waktu itu. Apa yang dilakukan oleh seorang Rasul yang diberi sifat oleh Allah di dalam Al-Quran, bil mu'minina ra'ufur rahim, sangat sayang dan rahim terhadap kaum mu'minin, merasakan apa yang dirasakan oleh kaum mu'minin, itu sifat dasar Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diucapkan oleh Rasulullah kepada mereka, sabran ala Yasir fa inna mau'idakum al-jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, sabar. Sesungguhnya janji yang akan Allah berikan untuk kalian adalah al-jannah. Ini yang diucapkan oleh Rasulullah. Sabran, sabran. Rasulullah melihat kejadian tersebut. Diazab sahabatnya ini tadi. Bukan karena urusan dunia, karena iman. Kalau menurut orang sekarang, atau orang-orang yang semangatnya berapi-api, melebihi sikap ilmiahnya, dia akan menyatakan kalau ini terjadi di masa ini. Seperti kita menyatakan kepada saudara-saudara kita di Palestina, sabar, sabar kalian, sabar. Maka akan dicap dengan dan dituduh dengan berbagai tuduhan. Anda munafik. Anda sok menyuruh orang bersabar. Anda tidak punya solidaritas keislaman. Anda. Subhanallah. Menimpa kepada sahabat. Kita juga tidak lupa kisah yang menimpa sahabat Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu anhu, yang diazab oleh Quraisy dan tidak bisa berucap apapun kecuali ahad, ahad, ahad. Begitu pula peristiwa pemboikotan Quraisy terhadap Rasulullah dan para sahabatnya selama kurang lebih 3 tahun di lembah yang dikenal dengan Syi'b Abi Talib, lembah Abu Talib, karena Makkah itu terdiri dari beberapa lembah. Mereka dikepung. Disebutkan di dalam beberapa buku sirah, qala washtadda al-hisar falam yakun al-musyrikuna yatrukuna ta'aman yadkhulu Makkah wala bai'an illa badaruhu fashtaruhu hatta balaghahum al-juhd waltaja'u ila akli al-awraq wal-julud. Ketika pemboikotan selama 3 tahun, bayangkan antum. Kita bisa merasakan di tempat kita kalau selama 3 hari tidak ada air untuk mandi, bukan air untuk minum. 3 hari atau 5 hari atau sepekan tidak didapati air di tempat kita. Betapa gelisahnya kita dan sempitnya hidup ini. Bagaimana kalau itu berlanjut sebulan? Mungkin akan menimpa kepada kita sikap terburu-buru dan tidak ada lagi kesabaran untuk semua kita meninggalkan thalabul ilmi. Rasulullah dan para sahabatnya diboikot selama hampir 3 tahun. Di negeri yang panas, gersang. Quraisy bertindak kejam. Kalau ada para pedagang-pedagang masuk ke kota Mekkah, mereka segera memberi barang-barang tersebut. Dan tidak diberi kesempatan Rasulullah dan para sahabatnya untuk membeli barang-barang tersebut atau makanan-makanan yang dijual, dibawa dari luar Mekkah. Hingga akhirnya mereka terpaksa memakan daun-daunan. Dan daun-daunan di Mekkah tentunya tidak sama dengan dedaunan di tempat kita. Akhirnya mereka memakan kulit-kulit hewan yang mereka sembelih, yang sudah dikeringkan. Mereka makan. Karena sudah tidak ada lagi bahan makanan. Qala wa hatta kana yusma'u min wara'i syi'bi aswatu nisa'ihim wa sibyanihim yatadaghawna minal ju'. Bahkan sampai didengar dari balik bukit di mana lembah di sana mereka tinggal, Rasulullah dan para sahabatnya, terdengar suara dari balik bukit itu yang muncul dari lembah tersebut, suara bayi-bayi yang menangis kelaparan dan suara wanita-wanita yang juga menangis kelaparan tidak bisa menyusui anaknya. Bayi demi bayi berguguran. Satu demi satu wanita semakin lemah dan berguguran meninggal dunia. Selama 3 tahun diboikot oleh Quraisy. Nah, mungkin kita akhiri sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di waktu yang akan datang. Wassallallahu sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wasallam.
2: Yang penting untuk selalu kita ingat dan selalu kita mengingatkan saudara kita bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan kita sebagai manusia ini berjalan di muka bumi dengan batas waktu yang terbatas, dengan batas umur yang sudah ditentukan. Bukanlah suatu perkara yang sia-sia atau tanpa tujuan. Bukan suatu perkara yang tidak ada tujuannya dan tidak ada hikmahnya. Tetapi semua itu Allah ciptakan untuk sebuah tujuan yang besar. Allah menyatakan dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah kami ciptakan bangsa jin dan manusia, kita ini, kecuali hanya dalam rangka untuk beribadah kepadaku satu-satunya. Ini tujuan kita diciptakan. Sehingga ketika kita lahir di dunia ini, ketika kita baru melihat dunia ini, sudah disyariatkan ibadah untuk kita. Disyariatkan beberapa ibadah. Sampai kemudian kita menjadi seorang yang mukallaf. Seorang yang sudah dibebani syariat. Hingga akhir hayat kita, kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka itu diciptakan kemudian dibiarkan begitu saja? Al-Imam Asy-Syafi'i Abu Abdullah rahimahullah mengomentari tentang ayat ini, menjelaskan dan menafsirkan. Kata beliau, ayahsabul insan ayyutraka suda ay la yu'mar wa la yunha. La yu'mar bita'atihi wa la yunha an ma'siyatih. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka diciptakan kemudian dibiarkan begitu saja tanpa diperintah untuk berbuat ketaatan dan tanpa mereka dilarang dari berbuat kemaksiatan? Tidak mungkin. Manusia diciptakan untuk diberlakukan kepada mereka syariat. Syariat Allah, ibadah. Baik ibadah itu terkait dengan pribadi masing-masing kita, sholat, saum, puasa, haji, berzikir, beristighfar, sedekah, infak, zakat, haji. Ini semua adalah ibadah. Ataupun ibadah yang terkait dengan masyarakat. Kita diperintahkan untuk berbuat baik, menyampaikan dakwah Islam, mengajak kepada yang ma'ruf, mengajak mereka untuk meninggalkan perkara yang mungkar. Ini semua adalah ibadah. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan kembali di dalam ayatnya yang lain, semakna dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka itu akan dibiarkan mengucapkan iman sementara mereka tidak diuji? Apakah dibiarkan begitu saja? Dalam ayat lain Allah menyatakan, "Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian wahai manusia mengira bahwa kami ini menciptakan kalian sia-sia belaka untuk makan, kemudian tidur, minum, kemudian berjalan, duduk, kemudian bergurau. Besok kita mencari dunia lagi, pulang sore, kemudian kita istirahat, kemudian tidur, besok berangkat lagi. Apa untuk ini? Dan apakah kalian wahai manusia mengira bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepadaku, kata Allah? Pasti kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti kita akan berakhir dari kehidupan ini. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam ayatnya yang lain, Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Seluruh jiwa ini pasti akan merasakan al-maut. Pasti akan merasakan apa yang dinamakan mati. Akan berakhir hidup. Ada yang 40 tahun berakhir. Ada yang 50 tahun berakhir. Ada yang berakhirnya di rumah, di atas tempat tidurnya. Ada yang berakhir, mengakhiri hidupnya di rumah sakit. Ada yang Allah panjangkan umurnya sampai 60 tahun. Tetapi ada di antara hamba-hamba Allah, di antara kita ini, yang baru nyampe 20 tahun, sudah berakhir hidupnya. Sudah selesai ajalnya. Ini kita. Dan kata Allah, wa nabluukum, pasti kami akan memberikan ujian bagi kalian. Dalam bentuk ujian-ujian yang tidak kalian sukai, musibah-musibah, penyakit, bencana alam, dan musibah-musibah yang lainnya sebagai ujian. Dan juga bisa juga Allah memberi ujian kepada kalian dalam bentuk kebaikan-kebaikan, rezeki yang lapang, ujian bagi kita, pertanian yang makmur, ujian bagi kita, anak-anak yang sehat-sehat, ujian juga bagi kita. Maukah kita bersyukur kepada Allah? Maukah kita bertambah ibadah kepada Allah dengan kebaikan yang kita terima, dengan nikmat yang kita terima? Terkait dengan beberapa ayat yang tadi kita dengarkan bersama, bahwa kita di dunia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Diciptakan untuk kita akhirnya kembali kepada Allah. Kemudian kita masing-masing akan dihisab. Untuk kita kemudian masing-masing dimintai pertanggungan jawabannya di hadapan Allah. Kamu umurnya berapa? 40 tahun. Selama kamu hidup 40 tahun di dunia, apa yang kamu lakukan? Sudahkah kamu dengar ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk sholat? Sudah ya Allah. Kenapa kamu gak sholat dengan baik? Maghrib isya kamu sholat, subuh kamu gak sholat. Duhur asar kamu di pasar. Sudahkah kamu dengar itu? Ayat? Sudah ya Allah. Kenapa tidak kamu lakukan? Allah lagi bertanya, sudahkah kamu mendengar seorang manusia yang aku utus, yang namanya adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, rasul? Maka dia akan menjawab, sudah ya Allah. Sudah mendengar? Iya, sudah. Tidakkah kamu tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan beberapa perintah? Sudahkah kamu lakukan perintahnya? Kalau jawabannya sudah, alhamdulillah. Tapi kalau jawabannya belum, ya Allah, berarti kamu belum beriman kepada orang yang aku utus, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang saya muliakan, ini adalah hisab. Satu persatu kita ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون الحاضرون رحمني ورحمكم الله جميعا قد هريني Kita berkumpul di rumah Allah di Masjid Al-Ukhuwah, Kota Bandung. Sebagaimana biasa dan sering dilakukan menghadiri majlis yang dipelajari di sana ilmu Islam yang bersumber dari Kitabullah Al-Quran dan dari sunnah atau hadis-hadis Nabi alaihi assalatu wassalam dalam bingkai dan koridor penerapan bimbingan dan pemahaman generasi salaf, generasi sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'an dan generasi atau ulama yang datang sesudah mereka mengikuti derap langkah pengamalan mereka terhadap Islam. Majlis seperti ini adalah majlis yang mengandung nilai ibadah. Dengannya kita bertaqarrub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang insyaallah termasuk apa yang diperintahkan oleh Nabi alaihi assalatu wassalam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar ilmu, yaitu ilmu Islam, adalah fardu ain atas setiap pribadi muslim. Majlis seperti ini, insyaallah, termasuk dalam apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, sebuah upaya yang padanya dia menuntut atau mempelajari ilmu, yaitu ilmu Islam, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke jannah. Allah mudahkan baginya dengan sebab amalan tersebut, yaitu talabul ilmi, jalan menuju kepada surganya. Semua kita dalam sebuah perjalanan panjang di muka bumi ini menuju kepada sebuah tujuan yang sama, yaitu hari kemudian atau hari akhir. Di hari akhir itu yang akan terjadi setelah hari kiamat nanti, hanya ada satu dari dua tempat, tidak ada yang ketiga. Yang pertama adalah Jannatullah, surga Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang semoga Allah menjadikan dan menakdirkan saya kemudian antum semuanya bagian daripada penghuni surganya. Tempat yang kedua adalah An-Nar, neraka, yang kita semua berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari tempat yang kedua yang sangat membahayakan itu. Maka dalam perjalanan kita menuju akhirat berjumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang dapat memastikan kemana nasib dia. Ke jannah, yang semua kita semua dimasukkan ke dalamnya, atau ke dalam an-nar, ke dalam neraka yang semoga Allah melindungi kita semua darinya. Salah satu upaya, salah satu amalan yang dengannya Allah akan terus membimbing, mengarahkan kita untuk sampai kepada tujuan akhir yang terbaik, yaitu jannah, adalah amalan talabul ilmi. Talabul ilmi yang dilakukan karena Allah, talabul ilmi yang dia hadiri, yang dia upayakan dalam rangka untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya, menghilangkan kejahilan tentang agama Allah. Itu yang akan mengantarkannya kepada surganya. Dia datang ke majelis ilmu, tujuan utama dan pertama adalah mengharapkan ridha Allah dan ampunannya, kemudian berniat untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya terkait agamanya yang dia yakini, terkait Islam, terkait akidahnya, kebodohan dia terkait perkara iman, kebodohan dia terkait perkara ibadah, kebodohan dia terkait perkara akhlak, kebodohan dia terkait perkara muamalah, sistem dan aturan interaksi antar umat manusia, termasuk di dalamnya yang sekarang kita ingin bersama-sama mengkajinya dengan tema yang telah disebutkan oleh panitia, yaitu hak dan kewajiban suami istri dalam kacamata Islam. Kemudian yang ketiga, motivator yang mendorongnya untuk menghadiri majelis ilmu adalah untuk beramal. Untuk beramal dengan apa yang dia pelajari. Tidak hanya sekedar hadir dengan sosoknya, dengan fisiknya, dengan pendengaran dan penglihatannya, tetapi hati dan kalbu dia kosong dari niat-niat yang salihah, niat-niat yang baik. Tidaklah yang mendorong dia untuk menghadiri majelis ilmu hanya sekadar untuk mengisi kekosongan waktu, atau sekadar untuk berjumpa dengan kawannya,
1: Kesempatan nanti akan berjumpa kawan saya yang ini dan yang itu. Kesempatan di majlis taklim nanti saya bisa bertemu dengan kawan lama saya. Tidak demikian. Ya, berjumpa dengan kawan yang baik, kawan yang soleh atau salihah dari kawan-kawan kita semuanya, itu bagian dari perkara yang baik. Tetapi motivator utama adalah yang tadi telah disebutkan. Para hadirin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, penting perkara ini didudukkan dan diingatkan terus menerus, agar apa yang kita pelajari selama ini di berbagai bidang dan lini ilmu Islam benar-benar Allah jadikan sebagai al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, bermanfaat bagi pemiliknya, mendorong dia untuk beramal, bermanfaat bagi pemiliknya, meningkatkan kadar dan kualitas iman, bermanfaat bagi pemiliknya, meluruskan beberapa permasalahan akidah, keimanan dan manhaj yang selama ini masih terkotori dan ternodai oleh kesalahan-kesalahan. Bermanfaat bagi pemiliknya dalam hal akhlak dan budi pekerti, sehingga melahirkan pembenahan-pembenahan semakin baik. Demikian harapan. Kalau kita mendapati sebuah ilmu yang sebenarnya sudah bersumber dari Al-Quran, dari ayat-ayatnya, dari sunnah Nabi, dari hadis-hadisnya, dari nasihat, fatwa dan fatwa para ulama, itu adalah ilmu, sebuah kebenaran. Tapi kenapa saatnya dibutuhkan untuk diamalkan, saat si pemiliknya ingin beramal, tiba-tiba ilmu itu hilang pergi meninggalkannya, seolah-olah dia belum pernah mendengar itu, seolah-olah dia belum pernah melihat atau membaca ilmu tersebut? Ya, tidak lain diantara sebabnya adalah ketidaklurusan, ketidaksolehan niat yang mendorong dia untuk bertolabul ilmi. Para hadirin yang semoga dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tema yang kita pilih ini bukanlah sebuah tema yang sederhana dalam pembahasannya, bukan pula dia tema yang kecil atau sederhana dari pengaruhnya. Secara global, manusia, masyarakat sering sekali mengeluhkan tentang kondisi negeri yang dia tinggal di sana. Kekacauan terjadi, hilangnya keamanan, ancaman demi ancaman, perekonomian juga mereka keluhkan. Tak luput pula dari keluhan masyarakat adalah kondisi penguasa atau pemerintah yang dia tinggal di sana, mengeluhkan di berbagai kesempatan. Di rumah-rumah, di kantor-kantor, ketika berkumpul dengan kawan-kawannya, tidak lepas dari keluhan-keluhan tersebut. Menulis artikel-artikel, makalah-makalah di berbagai media, mengeluhkan tentang kondisi negerinya. Namun banyak manusia lupa bahwa apa atau semua yang dia keluhkan itu ternyata bermula dari suatu perkara yang dianggap kecil dan remeh. Lupa
4: bahwa ternyata keluhan-keluhan yang selama ini selalu dengungkan bermula dari dosa-dosa yang dianggap kecil, sehingga dia fokus.

negeri itu mau benar-benar beriman dan mau beramal dengan takwa di semua lininya, beramal dengan ketentuan dan syariat Allah, dengan takwa, dengan dorongan takwa, takut kepada Allah dan mencari ridha-Nya, pasti kata Allah, kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Pasti. Tapi kenapa sekarang banyak kehidupan kita tidak berkah? Kehidupan masyarakat, kehidupan pendidikan, kehidupan keamanan, kehidupan politik, kehidupan ekonomi. Kenapa enggak berkah? Contoh kecil ketidakberkahan itu banyaknya keluhan, keluhan, keluhan. Di antara contoh tanda-tanda hilangnya barokah, kita hidup saling bermusuhan, saling menuding di lini ekonomi, di lini keamanan, di lini politik. Ini salah satu tanda-tanda hilangnya barokah dari negeri kita tinggal. Tapi apa sebabnya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Sungguh telah rusak, telah tampak dengan nyata kerusakan-kerusakan di lautan dan di bumi disebabkan oleh dosa-dosa manusia. Kerusakan di berbagai bidang. Tidak cukup waktu menyebutkannya. Para hadirin yang saya muliakan. Dosa-dosa manusia. Kerusakan di berbagai bidang. Tidak cukup waktu menyebutkannya. Para hadirin yang saya muliakan. Kalau ada yang mengeluhkan tentang kondisi negeri dan pemerintahnya, carut marut, tiap hari dipertontonkan keributan-keributan di berbagai bidang, capek mendengarnya. Ya, itu tidak lain karena kita sendiri. Ada sebuah kata kiasan yang sering dinukilkan oleh para ulama, yaitu aqim daulatal Islam fi ahlik tuqam fi ardik. Tegakkan negara Islam pada keluargamu, terapkan syariat Islam pada keluargamu, pasti akan Allah tegakkan di negerimu. Lebih umum dari kata kiasan yang indah ini, sifatnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang zalim, orang-orang jahat sebagai penguasa terhadap orang-orang zalim yang lainnya disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Kalau kita merasakan adanya kezaliman kepada kita, periksa dirimu. Evaluasi diri Anda sebagai anggota masyarakat, sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak, sebagai guru, sebagai murid, sebagai pedagang, sebagai petani, sebagai pekebun, nelayan, majikan, bos, dan yang lainnya. Kalau kita merasakan adanya kezaliman pada diri kita, di bidang ekonomi, keamanan, kesehatan.

pendidikan, politik, dan yang lainnya. Periksa wahai saudaraku. Jangan-jangan andalah yang zalim. Anda yang berbuat kezaliman. Baik kezaliman kepada hak-hak Allah yang tidak anda tunaikan. Atau kezaliman kepada anak manusia. Para hadirin, barakallahu li wa lakum. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Rasulullah SAW mengatakan, "Kaifa ma takunu yuwalla 'alaikum." Sesuai dengan kondisi kalian, kondisi akhlak kalian, kondisi ibadah kalian, kondisi akidah, iman kalian dan semuanya, Allah akan berikan penguasa, pemimpin negeri yang cocok dan sesuai dengan kondisi kalian. Majelis seperti ini sebenarnya bagian daripada upaya untuk membenahi keadaan. Mari kita lihat dalam kajian ini beberapa nasihat-nasihat agama, beberapa bimbingan dan syariat Allah Subhanahu wa taala untuk kita lihat mana di antara syariat-syariat Allah yang terkait kita dengan tema yang sudah diumumkan, yang sudah kita amalkan, dan mana yang belum. Mana di antara perintah-perintah Rasul, perintah-perintah Nabi, Nabi Allah Subhanahu wa taala terkait tema dan judul yang sudah kita ketahui bersama, yaitu hak dan kewajiban suami istri dalam kacamata Islam. Mana yang sudah kita laksanakan dan mana yang belum? Kita evaluasi. Mana di antara larangan-larangan Allah atau Rasulnya dalam topik yang kita akan bahas ini yang masih kita kerjakan dan kita tidak peduli tentangnya? Para hadirin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala, jadikanlah kehadiran kita di majelis ini sebagai kehadiran yang berdiri di atas niat takwa. Di atas niat ingin mendapatkan ridha dan ampunan Allah. Di atas niat ingin mengetahui syariat-syariat Allah untuk diamalkan. Karena apa? Judul ini sangat sensitif. Ketika kami memilih judul ini, ada sebuah kekhawatiran. Perhatikan baik-baik judulnya, temanya, hak dan kewajiban suami istri dalam kacamata Islam. Di antara kekhawatiran tersebut adalah masing-masing pihak ingin mendapatkan hujjah yang membenarkan dirinya. Si suami, dia hanya akan hafal dan ingat hak-hak dirinya dan kewajiban istrinya, sehingga dia pulang ke rumah, dia siap menegakkan hujjah terhadap istri. Tidak kamu dengar dalam kajian yang lalu? Tidak kamu ingat ayat Allah yang mengatakan demikian? Tidak kamu ingat? Dalam kesempatan ini, yang selalu hadir di benaknya adalah kekurangan dan kesalahan istri.
Dia tidak ingat dosa-dosa dirinya. Dia lupa apa kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan atasnya terkait hak istri. Larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap para suami yang tidak boleh dilakukannya terkait istri dan sebaliknya. Kami juga khawatir kajian dengan tema ini para istri pun mencari-cari celah untuk menegakkan hujah terhadap suaminya. Pulang ke rumah bukannya berubah akhlaknya, pulang ke rumah bukan semakin baik budi pekertinya terhadap suami, semakin mengerti hak-hak suami yang harus dia tunaikan, semakin tahu dan berilmu tentang kewajiban-kewajiban yang Allah atau Rasulnya wajibkan atasnya terkait rumah tangganya. Dia pulang dan sekarang siap mendengarkan hujah-hujah yang akan dia tegakkan terhadap suaminya. Para hadirin yang saya muliakan, para sahabat Nabi yang merupakan teladan mereka dan para istri-istri mereka, ketika mereka hadir di sebuah majlis atau mendengar sebuah ilmu, mereka mengedepankan sikap menuduh dirinya sendiri, mengingat kekurangan dan kesalahan dirinya. Maka saya ingatkan melalui majlis ini untuk benar-benar kehadiran kita karena takwa. Kehadiran kita bukan untuk menang-menangan. Kita ingin dengan beberapa ilmu yang kita akan dengarkan ini menjadikan kita semakin takut kepada Allah. Kalau sahabat sering sekali mengisahkan tentang kondisi mereka saat mendengarkan nasihat dan bimbingan. Di antaranya mereka mengatakan, wajilat minhal qulub, wazarafat minhal uyun. Benar-benar dengan nasihat itu menjadikan hati kami takut dan mata kami meneteskan air mata. Karena dia ingat kesalahan diri. Dia tidak melihat dan menoleh kepada orang lain. Dalam sekup rumah tangga, tidak kemudian sang suami hanya ingat dan tahu kesalahan istri. Atau sebaliknya, istri semakin menjadi-jadi untuk mengorek-ngorek kesalahan suami. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dan menggambarkan tentang kondisi orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar iman adalah antara lain, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hanyalah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya, yang imannya adalah hakiki, adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, disebut ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah, atau kata-kata dan redaksi yang semisal ini, tidak kamu ingat kepada penciptamu wahai saudaraku, tidaklah kamu takut kepada Allah, hati mereka benar-benar mengalami rasa takut. Dan ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, dalil-dalil yang berisi hukum baik dari Al-Quran maupun dari sunnah nabinya, zadatum imana, bertambah imannya, semangatnya untuk beramal. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka mereka bertawakal, bersandar diri.
Tidak logikanya, wah kalau saya melakukan ini, nanti suami saya semakin menjadi. Enggak. Dia tahu, ini diperintahkan oleh Nabi. Saya diperintah oleh Nabi melakukan ini. Perkara nanti suami begini dan begitu urusan dia. Tapi saya mau menunaikan tugas dan kewajiban yang diwajibkan kepada saya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kaum mukminin yang hakiki itu benar-benar hanya bertawakal kepada Allah. Enggak berdasarkan perhitungan-perhitungan manusia, logika manusia. Enggak. Si suami juga demikian. Mendengar hadis atau ayat memerintahkan agar kamu sebagai suami melakukan ini dan itu. Jangan melakukan ini ataukah melakukan itu. Logikanya berjalan, berputar. Wah, kalau saya lakukan ini, istri saya malah menjadi-jadi. Enggak. Anda tahu itu perintah. Anda tahu itu perintah dari Allah atau Rasulnya. Cepat beriman dengannya dan amalkan, tawakal kepada Allah. Perkara sang istri tambah menjadi-jadi, tambah tidak mengerti tentang dirinya, urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti akan ada penyelesaian-penyelesaian syariat berikutnya. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan. Dan juga ada satu hal penting yang harus saya ingatkan. Bahwa dalam topik ini tertulis kata-kata dalam kacamata Islam. Hak dan kewajiban suami istri dalam kacamata Islam. Tolong direnungkan baik-baik kata-kata ini. Ini akan mengingatkan kita bahwa pembahasan kita tentang hak dan kewajiban suami istri bukan dalam kacamata manusia. Bukan dalam kacamata filsafat. Bukan dalam kacamata ilmu psikologi. Bukan dalam kacamata adat istiadat murni. Bukan dalam kacamata hak-hak asasi manusia. Undang-undang hak asasi manusia. Tidak. Ini semua dalam kacamata Islam. Bukan kacamata aturan main yang diciptakan oleh sutradara film. Rumah tangga diatur, dijalani sikap suami terhadap istri, istri terhadap suaminya menurut bimbingan seorang sutradara sinetron. Tidak. Ini murni dalam kacamata Islam yang diatur oleh Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan ada yang mengatakan kalau Nabi memerintahkan begini, wah ini bertentangan dengan hak-hak asasi wanita. Kalau Nabi memerintahkan begini, wah ini dalam sebuah filsafat yang diucapkan oleh tokoh ini dan itu, ini gak benar. Jangan. Tempatnya bukan di masjid gitu. Tempatnya bukan di masjid. Bukan pembahasan seorang muslim. Tetapi kita akan merujuk dalam pembahasan tema ini kepada wahyu Allah Al-Quran dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Islam sebagai sebuah syariat yang sempurna. Islam diturunkan sebagai agama oleh yang menciptakan alam semesta ini.
yang tahu karakter alam semesta, tahu karakter seluruh makhluknya, dalamnya dan luarnya, zahirnya dan batinnya, yang lalu, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Ini yang menurunkan syariat yang akan kita ikuti. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, Taha, ma anzalna al-Qur'ana 'alayka litashqa. Taha, ma anzalna 'alayka al-Qur'ana litashqa. Perhatikan baik-baik. Di dalam surat Taha, tidaklah kami menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu agar kamu mengalami kesulitan-kesulitan dalam pengamalannya dan dalam kehidupan ini. Tidak. Islam sebagai agama yang mudah, yang Allah katakan di dalam Al-Quran, yuridullah bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki adanya kemudahan-kemudahan untuk kalian. Dan sama sekali Allah tidak menghendaki adanya kesulitan untuk kalian. Ini Allah. Illa tazkiratan liman yakhsha. Al-Quran ini kami turunkan sebagai pengingat, pemberi peringatan. Bagi siapa? Orang-orang yang takut. Takut kepada penciptanya. Takut kepada azabnya. Bukan orang-orang yang sombong terhadap Allah. Orang-orang yang merasa kuat. Orang-orang yang merasa jenius. Orang-orang yang merasa pandai menciptakan aturan-aturan. Dan merasa aturan-aturan yang dibuatnya itu lebih bijak, lebih hikmah, lebih kasih sayang terhadap makhluk Allah dibandingkan sang penciptanya. Karenanya Allah menegaskan tentang Al-Quran ini, tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Al-Quran ini diturunkan oleh yang menciptakan bumi dan langit dengan segala lapisannya yang tinggi itu. Jadi sekali lagi, dalam kacamata Islam, yang masih membina rumah tangganya dengan buku-buku filsafat, atau rumah tangga berdasarkan tokoh ini dan tokoh itu dari Barat dan Eropa, bukan di masjid ini tempatnya. Dan itu tidak layak bagi seorang muslim. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak sepantasnya bagi seorang pria beriman mukmin atau seorang mukminah wanita yang beriman, beriman kepada Allah sebagai penciptanya, pengaturnya, dan yang wajib disembah, diibadai satu-satunya, beriman bahwa akan ada kehidupan setelah kehidupan ini, beriman bahwa Nabi Muhammad adalah seorang manusia yang diutus sebagai rasul, pembawa syariatnya, beriman dia. Tidak sepantasnya bagi seorang mukmin dan mukminah ketika Allah dan rasulnya telah memutuskan sebuah keputusan, sebuah undang-undang, sebuah syariat, termasuk undang-undang dan syariat dalam kehidupan rumah tangga. Ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Masih saja, masih ada undang-undang dan peraturan-peraturan alternatif
selain yang telah Allah turunkan dan selain yang telah Rasulullah tetapkan. Wa may ya'sillaha wa rasulah, barang siapa yang melanggar bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ayat ini untuk kita. Adakah masih di antara kita para suami yang apabila mendengar ayat Al-Quran tentang sesuatu kewajiban yang Allah wajibkan kepadamu sebagai suami, kemudian kamu mengatakan, ya tapi dalam adat istiadat kampung kami itu gak bisa diterapkan. Masya Allah. Atau masih ada seorang wanita mukminah yang ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sebuah perbuatan, kamu menjawab, wahai saudara mukminah, ya kalau begini terus jadi sulit hidup ini. Banyak sekali aturannya. Demikiankah? Ingat baik-baik ayat tersebut yang baru saja kita dengarkan. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak sepantasnya bagi seorang mukmin, pria, mukminah, wanita yang telah atau jika Allah memutuskan sebuah aturan, sebuah keputusan, sebuah syariat, masih saja mencari aturan alternatif, mengikuti hawa nafsunya, mengikuti emosinya, mengikuti gengsinya. Gengsi seorang suami untuk mengamalkan sebuah perintah Nabi di hadapan istrinya, enggak, aku enggak mau, enaknya sendiri, nanti dia semakin sombong kepadaku. Wahai suami, wahai saudaraku, Nabi memerintahkan kepadamu, lakukan ini. Kenapa kamu seperti itu? Ya nanti dia gini. Serahkan kepada Allah. Kamu lakukan apa yang diperintahkan oleh Nabimu itu, Rasulmu yang kamu cintai, kata kamu. Urusan istrimu nanti serahkan kepada Allah. Tawakal kamu kepada Allah. Atau seorang istri juga demikian. Mengucapkan ucapan yang senada dengan ini. Berarti dia tidak bertakwa. Para hadirin yang saya muliakan,

Kita mulai pembahasan kita ini. Dan tadi telah disebutkan bahwa majelis ini sebagai bentuk upaya membenahi salah satu lini kehidupan yang cukup serius untuk meraih kehidupan yang tentram, nyaman, aman, yang lebih luas di dunia ini, dan terpenting lagi, kehidupan yang nyaman, tentram, aman di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala juga di dalam surah Taha mengatakan, fa imma yatiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yawma tunsa. Dan jika datang kepada kalian petunjukku, syariatku, hendaknya segera diikuti. Barang siapa yang mengikuti syariatku, kata Allah, sungguh dia tidak akan pernah tersesat, rumah tangganya termasuk, tidak akan tersesat akidah rumah tangganya, iman rumah tangganya, ibadah dan akhlak rumah tangganya, dia, istrinya, anak-anaknya. Wala yashqa, dan tidak akan celaka. Maksud ayat ini sebaliknya, barang siapa yang tidak mau ikut aturanku, kata Allah, tidak mau ikut syariat Allah, sungguh dia akan tersesat dan akan celaka, akan binasa. Binasa rumah tangga yang ini, kemudian yang rumah tangga yang semisalnya yang di sana, yang semisalnya pula yang di sana, yang di depan, yang di belakang, di kanan, di kiri, di utara, selatan, barat, timur, semuanya pada tidak mau ikut aturan Allah, maka negara dan negerinya pun akan hancur. Tetapi kalau rumah tangga ini membenahi diri mereka, akidah mereka, akhlak mereka, ibadah dan imannya, rumah tangga yang sana juga demikian, yang depan, yang belakang, utara, barat, timur, semuanya berbenah berdasarkan syariat Allah, maka negeri ini akan menjadi aman, tentram, sejahtera, dan lebih besar dari itu semua, keamanan, ketentraman, dan kesejahteraan di kehidupan akhirat nanti yang tidak akan pernah berakhir, abadi selama-lamanya. Kemudian Allah melanjutkan, wa man a'rada 'an dzikri, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku ini, berpaling dari syariatku, sombong, mengikuti logikanya, mengikuti kemauan kebanyakan manusia, takut dan malu apa kata orang, gak peduli apa kata Allah. Malu kepada manusia, tidak malu kepada Allah. Waman a'rada 'an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari petunjukku ini, fa innalahu ma'isyatan dhanka, sungguh baginya kehidupan yang sempit. Sempit, gak tentram, takut, terancam, anaknya nakal, istrinya juga demikian, suaminya zalim, tetangganya juga demikian, dan seterusnya. Sempit kehidupan ini, ekonominya sempit, politiknya sempit, stabilitas keamanan dan kehidupan masyarakatnya sempit. Ini kata Allah, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, barang siapa yang berpaling dari syariatku, peringatanku ini, sungguh baginya kehidupan yang sempit. Wahai para suami, pimpinan rumah tangga, wahai para istri, ibu-ibu rumah tangga
yang menginginkan kehidupan rumah tangga kalian lapang, nyaman, penuh dengan kasih, penuh dengan sayang, ikuti syariat Allah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta, buta matanya. Dan mereka bertanya, "Ya Allah, qala rabbi lima hasyadtani a'ma wa qad kuntu basira?" Ya Allah, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulu di dunia dalam keadaan melihat dengan kedua mataku ini? Kenapa ya Allah? Allah jawab, "Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha." Demikian, karena sebelum ini telah datang kepadamu ayat-ayatku, syariatku, kemudian kamu melupakannya, meninggalkannya. Maka pada hari ini pula, kata Allah, hari kiamat nanti, kami biarkan kamu, tidak kami tolong kamu menghadapi kesulitan-kesulitan hari kiamat yang benar-benar dahsyat itu. Para hadirin yang saya muliakan, rumah tangga adalah kehidupan atau sebuah nikmat yang Allah berikan. Hidup kehidupan suami istri adalah nikmat yang Allah berikan kepada hamba sebagai tanda kebesaran dan keagungan kemuliaannya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-21 mengatakan, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja." Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda keagungannya, tanda-tanda luasnya kekuasaan Allah adalah ketika Allah ciptakan untuk kalian, dari diri-diri kalian, dari manusia juga, adanya para istri. Jadi ini nikmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salah satu ciptaan Allah, adanya kehidupan berpasang-pasangan suami dan istri. Qala litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Dan dengan itu yang Allah ciptakan untuk kalian, para istri yang Allah ciptakan untuk kalian, litaskunu ilaiha, agar kalian cenderung dan tenteram bersamanya. Jadi diciptakannya para istri, dengarkan wahai para wanita, dengarkan wahai para ibu-ibu, para ummahat, bahwa kalian diciptakan sebagai istri untuk suami-suami kalian. Allah mengatakan, litaskunu ilaiha, agar kalian wahai para suami merasa condong dan tenteram bersama kalian. Ketika berada di luar, ingin cepat pulang karena dia rindu kepada istrinya yang baik, yang berakhlak santun, penuh dengan ibadah, istrinya yang lembut dan tutur katanya yang indah. Dia tidak betah berada di tempat kerjanya, dia tidak betah berada di luar rumah, dia rindu untuk cepat kembali ke rumahnya. Litaskunu ilaiha, jadilah kalian wahai para istri, para ibu-ibu rumah tangga, sebagai istri-istri yang karenanya diciptakan oleh Allah untuk sebab itu. Jangan sebaliknya, kalian menjadi sebab para suami tidak betah di rumah. Suami teringat ketika dia berada di luar rumah, teringat cemberutnya istri, teringat ketika istri berani membantah nasihatnya, teringat ketika istri tidak melayaninya dengan baik di rumah. Suami
rasanya enggan mau cepat pulang ke rumah. Sementara di luar rumah, di tempat kerja, berbagai fitnah yang menggodanya, berbagai syahwat yang mengganggunya. Kita dalam kesempatan ini ingin memulai pembahasan ini dengan kewajiban para suami. Sebelum berbicara, dengan kata lain, kewajiban para suami artinya hak-hak para istri. Siapkan para suami untuk bertakwa. Siapkan hati para suami yang hadir untuk mengamalkan ini. Dan para istri, jangan jadikan ini sebagai kesempatan untuk menjatuhkan suami dan meremehkan suami. Para hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala,

para suami, Allah posisikan di dalam Al-Quran sebagai Al-Qawwam. Sebagai Al-Qawwam. Qawwam itu jamak daripada Qayyim. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwa kaum pria itu adalah pemimpin, pembina terhadap para istri. Terhadap wanita secara umum, terkhusus para istri. Ketahui bahwa para suami sebagai pembina, pemimpin. Dalam ayat lain, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, bentengi diri kalian sendiri dan kemudian keluarga kalian, istri dan anak-anak kalian dari azab atau siksa api neraka. Ini tugas suami. Bersifat global. Dan kemudian Allah rinci di dalam Al-Quran, dirinci pula oleh Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Yang dipanggil oleh Allah dalam ayat ini adalah orang-orang yang beriman. Amanu. Orang-orang yang beriman. Kalau yang enggak beriman kepada Allah, enggak masuk dalam ayat ini. Karena dia tidak mau beriman. Bagaimana mau menjalankan syariatnya? Dia lebih beriman kepada aturan-aturan selain Islam. Lebih beriman dia kepada aturan-aturan yang datangnya dari selain Allah dan Rasulnya. Wahai orang-orang yang beriman, bentengi diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Bagaimana membentengi keluarga dari api neraka? Yaitu dari segala perbuatan atau ucapan atau keyakinan yang akan menyeret Anda dan keluarga Anda ke dalam siksa api neraka. Berarti pertama, seorang pemimpin rumah tangga untuk bisa berposisi sebagai qayyimul bait, pemimpin dan pembina, dia harus belajar. Dia harus tahu dengan apa membentengi diri dan istri serta anak-anaknya dari siksa neraka. Kalau dia tidak belajar, dia tidak bisa menjalankan perintah ini. Perintah apa? Ya ayyuhallazina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, bentengi dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Bagaimana dia bisa membentengi dirinya dan istrinya dari siksa api neraka kalau dia tidak belajar Islam? Dia tidak sadar atau tidak tahu, mungkin tidak berilmu, bahwa ternyata pada istrinya ada khurafat-khurafat. Misalkan istrinya itu punya kebiasaan meletakkan sebuah benda, batu atau yang semisalnya, di depan pintu dengan keyakinan ini bisa menolak bala, bisa menolak penyakit terhadap keluarga dan anak-anaknya. Khurafat. Si suami enggak tahu. Tahu ada batu di sana. Yang terpaling parahnya itu adalah ketika ditanya, apa ini wahai istriku? Oh, ini penting. Dulu nenek saya mengajari
kalau batu semisal ini ditaruh di depan pintu, maka rumah tangga kita akan aman dari berbagai penyakit. Oh ya, bagus. Berarti dia tidak tahu syariat Allah, dengan itu dia tidak bisa membentengi dirinya dan keluarganya. Anaknya panas, suhu badannya meninggi, tiba-tiba si istri menulis beberapa huruf, huruf-huruf bahasa Arab, ditaruh di, ditulis di secarik kertas, ya. Huruf gitu, alif alif alif alif alif 7 kali, ba ba ba ba 11 kali, jim jim jim jim sekian kali, kemudian tulis nama anaknya, kemudian taruh di air, kemudian diminumkan ke anaknya. Dengan kata lain, pakai jimat, pakai jambi-jambi. Si suami gak paham bahwa Nabi Muhammad mengecam keras perbuatan ini. Dia gak berilmu tentangnya. Dibiarkan istrinya melakukan itu. Ini terkait akidah dan keyakinan. Gak cukup waktu merincinya. Terkait masalah aturan-aturan Allah terhadap kaum wanita di dalam Al-Quran. Yang umum disebutkan masalah menutup aurat. Suami ada yang tahu tentang hukum itu, mendengar walaupun sayup-sayup bahwa wanita harus menutup auratnya dengan baik dan benar. Tapi dia menganggap perkara ini bukan perkara wajib, sehingga dibiarkanlah istrinya tidak menutup auratnya dengan baik dan benar. Istrinya dibiarkan dan diizinkan, "Mas, saya mau ke Jogja bersama para ibu-ibu. Mas, saya mau ke Bali rombongan wali santri sekolah kita atau wali murid, ya. Wali murid sekolah kita, rombongan ibu-ibu. Kemana, Bu? Ke Jogja atau ke Bali?" Suami gak tahu bahwa Nabi pernah mengatakan, "La tahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir tusafira illa bidhi mahram." Tidak halal. Dengan kata lain, haram hukumnya seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan safar perjalanan jauh tanpa ada mahramnya. Mahram itu suami, ayah, kakek, mertua laki, anak, cucu, paman dari jalur ayah atau paman dari jalur ibu. Itu mahram. Jalan bersama ibu-ibu tanpa mahram. Suaminya mengizinkan. Berarti dia dengan kejahilannya, sang suami tidak bisa menjadi pemimpin rumah tangga. Karena dia tidak berilmu. Seorang komando, komandan, ya, diberi tongkat komando. Dia gak tahu apa yang harus dikomandokan. Akhirnya melempem itu tongkat komandonya. Gak tahu apa yang harus dia lakukan. Sama juga pemimpin rumah tangga sebagai komandan. Komandan rumah tangga. Tapi dia tidak tahu dalam hal apa dia harus mengomando istrinya. Dibiarkan istrinya melanggar Allah Subhanahu wa ta'ala. Istrinya dibiarkan keluar dengan menggunakan minyak wangi, parfum. Padahal Nabi mengatakan seorang wanita, al-mar'atu idza kharajat min baitiha mu'attarah. Seorang wanita yang keluar dari rumahnya dalam keadaan berparfum dan tercium aromanya oleh orang lain, sungguh wanita itu adalah seorang pezina. Suami gak tahu aturan ini.
dan yang lainnya dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala terkait seorang wanita salatnya gimana, apakah istri itu salat dengan cara yang benar, cara yang terbimbing ataukah tidak, sang suami enggak bisa. Maka secara singkat dikatakan bahwa para suami wajib untuk belajar Islam, belajar Al-Quran dan syariat yang terkandung di dalamnya, belajar sunnah Nabi serta aturan-aturan beliau untuk kita sebagai umatnya, agar bisa menjadi pemimpin dan mengamalkan ayat di dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, bentengi diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Para suami yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala inna lakum ala nisaikum haqqan wa li nisaikum alaikum haqqan. Sungguh kalian memiliki hak-hak yang wajib ditunaikan oleh para istri kalian untuk kalian, dan para istri kalian itu punya hak-hak yang kalian harus menunaikannya. Jadi rumah tangga itu bukan sekedar sebuah hubungan interaksi dua insan yang hanya ingin menikmati saja. Kita akan beli mobil, kita akan bangun rumah yang desainnya seperti ini dan seperti itu, kita akan berlibur ke sana dan ke sini. Tidak. Rumah tangga itu ibadah. Anda sebagai suami, dengan perkawinan tersebut, dengan Anda mengucapkan qabiltu tazwijaha wa nikahaha, saya terima pernikahan dengan wanita ini, dengan itu Anda masuk ke dalam sebuah tugas besar. Dan tugas besar itu tidak mungkin terwujud tanpa Anda belajar. Nabi mengatakan, sungguhlah untuk istri-istri kalian itu ada hak-hak yang wajib kalian tunaikan untuk mereka. Para hadirin yang saya muliakan, Allah di dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat yang ke-19 mengatakan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah para istri-istri kalian itu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik dan benar, cara yang lumrah, yang patut. Di sini para ulama menjelaskan tentang makna ayat ini. Antara lain adalah Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsir beliau mengatakan tentang perintah wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan hiduplah bersama mereka, para istri kalian, dengan cara yang ma'ruf. Kata Ibnu Katsir, ay tayyibu aqwalakum lahun wa hassinu af'alakum wa hay'atikum bihasabi kudratikum kama tuhibbu dhalika minha faf'al anta biha mithlahu. Maksudnya adalah, kata Al-Imam Ibnu Katsir, bukunya sudah beredar di Indonesia, bahkan sudah ada terjemahan, kitab tafsir Ibnu Katsir. Beliau mengatakan, maksudnya adalah, hendaknya kalian para suami memperbaiki ucapan-ucapan kalian untuk para istri. Ucapan lisan. Jangan sembarangan berucapan. Istrinya salah sedikit aja, keluar ucapan yang kotor. Bodoh kamu ini. Jahil kamu ini. Dasar perempuan. Kalimat-kalimat yang seperti ini tidak pantas diucapkan.
ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Begitu juga ketika memerintah. Anda ingin sebagai suami ingin makanan tertentu atau minuman tertentu. Sampaikan dengan cara yang baik. Wah istriku, aku ingin teh. Aku ingin makan. Wah istriku, aku haus. Kalimat-kalimat semisal ini. Jangan, hehe, sini ambilkan kopi ya. Hehe, ini saya mau makan. Sini cepat. Itu istri, bukan pelayan, pembantu rumah tangga. Dia istri. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan, wahassinu af'alakum wa hayatikum bihasabi qudratikum, dan perbaiki pula perbuatan-perbuatan kamu. Kalau tadi ucapan, perbuatannya baik dengan tangan atau dengan kaki dan yang semisalnya, yang santun. Dan perbaiki pula penampilan kalian untuk para istri sebatas kemampuan kalian. Berpakaian yang rapi. Oh istri senang pakaian yang ini, pakai di rumah. Mas, saya senang kamu pakai baju yang itu. Oh ya, pakai. Walaupun kamu gak suka. Saya gak suka warnanya. Ya tapi saya suka mas. Saya senang melihat kamu pakai ini, yang warna ini. Pakai. Walaupun kamu keluar rumah, jumpa dengan temanmu, ah kok gini sih baju yang kamu pakai, warnanya seram. Ya silakan kamu seram, tapi istri saya senang. Ya. Kolansuah misalkan, kopiahnya, istri lebih senang, mas, saya senang kamu pakai yang ini. Oh ya. Ya tapi aku kalau pakai itu gak enak istriku gini. Ya tapi aku senang. Oh ya sudah, pakai. Di luar temannya, kamu kok pakai ini yang murah ini? Gak apa-apa. Walaupun murah, tapi istriku di rumah, permaisuriku di rumah, senang. Gak apa-apa. Pakai minyak wangi, parfum. Yang disenangi oleh istri, jangan semaunya sendiri. Ya. Beli minyak wangi, tanya sama istri. Beli parfum, tanya. Kamu suka yang mana? Yang ini atau yang itu? Saya suka yang ini, kata dia. Pakai yang ini. Ya. Dia punya hak. Nah. Sebagaimana kata Imam Ibnu Katsir, kamu meminta atau suka dari istrimu untuk melakukan ini dan melakukan itu. Sebagaimana kamu senang istrimu bersolek, kamu juga demikian. Yang rapi, yang disukai oleh istri. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Ibnu Abbas mengatakan, inni la uhibbu an atazayyan li imraati kama uhibbu min imraati an tatazayyana li. Aku, kata Ibnu Abbas, senang untuk berhias, berpenampilan yang disukai oleh istriku, sebagaimana aku juga menuntut dan senang istriku bersolek untukku. Jadi jangan sembarangan. Ya. Di rumah. Barakallahu fikum. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir menyatakan, bima'na annaka kama tuhibbu an tuhsin ilaika imra'atuka bil ma'ruf wa takhdumuka wa tu'inuka fi hadhihi ad-dunya. Fakadzalika yanbaghi laka, yanbaghi 'alaika an tuhsin ilaiha bil ma'ruf. Sebagaimana kamu menginginkan istrimu untuk bersikap yang ma'ruf, yang baik, yang santun, yang indah, yang lembut, yang manis didengar,
manis dipandang. Sama juga istrimu pun menginginkan hal yang sama. Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi kita yang Allah katakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada teladan yang baik pada diri Nabi untuk kalian wahai orang-orang yang beriman. Beliau mengatakan khairukum khairukum li ahlih,

terhadap istrinya. Disebutkan dalam beberapa hadis, ketika Nabi alaihi salatu wassalam beriktikaf di masjid dan rumah para istri Nabi itu langsung berdempetan dengan masjid. Rumah para istri Nabi itu berdempetan dengan masjid. Suatu hari Rasulullah melalui jendela rumah Aisyah, rumah istrinya yang bernama Aisyah, melalui jendela mengatakan, "Nawilini az-zawj, ambilkan wahai Aisyah jubahku itu, bajuku itu." Kemudian Aisyah menyampaikan uzurnya, "Ya Rasulullah, inni haidun, aku dalam keadaan haid." Sangkaan Aisyah bukan membantah ya, bukan membantah dan menolak perintah suami, tapi dia menyampaikan, "Aku sekarang sedang tidak suci, aku sekarang sedang haid, di mana aku akan menyerahkan jubahmu yang suci, yang bersih, sementara kamu ada di dalam masjid melalui jendela ini." Maka Nabi, perhatikan baik-baik apa sikap beliau. Kata Nabi, "Inna haidataki laisa biyadiki." Sesungguhnya haidmu itu, darah haid yang najis itu bukan berada di tanganmu. Tanganmu tidak najis. Ya. Aisyah mengira bahwa dirinya ini dengan sebab haid enggak pantas memegang jubah atau gamis yang suci untuk sholat. Nabi menjawab, "Wahai Aisyah, darah haidmu itu bukan berada di tanganmu. Enggak apa-apa, silakan ambilkan." Nabi tidak serta-merta membentaknya. "Hei bodoh, tanya dulu." Atau kata-kata, "Oh kamu menentang ya? Suami meminta gini kamu gak mau ya? Sombong ya? Loh kok terlalu panjang? Terlalu luas pak?" Nabi dengan lembut. Ini istri butuh dibimbing. Dia tidak tahu tentang hukum perkara itu. Dengan perkiraan dia, dia menjawab. Maka dibimbing oleh Nabi dengan kata-kata yang lembut. Begitu juga Nabi alaihi salatu wassalam memanggil istrinya dengan panggilan yang terbaik dan terindah yang disukai oleh istri. Panggilan yang indah. Memanggil Aisyah dengan panggilan kadang-kadang, "Ya Aish." Aish itu panggilan manja. Orang yang namanya Aisyah dipanggil Aish. Panggilan manja. Aisyah kalau dipanggil dengan panggilan itu senang, hatinya berbunga-bunga. Padahal nama Aisyah juga bagus. Tidak kemudian Aisyah. Enggak. Ya Aish. Kadang dipanggil dengan panggilan yang sering sudah disebut dan dibahas, "Ya Humaira." Karena disebutkan Aisyah itu putih dan kalau tertawa, tersenyum, memerah pipinya. Humaira artinya wanita yang memerah itu, merah muda. Dipanggil, "Ya Humaira." Begitu juga terhadap istri-istrinya yang lain. Dipanggil dengan panggilan yang indah, yang baik. Ada gak ini dalam aturan HAM? Ada gak? Gak ada pak. Ada gak ini aturan ini dalam undang-undang yang lainnya? Yang di Eropa, di negeri barat maupun di timur? Gak ada pak. Adanya di dalam Islam pak. Indah. Jadi jangan sok mengajarin Islam hak asasi manusia, hak asasi suami, hak asasi istri. Jangan sok mengajarin Islam. Oh ya nanti akan terjadi KDRT. Islam punya yang lebih baik dari itu. KDRT. Islam sudah punya cara jauh untuk mengantisipasi itu semua. Masa

0: Anda jenius boleh, tapi jangan sombong kepada Allah. Perhatikan ini Nabi kita. Bagaimana rumah tangganya? Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Tentu dalam rumah tangga banyak problem muncul. Banyak problem. Nggak ada rumah tangga itu yang tanpa problem. Ya? Nggak ada rumah tangga tanpa problem. Pasti ada problem. Namanya manusia. Punya kekurangan-kekurangan. Punya hawa nafsu. Di sana juga ada syaitan yang mengganggu anak manusia ini. Mengganggu suami, mengganggu istri. Jadi rumah tangga itu memang sulit lepas dari problem. Tapi bagaimana cara menyelesaikan problem? Itu yang terpenting. Bagaimana cara menyelesaikan problem? Disebutkan di dalam Al-Quran terkait bagaimana menyikapi problem. Di dalam surat An-Nisa ayat ke-34. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِذُوهُنَّ. Dan para istri yang kalian khawatirkan penentangannya, tidak taat kepada kalian dengan sikapnya atau tutur katanya. Apa kata Allah? Gimana sih? Gak perlu undang-undang KDRT, Pak. Islam, insya Allah baik. Kata Allah di dalam surat An-Nisa ini, fa'idhuhunna. Perhatikan baik-baik. Bukan fanasihuhunna, nasihatin mereka. Enggak. Fa'idhuhunna. Beda antara mau'izah dengan nasihat. Nasihat itu bagus. Mau'izah lebih bagus lagi. Kalau nasihat contohnya, kamu itu sebagai istri harus taat. Dosa kalau kamu gak taat. Itu nasihat. Tapi kalau mau'izah, ada pendahuluannya. Misalkan, wah istriku, aku ini suamimu. Aku tuh cinta kamu. Kamu disayang oleh Allah. Dan Allah menyiapkan bagimu surga kalau kamu taat. Aku mendengar kamu mengucapkan ucapan seperti itu. Gak pantas. Gak boleh, wah istriku. Kamu yakin gak? Kamu beriman gak? Bahwasanya Allah itu mendengar ucapanmu. Allah walaupun berada di atas arsy-Nya, di langit yang ketujuh sana, tapi mendengar ucapanmu. Melihat perbuatanmu. Kamu tadi cemberut seperti itu. Mimimu kamu yang masam terhadap suami. Itu gak boleh. Jadi kalau mau ibah itu ada mukaddimahnya. Kalau nasihat, ittaqillah. Takut kamu kepada Allah. Gak pantas kamu berbuat seperti itu. Nasihat. Mau'izah. Itu tadi kata-katanya lembut. Diingatkan dengan akhirat. Mungkin dia sedang lupa. Ya. Barakallahu fikum. Kalimat yang dipakai di dalam ayat ke-4 surat An-Nisa ini. Fa'izuhunna. Bukan fanasihuhunna. Maka nasihatin mereka. Enggak. Berikanlah mau'izah kepada mereka. Para istri itu. Nasihat. Bisa sekali atau diulangi 2 kali, 3 kali. Tergantung permasalahannya. Kalau permasalahannya sekedar hak dirinya yang tidak dipenuhi, butuh kesabaran yang lebih panjang. Tapi kalau terkait dengan hak Allah, terkait dengan kewajiban dia sebagai seorang wanita mukminah terlepas sebagai istri, ya, maka nasihatnya lebih tegas. Nasihatnya, kalau terpaksa dia ternyata tidak mau nurut, tidak mau berubah dari akhlaknya, dinasehatin kemarin tetap aja besok, anu ya aku pingin kopi, suaminya udah sopan, ya terserah, aku capek, padahal dia nggak capek. Wah istriku aku mana ya bajuku yang itu? Kok belum disetrika? Ya setrika sendiri sana, aku lagi ini. Gak nyaman didengar. Dia berdosa kepada Allah karena tidak menjalankan perintahnya. Dia berdosa tidak menunaikan hak suami. Tapi kamu sebagai suami, Anda sebagai suami, diperintah oleh Allah untuk memberikan mau'izah. Mau'izah. Tidak asal main pukul. Tidak asal main bentak. Itu Islam. Kemudian para hadirin yang saya muliakan, wahjuruhunna fil madajir. Kalau ternyata para istri ini tadi sudah dinasihatin berulang kali, tetap aja akhlaknya seperti itu, maka beri pelajaran dalam urusan tempat tidur. Dengan cara apa? Kalau istrinya tidur menghadap ke barat, dia gak menghadap ke timur, menghadap ke barat juga. Dengan kata lain, diberi punggungnya. Dan gak boleh bagi seorang suami ketika memberi pelajaran kepada istri, dia keluar dari rumah, menginap di rumah orang. Pergi kemana? Ditinggalkan? Gak boleh. Bolehnya yang diizinkan di dalam rumah, di dalam kamar, saat tidur, tidak dalam suasana yang nyaman. Tentu seorang istri yang takut kepada Allah, seorang istri yang yakin bahwa Allah melihatnya, mendengar ucapan dan melihat perbuatannya, dia akan takut. Tapi Anda sebagai suami dibatasi dalam syariat Islam. Nah, kemudian Allah lanjutkan, wadribuhun. Dan kalau yang kedua juga belum bermanfaat, tindakan pertama sudah sekian hari, sudah sekian cara, tindakan yang kedua dilakukan masih tetap saja seperti itu, gak mau taat kepada suami. Dibilang jangan keluar dari rumah, tetap saja keluar. Jamu kamu jangan berkawan dengan si fulana, dengan si ibu fulan itu. Itu adalah orang yang suka main riba. Itu adalah orang yang suka bermaksiat. Jangan kamu berkawan, masih saja main ke rumah sana, datang ke rumah kawannya. Diingatkan oleh suami, itu dan si ini, si fulana dan si fulana itu tidak boleh datang ke rumahku, karena dia orang yang tidak menegakkan sholat. Temanmu yang itu gak sholat, keluar dari rumah dengan bersolek seperti itu, menantang Rasul. Aku gak suka rumahku didatangin orang seperti itu. Tetap saja si istri. Tahapan ketiga, kata Allah ya, yang Rahman, yang Rahim, yang sayang kepada hambanya melebihi hamba itu sendiri terhadap dirinya, mengatakan silakan dipukul. Di dalam hadis dijelaskan memukulnya seperti apa. Qala wadribuhun darba ghaira mubarrih. Silakan pukul, tapi pukulan yang tidak mencelakakan dia. Tidak sampai robek berdarah, atau sampai pecah kepalanya, atau sampai patah tangannya, ya. Dicambuk kayak mencambuk onta atau mencambuk keledai, enggak. Tidak, dipukul sebatas secukupnya. Ya. Gimana sih contohnya, ini contohnya mungkin. kamu itu. Ini satu. Pukulannya bukan pukulan yang melukai. Perhatikan baik-baik. Lu kok dibolehkan memukul? Kamu itu lebih sayang kepada hamba-hamba Allah dibanding Allah pencipta. Ini di dalam surat An-Nisa ayat keempat. Kemudian dirinci oleh Nabi dalam hadisnya, jangan dipukul dengan pukulan yang melukai. Silakan dengan pukulan yang sekedar dia sadar bahwa suamiku sedang marah. Ini pertama. Kedua, jangan memukul wajah. Ya. Dilarang oleh Nabi. La tadribul wajha. Jangan kalian memukul wajah manusia ini. Jangan. Dengan kata lain, jangan menempeleng. Jangan menampar istri. Apalagi kepala istri dibenturkan kepada tembok. Gak boleh. Diatur oleh Islam. Gak boleh. Kemudian disebutkan juga, jangan memukul pada posisi-posisi yang secara medis berbahaya. Yang secara medis tidak dibenarkan. Nah, tulang punggul belakang, ya, dari tengkuk ini sampai ke tulang ekor, itu berbahaya. Memukul pada posisi ulu hati, ya, gak boleh, berbahaya. Nah, barakallahu fikum. Ada aturannya. Para hadirin, para suami khususnya yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian global kewajiban para suami terhadap istri. Kemudian kewajiban memberikan nafkah. Kewajiban memberikan nafkah ini salah satu perkara penting yang Islam sangat memberikan perhatian serius. Tentu, nafkah yang diwajibkan oleh Allah kepada para suami untuk diberikan kepada para istri adalah satu, dalam batas kemampuannya. Dalam batas kemampuan. Kalau di luar kemampuannya, dia tidak berdosa. Misalkan istri menuntut membelikan rumah dengan luas sekian, dengan harga sekian, di daerah sekian, di daerah ini dan itu, yang di luar kemampuannya, sehingga mendorong suami untuk terpaksa mencari pinjaman uang melalui lembaga-lembaga peminjam uang, bank dan semisalnya. Akhirnya mendorong suami untuk jatuh dalam perbuatan riba. Tidak. Anda meminjam uang kepada pribadi atau lembaga senilai 10 juta, dicicil selama 1 tahun, setiap bulannya 1 juta. Berarti kembali berapa? 12 juta. Itu namanya riba, Pak. Itu yang Allah haramkan di dalam Al-Quran. Bahwasanya para pemakan riba itu nanti di hari kiamat akan dibangkitkan seperti orang yang kesurupan syaitan. Kesurupan jin. Ahallal bai'a wa harrama ar-riba. Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba itu kata Rasulullah, lahu sab'una baban adna ka'ayazniya rajula bi ummi, ka'ayazniya rajulu bi ummihi. Riba itu ada 70 pintu, pintu masuknya. Macam-macam itu bentuknya. Paling ringannya, dosa riba yang paling ringan, perhatikan baik-baik, dosa riba yang paling ringan adalah seperti seorang pria menjelaskan menzinai ibu kandungnya. Kalau berzina kepada wanita lain sudah perbuatan keji, mungkar, kotor, dosa besar. Bagaimana dia menzinai ibu kandungnya? Jijik, tidak layak bagi manusia. Bahkan hewan pun tidak melakukan itu. Itu dosa riba yang paling ringan. Kalau dia ingin memenuhi nafsu, loh Pak, kok sampai pinjem bank? Iya, saya ingin membelikan mobil untuk istri saya. Kan wajib menafkahin istri. Iya betul Pak, wajib. Tapi yang seperti ini gak wajib Pak. Yang wajib itu adalah yang kalau Anda tinggalkan berdosa adalah tidak membiarkan istri dalam keadaan lapar. Tidak membiarkan istri dalam kebutuhan-kebutuhan primernya terbengkalaikan pakaiannya. Berobatnya kalau dia sakit. Nah, ini kewajiban nafkah. Lebih gampangnya, lebih mudahnya, dan yang terbaik adalah cara Rasulullah menafkahi para istrinya. Bagaimana Nabi datang ke rumahnya di suatu hari ingin sarapan, ingin makan pagi. Sesampai di rumah istrinya tersebut ditanya, ada sarapan? Enggak ada wahai Rasul. Ya sudah, kata Nabi, kalau gitu hari ini aku berpuasa. Enggak ada makanan di rumah. Kata Aisyah, 3 bulan berturut-turut, 3 bulan, bukan 3 hari, 3 bulan berturut-turut di rumah kami enggak ada asap mengepul. Enggak ada yang mau dimasak. Gandumnya enggak ada. Syairnya enggak ada bahan-bahan untuk membuat roti. Tersisa di rumah kami hanya sedikit buah kurma. Makannya pun sedikit-sedikit. 3 bulan. Kalau istri di zaman sekarang mungkin sudah ke pengadilan agama minta cerai. Ya. Kenapa? Karena masalah yang jauh lebih ringan dari itu. Dan ini kehidupan para sahabat Nabi pun demikian. Gak cukup waktu menceritakan kehidupan para sahabat Nabi dalam menafkahi para istrinya. Tapi dengan kondisi itu pun mereka tidak kemudian dikatakan telah menelantarkan para istri. Alhamdulillah. Di zaman ini kita hidup dengan penuh kenyamanan. Terhitung sangat cukup. Tapi memang masalahnya bingkai dan pola berpikir kita sudah dikendalikan oleh pihak ketiga. Selain Allah dan Rasulnya, pola berpikir kita sudah dibentuk dengan desain menuntut dan menuntut. Gaya hidup seperti yang mereka doktrinkan kepada kita melalui berbagai media. Para hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Para suami berkewajiban untuk melihat, mengontrol perkawanan istri. Wajib para suami untuk mengontrol perkawanan istri. Dengan siapa dia berkawan? Dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah menegaskan hal itu. Baik perkawanan langsung, perjumpaan fisik, saling mengunjung, ataupun perkawanan via media di zaman seperti ini khususnya. Para suami berkewajiban sebagai pemimpin rumah tangga mengontrol dengan siapa istrinya berkawan di media-media yang ada sekarang. Baik itu grup WhatsApp ataukah yang lainnya. Dilihat. Kalau terdapat kawan-kawan istri yang dapat melalaikan istri dari syariat Allah, atau melanggar apa yang Allah perintah dan mengerjakan apa yang Allah larang, maka suami bertanggung jawab untuk mencegah. Tentu mencegahnya pertama, tahapan paling terdepan adalah nasihat. Bacakan ayat Al-Quran, dalil hadis, sampaikan dengan baik, berikan contoh-contoh efek negatif yang muncul dari media-media itu. Berapa banyak terjadi perceraian gara-gara media yang ada ini. Si suami, seorang suami mengeluh istrinya melakukan selingkuh. Selingkuh itu luas maknanya. Salah satu maknanya dan yang sering terjadi adalah dalam bahasa syariat, berzina dengan pria lain. Atau setidaknya bermesra-mesraan. Marah, dilaporkan istrinya ke pihak berwajib. Atau terjadi keributan rumah tangga sampai melibatkan orang tua masing-masing. Si anak juga menanggung malu, ibu saya selingkuh. Coba dievaluasi, Pak. Dari mana permulaan selingkuh itu terjadi? Oh iya, Pak. Waktu itu istri saya punya grup WA kawan-kawan profesinya, atau grup WA teman-teman kuliahnya angkatan sekian sampai angkatan sekian. Dari grup itu bermula. Bermula kontak. Oh, kamu yang dulu di anu ya, kita waktu semester 3 kita waktu itu jalan-jalan, iya itu, ini itu, ini itu, ini itu, sampai mulai muncul ucapan-ucapan yang tidak pantas diucapkan kecuali oleh seorang suami terhadap istrinya dan istri terhadap suaminya. Tidak cukup perjumpaan melalui media online itu tadi, kopi darat kata orang sekarang. Terjadilah perjumpaan-perjumpaan rahasia. Ya salah kamu sebagai suami. Kamu sebagai suami membiarkan istri bergaul dengan beragam manusia. Suami saya selingkuh, Ustaz. Kenapa? Dengan siapa? Dengan teman kantornya. Oh iya. Wahai saudaraku, istri itu, wanita itu semestinya di rumah. Tinggal di rumah, merawat suami, merawat anak, itu dalam Islam. Ya, tapi istri saya memaksa untuk bekerja dan di kantornya bercampur aduk pria dan wanita. Oh, Masya Allah. Terus pernah terjadi, Pak Ustadz, suatu hari tiba-tiba istri saya ini keluar kantor bersama teman sekantornya. Kemana? Kesini dan kesitu, malu untuk menyebutkannya. Ya pantas, Pak. Teman sekantornya tadi kalau berjumpa istri bapak, baik, lembut, dia berdandan dan bersolek. Istri bapak juga demikian, keluar dari rumah ke kantor dalam keadaan berhias, bersenyum terhadap suami orang, berlembut kata dengan pria lain. Bagaimana pria itu tidak tertarik, dan istri Anda ketika di rumah mendapatin bapak tidak berhias, tidak merawat badan. Bapak biarkan dia keluar rumah di kantor berduaan. Sementara Nabi mengatakan, Ma khala rajulun bi imra'atin illa wasyaitanu thalithuhuma. Tidaklah seorang pria berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya di suatu tempat. Kantorlah, rumahlah, dan yang lainnya. Kecuali pihak yang ketiga adalah syaitan, kata Nabi. Pihak yang ketiga adalah syaitan. Sementara syaitan itu kata Allah, ya'muru bil fahsya, memerintahkan dan mengajak manusia untuk berbuat perbuatan keji. Berarti yang salah kamu sebagai suami. Perhatikan baik-baik. Sering mendengar berita keributan rumah tangga. Istri selingkuh, suami selingkuh. Kenapa mau cerai? Ya suami saya selingkuh, Pak. Loh kenapa selingkuh? Dengan siapa itu? Dengan wanita itu. Ternyata dia sering kontak melalui HP-nya. Masalahnya, istri bapak juga ketika berbicara dengan pria lain tidak menjalankan syariat Allah. Allah mengatakan kepada kaum wanita mukminah dalam adab dan tata cara berbicara, kata Allah, fala takhda'na bil qaul fayadma alladhi fi qalbihi marad. Jangan kalian wahai wanita melembutkan, mengindahkan ucapan kalian terhadap pria yang bukan mahramnya. Nanti kata Allah, pria yang ada penyakit di hatinya berharap-harap. Sering kan wanita di luar, baik dia sebagai pekerja atau terima telepon dengan bahasa yang lembut. Saya malu mempermisalkannya. Ya. Tapi kalau dia berbicara dengan suaminya, tidak bisa selembut dan seindah itu. Sementara suami di luar, ya, di tempat kerjanya, ke toko, ke kantor A, ke kantor B, yang menerima wanita dengan lembutnya, dengan senyumnya, terganggu hati suami. Allah mengatakan indah Islam itu. Islam itu indah kalau diamalkan dan diterapkan dalam aturan pribadi, aturan rumah tangga, aturan masyarakat, aturan negara, akan indah kehidupan ini. Tenteram, lapang, nyaman, aman. Tapi masalahnya jarang yang mau sadar. Para hadirin yang saya muliakan, para suami bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Mengontrol perkawanan istri. Suami punya hak, bukan semena-mena, punya hak untuk menentukan siapa kawan-kawan istri dalam tinjauan Al-Quran dan Sunnah, bukan emosinya. Bukan emosi dia. Tetapi dalam timbangan Al-Quran dan Sunnah. Kalau Anda tahu istri saudara berkawan dengan seorang wanita yang suka datang ke dukun, jangan diizinkan berkawan dengan itu. Atau Anda persyaratkan, kamu boleh berkawan dengan dia tapi dengan syarat kamu nasehatin dia untuk meninggalkan perdukunan. Ini dalilnya, ini ayat Al-Qur'annya, ini hadisnya. Kamu sampaikan dengan baik kepada wanita tersebut, Pak atau Bu, datang ke dukun itu Nabi mengatakan demikian. Ancamannya ini, tolong tinggalkan Bu ya. Kasih waktu. Kalau menerima, alhamdulillah. Kalau dia tidak mau menerima, selesai hubungan. Begitu juga kemungkaran-kemungkaran lainnya. Seorang suami berkewajiban mengontrol. Ada seorang suami mengeluhkan kepada saya bahwa istrinya ikut bergabung dengan gerakan ISIS. istrinya ikut bergabung dengan gerakan ISIS, mendukung ISIS, mengkafirkan pemerintah kita, mendukung penentangan terhadap pemerintah, mendukung untuk berangkat jihad ke Syria. Si suami menangis. Kemudian saya tanya, gimana sih Pak kronologinya? Iya Pak Ustaz, istri saya ini tiba-tiba ada kontak dengan sebuah komunitas yang menanamkan ajaran-ajaran tadi. Melalui apa Pak? Melalui ini Pak, Android. Melalui channel-channel. Bapak sendiri gak tahu itu? Iya saya gak tahu. Bapak gak pernah ngontrol? Gak pernah. Akhirnya sang istri atau si istri meminta cerai dari suami karena keyakinan dia suaminya telah kafir. Dinasihatin dengan baik-baik gak mau. Akhirnya si suami mengatakan, ya sudah kalau gitu kamu lapor ke pengadilan agama bahwa kamu minta cerai. Enggak, pengadilan agama kita kafir. Coba, bahaya enggak? Bahaya Pak, melalui itu tadi, alat itu. Alat yang kata orang sekarang, mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Iya kan? Gimana menjauhkan yang dekat? Iya, suami bersama istri, sama-sama duduk di meja makan, masing-masing pegang alat ini. Si istri berhubungan dengan temannya yang ada di Bali, dia hidup di Bandung, atau ada di Jogja. Si suami berhubungan dengan temannya yang ada di Medan. Sama-sama jauh ini. Mendekatkan yang jauh. Bahkan yang jauh itu bisa yang ada di Los Angeles. Dekat. Jadi rumah tangga ini hancur. Gara-gara medsos yang ada. Keharmonisan menjadi hilang. Hubungan suami istri dan keindahannya terganggu. Tidak ada lagi atau jarang seorang suami membaca Al-Quran didengar oleh istri. Sudah jarang lagi seorang suami membacakan zikir sore dan zikir pagi diikuti oleh istri. Istri juga membaca Al-Quran didengar oleh suami. Sudah jarang untuk suami duduk bersama istri bersenda gurau dengan nyaman, indah. Nah, sudah jarang ada di rumah tangga-rumah tangga. Si suami duduk, si istri dengan memegang remote. Ya, dari satu channel TV ke channel yang lainnya. Terus begitu. Ya, sampai ngantuk, capek. Si suami butuh dia, dianya sudah capek. Si suami juga gitu, megang remote terus. Si istri nunggu. Di malam hari ingin duduk bersama suami, minum kopi bersama, bersenda gurau dan seterusnya. Datang waktunya, suami sudah ngantuk, sudah capek. Berarti Anda tidak menghargai hak istri. Perhatikan baik-baik peristiwa yang menimpa Abu Darda. Yang kemudian dinasihatin oleh sahabat Salman Al-Farisi. Suatu hari Salman Al-Farisi datang mengunjungi Abu Darda. Ternyata sang istri menyampaikan bahwa Abu Darda ini adalah seorang yang benar-benar sibuk dengan ibadah dan tidak mau dilalaikan dengan dunia. Salat malam sepanjang malam. Puasa di siang hari, tiap hari. Ini Abu Darda. Maka suatu hari Salman datang menginap di rumah Abu Darda. Ketika akan melakukan sholat tahajud di awal malam, Abu Salman mengatakan tidur dulu. Nanti. Di pertengahan malam, Abu Darda bangun lagi untuk tahajud. Kata Salman, tidur dulu. Nanti. Sampai sepertiga malam yang terakhir, bangun. Dua-duanya sama-sama bangun, berwudu, dan sholat bertahajud bersama-sama. Setelah selesai itu semuanya, Salman Al-Farisi mengatakan, inna li ahlika alaika haqqan. Wahai Abu Darda, sungguh istrimu itu punya hak atas dirimu. Yakni apa? Di malam hari tidur bersama, istrimu itu ingin kamu itu ada di sebelahnya, ada di sampingnya, tanpa dikisahkan lebih rinci. Saya kira para suami dan para istri faham, istrimu itu punya hak. Ada seorang istri yang mengeluh, suaminya mulai pagi kerja, pulang sore duduk dengan kawan-kawannya di rumah. Setelah habis maghrib, keluar bersama kawannya ke kafe ini, ke kafe sana. Nonton sepak bola sana, main ke situ. Ya. Barakallahu fikum. Si istri di rumah menunggu senda gurau suami. Istri di rumah menunggu perbincangan indah dengan suaminya. Istri di rumah sendiri kesepian. Suami tertawa terbahak-bahak di kafe-kafe. Nonton pertandingan tinju, pertandingan sepak bola. Hari ini tinju, besok sepak bola, besoknya bulu tangkis, besoknya ini. Istri di rumah. Para hadirin yang saya muliakan, istri-istri kita punya hak. Dengan kata lain, kita punya kewajiban yang wajib kita tunaikan untuk para istri. Ajak mereka untuk membaca Al-Quran. Ajak istri Anda untuk sama-sama duduk sejenak membaca zikir-zikir. Di waktu pagi sebelum dia bekerja, sibuk dengan pekerjaan rumah tangga. Di waktu sore, ajari. Ayo membaca bersama apalah. Cerita tentang keluarga, kumpul dengan anak-anak, bergurau dengan mereka. Ajari anak-anak adab-adab yang baik. Itu adalah hak para istri. Para hadirin yang semoga dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah bagian pertama kajian kita di siang hari ini. InsyaAllah kita akan memasuki bagian kedua yang akan dibahas di sana insyaAllah tentang hak-hak para suami atau kewajiban para istri dalam rumah tangga. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Melanjutkan kajian kemarin, kita telah membahas dan menyebutkan tentang kondisi umat Islam di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi kekejaman dan kebengisan rezim Quraisy. Di kala itu, selama periode Makkah yang lebih dikenal di kalangan ulama dengan istilah Al-Ahdul Makki. Selama 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya menerima kekejaman dan kejahatan Quraisy. Sebagaimana kemarin sudah kita sebutkan beberapa kisah yang di sebutkan oleh para ulama kita di dalam kitab-kitab tarikh, dalam kitab-kitab sejarah. Terakhir yang kita sebutkan kemarin adalah peristiwa di boikotnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya di kala itu selama kurang lebih 3 tahun berturut-turut. Selama itu mereka dihalangi untuk bergerak dengan leluasa, dihalangi dari pasokan pangan dan pakaian kepada mereka. Musim berganti musim selama 3 tahun tersebut mereka lalui di sebuah lembah yang dikenal dengan Syi'b Abi Talib, lembah Abu Talib yang sangat gersang. Dan ketika di musim dingin, sangat dingin, dengan diboikotnya makanan mereka sehingga kesehatan mereka menurun dan korban berjatuhan. Semua itu dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dengan penuh kesabaran, dengan penuh sikap menahan diri. Menahan diri untuk tidak bertindak gegabah sehingga akan melahirkan korban yang lebih besar lagi. Salah satu prinsip dalam syariat Islam ini bahwa ketika di sana kita dihadapkan dengan berbagai bentuk mafsadah, efek negatif yang menimpa diri kita atau umat ini, maka diperintahkan kita untuk memilih aqallu wa akhaffu al-mafasid, tingkat kerusakan, tingkat efek negatif yang paling ringan. Ini adalah bagian daripada syariat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicela di dalam syariat ini tindakan gegabah yang akan menyeret umat pada kesulitan demi kesulitan, kebinasaan demi kebinasaan. 3 tahun kita bayangkan bagaimana mereka bertahan di lereng atau di lembah Abu Talib. Dengan setelah sebelumnya dan sesudah itu juga atau di saat itu pula mereka menerima berbagai intimidasi, teror mental mereka. Namun semua itu dilakukan dengan sikap sabar, menahan diri. Bukan di tengah-tengah sahabat tidak ada para pahlawan. Jangan kita mengira bahwa di tengah-tengah sahabat pada waktu itu tidak ada para pemberani. Di sana ada sahabat-sahabat kibar yang terkenal sangat pemberani dan lihai di dalam bertempur. Semacam Umar bin Khattab. Di mana Umar adalah orang yang sangat disegani oleh Quraisy, memiliki posisi dan wibawa. Namun semua itu tidak kemudian menjadikan mereka untuk bertindak ngawur tanpa perhitungan, tanpa sikap yang ilmiah. Hal ini penting untuk selalu kita tekankan dan kita ulang-ulang sebagai bentuk pelajaran bagi kita bahwa sejarah itu sebagai patokan bagi kita di dalam bersikap dan bertindak. Maka kalau saudara-saudara kita ada yang menyatakan bahwa kondisi kaum muslimin di Palestina sebelum terjadinya pembantaian yang terakhir ini, mereka dikepung, diintimidasi, dihalangi pasokan pangan serta obat-obatan kepada mereka. Ya, itu adalah suatu ujian. Suatu imtihan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang nanti kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang insyaAllah. Kenapa datangnya ujian dan musibah itu. Tetapi, setidaknya sekarang kita sedang berhadapan dengan sebuah ujian dan musibah. Yaitu umat Islam diboikot. Dihalangi ruang gerak mereka. Namun sejarah memberikan kepada kita pelajaran, memberikan kepada kita sebuah prinsip untuk kita bertindak. Coba kita perhatikan sekarang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya bersabar. Di suatu hari seorang sahabah Khabbab bin Al-Arth radhiyallahu anhu mengisahkan
2: Qala syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahuwa mutawassidun burdatan lahu fi zillil Ka'bah. Kami mengeluh kepada Rasul di suatu hari tentang apa yang kami alami dari berbagai tindakan kekejaman Quraisy. Tolong sekali lagi, wahai kaum muslimin, ini adalah sejarah yang harus dihargai. Jangan bertindak gegabah. Kita perhatikan, sejarah ini diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan disebutkan, diriwayatkan oleh para sahabat dan generasi berikutnya sebagai pelajaran penting. Kami mengeluh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi yang kami alami, kepedihan, kesakitan yang kami alami menghadapi kekejaman Quraisy. Dalam keadaan waktu itu Rasulullah sedang bersandarkan kepada sebuah kain beliau di bawah naungan Ka'bah. Qulna lahu, wahai Rasulullah, ala tastansiru lana, ala tad'u Allah lana. Tidakkah engkau ya Rasul memintakan pertolongan bagi kami, wahai Rasul, menghadapi kebengisan Quraisy yang tidak kalah bengisnya dengan Yahudi sekarang? Tidakkah engkau berdoa ya Allah, ya Rasulullah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Tidakkah engkau memohon kepada Allah untuk kami? Melihat keadaan ini, Rasulullah sebagai seorang murabbi, sebagai pemimpin yang penuh kasih sayang, yang membimbing dan membina umatnya dengan ilmiah, bukan dengan sikap-sikap yang emosional, bukan dengan sikap yang dilandasi oleh perasaan dan perasaan sehingga melahirkan tindakan yang gegabah. Maka Rasulullah membimbing akidah mereka. Kata Rasulullah, coba perhatikan, bimbingan Rasulullah dipetik dari sebuah sejarah. Rasulullah yang hidup pada masa itu bersama sahabatnya bukan juga orang pertama yang mengalami kekejaman orang-orang kafir. Sehingga Rasulullah menyadari hal itu. Mau tidak mau harus mengambil pelajaran dari umat-umat yang sebelum ini dari kalangan kaum mukminin yang menerima kekejaman dan kebengisan kufar pada waktu itu. Rasulullah menyatakan, coba kita perhatikan sekali lagi pelajaran dari sebuah sejarah. Kana ar-rajulu fi man qablakum yuhfaru lahu fil ardi fayuj'al fihi fayuja'u bil minshari fayudha'u ala ra'sihi fayushaqqu bi ithnataini wama yasudduhu dhalika 'an dinihi. Di antara mereka orang-orang yang sebelum kalian dari kalangan orang-orang yang beriman, karena sebab keimanannya, mempertahankan keimanannya, di antara mereka ada yang digalikan sebuah lubang, kemudian ditaruh di lubang tersebut, dimasukkan, kemudian didatangkan dengan sebuah gergaji yang diletakkan di atas kepalanya, kemudian digergaji kepala itu sehingga tubuhnya berbelah menjadi dua. Subhanallah. Tentunya ini tidak bisa dibandingkan dengan ketajaman peluru Zionis Yahudi. Gergaji yang diletakkan di atas kepala. Nah, kaum mukminin yang ada pada waktu itu melihat kejadian tersebut, tapi tetap bertindak di bawah bimbingan Nabi mereka, di bawah bimbingan syariatnya. Namun kata Rasulullah, tidaklah siksaan tersebut yang dialaminya menjadi sebab penghalang baginya untuk tetap berpegang kepada syariat agamanya, untuk mempertahankan syariat agamanya. Tidak. Bertahan. Yang lainnya melihat kondisi itu menahan diri, tidak bertindak gegabah. Wa yumshatu bi amshatil hadidi ma duna lahmihi wa azmihi wa ma yasudduhu dhalika 'an dinihi. Dan di antara mereka ada yang didatangkan dengan sisir yang terbuat dari besi, kemudian disisirkan ke tubuhnya sehingga dagingnya itu terurai dan terlepas dari tulangnya. Wa ma yasudduhu dhalika 'an dinihi. Yang seperti itu tidak pula juga menghalangi mereka untuk tetap bertahan di atas syariat agamanya. Kemudian di akhir hadis Rasulullah menyatakan walakinnakum tasta'jilun. Coba perhatikan, tapi kalian ini sungguh tergolong orang-orang yang terburu-buru di dalam bersikap. Sahabat yang seperti itu sabarnya, yang sudah seperti itu juga kepedihan yang mereka alami, Rasulullah menyatakan sabar kalian. Kalian adalah orang yang terburu-buru pada waktu itu. Padahal sahabat tidak ada yang bertindak tindakan pribadi. Tidak ada di antara mereka yang merasa memiliki kekuatan, kemudian menggalang. Beberapa sahabat yang memiliki kekuatan dan keberanian untuk memenggal kepala Abu Jahal, yang telah melemparkan tombaknya kepada kemaluan ibu Ammar, yaitu Sumayyah, sehingga mati seorang ibu tua. Tidak kemudian Ali bin Abi Thalib yang jago bertempur, kemudian menggalang beberapa sahabat, ayo kita penggal kepala Abu Lahab ataupun yang lainnya. Tidak sulit bagi mereka untuk bertindak itu. Tidak sulit bagi Umar, bagi Ali bin Abi Thalib, dan beberapa sahabat pemberani, pahlawan-pahlawan Islam. Tidak sulit bagi mereka untuk memenggal kepala salah seorang dari Quraisy. Namun, semua itu mereka tahan. Mereka berupaya untuk menahan diri dari tindakan gegabah. Inilah mereka para sahabat. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Maka kita menyatakan kepada mereka-mereka, kelompok-kelompok yang tercerai berai di Palestina itu, takutlah kalian kepada Allah. Taubatlah kalian kepada Allah. Kasihani kaum muslimin. Orang-orang lemah dari kalangan kaum mukminin dan mukminah. Tolong kasihani mereka dan hargai darah mereka. Janganlah kalian menjadikan mereka menderita, tercerai berai, ketakutan gara-gara tindakan ngawur kalian. Jangan. Kepada Hamas dan yang lainnya, dari berbagai faksi yang ada di sana, tolong ambil pelajaran dari berbagai peristiwa bertahun-tahun ini umat Islam ditumpahkan darahnya gara-gara kalian. Ya, memang Yahudi adalah bengis dan jahat, menginginkan kehancuran bagi kita umat Islam. Tapi jangan diberi kesempatan bagi mereka. Jangan kita justru menyuguhkan alasan dan rekomendasi bagi mereka untuk membantai umat Islam akibat tindakan gegabah kalian. Kalau mereka mau berpikir tenang dan takut kepada Allah, tentunya saya menyarankan kepada mereka semuanya sebagaimana nasihat para ulama, agar mereka belajar tentang Islam. Untuk mengasihani kaum muslimin dan menghargai darah mereka. Jangan kalian pindahkan permasalahan dan kondisi yang semestinya adalah kondisi untuk bersabar dan menahan diri, berpindah kepada kondisi yang berikutnya, yaitu menghadapi kekejaman Yahudi. Dalam keadaan tidak mampu. Dalam keadaan tidak mampu kalian. Kalau kalian masih bisa lari ke gunung-gunung, ya, sebagian tokoh Hamas larinya lari ke Libanon, lari ke Beirut, ya, setelah adanya serangan Yahudi. Tetapi wanita-wanita lemah, bayi-bayi dan nenek-nenek, kakek-kakek itu mau kemana mereka? Mau kemana mereka? Ittaqullah. Takutlah kalian kepada Allah. Sudah kita bahas dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatufu yauman al-Ka'bah. Rasulullah bertawaf mengelilingi Ka'bah, kemudian Rasulullah menyatakan ma athyabaki wa athyaba rihaki wa ma a'zamaki wa a'zama hurmataki. Betapa besarnya kemuliaan dan kehormatan engkau wahai Ka'bah. Walakin hurmatul mu'min, hurmatu malil muslim wa damil muslim a'zamu min hurmatiki. Lebih besar dari kehormatanmu wahai Ka'bah. Darah seorang muslim, apalagi sudah lebih dari 1000 darah. Jangan kemudian bertindak gegabah. Kemudian setelah umat Islam dibantai, kalian menjerit-jerit mengirim visi divisi di pembantaian. Setelah umat Islam, kaum mukminin di sana menderita kepala-kepala bayi lepas, kemudian kalian memotretnya, mengirim ke dunia luar nih. Kami dibantai, kami dibantai. Jangan bertindak bodoh.

ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, maka dari sini kita mengetahui tentang kondisi kekuatan yang sebenarnya yang ada pada umat Islam. Terkait dengan ayat ke-77 dari surat An-Nisa yang sudah kita bacakan kemarin, alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah. Al-ayah yang sudah kita nukilkan pernyataan Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah, pernyataan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, pernyataan Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kalau ada yang menyatakan bahwa ayat ini sebenarnya sudah mansukh, ayat ini sebenarnya sudah tidak berlaku hukumnya, karena memang syariat Islam itu bertahap. Pada awalnya umat Islam dilarang untuk berjihad, dilarang untuk melakukan pembalasan terhadap orang-orang kafir di saat mereka lemah. Ya, itu dahulu. Kemudian turun ayat-ayat berikutnya yang memansuhkan hukum tersebut. Sebagaimana khamr pada awalnya tidak diharamkan secara mutlak. Tetapi ketika syariat ini sudah mulai jelas, kaum muslimin sudah semakin kuat, keimanan mereka semakin tinggi, baru setelah itu diharamkan secara mutlak. Maka sama juga dengan kasus ini. Maka sekali lagi kita menyatakan, tolonglah ketika membahas Islam itu, janganlah ilmu Islam ini, ilmu tentang syariat ini disamakan dengan ilmu kedokteran atau ilmu teknik sipil dan yang lainnya. Tolong, hargai Islam. Anda tidak punya ilmu. Anda jahil. Usama bin Laden yang sekarang menyerukan seruan jihad itu jahil. Seorang sarjana ekonomi. Bukan kepada mereka dikembalikan fatwa urusan umat. Dia sendiri sembunyi. Tampil ya akhi. Kalau Anda pahlawan, tampil. Jangan cuma hanya bisa mengirim rekaman kaset. Sehingga Anda ditertawakan oleh Presiden Amerika yang sekarang, Barack Obama, katanya Usama tidak akan pernah tentram dan tidak akan pernah mendapatkan persembunyian yang tenang. Subhanallah, mujahid seperti ini. Lari dari gunung ke gunung, dari negeri ke negeri. Ini sebagai salah satu bukti bahwa kalian lemah. Jangan menyeret umat ini pada kehancuran. Dan kita khawatir sebenarnya. Jangan-jangan di barisan mereka, kelompok-kelompok itu sudah ada antek-antek Yahudi. Intelijen-intelijen kufar yang menyusup untuk membuat suasana ini carut marut. Sehingga menjadi rekomendasi bagi Yahudi. Inilah mereka melepaskan roket-roketnya ke kami berkali-kali. Ya. Kata Yahudi, kami berusaha menahan diri tapi terus mereka Hamas dan yang lainnya. Ha, sekarang kita balas. Jadi rekomendasi bagi Yahudi. Maka kita menyatakan bahwa ayat yang Allah turunkan yang tercantum di dalam surat An-Nisa ayat ke-77 itu bukanlah kemudian hukumnya dimansuhkan atau tidak diberlakukan kembali. Maka kita lihat sekarang pernyataan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah tentang pembahasan tersebut. Kata beliau, ketika menyebutkan tentang ayat ke-77 dari surat An-Nisa, di dalam kitabnya As-Sarimul Maslul, beliau menyatakan, فَمَنْ كَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِأَرْضٍ هُوَ فِيهَا مُسْتَضْعَفٌ أَوْ فِي وَقْتٍ هُوَ فِيهِ مُسْتَضْعَفٌ فَلْيَعْمَلْ بِآيَةِ الصَّبْرِ وَالصَّفَى عَمَّنْ يُؤْذِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُشْرِكِينَ. Barang siapa di antara kaum mukminin yang hidup di sebuah belahan bumi dalam kondisi mereka itu mustad'af, lemah. Perhatikan ini pernyataan Syekhul Islam, seorang mujahid, pemberani. Boleh Syekh Abdul Aziz bin Baz dituduh penakut, silakan. Nah, boleh Syekh Al-Albani dinyatakan dan dituduh sebagai ulama qa'idun yang duduk-duduk saja, sibuk dengan perpustakaannya, silakan. Tapi ini adalah pernyataan

perintahkan untuk aku melakukan ini, tapi aku tidak segera melakukannya. Aku bertaubat kepadamu, ya Allah. Atau bertaubat dari dosa karena meninggalkan perbuatan yang diharamkan dalam syariat. Ingat, Allah telah melarang perbuatan riba, Allah telah melarang perbuatan durhaka kepada orang tua, Allah telah melarang barakallahu fikum melakukan ghiba, melakukan namimah dan yang lainnya. Dia bertaubat. Astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, ya Allah, engkau telah melarangku untuk melakukan perbuatan itu, nabimu melarangku untuk mengerjakan perbuatan itu, tapi aku tetap melakukannya, ya Allah, ampuni aku, ya Allah, kalau kau tidak ampuni aku, niscaya aku akan binasa, niscaya aku akan tergolong hamba-hambamu yang merugi. Terus dia bertobat, Rabbana ighfir lana dzunubana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Berbagai macam bentuk istighfar dan taubat dia terus ucapkan, dia lantunkan di waktu malam, di waktu siang, di waktu pagi, di waktu sore. Ini jenis yang pertama, seorang hamba yang mencukupkan bertaubat dengan jenis taubat yang wajib. Ini akan menjadi, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jenis golongan al-muqtasid. Muqtasid itu apa? Golongan apa? Atas atau bawah? Tengah. Dia tidak masuk as-sabiqun, dia juga tidak termasuk dalam zalim li nafsih. Coba kita mau ukur ini, kita masuk yang mana ini? Kemudian beliau melanjutkan, wa man taba at-taubataini kana minas sabiqinal muqarrabin. Barang siapa yang selalu bertaubat kepada Allah dengan dua jenis taubat sekaligus, taubat yang wajib dan taubat yang mustahab. Dia duduk di rumah atau di masjid atau saat di mobil, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya Allah, hari ini aku enggak bersedekah padahal kau berikan kepadaku rizki. Astaghfirullah, astaghfirullah. Ya Allah, hari ini aku enggak baca Quran, ya Allah, padahal aku biasanya baca sehari satu juz atau setengah juz. Hari ini aku tersibukkan dengan ini dan itu, ya Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana, rabbana, rabbana. Terus dia beristighfar. Ya Allah, hari ini aku melakukan itu padahal itu makruh hukumnya. Betul enggak haram tapi engkau enggak suka, ya Allah. Astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Dia lakukan dua jenis taubat sekaligus. Kalau dia sudah melakukan jenis taubat yang kedua, sudah dapat dipastikan dia akan melakukan taubat yang pertama. Kalau taubat yang hukumnya mustahab saja, dia rajin-rajin beristighfar, bertaubat, apalagi jenis taubat yang wajib. Maka kata Syekhul Islam, dengan ini dia akan masuk dalam golongan as-sabiqun, al-muqarrabun, yang Allah siapkan untuknya jannah, surga-surga kenikmatan. Ini jenis yang kedua. Secara urutan dia tertinggi. Qala wa man lam ya'ti bil ula kana minadh dhalimina. Kalau seorang hamba tidak melakukan taubat yang pertama. Apa itu? Taubat yang status hukumnya wajib dan segera. Emergensi. Dia tidak bertaubat dari mengerjakan yang haram dan tidak segera bertaubat dari kebiasaan meninggalkan yang wajib. Maka dengan itu dia telah tergolong dalam golongan zalimun li nafsih, orang-orang yang telah berbuat kezaliman untuk dirinya sendiri. Apa maksudnya berbuat kezaliman untuk diri sendiri? Ya,
tubuh yang di dunia dia sayangin,

Tubuh yang di dunia dia selalu jaga dari berbagai ancaman, dari berbagai penyakit dan segala yang tidak membuat dia nyaman. Ternyata dia menggoliminya di akhirat. Dia menyiapkan tubuhnya itu untuk menghadapi perhari perhitungan yang panjang. Sehingga tubuhnya tidak selamat dari proses hisab, proses peradilan. Sehingga dia tidak masuk, tidak mampu masuk surga tanpa proses perhitungan. Dia zalimi dirinya, fisiknya ini dia zalimin dengan berbuat maksiat di dunia. Katanya kamu sayang, dicubit kamu enggak mau. Sedikit kena api kamu menjerit, menghindar dari api. Kamu lengkapi rumahmu, kendaraanmu dengan segala alat yang mengamankan kamu dari ancaman api. Tapi kamu tidak melindungi fisikmu, telingamu, kepalamu, perutmu, kakimu, lidahmu dari minum air panas yang mendidih di neraka. Dengan kamu berbuat kemaksiatan. Artinya, seorang yang menggolimi dirinya, maksudnya menggolimi dirinya dengan kemaksiatan-kemaksiatan, sehingga tubuhnya dipersiapkan untuk menghadapi azab dan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini golongan ketiga. Golongan terjelek. Yaitu golongan apa? Zalimun linafsih. Seorang yang menggolimi dirinya dengan berbuat kemaksiatan. Kemaksiatan itu bisa dalam bentuk meninggalkan yang wajib atau mengerjakan yang haram. Dua-duanya dia gak tobat. Nah, dua-duanya dia tidak bertobat. Ini jenis yang ketiga, zalimun li nafsi. Seorang yang zalim terhadap dirinya bisa disebabkan kefasikan, sehingga dia disebut sebagai seorang yang fasik. Apa itu kefasikan? Kefasikan adalah dosa-dosa, termasuk dosa besar. Dosa besar yang belum mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Dengan kata lain, dia masih dalam bingkai Islam. Ini kefasikan. Seperti riba, transaksi ribawi, seperti durhaka kepada kedua orang tua, seperti berdusta, berkhianat dalam transaksi jual beli, sewa menyewa, menipu, mengurangi hak orang lain, wanita tidak menutup auratnya, berhias ketika keluar, memakai minyak wangi ketika keluar rumah. Ini termasuk dosa-dosa besar yang menyebabkan pelakunya menyandang gelar atau predikat apa? Fasik. Kalau dia tidak bertobat. Bagi yang ingin tahu lebih jauh tentang dosa-dosa besar, ragam dan bentuknya, bisa membaca kitab Al-Kabair karya Al-Imam Adz-Dzahabi. Kitab Al-Kabair artinya jenis-jenis dosa-dosa besar. Karya Imam Dzahabi, murid Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, bermadzhab Syafi'i. Dan insya Allah sudah diterjemahkan dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Sengaja tidak saya sebutkan kitab Al-Kabair karya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, supaya tidak tertuduh sebagai apa? Wahabi. Al-Imam Adz-Dzahabi hampir sezaman dengan Al-Imam Ibnu Katsir, penulis kitab Tafsir Al-Quranil Azim yang beredar di Indonesia dengan pesat. Anda bisa mengenali berbagai dosa, dosa besar melalui karya Al-Imam Adz-Dzahabi dengan kitab yang berjudul apa? Al-Kabair. Zalimun li nafsi bisa tergolong fasik apabila apa? Melakukan dosa-dosa besar yang belum mengeluarkan dia dari bingkai
keislaman dan dia enggak tobat, itu fasik. Atau zalimun li nafsi, mendapat gelar atau predikat kafir apabila dia melakukan dosa-dosa besar yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Apa saja? Butuh waktu tersendiri. Contohnya, meyakini ada agama selain Islam sebagai agama benar, agama yang betul, agama yang baik, semua agama baik. Ini contohnya. Contohnya mengolok-ngolok Al-Quran. Contohnya lagi mengolok-ngolok Nabi, salah satu Nabi dari Nabi-Nabi Allah. Contohnya yang mengatakan bahwa Nabi Adam dan Nabi Hawa dan istrinya Hawa itu melakukan hubungan suami istri yang ilegal. Contohnya. Atau yang mengatakan bahwa bahwa surga tidak hanya untuk umat Islam saja, semua agama bisa masuk surga. Ini jenis yang kedua tadi. Silahkan bagi yang ingin tahu lebih jauh, dibaca buku-buku ulama terdahulu. Dibaca, silahkan dibaca. Jangan hanya terpaku dengan apa yang saya ucapkan. Silakan dibaca buku-buku bermadzhab Syafi'i atau bermadzhab Hambali atau bermadzhab Hanafi dari kitab para ulama yang sudah hidup 700, 800 tahun, 900 tahun yang lalu. Ini penting. Seorang yang statusnya atau predikatnya zalimun li nafsi bisa disebabkan kefasikan, dia tidak segera bertobat, atau disebabkan kekufuran, dia tidak segera bertobat. Ini golongan ketiga. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Tentu untuk kita mengenali diri kita termasuk yang mana, membutuhkan waktu untuk kita ini sabar belajar, mengerti tentang Al-Quran. Apa sih isi Al-Quran itu? Apa sih hukum-hukum yang terkandung di dalamnya? Kalau kita tersinggung ada orang yang menistakan Al-Quran, itu wajib. Wajib kita tersinggung, wajib kita marah, tapi dalam batas-batas syariat marahnya. Tersinggungnya itu ilmiah, enggak emosional, sehingga tidak terkendalikan, melakukan tindakan anarkis, merusak, menyerang, melempar. Tidak. Terukur dengan ukuran ilmu Islam. Tapi jangan sampai Anda tersinggung atau hanya bisa tersinggung ketika Al-Quran dinistakan, baik surat Al-Ma'idah ayat 51, ataukah surat Al-Ma'idah ayat ke-30, ataukah surat Yasin, ataukah surat Al-Fatihah, sama semuanya. Jangan ada seorang menistakan Al-Quran, dan kita wajib tersinggung. Namun, jangan sampai kita termasuk orang yang katanya tersinggung ketika Al-Quran dinistakan, tetapi di sisi lain kita melanggar Al-Quran. Di sisi lain, kita tidak mempedulikan hukum-hukum dan syariat yang ada di dalam Al-Quran. Jangan sampai duduk belajar, belajar dan belajar wahai umat Islam. Belajar dan belajar. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Begitu juga kita sebagai umat Muhammad, umat Nabi yang mulia, yang agung ini, yang kita setiap waktu bersolawat kepadanya, mencintainya, menghormatinya, tersinggung ketika ada seorang manusia menghina
dan melecehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita tersinggung. Kalau ada umat Islam enggak tersinggung, nabinya dihina, rasulnya dicemooh, perlu dikoreksi ulang keislamannya. Tapi sayangnya, tanpa kita rasa, tanpa kita inginkan, ternyata kita melanggar syariat Nabi, menomorduakan syariat Rasulullah, dikalahkan dengan aturan manusia, syariat dan perintah Nabi dikalahkan dengan adat istiadat, dikalahkan dengan kesepakatan-kesepakatan dan konsensus manusia. Oh ini anu lho Pak, maaf Pak, ini Nabi kita memerintahkan untuk begini. Ya tapi kan adat di kampung kita enggak sesuai dengan itu. Sulitlah karena tidak mencocoki kebiasaan desa kita. Loh Pak, maaf Pak, ini Nabi Muhammad loh melarang seperti ini. Iya, saya paham. Hadisnya ada di Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Tapi kan organisasi kita punya tujuan-tujuan begini. Loh maaf Pak, ini Nabi Pak. Iya. Pak, Nabi Pak. Iya. Loh kenapa Pak enggak dia? Nanti saya dipecat. Ini masih mending karena takut dunianya hilang. Yang satunya meremehkan Nabi. Meremehkan hadis Nabi. Ini dosa-dosa yang sangat besar. Maka kita wajib belajar. Kita wajib sabar duduk wahai umat Islam. Untuk mendengarkan untaian ayat Al-Quran dijelaskan oleh para ulama-ulama Islam sejak dahulu kala. Sabar, sabar, sabar. Memang menuntut dari kita waktu, tenaga dan berapa yang kita miliki. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Coba kita sekarang mengoreksi. Hari ini kira-kira ada perkara haram yang kita kerjakan? Coba ditelaah. Misalkan iri atau dengki. Ada enggak di kita? Kalau ada, itu dosa besar. Kalau kita bertobat dari ini, kita masuk golongan yang mana? Hah? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua maksudnya yang apa? Muktasib. Belum naik ke atas masih. Belum naik ke pertama, belum. Hari ini tadi saya mengumpat seseorang tanpa ada alasan. Tiba-tiba saya menghinanya. Dosa enggak? Dosa. Sudah tobat belum? Kalau belum kita masuk yang ketiga, yang zalimun li nafsi. Tapi kalau sudah masuk peringkat kedua. Loh ketiga, yang pertama Ustaz yang tertinggi. Belum. Hari ini kita membentak ibu kita. Nak tolong ke rumah ya. Wah ibu ini. Sudah tahu saya sibuk, ibu masih gitu. Masih aja. Ini dosa kecil apa dosa besar? Dosa besar, besar, besar. Sudah tobat belum? Kalau belum, si ibu, ibu masih gitu. Masih aja. Ini dosa kecil apa dosa besar? Dosa besar, besar, besar. Sudah tobat belum? Kalau belum, kita masuk golongan ketiga. Yang menyiapkan diri kita untuk bersentuhan dengan api neraka. Kalau sudah tobat, kita masuk golongan kedua. Yang pertama Ustaz, belum. Belum yang pertama. Apalagi? Contoh lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana lahu nasihatun li dhi sultan fala yubdihi alaniyah falyakhudh bi yadihi wal yakhlu bih fa in qubila minhu fadhaka wa illa faqad addama alayh." Barang siapa yang memiliki nasihat, teguran, kritikan kepada penguasanya, kepada pemerintahnya yang zalim, jangan disampaikan secara terbuka, secara demonstratif, jangan, kata Nabi, jangan, jangan.

0: Jangan.
1: Orasi, khutbah hari raya, khutbah Jumat, isinya berkritik aja, mencela aja, menuntut aja.
0: Nabi mengatakan jangan, jangan.
1: Kita mengatakan harus, harus. Kalau gitu kita gak dianggap sebagai da'i yang pemberani. Kalau gitu kita dianggap orang yang tidak peduli terhadap ini. Kalau begitu, wahai saudaraku, Nabi Muhammad mengatakan jangan. Wah itu kalau pemimpinnya yang soleh. Kalau gak soleh, boleh. Mana dalilnya saudaraku? Wes jangan tanya dalil. Di zaman seperti ini gak perlu dalil. Masya Allah. Saudaraku, ayo dengarkan bagaimana Nabi kita membimbing. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim di dalam kitabnya As-Sunnah. Sekali lagi, Ibnu Abi Asim yang hidup lebih dari 1000 tahun yang lalu. Ya. Dalam kitabnya, karyanya yang berjudul As-Sunnah, meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala qulna ya Rasulullah ma nas'aluka an ta'ati man ittaqa walakin man fa'ala wa fa'ala qala ittaqullah isma'u wa ati'u. Wahai Nabi, kami sekarang ini konteks pertanyaan kami kepadamu, wahai Nabi, bukan tentang kewajiban taat menghormati pemimpin yang bertakwa. Pemimpin yang bertakwa itu yang menghormati syariat Islam, menerapkan syariat Islam, adil, gak korup, tawadhu, itu pemimpin yang bertakwa, yang soleh. Tapi kami gak bertanya tentang itu, wahai Nabi, kepadamu. Konteks pertanyaan kami sekarang adalah pemimpin yang kejam, yang zalim, yang korup, gak menghormatin syariat Islam, atau gak menerapkan syariat Islam. Gimana wahai Nabi sikap kami? Sudah? Ayo kita dengarkan jawabannya. Kata Nabi, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Dimulai dengan peringatan keras nasihatnya. Fatwa dan jawabannya dimulai dengan kalimat ittaqullah. Seorang muslim yang mengerti Islam, mengerti Al-Quran, beriman kepada Allah, menghormati Allah dan syariatnya, ketika mendengar kalimat ittaqullah, dia takut. Takut. Logikanya taruh dulu, hawa nafsunya lemparkan dulu, buang dulu hawa nafsunya. Itu orang yang mengerti kalimat ittaqullah. Kalau orang yang enggak beriman kepada Allah, beriman kepada dunia, ketika dikatakan hati-hati lo, bos akan marah lo, kamu akan dipecat lo. Oh, janganlah, jangan, jangan, aku takut. Tapi orang yang beriman, orang yang mengerti Allah dan sifat-sifatnya, berharap akhirat, berharap surga, takut kepada neraka, neraka Allah. Ketika dikatakan kepadanya, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah, langsung dia siap. Siap menerima syariat. Maka Nabi memulai nasihatnya dan jawabannya, fatwanya atas pertanyaan itu dengan kalimat ittaqullah wasma'u wa ati'u, tetaplah kalian mendengar dan taat kepada penguasa kalian, walaupun sifat dan karakternya, ciri-cirinya jahat seperti yang kalian sebutkan itu. Sabar, sabar. Yang mampu memberi nasihat, sampaikan nasihat dengan baik, dengan sopan, dengan ilmiah. Secara lisan, kalau enggak mampu, secara tulisan. Enggak mampu lagi, tulisan ataupun lisan. Ingkari kemungkaran itu dengan hati, bahwa kamu tidak suka, dan doakan dengan doa kebaikan untuk pemerintah muslimin, untuk pemerintah kita ini. Mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha memberi hidayah. Ya Allah, berikan hidayah kepada pemerintah kami. Jadikan mereka orang-orang cinta agamamu, cinta Al-Quran, cinta Nabimu ya Allah. Jadikan mereka orang-orang yang soleh. Jauhkan mereka dari makar-makar musuh agamamu ya Allah. Sabar. Sabar itu salah satu solusi. Jangan dikira sabar itu jiwa penakut. Tidak. sabar adalah salah satu solusi. Sebagaimana para pendahulu kita, para ulama-ulama terdahulu yang lebih berilmu, lebih bertakwa dan lebih pemberani dibandingkan kita, salah satu solusi yang mereka lakukan menghadapi problem era mereka hidup, problem masa mereka berada, dengan sabar, sabar, sabar, sampai diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak menjadi baik, setidaknya kejelekan itu tidak semakin banyak. Kalau tidak berubah kejahatan tersebut, setidaknya kejahatan itu tidak bertambah. Kaum muslimin yang saya muliakan, barang siapa yang melanggar Nabi, bermaksiat kepada Rasulullah terkait bimbingan permasalahan ini, masih punya kebiasaan mengumbar aib dan kesalahan pemerintah di depan massa, termasuk di media massa, cetak maupun elektronik, sungguh dia telah melanggar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia wajib bertaubat, wajib untuk bertaubat. Kalau dia tidak bertaubat dengan ini, dia termasuk yang mana? Muktasid ataukah zalimun li nafsi? Zalimun li nafsi. Tapi kalau dia bertaubat dengan syarat-syarat taubat yang tadi telah disebutkan pada sesi pertama kajian kita, maka dia masuk dalam tingkatan kedua, namanya al-muqtasid. Kaum muslimin yang semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita terus mengevaluasi, terus kita mengevaluasi. Siapapun Anda, berposisi sebagai apa Anda? Tadi telah sering disinggung, bermula dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira, dan sungguh telah kami jadikan sebahagian kalian dengan sebagian lainnya sebagai ujian, sebagai fitnah, apakah kalian mau tetap bersabar, berjalan di atas aturan syariat Allah dalam menyikapi satu dengan lainnya, atau kalian tidak bersabar. Seperti yang barusan disebutkan, syariat mengatakan, Nabi Muhammad sebagai pembawa syariat Allah mengatakan, sabar, tahan diri, jangan ada yang memberontak, jangan ada yang berbicara secara terbuka. Seorang yang sabar, dia terus dibayang, iya tapi ini gak menerapkan syariat Islam, tapi dia juga berbuat kejahatan, tapi dia juga korup. Rasulullah menyatakan, sabar, tahan, tahan. Logikanya diletakkan. Dia bersabar menahan diri. Padahal dia sering mendengar berita, apalagi di zaman ini, hati-hati, di zaman yang banyak potensi menyeret kita melanggar Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, terkhusus apa yang namanya medsos, media sosial atau sosmed, sosial media. Tiap hari kita dijejali dengan berbagai berita yang membuat hati kita, hati seorang muslim itu panas, panas dan panas, marah, marah dan tersinggung. Sabar. Jangan Anda beri kesempatan sedikit pun medsos-medsos itu merusak hati Anda, mengganggu iman Anda. Jangan. Sibukkan diri Anda dengan Al-Quran, pelajari Al-Quran, baca Al-Quran, kenali hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran dan aturan-aturan yang ada di dalamnya. Jangan Anda beri kesempatan medsos merusak hati istri Anda. Perhatikan dan periksa apa yang ada di dalam medsos istri Anda. Kalau bisa, nasihati, jangan sama sekali. Kalau enggak bisa, kontrol. Harus dikontrol. Apa yang kamu baca, wahai istriku? Siapa yang memberi informasi ini kepadamu? Ketahui, ini enggak benar, ini salah, ini dusta. Dan sekali lagi, jangan sampai berita seperti ini masuk ke rumahmu, ke rumahku ini. Jangan dan jangan. Demikian seorang pemimpin rumah tangga. Kalau hal ini disebutkan penting ya. Kalau tadi dikatakan bahwa seorang suami sebagai pemimpin rumah tangga wajib tahu dan memeriksa apa yang ada di dalam alat komunikasi atau telekomunikasi istrinya. Berhak seorang suami
2: untuk memeriksa, mana aku mau lihat wahai istriku, tolong bukakan,
1: buka. Mbak, ini ada yang rahasia. Maksudnya rahasia adalah rahasia temanmu aku gak akan baca. Kalau rahasia dan aib temanmu aku gak akan baca. Tapi aku ingin tahu berita apa saja yang masuk ke kamu ini. Coba tolong dibuka.
2: Temanmu itu menginformasikan kamu ini, apa informasinya? Coba aku ingin tahu, periksa satu persatu.
1: Itu wajib. Dan istri harus taat,
2: harus menerima.
1: Tapi bukan berarti sebaliknya.
2: Oh, saya juga sebagai istri punya hak dong, emansipasi wanita.
1: Saya juga mau periksa HP suami.
2: Enggak, kamu bukan pemimpin. Kamu tidak dimintai pertanggungjawaban terhadap suami, tapi suamimu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat nanti.
1: Tentu sebagai suami jangan semena-mena. Ya, karena istri gak boleh periksa HP-nya, dia semena-mena di HP itu.
2: Ya, syubhat dan syahwat masuk di sana.
1: Tidak. Kamu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai suami.
2: Ini penting.
1: Kalau seorang suami tidak rela ada seorang teroris masuk ke rumahnya
2: atau terorisah, tahu terorisah? Kalau teroris itu laki, kalau terorisah perempuan.
1: Ya.
2: Gak rela seorang suami sebagai pemimpin ada seorang wanita teroris atau berpaham teroris masuk ke rumahnya, seorang wanita radikalis masuk ke rumahnya mempengaruhi istrinya. Dia tidak rela, dia marah.
1: Tapi jangan lupa, kadang-kadang terorisah itu masuknya bukan dalam sosok manusia mengeduk pintu naik sepeda motor atau mobil, enggak.
2: Sekarang zaman sudah terbuka selebar-lebarnya. Istri Anda bisa berhubungan dengan manusia yang ada di Syria atau berada di Amerika. Bisa saja. Tiba-tiba Anda dikagetkan, istri Anda minta izin, mau kemana istriku? Anda kira mau ke masjid atau ke pasar, ternyata mau ke Syria.
1: Tiba-tiba Anda dikejutkan dengan istri Anda yang mengatakan, Pak, ini pemerintah kafir, kita gak rela hidup di tempat seperti ini.
2: Loh, terus gimana? Aku gimana? Ya terserah kamu sebagai suami. Mau ikut syariat Allah atau mau ikut pemerintah yang kafir?
1: Bahaya, Anda dikejutkan dengan itu.
2: Apa mungkin, Ustaz? Sangat mungkin dan sering terjadi.
1: Maka seorang suami bertanggung jawab untuk memeriksa HP-HP para istrinya.
2: Dan para istri siap dengan rela karena Allah untuk diperiksa oleh suaminya.
1: Namun ada rambu-rambunya.
2: Ya. Yang mengandung aib orang, jangan.
1: Barakallahu fikum. Kaum muslimin yang semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Di antara dosa yang kadang tidak disadari oleh seorang muslim adalah terkait hak-hak dan kehormatan para sahabat Nabi.
1: Nabi mengatakan, "La tasubbu ahadan min ashabi. Fa wallahi law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba, ma balagha mudda ahadihim wala nasifa."
2: Jangan coba-coba sekalian mencela satu orang saja sahabatku, apalagi dua, apalagi tiga dan seterusnya. Jangan coba-coba kalian mencela sahabatku,
1: sahabat Nabi.
2: Demi Allah, kata Nabi, kalau kalian berinfak bersedekah emas sebesar gunung Uhud,
1: bukan sebesar ini mas. Kalau sebesar ini aja sudah luar biasa. Pak Fulan itu dermawan. Om Fulan itu dermawan. Kenapa sedekah emas sebesar bungkusan tisu ini?
2: Ya.
1: Atau sebesar mikrofon itu.
2: Sudah luar biasa itu. Donatur yang sangat baik. Nabi mengatakan, demi Allah, kalau kalian bersedekah emas, berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak akan mampu menyaingi nilai dan keutamaan sedekah sahabatku, walaupun sahabat tadi bersedekah hanya satu genggam tangan ini atau separuhnya. Sedekah kurma, sedekah gandum, ya, satu atau dua genggam tangan ini. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah apa yang ada dalam hati. Perbedaan tingkat iman dan kejujuran iman. Nabi mengatakan, jangan coba-coba kalian mencela seorang sahabatku. Tiba-tiba di zaman seperti ini ada yang mencoba berbicara tentang sahabat Abu Hurairah misalkan. Abu Hurairah itu kan masuk Islamnya 4 tahun sebelum wafatnya Nabi. Jadi Rasulullah sudah 6 tahun di Madinah baru beliau masuk Islam. Masa logis katanya. Coba diajak berlogika, bukan diajak untuk belajar kepada ulama supaya bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Masa logis? Periwayatan hadis Abu Hurairah melebihi periwayatan hadisnya Abu Bakar As-Siddiq atau Ali bin Abi Thalib yang telah masuk Islam sejak masa pertama keislaman di kota Mekah. Logis enggak? Nah, kita karena tiap hari sibuknya sama pelajaran fisika, kimia, ya, pelajaran apalagi biologi dan yang lainnya, iya ya enggak logis ya. Ini yang dari fakultas kedokteran, yang itu dari arsitek, yang itu dari teknik sipil bilang, iya gak logis ya. Maaf mas. Maaf pak G. Ini agama pak, bukan fakultas kedokteran. Ini agama pak. Yang jawab itu ulama, bukan insinyur teknik sipil. Bapak aja sebagai dokter akan marah kalau ada seorang arsitek coba-coba beri resep. Marah kan, tersinggung. Apa-apaan ini, dunia sudah kacau ya. Arsitek kok nulisin resep ya. Nah, kalau urusan agama semua orang boleh bicara, boleh logis gak logis. Bukan begitu wahai saudaraku. Hormati Islam, ulama-ulama Islam dan pakar-pakar tafsir, pakar-pakar hadis sejak 1000 tahun yang lalu lebih. Mereka siang malam jatuh bangun, sakit, miskin, mengumpulkan hadis Rasulullah dan menjelaskan makna-maknanya, hukum-hukumnya. Tolong hormati Islam. Nabi melarang mencela seorang sahabat Nabi. Loh kok bisa tapi Abu Hurairah 4 tahun bisa meriwayatkan ribuan hadis, sementara Abu Bakar atau Ali bin Abi Thalib hanya ratusan hadis. Nah, kalau Anda bertanya, kami menjawab. Tapi kalau Anda mengkritisi, kami mengatakan, bertakwalah kepada Allah dan bertaubatlah Anda. Kalau Anda bertanya, ketahui bahwa Abu Hurairah selama 4 tahun, ini jawaban pertama, selama 4 tahun mengkhususkan waktunya bersama Rasul. Kemana saja Rasulullah pergi diikutin, didengarin hadisnya. Ada di masjid duduk, di masjid didengarin, dihafal. Ya. Beberapa sahabat yang lainnya mungkin dia sibuk di luar, sibuk di beberapa kegiatan lainnya. Abu Hurairah di masjid. Bahkan beberapa sahabat yang senior bertanya kepada Abu Hurairah, apa yang disampaikan oleh Nabi tadi pagi di masjid atau tadi zuhur? Soalnya aku sholatnya di masjid yang sana, ya, di masjid Quba. Aku berada di sini. Kamu bersama Rasulullah apa? Tanya Abu Hurairah terus bersama Nabi. Saat Nabi safar bepergian, Abu Hurairah ikut bersama Nabi, didengerin apa saja yang dibicarakan oleh Nabi. Ada hadis tentang rumah tangga. Ada hadis tentang akhirat. Ada hadis tentang Al-Quran. Ada hadis yang berisi tafsir terhadap ayat ini di surat ini. Terus oleh Abu Hurairah diikutin. Ini yang pertama. Walaupun hanya 4 tahun. Yang kedua, Abu Hurairah itu sangat sering menerima hadis, mempelajari dan bertanya kepada sahabat-sahabat senior
0: yang mendengar dari Rasulullah sebelum Abu Hurairah masuk Islam.
2: Kalau Rasulullah masuk Abu Hurairah masuk Islamnya 4 tahun sebelum meninggal atau pada tahun ke-6 Hijriah, ada sahabat yang mendengar hadis pada tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima Hijriah. Abu Hurairah belajar. Belajar, terus bertanya, bertanya, dihafal, dihafal, dihafal.
0: Bertanya kepada sahabat yang sudah masuk Islam sejak sebelum hijrah. Abu Bakar, Uthman, Ali, Ibnu Mas'ud. Terus meriwayatkan.
2: Jadi logis, logis enggak?
0: Logis.
2: Sangat logis.
0: Barakallahu fikum.
2: Dan masih ada jawaban-jawaban lainnya. Tapi pegang prinsip. Nabi mengatakan, la tasubbu ahadan min ashabi. Jangan kalian mencoba-coba mencela satu orang sahabatku.
0: Nah, sekarang ini mulai atau kebiasaan dan ideologi mencela sahabat Nabi itu dipelopori oleh sekte Syiah.
2: Dan ini berbahaya. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq dihina, Umar Ibn Al-Khattab dihina, Sayyidah Aisyah istrinya Rasulullah dihina. Dikatakan sebagai maaf-maaf saja, Aisyah adalah wanita pelacur. Baru Rasulullah meninggalkan dunia ini, wafat, meninggalkan 9 wanita pelacur.
0: Masya Allah. Kalau Anda sebagai dosen aja,
2: Anda yang sebagai dosen dulu
0: marah ketika dikatakan istri Anda adalah wanita nakal, Anda bisa menuntut dan memeja hijaukan pencemaran nama baik. Lalu bagaimana dengan istri Nabi?
2: Bagaimana dengan istri Rasul yang itu juga adalah putrinya Abu Bakar As-Siddiq?
0: Maaf saja. Istri kita siapa dia? Apa latar belakang orang tuanya?
2: Aisyah adalah putri Abu Bakar, manusia terbaik dalam Islam setelah Nabi. Hafsah adalah putri Umar Ibn Khattab,
0: manusia kedua terbaik dalam Islam.
2: Kaum muslimin yang saya muliakan, ini sekarang coba diilmiahkan upaya menghina dan menjatuhkan kredibilitas sahabat, mencoba disok ilmiahkan oleh sekte Syiah, dan ini berbahaya. Dan itu dosa besar.
0: Dosa besar.
2: Kalau dia tidak bertaubat kepada Allah, maka dia tergolong fasik. Bahkan sebagian ulama mengkategorikan menghina sahabat Nabi, ya, menghina dan mencemooh, melecehkan sahabat Nabi, tergolong dosa yang bisa mengeluarkan pelakunya dari bingkai keislaman, dalam pendapat sebagian ulama.
0: Kaum muslimin yang saya muliakan,
2: penting untuk diketahui dan dipelajari jenis-jenis dosa tersebut.
0: Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah membagi dosa dari sisi sebabnya, sebab jatuhnya seseorang kepada dosa, menjadi dua sebab. Yang pertama adalah dosa yang disebabkan oleh kejahilan atau kebodohan tentang hukum-hukum dan dalil-dalil agama. Sehingga dia melakukan praktik agama, melakukan beberapa amalan-amalan yang dia sangka sebagai amalan baik, amalan soleh, tanpa ada dasar ilmunya, tanpa ada dasar dalilnya, main perasaan saja atau ikut-ikutan.
2: Manusia sekarang lagi banyak ini loh, melakukan ini sekarang lagi in, lagi apa apa namanya, lagi in,
0: iya,
2: lagi apa lagi,
0: lagi ngetren,
2: ya, lagi ngetren amalan ini loh, amalan itu loh.
0: Ketika ditanya, maaf Pak G, maaf Bu, dalilnya apa? Pakai dalilnya. Masa kamu saja yang benar? Semua orang salah? Loh, saya ini tanya dalil kok marah-marah. Saya ini tanya, Pak. Saya ini gak tahu dalilnya. Yang tadi Bapak lakukan atau Ibu lakukan itu dalilnya apa? Ini sudah ngetren. Semua masyarakat melakukan di masjid-masjid, di kampung-kampung. Pak, dalil itu dua. Al-Quran atau Sunnah. Dan juga atau Ibu lakukan itu dalilnya apa? Ini sudah ngetren. Semua masyarakat melakukan di masjid-masjid, di kampung-kampung. Pak, dalil itu dua. Al-Quran atau Sunnah. Dan juga yang ketiga, ijma, kesepakatan para ulama Islam. Nah, kemudian yang keempat, sebagian ulama memasukkan kias yang berdasarkan dalil. Kias yang didasarkan kepada sesuatu yang paten dalam agama. Dalil Quran gak dijawab, dalil sunnah juga gak bisa, dalil ijma juga tidak disebutkan, dalil kias juga demikian, gak ngerti, yang ada marah-marah. Kadang muncul ucapan, kamu ini sok tanya dalil baru, kamu ini masih bau kencur. Anak kemarin sok tanya dalil. Bukan demikian cara berislam. Sahabat Nabi terbiasa di antara mereka bertanya dalil kepada sahabat yang lainnya. Dan itu bukan suatu hinaan, tapi itu pertanggungjawaban ilmiah. Pertanggungjawaban ilmiah yang akan berlanjut pertanggungjawaban itu sampai akhirat nanti. Ini jenis pertama ini yang melakukan dosa disebabkan apa? Kejahilan atau kebodohan, ketidaktahuan tentang dasar ilmiah amalan yang dilakukan atau perbuatan yang dilakukannya. Jenis yang kedua adalah dosa yang dilakukan bukan karena tidak tahu hukum, bukan karena tidak tahu dalil, tahu, tapi sengaja karena dorongan hawa nafsunya, dorongan ambisinya. Dua jenis sebab ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ahzab ayat ke-72. Ketika Allah menyebutkan tentang bahwa Allah menyerahkan, menawarkan amanat ini kepada langit, bumi dan gunung. Mereka semua menolak amanat yang berat ini, takut. Tetapi manusia menantang, menerima amanat tersebut. Allah mengatakan, wahamalahal insan, innahu kana dhaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu sifat dasarnya, sifat asli manusia adalah dzalum jahul. Dzalum artinya selalu berbuat kezaliman karena mengikuti ambisinya, amarahnya, hawa nafsunya, syahwatnya, enggak peduli dalil, enggak peduli hukum agama. Ini dzalum. Kalau dzalum itu sudah lebih parah dibandingkan dzalim. Kalau dzalim itu mungkin sekali dua kali. Ya. Tapi kalau sudah zalum, itu memang sifat dasarnya, aslinya tuh gitu. Sifat manusia itu kata Allah, zaluman, selalu dan cenderung berbuat kezaliman. Ini sebab. Sebab yang kedua, jahula dalam ayat ini. Manusia itu sifat aslinya memang jahil, tidak berilmu tentang agama, tentang ilmu, tentang Islam, tentang aturan, jahul. Karenanya Islam mewajibkan bagi umatnya untuk belajar. Mewajibkan belajar, talabul ilmi. Rasulullah menyatakan, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Belajar ilmu Islam, ilmu agama itu adalah wajib, fardu ain terhadap setiap muslim. Fardu ain artinya enggak bisa diwakilkan. bukan fardu apa?

bukan fardu kifayah. Kalau ada jenazah, sudah sholat 100 orang, 200 orang. Mas, kok enggak sholat jenazah? Iya, saya ada keperluan. Loh mas, harus. Itu fardu kifayah, Pak. Maaf, saya pingin, tapi sekarang saya ada masalah. Gitu. Dan itu fardu kifayah. Kalau sudah dilakukan oleh sebagian muslim, saudara kita, maka sudah gugur kewajiban itu terhadap yang lainnya. Tapi tolabul ilmi, belajar ilmu Islam, Al-Quran, apa yang dikandung di dalamnya, aturan-aturan dan syariatnya, hadith-hadith Nabi, hukum apa saja yang ada di dalam hadith Nabi, aturan apa saja yang beliau sampaikan, itu fardu ain untuk pria dan wanita. Tidak bisa diwakilkan. Nah, kenapa? Karena manusia itu sifat dasar dan sifat aslinya apa? Jahul. Bukan hanya jahil. Jahul itu lebih parah dibandingin apa? Jahil. Itu sifat dasar manusia. Siapa yang mengabarkan ini? Dua sifat asli manusia. Allah yang menciptakannya. Di dalam surat Al-Ahzab, ayat keberapa? 72 Allah mengatakan, وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. Lah, dosa yang ada di muka bumi ini, sebabnya ada dua macam. Ada yang dikarenakan dia sebagai jahul, tidak berilmu, jahil tentang dalil-dalil dan hukum-hukum, sehingga dia melakukan sebuah perbuatan tanpa ada dasar ilmunya. Dengan kata lain, melakukan amalan gak ilmiah. Kalau ilmiah dalam ilmu dunia kan harus melalui laboratorium, iya, melalui observasi, kemudian melalui apa lagi namanya, observasi, terus apa itu urutan-urutannya, lupa kan? Iya. Apa, siapa yang ingat? Observasi, kemudian apa? Apa? Eksperimen. Apa, enggak urut enggak apa-apa. Nah, apa? Hipotesa, ya kan? Data-data yang bisa dipertanggungjawabkan dan memenuhi syarat, ya? Diambil data-data itu dari ahlinya, dari bidangnya, ya? Kalau mau bicara tentang vaksin, jangan mengambil dari dokter. Vaksin itu diambil dari ahli vaksin, gitu loh. Mau bicara tentang apa lagi? Konstruksi bangunan, jangan diambil dari apa? Ahli ekonomi, ya. Tapi memang ahli bangunan, gitu loh. Itu ilmiah. Sama juga Islam demikian. Seorang ketika akan beramal, dia harus belajar dan tahu dalilnya. Ketika dia beramal tanpa ada dasar dalil, yang dikedepankan adalah logika. Ini kan logis amalan ini. Logis. Loh iya pak, tapi Allah gak mewajibkan. Iya tapi kan logis. Nah, ini contohnya gak ilmiah. Kedua, misalkan, lupa kenapa dilakukan ini. Ini maaf deh ya, ini memang turun-temurun seperti ini. Nah, masa orang tua kita itu salah semua? Nah, ini juga nggak ilmiah. Ilmiah itu maksudnya apa? Pak, atau di, atau mas, kenapa dilakukan ini pak? Oh iya, di dalam kitab Sahih Muslim, dalam kitab ini, bab ini, disebutkan hadis tentang ini. Dijelaskan oleh Imam Nawawi tentang hukum ini begini. Dijelaskan oleh Imam Syafi'i, makna hadis ini begini, hukum yang dikandung adalah ini. Ah, itu ilmiah. Itu apa? Ilmiah. Nah, dosa yang dilakukan karena sebab pertama ini, yaitu ketidaktahuan atau kebodohan tentang dasar ilmu, ini yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Antara lain Allah mengatakan, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wahum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Maukah kalian aku kabarkan tentang orang-orang yang paling merugi amalannya? Paling merugi, bukan sekedar merugi. Apa tadi? Paling merugi. Al-akhsarin. Bukan al-khosirin. Kalau al-khosirin, itu artinya orang-orang yang merugi. Tapi kalau al-akhsarin, artinya yang paling merugi. Siapa itu? Allah mau ngabarin nih kepada kita. Allah mau kasih tahu nih kepada kita.
Siapa? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, orang-orang yang telah tersesat amalannya. Bayangkan, sudah beramal bukan berpangku tangan, sudah berbuat bukan berpangku tangan, sudah berjuang bukan berpangku tangan, tetapi masih dikatakan paling merugi. Kenapa? Karena dia melakukan amalannya dalam keadaan tersesat, bersama itu dia meyakini, menyangka bahwa dia sedang beramal-amalan yang baik. Kenapa? Karena tidak ada dasar ilmunya. Menafsirkan ayat tidak berdasarkan bimbingan para ulama. Misalkan yang mengkafirkan pemerintah-pemerintah muslim, memvonis pemerintah-pemerintah muslim, yang kemudian kesimpulannya kalau sudah kafir Allah mewajibkan untuk dibunuh dan diperangi. Dibacakan ayat pertama di dalam Al-Quran atau dalil pertama dari Al-Quran. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Di surat Al-Ma'idah katanya, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Sudah jelas kafir. Apalagi ketika ditanya, maaf akhi, maaf wahai saudaraku, bisa gak menyertakan penjelasan para sahabat Nabi tentang ayat ini? Kalau saya kan gak mengerti nih, saya hanya bisa baca Quran terjemah, atau kebetulan saya juga belajar bahasa Arab, ya kalau letter lengnya memang begitu. Tapi mungkin sahabat-sahabat Nabi yang mereka adalah murid-murid Nabi secara langsung, belajar Islam dan Al-Quran langsung kepada Nabi, bukan kepada guru atau ustad. Ya. Bisa gak disertakan? Wah kamu ini, so ilmiah. Gak usah, sudah jelas nih loh terjemahannya. Ini Al-Qurannya. Diambilkan Quran terjemah, versi depan lagi. Ya. Bukan versi teroris, versi Kementerian Agama lagi. Jelas. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka tergolong orang-orang yang kafir. Ah, kan betul? Kafir. Bukan itu yang saya maksud, akhi. Coba buka kitab-kitab tafsir ulama. Dibukalah kitab tafsir ulama. Ternyata di situ terdapat penjelasan para sahabat Nabi yang belajar makna dan kandungan hukum ayat tersebut langsung kepada Nabi. Antara lain siapa? Ibnu Abbas, saudara sepupu Nabi. Saudara sepupu Nabi mengatakan bahwa kekafiran yang dimaksud dalam ayat ini bukan kekafiran yang mengeluarkan pelakunya dari bingkai Islam. Ini penting. Pembahasan ini mungkin panjang dan butuh waktu tersendiri, tapi yang bisa kita petik dari sini adalah pentingnya kita ilmiah. Barang siapa, akhirnya apa yang muncul? Radikalisme yang mengarah sampai kepada terorisme. Asal mengkafirkan, asal mau membunuh, atas dasar setiap orang kafir katanya wajib dibunuh. Akhirnya dia membunuh, gak mampu membuat bom. Akhirnya dia membawa sangkur masuk ke masjid, orang sedang sholat atau selesai sholat dibunuh karena dengan alasan dia taghut. Nah ini dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir bahwa ayat yang tadi kita bacakan dari surat Al-Kahfi, ya, dari surat Al-Kahfi itu tadi, ini ayat mencakup pula kaum Khawarij, kaum teroris Khawarij. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang punya semangat tinggi di dalam berislam, ya, rajin beribadah, tetapi itu tadi tidak disertai dengan ilmu, tidak disertai dengan bimbingan ulama. Ini contohnya dosa yang disebabkan oleh apa? Kejahilan terhadap ilmu agama. Kejahilan terhadap ilmu agama. Contoh lainnya,
Mudah-mudahan dengan contoh ini membantu kita untuk sadar dan segera bertaubat. Contoh, salah di dalam menafsirkan dan memahami hadis Nabi karena enggak belajar. Rasulullah mengatakan, kata dia, afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang tertinggi peringkatnya, jihad yang tertinggi keutamanya adalah menyampaikan nasihat atau kritikan kepada penguasa.

0: Oh, ini sudah jelas ini terjemahannya.
1: Iya. Ayo kita baca penjelasan ulama. Ayo.
0: Ternyata ketika dibaca, dijelaskan oleh ulama. Coba perhatikan. Kata ulama, Rasulullah mengatakan afdalul jihad, seutama-utama jihad, kalimatu haqqin, nasihat atau teguran yang benar, ya. Inda. Perhatikan wahai saudaraku yang aku cintai, aku tuh cinta kamu loh. Rasulullah mengatakan inda. Paham gak artinya inda? Artinya jelas ini terjemahnya kepada.
1: Bukan saudaraku, bukan hanya kepada.
0: Makna inda itu artinya di sisi, di hadapan, di samping penguasa yang jahat. Kalau Anda bicaranya di mimbar Jumat, itu bukan inda. Kalau Anda bicaranya di bundaran HI, itu bukan inda. Inda itu mengandung makna face to face, kata orang sekarang. Ada di sebelahnya, ada di sampingnya, di hadapannya. Kedua, mengandung makna tidak terbuka, rahasia. Ini maknanya. Gak sabar kan belajar? Gak sabar kamu, coba belajar dong.
2: Kamu bisa melakukan observasi, eksperimen, dan yang lainnya. Sabar loh, sampai ke gunung-gunung untuk melakukan eksperimen. Sampai nginep di gunung ini, di kawah ini, kawah itu. Untuk mengambil sampel. Ya.
0: Sabar kamu kedinginan, jatuh kepleset, patah kakinya. Coba sabar belajar ilmu Al-Quran dan Sunnah dari bimbingan ulama-ulama Islam yang terkemuka. Ini contoh dosa yang disebabkan oleh kejahilan. Masih banyak lagi contoh yang lainnya. Contoh misalkan, beristighfar, minta ampun dan bertaubat, itu sangat diperintahkan dan ditekankan dalam Islam. Bahkan Rasulullah disebutkan dalam seharinya bisa 100 kali, dalam riwayat lain kadang-kadang 70 kali. Apa harus 100? Enggak. Ya boleh lebih sedikit, kurang sedikit. Artinya Rasulullah itu sering dengan jumlah yang banyak. Tapi ketika Anda mengatakan, "Ayo kita beristighfar di pagi hari 70 kali, di siang hari 70 kali, habis maghrib 70 kali, sebelum tidur 70 kali. Khusus hari Jumat, paginya 140 kali, siang 40 kali, sore 140 kali, malam 140 kali. Nah, di sini kita bertanya, maaf, mengharuskan pagi, siang, sore, malam itu dari mana?
1: Loh, itu kan baik.
0: Supaya kita ingat. Nah, kemudian kita membimbing pagi 70 kali, siang 70 kali, sore 70, malam 70. Angka 70 itu dari mana? Perlu dibahas. Kemudian kalau hari Jumat lagi, ada tambahannya lagi. Ya ini yang kita tanyakan. Ini yang kita tanyakan. Kalau enggak ada dasarnya, artinya Anda beribadah tidak ilmiah. Atau ada contoh dari sahabat Nabi. Nggak bisa menyebutkan. Ini juga membuktikan bahwa ibadah model seperti itu tidak didasarkan ilmu dan bimbingan. Dan masih banyak contohnya. Masih banyak contoh lainnya. Kaum muslimin yang saya muliakan, ini adalah jenis yang pertama. Jenis yang kedua, kalau ada yang mengatakan, masa orang beristighfar dosa? Enggak Pak, yang dosa itu bukan istighfarnya. Tapi ketika kita menambah syariat, mengatur punya sistem. Nah, sistem ini yang kami tanyakan. Solawat kepada Nabi diperintahkan. Kita menghimbau diri kita, anak istri kita, keluarga, saudara dan teman-teman kita untuk banyak bersolawat kepada Nabi. Karena Rasulullah menyatakan, "Man shalla 'alayya wahidatan sallallahu 'alaihi biha asyra." Barang siapa yang bersolawat kepada aku,

0: satu kali saja, Allah balas dengan 10 kali solawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada nabi dan ucapkan salam kepadanya. Jelas. Ayo kita bersolawat. Ketika kita mendengar nama nabi, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Tapi ketika kita mengatakan, ayo kita di pagi hari sebelum matahari terbit solawat 11 kali. Nanti di waktu duha 22 kali. Nanti selepas solat maghrib 77 kali. Nah, kita bertanya, maaf Pak, subuhnya, terus nanti waktu duha, nanti sore habis maghrib, dan angka-angka itu dari mana? Ini yang kita tanyakan. Sistem. Nabi gak mencontohkan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali yang diberi nama dengan Al-Khulafa'u Ar-Rashidun. Para Khulafa'u Rashidin juga tidak mencontohkan. Sudahlah, yuk kita ikutin orang-orang soleh itu. Ayo kita ikutin Nabi, yuk kita ikutin Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Masya Allah, sudah cukup. Ini contoh. Termasuk atau jenis yang kedua, dosa yang dilakukan sebabnya apa? Zulum, yang lebih didorong oleh kemauan hawa nafsu. Sudah tahu hukum bahwa ini enggak boleh, sudah tahu ada dalil melarang perbuatan itu, masih saja dilakukan, tetap aja dilanggar, bahkan di otak-atik dengan otak syariat itu. Yang tadinya jelas-jelas haram, di otak-atik kesana kemari, kesana kemari, jadinya boleh. Jenis yang kedua ini lebih didorong oleh ambisi. Dia gak ingin materinya berkurang karena hukum syariat. Dia gak ingin jabatan yang ingin dia kejar gagal gara-gara aturan syariat. Syariat menyatakan gak boleh nyuap, dilarang oleh Nabi, haram hukumnya memberi uang tambahan. Tapi kalau gak saya gini, nanti saya gak bisa dapat jabatan itu. Ambisi, hawa nafsu, berbuat zalim dia. Nah, tender misalkan, kalau gak main di bawah meja, tidak ada amplop, ya, tidak ada prosentase. Wah, barang saya gak bisa masuk ini. Gak laku-laku barang saya nanti. Pak, dilarang lo. Iya, tapi gimana? Masa ini gak boleh? Masa itu gak boleh? Pak, Nabi mengatakan gini. Lo terus gimana? Jangan keras-keras lah. Ini disebabkan ambisi, hawa nafsu. Jenis sebab yang kedua terjadinya dosa atau seorang hamba jatuh dalam perbuatan dosa. Kalau jenis yang kedua ini, di satu sisinya dia dosa besar, dosa besar, tapi cenderung pelakunya itu masih merasa gak nyaman, telah korupsi, merasa gak tenang memberi suap, gak tentrem dia, takut gitu, tahu sebenarnya itu adalah dosa. Jenis yang kedua ini biasanya, gak semuanya, biasanya lebih mudah untuk bertaubat. Tapi jenis yang pertama sulit untuk bertaubat. Sulit untuk bertaubat. Karena jenis yang kedua, dia merasa salah, dia bersalah. Tapi jenis yang pertama, dia merasa sedang berjuang. Dia merasa sedang membela umat. Dia merasa sedang bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwa taubat itu di samping merupakan kewajiban-kewajiban pribadi, di samping bertaubat itu adalah fardu ain terhadap setiap muslim dan muslimah, bahkan setiap hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahui bahwasanya taubat itu juga untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan kaum muslimin secara umum. Kita sering mengeluh kesulitan demi kesulitan yang kita hadapi. Kesulitan rizki, kesulitan lapangan pekerjaan. Kata orang sekarang, yang haram aja sulit kok Ustaz, apalagi yang halal. Cari yang haram aja sulit. Harus berebut, harus saling menyikut, iya, yang haram aja. Ya. Apalagi yang apa? Yang halal. Kata orang sekarang. Kenapa sih? Apa sebabnya? Kenapa kehidupan kita itu seperti ini? Kita sering mengeluhkan wibawa umat Islam yang semakin hari semakin pudar. Umat Islam dilecehkan di sana sini. Al-Quran jadi bahan hinaan dan tertawaan di sana sini. Sebentar di Denmark, sebentar di Inggris ada yang melecehkan Al-Quran. Sebentar di mana membakar Al-Quran. Sebentar lagi di sebelah situ ada yang mendudukin Al-Quran di WC. Sebentar lagi Nabi Muhammad digambar karikaturnya, kemudian pakai sorban, kemudian diletakkan bom ya di atas sorbannya. Muncul di negeri sana, muncul di negeri situ. Terus-terusan, kenapa? Apa sih sebabnya? Sebabnya tidak lain adalah dosa-dosa kita. Dosa kaum muslimin. Dosa umat Islam yang kalau kita tidak segera bertobat kepada Allah, niscaya kita akan tetap dalam kehinaan, kita akan tetap dalam berbagai kesulitan, dan wibawa kita di hadapan umat manusia semakin hancur. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam banyak ayatnya mengingatkan kaum muslimin untuk segera tidak menunda-nunda taubat. Yang dengan itu harapannya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan solusi dan jalan keluar bagi berbagai kesulitan yang kita hadapi. Di dalam Al-Quran melalui lisan nabinya Nabi Nuh alaihi salam, Allah memerintahkan kepada umat untuk bertaubat dan beristighfar. Di antara fadilah istighfar tersebut adalah terbukanya pintu-pintu rezeki, terbukanya keberkahan rizki dan kemudahan mendapatkannya. Allah mengatakan melalui nabinya Nabi Nuh alaihi salam, qala faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum anhara. Dan aku katakan, yakni kepada kaumku, kata Nabi Nuh, istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, wahai kaumku, minta ampun kepada Allah, Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Rabb kalian itu Maha Pemberi Ampunan. Yursilis sama'a alaikum midrara. Pasti dengan itu, dengan sebab kalian bertobat dan beristighfar, Allah akan menurunkan hujan dari langit. Yang tentu dengan itu akan tumbuh berbagai tumbuhan, pertanian dan perkebunan, untuk diminum oleh umat manusia, selamat dari kekeringan. Air dengan segala manfaatnya. Yursilis sama'a alaikum midrara. Wa yumditkum bi amwalin wa banina. Dan dengan istighfar itu, dan dengan sebab kalian memohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, Allah akan memberikan kepada kalian harta dengan berbagai jenisnya. Allah bukakan untuk kalian berbagai jenis dan beragam harta. Dari lautan, dari bumi, dari punggung bumi, dari perut bumi. Berbagai rizki yang barokah, bukan rizki yang menguap, gak tahu kemana perginya. Kita gak tahu kemana perginya. Barokah. Dan Allah akan berikan, Allah anugerahkan untuk kalian anak keturunan. Yang disebutkan dalam ayat ini adalah kekuatan kalian dengan adanya anak keturunan. Kekuatan, kokoh. Dalam ayat lain, wa yazidkum quwwatan. Dan Allah akan menambah untuk kalian kekuatan dengan sebab istighfar, dengan sebab taubat. Kenapa kita menjadi tidak berwibawa? Karena dosa kita. Silakan kembali dibaca penjelasan Al-Quran dan Sunnah dan para ulama tentang jenis-jenis dosa, agar kita sadar bahwa ternyata kondisi yang seperti ini, kondisi negeri kita yang berada di persimpangan jalan ini, yang sangat mengkhawatirkan. Kemudian Allah selamatkan kita semua dari kehancuran. Taubat wahai umat Islam, taubatlah wahai muslimin Indonesia. Bertobatlah kalian wahai kaum muslimin Indonesia. Kalau kita telah diberi oleh Allah kemerdekaan, itu adalah sebuah nikmat. Jaga baik-baik nikmat ini dengan ibadah, bukan dengan dangdutan. Jaga kemerdekaan ini dengan banyak bertaubat, banyak beramal soleh, bukan dengan semalam suntuk, beria gembira tidak sholat, melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadikan masjid menjadi kosong. Jangan wahai saudaraku, ingat kalian, ketika kita sebagai bangsa Indonesia kala itu miskin, ayah-ayah kita para pejuang hanya bisa berpakaian dengan kain goni yang panas di tubuh dan merusak kulit. Nggak ada yang bisa mereka makan seperti yang kita makan hari ini. Para pendahulu negeri ini umat Islam, yang memperjuangkan negeri ini umat Islam. Negara ini didirikan oleh umat Islam. Penting untuk disadari kaum muslimin untuk menjaga nikmat kemerdekaan ini. Bukan dengan berfoya-foya, bukan dengan menghabiskan uang. Daripada uangnya digunakan untuk foya-foya, untuk bertawa-tawa, alangkah baiknya kalau uang itu dikumpulkan untuk membantu tetangga kita, saudara kita yang miskin, yang tidak bisa berobat ke rumah sakit, yang tidak bisa membelikan pakaian untuk anaknya, bahkan tidak mampu untuk makan kesehariannya. Kita mengeluh pekerjaan sulit, gaji gak naik, tapi kita berfoya-foya, bermaksiat, beli pulsa untuk bermaksiat, beli pulsa yang itu dihitung oleh Allah nikmat itu untuk bermaksiat kepada Allah, merusak rumah tangga orang. dan berbagai kemaksiatan yang lain. Wahai bangsa Indonesia, umat Islam, bukan hanya narkoba yang wajib diwaspadai. Narkoba memang jahat, dan untuk menghancurkan negeri ini sengaja dimasukkan dari berbagai negara eksportir, atau maksudnya eksportir narkoba. Sebagaimana disebutkan oleh salah satu pakar narkoba, bahwa suplai narkoba terbesar dari dua negara yaitu Cina dan Iran. Cina tidak hanya sebagai eksportir narkoba, tapi eksportir komunisme. Iran tidak hanya sebagai eksportir narkoba yang merusak anak bangsa ini, tapi juga eksportir terorisme internasional. Wahai saudaraku, bersyukurlah kepada Allah yang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 disebutkan oleh para pendahulu dan pendiri negeri ini, atas berkat rahmat Allah, bukan atas berkat rahmat Tuhan. Ya. Kenapa saya sebutkan ini? Orang tua kita dulu sering menyebut Allah, Allah, Allah sebagai salah satu namanya dari Al-Asma'ul Husna yang 99 itu. Yang pertama adalah Lafzul Jalalah, Allah. Karena itu di dalam pembukaan tadi, Undang-Undang Dasar 45, atas berkat rahmat Allah, kemerdekaan ini diraih. Bukan atas berkat perjuangan, enggak. Atas berkat rahmat Allah. Kemudian yang kedua, perjuangan ayah-ayah kita dahulu. Jangan sampai kalau seandainya orang tua kita dibangkitkan dari kuburnya, melihat anak cucu seperti ini. Anak cucu yang oportunis, menjual amanah dan menjual tugas untuk kepentingan sakunya, untuk kepentingan perutnya. Semua pihak, tidak satu pihak atau pihak yang enggak. Koreksi buat semua, saya dan antum semuanya, sebagai anak bangsa ini, sebagai anak bangsa ini, anak muslim, anak muslim, anak muslim. Ya, sebagai bukti bahwa dahulu para orang tua kita dan pendiri negara ini adalah muslimin dan sadar bahwa itu adalah kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita bangsa Indonesia, adalah dahulu Pancasila yang dibuat oleh BPUPKI pada sila pertama mengatakan ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya. Berarti para pembuat itu sadar, pembuat dan perumusnya itu sadar bahwa ini adalah anugerah Allah, sehingga umat Islam harus mengamalkan syariat Islam. Dan bahwasanya arti ketuhanan yang Maha Esa adalah tidak ada yang berhak diibadahi sebagai Tuhan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada agama yang benar kecuali apa? Islam. Kemudian 7 kata ini dihilangkan dengan terpaksa, bukan karena mereka tidak mengetahui tentang kewajiban mengamalkan syariat Islam bagi pemeluknya, bukan, tapi karena ada protes dari Kristen Timur, Indonesia Timur, yang mengancam akan melepaskan diri dari negara kesatuan Indonesia ini. Maka para pendiri negara ini berembuk, berunding dengan alotnya. Mereka memikirkan untuk menghilangkan 7 kata tersebut. Apa 7 kata itu? Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kaum muslimin yang saya muliakan, ada ataupun tidak ada 7 kata itu, tidak perlu dipermasalahkan sekarang ini. Karena kita juga berkewajiban menjaga stabilitas, keamanan, kesatuan negara Indonesia ini. Tapi sekarang kita sebagai anak cucu beramal, berbuat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, belajar Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Jalankan Islam secara ilmiah, jangan emosional sehingga menjadi radikal, sehingga menjadi teroris. Jangan. Jangan pula meremehkan ilmu Islam sehingga menjadi seorang liberal, liberalis yang meremehkan, menghina Al-Quran, melecehkan Nabi, melecehkan syariat Islam. Jangan. Kalau sekarang mau diseret-seret, umat Islam harus meyakini bahwa semua agama benar. Nah, bukan itu yang diinginkan oleh pendiri negara ini. Bukan itu yang diinginkan oleh pendiri negara ini. Bukan. Penting untuk disadari. Kita semua dengan ini ingin mengevaluasi bagaimana negara kita ini diselamatkan. Bagaimana Indonesia ini tetap di dalam rahmat Allah, perlindungan Allah, kasih sayang Allah. Kalau ingin mendapatkan kasih sayang Allah dan rahmatnya, jangan kemudian kita meyakini atau mengajak orang lain untuk meyakini semua agama benar. Tidak. Yang benar hanyalah Islam. Allah menyatakan, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Dalam ayat lain Allah menyatakan, Wa man yabtaghi ghairal Islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memeluk agama selain Islam, apapun agama itu, selain Islam, sungguh tidak akan pernah Allah terima darinya. Dan dia di akhirat akan tergolong menjadi orang-orang yang merugi. Wahai saudaraku, wajib kita bertobat kepada Allah, beristighfar. Namun, bukan maknanya ketika kita umat Islam meyakini agama yang benar satu-satunya hanya Islam, dan bahwasanya agama lain itu adalah batil, bukan berarti kita ini bertindak semena-mena, bertindak sembarangan, emosional. Tidak, enggak boleh. Ada saudara kita yang non muslim, kata orang sekarang, kalau bahasa Islamnya tetangga kita yang kafir, gitu ya. Jangan terlalu pobi lah dengan bahasa Islam. Bahasa Islam itu kafir, ya. Kemudian sekarang dipelesetkan dengan non muslim. Bahasa Islam itu zina. Sekarang diperhalus dengan kalimat selingkuh. Islam mengatakan, Allah mengatakan, Nabi mengatakan itu zina. Ya. Para hadirin yang saya muliakan, bukan makna ini ketika kita punya tetangga yang kafir, entah Kristen, entah Hindu, entah Buddha, yang kebetulan tetangga kita itu sakit, mau ke dokter gak ada sepeda motor, silakan diantar. Boleh diantar. Mau kemana pak? Mau ke dokter ya. Naik apa pak? Iya saya ini gak tahu naik apa. Ayo pak, naik pak. Naik motor pak. Kalau dia terasa kedinginan, antum carikan mobil. Kesian. Supaya gak kedinginan, naikkan mobil, antar ke dokter. Sampai di dokter, gak punya uang, antum atau kamu punya uang, silakan dipinjemin. Kalau mau dikasih lebih baik. Ada tetangga kita Hindu atau Kristen atau kayak yang lainnya, istrinya mau melahirkan, sudah kontraksi, nggak ada mobil lagi yang nganterin, antum ada mobil tetangganya, naik pak, saya antar istrinya pak, ayo ayo ayo, saya antar dulu. Tapi kalau tetangga ini mau ke gereja atau mau ke pura, hujan ya, gak punya payung, jangan dipinjemin payung. Mau naik mobil, gak ada mobil, jangan anda antar naik mobil. Lu gak toleran. Oh kalau ini gak boleh toleran. Lakum dinukum apa? Waliyadin. Agama kalian, agama kalian, agamaku, agamaku. Minta maaf gak? Ya, begitu Islam, tidak mencampur adukkan antara ekstrim kanan dengan ekstrim kiri. Gak boleh. Ekstrim kanan tercela, Allah melarang keras, Nabi Muhammad mengecam, ekstrim kiri lebih-lebih, Allah sangat marah, Rasulullah marah.
1: Kaum muslimin Indonesia,
0: bertobatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Penuhi masjid-masjid Allah, penuhi rumah-rumah Allah. Siapa saja bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Yang enggak sholat, yang masih minuman keras, yang narkoba, yang durhaka kepada orang tuanya, bahkan yang komunis sekalipun, kita panggil untuk taubat kepada Allah.
1: Taubat kamu, Allah masih memberi kesempatan, umur, cepat taubat, tinggalkan ideologi komunis itu, bertentangan dengan Islam. Allah sangat marah, dan Allah akan senang kamu bertaubat, Allah akan mengasihimu. Jangan khawatir, Islam tidak mengenal dosa keturunan, tapi bagi yang mau bertaubat. Contohnya, siapa yang tidak pernah dengar nama Abu Jahal?
0: Saya yakin setiap Islam, setiap umat Muslim, insya Allah masih kenallah nama Abu Jahal.
1: Abu Jahal ini termasuk yang paling kafir di masa musyrikin Quraisy bersama Abu Lahab. Abu Jahal ini paling memusuhi Rasulullah, paling benci Islam, paling benci Tauhid, paling provokatif ucapan-ucapannya, memprovokasi masyarakat untuk menyerang dan memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai terjadilah perang Badar. Perang Badar terjadi saat itu Abu Jahal ikut di medan tempur itu dan terbunuh di perang Badar.
0: Sedikit cerita, Abu Jahal punya anak namanya Ikrimah.
1: Makanya dalam buku-buku sejarah, dalam buku-buku tafsir, ada yang namanya Ikrimah bin Abi Jahal.
0: Ikrimah putranya siapa?
1: Abu Jahal.
0: Siapa Ikrimah?
1: Sedikit cerita,
0: ayahnya terbunuh di medan perang Badar.
1: Kedua, Ikrimah adalah seorang panglima perang yang unggul.
0: Saat perang Uhud, masih ingat perang Uhud? Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pecah gigi gerahamnya. Salah satu pimpinan perang kaum musyrikin adalah Ikrimah, putranya Abu Jahal.
1: Bersama Khalid ibnul Walid yang kembali menyerang balik, serangan balik yang di luar dugaan umat Islam. Sampai terbunuh 70 sahabat Nabi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkenai sebuah anak panah yang menghujam ke pipinya dan pecah pipinya, gigi gerahamnya pecah, bersimbah darah jenggotnya. Nabi Muhammad membersihkan darah dari mukanya.
0: Salah satu pimpinan dan panglima perangnya adalah Ikrimah bin Abi Jahal, putranya Abu Jahal.
1: Namun ketika Ikrimah menyadari dosanya, ketika Ikrimah menyadari bahwa Islam adalah agama yang benar, bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang wajib diimani dan ditaati, beliau menyatakan keislamannya, La ilaha illallah. Apa yang terjadi setelah itu? Apa kemudian gak bisa? Kamu adalah putra orang paling jahat memusuhi Islam.
0: Gak ada dosa keturunan. Dosa turunan warisan gak ada. Ya.
1: Ikrimah diterima oleh Rasulullah sebagai salah satu sahabat yang mulia. Bahkan menjadi salah satu pimpinan-pimpinan tempur peperangan membela Islam bersama Khalid ibn al-Walid. Maka kita mengatakan kepada siapa saja, bertaubatlah kepada Allah. Cepat-cepat minta ampun dan melakukan, menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kajian kita di siang hari ini menjadi sebuah kajian yang bermanfaat. Masih atau terkumpul banyak pertanyaan, namun kebiasaannya memang Ustaz Luqman gak jawab pertanyaan. Nah, dijawab pertanyaannya bu. Panitianya sangat bijak, beliau menjawab terserah Ustaz, ya gitu. Karena panitia memberi kebebasan di satu sisi, dan di sisi yang lain Allah menyatakan La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba kecuali dalam batas kemampuannya. Maka inilah batas kemampuan terakhir saya hari ini. Ya, maka saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang menulis pertanyaan ini diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang mudah dan selalu meminta ampun, bertaubat, mengevaluasi dosa-dosa kita, dan lisan kita setiap hari terpenuhi dengan istighfar, istighfar, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan kesalahan kita, dosa-dosa kesalahan kedua orang tua kita yang masih hidup ataupun yang sudah wafat, dosa-dosa saudara-saudara kita kaum muslimin semuanya, baik yang hidup ataupun yang telah wafat. Semoga Allah membimbing pemerintah kita, mengampuni kesalahan dan dosanya. Allah jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang cinta Islam, cinta Al-Quran, cinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, terkhusus dalam hal ini takmir Masjid Al-Ukhuwah. Semoga peran andilnya dinilai oleh Allah sebagai amal soleh, menyebarkan ilmu Islam. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sallam.
2: Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin binnar. Ayuhal ikhwah as-salafiyun, ahlus sunnah di kota Bandung dan sekitarnya, kita bermajlis di hari ini untuk sebuah tema yang saya rasa cukup penting, yang di dalamnya mengandung banyak pelajaran berharga bagi setiap muslim, setiap mukmin, dan setiap salafi yang berkeyakinan bahwa keistiqomahan di atas manhaj yang lurus itu merupakan sesuatu yang tak ternilai dengan apapun. Dalam tema kita ini, yang insya Allah redaksi judulnya kurang lebih kilas balik dakwah salafiyah di Indonesia, banyak mengandung pelajaran, baik pelajaran terkait masalah iman, terkait masalah akhlak, masalah manhaj, masalah keikhlasan, masalah keilmiahan dalam menghadapi setiap permasalahan yang muncul. Tema ini tentu berlandaskan beberapa dalil Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah qauluhu ta'ala fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran i'tibar, wahai orang-orang yang memiliki cara pandang yang jernih. Al-i'tibar bagian daripada amalan saleh. Karenanya Allah memerintahkan dalam teks ayat tadi, al-i'tibar merupakan amalan saleh. Karenanya pada ayat yang sama Allah menjadikan amalan ini, yaitu al-i'tibar, mengambil pelajaran, bagian daripada sifat-sifat mukmin yang diberi julukan dengan ulul absar. Sehingga dari sini kita tahu bahwa al-i'tibar merupakan sebuah ibadah dan amalan saleh sekaligus merupakan salah satu ciri dari kaum yang beriman. Hal ini dipertegas oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dalam sabdanya dalam hadis muttafaqun alaih, la yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratain. Tidaklah seorang yang beriman itu disengat oleh hewan berbisa dari satu lubang yang sama yang sebelumnya dia pernah disengat. Seorang mukmin mengambil pelajaran, melihat, merenungi, mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi yang menimpa dirinya, bahkan menimpa orang lain. Karenanya sering dinukilkan dari ulama kita nasihat yang redaksinya kurang lebih as-sa'id man i'tabara bi ghairi. Orang yang sukses, yang senang, yang akan berhasil, bergembira adalah orang yang dapat mengambil pelajaran dari musibah yang menimpa orang lain. Sebaliknya, seorang yang tidak bisa mengambil pelajaran dari apa yang menimpa dirinya atau menimpa saudaranya, sulit dia menjadi orang yang sukses, orang yang selamat. Karena itu pula Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berulang kali dalam banyak ayatnya di berbagai surat, surat Al-Qur'an menyebutkan qasas atau kisah-kisah umat-umat yang telah lalu. Di antara tujuannya adalah al-i'tibar, mengambil pelajaran. Karenanya mempelajari sejarah terdapat padanya faidah-faidah ilmiah yang membantu seorang mukmin untuk mencapai tujuan-tujuan imannya. Dalam pelajaran sejarah ada pelajaran akidah. Dalam sejarah ada pelajaran iman. Dalam sejarah ada pelajaran terkait semangat ibadah. Dalam sejarah ada pelajaran akhlak. Dalam sejarah ada pelajaran perjuangan, pengorbanan, kesabaran, keuletan. Dalam sejarah ada pelajaran tabah, sabar dan yakin menerima musibah. Dalam sejarah ada pelajaran yang membangkitkan al-yakin bahwa musibah yang menimpa dirinya atau kaum tertentu di sana banyak hikmah. Yang hikmah itu bisa diketahui saat musibah itu terjadi atau pasca musibah tersebut. Setelah berlalunya, bahkan setelah wafat dirinya, orang yang hidup setelahnya mengambil pelajaran dan mengetahui hikmahnya. Maka topik kajian kita kali ini sebenarnya adalah sebuah topik penting. Kilas balik dakwah salafiyah di Indonesia. Untuk kita bersama-sama mengambil pelajaran darinya. Agar jangan menimpa kepada kita musibah yang menimpa kepada orang lain. Atau musibah pernah menimpa kepada diri kita beberapa waktu yang lalu. Untuk kemudian kita merenunginya, bertadabbur, mengevaluasi agar tidak terulang kepada diri kita atau anak-anak kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Perjalanan dakwah salafiyah. Mungkin topik ini juga terasa penting karena dari waktu ke waktu dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala berdatangan teman-teman yang baru. Ada yang baru mengenal dakwah ini 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu atau kurang dari itu. Bahkan ada yang baru mengenalnya 5-4 tahun yang lalu. Sehingga penting untuk dikenalkan dan diperdengarkan kepada kawan-kawan kita. Bagaimana sih perjalanan dakwah salafiyah di bumi Indonesia ini? As-salafiyah adalah sebuah sistem, sebuah manhaj, sebuah metode dalam memahami Islam, memahami iman, memahami Al-Quran dan Sunnah. Itu as-salafiyah. Yang secara utuh dia adalah sebuah sistem metode memahami Islam yang telah dipelopori oleh generasi salaf. Kemudian dikenal dengan as-salafiyah, al-aqidah salafiyah atau al-manhaj salafi. Karena memang pelopor daripada manhaj ini adalah generasi salaf yang langsung menerima dan mempelajari Islam ini dari manusia yang diutus oleh Allah sebagai seorang rasul, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-salafiyah merupakan tolok ukur kebenaran sebagai mizan kebenaran dalam semua bidang. Mizan kebenaran dalam bidang akhlak adalah akhlak salaf. Mizan kebenaran di dalam menafsirkan Al-Quran adalah tafsir salaf. Mizan dan tolak ukur kebenaran dalam memahami tafasil al-iman, iman dengan segala rinciannya adalah manhajus salaf. Ini yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir." Barang siapa yang menentang rasul, menyelisihi rasul setelah jelas nampak terang hujjah dalil, masih saja menyelisih dan terus dia mengikuti metode dan cara sistem manhaj selain dari kaum mukminin, maka
3: Allah palingkan dia sesuai dengan arah kemana dia mau berpaling. Dan Allah masukkan dia ke dalam jahannam, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Siapa yang dimaksud dengan wayattabi ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan sabil, manhaj selain daripada sabil dan manhajnya kaum mukminin. Siapa kaum mukminin ini? Dijelaskan oleh para mufassirun, hum as-sahabah, sahabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabatnya para nabi. Para sahabat. Ini as-salafiyah yang kemudian oleh an-nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang ma'ruf di kalangan salafin khususnya tentang iftiraqul ummah, tentang perpecahan yang akan menimpa umat ini dalam 73 firqah, dalam 73 golongan, satu di antara mereka adalah al-firqatun najiyah. Siapa al-firqatun najiyah? Bagaimana ciri-ciri mereka, apa definisinya? Al-firqatun najiyah itu adalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana mithlu ana alaihi al-yawm wa ashabi. Barang siapa yang prinsipnya, akidahnya, metode berislamnya berada di atas prinsip-prinsipku atau sama dengan prinsip-prinsipku dan para sahabatku pada hari ini. Ini as-salafiyah. Kemudian kita mulai menginjak sejarah awal dakwah salafiyah di negeri Indonesia ini. Berbeda pandang beberapa asatidzah tentang tahun berapa dimulainya dakwah salafiyah. Sulit dipastikan karena memang pada awal-awal tersebut masih tercampur semangat salafiyah dengan beberapa manhaj lain yang masih berada. Karena memang pada waktu itu keterbatasan ilmu yang ada, keterbatasan kontak dengan para ulama, namun semangat salafiyah itu sudah ada, yaitu kurang lebih pada tahun 89, 1989 Masehi, kurang lebihnya. Ada yang mengatakan setahun sebelumnya. Kurang lebihnya pada tahun-tahun itu. Semangat salafiyah mulai muncul. Yang kemudian ada istilah salafi. Semangat untuk kembali kepada manhajus sahabah. Semangat untuk kemudian mendengarkan fatwa para ulama. Al-Imam Al-Albani, Al-Imam Abdul Aziz bin Baz, Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Al-Imam Muhammad Aman Al-Jami. Pada masa-masa itu. Namun saya katakan tadi, semangat salafiyah itu masih tercampur. Karena pada tahun-tahun itu masih dikaji beberapa karya atau beberapa kitab yang justru itu menjadi kitab-kitab ikon atau rujukan utama kaum Qutbiyah. Yang kemudian muncul juga istilah Sururiyah. Pada tahun 90-91. Waktu itu masih dikaji di tengah-tengah kajian salafiyin kitab Fi Dhilalil Quran. Karya siapa? Saif Qutb. Karena ketidakmengertian. Waktu itu juga di tahun-tahun 91 atau 92 masih dikaji kitab Sifatul Ghuraba karya Al-Hizbil Kabir Salman bin Fahad Al-Audah. Kemudian kitab selanjutnya karya orang ini juga Al-Ghuraba Al-Awwalun masih dikaji dalam beberapa kajian kita, daurah kita, iktikaf yang diadakan pada waktu itu. Beberapa ulama menjelaskan bahwa terkuaknya permasalahan ini adalah secara internasional, tidak hanya di Indonesia. Indonesia hanya sekedar mengikuti perjalanan yang ada di negeri sana, yang jauh. Di negeri Saudi Arabia dan di negeri Yaman pada waktu itu. Di Saudi pun demikian. Kitab-kitab itu pun menjadi kitab-kitab rujukan. Namun subhanallah, sebuah musibah besar terjadi pada tahun 90 menimpa umat Islam. Yaitu adanya penyerangan militer Saddam Hussein, pemimpin Irak pada waktu itu, ke negeri Kuwait yang merembet. Memang tujuan utamanya sebenarnya adalah negeri Al-Haramain, Saudi Arabia. Tujuan utamanya, hanya saja Kuwait dijadikan batu loncatan untuk nanti sampai ke negeri As-Saudiyah. Di saat itu muncullah, subhanallah, Allah menghendaki sesuatu. Dan pada af'alullah hikam, pada semua ketentuan Allah dan af'al, perbuatan-perbuatan Allah itu mengandung hikmah. Ada orang yang cepat membacanya, membaca hikmah di balik ini apa. Ada yang terlambat, ada yang sama sekali tidak bisa membaca dan mengambil manfaat atau hikmah darinya. Sebuah musibah itu menguat derajat manusia. Peristiwa demi peristiwa ini akan memilah-milah tingkatan dan derajat umat beriman ini. Pada masa itu, para ulama mengambil kebijakan. Syekh Abdul Aziz bin Baz, Ibnu Utsaimin, Al-Lajnatud Da'imah, masyaikh yang lainnya juga al-kibar pada waktu itu, Syekh Muhammad Aman al-Jami rahimahullah dan beberapa yang lainnya, mengambil kebijakan karena kondisi pada saat itu di mana kerajaan Saudi Arabia dan negara-negara teluk tidak memiliki kemampuan militer yang memadai untuk meladeni atau menghentikan kejahatan Saddam Hussein yang memang dipersenjatai dan didukung oleh banyak negara kufar pada waktu itu. Terpaksa. Waktu itu mereka meminta bantuan kekuatan melalui Dewan Keamanan PBB. Yang dikirimlah pasukan Amerika dan Eropa pada waktu itu. Tentu dengan biaya sewa. Bukan gratis. Ya. Pada masa itu, subhanallah, muncullah fitnah yang dipelopori oleh Salman Al-Audah, Dr. Safar Al-Hawali, Nasir Al-Umar, yang tokoh utamanya kala itu adalah Muhammad Surur Naif Zainal Abidin. Yang kemudian dari nama inilah muncul istilah Sururiyah. Apa akidah mereka? Menentang fatwa ulama. Ulama kibar, ulama-ulama yang memang sudah teruji dalam medan dakwah ini. Yang tadi sebagiannya telah disebutkan nama-nama beliau. Mereka mengecam keras fatwa kibarul ulama. Tidak cukup mengecamnya secara ilmiah saja. kalau masalah mengecam atau menentang, menolak secara ilmiah, namun dalam batas-batas dan konteks ilmiah, itu terjadi pada sebagian ulama yang tidak setuju terhadap fatwa tersebut. Antara lain Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah.

dan sopan santun. Menunjukkan rasa hormat kepada para ulama, Ibn Baz, Ibn Uthaymin, Muhammad Aman al-Jami, dan yang lainnya. Nah, para ulama pun menjelaskan lebih rinci lagi. Ketika ada pihak yang kurang setuju dengan itu, menjelaskan lebih rinci alasannya secara syar'i. Fakta-fakta sejarah di masa Rasul, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersekutu dengan salah satu kabilah musyrikin, yaitu Bani Khuza'ah. Dan di mana Bani Khuza'ah bersama Rasulullah dan kaum mukminin menghadapi Bani Bakr yang bersekutu dengan kaum Quraisy. Pertempuran antar dua kabilah besar ini tak kunjung usai dan akhirnya terjadilah perjanjian Hudaibiyah. Kenapa sampai terjadi perang setelah itu? Terjadi peristiwa Fathu Makkah yang kemudian Allah berikan kepada Rasulullah dan para sahabatnya kemenangan menaklukkan kota Mekah, Quraisy. Peristiwanya adalah pelanggaran yang dilakukan oleh Quraisy yang telah berjanji pada perjanjian Hudaibiyah untuk tidak membantu Bani Bakr di dalam berperang menghadapi Bani Khuza'ah. Ternyata Quraisy melanggar perjanjian itu, maka Rasulullah bangkit. Terjadilah peperangan. Dan masih banyak tentunya dalil-dalil lain yang telah dipaparkan, karena memang majlis ini bukan untuk membahas secara rinci fatwa bolehnya mendatangkan kekuatan kufar dalam kondisi-kondisi tertentu yang sangat genting. Bukan konteks majlis kita untuk itu, namun sekedar sejarah. Apa yang bisa kita petik dari sini? Al-Imam Al-Albani rahimahullah pada porsinya secara ilmiah. Namun anak-anak muda ini, anda katakan anak-anak muda memang, Salman Al-Auda dan yang sejenisnya ini, pada waktu itu melebihi dan melampaui batas yang semestinya, mengecam para ulama, mengkafirkan pemerintah Saudi, bahkan memposisikan para ulama itu sebagai budak-budak orang-orang kafir, boneka-boneka orang-orang kafir. Syekh Abdul Aziz bin Baz dilecehkan, Ibn Uthaymin, Lajnatul Da'imah, dan semuanya. Coba perhatikan, kita ikuti baik-baik peristiwa ini. Karena teman-teman khususnya yang baru mengenal dakwah Salafiyah ini dalam rangka kurun waktu 15 tahun terakhir, itu bingung ketika ada orang-orang sekarang, kenapa kami dituduh sururiyah? Apa dasarnya? Ini sejarahnya. Tadi sudah saya sebutkan, pada tahun-tahun 90-91 masih banyak dikaji di Indonesia buku-buku tadi, Salman Al-Auda, ya. Kemudian kaset-kaset Safar Al-Hawali, Nasir Al-Umar, dan yang lainnya. Pada tahun-tahun tersebut. Hingga sampai tahun 93. Maka muncullah tidak lama setelah itu fatwa Hay'at Kibarul Ulama. Yang berisi tahdzir. Tahdzir terhadap Salman Al-Auda. Salman Al-Auda ini pernah mengantongi tazkiyah, rekomendasi Syekh Abdul Aziz bin Baz. Karena pintarnya, kata mereka yang dielu-elukan, ini adalah calon pengganti Syekh bin Baz. Ibn Baz muda. Dielu-elukan pada waktu itu. Luar biasa. Kalau memberikan ceramah, Salman Al-Auda dan Dr. Safar Al-Hawali, ribuan manusia berdatangan, mobil-mobil berparkir, ini penuh di jalan-jalan. Tapi ketika Syekh Al-Utsaimin, Syekh Muhammad Aman Al-Jami, Syekh Ibn Baz memberikan muhadarah, sini ulama-ulama tua yang hanya sekedar berbicara tentang halal haram, halal haram.

0: Kalau yang muda-muda ini adalah ulama-ulama yang terus mengikuti perkembangan, yang mengetahui realita umat, sehingga jawaban-jawaban dan fatwa ulama-ulama muda ini lebih tepat dengan realita umat pada masa-masa itu. Keluar surat tahzir, pencekalan dari para ulama yang ditandatangani oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz terhadap dua tokoh Sururiyah, Salman Al-Auda dan Safar Al-Hawali, bahwa dua orang ini adalah dua da'i yang berada di atas paham teroris Khawarij. Dalam bahasa kita, di atas paham Khawarij. Maka kami melarang kaum muslimin untuk menghadiri majlis-majlisnya, membaca buku-buku karyanya, atau mendengarkan kaset-kaset ceramahnya. Maka tersebarlah di Saudi Arabia, di Yaman pada waktu itu, surat fatwa tahzir Syekh Abdul Aziz Ibn Baz. Ada satu pelajaran di sini bisa kita ambil. Salman Al-Auda pernah mengantongi apa? Tazkiyah dari Syekh bin Baz. Wah, dipuji-puji. Dan Syekh bin Baz sangat sayang kepada dia. Salah satu karyanya itu tertanda, tertulis rekomendasi dari beliau. Namun pada kenyataannya orang ini menyimpan sebuah akidah yang akhirnya Syekh Abdul Aziz Ibn Baz dan para ulama yang bersamanya menegaskan bahwa orang ini berada di atas pemikiran ideologi Khawarij. Kalau gitu, ada satu hal penting pelajaran. Dalam kita berpegang teguh dengan Salafiyah, bahwa segala sesuatu itu dinilai dengan hakikatnya, bukan dengan pujian-pujian. Karena seorang alim, seorang ulama dalam memberikan rekomendasi itu hanya berdasarkan sesuatu yang nampak kepadanya, sesuatu yang beliau dengar. Manusia, jangankan seorang ulama, seorang nabi pun yang menerima wahyu tidak keluar dari sifat asli sebagai manusia. Karenanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, innama ana bashar wa innakum latakhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum alhanu bihujajihi min ba'din faqadaitu lahu bihaqqi akhihi faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi fala ya'khudhu wa innama qata'tu lahu qit'atan minan nar. Aku ini manusia biasa, kata Nabi. Artinya apa? Tidak tahu perkara yang gaib, enggak tahu apa yang ada di hati manusia, tidak tahu hakikat seseorang. Padahal bersama posisi beliau sebagai bashar, sebagai manusia biasa, beliau juga sebagai siapa? Nabi dan Rasul, menerima wahyu. Namun tetap tidak tahu perkara yang gaib. Dan kalian mengadukan problem-problem kalian kepadaku. Bisa saja sebagian di antara kalian lebih argumentatif, lebih bisa dan lebih pandai menyampaikan alasan-alasannya, sehingga aku memutuskan bahwa kebenaran adalah bersama dia, bahwa hak ini adalah milik dia. Barang siapa yang aku putuskan bahwa itu adalah miliknya, kebenaran atau benda atau sesuatu miliknya, yang ternyata sebenarnya itu adalah milik saudaranya, jangan diambil keputusanku. Karena pada hakikatnya aku sedang memberikan, menyuguhkan kepadanya potongan dari api neraka. Kaum muslimin yang saya muliakan, ini pelajaran pertama. Semoga Allah bantu saya dan antum semuanya untuk dapat menjadikannya sebagai pelajaran penting. Maka dikenal oleh masyarakat diketahui adanya surat resmi pencekalan atau tahdir ulama terhadap dua tokoh besar ini tadi, tokoh besar Suriah. Dikatakan Salman ini sururi karena memang banyak mengambil prinsip-prinsipnya dari Muhammad Surur. Sebagaimana dalam sejarah muncul adanya firqah-firqah. Dikatakan ada Syiah Ja'fariyah karena dinisbahkan kepada Ja'far. Ada kelompok Khawarij namanya Al-Azariqah karena dinisbatkan kepada seorang yang dinamakan Nafi' ibn al-Azraq. Dan seterusnya. Banyak kelompok-kelompok yang dinisbatkan bisa kepada tokoh pencetusnya, atau dinisbahkan ke negeri atau tempat awal munculnya. Maka As-Sururiyah bagian daripada itu. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali ke Indonesia sekarang. Setelah munculnya fatwa. Seingat saya fatwa itu keluarnya tahun 92. Seingat saya. Atau 93. Antara tahun itu. Namun pada kenyataannya, hingga awal tahun 94, saya katakan awal tahun 94 karena setelah itu saya tidak berada di Indonesia. Teman-teman dan para ustaz yang pada waktu itu sudah terlanjur kagum kepada Salman Al-Auda karena sudah banyak terlanjur karya-karyanya dibacakan dalam kajian-kajian salafiyin. Ternyata fatwa ulama itu tidak digubris. Tidak digubris. Apalagi setelah munculnya fatwa Syekhuna Rabi bin Hadil Madkhali. Dan munculnya karya-karya beliau. Yang berisi nasihat untuk menjauhi karya-karya tulis ataupun ceramah-ceramah nama-nama yang sudah disebutkan tadi. Apa yang terjadi? Apakah mereka menerima nasihat ulama? Jawabannya tidak. Mereka berasabiyah. Ketika disampaikan fatwa Syekh Rabi, beberapa tokoh-tokoh itu, yang saya maksud tokoh-tokoh ini adalah guru, para guru, kalau bukan mayoritas, setidaknya banyak dari para pemateri-pemateri di radio dan TV Roja. Jadi, kalau pemateri-pemateri radio dan TV Roja yang sekarang ini anak-anak kemarin, jadi ini tingkatan atasnya. Ya. Barakallahu fikum. Mereka menolak nasihat ulama. Syekh Rabi dicemooh. Nah, ini bukan ulama kibar, ulama sigar. Kalimat ini sebenarnya adopsi dari hizbiyin-hizbiyin yang ada di Saudi. Pengikut Salman Al-Auda dan Safar Al-Hawali. Diadopsi ke Indonesia. Ulama kecil, junior. Ketika disuguhkan fatwa Syekh bin Baz, berubah, bukan lagi ulama sigar yang diucapkan. Siapa yang berani mengatakan Syekh bin Baz ulama sigar? Enggak berani. Tapi dia mengatakan bahwa ini fatwa tertulis benda mati. Kita ingin mendengar langsung. Berdialog langsung. Masya Allah. Berarti kitab Fathul Bari benda mati juga. Kita gak bisa mengambil ilmu dari Fathul Bari atau Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Kecuali sampai mendengar langsung dari Imam Bukhari. Coba untuk perhatikan alasan-alasan yang tidak menunjukkan semangat iman, semangat takwa. Suasana sudah mulai tidak nyaman pada waktu itu. Kondisi ini diperparah oleh adanya sebuah yayasan yang pada awal berdirinya bernamakan Yayasan Al-Muntada Al-Islami. Yayasan apa? Al-Muntada Al-Islami. Perhatikan nama ini baik-baik. Dalam waktu singkat, tiba-tiba nama ini harus dirubah. Berubahlah menjadi Yayasan As-Sofwa. Pernah dengar Yayasan As-Sofwa? Awalnya bernama Yayasan Muntada Al-Islam. Sempat ada pelannya. Loh Ustaz kok tahu? Karena dulu saya tinggal di situ, di kantornya. Saya tinggal di situ. Sehingga ketika prosesi penggantian pelang itu pun, saya juga ada di situ. Kita juga heran, kenapa ini kok tiba-tiba? Ada apa ini? Nah. Saya bukan pengurus di sana, cuma kebetulan waktu itu diamanahi sesi perekaman yang merekam kajian-kajian pada waktu itu. Ini kurang lebih tahun 93. Di akhir-akhir tahun 93 kurang lebih. Berubahlah nama Yayasan Al-Muntada menjadi Yayasan As-Sofwa. Yayasan ini adalah sebuah yayasan, lebih tepatnya dana sosial dakwah. Dana sosial dakwah. Jadi yayasan yang mengumpulkan dana-dana dari para donatur di negeri Arab untuk dibagikan ke wilayah-wilayah kerja mereka. Di antara kerjanya misalkan membangun masjid. Oh, daerah sini butuh masjid, bantu. Membelikan perpustakaan untuk pondok-pondok pesantren. Ini di antara kerjanya. Juga memberikan gaji, insentif bulanan kepada beberapa dai. Dan membagikan buku-buku serta kaset-kaset ceramah. Nah, di antara dai-dai yang terdaftar di yayasan ini, ya guru-guru itu tadi. Beberapa pematari-pematari di radio dan TV Roja. Guru-gurunya itu. Kalau pengurusnya beragam. Mayoritasnya dari Al-Ikhwanul Muslimin. Seperti Farid Ahmad Uqbah, seorang tokoh Khawarij, ya, itu dulu. Muhammad Yusuf Harun, MA, ya, sekarang mungkin sudah doktor, seorang Ikhwani, berpaham pemahaman Hasanul Banna. Nah, getol untuk menanamkan paham Al-Maududi, Said Hawa, ya, Hasanul Banna. Nah, ini pimpinannya dulu, Yayasan As-Sofwa yang nama aslinya apa? Al-Muntada Al-Islami. Ada sebuah pertanyaan, kenapa ya kok dirubah buru-buru gitu? Yayasan Al-Muntada dengan nama ini ada kesamaan nama dengan yayasannya Sururin atau lembaganya Muhammad Surur di London, yang bermarkas di mana? Di London. Sama Al-Muntada juga. Ternyata memang ada hubungan, minimalnya hubungan itu secara apa? Prinsip-prinsipnya. Kalau kita tidak bisa menjazmkan hubungan kerja secara langsung, minimalnya adalah kesamaan atau hubungan prinsip-prinsip Yayasan As-Sofwa dengan Al-Muntada Al-Islami milik Muhammad Surur di London, di Inggris. Yang memang yayasan itu yang di London murni khawarij. Menyerang kerajaan Saudi sebagai negara kafir, mencela pemerintah Saudi sebagai negara yang berdiri di atas kesyirikan, tapi dia tinggal di Inggris. Tinggal di Inggris. Muhammad Surur ini tadi. Lah ternyata yayasan ini atau Yayasan As-Sofwa di antara kerjanya yang tadi saya sebutkan membagikan buku-buku dan kaset-kaset ceramah agama. Yang dibagikan itu buku-bukunya Salman Al-Auda. Kaset-kasetnya dia, kaset-kasetnya Nasir Al-Umar, kaset-kasetnya Safar Al-Hawali. Loh Ustaz kok tahu? Loh hampir tiap hari saya berada di perpustakaan As-Sofwa. Yang kadang-kadang juga ikut membersihkan perpustakaan itu dari debu-debu. Jadi tahu betul. Ya. Apa isi daripada buku-buku dan kaset-kaset yang menjadi bahan bacaan dan dibagikan oleh Yayasan As-Sofwa. Itu terjadi sampai awal tahun 94. Karena di bulan Februari 94 saya sudah meninggalkan Indonesia. Sampai awal-awal bulan Februari, hari-hari terakhir saya berada di sini, itu masih buku-buku itu masih ada. Dalam keadaan fatwa Syekh Abdul Aziz Ibn Baz sudah beredar luas. Tapi tetap tidak peduli. Kebetulan pemilik lembaga ini orang berwarga negara Saudi. Muhammad bin Ibrahim Khalaf. Nah. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Yayasan As-Sofwa tidak peduli terhadap fatwa para ulama. Terus saja membagikan buku-buku tersebut. Padahal Syekh bin Baz menyatakan jangan dibaca literatur-literatur mereka. Jangan didengarkan kaset-kaset ceramah mereka. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kalau fatwa, nasihat para ulama sudah tidak digubris. Apakah nasihat kita masih akan didengar? Tidak ada jalan lain kecuali kita memperingatkan salafin dari bahayanya mereka. Dari para da'i-da'i yang masih berasobiah kepada Salman Al-Auda. Berasobiah kepada Sururiyah pada waktu itu. Tidak mau mendengarkan fatwa para ulama, bahkan melecehkan ulama. Karenanya dari situ muncullah sebutan bahwa mereka adalah Sururiyah. Sampai di sini tahu sejarah ini? Nah. Dan sampai hari ini kita para ustadz salafin belum pernah mendengar atau melihat taubat mereka secara jelas, tegas, jujur, menghapuskan apa yang telah lalu. Bahkan lebih parahnya, pada tahun berikutnya, kurang lebih pada tahun 95 atau mungkin 96, pada tahun-tahun itu, mulai adanya hubungan dai-dai Sururi Indonesia dengan Yayasan Ihya At-Turats Kuwait. Yayasan Ihya At-Turats Kuwait. Sebelum saya menyebutkan ini, perhatikan ya ikhwan. Pelajaran penting apa juga yang bisa diambil dari peristiwa antara tahun 90 hingga tahun 94 itu? Pelajaran pentingnya adalah tidak bersegera mengikuti nasihat dan fatwa ulama menjadi sebab kesesatan. Dan yang menerima getahnya adalah salafi Indonesia hingga terpecahlah teman-teman. Ya. terpecahlah teman-teman. Dakwah ini terganggu akibat asabiyah kepada tokoh tertentu dan tidak mengikuti secara ilmiah fatwa dan nasihat para ulama kibar yang merupakan rujukan umat. Nah, ambil pelajaran. Kalau sudah ada fatwa ulama ya, yang memang merujukan umat, cepatnya ikuti. Enggak, dan itu bukan terhitung taklid, enggak. Karena ulama sudah mengkaji masalah itu. Disertai dengan semangat takwa, itu yang ada pada ulama. Kecuali fatwanya memang bertentangan secara terang-terangan dengan dalil-dalil Quran was sunnah, maka kita tinggalkan fatwa. Demikian pelajaran penting yang bisa kita ambil. Apakah kemudian kesalahan itu berhenti sampai di sana atau justru menyeret mereka pada kesalahan yang berikutnya? Jawabannya yang kedua. Karena sebuah kemaksiatan itu berpotensi menyeret pelakunya untuk jatuh pada kemaksiatan berikutnya. Sebagaimana bid'ah dan hizbiyah itu berpotensi menyeret pelakunya kepada bid'ah dan hizbiyah berikutnya. Illa man rahimah rabbuh. Kecuali yang memang Allah segera beri rahmat untuk selamat darinya. Subhanallah, mereka menjalin hubungan dengan Ihya'ut Turats yang dipimpin kala itu oleh pendirinya langsung, yaitu Abdurrahman Abdul Khalid, orang berasal dari Mesir, berkebangsaan Mesir, tinggal di negeri Kuwait. Yayasan Ihya'ut Turats mirip dengan Yayasan As-Safwa, yaitu sebuah yayasan dana sosial pendidikan dan dakwah, di mana mereka mengumpulkan uang-uang zakat, infak, sodakoh, wakaf dari kaum muslimin, para donatur-donatur besar di negeri Arab secara khusus. Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Bahrain, Emirat Arab, ya tentu dana besar dikumpulkan, kata mereka, untuk dibagikan kepada kaum muslimin di Asia, Asia Tengah, Asia Timur Selatan, Asia Tenggara ini, kemudian di negeri seputar negeri Arab yang miskin, kemudian sampai ke Afrika dengan berbagai negaranya, Somalia, Tanzania, Ethiopia, sampai ke Eropa pun. Ihya'ut Turats mengembangkan sayapnya. Namun pada prakteknya ternyata dana yang terkumpul ini dijadikan sebagai alat jembatan untuk menanamkan prinsip-prinsip akidah Khawarij. Terbukti bahwa Yayasan Ihya'ut Turats adalah sebuah yayasan atau lembaga yang berjalan di atas prinsip-prinsip Khawarij tadi. Dalam sebuah diskusi sebanyak dua kali yang terjadi antara saya ditemani Ustadzuna, Ustadz Raifi, dan beberapa ustadz-ustadz yang lainnya, ya, dengan adik kelas beliau di Jami'ah Islamiyah, adik kelas Ustadz Raifi, yaitu Abdullah Zain MA, ya, pernah dengar nama ini? Ya, sering muncul di mana? Di TV dan radio, Roja atau yang semisalnya. Ya. Terjadi dialog sebanyak dua kali. Yang pertama di kota Purbalingga, yang sengaja saya ditemani ustaz-ustaz tadi mengunjungin dia ke pondoknya. Loh, kok ustaz mendatangin Hizbi? Ada yang bertanya seperti ini. Kan dilarang Ustaz berdebat dengan Hizbi. Ya betul. Namun berita yang sampai kepada saya pada waktu itu, bahwa orang ini sebenarnya menginginkan kebaikan, dan kemudian orang ini tidak menunjukkan permusuhan terang-terangan kepada Salafiyin. Bahkan anaknya dipondokkan di pondok Salafi di Purbalingga, ya, di tempat Al-Ustaz Ridwanul Bari, Ustaz Maimun, dan yang bersamanya. Ya. Itu berita yang sampai kepada saya. Kemudian orang ini bukan tipe orang yang suka berdebat. Cenderung menerima ketika hujah sudah ditegakkan. Atas dasar ini membuat saya bersemangat. Karena memang nasihat masyayikh kita, ulama kita, jika Anda melihat atau memiliki kemampuan untuk menasehati ya, pihak-pihak mereka, nasihati. Nah, maka dalam majlis kurang lebih 3 jam, dari jam 8 malam selepas sholat isya hingga kurang lebih jam 11 malam seingat saya, dihadiri Ustaz Muhammad Rizal juga, LC, ya, terjadilah dialog. Di antara isi dialog tersebut, yang kemudian itu kurang lebih terjadi pada bulan Oktober tahun 2011, terulang lagi dengan kunjungan Abdullah Zain ke Pondok Salafi Jember pada bulan Desember 2011. Dialog yang kedua di rumah saya sendiri kurang lebih berlangsung 4 jam. Saya ditemani juga oleh Ustaz Raifi, Ustaz Hamzah, dan Ustaz Alfian. Dan yang pertama maupun yang kedua terekam. Yang pertama maupun yang kedua terekam majlis itu. Sengaja saya rekam. Dalam dialog itu apa yang ingin saya sebutkan dari peristiwa ini? Setelah melalui dialog ya, yang cukup panjang tentang Ihya Tsuraats dan dai-dainya. Dai-dainya yang di Indonesia. Abdullah Zain dan kebanyakan dai-dai Halabiyyin, ya, kalau mereka tidak mau disebut Sururiyyin karena itu mungkin lebih tepat untuk guru-guru mereka, ya, maka kita katakan Halabiyyun. Pengikut prinsip-prinsip Ali Al-Halabi. Bahwa sebab tahzir ustaz-ustaz kita, sebab tahdirnya Ustaz Muhammad, Ustaz Usama, Ustaz Qamar, dan Ustaz-Ustaz yang lainnya dari Ustaz-Ustaz kita, terhadap mereka adalah masalahnya masalah dana. Tentang hukum menerima bantuan dari Yayasan Ihya Tsuraats Kuwait. Mereka memblow up bahwa kami ditahdir dikarenakan kami menerima dana. Hanya karena itu. Pernah mendengar enggak syubhat ini? Pernah mendengar. Maka dalam majlis bersama Abdullah Zain kita buktikan. Dalam 2 kali majlis. Saya sebutkan. Nih. Kondisi Ihya Tsuraats. Dia menyatakan, ya tapi kan ada ulama yang mentazkiyah. Nah, perhatikan tazkiyah. Ada ulama yang mentazkiyah. Ihya Tsuraats. Baik. Kita sepakat tentunya bahwa segala sesuatu dinilai dengan hakikatnya. Bukankah demikian? Iya, sepakat. Kedua, kita harus buat ringnya dulu. Iya kan? Kalau diskusi harus ada apa? Ring dulu. Nah, jadi kalau bolanya out, jelas out kan gitu. Buat ring dulu. Ringnya. Yang kedua, bukankah seorang yang memiliki data dan hujjah atau ilmu merupakan hujjah terhadap orang yang tidak punya ilmu, yang tidak punya data. Betul gak? Sepakat ya. Dalam kondisi seperti itu, maka al-jarh muqaddamun ala at-ta'dil. Kritikan yang didasarkan di atas hujjah yang valid itu dikedepankan di atas tazkiyah. Rekomendasi. Si fulan, si A mendapat rekomendasi dari si B.
1: bahwa dia orang baik, orang yang sopan, orang yang santun. Ternyata si C menilai A dari sisi, ya memang dia santun, tapi dia pendusta. Memang dia santun, tapi dia banyak berkhianat kalau berdagang. Buktinya lagi lengkap. Berdagang dengan si Fulan gak dibayar-bayar. Pesan barang dari si Fulan juga gak dibayar. Dititipin barang ini sama si Fulan dihabiskan. Nih buktinya, ini notanya. Ini. Masalah santun, urusan lain. Urusannya dia suka tersenyum. Kalau berjumpa orang tidak merengut-merengut, urusan lain. Iya kan? Tapi saya katakan, dia pendusta. Dia orang yang berkhianat. Hati-hati bagi yang ingin berdagang dengannya, jangan dilakukan. Bahaya ini orang. Jangan kemudian, iya tapi dia kan dipuji, ditazkiah, direkomendasi oleh ustaz. Nah, ustaz mau tahu apa ustaz? Ustaz hanya di masjid dan di rumah. Kami yang di lapangan, yang tahu. Maka pujian ustaz dan rekomendasi ustaz gugur. Karena ustaz hanya tahu ketika di masjid. Tapi ketika di pasar, ketika di toko, ustaz gak tahu. Betul gak? Demikian syariat kita mengajarkan. Demikian syariat Islam mendidik kita. Barakallahu fikum. Maka dialog itu berlanjut. Saya sebutkan tentang Ihya Turats. Nih, tokoh-tokoh mulai dari orang tertingginya, wakilnya, penanggung jawab divisi ininya, divisi itunya, rata-rata mereka satu, mengajak dan memprovokasi rakyat untuk menentang dan melakukan kudeta terhadap pemerintahnya. Nih, tokoh ini dalam banyak ceramahnya memvonis pemerintah sebagai tagut. Yang ini mengatakan dalam ceramah umumnya bahwa pemerintah yang berkuasa ini tidak berhak sama sekali menjadi penguasa dan harus dilengserkan. Yang itu ikut berteriak-teriak memprovokasi rakyat untuk berdemo. Tokoh yang itu dari Ihya Turats ikut dalam arena demokrasi, ya, dalam partai Al-Ikhwanul Muslimin. Dan ternyata dalam prakteknya bekerja sama dengan orang-orang Syiah. Bertemu dan berpelukan dengan orang-orang Syiah. Kira-kira menurut antum ya akhi Abdullah Zain. Semoga Abdullah Zain mendengar ceramah ini. Saya tanyakan, menurut antum. Beberapa penukilan ringkas tentang Ihya Turats ini. Apakah Ihya Turats adalah sebuah lembaga yang berada di atas Salafiyah, yang dengannya kita boleh bermuamalah dengannya, atau lembaga ini adalah sebuah lembaga yang berdiri di atas prinsip-prinsip Khawarij dengan tegas? Nah, Abdullah Zain memang beda dengan Firanda. Ini semoga menjadi sebab hidayahnya dia. Ya. Dia enggak suka berbelat-belat seperti Firanda. Ya. Dia jawab dengan tegas, ya, memang Ihya Turats berada di atas prinsip-prinsip Khawarij. Jawaban ini terulang lagi ketika dia datang di Jember, di Ma'had Salafi. Dia tetapkan memang Ihya Turats berada di atas prinsip-prinsip kelompok Khawarij. Kemudian saya tanyakan lagi, kalau begitu, benarkah, bolehkah bagi kita untuk diam? Tidak menjelaskan kepada umat tentang bahaya Ihya Turats? Dia jawab tidak boleh. Kita harus jelaskan. Kemudian dia mencoba merendah sedikit. Tapi Ustaz, tolong Ustaz. Yang ditahdir itu adalah da'i-da'i yang dia bekerja sama atau menerima bantuan dari Ihya Turats. Namun dia juga terpengaruh oleh prinsip-prinsip Ihya Turats. Kalau dia belum terpengaruh, tolong Ustaz jangan dulu ditahdir. Maka saya tanyakan ke dia di hadapan Ustaz-Ustaz dan itu terekam. Sambil saya julurkan tangan begini. Mari kita sepakat bahwa tahdir kita hanya terbatas kepada orang-orang yang bermuamalah, bekerja sama atau menerima bantuan dari Ihya At-Turats dan terpengaruh secara ideologi.
0: Siapa contohnya? Diam dia. Ketika bicara contoh ini diam. Atau saya menyebutkan?
1: Iya, betul.
0: Saya mulai dari yang kepalanya dulu. Yusuf bin Uthman Ba'isa. Yusuf bin Uthman Ba'isa.
1: Ya.
0: Kalau dia sih memang sururi, Ustaz. Siapa lagi? Diam lagi. Saya sebutkan lagi. Abu Qatadah.
1: Iya.
0: Nah, setuju dia. Abu Qatadah. Sudah cukup, saudara. Alhamdulillah, saya dan ustaz-ustaz yang bersama saya sudah memulai mentahdir mereka-mereka ini tadi. Tinggal antum. Monggo, silakan dimulai. Enggak perlu antum melakukan tablik akbar, muhadharah saya katakan. Judulnya mentahdir siapa? Yusuf Baisa. Enggak, di tengah-tengah taklim. Dalam kesempatan-kesempatan yang memungkinkan. Bukankah demikian, ikhwan? Toh alhamdulillah ustaz-ustaz kita tidak setiap daurahnya menyebut nama-nama itu. Topiknya juga tidak demikian, iya kan? Coba antum lihat topik daurah ustaz-ustaz kita. Enggak tiap waktu sibuk dengan itu. Walhamdulillah. Ada waktu-waktu yang memang saatnya disebutkan. Ada topik-topik yang memang mengena untuk disebutkan. Disebutkan. Saya minta kepada dia. Enggak perlu antum mengadakan majelis khusus. Namun sampai hari ini. Saya belum mendengar. Bahwa dia mentahdir apa yang dia sendiri memintanya. Apa hikmah yang bisa diambil dari ini? Kalau mereka mau jujur dan berdiskusi secara ilmiah, itu insya Allah mereka akan menyadari. Tapi di situ ada penghalang-penghalang. Mirip dengan ini, dialog kedua terjadi dengan Dr. Syafiq Basalamah. Sama-sama orang Jember. Nah, Dr. Syafiq Basalamah. Di Madinah. Saya lupa tahunnya, seingat saya itu kurang lebih tahun 2011 atau 2012 maksimal. Di kamar hotel tempat saya tinggal, kami berdialog. Konteksnya sebenarnya nasihat untuk dia. Nasihat itu meliputi banyak hal. Tentang Ihya At-Turats, tentang Yusuf Baisa, guru dia. Ya. Nah, tentang Al-Irsyad, tentang Ahmad As-Surkati. Nah, ini yang paling saya ingat. Dalam hampir setiap poin, saya bicara tentang Ihya At-Turats. Kemudian saya sebutkan beberapa hal yang saya sebutkan di hadapan Abdullah Zain. Kemudian saya akhiri dengan pertanyaan. Wahai Syafiq, yayasan dengan kondisi seperti ini bisa dikatakan sebagai yayasan salafi?
1: Ya enggak sih Ustaz, jelas Ustaz.
0: Jelas apa? Ya di atas hizbiyah. Di atas hizbiyah kan? Ya. Bicara tentang Yusuf Baisa, gurunya. Yusuf Baisa sebutkan ini itu sudah menurut antum orang semisal ini pantas dikatakan salafi? Kembali dengan cara dia seperti sebelumnya.
1: Ya jelas Ustaz. Nah,
0: jelas apa? Tidak berani dia nyebut. Nah, hizbi sururi kan?
1: Iya jelas Ustaz. Nah,
0: kalau dia berani mengingkari apa yang saya nukil ini, urusan kita dengan dia adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Barakallahu fikum. Namun nasihat-nasihat itu Jangankan dari semisal kita, ulama mereka permainkan. Ulama enggak mereka gubris. Mereka sudah belajar kaidah-kaidah, kaidah hadis, kaidah jarh wa ta'dil, usul fikih, qawaid fiqhiyah, mereka belajar. Namun pada penerapannya sering lupa atau dilupakan kaidah-kaidah itu tadi. Contoh misalkan ketika menyikapi Ihya Turats, di situ ada sederetan ulama yang merekomendasi, di situ ada sederetan ulama yang mengkritisi dan mengingatkan umat dari bahayanya. Kalau mereka mau berjalan di atas kaidah-kaidah yang sudah mereka pelajari, selesai sebenarnya. Enggak ada pertentangan antar masyayikh. Sebagaimana tadi saya katakan, apa ada pertentangan rekomendasi ustaz bahwa si Budi, maaf kalau ada namanya Budi, ya. Si Budi adalah orang yang sopan, santun, kalau taklim rajin, ada di depan. Ustaz tentu akan tertarik kan kepada teman-teman yang ada di depan. Iya, lumrah manusia. Betul enggak? Betul. Kemudian ada satu teman yang juga rajin taklim, biasa duduk di belakang sana. Ini bukan merekomendasi yang duduk di belakang dan menjara yang di depan, tidak ya. Cuma saya katakan perbandingan ini. Ya. Si Budi dekat dengan ustaz. Gak jauh. Bahkan sering kalau ustaz mau naik mobil, dibukakan pintunya sama si Budi. Iya. Ustaz butuh apa ustaz? Nah. Bahkan Budi sering ngirim pulsa ke ustaz. Wah. Tambah baik Budi ini. Masya Allah. Namun si Agus. Maaf yang namanya Agus. Nah. Si Agus. Tahu betulan si Budi. Agus, si Tono. Kenapa? Agus pedagang herbal. Ini si Budi pesan 100 lusin. Ya. Herbal ini. Atau herbal itu. Sudah setahun ini Ustaz gak dibayar. Padahal tempohnya 2 bulan. Gak ada permohonan maaf. Gak ada berita. Saya tanya. Gak jawab. Di telepon gak diangkat. Di SMS gak jawab. Gimana kira-kira? Si Tono juga. Iya betul Ustaz. Saya dulu jualan beras. Nah, dia pesen 5 kintal. Ya. Ternyata saya ditipu. Buktinya ditipu. Ini notanya. Kira-kira rekomendasi ustaz yang diterima atau kritikan si Agus dan si Tono? Ayo coba bicara. Agus dan Tono tentunya. Ustaz manusia biasa. Ustaz gak tahu di pasar. Ya. Barakallahu fikum. Maka wajib kepada yang punya hujjah, yang tahu data, yang bisa dipertanggungjawabkan, menjelaskan kepada umat, hati-hati, waspada dari si fulan ini, jangan bermudahan urusan muamalah duniawiya dengannya. Bahkan kalau ustaz tahu pun wajib menjelaskan. Nah, dan kita katakan antum kalau enggak tobat jangan duduk di depan anak. Kalau enggak tobat dan minta maaf, kembalikan hak-hak si Agus dan si Tono. Kalau enggak, jangan duduk di depan anak. Sah. Wajib ustaz mengingatkan. Memang terasa keras, kereng, tapi demi melindungi hak-hak manusia, hak-hak orang, syariat memberlakukan yang seperti itu. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Yayasan Ihya Turats atau tadi As-Sofwa, ternyata dalam proses perjalanannya mereka bekerja sama dengan beberapa pihak dari kalangan Khawarij. As-Sofwa membantu memberikan perpustakaan untuk ngeruki Al-Mu'min. Tahu ngeruki? Ya. Tempatnya Abu Bakar Ba'asyir teroris, di sana dilahirkan teroris-teroris. Pantas membantu tempat seperti itu. Salah satu dai dan imam masjid Yayasan As-Sofwa di Jakarta Selatan, ya, itu namanya Maman Abdurrahman. Pernah dengar nama Maman Abdurrahman? Ya. Tokoh Khawarij yang tulen, takfiri, mengkafirkan pemerintah jumlatan wa tafsilan, mengkafirkan pemerintah secara detail dari atas sampai bawah. Mulai dari presidennya, polisinya, TNI-nya, hansipnya, ya, pegawainya, ininya, sipil maupun militernya, semuanya dikafirkan. termasuk orang-orang yang membela pemerintah, diposisikan kafir oleh dia. Dan dia pernah terlibat atau tersangka dalam bom Cimanggis. Ini adalah imam Masjid Yayasan As-Sofwa. Buru-buru setelah itu dikeluarkan surat pemecatan. Masalahnya bukan masalah dikeluarkan surat pemecahan. Kalau Anda, wahai Yayasan As-Sofwa, adalah benar-benar yayasan salafi, Anda akan punya filter. Dari awal tahu, apalagi dai, tukang sapunya aja. Tukang sapu kantor, gak mungkin seorang berpaham khawarij. Apalagi dai atau imam masjid. Berarti ada penyakit di situ. Begitu juga Yayasan Ihya' Turats. Ya. Di samping tokoh-tokohnya yang di Kuwait seperti itu kondisinya, termasuk Abdurrahman Abdul Khalid, ya, ada syubhat dari sururiin, ya, bahwa Yayasan Ihya' Turats sudah tidak lagi dipimpin oleh Abdurrahman Abdul Khalid. Memang benar, ketika fatwa ulama mentahdir Abdurrahman Abdul Khalid yang berpaham Ikhwanul Muslimin dan Khawarij ini, buru-buru Ihya' Turats melakukan drama, yakni pendiri utama dan sekaligus ketua yayasannya itu dikeluarkan dari struktur. Namun pada prakteknya, sebagaimana diceritakan oleh masyayikh kita yang ada di Kuwait, yang tahu langsung, bahkan sebagian salafin yang ada di sana itu tinggal di perumahannya Ihya' Turats, tahu betul bahwa Abdurrahman Abdul Khalid masih tetap menjadi rujukan utama. Muhadoroh-muhadorohnya yang menghasung adalah Ihya' Turats. Pamflet-pamflet ceramah Abdurrahman Abdul Khalid yang menyebarkannya juga Ihya' Turats. Dielu-elukan sebagai tokoh yang berilmu, rujukan umat oleh Ihya' Turats. Kira-kira dengan ini, apakah Ihya' Turats sudah lepas dari prinsip-prinsip menyimpang Abdurrahman Abdul Khalid? Jawabannya tidak. Walaupun telah dikeluarkan dari struktur. Begitu pandainya bertalawun, berwarna-warni. Begitu pandainya dia mengatur sikap untuk menghindar dari fatwa ulama. Oh, kami sudah melaksanakan fatwa ulama. Terbukti Abdurrahman Abdul Khalid sudah kami keluarkan dari struktur lembaga Ihya' Turats. Ah, ini yang dielu-elukan oleh sururiin turatsiin Indonesia. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyakum. Sejarah berjalan tadi setelah peristiwa As-Sofwa dan Sururiyah. Subhanallah. Pada tahun kurang lebih 95, bisa saja terjadi bias ya, masalah tahun 96. Yusuf Utsman Ba'isah sebagai pengasuh pondok pesantren Al-Irsyad di Tengaran, Semarang. Pondok itu ya tempat dulu mondoknya ustaz-ustaz kita juga. Ya, dulunya. Mendatangkan Abdurrahman Abdul Khalid ke Indonesia. Setelah keluar tahzir dari Ibn Baz, Al-Uzaimin, Rabi bin Hadil Madkhali, Al-Albani, Mukbil bin Hadil Wadi'i. Dari para ulama-ulama besar. Tidak dipedulikan oleh Yusuf Utsman Ba'isah, oleh Abu Nida, Ahmad Faiz, dan yang lainnya itu. Tidak dipedulikan. Didatangkan ke Indonesia, diadakan daurah besar-besaran di pondok pesantren Al-Irsyad Tengaran. Diundang dai-dai dari berbagai pondok pesantren di pelosok Indonesia untuk mengikuti daurah orang yang telah ditahdir oleh kibarul ulama. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. Mereka itu bukan orang yang buta matanya, enggak bisa membaca dalil-dalil dan fatwa-fatwa ulama, bukan, tetapi buta hati yang menghalangi mereka untuk memahami dengan benar dan beretikat baik mengamalkan apa yang mereka baca dan mereka dengar. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Peristiwa daurah itu sangat luar biasa. Yang datang macam-macam dai sudah. Yang Isbal, yang Halikul Lehya, yang Ikhwanul Muslimin, yang macam-macam, yang Khawarij datang di situ. di pesantren Al-Irsyad. Hasil didikan Yusuf Uthman Ba'isa ini di bawah bayang-bayang lembaga Ihya Turats Kuwait, pondok pesantren Al-Irsyad melakukan kerjasama-kerjasama pendidikan dengan pesantren Al-Mu'min Ngeruki. Nah, kalau mau tahu cerita yang ini lebih lengkap, insya Allah antum punya ustaz ada di sini, Ustaz Abu Hamzah Yusuf. Nah, karena beliau dulu di Ngeruki. Gitu Ustaz ya. Nah, ada ustaz kita juganya Ustaz Huda yang ada di Mantingan. Beliau termasuk panitia dan yang ikut dalam kegiatan-kegiatan kerjasama pesantren Al-Irsyad dengan pondok Ngeruki Al-Mu'min Abu Bakar Ba'asyir Khawarij. Kira-kira yang seperti ini dibenarkan bagi seorang salafi yang cinta Allah, cinta Al-Quran, cinta sunnah, cinta umat untuk diam, tidak menasihati, tidak menasihati salafiyin dan kaum muslimin dari bahaya orang-orang dan lembaga-lembaga tersebut? Dosa kita, benar-benar kita berkhianat terhadap umat hanya karena takut dikatakan sebagai pemecah belah umat, kemudian kita mundur, kemudian kita diam, kita tidak menasehati dan menyampaikan hakikat yang sebenarnya. Dosa kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah.

Kemudian permasalahan ini terus berkembang. Dan tetap dalam kondisi seperti itu. Terkenallah kemudian istilah sururi dan turasi. Sekarang antum sudah tahu ya. Ana gak mungkin menceritakan lebih lengkap lagi dari ini. Waktunya terbatas. Nah. Pada tahun 2000-an ke atas, di atas tahun 2002 atau setidaknya tahun 2002 itu mulai muncul ke permukaan, muncul fitnahnya Ali Hasan Al-Halabi dan Abul Hasan Al-Ma'ribi. Ini episode berikutnya nih, antum perhatikan nih satu persatu. Nah, bagaimana banyak yang berguguran. Teman-teman yang dulu bersama kita. Teman-teman yang dulu belajar bareng. Nah, kembali kepada beberapa poin hikmah yang saya sebutkan sebagai pelajaran penting dari kajian dengan topik seperti ini. Keikhlasan, kejujuran dalam bermanhaj, bersikap ilmiah dalam menghadapi setiap permasalahan, tidak mengedepankan perasaan tetapi mendepankan ilmu. Tentu ada pengorbanan. Fitnah Abul Hasan mulai memfilter yang berikutnya. Dan sekaligus fitnahnya Ali Hasan Al-Halabi. Dulu kita sangat luar biasa. Saya dan ustaz-ustaz yang belajar di Yaman dulu sangat berharap bisa belajar di Ma'rib. Karena memang dielu-elukan. Sebagai pengganti Syekh Mukbil, seorang yang faqih, seorang yang kuat dalam ilmu mustalah, seorang yang kokoh dalam ilmu jarh wa ta'dil, ilmu rijal. Dulu kita. Ana, Ustaz Abu Hamzah, Ustaz Syafruddin, Ustaz Syafbini, Ustaz Askari, dan yang lainnya. Wah, pingin dulu belajar. Betul gak, Zat? Nah. Wah, luar biasa. Sudah gemerlap Abul Hasan. Sementara Syekh Mukbil sudah mulai sakit. Sakit, sakit, sakit. Ini calon penggantinya, penggantinya, penggantinya. Hati-hati ya, Ikhwan. Subhanallah. Kita mulai membaca sesuatu dari Syekh Mukbil. Syekh melihat dalam perjalanan Abul Hasan tentunya. Yang tidak bisa dipungkiri bahwa Syekh Mukbil termasuk guru daripada Abul Hasan. Melihat sesuatu bahaya pada Abul Hasan. Karenanya ketika Syekh menyebutkan deretan nama-nama ulama yang direkomendasi oleh beliau, nama Abul Hasan itu tidak tercantum dalam urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tetapi ada contreng. Nama Abul, kemudian Abul Syekh Abul Hasan.

Nah, dan beberapa indikator lainnya, kita memang sudah ikut gak serp. Sudah, tapi kita dididik oleh ulama untuk tidak mendahului siapa? Tidak mendahului ulama. Sudah, diam. Jangan mendahului ulama. Tapi isyarat-isyarat itu membuat kita paham. Contohnya, misalkan, Syekh di suatu hari, tolong ya ikhwan, udhkuru li ma'ahida ahli sunnati fil Yaman. Tolong sebutkan pondok-pondok pesantren ahli sunnah di Yaman. Murid-murid, pondok Hudaydah ya Syekh. Aywa. Di sana ada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Lusabi. Dipuji oleh Syekh. Nanti ada yang menyebutkan Ma'bar ya Syekh Muhammad bin Imam. Syekh, aywa, aywa. Mana lagi? Yang ini di sebelah. Ya Syekh, Ma'bar. Muhammad. Naam ya ikhwan. Nah. Kita ngelihat kan? Ini kita saksikan. Kenapa Syekh gitu? Apa enggak dengar? Enggak mungkin Syekh enggak dengar. Lawan dari Jawa aja Syekh. Eh, wah betul gitu. Nah, giliran ini. Ada apa ini? Nah. Ini satu kesempatan. Kesempatan berikutnya tahun kesekian mirip dengan kejadian ini. Nah, Syekh bertanya lagi. Ma'rif ya Syekh. Naam, naam ya ikhwan. Syekh, ma'rif. Syekh tidak peduli. Anak-anak itu paham ada sesuatu di sini. Makanya kalau sudah ada seperti ini, mereka-mereka cepat datang ke Syekh Mukbil. Ingin, ya, nah, harus cepat clear ini. Ada apa ini? Nah, dan Syekh Mukbil memang tajam pandangannya. Nah, ala kulihat, kita tidak mendahului ulama. Sampai wafatlah Syekh Mukbil dalam keadaan belum mengeluarkan satu kata pun tentang orang-orang ini. Di masa setelah wafatnya Syekh, Abu Hasan semakin menjadi-jadi. Sampai ada istilah di Yaman itu beredar yang munculnya dari Abu Hasan dan pengikutnya. Qad dhahaba zamanul khauf. Telah pergi masa ketakutan. Maksudnya dengan wafatnya Syekh jadi bebas. Nah ini. Ikhwan, ujian bagi kita kejujuran dalam bermanhaj, tidak berbasa-basi, murni karena ilmu mengatakan demikian, fatwa ulama mengatakan demikian, saya berbuat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala bukan karena manusia. Karena kalau kita sekarang tidak terkuat, mungkin besok kita terkuat. Karena kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan berhadapan dengan pengadilan manusia. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum. Fitnah Abul Hasan muncul ketika Syekhuna Al-Allamah Al-Mujahid Rabi bin Hadi Al-Madkhali membongkar kesesatan dan penyimpangan-penyimpangan Abul Hasan dalam bidang akidah dan manhaj. Pada akhir tahun 2002 hingga tahun 2003 kita telah menerima artikel-artikel belum tercetak dalam bentuk buku dari karya Syekh Rabi. Ternyata luar biasa. Apa yang dulu kita tidak tahu dan kita tidak menyangka, bahkan kita tidak memahami bahwa ini sebuah kesalahan sebenarnya, itu ditampakkan oleh Syekh Rabi hafizallahu taala, sebagaimana ketika pada awal tahun 90 buku-buku Sayyid Qutb, ya, Ma'alim fit Tariq wa fi dhilalil Qur'an dan yang lainnya, termasuk buku-buku Salman al-Auda dan Safar al-Hawali, menjadi rujukan kajian-kajian salafiyin di dunia pada waktu itu, tidak hanya di Indonesia karena Indonesia terhitung baru, yang menguak dengan pertolongan Allah membongkar tabir-tabir syubhat dan penyimpangan Sayyid Qutb adalah Syekhuna Rabi hafizahullah ta'ala, yang kemudian dipuji oleh Imam Al-Albani, dipuji oleh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, buku-buku dan karya-karya beliau. Sebagaimana antum bisa sudah baca di beberapa media kita. Nah, baru kita sadar. Maka muncul, tentu dalam rentan waktu tahun 90 hingga tahun 2000, masih banyak kasus-kasus fitnah lain, kesesatan-kesesatan yang mungkin enggak terlalu penting bagi kita untuk diketahui sekarang. Namun itu sudah tertulis karya-karya.

0: Ya beliau. Tapi yang saya penting kan yang terkait dengan dakwah kita di Indonesia. Fitnah Abul Hasan dan Ali Hasan. Nah, ternyata di Yaman dan di Indonesia muncul orang-orang yang berasobia kepada Abul Hasan. Nasihat tidak bermanfaat. Fatwa ulama tidak digubris. Nah, tidak jauh waktu dari itu Al-Halabi, Syekh Rabi menulis. Bahkan sebelum Syekh Rabi muncul, fatwa dari Syekh Ahmad bin Yahya Najmi, ya, mufti kerajaan Saudi Arabia di bagian provinsi selatan Saudi, telah membantah Ali Hasan Al-Halabi. Kita di Indonesia mendapatkan keluhan-keluhan yang sama di mana Ali Halabi berjalan dan bergabung datangnya ke pondok-pondok pesantren sururiin, turabiin. Sama mereka sangat bersahabat dengan kita. Yang justru Syekh Rabi meminta kepada Ali Halabi, kalau kamu datang ke Indonesia, singgahlah di tempat fulan-fulan-fulan. Maksudnya ustaz-ustaz kita. Tapi Ali Halabi tidak menjalankan amanah Syekh Rabi. Padahal ketika di hadapan Syekh Rabi menyatakan, hadir ya Syekh. Saya siap menjalankan nasihat antum untuk singgah ke tempat-tempat nama-nama ini tadi. Tapi tidak dia lakukan di Indonesia. Sudah? Kita pada tahun 2004-2005 mendapatkan keluhan itu tadi. Alil Halabi yang selama ini kita merujuk kepadanya. Kitab-kitabnya kita kaji pada waktu itu. Kok malah bergabung dengan sururiin, turafiin? Kita laporkan kepada ulama. Datanya kita lengkapi. Kita tulis dengan data-datanya. Kita kirimkan ke Syekh Rabi, Syekh Ubaid. Kedua masyayikh ini mengatakan, kami sudah membaca, tapi coba antum lihat ini, at-ta'anni, sikap tidak terburu-buru. Antum kirimkan surat ini kepada Ali Al-Halabi. Data-data ini antum kirimkan kepada Ali Al-Halabi, biar dia membacanya. Maka kita tulis, kita kirim ke Yordan dengan 3 media, via pos, ya. DHL apa itu? Ya, DHL, ya. Kemudian dikirim via email, yang kedua, yang ketiga via fax. Dan semuanya masuk, diterima. Subhanallah. Enggak lama setelah itu kita dikejutkan. Surat yang kita kirim itu tiba kembali dikembalikan ke alamat Ustadzuna Ustaz Usama Mahri di Malang. Ya. Persis seperti yang kita kirim, dikembalikan lagi ke kita. Siapa yang mengembalikan? Hizbiyin yang di Surabaya. Yang sering ke Yordan dan orang Yordan datangnya ke sana. Masya Allah. Dikembalikan. Tidak cukup sampai di situ. Dalam ceramahnya di Masjid Istiqlal, Ali Al-Halabi memuji tokoh Ahmad As-Surkati yang sudah kita sebutkan data-data akidah dia yang berjalan di atas akidah Mu'tazilah, ya, yang tidak sejalan dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam tauhid, dan beberapa catatan lainnya yang menunjukkan dia adalah bermanhaj talawun, ya. Justru dia memuji habis-habisan Ahmad As-Surkati di Istiqlal. Maka kita kembalikan lagi kepada ulama. Kita enggak bicara. Kembalikan. Ini Syekh hasilnya. Ini rekaman suaranya dia di Indonesia. Maka masyayikh mengumpulkan ini sebagai salah satu dari data-data tentang Ali Al-Halabi. Karena tidak hanya di Indonesia. Di Inggris, di Yordan, di Saudi, kemudian di Kuwait. Apa yang terjadi semua sudah terkumpul. Syekh Rabi menasehati, nasihat, tidak digubris. Terus begitu. Sampai pada saatnya, nasihat sudah tidak didengarkan lagi. Saatnya menjelaskan kepada umat bahaya orang ini. Maka keluarlah bantah dari Syekh Ubaid al-Jabiri, dari Syekh Rabi, Syekh Ahmad bin Yahya al-Najmi, ya, dan masyayikh ahli sunnah yang lainnya. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kita mau masuk sekarang episode berikutnya. Ya. Saya singkat karena kurang 20 menit waktunya. Betul, kurang 20 menit.
1: Masa? Sampai 11.45?
0: Waktu zuhur 11.45.

0: Jadi di tengah-tengah asatidzah dan ikhwah salafiyin yang secara zahir saya katakan sepakat untuk memposisikan Ihya Turats adalah yayasan hizbiyah yang berjalan di atas prinsip-prinsip khawarij. Secara zahir nampak bahwa kita sejalan dalam mentahdir Abul Hasan Al-Ma'ribi. Secara zahir pula kita seolah-olah sepakat dalam menyikapi Alil Halabi. Namun kita mendapatkan indikator-indikator dari ustaz-ustaz pada episode yang ini bahwa orang-orang ini enggak sejalan dengan kita sebenarnya. Enggak sejalan. Ada sekian tanda-tanda ini itu. Cuma karena tugas kita menjalankan nasihat ulama, pertama segala sesuatu itu harus didirikan di atas data yang konkret, yang valid. Ini satu. Kedua, jangan mendahului ulama. Ketiga, berupaya mencoba melakukan nasihat-nasihat, arahan-arahan, ta'lif al-qulub, upaya untuk menyatukan hati ini. Kita tahan. Kita tahan. Namun kita terus mendapatkan contoh-contoh, bukti-bukti. Sampai kemudian muncul fitnah Radio Roja. Ya, ini berakhir mungkin 6 tahun terakhir lah katakan. Baru muncul fitnah Roja. Seingat saya demikian. Mungkin ada biasnya ya tahunnya. Kurang lebih demikian. Tahun 2010 kurang lebih demikian. Maksud saya bukan berdirinya Roja, bukan. Tetapi mulainya muncul polemik ini di tengah-tengah Salafiyin. Akhirnya permasalahan ini berkelanjutan. Di waktu yang sama juga ada problem menyikapi Ja'far Umar Talib pada waktu itu. Namun tetap kita berupaya untuk bagaimana cara yang terbaik. Ta'liful qulub, upaya untuk menyatukan hati itu tetap dilakukan. Daurah-daurah kita di Jogja tetap kita terbuka mereka untuk diundang datang. Kemudian juga sebagian mereka dahulu kita libatkan ya dalam majalah syariah ya. Kita undang dalam beberapa pertemuannya atau kita hubungi untuk menjadi penulis-penulis dalam beberapa rubrik majalah syariah. Namun nampaknya mereka kurang berminat gitu untuk serius di bidang ini. Ya sudahlah, enggak terlalu bermasalah karena majalah syariah itu bukan tolok ukur wala wal bara. Ya, bukan tolok ukur kesalafian seseorang, tidak. Ya. Tapi sekedar untuk mendekatkan hati. Sampai singkat cerita terjadilah pertemuan di hadapan Syekh Rabi pada tahun 2012 seingat saya di bulan Ramadan. Pertemuan itu sebenarnya bermula direncanakannya di hadapan Syekh Muhammad bin Hadi karena Syekh Muhammad bin Hadi mengamanatkan kepada saya dan Ustadzuna Ustaz Qamar Suaidi untuk mengundang nama-nama tercantum. Nah, di situ tercantum nama-nama ustaz kita dan juga ustaz-ustaz yang kemudian diistilahkan di sini dengan MLM. Nah, kita sebarkan melalui email-email sampai kita sepakat bulan Ramadan kita jumpa di Madinah. Qadarallahu wa masya'a fa'al. Syekh Muhammad tiba-tiba berhalangan pada waktu itu. Akhirnya Syekh Khalid kebetulan ada di Makkah pada waktu itu. Menjembatani bagaimana kalau kita berjumpa di Syekh Rabi, tentunya lebih bernilai kan begitu. Ya kita sambut, ya ketemu di Syekh Rabi saja. Dengan gembira kita berjumpa dengan Syekh Rabi dan Syekh Rabi meluangkan waktunya hampir 1 jam duduk dengan kita. bisa berjumpa Syekh 5 menit itu suatu yang sangat berharga. Ini Syekh beri waktu hampir 1 jam. Mendengarkan dari kedua belah pihak. Masing-masing pihak punya kesempatan untuk menyampaikan argumennya di hadapan seorang imam. Yang bertahun-tahun tahu warna-warninya orang itu. Ya. Penting ini untuk saya sebutkan. Sebelum saya berbicara tentang materi pembahasan di hadapan Syekh Rabi. Ketika Syekh Muhammad yang mengundang kita, kita bergembira dan kita berupaya umroh. Umroh itu kan gak kayak perjalanan dari Surabaya ke Jakarta kan. Tiketnya urusannya 500, 600, 700 ribu. Ya, kalau umroh itu ya berarti, apalagi di bulan Ramadan, mahal kan gitu. Kita urunan. Ya. Ketuk pintunya donatur-donatur. Nah, ya. Untuk bagaimana ustaz-ustaz bisa berangkat. Berangkat. Susah payah kita berangkatkan itu. Berangkatlah ke sana. Menunjukkan apa? Keseriusan kita untuk berjumpa dalam sebuah majelis dialog. Ya. Kita gak main-main. Subhanallah, Syekh Muhammad sebagaimana dikatakan tiba-tiba berhalang pada waktu itu. Namun kita gak berhenti sampai sana. Kita berupaya lagi. Minta tolong kepada Syekh Khalid. Untuk menelpon Syekh Muhammad. Syekh Muhammad Ghalib, tolong hubungi Syekh Muhammad. Ini gak berhasil. Akhirnya gimana kalau kita di Syekh Rabi? Ahsan sudah. Kita berangkat ke Mekah sekarang. Ini sekali lagi menunjukkan keseriusan dan kemauan kita, kesungguhan kita untuk terjadinya majlis dialog. Tidak seperti yang digambarkan. Bahwa terus yang sering dibidik, wallahualam nampaknya saya yang sering dibidik. Ya. Selalu menghindar ya, dari majelis dialog. Ya. Dirayu-rayu gak mau, bahkan lari. Terus kejadian di Bandung pada tahun berapa? Iya, peristiwa bersejarah di Bandung itu. Nah, di mana itu dulu acaranya? Di Secapa, iya, tahun 2010. Masya Allah, Luqman Ba'abdu lari, ya, diketuk pintu kamarnya oleh Syekh Abdullah, gak mau membuka pintunya. Nah, diajak dialog, padahal kami sudah siap. Penakut dan seterusnya. Mungkin di sini saya akan bercerita di mana hal ini diketahui oleh asatidzah. Ketika Syekh Abdullah mengetuk pintu kamar saya menginap di Secapa itu, saya sedang duduk di kamar atas bersama Ustaz Fauzan, Ustaz Hamzah, kalau nggak salah Ustaz Afif atau siapa di atas. Yang diketuk-ketuk di bawah. Ya saya nggak dengar dong. Iya kan? Sampai jalan waktu, katanya Syekh Abdullah berulang kali, 2 kali atau 3 kali. Ustaz Komar datang, Syekh Abdullah cari antum di kamar bawah. Oh iya, nih perhatikan ya, saya turun. Jumpa beliau di kamar. Terus beliau mengatakan, gimana Luqman, kita duduk dengan mereka. Ana jawab, ya semoga Abdullah Mar'i masih ingat. Saya jawab, nah asal, saya bilang, karena mereka tuh beragam problemnya. Macam-macam itu. Ya. Dan satu-satu selesaikan masalahnya. Dan saya layani dialog itu. Gak bisa, sudahlah kita duduk bareng-bareng. Iya, tapi satu-satu masalahnya. Betul gak kira-kira kalau mau dialog? Jadi gak kabur. Selesaikan satu masalah, pindah masalah berikutnya. Selesai ini, pindah ke yang berikutnya. Nah, terdiam Abdullah Mar'i. Kemudian saya waktu itu sangat-sangat kecewa. Ya, atau sebelum bicara tentang masalah kecewa. Dan yang berikutnya, memang saya gak siap kalau dialog dengan mereka penengahnya Abdullah Mar'i. Kalau penengahnya Syekh Rabi, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Abdullah Al-Bukhari, memang kapasitasnya. Ini satu, kapasitas keilmuannya. Kedua, maaf saja, kapasitas manhajnya. Karena kita saat ini sudah punya catatan-catatan tentang Abdullah Mar'i. Cuma gak diceritakan ke antum kan? Iya kan? Mungkin baru sekarang anda bicara di depan antum. Asatidzah sudah punya catatan-catatan. Nah, namun kita tidak ingin mendahului siapa? Ulama. Kita hanya mengumpulkan catatan itu. Sesekali kita sampaikan, sesekali kita tegur beliau. Contohnya, di antara masalah yang dipolemikan waktu itu adalah tentang Ja'far Umar Khalid, di mana grup MLM ini berusaha mengesankan ana dan ustadz-ustadz yang bersama ana adalah mencegah taubatnya Ja'far. Tidak mau menerima taubatnya Ja'far. Ini isu yang ditebarkan. Tentu bicara tentang ini panjang sekali, bahwa tidak seperti yang mereka sebutkan. Nah, di hari-hari itu saya sodorkan kepada Abdullah Mar'i data terbaru tentang Ja'far setelah keluar fatwa dari Syekh Rabi dan Syekh Ubay. Saya katakan gak perlu dibahas tentang Ja'far ini, karena sudah ada fatwa dari Syekh Rabi tahzir terhadap Ja'far, dan Syekh Ubay dengan tegas menyatakan orang ini mubtadi', wajib bagi salafin meninggalkannya dan mentahzir umat dari bahayanya. Itu dalam bentuk surat. Maka saya katakan kepada Abdullah Mar'i sejak awal datang di Secapa, saya katakan kalau masalah Ja'far itu gak usah panjang-panjang. Ini ada fatwa ulama ya, yang sudah melalui proses yang panjang sejak akhir 2002 hingga 2010 itu. Tinggal antum bacakan di majlis terakhir daurah kita di Secapa ini. Di awal ana serahkan data-data terbaru dan fatwa masyayikh, beliau menjawab, iya. Iya. Sudah sampai di hari terakhir, ana ingatkan kembali. Syuh, ya Syekh, masalahnya tinggal antum bacakan fatwa ini, insya Allah selesai. Betul enggak? Fatwa ulama yang kita pegangan gitu. Ternyata beliau enggak mau bacakan. Di awalnya, 3 hari sebelumnya, iya. Berikutnya enggak mau, terus beralasan, sudahlah kita duduk lagi, nanti kita ketemu lagi di hadapan masyayikh. Barakallahu fiik, ana bilang. Antum sudah baca enggak data yang kami berikan itu? Belum baca. Ya akhi, ana bilang, ini dakwah Indonesia ini, barakallahu fiik. Baca dulu data-data itu. Ada yang tertulis dalam print, ada yang masih dalam file di komputer, tidak dibaca. Lo ngumpulkan data itu kan bukan pekerjaan yang gampang, apalagi menerjemahkannya dalam bahasa Arab. Singkat cerita, saya katakan saya tidak mau bermajlis dengan mereka. Karena penengahnya seperti ini. Nanti di majlis dialognya bukan dengan mereka-mereka, dialognya dengan beliaunya. Karena kita belum sepakat sistem ya, dalam mengatasi problem-problem ini. Saya bilang gak mau. Kalau caranya seperti ini. Nah, itu tersebar berita. Nah, itu tahun 2010. 2011 ya, berupaya lagi merayu. Dari 2011 itu kita dudukkan di Jogja. Abdul Mari kita dudukkan ana, Ustaz Usama, Ustaz Komar, Ustaz Abdul Somad, seingat ana ada Ustaz Muhammad, seingat ana. Hafizahumullah. Kita jawab, kita katakan, antum mau mendudukkan kita? Ya. Antum siap untuk menjawab problem-problem ini dan memberikan keputusan? Waduh, ana enggak berani kalau gitu. Percuma, saya bilang. Kalau antum enggak berani memberikan keputusan, ya, lebih baik jumpanya di hadapan masyayikh. Jangan di depan antum. Tapi yang di blow up oleh MLM apa? Luqman tidak mau lagi diajak bermajelis. Ketika Syekh Muhammad bin Hadi yang menulis itu tadi, surat yang kemudian kami emailkan, dengan gegap gempita kami sambut, bahkan pertemuan itu bukan di Jakarta atau di Bandung. Di mana? Di Madinah dengan biaya besar. Kita sambut surat beliau langsung kita emailkan cepat. Ya. Untuk kita jumpa di Madinah. Sekali lagi, ini menunjukkan keseriusan ustaz-ustaz. Barakallahu fikum. Dan terjadilah pertemuan itu di hadapan Syekh Rabi. Selesai berjumpa di Syekh Rabi di bulan Ramadan selepas sholat maghrib, selepas berbuka. Besoknya kami ke Madinah, dari Mekah ke Madinah. Di Madinah kita dijemput oleh Abdullah Mar'i dengan mobilnya. Di mobil kita berbincang. Gimana hasil di Syekh Rabi? Kita jawab, nih, tentang Ja'far begini, tentang Radio Roja seperti ini, ya, tentang Dulkornen seperti ini. Wah. Mencak beliau langsung sambil nyetir. Sudah itu jangan dulu diekspos. Kita jumpa di hadapan Syekh Ubaid dulu. Loh. Ini sudah jumpa di hadapan seorang imam. Yang kalau Syekh Ubaid tahu bahwa kita telah duduk di hadapan Syekh Rabi, masih saja minta kepada beliau, mungkin beliau marah. Abdullah Mar'i meminta kita untuk jangan keburu disebarkan hasil dari Syekh Rabi, kita jumpa dulu di Syekh Ubaid. Ya kita gak mau dong dibentur-benturkan seperti itu. Ini tahun 2012. Barakallahu fikum. Saya ingin menceritakan kenapa juga alasan kita tidak mau duduk yang ditengahi oleh Abdullah Mar'i, apalagi Utsman Salimi. Ada sebuah nasihat terekam dari Abdullah Mar'i kepada mahasiswa-mahasiswa Indonesia di Universitas Islam Madinah dan teman-teman Salafin yang ada di Madinah yang tidak di Jami'ah Islamiyah waktu itu, kumpul nasihat. Di tengah-tengah nasihat itu yang kita transkrip, ya, di situ ada banyak hal yang membuat kita kecewa betul kepada Abdullah Mar'i. Tapi namanya kecewa kita enggak cukup sampai di situ. Kita angkat permasalahan ini kepada Syekh Muhammad bin Hadi. Ya Syekh, saya bilang, dihadiri oleh kurang lebih 10 hingga 12 ustaz di rumah Syekh Muhammad. Ini ada sebuah transkrip nasihat seseorang. Ingin kami bacakan kepada antum, bagaimana tanggapan antum tentang nasihat ini? Karena nasihat ini disampaikan kepada teman-teman kami, adik-adik kami, anak-anak Indonesia di Madinah. Langsung respon Syekh, karena sudah terucapkan kepada mahasiswa. Saya bacakan satu persatu. Nah, tapi saya tidak sebutkan siapa pengucapnya. Dalam rangka nasihat, supaya tidak keburu kita orang mendengar tentang kekurangan dia. Baru satu alinea dari kurang lebih 3 halaman, Syekh Muhammad sudah enggak sabaran. Siapa ini orangnya? Nah, ya Syekh, tolong izinkan kami untuk tidak menyebutkan, ya Syekh. Ya sudah. Baca lagi. Karena rasa amanah mungkin ya, beliau, siapa ini orangnya? Namun sebelum pertanyaan yang kedua itu, Syekh sudah memberikan jawaban bahwa ucapan ini, itu ucapannya Abdullah Mar'i, transkrip persis. Ya. Kalau bukan ucapan Ibrahim Ruhaili, maka ini ucapan orang yang sangat terpengaruh dengan Ibrahim Ruhaili. Nah, perhatikan baik-baik. Ini yang mau jadi penengah. Penengah kita dengan MLM. Kira-kira apa jadinya? Hah? Nah, akhirnya barakallahu fikum. Syekh bertanya lagi. Nah, sebelum bertanya yang berikutnya dan memohon kepada Ana untuk menyebutkan siapa itu, ya. Dia mengucapkan, ini orang yang mengucapkan ini adalah orang yang jahil. Yang tidak mengerti tentang manhaj salaf. Dibantah poin-poinnya oleh Syekh. Terakhir dia tanya, siapa ini orang? Ana jawab, Abdullah Mar'i, Syekh. Abdullah Mar'i. Kata dia. Ana memang merasa enggak serak dia sering datang ke Indonesia. Nah, ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Ini sebab utama kenapa kita enggak mau duduk dengan MLM, ya, di hadapan orang ini. Nanti perdebatan bukan dengan MLM, dengan ini. Ya, mereka jadi penonton. Sebenarnya kita tidak menginginkan itu. Dan benar. Selesai dari Syekh Muhammad bin Hadi, hafizallahu ta'ala, kedatangan Abdullah Mar'i yang berikutnya bersama Utsman Salimi di Amwa itu tahun berapa? 2000 berapa itu? 13 atau? Mungkin saya lupa. Ada yang ingat? 2013. Al-Muhim kurang lebihnya tahun itu. Masih memaksa untuk melakukan islah. Saya ditelepon Ustaz Usama, Ustaz. Macam-macam ditelponin Ustaz oleh Abdullah Mar'i untuk duduk bermajlis dialog dengan mereka MLM. Akhirnya kami dengan terpaksa kami katakan, "Ya Syekh, boleh kita duduk dengan mereka, tapi sebelumnya duduk dengan antum." Nah, ini harus diselesaikan dulu masalahnya. Ya. Duduk di Selipi mulai jam 12 malam hingga jam 3:30 subuh. Dihadiri oleh banyak ustaz pada waktu itu. Ya sudah, kita sepakat dengan ustaz-ustaz. Belak-belakan. Tahu belak-belakan? Apa adanya kita bongkar sudah. Jawaban Syekh Muhammad, ini transkripnya antum di ceramah antum di Pondok Syekh, ini transkrip yang di Madinah, ini transkrip jawaban antum tentang permasalahan roja, ini semua kita lengkap. Kita hadapkan di beliau. Beliau mengatakan, ini semua ceramah ana, antum transkrip. Iya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah kami dan bentuk nasihat. Wah, sudah terjadi dialog, suasana sudah panas. Nah, ini yang kita khawatirkan kalau dialog ini terjadinya di depannya mereka, MLM. Nah, dia sudah. Ternyata tidak ada titik temu. Ya. Beliau merasa terkritiki di situ dalam banyak hal. Ya. Kemudian, barakallahu fikum, tidak terjadi rencana yang beliau maukan itu. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum, perhatikan baik-baik peristiwa demi peristiwa ini. Di depan Syekh Rabi kemudian muncullah beberapa jawaban dari Syekh. Dari situ pula Syekh bisa menilai siapa Dzulqarnain. Dari cara berbicaranya, cara mengungkapkan data. Seorang syekh yang sudah sepuh. Menghadapin anak-anak kecil yang itu pada tahapan cucu-cucu beliau. Singkat cerita, keluarlah fatwa yang kemudian beredar di tengah-tengah antum. Tentang Dzulqarnain. Di depan Syekh Rabi, mari kita perhatikan sekarang style video yang dulu, kemudian style yang sekarang. Ya, saya ulangi, setel videonya Dzulqarnain, Abdul Bar yang sekarang ini, kemudian setel yang dulu supaya ingat. Kan orang sering lupa ya. Kalau ada dokumentasi itu ingat, jadi ingat. Gitu loh. Di hadapan Syekh Rabi, Dzulqarnain mengatakan, "Ya Syekh Luqman ini seolah-olah mau tampil dia yang membantah Ali Hasan. Kita semua juga membantah Ali Hasan ya Syekh. Kita juga membantah Abul Hasan ya Syekh. Kita. Syekh diam aja. Nah, Syekh diam aja. Sekarang kita mau tanya, kemana kalian sekarang? Di mana mereka sekarang? Sekarang mereka bersama siapa? Halabiyun. Bermajlis dengan mereka, bermuhadharah dengan mereka. Didatangin pondok-pondoknya oleh Halabiyun. Ya. Selesailah. Nah, ada teman yang mengatakan, "Ustaz, nampaknya sekarang mereka sudah berdamai ya dengan Halabiyun." Saya jawab, enggak berdamai. Orang yang berdamai itu adalah orang yang berseteru, memang benar-benar perseteruan. Ini punya prinsip, ini punya prinsip. Kemudian karena satu dan lain hal berdamai. Kalau ini enggak, ini bahasa yang lebih tepat, selesailah drama yang berlangsung selama ini. Mereka itu merasa sempit dada bersama kita. Kan gak sejalan. Yang sudah kita baca sejak sekian tahun yang lalu. Gak sejalan dengan kita memang. Hanya saja gak punya keberanian untuk menampakkan terang-terangan. Akhirnya dia harus bertalawun. Harus bunglon. Harus. Syekh Rabi adalah guru kami. Ya. Gak berani terang-terangan menolak fatwa atau mencela syekh. Gak berani. Sekarang nampak aslinya. Yaitu memang hakikat sebenarnya dari mereka yang bertahun-tahun asatidah menahan diri dari ini semua. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari paparan sejak awal tadi, saya katakan ini banyak yang dipotong ya, karena memang terbatasnya waktu. Tapi harapan saya ini membawa manfaat, pelajaran. Kita bisa punya jawaban kenapa mereka dikatakan sururi. Ini sejarahnya. Kalau mereka gak mau dikatakan sururi, ya turafi, itu sejarahnya. Gak mau lagi dikatakan turafi, ya sudah. Kalau begitu Anda halabiyun. Gitu. Selesai dengan ini. Dan dari peristiwa ini atau rangkaian kisah ini, pelajaran-pelajaran penting ya ikhwan. Yang pertama, banyak-banyak doa kepada Allah, saya dan antum, untuk diberi as-sidq, kejujuran dalam bermanhaj. Jujur dalam bermanhaj akan menjadi sebab taufik untuk kita istiqamah pada hari-hari berikutnya. Kedua, dalam setiap permasalahan, mohon kepada Allah untuk dibimbing bersikap ilmiah, tidak atifiyah, tidak perasaan yang dikedepankan, tidak emosi, tidak ketersinggungan yang dikedepankan. Karena dari perjalanan sejarah tadi, beragam mereka, ada yang memang gugur karena syubhat, kemakan syubhat, tapi sebagiannya rujuk. Yang kemakan syubhat itu sebagiannya jadi rujuk. Karena dia kemakan oleh syubhat, kemudian berjalan waktu, sadar. Setelah jelas kepadanya hujah, taubat dia. Itu yang syubhat. Tapi ada yang sekarang sudah bergabung dengan hizbi dikarenakan masalah syahwat. Maksudnya syahwat apa? Syahwat dunia. Bisa dalam bentuk gengsi. Gengsi itu adalah syahwat. Merasa tersinggung karena dinasehati. Merasa tersinggung ya, karena permasalahan-permasalahan kebijakan dalam masalah dakwah atau pendidikan. Tersinggung dalam masalah, bahkan masalah, maaf-maaf saja sebagian ikhwan, masalah ekonomi. Tersinggung gara-gara istri. Ini yang jatuh sekarang kepada hizbiyah. Macam-macam, di masing-masing poin yang saya sebutkan ada contoh-contohnya. Ada contoh-contohnya. Kenapa sekarang bersama Hizbiyin? Karena merasa tidak dibela oleh ustaz-ustaz ketika dia berseteru dengan si fulan dalam urusan kerjasamanya. Urusan kerjasama dunia syarikat. Merasa tidak dibela oleh ustaz, tersinggung. Akhirnya melintas, nyebrang. Subhanallah. Ini yang penting kita ingatkan. Dengan hadis Nabi SAW di masa fitan, yang Rasul menyatakan tentang orang-orang yang jatuh dalam fitan itu, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, menjual agamanya, menjual akidahnya, manhajnya dengan sesuatu duniawi yang kecil nilainya. Tersinggung karena merasa tidak dilibatkan dalam kepanitiaan, tersinggung karena tidak ditunjuk sebagai pengajar di bidang ini ataukah di bidang itu, atau di pondok ini atau di pondok itu. Berlanjut sampai kepada urusan manhaj. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir. Wajib atas kalian untuk bersifat jujur dalam bermanhaj, berakidah, karena kejujuran itu akan mengantarkan dia kepada kebajikan-kebajikan berikutnya. Wa iyyakum wal kadzib. Hati-hati, waspada Anda dari sifat dusta. Dusta lisannya atau dusta akidahnya, dusta sikap-sikapnya dan manhajnya. Karena kedustaan itu, kata Nabi, akan menggiring dia kepada kemaksiatan atau perbuatan jahat berikutnya. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah dari fitan, banyak-banyak berdoa. Di samping saya ingatkan di akhir majelis ini, kita di negeri ini khususnya menghadapi beragam fitnah yang mengancam dan menggoncang akidah kita. Menggoncang manhaj kita. Kalau bukan karena pertolongan Allah sampai hari ini, niscaya kita sudah larut dalam fitnah itu. Karena dahsyatnya syubhat yang terus mengitari kita di negeri ini. Maka jangan lupa banyak berdoa untuk diri kita, keluarga kita, dan juga untuk pemerintah kita. Doakan. Doa ya kawan, yang serius. Doa untuk pemerintah kita itu yang serius. Dalam kesempatan-kesempatan yang kita bisa lakukan, minta kepada Allah, ya Allah, lindungi pemerintah kami dari orang-orang jahat. Ya Allah, jadikan pemerintah kami ini pemerintah yang cinta kepada kitab-Mu Al-Quran dan kepada Nabi-Mu. Jadikan pemerintah kami yang cinta kepada kaum muslimin. Jauhkan pemerintah kami dari makar-makar musuh-Mu dan musuh agama ini, ya Allah. Berikan taufik kepada mereka dalam mengambil kebijakan-kebijakan. Hindarkan dari para provokator-provokator jahat yang akan memecah belah umat Islam dan negeri ini. Doa. Ini siapa tahu ada doa salah satu di antara kita yang didengar dan langsung dikabulkan oleh Allah. Ingatkan istri-istri kita. Doa kamu wahai istriku. Doa. Jangan lupa. Pesan. Jangan lupa doa ya buat pemerintah. Buat saya, buat kamu, buat anak-anak. Agar dijauhkan dari fitnah yang menimpa akidah kita. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah yang menimpa diri kami adalah musibah yang menimpa akidah dan agama atau iman kami, ya Allah. Wala tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka fina wala yarhamuna. Jangan kau kuasakan kepada kami, jangan kau jadikan penguasa terhadap kami orang-orang yang tidak takut kepadamu dan tidak menyayangi kami, disebabkan ya Allah oleh dosa-dosa kami. Kalau ada yang mengeluh penguasa yang jahat, penguasa tidak cinta Islam, penguasa yang membela penista-penista Islam, penista-penista agama, ya karena memang kita sebagai rakyat telah memulai penistaan terhadap agama sebelum orang-orang kafir menistakan agama ini. Kita yang berdosa. Ini semua adalah akibat dari dosa kita sebagai rakyat. Akibat dosa kita. Dosa para suami, dosa para istri, dosa anak-anak, dosa para da'i, dosa ikhwan, dosa masyarakat. Dengan berbagai bentuk dosa dari yang terbesar hingga yang terkecil. Maka Allah timpakan kepada kita sekarang ini. Tidak ada jalan lain kecuali kita banyak bertaubat kepada Allah. Banyak beristighfar, tunaikan hak-hak orang-orang yang memilikinya. Dan penuhi dengan ibadah di hidup kita ini. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kajian di siang hari ini. Ada pertanyaan, namun karena keterbatasan kemampuan, saya memohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan jika ada yang salah murni karena kejahilan saya, dan saya mohon adanya masukan dan kritikan yang membangun, dan saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبعد. Pada malam hari ini atau hari Jumat tanggal 12 Jumada Al-Ula 1443 Hijriah. Alhamdulillah kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan talabul ilmi, mendengar langsung untaian ilmu dari salah satu masyayikh ahli sunnah, yaitu Syekh Abu Muhammad Salah Kentush Al-Adani hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Beliau memberikan kesempatan dan waktunya untuk berbagi ilmu, dan kita pun bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama dan utama, kemudian kepada beliau yang telah meluangkan waktu dan tenaganya. Acara ini murni adalah untuk talabul ilmi, untuk kita mendapatkan fadail, keutamaan talabul ilmi bagi kita semua dan seluruh salafiyin di Indonesia, khususnya yang mengikuti acara yang semoga diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini. Acara ini pun tidak lepas dari upaya kami berkonsultasi dan bertanya kepada para masyayikh di Madinah untuk mengadakan muhadarah semisal ini. Maka semoga hari ini dan ke depan seluruh langkah-langkah kita terbimbing dengan bimbingan ilmu dan bimbingan para ulama kita. Acara talabul ilmi semisal ini tentu akan membuat senang, gembira dan bersyukur setiap salafi yang mengerti ad-da'wah salafiyah, setiap salafi yang mencintai dakwah salafiyah dan menghormatinya dan menginginkan kebaikan untuk dakwah ini dan untuk seluruh salafiyin. Semoga kegiatan ini benar-benar diberkahi oleh Allah dan menjadi sebab kebaikan untuk seluruh salafiyin di Indonesia. Amin Allahumma amin. Untuk menyingkat waktu, kita akan serahkan kesempatan yang mulia ini untuk fadilat Syekhina Abi Muhammad Salah Kentush hafizahullah ta'ala fa ila asy-syekh falyatafaddal barakallahu fikum.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، في بدء هذا اللقاء الذي أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك فيه وفي كل من شارك في إنجاحه، وإني أحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا اللقاء بكم رغم بعد المسافات الذي لم يؤثر إطلاقا على تقارب القلوب التي امتلأت بمحبتكم إخواني في الله في هذه البلاد الطيبة، بلاد إندونيسيا، وبالأخص إخواني أتباع السلف الصالح في معهد منهاج الأثر بمدينة جنبر الواقع في جاوة الشرقية حفظ الله أهلها، والقائمين على هذا المعهد وجميع إخواننا السلفيين في هذه البلاد المباركة وسائر بلاد المسلمين. كما أني والله لسعيد جدا بأن تواصلت معكم ولو بالاتصال، ونرجو الله العلي القدير أن ييسر لنا اللقاء بكم مرات بعد مرات. وإنا والله لنشهد الله العظيم رب العرش الكريم ونشهد ملائكته الكرام ومن حضرنا من الإنس والجن وما شاء الله من خلقه أننا نحبكم في الله، وندعو الله الكريم أن يحل عليكم رضوانه الأكبر، إن ربنا سميع الدعاء. أما بعد، فيا إخوتاه سلمكم الله وعافاكم ووقاكم كل سوء ومكروه. لا يخفى عنكم جميعا ما يقوم به أئمة السنة وكبراء العلماء من ذلكم الواجب الذي أوجبه الله تبارك وتعالى عليهم من الدعوة إلى الله والاهتمام بأحوال المسلمين في العالم أجمع، كيف لا وهم ورثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين ألقي على عواتقهم هذا الدين، وهم أهل ذلك وخاصته. ومن هؤلاء الأئمة في هذا الزمان الإمام ربيع بن هادي بن محمد بن عمير المدخلي، هذا العالم الرباني الذي نفع الله به نفعا عظيما حتى صارت محبته علامة على السلفية وبغضه علامة على البدعية. وصدق الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى القائل: وعلامة أهل البدع الوقيعة أو الوقيعة في أهل الأثر. وهذا الأثر صحيح أخرجه غير واحد، منهم اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وعليه فإن الإمام ربيعا سلمه الله وحفظه هو اليوم محنة يمتحن بها، فمن طعن عليه أو تنقصه فإنما يريد السنة. فنسأل الله العظيم أن ينصر السنة به وأن ينصر به السنة ونصره بالسنة، وأن يجعله غصة في حلوق المبتدعين أجمعين. إلى هنا يعني ماذا الذي في الورقة؟ إن شاء الله تعالى الأخ رويفع يبدأ بالإملاء من هذا الموضع. فأقول: إخواني في الله، قد سبق أو كما سبق، لقد اعتبر العلماء وطلاب العلم هذا الإمام أحد ركائز هذه الدعوة المباركة، نفع الله بنصحه وبتوجيهاته في داخل المملكة وخارجها، حتى شكر لجهوده الملوك والسلاطين ورؤساء الدول، وما ثمار جهوده في بلاد الجزائر عنا ببعيدة، فكم والله نفع الله بتلك النصائح الشباب الجزائري حتى انتهى ذلكم الشر الذي عصف بالجزائريين في حقبة التسعينات من القرن الميلادي الماضي. ولله الحمد والمنة، فهكذا هم الأئمة والعلماء يقفون سدا منيعا أمام الشرور، فلا تنال المسلمين بسوء. ونحن إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء الذي نسأل الله أن يكون مباركا وأن يجعل فيه الخير والصلاح لكل من حضر واستمع، وأن ينفع به المتكلم والمستمع، إن ربنا سميع الدعاء. هذا اللقاء في التعليق على جهود ونصائح الإمام ربيع التي وجهها ويوجهها لكل السلفيين في العالم، حرصا منه على جمع الكلمة على الحق. ونختار من نصائحه الكثيرة المباركة إحدى كلماته التي نفع الله بها. وأذكر في هذا الموضع أو أقرأ بعض ما ذكره رحمه أو حفظه الله من تلك النصائح الطيبة المباركة، نصيحة جعلها للسلفيين في فرنسا، فنقرأ إن شاء الله تعالى ما يسر الله. قال حفظه الله تعالى: لقد أدركت أنا وأدرك غيري أن هنالك تيارين قد ضربا الدعوة السلفية في صميمها، تيار الشدة والإفراط، وتيار اللين الزائد عن المشروع والتفريط، وكلاهما قد أثخن فيها وكادا أن يأتيا على البقية الباقية من أهلها، وإن الله قد حرم كلا من الإفراط والتفريط لما ينطويان عليه من الأضرار والشرور، وشرع لهذه الأمة التوسط والاعتدال، وذلك هو صراط الله المستقيم الذي أمرنا باتباعه، وفيه الخير، كل الخير والسعادة، كل السعادة والنجاة من المهالك. ولما رأيت خطر هذين التيارين وجهت عددا من النصائح إلى الشباب السلفي في كل مكان، فأرجو أن تلقى ترحيبا وقبولا لدى إخواننا وأبنائنا وأحبائنا السلفيين. لقد ضمنت وبشدة تلك النصائح بحث الشباب السلفي على نبذ كل أنواع الفرقة والاختلاف، على كل أنواع الفرقة والاختلاف، وإلى التآخي في الله والتحاب فيه، وإلى الرفق ببعضهم البعض، وإلى الحكمة والموعظة الحسنة لمن يقع في خطأ. وإني لأؤكد الآن أن تلكم النصائح، وأحثهم على المبادرة الجادة الصادقة في نبذ الخلاف وأسبابه واستبداله بالوفاق والتآخي، وآمل أنا وكل السلفيين في المملكة واليمن وغيرها أن نسمع كل ما نصبو إليه ونطلع إليه من إنهاء هذا الخلاف المقيت ودفنه وإعلان المحبة والتآخي والإقبال على العلم النافع والعمل الصالح والتعاون على البر والتقوى والجد في نشر هذه الدعوة وإبراز جمال جمالها عقيدة ومنهجا وأخلاقا. أخي الذي يظهر لي أن هذه الاختلافات بينهم ليست في عقائد ولا في أصول الدعوة ولا في المنهج، وإنما هو قيل وقال وخصومة وجدال في أشخاص بالغوا في تعظيمهم، وهم لا يتجاوزون أن يكونوا من طلبة العلم. أسأل الله

0: سلم كل سلفي على الأرض، لكن كما قال الشيخ وذكرنا كلامه حفظه الله تعالى الذي قرأناه أنه قال: وأنا آمل من كل السلفيين في المملكة واليمن وغيرها، إلى أن قال: نتطلع إليه من إنهاء هذا الخلاف المقيت ودفنه وإعلان المحبة والتآخي. إخواني في الله، ينبغي علينا أن ننظر إلى الغاية. نحن كفريق يا إخوان، نحن كفريق ينبغي أن نتكاتف وأن نضع أيدينا في أيدي بعضنا. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله عز وجل إلى قومه وأمره أن يدعو إلى الله عز وجل، وفوق هذا لم يجعله الداعي الوحيد، بل جعل له وزراء وجعل له معينين، بل لقد حرص عليه الصلاة والسلام على أن يكون له معينين ووزراء، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي بعثه الله من قبلي إلا كان له حواريون وأصحاب. فهؤلاء الذين يعينونه ويقفون إلى جانبه هم الذين نصر الله عز وجل بهم هذا الدين. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يخبر عن بعض جهات العون، قال: إني لا أجد نفس ربكم من قبل اليمن، أي التنفيذ على المسلمين والإعانة. فهذا هو المطلوب المنشود، أن نتعاون على طاعة الله عز وجل، كن إخوة وننبذ ماذا الخلافات، وننبذ كذلك أي شيء يتعلق بهذا الأمر، ما دام أن ليس بيننا أصول فاسدة ولا منهج منحرف، وإنما قد تقع الخصومات في أمور شخصية، فهذه نضعها جانبا، هكذا ينبغي أن نكون. وقد حرص الشيخ حفظه الله في كثير من جلساته وهو يناصح ويسعى في لم الشمل، وربما سمعتم أيضا بما وقع عندنا هنا في اليمن، فكذلك ما وقع عندكم وقع عندنا، والحمد لله أيضا تقاربت إن شاء الله تعالى القلوب وتركنا ذلك والحمد لله عز وجل. فالسنة تجمع على الحق وعلى الصواب، وأما البدع هي التي تفرق وهي التي تباعد بين القلوب. ولذلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسمعنا كل خير عنكم، وأن يوفق الجميع إلى التآخي والتحابب وترك الخلاف الذي لا يأتي إلا بشر. فأسأل الله سبحانه في عليائه أن يجمع القلوب وأن يوحد الكلمة وأن يعيننا جميعا على طاعته سبحانه. وإننا نحبكم في الله، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في دار الكرامة الكبرى. إن ربنا سميع الدعاء، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
1: جزاك الله خير شيخنا، حبكم الله فيما أحببتنا فيه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الكلمة نافعة لنا السلفيين في إندونيسيا أولا ولجميع السلفيين في أنحاء العالم، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، كما نسأله تبارك وتعالى يجعل هذه الكلمة سببا لجمع كلمة السلفيين عندنا في إندونيسيا على الحق والكتاب والسنة. فجزاكم الله خيرا على هذه الكلمة، جعلها الله في ميزان حسناتكم وبارك الله فيكم.
0: آمين. الله يبارك.
1: سلام على بقية المشايخ في عدن
0: إن شاء الله. الله يبارك.
1: نعم شيخنا.
0: إيه الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: ورحمة الله وبركاته.
1: الحمد لله، محاضرة dari Fadilatul Syekh Abi Muhammad Salah Kantush Al-Adani Hafizahullah Wara'ahu min kulli su'in wa makruh telah selesai menjelang waktu Isya ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan apa yang kita dengar bersama ilmu yang bermanfaat, yang menambah iman kita dan takwa kita serta amal soleh, serta menjadi sebab ampunan bagi segala kekurangan dan kesalahan kita semuanya. Insyaallah selepas sholat isya, biiznillah pukul 19.15 akan disampaikan terjemah dalam bahasa Indonesia oleh Ustadzuna Al-Ustadz Ruwaidzi Hafizahullah Ta'ala. Sampai kita berjumpa dalam bagian kedua biiznillah Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد وأشهد محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا، الحمد لله kita semua telah mendengarkan muhadharah dari Al-Syeikh Abu Muhammad Salah Kantush Al-Adani Hafizahullah Ta'ala tentang pelajaran berharga dari kesungguhan Al-Syeikh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala di dalam memupuk persatuan serta upaya untuk meninggalkan perpecahan dan perselisihan. Al-Syeikh Abu Muhammad Salah Kantush Hafizahullah, setelah beliau menyampaikan mukaddimah, kemudian beliau berkata, pada permulaan pertemuan ini yang aku memohon kepada Allah Al-Azim Rabbal Arsyil Karim agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan barakah pada pertemuan kita kali ini dan mencurahkan barakah pula bagi siapa saja yang terlibat atas terselenggaranya acara yang mulia ini. Aku memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas terselenggaranya muhadharah ini walaupun tempat kita berjauhan. Dan ini tentu tidak berpengaruh sama sekali bagi kedekatan hati kita semua. Walaupun jarak kita berjauhan, namun hati-hati kita saling dekat, yang penuh dengan kecintaan kepada kalian semua, wahai ikhwani fillah, fi hadhil bilad at-tayyibah, bilad Indonesia. Saudara-saudaraku fillah di negeri Indonesia yang mulia ini, terkhusus saudara-saudaraku yang kokoh di atas prinsip as-salafus salih di Ma'had Minhajul Athar di Kota Jember yang terletak di Provinsi Jawa Timur, semoga Allah menjaganya, serta para pengasuh, para pengurus di Ma'had ini. Demikian pula seluruh saudara-saudara kami Salafiyin di negeri yang semoga Allah curahkan barokah padanya, dan seluruh saudara-saudaraku di negeri-negeri kaum muslimin. Sungguh demi Allah, aku benar-benar berbahagia dapat berkomunikasi dengan antum semua, walaupun hanya dengan telepon. Kami memohon kepada Allah Al-Aliyyil Qadir agar Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar memberikan kemudahan bagi acara kita ini. Dan sungguh demi Allah, kami bersaksi kepada Allah Al-Azim Rabbul Arsyil Karim, dan mempersaksikan kepada para malaikatnya yang mulia, serta mempersaksikan kepada yang hadir di majlis ini dari kalangan manusia ataupun dari kalangan jin, dan siapa dan apa saja yang Allah kehendaki dari makhluk. Sungguh kami mencintai kalian semua karena Allah, dan kami senantiasa berdoa kepada Allah Al-Karim agar senantiasa mencurahkan ridhanya yang terbesar untuk kalian semua. Inna Rabbana sami'ad du'a. Amma ba'd. Faya ikhwata, sallamakum Allah wa afakum, wallahu min kulli su'in wa makruh. Wahai saudara-saudaraku yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keselamatan kepada kalian semua dan menjaga kalian semua dari berbagai kejelekan dan hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak asing bagi kalian semua apa yang telah dilakukan oleh a'immatus sunnah dan para ulama kibar dari sebuah kewajiban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan atas mereka berupa dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan al-ihtimam bi ahwalil muslimin fil alami ajma', dan perhatian terhadap kondisi kaum muslimin di dunia secara keseluruhan. Bagaimana tidak, mereka adalah pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan amanah pada pundak-pundak mereka untuk memikul agama ini. Mereka adalah orang-orang yang berhak untuk menyandang amanah tersebut, dan mereka pula adalah orang-orang yang Allah pilih dan Allah khususkan untuk mengemban amanah tersebut. Di antara para a'immah tersebut di zaman kita ini adalah Al-Imam Rabi' bin Hadi bin Muhammad Umair Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, seorang alim Rabbani yang Allah subhanahu wa ta'ala telah jadikan beliau sebagai seorang ulama besar yang sangat bermanfaat bagi umat ini. Sampai-sampai kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat bermanfaat bagi umat ini. Sampai-sampai kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai kecintaan kepada beliau hafizahullahu ta'ala menjadi tanda atas kesalafiyahan seseorang. Dan kebencian kepada beliau hafizahullahu ta'ala sebagai tanda atas kebid'ahan bagi pembenci beliau. Sungguh benar apa yang telah dikatakan oleh Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, alamatu ahlil bid'ah al-waqi'atu fi ahlil athar. Tanda, alamat ahlul bid'ah adalah celaan mereka terhadap ahlul athar, terhadap orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Athar ini adalah athar yang sahih yang telah diriwayatkan oleh banyak dari para ulama, di antaranya adalah Al-Lalikai dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnati wal jamaah. Atas dasar itu, maka sungguh Al-Imam Rabi' sallamahullahu wa hafizah, beliau pada hari ini menjadi tolak ukur sebagai mihnah bagi kaum muslimin. Tolak ukur siapa saja yang mencela beliau atau merendahkan beliau, maka sungguh dia telah jauh dari sunnah. Dan barang siapa yang mencintai beliau, maka sungguh orang tersebut adalah orang yang cinta dengan sunnah dan berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami memohon kepada Allah Al-Azim agar ia senantiasa memenangkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dengan keberadaan beliau. Dan kami memohon kepada Allah agar Allah jadikan beliau sebagai penolong bagi sunnah. Dan agar Allah jadikan beliau sebagai sesuatu yang mencekik di leher-leher al-mubtadi'ah secara keseluruhan. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa Para ulama

العلم mereka benar-benar menghormati para ulama. Dan di antara ulama yang terkemuka yang dihormati Syekh Al-Imam Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala, peran beliau sangat besar di dalam dakwah ini, di dalam menyelesaikan problem umat, terkhusus problem salafiyin. Hingga tidak dipungkiri, kesungguhan beliau, perjuangan beliau di dalam dakwah dan persatuan umat ini disyukuri oleh raja-raja dan pemimpin-pemimpin dunia. Di antaranya adalah apa yang terjadi di negeri Aljazair. Kejadian yang luar biasa menimpa negeri itu sekitar tahun 90-an. Terjadi peristiwa yang menghancurkan negeri tersebut. Maka dengan pertolongan Allah, kemudian peran para ulama terkhusus beliau Syekh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah dapat terselesaikan problem tersebut. Perjuangan beliau sangat bermanfaat bagi keberlangsungan negara Aljazair di masa itu. Walillahil hamdu wal minnah. Demikianlah ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Perjuangan beliau, kesungguhan beliau di dalam mempersatukan umat Islam dan di dalam mencegah serta mengobati mereka dari berbagai perselisihan dan perpecahan benar-benar nyata dan dirasakan oleh salafin khususnya di banyak negeri. Maka kita insyaAllah pada pertemuan ini akan menyampaikan beberapa contoh dari kesungguhan beliau di bidang ini. Semoga apa yang kami sampaikan dalam pertemuan ini mendatangkan banyak kebaikan. Bagi yang hadir dan juga bagi yang mendengarkan. Inna Rabbana sami'ud du'a. Di antara yang akan kami pilih untuk kami bacakan nasihat, wasiat dari Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah adalah apa yang pernah beliau sampaikan kepada kaum muslimin, kepada salafiyin di negeri Perancis. قال حفظه الله تعالى لقد أدركت أنا وأدرك غيري أن هناك تيارين قد ضرب الدعوة السلفية في صميمها. Aku dan juga selainku benar-benar telah mendapati bahwa di sana ada dua ancaman yang telah memukul dakwah salafiyah pada jantungnya.
Yang pertama adalah ancaman dalam bentuk asyiddah wal ifrat. Sikap berlebihan, sikap keras di dalam agama. Dan ancaman yang kedua adalah al-lin az-za'id 'anil masyru' wat tafriid. Ancaman yang kedua adalah sikap lemah yang berlebihan, yang telah keluar dari apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Sikap bermudah-mudahan di dalam menjalankan agama ini. Keduanya, baik sikap keras atau sikap berlebihan di satu sisi. Di sisi yang lain, sikap lembek, sikap bermudah-mudahan. Kedua-duanya benar-benar dapat merusak dakwah salafiyah. Dan hampir-hampir keduanya tidak menyisakan dari salafiyin terkena, tertimpa salah satu dari dua ancaman yang berbahaya itu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan masing-masing dari al-ifrat wa tafrit. Jika berlebihan di dalam agama ini melebihi batas-batas yang telah Allah tentukan, demikian pula sikap bermudah-mudahan, sehingga banyak hal-hal yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan tidak tercapai oleh karena sikap bermudahan tersebut. Pada keduanya terdapat mudarat yang banyak dan juga kejelekan-kejelekan. Yang Allah syariatkan bagi umat ini adalah sikap at-tawassut wal-i'tidal, sikap pertengahan, sikap adil. Wadhalika huwa siratullahil mustaqim. Sikap tersebut adalah jalan Allah yang lurus, yang Allah subhanahu wa ta'ala telah perintahkan kita semua agar mengikutinya. Karena padanya terdapat kebaikan yang sangat banyak dan kebahagiaan yang luar biasa, serta keselamatan dari berbagai kehancuran. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala berkata dalam wasiatnya terhadap salafiyin di Perancis ini, ketika aku melihat bahaya dari dua ancaman tersebut, maka aku sampaikan beberapa nasihat kepada syabab salafi di setiap tempat. Dan aku berharap nasihat tersebut mendapat sambutan dan dapat diterima oleh ikhwan, saudara-saudara kami, anak-anak kami, dan orang-orang yang kami cintai dari kalangan salafiyin. Nasihat tersebut betul-betul menekankan agar pemuda-pemuda salafi berjuang dan berusaha meninggalkan berbagai perpecahan dan perselisihan, serta bahu-membahu untuk saling bersaudara karena Allah, saling mencintai karena Allah, dan saling bersikap lemah lembut sesama mereka, mengedepankan al-hikmah, sikap bijak, dan al-maw'idhatul hasanah, pembelajaran-pembelajaran yang baik, nasihat-nasihat yang indah bagi siapa saja yang terjatuh pada kesalahan.
Wa inni la'uakkidul an, dan sungguh saat ini aku menekankan kembali nasihat-nasihat tersebut, dan aku hasung mereka semua untuk bersegera, bersungguh-sungguh dan jujur di dalam meninggalkan perselisihan dan sebab-sebabnya, serta mengganti semua itu, mengganti perselisihan dan sebab-sebabnya dengan saling bersaudara dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Aku dan seluruh salafiyin berharap, baik yang ada di Saudi Arabia, di Yaman, dan yang lainnya, berharap dapat mendengar apa yang terjadi telah selesai. Perselisihan yang terjadi ini harapannya segera terselesaikan dan terkubur, serta kami ingin mendengar munculnya atau tampaknya al-mahabbah, kecintaan, saling bersaudara sesama salafiyin, serta fokus untuk menuntut ilmu, al-ilmu nafi', dan beramal saleh, dan at-ta'awun alal birri wa taqwa. Kemudian dari lebih dari itu, bersungguh-sungguh di dalam menyebarkan dakwah yang mulia ini, menampakkan keindahan dakwah salafiyah ini, baik dalam hal akidah, manhaj maupun akhlak. Wahai saudaraku, aku berharap agar kalian semua berusaha untuk meninggalkan dan menyelesaikan fitnah yang ada, menghilangkan sebab-sebabnya, serta benar-benar mewujudkan apa yang dikehendaki dalam Islam dari persaudaraan, saling mencintai, saling menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Ini semua harapan kami dapat menggantikan posisi perpecahan yang selama ini terjadi, terkhusus di medan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Akhi, wahai saudaraku, akaid bukanlah terjadi dalam permasalahan akidah, bukan pula dalam permasalahan usul dakwah, bukan pula dalam permasalahan manhaj. Akan tetapi perselisihan yang terjadi adalah qila wa qal. Perselisihan yang terjadi adalah permusuhan serta saling debat terkait orang-orang yang mereka berlebihan di dalam memuliakannya, dalam kondisi mereka tidaklah sampai pada martabat talabatul ilmi. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar mewujudkan apa yang diharapkan oleh semuanya dari jam' kalimat salafiyin, bersatunya kalimat salafiyin, persatuan hati-hati mereka dan ruh-ruh mereka di atas al-haq wal-huda, di atas kebenaran dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Demikian nasihat Al-Allamah Rabi' Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala terhadap untuk salafiyin di negeri Perancis. Naam, kemudian Syekh Salah memberikan ta'liq, ikhwani, ini adalah di antara kesungguhan dan perjuangan Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah di dalam upaya beliau untuk mempersatukan salafiyin dan mencegah serta mengobati terjadinya perselisihan dan perbedaan antara mereka. Mentranskrip nasihat beliau yang lainnya. Dan insyaAllah nasihat ini tidak panjang. Namun aku lakukan sedikit perubahan agar lebih difahami. Berkata Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, wa ana unasihuhu wa kadha wa as'a. Aku berusaha terus untuk menasihatinya dan berupaya serta berupaya. Kemudian Syekh Salah memberikan ta'liq, kami bersaksi atas kesungguhan beliau hafizahullahu ta'ala di dalam memberikan nasihat-nasihat yang sangat berharga terhadap kaum muslimin. Sangat banyak upaya yang beliau lakukan dalam memberikan nasihat-nasihat serta bimbingan. Bagaimana tidak? Itulah yang benar-benar memenuhi kalbu beliau hafizahullahu ta'ala. Sangat besar harapan beliau agar kaum muslimin bersatu. Dan sungguh Rasul alaihi salatu wassalam, beliau adalah teladan dalam hal ini. Sebagaimana sabda beliau alaihi salatu wassalam, mathali kamathali rajulin istauqada naran. Perumpamaan antara aku laksana seorang yang menghidupkan api. Falamma adha'at ma haulaha, ketika api tersebut menyinar yang di sekelilingnya, menjadilah hewan-hewan yang berterbangan mendekat ke sumber api tersebut hingga jatuh ke dalam api tadi. Dan seorang yang menyalakan api tersebut berupaya untuk menghalau binatang-binatang serta serangga yang mendekat ke api tersebut agar tidak terjatuh dalam api dan binasa. Maka itulah aku, perumpamaan, permisalan antara aku dan kalian. Aku berusaha untuk memegang bagian belakang dari kalian, melindungi kalian, menjaga kalian untuk masuk ke dalam an-nar. Sementara kalian berusaha untuk masuk ke dalamnya. Demikianlah perjuangan Rasul alaihi salatu wassalam yang sangat cinta terhadap umatnya. Perjuangan beliau alaihi salatu wassalam untuk menyelamatkan umatnya dari an-nar sangat besar seiring dengan kuatnya keinginan umat untuk masuk ke dalam an-nar tersebut.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah. Dan kita perhatikan dari perjalanan hidup Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Beliau senantiasa berusaha, berupaya dan terus berupaya memberikan nasihat-nasihatnya kepada orang-orang yang patut untuk diberikan nasihat. Kemudian Asy-Syaikh Rabi' melanjutkan nasihatnya. A'rifu annahu mukhti'. Aku tahu

sakit. Apabila dia jatuh, maka kita bawa dia ke rumah sakit. Tidak kemudian justru kita binasakan. Tidak kemudian kita membunuhnya. Tidak. Lalu Asy-Syaikh Shalah memberikan ta'liq. Ini merupakan sikap lemah lembut yang ada pada para ulama kita. Yang mereka adalah orang-orang yang mewarisi ilmu warisan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan sungguh sikap lemah lembut ini adalah sikap yang luar biasa pengaruhnya dalam kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau bersabda, "Idza arada Allah azza wa jalla bi ahli baitin khairan adkhala alaihimur rifqa." Jika Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla menghendaki kebaikan pada sebuah keluarga, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan di tengah-tengah mereka sikap lemah lembut. Demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Aisyah radhiyallahu anha, "Inna Allah rafiqun yuhibbur rifqa." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha lemah lembut dan mencintai sikap lemah lembut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan terhadap sikap lemah lembut apa yang Allah tidak memberikan pada sikap keras. Di sini Rasul alaihi salatu wassalam benar-benar menegaskan tentang kedudukan sikap lemah lembut. Pada suatu hari terjadi sebuah peristiwa di masa Nabi alaihi salatu wassalam. Didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang terbukti meminum minuman keras. Fa'amara bi darbihi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar dia dihukum, agar dia dipukul sebagai hukumannya. Kata sahabat Abu Hurairah, "Di antara kami ada yang memukul dengan tangannya. Wa minna man yadribuhu bi na'lihi." Di antara kami pula ada yang memukul dengan sandalnya. "Wa minna man yadribuhu bi tsaubihi." Dan dari kami pula ada yang memukulnya dengan pakaiannya. Maka ketika telah selesai proses penegakan hukum terhadap pemabuk tadi, lalu dia pergi, berkatalah seseorang, "Malahu akhzahullah, malahu akhzahullah." Sebuah ungkapan yang jelek, mendoakan kehinaan dan memastikan bahwa dia dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La takunu auna syaitan ala akhikum." Janganlah kalian menjadi penolong syaitan terhadap saudara kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah.

radiyallahu anhu. Di sini kita perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangani permasalahan ini dengan sangat bijaknya. Yang pertama, beliau perintahkan agar hukuman syar'i ditegakkan kepada pemabuk tadi. Agar supaya dia tidak mengulangi perbuatan tersebut. Dan agar lebih terdorong untuk melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Harapannya penegakan hukum terhadapnya memberikan efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi dan kembali menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di waktu yang sama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada sahabatnya yang berlebihan di dalam menyikapi seorang yang mabuk tadi dengan mendoakan kehinaan dan yang semisalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan jangan sampai ucapan yang ia ucapkan tersebut kemudian terdengar oleh orang tadi, justru menimbulkan sikap tidak suka dan semakin terdorong untuk melakukan kemaksiatan yang telah ia kerjakan tersebut. Oleh karena itu beliau katakan, wala takunu auna syaitan ala akhikum. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, kelompok Al-Haddadiyah, kelompok Al-Haddadiyah, mereka ini termasuk kelompok yang ekstrim, yang berlebihan di dalam menyikapi orang-orang yang terjatuh dalam kesalahan dalam pandangan mereka. Mereka ini mewarisi akhlak kaum Khawarij. Bukankah orang-orang Khawarij mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar di bawah dosa syirik? Orang-orang Al-Haddadiyah demikian pula adanya. Mereka sangat keras di dalam menyikapi orang-orang yang dianggap salah oleh mereka ini. Oleh karena itu, Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala, beliau melanjutkan dalam wasiatnya. Haula'il Haddadiyah, mereka, orang-orang Haddadiyah ini, apabila melihat seorang yang terluka dengan luka yang kecil, yuhlikunahu, justru mereka membinasakan orang tersebut. Apabila melihat orang yang jatuh, sakit, tidak berusaha untuk menolongnya, justru dibinasakan oleh mereka. Wa idza takhayyalu aw iftaru alayhi annahu akhta la budda an yamut aw yuhlak. Apabila kelompok atau orang-orang Al-Haddadiyah ini menilai, memvonis seseorang bahwa orang tersebut salah, maka dalam benak mereka orang tersebut harus mati atau harus dibinasakan. Hadza manhajun laisa islamiyan wala salafiyan wala hatta insaniyan. Manhaj mereka ini bukan manhaj Islam, bukan manhaj salafi, bahkan bukan manhaj manusiawi. Hadza wahshi, manhajun wahshi, yaftarisun nasa zulman wa udwana, la yaf'aluhu illa akhassun nufus wa aqdharuha. Ini adalah sikap yang liar, manhaj yang liar,
yang memangsa manusia dengan kezaliman dan permusuhan, tidaklah melakukan perbuatan ini kecuali orang-orang yang memiliki jiwa rendahan dan yang paling jelek. Fahada manhajun marfudun. Ya ikhwah, manhaj seperti ini adalah manhaj yang tertolak. Manhaj unsi'a litamziqi wa tafriq. Manhaj yang didirikan dalam rangka untuk memecah belah, dalam rangka untuk perpecahan. Barakallahu fiikum. Kemudian di sini Syekh Salah memberikan ta'liq. Al-Haddadiyah lisan halihim mengatakan, Al-Haddadiyah dalam praktek kenyataan mereka menampakkan bahwa wailul liman akhta'a, celakalah orang yang telah melakukan kesalahan. Kami tidak menerima taubat darinya, kami tidak menerima maafnya. Padahal syariat yang mulia ini, syariat Islam, benar-benar antusias untuk melakukan at-taqwim, untuk melakukan pelurusan, untuk melakukan bimbingan dan pembinaan agar yang salah dapat kembali kepada kebenaran, agar yang salah dapat bertobat, rujuk dari kesalahan dan berjalan di atas jalan kebenaran. Adapun Al-Haddadiyah yang ada pada benak mereka adalah harus dijatuhkan. Maka ini bukanlah dari syariat Islam yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Di dalam Islam, selama masih bisa untuk dinasihati, masih bisa untuk ditangani, masih bisa dibimbing, maka itulah yang ditempuh. Dan inilah yang dilakukan oleh para ulama kita, para ulama kibar, a'immatus sunnah. Inilah yang mereka tempuh, inilah yang mereka lakukan. Nasihat demi nasihat mereka lakukan, bimbingan demi bimbingan mereka arahkan, hingga pada saatnya, manakala sudah tidak lagi bermanfaat nasihat dan bimbingan, sudah putus asa, tidak memungkinkan lagi adanya ruang untuk bisa menyadarkannya, dan di sisi lain berbahaya bagi umat, ditegakkanlah tahzir terhadap orang-orang tersebut sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita mengetahui bahwa Al-Allamah Rabi' bin Hadi hafizahullah ta'ala benar-benar nampak sikap lemah lembut beliau. Beliau dakwah benar-benar mengedepankan hikmah, benar-benar mengedepankan ar-rifq, lemah lembutan. Sebagaimana yang sudah kita saksikan di dunia ini, apa yang telah beliau tangani. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Abul Fadl Al-Iraqi dalam salah satu untaian syairnya. Lam ara mithlar rifti fi linihi akhraja lil azra'i min khidriha man yasta'in bir rifqi fi amrihi yastakhrijul hayyata min juhriha.
Aku tidak melihat seperti sikap lemah lembut dalam hal keluasannya. Sikap ini bisa lebih mengeluarkan, memungkinkan bisa mengeluarkan seorang gadis yang ada dalam pingitannya. Barang siapa yang menggunakan sikap lemah lembut pada urusan yang dia jalani, niscaya dia bisa mengeluarkan ular dari liangnya. Ungkapan ini menggambarkan tentang ampuhnya sikap al-rifq di dalam menyelesaikan masalah yang sulit atau yang rumit. Seorang wanita yang berada dalam pingitannya, seorang gadis yang sedang dipingit, sulit baginya untuk keluar rumah. Karena dia benar-benar dalam pingitan. Namun, di dalam menggambarkan ampuhnya sikap ar-rifqu di dalam menyelesaikan masalah, seakan-akan gadis yang dalam pingitan tersebut yang hakikatnya sulit untuk bisa keluar, dengan sikap ar-rifq dia pun akhirnya bisa untuk keluar, terbawa untuk keluar. Demikian pula perumpamaan berikutnya, ular yang berada dalam liangnya sebagai tempat persembunyian dan keamanan bagi dirinya, sulit untuk bisa keluar. Namun, karena ampuhnya sikap ar-rifq, sampai-sampai digambarkan, kalaupun sekiranya untuk mengeluarkan ular dari liangnya, dia pun bisa. Ini merupakan bait-bait ungkapan tentang keutamaan sikap ar-rifq, dan sikap ar-rifq atau lemah lembut ini benar-benar dapat membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang dianggap sulit ataupun berat. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu Asy-Syaikh melanjutkan dalam nasihatnya. Wa kullu manhajin yumazziku wa yufarriqu fahada alamatun wadihatun alaihi kasyams annahu manhajun mubtada. Maka setiap manhaj yang memecah belah, yang menghancur leburkan ukhuwah, maka ini merupakan tanda yang sangat jelas baginya, seperti jelas atau terangnya matahari, bahwa manhaj ini adalah manhaj yang bid'ah. Karena min sya'ni manhaj salaf, karena di antara peran manhaj as-salaf adalah menyatukan kaum muslimin di atas al-haq, jam'ul kalimah wa wahdatul kalimah, menyatukan kesatuan kaum muslimin. Dan di antara peran bid'ah adalah perpecahan. Fa idza ra'aita manhajan, maka jika engkau melihat sebuah manhaj yang menonjolkan kebatilan, maka ketahuilah bahwa manhaj tersebut bukan manhaj yang benar. Dia adalah manhaj yang batil, manhaj yang bid'ah. Barakallahu fikum. Adapun ta'liq beliau hafizahullahu ta'ala, di sini Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengingatkan kepada kita untuk mengedepankan sikap
Ar-rifqu wal lin, sikap lemah lembut. Hafizahullahu ta'ala mengingatkan kepada kita untuk mengedepankan sikap ar-rifqu wal lin, sikap lemah lembut di dalam menghadapi orang yang terjatuh dalam kesalahan. Baik kesalahan itu berkaitan dengan al-usul wal manhaj as-salafi, lemah lembut di dalam memberikan pemahaman kepadanya, menunjukkan kesalahan-kesalahan yang ia terjatuh padanya terkait prinsip-prinsip manhaj. Harapannya dia sadar dengan sendirinya dengan adanya bimbingan-bimbingan tersebut, hingga pada saatnya ketika telah banyak nasihat yang disampaikan dalam waktu yang cukup dan dirasa berat orang tersebut untuk menerimanya, serta pengaruhnya terhadap kaum muslimin sangat besar, mudaratnya sangat besar, maka barulah di situ ditegakkan tahdzir sebagai pembentengan kaum muslimin dari bahayanya. Bisa jadi kesalahan tersebut la yata'allaqu bil usul wal manhaj as-salafi, bisa saja kesalahan itu tidak berkaitan dengan usul dan manhaj as-salafi. Maka yang seperti ini senantiasa terus dilakukan nasihat, dilakukan arahan dan bimbingan. Dan kebiasaan para ulama senantiasa terus dilakukan nasihat, dilakukan arahan dan bimbingan. Dan kebiasaan para ulama ketika kesalahan tersebut tidak berkaitan dengan al-usul dan al-manhaj as-salafi, kemudian menimpa sekian pihak dari kaum muslimin, dari salafiyin, para ulama kebiasaan mereka adalah mengislah, menegakkan sulh di antara mereka untuk berdamai, untuk saling mengevaluasi diri, karena seringkali pemicunya adalah kepentingan-kepentingan pribadi. Pemicunya adalah peran syaitan di dalam menghidupkan api permusuhan di antara mereka. Seringkali mereka memberikan nasihat untuk saling bersabar, untuk saling menahan diri, untuk menegakkan persatuan dan kesatuan, serta meninggalkan perpecahan. Kemudian beliau lanjutkan, dalam sebuah mathal disebutkan, dalam sebuah perumpamaan atau peribahasa Arab disebut, beliau lanjutkan, dalam sebuah mathal disebutkan, dalam sebuah perumpamaan atau peribahasa Arab disebutkan, man lanat kalimatuhu wajabat mahabbatuhu, barang siapa yang ucapannya lembut maka wajib untuk terwujud kecintaan padanya. Artinya seorang yang tutur katanya baik, seorang yang lemah lembut
dalam ucapan

0: dan perbuatannya, maka dia pun akan dicintai oleh banyak orang. Dan ini tentu disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ, hingga firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Mereka mengikuti apa yang telah dibacakan oleh syaitan. Hingga firman Allah subhanahu wa ta'ala, mereka mempelajari dari keduanya, Harut dan Marut, sihir yang memisahkan antara seseorang dengan istrinya. Kaitannya di sini adalah kelompok Al-Haddadiyah, peran mereka di dalam memecah belah umat sangat besar. Apa yang mereka lakukan di dalam mengadu domba kaum muslimin, memecah belah persatuan kaum muslimin, sangat nyata. Hal ini mengingatkan kita akan sabda Rasul alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasul alaihi salatu wassalam pernah melewati dua buah kuburan. Faqala innahuma yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabir, bala innahu kabir, amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah, ila akhir al-hadith. Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati dua buah kuburan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menegaskan, sungguh keduanya sedang diazab. Dan tidaklah mereka berdua itu diazab, disiksa, disebabkan perbuatan yang dianggap besar oleh keduanya. Bala innahu kabir, padahal sungguh perbuatan itu adalah perbuatan yang besar. Adapun salah satu dari keduanya, dia di masa hidupnya yamshi bin namimah. Di masa hidupnya dia melakukan perbuatan an-namimah. Hidupnya dipenuhi dengan namimah, mengadu domba. Menukil ucapan seseorang kepada pihak yang lainnya dalam rangka untuk memecah belah antara keduanya. Dan ini sungguh perbuatan yang tercela. Allah subhanahu wa ta'ala sungguh memerintahkan kita semua untuk saling bersaudara dan menjauhi perpecahan. Sebagaimana di dalam Al-Qur'anul Karim Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Maka wajib bagi kita semua untuk benar-benar berupaya semaksimal mungkin melakukan upaya-upaya persatuan. Wajib bagi kita semua untuk mengatur dan mengkondisikan kalbu-kalbu kita. Karena tidak dipungkiri syaitan seringkali meletupkan pada kalbu-kalbu kita hal-hal yang hakikatnya tidak terjadi. Kemudian dengan itu muncullah praduga, muncullah prasangka dan penilaian-penilaian buruk kepada pihak tertentu. Ini sangat berbahaya sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, "Inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam." Sesungguhnya syaitan berjalan pada tubuh ibnu Adam pada aliran darahnya. Hal ini disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam ketika beliau bersama sang istri di saat i'tikaf, dijenguk oleh istri beliau Ummul Mukminin Safiyyah. Ada dua orang yang melintas. Kemudian orang tersebut dipanggil oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Lalu disampaikan bahwa dia adalah Safiyyah, istri beliau. Kemudian dua orang sahabat tersebut mengatakan, "Kami tidaklah mengira atau berburuk prasangka kepada engkau sedemikian rupa." Lalu Rasulullah alaihi salatu wassalam menegaskan, "Benar-benar aku sangat khawatir. Syaitan laqad khasyitu ayyaghdhuwa fi qulubikuma asyaitan." Aku sungguh khawatir syaitan meletupkan, menancapkan pada kedua hati kalian berdua sesuatu, karena syaitan berjalan pada tubuh manusia pada aliran darahnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Asy-Syaikh Rabi, beliau adalah ulama kita yang benar-benar mengharapkan pada salafiyin semuanya untuk benar-benar menjauhkan perpecahan. Menginginkan kepada seluruh salafiyin untuk bersatu. Dan sampai kepada kami apa yang terjadi pada kalian. Perpecahan, perselisihan yang terjadi pada kalian. Sungguh, kata Syekh Shalah, kami bersedih atas apa yang kami dengar. Sementara Al-Allamah Rabi benar-benar mengharapkan dari kita semua persatuan dan menjauhkan segala bentuk perpecahan. Kita semua laksana tim, laksana satu tim, yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan, saling mengokohkan, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Bukankah Rasul alaihi salatu wassalam, beliau diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaumnya, dan diperintah oleh Allah untuk berdakwah di jalan Allah. Namun beliau tidak seorang diri. Bahkan beliau memiliki pembantu-pembantu dari para sahabat yang mengemban dakwah di jalan Allah tersebut. Sebagaimana sabda beliau alaihi salatu wassalam, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyuna wa ashab." Tidaklah ada seorang nabi yang Allah utus sebelumku pada sebuah umat, melainkan dia memiliki dari umatnya hawariyun, orang-orang dekat yang membelanya, wa ashab, dan teman-teman. Maka demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita tahu bahwa beliau alaihi salatu wassalam dibantu oleh para sahabat yang mulia, di dalam menjalankan dakwah ini, sahabat-sahabat yang benar-benar sangat setia kepada beliau alaihi salatu wassalam. Demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Inni la ajidu nafsa rabbikum min qibalil Yaman." Sungguh aku telah mendapati nafas Rabb kalian dari sisi dari arah negeri Yaman. Yang dimaksud di sini adalah al-i'anah wa ta'awun, bantuan dan at-ta'awun, serta meninggalkan berbagai perselisihan, serta meninggalkan berbagai perselisihan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dari sini semua sudah sepatutnya bagi kita untuk bergandeng tangan, untuk saling menolong, saling membantu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Saling bersatu, saling bersaudara, dan meninggalkan berbagai perselisihan dan perpecahan. Selama tidak ada di sana manhaj yang menyimpang. Kita teringat bagaimana perjuangan Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali dalam hal ini. Luar biasa perjuangan beliau di dalam membimbing umat untuk senantiasa tolong menolong, bantu membantu di atas kebajikan dan ketakwaan, bersatu di atasnya, dan meninggalkan berbagai perselisihan dan perpecahan. Kita pun sama di negeri Yaman, mengalami seperti apa yang antum alami. Namun alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada kami untuk bersatu kembali. Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, telah satukan hati-hati kami. Oleh karena itu, marilah kita semua berusaha untuk menjaga nikmat ukhuwah dan terlebih nikmat sunnah yang di atasnya kita bersatu, dan menjauhkan diri dari al-bid'ah, karena sungguh kebid'ahan itu dapat memecah belah kita semua. Kami ingin mendengar hal-hal yang menyejukkan di hati terkait antum semua yang ada di Indonesia ini. Kami ingin mendengar bahwa kalian semua bersaudara. Kalian semua bersatu di atas al-haq. Kalian semua selesai dari perselisihan dan perpecahan. As'alullah, aku memohon kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan kalbu-kalbu kita dan menyatukan kalimah kita, serta menjauhkan kita semua dari perselisihan dan perpecahan. Kami mencintai kalian semua fillah, karena Allah, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kami dan antum semua di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah apa yang dapat kami terjemahkan dari muhadharah Al-Syeikh Abi Muhammad Salah Qantush Al-Adani Habibullah ta'ala. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bis-shawab. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم pada pertemuan terakhir kita telah membahas bahwa syarat terlaksananya sebuah jihad atau qital adalah al-istita'ah dan al-qudrah, adanya kemampuan, kekuatan yang memadai untuk melawan kekuatan kuffar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum mukminin di dalam ayatnya yang sudah kita bahas kemarin, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallah wa'aduwakum. Ayat ini berlaku untuk kaum mukminin. Kata Allah, persiapkanlah oleh kalian untuk menghadapi musuh-musuh kalian dari berbagai bentuk kekuatan serta kendaraan-kendaraan tunggangan yang gagah berani, yang dengannya kata Allah, turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum, dengannya kalian mampu untuk membikin gentar, membikin takut musuh-musuh kalian, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan musuh-musuh kalian. Kalimat terakhir pada potongan ayat ini, turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum, adalah sebagai sifat al-matlubah, sebagai sifat kriteria yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dan dituntut dari kekuatan yang diperintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkannya. Yang dimaksud adalah persiapan kekuatan yang diperintahkan oleh Allah, yang dituntut dalam ayat ini adalah kekuatan yang dapat membuat takut musuh Allah dan musuh-musuh kalian, membuat mereka gentar. Oleh karena itu, Al-Syeikh Al-Allama Al-Mujahid Rabi bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah menegaskan, فَأَيُّ قُوَّةٍ لَا تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللَّهُ وَعَدُوَكُمْ فَلَا تُعْتَبَرُ قُوَّةً. Maka, kata beliau, segala bentuk kekuatan yang ternyata dia tidak mampu dengannya untuk membuat gentar dan takut musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian, maka itu bukan tergolong kekuatan yang mu'tabar, yang diperhitungkan, yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan kepada kaum muslimin untuk mempersiapkannya. Dari sini kita menasihati kepada kaum muslimin, kita semuanya dan terkhusus mereka-mereka yang ada di negeri-negeri yang sedang berhadapan dengan kufar, hendaknya mereka melakukan dan merealisasikan perintah Allah ini, merealisasikan ayat yang sedang kita bahas ini. Ketika mereka mengabaikan perintah Allah dalam ayat ini, tepatnya di dalam surat Al-Anfal, maka sungguh mereka telah meninggalkan salah satu kewajiban. Dan ketika salah satu kewajiban ini telah diabaikan, maka merupakan langkah pertama kehancuran dan kekalahan kalian. Ingat ayat ini baik-baik dan amalkan. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Setelah kemarin kita juga menyebutkan sekilas tentang kondisi umat Islam yang dalam keadaan lemah dari sisi kekuatan materi, dari sisi kekuatan fisik dan persenjataan, maka dengan ini tidak terpenuhi syarat pertama untuk terpenuhinya atau terlaksananya jihad fi sabilillah. Syarat kedua yang juga harus dipenuhi adalah adanya kekuatan iman dan takwa serta kekuatan amal saleh. Perlu kita semua menyadari dan kaum muslimin yang terkhusus ada di negeri-negeri yang sedang genting keadaannya, Palestina ataupun yang lainnya, termasuk kita yang ada jauh dari tempat tersebut, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya tidak membutuhkan kita semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan kepada jumlah kita yang banyak, serta bentuk dan jenis kekuatan yang ada pada kita. Allah tidak butuh sama sekali dan sedikit pun terhadap persenjataan yang kita persiapkan. Sama sekali Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan itu semuanya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala sengaja menciptakan kondisi, sengaja Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan jihad salah satu amalan hanya dalam rangka untuk membedakan mana hamba-hamba Allah yang benar-benar jujur di dalam keimanannya dan mana di antara mereka yang tidak jujur di dalam iman dan takwanya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam banyak ayatnya, Alif lam mim ahsiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Ayat ini menegaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan kita beriman begitu saja tanpa adanya cobaan. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan berbagai cobaan. Di antara cobaan yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kaum mukminin adalah al-jihad fi sabilillah. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam ayatnya, Am hasibtum an tadkhulul janna walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Apakah kalian mengira bahwa kalian, wahai kaum mukminin, akan memasuki jannah selama itu belum terpisahkan antara orang-orang yang berjihad di antara kalian dan orang-orang yang sabar. Allah subhanahu wa ta'ala ingin memisah, membedakan dan memilah antara orang-orang yang sabar di dalam menjalankan agama dan imannya serta takwanya dan yang berjihad, berjuang untuk mempertahankan iman serta meninggikan kalimat tauhid. Dan siapa di antara hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang ternyata tidak beriman dengan sebenar-benar iman. Allah subhanahu wa ta'ala juga menyatakan di dalam surat At-Taubah, Am hasibtum an tutraku walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum walam yattakhidu min dunillahi wala rasulihi walija walal mu'minina walija wallahu khabirun bima ta'amalun. Ayat di dalam surat At-Taubah ini pun sama maknanya dengan ayat yang di dalam surat Ali Imran yang tadi kita bacakan. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sengaja mensyariatkan jihad. Sengaja mensyariatkan qital, memerangi orang-orang kafir, mempertahankan iman, mempertahankan takwa. Semua itu bukan berarti karena Allah butuh kepada kita. Bukan berarti Allah membutuhkan kepada kekuatan kaum mukminin untuk mempertahankan agama Allah. Bukan berarti Allah membutuhkan kepada jumlah kaum muslimin yang banyak dengan persenjataannya yang mutakhir untuk menjaga harga diri agamanya, menjaga harga diri Islam. La, Allah subhanahu wa ta'ala qawiyun aziz. Allah itu maha kuat. Allah subhanahu wa ta'ala maha perkasa dan maha tinggi kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyatakan walayansurannallahu nam man yansuruh wa innallaha laqawiyun aziz. Pasti Allah akan menolong hamba-hambanya yang menolong agama Allah. Kemudian Allah akhiri wa innallaha laqawiyun aziz. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya qawiyun, maha kuat Allah itu, maha besar kekuatan Allah, aziz, maha perkasa Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak butuh kepada siapapun, kita yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika adanya syariat jihad kepada kita, bukan perlu kita ingat baik-baik tentang kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, setelah kita mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan jihad dan al-qital menghadapi kaum kuffar, Allah memerintahkan kepada kita untuk mempersiapkan kekuatan yang dengannya membuat takut musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kaum mukminin. Perlu kita juga menyadari bahwa betapapun besar kekuatan kaum mukminin, betapapun besar jumlah kaum mukminin, bahwa an-nasru itu hanya dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Pertolongan itu hanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mana kita akan mendapatkan an-nasr ketika Allah subhanahu wa ta'ala sudah tidak lagi mau menolong kita. Allah subhanahu wa ta'ala sudah melepaskan dan membiarkan kita sendiri berhadapan dengan musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan di dalam ayatnya, wa in yansurkumullah fala ghaliba lakum. Jika Allah telah menolong kalian, sungguh tak ada satu pihak pun yang berhasil untuk mengalahkan kalian. Tidak ada satu kekuatan pun yang bisa atau mampu untuk mengalahkan kalian. Ini suatu kepastian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah melanjutkan, wa in yakhzulkum faman dhalladhi yansurukum min ba'dih wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala yakhzuruna, Allah membiarkan kita, tidak mau menurunkan nasr, tidak mau memberikan kepada kita pertolongan dan kemenangan, lalu kata Allah, faman dhalladhi yansurukum, siapa lagi yang mampu untuk menolong kalian wahai kaum mukminin, siapa lagi yang mampu untuk memberikan kemenangan untuk kalian wahai kaum mukminin. Allah mengingatkan kepada kita bahwa an-nasr itu hanya min indillah azza wajal. Kalau Allah sudah membiarkan kita, maka kita pasti hancur. Walaupun seluruh yang ada di dunia ini bersatu padu untuk memberikan pertolongan kepada kita, walaupun segala bentuk badan dan lembaga dunia, lembaga nasional maupun internasional bersatu untuk menolong kita, apakah itu persatuan bangsa, perserikatan bangsa-bangsa PBB ataupun yang lainnya, bersatu padu segala negara mengumpulkan segala kekuatannya untuk menolong kalian. Tetapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan kepada kita khudlan, membiarkan kita untuk bertempur sendiri melawan musuh-musuh kita, al-Yahud wal-Nasara wal-Mushrikin wal-Majus, dengan kekuatan kita sendiri tanpa ada pertolongan dari Allah, pasti kita akan hancur, pasti kita akan binasa. In yansurkumullah fala ghaliba lakum wa yakhzulkum faman dhalladhi yansurukum min ba'dih wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah satu-satunya hendaknya kaum mukminin itu bertawakal, dan hanya kepada Allah lah satu-satunya hendaknya kaum mukminin itu menyandarkan kemenangannya, menyandarkan kejayaannya dan keselamatannya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam Al-Quran dalam beberapa ayatnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan menolong kita. Pasti Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan kaum mukminin berhadapan dengan musuh-musuhnya dari kalangan kufar, hanya menyandarkan pada kekuatan mereka. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan di balik itu ketentuan-ketentuan. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, in tansurullaha yansurkum, wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mau menolong agama Allah, sekali lagi, Allah tidak pernah butuh kepada kita untuk menolong agamanya. Tapi semua itu diletakkan sekali lagi, hanya untuk Allah membedakan antara orang-orang yang tayyibin dan antara orang-orang yang khabithun. Liyamiza al-khabith minat tayyib wa at-tayyib minal khabith. Ini yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan di balik syariat jihad yang telah Allah turunkan tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, in tansurullah yansurkum. Kalau kalian menolong agama Allah, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong kalian dan mengokohkan posisi dan barisan tempur kalian. Wa yuthabbit aqdamakum. Namun, kita perlu menyadari apa makna nasruddinillah azza wa jal, atau apa makna nasrullah, menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, walayansurannallah man yansuruh. Pasti, walayansurannallahu. Pasti, Allah subhanahu wa ta'ala
2: akan menolong kalian atau menolong orang-orang yang menolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha laqawiyyun aziz. Kemudian Allah memberikan kriteria. Siapa itu orang-orang yang sudah masuk dalam kategori yansurullah, menolong Allah Subhanahu wa ta'ala? Siapa itu orang-orang yang telah tergolong menolong agama Allah, sehingga dengan itu Allah akan menurunkan an-nasr, pertolongan untuk mereka. Allah lanjutkan dalam ayat yang terakhir kita baca, wala yansurannallahu man yansuruh wa innallaha laqawiyyun aziz alladzina immakkannahum fil ardi aqamu shalah wa atu zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Perhatikan ayat ini baik-baik. Allah melanjutkan, siapa itu orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah, akan mendapatkan an-nasr dari Allah ketika mereka telah menolong agama Allah? Bagaimana bentuk menolong agama Allah? Qala im alladzina immakkannahum fil ardi aqamu shalah, yaitu orang-orang yang apabila Allah kokohkan posisi mereka, Allah berikan kemenangan kepada mereka, Allah berikan kekuasaan di muka bumi ini, mereka menegakkan salat, melakukan salat dengan sebenar-benarnya, rukun-rukunnya dan persyaratannya, penuh kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti salatnya kaum mukminin, seperti salat yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan seperti salatnya kaum munafikin, yaitu ketika mereka hendak menegakkan salat mereka melakukannya dengan penuh kemalasan. Ini adalah sifat kaum munafikin. Maka orang-orang yang akan ditolong oleh Allah dan tergolong orang-orang yang telah menolong agama Allah untuk kemudian mendapatkan nasr minallah adalah orang-orang yang menegakkan salat ketika Allah memberikan kemenangan kepada mereka, ketika Allah Subhanahu wa taala mengokohkan posisi mereka, negeri mereka di muka bumi ini. Wa atuz zakah, dan menunaikan zakat yang Allah wajibkan kepada mereka sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tentukan dan telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amaru bil ma'ruf, dan mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf, memerintahkan kepada tauhid, mengajak orang untuk bertauhid kepada Allah, memerintahkan orang untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan sebenar-benar iman, bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Wa nahau 'anil munkar, dan orang-orang yang menghalangi atau mencegah, melarang orang lain untuk berbuat kemungkaran, melarang manusia untuk berbuat kesyirikan kepada Allah, untuk menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan di dalam peribadatan, melarang orang untuk mengingkari asma'ullah dan sifat-sifatnya, melarang manusia untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah, melakukan kekufuran dan berbagai bentuk kemaksiatan, melarang dan mencegah umat manusia ini untuk melanggar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah sifat-sifat orang-orang yang akan menolong atau dinyatakan sebagai penolong agama Allah, yang dengan itu dia akan menerima an-nasr minallahi azza wa jal, akan menerima pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mereka menghadapi musuh-musuhnya, ketika mereka menghadapi kekejaman dan kebengisan orang-orang kafir. Wahai kaum mukminin, ibadallah, azzani Allah wa iyyakum. Ketika kita ditimpa oleh musibah dalam bentuk kekejaman orang-orang kafir di masa ini atau yang sebelumnya dan yang mungkin akan datang, wal'iyadzubillah, perlu kita menyadari, wahai kaum mukminin, bahwa itu semua tidak lain karena dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ. Tidaklah menimpa kepada kalian sebuah musibah. Di antara musibah adalah kekejaman dan kebengisan orang-orang kafir terhadap kita kaum mukminin. Yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah terjadi musibah itu, tidaklah musibah itu menimpa kalian kecuali disebabkan oleh dosa-dosa kalian. Kita melihat di tengah-tengah kaum muslimin berbagai bentuk dosa terjadi, berbagai bentuk kemaksiatan di tengah-tengah umat ini. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita? Bagaimana mungkin Allah subhanahu wa ta'ala akan menghancurkan musuh-musuh kita. Mungkin ada yang akan mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menolong perjuangan-perjuangan umat sebelum ini. Walaupun jumlah dan kekuatan mereka sedikit di hadapan orang-orang kafir. Allah, bukankah Allah telah menyatakan di dalam Al-Quran, Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathira bi'idhnillah. Berapa banyak dari kekuatan yang sedikit berhasil mengalahkan kekuatan yang banyak, yang besar, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita beriman kepada itu semua. Bahwa Allah akan memberikan kemenangan kepada kaum mukminin, walaupun kekuatan mereka itu sedikit dibandingkan kekuatan kafir. Dan sejarah telah membuktikan hal itu. Sejarah telah memberikan contoh kepada kita. Tidaklah peristiwa Badr yang sudah kita sebutkan beberapa waktu yang lalu. Itu semua tidak lain karena pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala.

berikan kepada mereka. Begitu juga kita tidak lupa apa yang terjadi di dalam perang Ahzab. Ketika kaum musyrikin mengepung kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengepung kota Madinah dengan kekuatan yang besar, dan di saat itu kaum kufar yakin bahwa mereka akan menang menghadapi kaum mukminin. Mereka berhasil untuk mengalahkan kaum mukminin, itu keyakinan mereka. Dan di saat yang sama, kaum Yahudi dari Bani Quraizah, ikut membantu kekuatan musyrikin, ikut memberikan kekuatan dan pertolongannya untuk kaum musyrikin di dalam upaya mereka menghancurkan dan membinasakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kaum Yahudi sebagaimana sudah kita bahas, mereka adalah para pengkhianat yang tidak mau memenuhi janji ketika berjanji atau melakukan perjanjian dengan kaum mukminin, bahkan manusia yang lainnya. Mereka adalah orang-orang yang pengkhianat, dan bahkan mereka orang-orang yang tidak bisa membalas kebaikan dengan kebaikan, yang tidak bisa berterima kasih kepada orang-orang yang berbuat baik kepada mereka. Itu adalah sifat Yahudi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah dan kekuatan mulai bertambah, jumlah kaum muslimin semakin banyak, persenjataan mereka semakin lengkap dan semakin kuat, Rasulullah sengaja membiarkan beberapa Yahudi yang ada di sekitar Madinah, termasuk di antara mereka adalah Bani Quraizah. Mereka dibiarkan oleh Rasulullah untuk tidak diserang. Mereka hidup aman dan tenang pada waktu itu. Karena memang Yahudi merasa pada saat itu lagi lemah. Namun ketika kaum Yahudi dari Bani Quraizah mendapati kaum musyrikin telah bersatu padu, berbagai kobail bersatu padu untuk menyerang dan menghancurkan Rasulullah bersama sahabatnya kaum mukminin, mulai Bani Quraizah berkhianat, bergabung dengan Yahud, bergabung dengan musyrikin untuk menghancurkan Rasulullah. Kurang lebih satu bulan penuh, Rasulullah dikepung dengan perkepungan yang ketat sekali, sehingga Rasulullah sempat gentar. Para sahabat juga seperti itu, layaknya kaum mukminin sebagai manusia biasa. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan mereka. Rasulullah tidak membiarkan kaum mukminin dalam keadaan seperti itu, karena mereka benar-benar mukminin, karena mereka benar-benar muttaqin. Mereka telah menolong agama Allah dalam bentuk mereka beramal dengan amal yang sebenarnya. Mereka bertakwa kepada Allah dengan sebenar takwa, mengamalkan syariat dengan sebenar-benarnya. Di saat itu mereka sudah masuk dalam kategori man yansurullah, orang-orang yang menolong Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka sudah masuk dalam sifat ini, maka mereka berhak untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yang juga Allah janjikan di dalam ayatnya, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, sudah merupakan suatu ketentuan terhadap kami, kata Allah, untuk menolong kaum mukminin. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Siapa yang Allah akan berikan nasr? Al mu'minin, yaitu orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar iman, bukan imannya Syiah, bukan imannya tasawuf, bukan imannya Mu'tazilah, bukan imannya Jahmiyah ataupun Khawarij atau orang-orang filosof dan yang lainnya, tapi itu adalah imannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan khulafaur rasyidin serta para sahabatnya. Maka dalam peristiwa Ahzab yang dikenal juga dengan perang Khandaq, di saat itu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin yang menerpa pasukan musyrikin serta Yahudi dari Bani Quraizah. Angin yang memporak-porandakan khaimah mereka, tenda-tenda peristirahatan pasukan musyrikin, sehingga mereka tidak bisa tenang untuk beristirahat di dalam pengepungan terhadap kota Madinah pada waktu itu. Mereka tidak bisa tentram selama pengepungan tersebut, sehingga mereka pun karena angin yang keras dan dahsyat itu, kedinginan, mereka tidak mampu untuk memasak masakan demi logistik pasukan kaum musyrikin pada saat itu. Sehingga Allah lemparkan, Allah tanamkan pada kalbu-kalbu mereka ar-ru'b, ketakutan. Mereka ketakutan, tiba-tiba muncul di dalam kalbu-kalbu kaum musyrikin dan Yahudi Bani Quraizah perasaan takut yang mencekam, sehingga akhirnya mereka meninggalkan pengepungan tersebut. Wa kafallahu al-mu'minina al-qital. Allah beri kemenangan kepada kaum mukminin.

0: tanpa adanya pertempuran, tanpa harus susah payah. Mereka pulang dalam keadaan ketakutan dan mengalami kerugian. Dan Rasulullah bersama sahabatnya mendapatkan kemenangan. Karena iman mereka kepada Allah. Karena mereka benar-benar telah menolong agama Allah dalam bentuk mengamalkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kepada kaum mukminin di seluruh belahan bumi, kita ataupun saudara-saudara kita yang di Palestina, di Afghanistan dan yang lainnya adalah tolonglah agama Allah. Pasti Allah akan menolong kalian. Tolonglah agama Allah. Pasti Allah akan memberikan kepada kalian an-nasr terhadap musuh-musuh kalian. Yaitu dengan cara kalian beramal dengan syariat Allah. Beramal dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Menerapkan segala apa yang Allah perintahkan, apa yang diperintahkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kalian sedikit pun meremehkan syariat Allah. Baik terkait dengan pribadi kalian atau rumah tangga kalian, masyarakat kalian, perjuangan kalian, jihad kalian. Semuanya telah diatur oleh syariat yang Allah turunkan. Dan dengan itu kalian harus beramal dan mengamalkan syariat tersebut dalam kehidupan tersebut. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan an-nasr kepada kalian. Dan dengan itu Allah tidak membiarkan kalian sendiri berhadapan dengan kaum Yahudi dan kaum kuffar yang lainnya. Ini majlis kita pada malam hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada esok hari. Bismillahi ta'ala di masjid ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi.
1: Alhamdulillahi tayyiban kathiran mubarakan fi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirbah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد teman-teman salafiyun dari Singapura dan Malaysia. Yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi iman dan salafiyah antum. Allah berikan kepada antum dan kepada kita semuanya al-thabat, kekokohan dan keistiqamahan di atas as-sunnah. Menghitung nikmat Allah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. In ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba untuk menghitung limpahan nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Namun menyebut, mengingat beberapa nikmat Allah adalah bagian daripada amal saleh. Yang Allah perintahkan dalam beberapa ayatnya antara lain wadhkuru ni'matallahi alaikum, dan ingatlah baik-baik limpahan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Amma bi ni'mati rabbika fahaddits, perintah untuk kita menyebut nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Dengan kita mengingat dan menyebut nikmat yang ada pada kita, akan ada beberapa faedah penting. Pertama, kita menyadari betapa Allah itu Rahmanun Rahim, Razzaq. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemberi Rizki. Dan bahwasanya yang kedua faedahnya, kita semua ini du'afa, fuqara. Kita ini lemah. Kita ini semua butuh kepada Allah. Ayyuhan nas, antumul fuqara ila Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian ini semuanya fuqara, butuh kepada Allah, butuh kepada pertolongannya, butuh ke hidayahnya, butuh untuk diberi kekokohan dan keistiqamahan iman. Semuanya, fisik kita butuh kepada Allah SWT. Nahnu fuqara kepada Allah. Qalbu kita fuqara kepada Allah SWT. Oleh karena itu, hal ini sekaligus mengingatkan salah satu nama dari Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah As-Samad, yang salah satu maknanya disebutkan oleh ulama kita, wa huwa alladhi yasmudu ilaihi al-khalaiqu bihawaijihi. Allah itu adalah zat yang seluruh makhluk tertuju kepadanya dalam segala kebutuhan. Seluruh makhluk, bukan hanya manusia. Hatta al-hayawanat, an-namlah, seekor semut, dia butuh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini faedah kedua kita mengingat nikmat yang ada pada kita, bahkan menyebutnya, diingat dengan kalbu kita, kemudian kita menyebutnya fima bainan, di antara kita, dengan ya Allah alhamdulillah kita ditakdirkan menjadi seorang muslim. Ya Allah alhamdulillah, Allah takdirkan sampai hari ini kita senang untuk melakukan sholat berjamaah. Alhamdulillah, ditakdirkan oleh Allah kita senang untuk beriman, berakidah, bermanhaj ada manhaj salaf, selamat dari akidah mu'tazilah dalam keimanan kita, selamat dari manhaj ar-rawafid, rafidah, selamat kita. Mungkin ada di antara kita yang punya teman dulu, kawan, sekarang dia menjadi mu'tazili, atau dia menjadi khawarij, atau mungkin dia bersama Syiah, kawan kita atau keluarga kita, Allah selamatkan kita. Ni'mah azimah disebut, kita sebut-sebut di antara kita. Nah, ini nikmat. Namun untuk menyebut semua nikmat pasti tidak akan mampu. Walaupun kita bersatu padu menyiapkan segala sesuatunya, mencatat nikmat Allah yang ada pada tubuh kita. Fa ikhwani fid din azanillahu yakum. Nikmat yang penting untuk diingat pada malam hari ini adalah nikmatus sunnah wa nikmatus salafiyah. Nikmatus sunnah yang Allah berikan kepada kita. Sampai masalah yang terkecil pun kita senang untuk berada di atas sunnah. Masalah terkecil yang saya maksud dari urutan amalan, walaupun yang kecil ini di sisi Allah besar nilai. Ikhwani fi din, ahli sunnah, as-salafiyun, di waktu yang sama, di saat kita mengingat-ingat nikmat Allah, nikmatus salafiyah, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kecintaan untuk berilmu. Fadail al-ilm sudah sering kita dengar. Fadilah talabul ilm wa fadilah ahlul ilm sering kita mendengarnya, walhamdulillah. Nah, apa yang antum lakukan ini? Datang antum meninggalkan keluarga dengan mengeluarkan biaya, nggak ada kepentingan, tidak ada niat, insya Allah, kecuali al-ilm. Semoga amalan kita ini Allah masukkan ke dalam qaulin Nabi alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Al-maut enggak tahu kapan datang kepada kita. Mungkin antum dengar ya, ahadil ikhwah salimin, bahkan sudah dua sekarang yang meninggal dunia, menyusul hari ini kawan. Kita tidak tahu, subhanallah. Al-maut di mana saja bisa kita datang. Bisa di saat kita sedang bersama keluarga. Bisa di saat kita bersantai-santai, berolahraga. Al-maut kapan saja datang, di mana saja. Akhuna yang meninggal dunia itu, dia enggak tahu bahwa dia sedang akan datang ke tempat ajalnya. Dia enggak tahu, dia siap-siap beberapa hari, bekal-bekalnya, uang saku dia, dia berikan ini untuk keluarganya nih, saya selama 3 hari, 4 hari mau ke Jogja, ini untuk belanja, ini, untuk itu. Dia sedang akan menuju kepada al-maut. Dalam sabil insyaallah fima dhahra lana wala nuzakki ala Allah hadan wa hasibuna hasibuh. Nah, di atas jalan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma biiznillah. Semoga Allah berikan kepada beliau keikhlasan, Allah terima amalannya, dan dia dengan itu istirahat dari fitnah dunia. Istirahat. Sementara kita masih ada di samudra luas berenang menghadapi fitan demi fitan. Nah, namun alhamdulillah sampai hari ini kita ada di ibadah fi ibadah. Di tengah terus ibadah siang satu ke ibadah yang lain. Natanaqqal min ibadatin ila ukhra. Kita berpindah dari satu ibadah kepada ibadah yang berikutnya. Ni'mah ya ikhwan. Antum perhatikan semua beberapa saudara kita muslim. Kita enggak berbicara yang kafir, yang muslim. Di mana sekarang teman-teman kita sibuk dengan dunia terus. Walaupun kita berharap bagi mereka juga hidayah, kita ingin ayo kita bersama-sama. Namun kita senang dalam konteks berbicara nikmat. Nah, maka dari itu poin nasihat yang berikutnya yang ana pribadi enggak bosan mengingatkan diri ana pertama, kemudian ikhwani jami'an salafiyin, al-ikhlas, ikhlasun niyah lillahi azza wa jalla. Ikhlasun niyah dari waktu ke waktu, fil qawli wal amal, fis sirri wal alan. Ikhlasun niyah baik dalam ucapan-ucapan nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar, atau dalam bentuk amal lisan yang lainnya, tilawatul Quran, zikrullah, qiraatul durus, membaca pelajaran dan seterusnya. Ikhlaskan niat. Begitu juga al-amal yang lainnya, ikhlaskan. Nah, memang kita jatuh bangun, terseok-seok, jatuh lagi, berusaha untuk ikhlas, tiba-tiba muncul penyakit, jatuh lagi kita, bangkit lagi. Yang Allah nilai itu tadi, upaya kita, kesungguhan, keseriusan kita, yang semoga masuk dalam qaulahu ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh, jahadu yashmul jami' ma'ani al-jihad. Kalimat walladzina jahadu, dan orang-orang yang berjihad, masuk di dalamnya dia seluruh makna jihad. Kesungguhan, keseriusan, termasuk al-jihad bisayfi was sinan, sesuai dengan persyaratan yang sudah sering kita pelajari. Nah, barang siapa yang berjihad, bersungguh-sungguh berjuang di jalan agami, lanahdiyannahum. Pasti, pasti kami akan tunjukkan kepada mereka subulana, jalan-jalan agama kami, jalan-jalan tauhid, jalan-jalan al-jannah. Maka al-mujahadah matlubah minna jami'an. Al-mujahadah, keseriusan, kesungguhan, itu dituntut dari kita semuanya. Nah, al-mujahadah fi ada al-ibadat. Mujahadah dalam menunaikan ibadah-ibadah, butuh mujahadah. Yang sering tiap hari kita berjumpa dengannya, as-salawatul khams, salawatul mafrudah, salat 5 waktu. Itu tiap hari jumpa kita. Butuh mujahadah. ada saja halangan inilah itulah mujahadah. Nah, begitu juga barakallahu fikum al-adhkar, zikir butuh dari kita al-mujahadah. Datang az-zikr, azkar sabah, ada saja yang mau menyibukkan kita. Inilah yang panggil kita, inilah yang telpon, istri telpon, anak, itu, ini. Butuh dari kita mujahadah. Ya, telpon, labas, kita angkat. Hayyakumullah, ahlan wa sahlan, baik ini. Kembali, kita kembali lagi. Zikir. Nanti teman, ya, assalamualaikum, gimana antum? Terganggu lagi. Ya. Bukan kemudian kita, assalamualaikum ya, kita gak peduli dia karena saya sedang berzikir. Lah, semua ibadah kita tunaikan. Akhuna mengatakan assalamualaikum, waalaikumsalam. Akhuna, kaif halak, bekhair, ahlan, hayyakallah, bekhair. Kita jawab, akhuna muslim. Sudah, kembali lagi, mujahadah lagi. Zikir kita lanjutkan lagi. Jadi butuh mujahadah. Begitu juga, barakallahu fikum, al-ilm membutuhkan mujahadah. Mujahadah zahirah wa mujahadah batinah. Mujahadah zahirah, mujahadah yang nampak, upaya kita. Kita siapkan ilmu, saya mau berangkat. Kita siapkan mobil, kereta atau kendaraan dan yang lainnya. Buku-buku, alat-alat, kita siapkan mujahadah zahirah. Kalau saya ini pusing tadi, anu saya sakit, saya coba terus, saya bangkit. Saya mau talabul ilmu. Ini mujahadah zahirah. Mujahadah batinah, kalbu muncul kadang-kadang apa? Oh, saya dengan ilmu ini saya akan dihormati orang. Saya akan dimuliakan oleh manusia. Saya akan. Itu mujahadah. Diperangi lagi penyakit-penyakit kalbu. Nah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nah, berapa banyak ulama salaf ternukilkan nasihatnya sampai kepada kita. Mereka menyangka enggak ada amalan yang mereka lakukan yang ikhlas karena Allah. Dia cari-cari, mana amalan saya yang ikhlas? Cari ini, yang itu, begitu jari. Nah, sampai sahabi Amr bin Al-As mengatakan, yang paling saya kira amalan saya yang paling ikhlas adalah saat saya masuk Islam mengucapkan La ilaha illallah. Kemana sholat saya, kemana jihad saya, kemana? Itu di saat akan meninggal dunia. Wa nahnu aula, lebih pantas untuk menuduh diri kita. Tapi di waktu yang sama kita butuh mujahadah untuk menolak, menepis wasawis syaitan. Ah, saya kalau enggak ikhlas percuma saya berapa. Sudahlah, loh, kenapa ya akhi antum enggak melakukan ini? Saya merasa enggak ikhlas saya. Loh, ya akhi, kenapa antum tidak talabul ilm? Ya antum fadl jalan, tapi ana hati ana ini belum ikhlas karena Allah. Bukan demikian. Nah, kita berlindung kepada Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil itu mujahadah. Al-mujahadah di zaman fitan khususnya. Di zaman penuh fitnah ini lebih-lebih sangat dibutuhkan. Al-mujahadah fi ma'rifatil haq. Kesungguhan untuk mengetahui kebenaran. Ikhwani fiddin, azzani Allah iyakum. Di zaman seperti ini antum walhamdulillah dakwah salafiyah, kalau kita melihat teman-teman ya, ini mimbab bushrah dakwatul anbiya qamat ala amraini azimain wa huwa al-bisharah wan nadharah. Al-bisharah itu kabar gembira. An-nadharah itu peringatan-peringatan, teguran-teguran keras. Ada kadang-kadang disebut dengan istilah at-targhib wa at-tarhib. Al-bisyarah penting. Alhamdulillah. Beberapa tahun yang lalu Ana datang ke Singapura, ana lupa tahun berapa. Hanya ada beberapa kawan di sana. Tambah berikutnya, bertambah lagi teman-teman selebi. Tahun berikutnya bertambah lagi selebi. Sampai ana berjumpa kemudian dengan talabatul ilm Singapuriin di Madinah. Alhamdulillah. Masya Allah, Nabi Allah. Luar biasa. Fahwani fiddin, ini bisyara. Ni'mah. Kabar gembira. Namun bersama itu penting untuk kita mengetahui kadar nikmat ini dan menjaganya baik-baik. Menjaga an-ni'mah. Dakwah begitu besar. Tantangan dakwah ini luar biasa. Dari berbagai sisi. Dari berbagai arah. As-salafiyun dari berbagai arah. Tantangannya. Luar biasa. Semua itu dihadapi dengan beberapa yang tadi sudah disebutkan. Al-ikhlas, al-syukur, al-mujahadah. Dakwah ini begitu banyak ragamnya. Di samping tadi tantangannya, jenisnya pun banyak. Dakwah. Semua kita dituntut untuk berbuat dalam medan dakwah ini sesuai dengan kemampuan dan kadar masing-masing. Kalimat atau kata-kata yang Anda sampaikan sesuai dengan kemampuan masing-masing bukan menafikan untuk meningkatkan kemampuan dan kadar kita. Ya, fadhal kita. Sudahlah, ini mampunya Anda di sini. Tayib, antum sekarang mampunya di sini. Tidak ingin besok antum punya kemampuan juga di bidang ini. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun fastabiqul khairat. Ini dua ayat mengandung perintah untuk kita bertanafus. Tanafus fil khair. At-tanafus fit ta'at. Bainan. Nah, ini kita dalam gelanggang, dalam medan bertanafus fil khair. Fil zahir wal batin. Antum insyaallah sering mendengar azhar bagaimana sahabat yatanafasu. Yang sering kita dengar antara dua as-sahabiyain al-jadilain al-azimain Abi Bakrin wa Umar. Bagaimana keduanya bertanafus. Nah, sampai masalah yang kaitannya bukan masalah zahir, diakui. Mungkin pernah Asatidz menyampaikan riwayat hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Ajurri dalam Asy-Syari'ah dan beberapa al-muhaddisun yang lainnya. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh seseorang yang datang, ya. Coba untuk perhatikan peristiwa itu luar biasa. Di sana ada al-i'tiraf bifadlil akhar. Nah, dengan semangat tanafus, semangat untuk berlomba lebih baik dari kawannya, tetap dijaga, tapi bersama itu dia ya'tarif, mengakui kelebihan kawannya. Jangan sebaliknya, semangat tanafus tidak ada, malah dia merendahkan saudaranya dan merasa dia lebih baik dari kawannya. Ini aks. Dalam peristiwa itu datang seseorang ketika Rasulullah sedang bersama sahabatnya. Selesai orang itu sholat, kemudian mengucapkan salam, dijawab salamnya. Rasulullah bertanya, aku bertanya kepadamu ketika kamu datang ke sini, hal taro ahadan afdala minka? Apakah kamu memandang dari ini yang ada, ada seorang yang lebih baik dari kamu? Dia menjawab, enggak. Kemudian orang itu pergi. Nah, orang itu pergi. Rasulullah menyatakan, idhab ya Abu Bakar faqtulhu. Ya. Kejar orang itu, bunuh dia. Perintah dari Nabi. Nabi hadza ma yatakallam illa biwahyi. Wahyu itu. Nah, berangkatlah Abu Bakar Siddiq sebagaimana kisah yang sudah sering kita bahas. Fawajadahu qa'iman yusalli. Faqala Abu Bakar fi nafsihi, nuhina an naqtulal musallin. Nah, lau astamiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perintah bunuh sudah dia dapat, tapi dia sedang sholat berdiri. Kata Abu Bakar, kita dalam Islam dilarang untuk membunuh orang yang sholat. Aku akan datang menemui Nabi. Ya Rasulullah, aku dapatin dia sedang sholat, sementara kita dilarang membunuh orang yang sholat. Rasulullah langsung mengatakan, ya Umar, idhab faqtul. Nah, Rasulullah mengatakan, aku sudah perintah kamu sholat ini. Nah, Umar, berangkat. Berangkat Umar. Tanafus. Dia berusaha. Nah, ya. Sampainya saya wajadahu sajidan yusalli, sedang sujud. Umar melihat, kala nuhina an naqtulal musallin. Lau astamiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walakin kad istamara man huwa afdal minni. Tapi aku mau coba kembali kepada Rasulullah meminta perintah ulang. Inginnya berjumpa Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, bunuh, tetap bunuh. Maunya seperti itu. Datang ke Nabi. Tapi orang yang lebih mulia dari aku tadi sudah mau mencoba meminta perintah ulang, perintah kedua, Rasulullah gak perintahkan. Malu dia. Malu Umar. Dan ya'tarif, mengakui bahwa Abu Bakar afdal min. Ini akhlak ya. Akhlak karim. Terjadilah kemudian kisah sampai Ali bin Abi Thalib diperintahkan dan seterusnya sampai akhir al-kisah. Nah, ini penting. Semangat tanafus dan mujahadah terus dijaga, tetapi kita tidak merasa bahwa diri kita lebih baik dari saudara kita atau memandang saudara kita di bawah kita. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Ad-da'wah ini membutuhkan adanya at-takatuf, upaya saling menguatkan, saling membantu, memikul bersama beban dakwah ini. Nah, dakwah bisa kita lakukan dengan banyak cara, selama itu dalam koridor, dalam bingkai al-ilm wal-ikhlas wal-hikmah. Maka Ana berharap teman-teman di Singapura, Malaysia untuk terus meningkatkan at-takatuf wa ta'awun dalam dakwah dari banyak bidangnya. Ana tidak bisa merinci jenis-jenis ta'awun yang bisa dilakukan, namun insyaallah Ana yakin antum memahami bentuk-bentuk ta'awun yang wajib sebagian yang untuk kita lakukan atau mustahab pada sebagian lainnya. Nah, ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Antum juga wajib bersyukur ketika Allah beri kesempatan untuk masih bisa menempuh hadis yang tadi kita sebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesempatan apapun, wasailul ilm, media ilmu sekarang banyak dan mudah sekali. Alat-alat yang ada di hadapan kita ini, masya Allah, ini membantu kepada kita untuk taat kepada Allah. Nah, alat-alat ini adalah salah satu media yang sangat membantu kita. Nah, barakallahu fikum, untuk taat kepada Allah, maka manfaatkan nikmat alat-alat ini tadi, ya, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akbaru taat adalah talabul ilm. Nah, mungkin nanti beberapa kawan bisa untuk lebih merapihkan, ya, membenahi, memanage durus, baik yang melalui ini, alat-alatnya tadi, ya, di kalangan salafi. Misal contoh, melalui alat-alat ini kita ada asatidzah, Al-Ustaz Zuhairi, Habibullah, Jazakallah Khair, Walaupun anak yakin beliau enggak ingin disebut-sebut ustaz ataupun begini, tapi keadaan memang demikian. Kalau kita orang gembira, senang. Nah, mungkin juga dibantu terkadang oleh ustaz Abu Luqman dari Batam datang ke sana. Yani alhamdulillah. Nah, bisa di situ durus dilakukan. Ana tidak terlalu mengerti tentang penggunaan alat-alat ini, tapi yang mungkin di benak ana adalah misalkan ada dars tiap hari, ada dars di waktu pagi, ada dars di waktu sore, misalkan dua kali sehari melalui alat-alat ini. Dars kitab tauhid di pagi hari pada subuh sebelum kita beraktivitas dalam kepentingan dunia kita, 10-15 menit. Itu sedikit atau banyak 15 menit? Sedikit, alhamdulillah. 15 menit pelajaran kitab tauhid bab asy-syafa'ah. Misalnya dijelaskan oleh ustaz. Wa qaulillahi ta'ala. Nah. Ya. Syafa'ah itu adalah ayat ini mengatakan, dari ayat ini ada beberapa persyaratan seseorang boleh mendapatkan atau bisa mendapatkan syafa'ah. Yang pertama, kedua, ketiga. 15 menit selesai tutup. Akan ada dars insyaallah ya yang seperti ini. Antum memegang buku dan ada monitor nanti dalam bentuk ikhtibar, dalam bentuk tes ujian. Hah? Langsung dijawab via ini tadi. Ujian. Pertanyaan pelajaran tadi pagi ya, sore diberi soalan. Hah? Apa arti asy-syafa'ah? Kedua, sebutkan syarat-syarat asy-syafa'ah. Ujian. Bab ini selesai. Pindah bab lainnya, bab himayatul mustafa. Bagaimana upaya keseriusan dan perlindungan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umat ini dari bahaya syirik. Wa'an wa Abi Hurairah wa'an hadis. Nah. Hadis yang kemarin kita pelajari pada bab ini. Siapa sahabatnya? Diriwayatkan oleh siapa? Makna kalimat dalam hadis ini apa? Hukum yang dikandung oleh kalimat ini apa saja? Nanti ada pelajaran fikih. Nanti ada pelajaran akhlak, tafsir. Wallahi ni'mah 'azimah, dulu tidak ada. Sekarang beberapa tahun terakhir ini mudah sekali ini. Nah, coba nanti diterapkan ini. Nah, di samping ada ilmu yang langsung antum bisa datang. Nah, ada mudarris atau ustaz datang mengajar antum. Kadang-kadang ya ikhwan, penting untuk disebutkan dalam kesempatan ini, ada muncul beberapa syubhat ya. Yang penting untuk diarahkan, untuk diluruskan. Ini terjadi di banyak tempat, di banyak negara. Yang ana meyakininya itu adalah wasawis syaitaniyah. Misalnya apa? Naam. Barakallahu fik. Ini ustaz yang mengajar, ustaz shighar, termasuk asatidzah shighar, ustaz-ustaz junior. Ana ingin belajar pada asatidzah kibar, senior. Alhamdulillah. Ini adalah wasawis syaitani. Yuwaswisu fi sudur nas. Makana as-salaf ala hadha an-nahj. Salaf tidak seperti ini dulu. Kam yastafid al-kabir min as-saghir. Yastafid as-syaikh min at-tilmid. Sampai di situ ada kitab-kitab khusus yang menyebutkan riwayat al-akabir anil asagir, riwayat hadis dari ulama al-akabir, dari ulama atau muhaddithin asagir yang junior khusus ada. Nah, itu banyak sekali. Dan ini salaf dulu, makanya ilmu mereka barokah. Ilmu mereka betul-betul barokah. Barakallahu fi ilmihim, ilmi salaf. Karena banyak faktor yang menyebabkan ilmu mereka menjadi barokah, antara lain ini tadi, At-tawadhu. Yang penting bagi mereka ini ilmu. Ini ilmu. Saya enggak tahu itu. Walaupun umur dia lebih muda dari saya. Atau dia bukan deretan. Kalau bahasa kita, asatidah kibar. Walaupun asatidah kibar pun enggak suka disebut. Asatidah kibar, enggak suka. Namun itu sudah beredar seperti itu. Ulama yang kibar pun kita yang menyebutkan. Kalau kita di hadapan Syekh, Syekh Rabi misalkan, Syekh Ubaid enggak suka beliau disebut. Termasuk ulama kibar, berubah wajahnya. Nah, begitu. Tapi demikian istilah ini ada. Karena memang ada istilah dalam hadis terkait ulama. Al-barakatu ma'a akabirikum. Nah. La yazalun nas fi khair ma akhadul ilma an akabirihim. Istilah ini istilah syar'i. Istilah nabawi. Istilah salaf. Nah, ada. Nah. Namun bukan berarti taksim pembagian akabir wal asagir ini tadi, kibar was sigar ini adalah pembagian yang kita hanya boleh mengambil dari ilmu dari kibar, yang sigar dalam pengertian masih muda tidak diambil, tidak. Nah, berapa banyak masyayikh kita terang-terangan, Syekh Al-Albani rahimahullah, antum lihat. Barakallahu fi ilmi. Syekh. Nah, tanpa kita sebutkan bagaimana bentuk barakah ilmu Syekh Al-Albani, ya. Semakin seorang jauh belajar ilmu hadis, ilmu ahkam al-fiqhiyah, semakin dia akan tahu sejauh mana barakah ilmu Syekh Al-Albani. Semakin seorang jauh dari ilmu hadis dan ahkam fiqhiyah serta yang lainnya, semakin dia tidak mengerti barakah yang ada pada ilmu beliau. Subhanallah, dalam banyak muallafat Syekh. Nah, Syekh itu menyebutkan bahwa riwayat ini begini, begitu. Kemudian dalam kitab ini disebutkan begini. Dulu saya mengira riwayat ini hanya satu saja. Namun ada saudara kami, Fulan kadang-kadang disebut, atau salah satu thalabatul ilm mengingatkan saya, ya, bahwa di situ ada riwayat lain dalam kitab ini. Ada riwayat lain dalam kitab ini. Maka dengan sebab itu, dahulu saya memandang hadis ini lemah. Namun karena adanya riwayat lain yang tadi disampaikan oleh seorang talib ilmu tadi, maka saya berpandangan hadis ini hasan. Apa kita tahu proses itu tadi? Kalau seandainya Syekh langsung merubah, ya, seorang akan menulis karya itu kan ada muswaddah dulu. Muswaddah itu apa? Sebelum dicetak rapi, kita nulis dulu kertas di rumah kita. Iya. Apa namanya?
2: Draft, ya.
1: Syekh merubah. Nah, kalau Syekh langsung merubah, oh ada riwayat lain dalam kitab ini, ya, ternyata hadis ini hasan, ya. Atau dalam kitab yang sudah dicetak dulu Syekh mendhaifkan, kemudian ada muridnya atau thalabatul ilm atau ulama lain memberitahu beliau, ya. Kemudian dalam cetakan yang akan datang langsung beliau rubah. Ternyata ada riwayat lain dalam kitab ini, hadis ini menjadi hasan. Kita tahu enggak kira-kira? Kita enggak tahu. Tapi Syekh At-Tawadhu menunjukkan kepada orang, kepada umat ini, dirinya bashar, manusia, ya'lam wa yajhal, bisa tahu, bisa dia tidak tahu. Kita sering mendapati itu. Nah, waqad akhbarani ba'dul afadil, disebutkan bahwa ba'dul afadil itu ternyata masyayikh kita, Syekh Rabi antara lain, ya. Anna riwayah hadza kadza wa kadza. Subhanallah. Allah kasih barakah. Al-Imam Ibn Baz rahimahullah. Siapa yang dari ahli sunnah yang tidak mendengar nama besar ini? Al-Imam Ibn Baz. Sering mungkin sebagian asatidz menyampaikan bagaimana Syekh Rabi, Syekh Ibn Baz di masa fitnah awal-awal tahun 93-94, fitnah Qutbiyah, sampai Syekh menulis kitab Manhajul Anbiya fi Da'wati ila Allah. Kitab ini Syekh Ibn Baz menelpon, bahkan surat kepada Syekh Rabi. Ana, kata Syekh Ibn Baz, mendengar antum punya karya yang menjelaskan tentang Abul A'la al-Maududi. Abul A'la al-Maududi luar biasa dulu, terhitung ulama luar biasa. Orang memuliakan Abul A'la al-Maududi, wa huwa takfiri. Luar biasa. Nah, Syekh bin Baz belum punya maklumat tentang Abu Al-A'la Al-Maudi, langsung minta kepada Syekh Rabi, "Ana berharap antum mengirimkan kepada ana satu dari karya antum itu." Tidak kemudian Syekh bin Baz misalkan Syekh ditanya tentang Abu Al-A'la Al-Maudi, "Wala ana ma'arif ya Anis." Padahal dia tahu Syekh Rabi menulis. Ya, ana minta. Ingin tahu fawaid. Ini min riwayat Al-Akabir an Al-Asagir Ibn Uthaymin. Sama juga Muqbil bin Hadil Wadi'i. Sama juga seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Maka kita mengikuti akhlak al-ulama. Antum tahu ada majlis ilm. Majlis ilm. Nah, yudarris mungkin al-lughatul arabiyyah atau hadith atau ahkam atau yang lainnya. Hadal mudarris salafi. Antum hadiri. Ya. Salafi. Uktub. Nah, ini jenis syubhat atau bisikan syaitan yang pertama. Nah, barakallahu fikum. Al-istifadah tidak membedakan antara ini senior, ini junior. Kalau istifadah, selama dia ahlus sunnah salafi, ambil ilmu darinya. Tetapi mungkin ada mawakif, ada kondisi-kondisi tertentu, memang yang menjawab adalah al-akabir. Nah, ini permasalahan lain. Tapi yang anda maksud sekarang adalah talabul ilmu. Ada juga syubhat, Ustaz Fulan, siapa yang memberi tazkiyah dia untuk mengajar? Siapa? Nah, enggak ada tazkiyah dari syekh. Ini penting, kita belajar harus mengambil tazkiyah. Ada tazkiyah, rekomendasi dari masyayikh, dari ulama. Kalau enggak ada, saya takut di masa fitnah ini. Tayyib, barakallahu fiik. Nah, masyayikh itu tidak tahu semua asatidzah. Iya. Yeah. Nggak kenal semua ustaz. Nah, berapa banyak asatidzah kita, ya, baik yang kebetulan ada di Indonesia atau di beberapa negara lainnya, yang masyayikh tidak kenal mereka, tetapi kita ini ustaz-ustaz yang ada yakin dan tahu ustaz fulan ini, ustaz fulan masya Allah ilmunya luar biasa, tapi masyayikh nggak kenal dia. Rasanya kita ingin memperkenalkan mereka-mereka ini kepada masyayikh, karena kita melihat akhlaknya, ilmunya, tapi syekh nggak kenal dia. Nah, barakallahu fikum. Maka dari itu, ini juga syubhat yang beredar. Naam, penting kita untuk bertanya, siapa ini ustadz ini, siapa mudarris ini, asatidzah mengenal dia atau tidak. Ini penting. Terusus ayyamul fitnah. Kanu la yas'aluna 'anil rijal. Falamma waqa'atil fitnah, qalu na'am, na'am barakallahu fikum, ballighu 'anna rijalakum aw sammu lana rijalakum. Nah, di ayyamul fitan. Dulu kami di masa sahabat belum ada fitan, ya. Enggak pernah bertanya tentang siapa ini, fulan ini, rijalnya siapa? Ini yang menyampaikan ilmu ini siapa? Semua ilmu dicatat. Tapi ketika mulai muncul fitnatul dalalah, ya, fitan, ya, pada waktu itu kita bertanya kata salaf, tolong sebutkan, ini kamu dapat dari siapa? Kita tanya. Barakallahu fikum. Penting bertanya seperti itu. Sangat urgen untuk kita bertanya, siapa fulan, siapa illan. Namun ketika kita enggak mengenal nama dia, tapi asatidzah tahu dia, walaupun ulama belum mengenalnya, bukan berarti kemudian kita tidak mengambil ilmu darinya. Nah, ini satu hal yang penting. Naam, untuk kita jadikan sebagai salah satu prinsip kita di dalam menuntut ilmu. Nah, kemudian ya ikhwan, betapa mahalnya nikmatus sunnah ini. Di satu sisi, di sisi lain a'da'una katsir. Maka ana berharap kepada teman-teman salafiyin, untuk benar-benar bersungguh-sungguh mujahadah menjaga lukhuh. Menjaga lukhuh. Antum sering mendengar nasihat ini. Masyaikh kita tidak jenuh, tidak jemu menasihati terus masalah al-lukhuh. Tidak semua masalah ya, secara detail kita harus tahu jawabannya ini begini, ini kenapa begini, ini kenapa begini. Ada sekian masalah, selama itu bukan masalah manhaj, bukan masalah akidah ya, kita terpaksa memejamkan mata. Ini fulan dia kirim SMS bahasanya kurang nyaman dia. Kurang lebih mungkin dia kebetulan salah. Tidak semua permasalahan kita harus mentahkik ya. Nah, banyak masalah kita dituntut untuk musamahah. Ya niabas, insyaallah khair. Ini barakallahu fikum asbabu al-ulfa, sebab-sebab yang mengantarkan kepada rengkatnya hati kita, dekat dan rapatnya hati kita, wajib untuk kita tempuh, wajib untuk kita amalkan. Antum sudah sering mendengar, mungkin asatidah juga menyampaikan berbagai hadis wa ayat Quran yang memerintahkan kita untuk menjaga al-ukhuwa, al-ukhuwa, al-ukhuwa, al-ukhuwa. Nah, barakallahu fikum. Banyak sekali cara untuk menempuh. Kita sekarang di antara kita ini, sebelumnya di antara manhaj kita dalam terkait iman, iman seorang mukmin atau iman al-mukminin. Di samping iman itu yazidu wa yanqus ya, juga bahwa imanul mukminin mutafawit darajat. Imannya kaum mukmin itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Derajatnya berbeda-beda. Sesuai dengan derajat dan tingkatan keimanan yang berbeda-beda ini, semangat amalnya berbeda. Akhlaknya berbeda. Ya. Barakallahu. Semakin iman seseorang itu tinggi, biidznillah akhlak dia semakin baik. Bukankah Nabi menyatakan akmalul mu'minina imanan ahasinuhum khuluqan? Mukminin yang paling sempurna atau lebih sempurna keimanannya adalah yang akhlaknya berubah. Berarti ada korelasi, ada kaitan antara akhlak dengan iman. Semakin iman tinggi, akhlak pun. Kalau akhlaknya berkurang, maka menunjukkan imannya juga. Ini kita semuanya. Maka di satu sisi kita diperintah amar ma'ruf, nahi munkar, nasihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, tetap kita amalkan. Tapi jangan lupa mukminin itu derajat. Nah, ini mungkin kurang pandai berbicara dia. Lisannya tajam. Ya sudahlah. Kurang lebih. Nah, selama lisan dia bukan tajam terhadap para sahabat Nabi, selama lisan dia bukan tajam kepada para ulama, mencela ulama ya, selama lisan dia itu bukan tajamnya kepada syariat Allah was sunnah nabawiyah, tajam hanya kepada pribadi kita. Kita masih punya amalan jauh panjang belum kita kerjakan. Tapi bukan berarti tidak ada upaya at-tawasau, apa at-tawasi bil haq wa at-tawasi bis sabr, bukan, tetap. Al-mu'minun, ciri-ciri mereka adalah huwahum awliya, ba'duhum awliya uba'din, ya'muruna bil ma'ruf, yanhauna 'anil munkar. Ini tetap. Yang melihat kemungkaran pada saudaranya, sering menyinggung perasaan temannya, harus ada nasihat. Kalau antum merasa mampu, ana bisa menasihatin dia karena dia dekat dengan ana. Nah, ana akan cobalah. Tapi ana lihat, jangan ana lah. Soalnya hati umur saya lebih muda, saya lebih junior, dia lebih senior. Ini bagus, ini minal hikmah. Ini bukan jabahan, bukan penakut dia. Ini hikmah. Ini dia lebih senior. Saya masih baru. Tapi Allah mewajibkan saya ingkar mungkar. Ya sudahlah, saya akan minta tolong kepada beberapa kawan. Tolong nasihati. Ini ya ikhwan, penting, penting, penting. Dan banyak lagi asbabul ulfa yang pada dasarnya mengingatkan salafiyin untuk benar-benar menjaga al-ukhuwah dan mudah memaafkan, mudah untuk melupakan perkara-perkara yang tidak penting. Nah, kemudian sekali lagi terakhir ana mengingatkan al-ummahat, ummahat kita harus dibina. Ummahat kita harus dibimbing dengan baik, dengan hikmah, dengan ilmu, bukan dengan kekerasan, bukan dengan safah. Ya, dibimbing ummahat. Dalam dakwah ini, ya, atau dalam salafiyah, dihimbau mereka untuk ada punya ihtimam terhadap ilmu para istri kita. Insyaallah ta'lim model seperti tadi yang saya gambarkan itu, wa antum adra minni, bagaimana caranya? Ya, itu suara bisa dikirim ya, bisa di kiriman suara ta'lim 10 menit ini bisa ya. Nah, ummahat juga harus ada ta'lim resmi. Ya, bukan muhadharah dia dengar sambil masak di rumah. Iya, enggak. Dia duduk talibatul ilm. Sebagaimana antum. Nah, ini sekarang waktu pelajaran mustalahul hadis yang akan disampaikan oleh Ustadz Fulan. Duduk, klik. Tulis. Antum ada soalan, tulis. Bagaimana seorang talib ilm? Ya, di madaris atau di jami'at. Ya, buku. Selesai buku, taruh lagi. Ummahat juga demikian. As-salafiyat harus bisa. Ummahat ada ta'lim, jamnya ditentukan, disepakati jam yang terbaik, jam berapa. Ya, silakan. Kalau dia pada jam itu berhalangan, itu bisa direkod kan ya, bisa direkam. Ya. Jam itu anaknya nangis. Ya, dia harus dimandikan, harus dibersihkan. Ini ta'lim sekarang. Beda ya, memang ummahat. Kondisinya seperti itu. Beda dengan kita. Rijal. Ya sudah lah bas. Ta'lim terus berjalan, tapi suami rekamannya sudah, rekodnya ada. Iya, dengarkan nanti. Kalau anak kamu sudah tidur, ya. Nanti saya pulang kerja, saya ingin tahu kamu. Begitu. Harus ada ta'lim. Karena kalau umat tidak disibukkan dengan ta'lim, nanti akan sibuk kepada yang lainnya. Komentar dalam urusan dakwah. Ya, Nisa enggak boleh ikut campur dalam urusan dakwah. Boleh bertanya, boleh diizinkan untuk memberikan faedah ilmiah dalam bimbingan dan kontrol, tapi dalam urusan dakwah ya usahakan An-Nisa. Kenapa? Untuk tidak ikut campur. Boleh dia menyampaikan usulan kepada suami, boleh. Nah, silakan. Mungkin saja ada usulan yang baik dari Nisa, tapi kebijakan-kebijakan dakwah itu ada di rijal dan kembalinya nanti kepada asatidzah. Nah, banyak problem muncul disebabkan nisa. Wa antum tahu an-nisa naqisatu aqlin wa din, iya kan? Naqisatu aqlin, sudah enggak bisa keluar nisa dari ini. Walaupun ada 1 2 5 6 7 wanita di dunia ini yang pandai. Mungkin, tapi umumun nisa tidak keluar dari naqisatu aqlin wa din, kata Nabi. Nah, dan harus dibimbing. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan dalam majelis nasihat pada malam hari ini. Karena di sini ada masyayikh, pertanyaan itu memang lebih pantasnya dijawab oleh masyayikh. Nah, oleh karena itu ana akhiri itu saja. Nah, anak akhiri ya, selesai sudah. Nah, insyaallah Abu Umar. Nah, ya Pak Abu Umar. Kita akhiri ya. Nah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah. Assalamualaikum ya ikhwan. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن

آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، pada hari ini 1 Syawal 1437 Hijriah kita melaksanakan dan menghidupkan salah satu syiar Islam, ibadah salatul Id, Idul Fitr. Kita berpisah dengan bulan yang penuh mubarak, yang penuh barakah, yang penuh rahmat, dengan harapan semua ibadah kita, tilawatul Quran kita, zikir kita, amar ma'ruf nahi mungkar yang kita lakukan, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluar meninggalkannya dalam keadaan kita mencapai derajat al-muttaqin, diampuninya segala dosa, dimaafkannya segala kesalahan. Demikian harapan setiap mukmin, demikian harapan setiap hamba yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kaum muslimin jamaah salat Id yang semoga dirahmati Allah, bulan Ramadhan, bulan yang disucikan dan diagungkan oleh umat Islam, yang tidaklah setiap mukmin kecuali senang, bergembira dengan datangnya bulan Ramadhan, Syahrul Quran, bulan tercucurnya maghfirah Allah, ampunan Allah, bulan tercucurnya barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara rahmat dan barakahnya adalah Lailatul Qadar yang ditunggu, dicari, diharapkan oleh setiap mukmin. Dengan penuh kekhusyuan kaum muslimin beribadah kepada Allah, mengagungkan kitab sucinya, mengagungkan masjid-masjid Allah, memakmurkannya dengan zikir, at-tasbih, at-tahmid, as-sujud, ar-ruku'. Di waktu yang sama, di bulan yang suci, muncul sekelompok manusia yang tidak sedikit pun punya penghargaan terhadap bulan yang suci ini. Muncul suatu kaum yang dinyatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam hudatsaul asnan sufahaul ahlam, anak-anak muda

0: Sufahaul ahlam, yang berakal pendek, tidak menimbang maslahah dan mafsadah, tidak bisa mengerti agama dengan baik dan benar. Suatu kaum yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan yamruquna minad din kama yamruqu samu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama ini, menembus batas-batasnya, sebagaimana anak panah menembus tubuh hewan buruan. Kaum yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kilabun nar, kilabun nar, mereka adalah anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Ditanya sahabat Abu Umamah Al-Bahili, atakulu syai'un bira'yik au sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ucapan bahwasanya mereka adalah kilabun nar, anjing-anjing neraka, itu adalah ucapan yang bersumber dari logikamu, ataukah sesuatu ucapan yang kau dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Idzan ana lajari, idzan ana lajari, idzan ana lajari, sungguh aku lancang, sungguh aku lancang, kata Abu Mama, kalau aku mengucapkan berita seperti ini dari diriku sendiri. Demi Allah, aku tidaklah mendengar dari Nabi. Demi Allah, aku telah mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekali, bukan hanya dua kali, tidak pula tiga kali, bahkan dihitung sampai 10 kali lebih. Mendengarkan Nabi berulang kali memvonis dengan tegas suatu kaum yang kemudian dikenal dengan Al-Khawarij, kaum radikalis kanan, kaum teroris ekstremis. Berulang kali di berbagai kesempatan, di berbagai ceramah dan nasihatnya, Rasulullah mengecam keras kaum Khawarij, kilabun nar, kilabun nar. Dalam kesempatan lain Nabi kembali mengingatkan para sahabatnya dan umat Islam, syarru qatla tahta adimis sama, mereka adalah sejelek-jelek mayat di kolong langit. Syarru qatla tahta dhillis sama, mereka adalah sejelek-jelek mayat di bawah naungan langit ini. Kaum muslimin yang saya muliakan, bulan suci Ramadan tidak mereka pedulikan. Mereka nodai dengan pembunuhan jiwa-jiwa yang tidak boleh dalam Islam dibunuh. Tidak peduli bulan Ramadan, tidak pula peduli masjid-masjid Allah, bangunan-bangunan yang didirikan untuk beribadah kepada Allah, rumah-rumah Allah, mereka ledakan, mereka nodai dengan dosa besar, pembunuhan, menumpahkan darah kaum muslimin. Bahkan tidak peduli siapa yang dibunuhnya. Al-walidain, manusia terdekat dan manusia tersayang, ayah dan ibu, abi dan ummi, ya ayyuha kilabun nar, wahai sekalian anjing-anjing neraka, ya sufaha al-ahlam, wahai orang-orang yang berakal pendek. Kalau seandainya ayah ibu anda seorang yang kafir musyrik, dan bahkan kafirnya itu adalah da'i, mengajak, menyuruh, kepada kesyirikan. Allah mengatakan tentang keduanya, wahai sekalian anjing-anjing neraka, dengarkan ini ayat Al-Quran. Yang kalian mengklaim ingin menerapkan syariat Islam. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tubi'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau seandainya kedua orang tuamu itu memerintahkan kamu, mengajak kamu untuk berbuat syirik kepada Allah, jangan kamu taati keduanya. Karena memang tidak ada ketaatan untuk makhluk siapapun dalam koridor kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah lanjutkan, Allah tekankan, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan temanilah, pergauli keduanya di dunia ini dengan bentuk pergaulan yang ma'ruf, dengan ihsan, ihsan bil qaul dan al ihsan bil fi'il, ihsan dalam bentuk ucapan yang sopan, yang lembut, yang beradab. Walaupun orang tua anda musyrik, kafir. Dan ihsan dalam bentuk perbuatan melayani keduanya dalam perkara-perkara yang dimubahkan oleh Allah, dengan bentuk pelayanan yang tulus, ikhlas. Kaum teroris radikalis kanan tidak peduli ayat-ayat Allah. Ayah bunda dibunuh, mencucurkan darahnya di hadapannya. Surga apa yang kalian harapkan, wahai khawarij? Di balik pembunuhan orang tua anda, jannah apa yang kau harapkan, wahai kilabun nar? Wahai anjing-anjing neraka, membunuh di bulan Ramadan. Surga apa yang kalian impikan, wahai kilabun nar? Membunuh di Madinatul Rasul, di kota Madinah yang suci, yang dajjal sekalipun, dajjal sekalipun tidak mampu untuk masuk, bahkan mendekat ke kota Madinah. Antum ayyuhal kilabun nar, wahai sekalian anjing-anjing neraka, membunuh tentara-tentara muslim. Kita berharap saudara-saudara kita yang terbunuh dari kaum muslimin, tentara ataukah polisi, Allah golongkan sebagai apa yang disebutkan oleh Nabi, khairu qatla ta'tadi min sama man qataluhu, sebaik-baik mayat, semulia-mulia jenazah di kolong langit adalah jenazah orang yang dibunuh oleh kaum khawarij. Ikhlaskan wahai kaum muslimin, ikhlaskan niat anda wahai para tentara, karena Allah, karena agama Allah dalam bertugas. Ikhlaskan niat anda wahai para polisi, karena Allah. Ikhlaskan niat anda wahai para dai dan para talabatul ilm. Siapa tahu maut datang menjemput anda, dibunuh oleh kaum khawarij, anda dengan izinnya meraih gelar khair qadla, sebaik-baik mayat, semulia-mulia jenazah di kolong langit. Di saat ini pula, di saat kita umat Islam, baik sebagai rakyat muslim ataupun negaranya, sedang dirundung duka menghadapi kaum teroris radikalis kanan, Berbagai upaya dilakukan oleh negara untuk menghentikan gerakan mereka yang memang diperintahkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Faiza laqitumuhum faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajra. Di mana saja kalian mendapati mereka kaum teroris Khawarij, bunuh dan perangi mereka, karena dalam upaya membunuh dan memerangi mereka itu terdapat ganjaran yang besar di sisi Allah. Ikhlaskan niat wahai saudara-saudaraku di dalam memerangi kaum teroris Khawarij. ISIS kah, Al-Qaeda kah, JI kah, semuanya. Kaum yang Nabi menyatakan lau adraktuhum laqadaltuhum qatla'atin. Kalau aku berjumpa mereka dalam bentuk kekuatan, aku akan binasakan mereka seperti dihancurkannya kaum 'Ad. Tidak tersisa. Fahal lahum min baqiyah. Adakah tersisa dari mereka? Tidak tersisa lagi. Kaum muslimin, di saat yang sama umat Islam di negeri ini khususnya, pemerintah kita yang kita hormati dan semoga dilindungi oleh Allah, juga sedang menghadapi ancaman kaum teroris radikalis kiri, kaum komunis akan merongrong akidah umat Islam, akan merobohkan tiang-tiang keimanan kaum muslimin, akan merongrong wibawa dan eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kaum teroris radikalis kiri harus pula mendapatkan perhatian yang serius dari semua kalangan, dari bawah hingga atas, dengan bersandarkan diri kepada Allah Sang Khalik, bersandarkan diri kepada Allah Sang Pencipta. Kaum komunis yang mulai melakukan persiapan-persiapan untuk mengulangi sejarah hitamnya, sejarah yang dipenuhi dengan pertumpahan darah di negeri ini, maka kaum muslimin, sebagaimana sejarah juga mencatat, bahwa umat Islamlah yang dijadikan sasaran oleh kaum radikalis kiri komunis, gerakan anti Tuhan, gerakan yang mengeksploitasi kaum du'afa, orang-orang miskin, kaum tani dan kaum buruh, orang-orang lemah, untuk ditunggangi, dimanfaatkan demi kepentingan jahat mereka. Wahai saudaraku kaum muslimin, tidak ada yang lebih baik dari agama Allah, tidak ada yang lebih adil dibandingkan Islam, tidak ada yang lebih sayang dan lebih membela kepentingan kaum du'afa, orang-orang lemah, dibandingkan agama Allah, Islam. Jangan tertipu wahai saudaraku, jangan tertipu oleh kedustaan-kedustaan kaum komunis yang menampakkan diri sebagai pembela-pembela kaum miskin. Mereka pengkhianat, sejarah pun membuktikan. Kaum miskin, kaum buruh, kaum nelayan, kaum tani hanya dijadikan sebagai alat untuk memenuhi hawa nafsu mereka, untuk membantai orang-orang kaya, untuk memberontak kepada pemerintah, mempersenjatai rakyat untuk menggulingkan dan mengkudeta pemerintah dan membunuh umat Islam. Belajar dari sejarah wahai kaum muslimin, wahai anak-anak Islam, wahai pemuda-pemuda muslim. Islam lengkap dan sempurna, mengurus semua kepentingan membela kaum du'afa tanpa menggolimi al-aghniya, tanpa menggolimi orang-orang kaya. Semua itu dengan kehendak Allah. Allah membagi rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu adalah pemberian dari Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Islam melindungi orang-orang lemah, orang-orang miskin. Maka disyariatkan dalam Islam adanya zakat. Tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Allah mewajibkan terhadap umat Islam yang kaya adanya zakat yang dikumpulkan dari mereka untuk dibagikan kepada kaum fuqara. Tidak ada dalam kapitalisme dan tidak ada pula dalam komunisme. Allah Subhanahu wa taala mengecam orang-orang yang bertindak semena-mena terhadap kaum du'afa. Dalam Al-Qur'an Allah menyatakan, "Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin." Tahukah engkau wahai Muhammad, siapa itu orang-orang yang mendustakan agama? Yaitu orang-orang yang menghardik anak-anak yatim. Menghardik tidak boleh, apalagi memukul. Dilindungi haknya. Dibimbing orang-orang kuat, dibimbing orang-orang kaya untuk bertindak sportif dan sesuai porsinya. Dan siapa juga orang-orang yang mendustakan agama? Yaitu orang-orang yang tidak mengajak dan tidak menghimbau umat untuk memberi makan orang-orang miskin. Tidak menghimbau saja, dicela dalam Islam. Tidak mengajak kaum aghnia, orang-orang kaya yang mampu, yang Allah berikan rezeki untuk bersedekah, membantu fuqara dan masakin, dicela dalam agama Islam. Bahkan digolongkan termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Di dalam surat Ad-Duha juga demikian, Allah mengingatkan nabinya untuk tidak semena-mena terhadap anak yatim dan orang miskin, atau terhadap orang miskin dan orang-orang yang meminta. Jangan dihardik, jangan semena-mena. Terlalu banyak ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, orang-orang miskin dididik oleh Nabi, oleh Al-Quran, untuk bersabar, memperbanyak ibadah, tidak menoleh ke atas, mensyukuri nikmat yang ada, diajari oleh Nabi untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Bukan dipanas-panasi, bukan diprovokasi untuk dengki kepada orang-orang yang Allah beri rezeki, untuk hasad terhadap orang-orang kaya. Itu adalah cara-cara komunis, cara-caranya Stalin, cara-caranya Marxis. Wahai umat Islam, pemuda-pemuda Muslim, sadarlah kalian, Islam agama yang sempurna, penuh kasih sayang. Tidak ada ini semua dalam kapitalisme dan komunisme, demokratisme dan yang lainnya. Bahkan keberadaan orang-orang lemah dalam Islam, keberadaan orang-orang miskin dalam Islam, sebagai salah satu sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai salah satu sebab turunnya rezeki bagi hamba-hamba Allah yang lainnya. Nabi kita Muhammad menyatakan, innama turzakuna wa tunsaruna bi'afaikum. Hanyalah kalian itu diberi rezeki oleh Allah dan ditolong oleh Allah, dimenangkan karena keberadaan orang-orang lemah di tengah-tengah kalian. Dalam riwayat lain Nabi menyatakan, bidu'aihim wa salatihim wa ikhlasihim. Kalian itu diberi rizki oleh Allah, wahai orang-orang kaya, wahai orang-orang kuat, dan ditolong, dimenangkan karena adanya doa orang-orang miskin, sholatnya orang-orang miskin, dan keikhlasannya orang-orang lemah. Bahkan kebanyakan penghuni jannah surga itu adalah orang-orang miskin. Demikian Islam, penuh rahmat, penuh kasih sayang. Kaum muslimin yang saya muliakan, mereka kaum komunis mengadu domba, memecah belah kesatuan rakyat, memecah belah kesatuan umat Islam, mengadu domba antara yang miskin dengan yang kaya. Yang miskin berani membawa arit, membawa palu, membawa pedang, membawa senjata untuk membunuh orang-orang berduit, orang-orang tuan tanah, orang-orang kaya. Kata orang-orang komunis, semua itu hanyalah kepentingan politik mereka. Di sisi lain, kaum Syiah Rafidhah juga memanfaatkan suasana. Kaum Syiah Rafidhah pengikut Khomeini Iran adalah kaum teroris yang sedang menyimpan dan menutup rapi makar mereka untuk menumpahkan darah dengan atas nama revolusi, atas nama perjuangan, dan seterusnya. Semuanya itu wajib untuk diperangi, wajib untuk diberantas, bahu-membahu antara rakyat dengan pemerintahnya, bekerja sama antara rakyat dengan pemerintahnya, pemerintah melindungi rakyat, rakyat menghormati pemerintahnya dan tidak mendahului mereka. Dalam kesempatan ini pula, saya mengajak diri saya pribadi dan seluruh kaum muslimin yang mendengarkan ajakan dan nasihat ini, siapkan diri Anda sebagai pembela-pembela agama Allah. Siapkan diri-diri kita semuanya sebagai pembela-pembela tauhid. Siapkan pula diri kita untuk bekerja sama dengan pemerintah dan negara kita dalam perkara yang ma'ruf, dalam menegakkan kebenaran, dalam menegakkan tauhid, dalam memberantas kemungkaran. Kita semua butuh kepada Allah. Kita tidak bisa istiqamah kalau tidak Allah tolong. Kita tidak bisa terus berada di atas tauhid, di atas iman, sampai kita tidak Allah tolong. Dari mana pertolongan Allah datang? Bagaimana nasrullah kita raih? Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian dan mengokohkan posisi kalian. Pasti Allah akan menolong hamba-hambanya yang berjuang membela agama Allah. Walayansurunallahu man yansuruh. Pasti Allah akan menolong hamba-hambanya yang menolong agamanya. Bersama itu, Allah menyatakan innallaha al-ghaniyyun aziz. Namun sesungguhnya Allah itu maha kuat dan maha perkasa, tidak butuh jihadnya kita, tidak butuh dakwahnya kita, tidak butuh ilmunya kita, persatuannya kita. Al-ghaniyyun aziz, Allah maha kuat dan maha perkasa. Ayuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyu al hamid. Wahai sekalian manusia, kita termasuk di dalamnya, wahai saudaraku. Antumul fuqara', kalian semua ini miskin, butuh kepada Allah, dan Allah maha tidak butuh kepada siapapun, di waktu yang sama Allah Al-Hamid Maha Terpuji. Maha terpuji keputusannya, Maha terpuji perbuatannya, Maha terpuji syariatnya, Maha terpuji takdirnya, semuanya. Maka jangan ada yang mengira bahwa Allah butuh kita. Kita yang butuh Allah. Persiapkan diri kita semuanya menjadi penolong-penolong agama Allah. Siapa yang berhak menerima Nasrullah? Yang Allah katakan, wala yansurannallahu man yansuruh. Pasti Allah akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Dalam ayat berikutnya Allah katakan, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Yaitu orang-orang yang apabila telah kami kokohkan mereka dengan pertolongannya, mereka justru dengan itu menegakkan sholat di muka bumi, menunaikan zakatnya, dan melakukan amar ma'ruf, memerintah kepada yang ma'ruf, mengajak umat kepada tauhid, mengajak umat kepada sunnah, mengajak umat kepada akhlak dan adab yang mulia, mengajak umat untuk bersaudara dan seterusnya. Wa nahau 'anil munkar, dan mereka juga mencegah dari kemungkaran, mencegah dari kekufuran, mencegah dari kesyirikan, mencegah dari kebid'ahan dan kemaksiatan. Ini mereka yang akan mendapatkan pertolongan. Pertanyaannya, sudahkah kita wujudkan itu? Sudahkah kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Sudahkah kita mengajak umat untuk bertauhid dengan benar, serius, sungguh-sungguh? Sudahkah kita mencegah umat dari kesyirikan dengan benar? Kekufuran sekarang ditawarkan siang dan malam di hadapan kita. Komunisme, liberalisme, dan yang lainnya. Kaum muslimin yang saya muliakan, jangan ada di antara kita yang merasa lemah. Jangan ada di antara kita yang merasa sedikit, kemudian dia malas, kemudian dia pesimis, kemudian dia putus asa, tidak mau berbuat. Jangan ada yang punya perasaan seperti itu. Allah menyatakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kabiratan bi'idznillah wallahu ma'as sabirin. Berapa banyak golongan atau kekuatan yang sedikit mengalahkan kekuatan yang besar dengan izin Allah, dan Allah itu bersama orang-orang yang bersabar. Allah enggak butuh kita justru di saat kita lemah tapi kita jujur. Di saat kita lemah, di saat kita sedikit tapi kita ikhlas, kita berbuat, Allah akan tolong kita. Kaum muslimin yang saya muliakan, perjuangan ini tidak akan pernah berhenti. Perjuangan ini akan terus berlanjut. Kalau kita berhenti, kalau kita berpangku tangan, kalau kita lebih mengikuti syahwat dunia, meninggalkan syariat Allah, meninggalkan tugas yang Allah berikan kepada kita, fasaufa ya'tillahu biqaumin, maka bisa saja Allah akan mendatangkan suatu kaum yang akan berjuang membela agamanya. Kita pun sirna, kita pun hilang, kita pun binasa. Iyyaka yuzhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Jika Allah berkehendak membinasakan kalian, dan Allah datangkan manusia yang baru, perjuangan tidak akan pernah berhenti. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira akan masuk jannah? Apakah kalian menyangka akan masuk surga sementara belum nampak nyata kepada Allah siapa di antara kalian yang berjihad, berjuang, dan nampak jelas kepada Allah siapa di antara kalian yang bersabar? Perjuangan ini panjang. Kaum muslimin, berjuanglah dengan thalabul ilm, berjuanglah dengan ilmu, Berjuanglah dengan dakwah. Berjuanglah dengan akhlak yang baik, gigi, bersemangat, bahu membahu. Kita sayangi putra putri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya dan antum semuanya sebagai mujahidin fi sabilillah. Allah jadikan kita sebagai para mujahidin pejuang di jalan agamanya. Allah berikan kepada saya dan antum semuanya keikhlasan yang melahirkan ketangguhan dan kesabaran. Saudaraku, kalau kita ini tertimpa musibah, kalau kita mengalami kerugian di saat berjuang, mengalami luka, mengalami korban, jangan Anda kira bahwa lawan kita tidak demikian. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin in yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithlu wa tilka al-ahiluha bainan nas. Jangan kalian merasa lemah, lemah semangat, patah hati, kata Allah. Dan jangan kalian bersedihan yang berkepanjangan. Sungguh kalian menang berada di atas jika kalian benar-benar beriman. Jika menimpa kepada kalian korban luka, sungguh telah menimpa kepada kaum kafir korban yang sama. Demikianlah perjuangan itu menang dan kalah Allah silih pergantikan. Untuk benar-benar diketahui siapa as-sadiqin dan siapa al-kadzibin, siapa yang jujur dalam perjuangannya, siapa yang bertahan hingga tahapan terakhir perjuangan, dan siapa yang berguguran di tahapan pertama atau kedua. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Jangan kalian lemah, kata Allah, dalam mengejar menghadapi musuh-musuh Allah itu, musuh-musuh kalian. Kalau kalian merasa sakit, mengalami keletihan, kepedihan, luka-luka, harta dihabiskan, sama juga musuh-musuh kalian pun menimpa kepada mereka hal yang sama. Bedanya, kalian mengharapkan Allah, mengharapkan surga. Kaum komunis mengharapkan kursi. Kaum khawarij, teroris, radikalis kanan, haus darah. Kaum muslimin yang saya muliakan, demikian dalam kesempatan khutbah ini kami mengingatkan kepada seluruh saudara kami se-Islam, sebangsa dan senegara ini untuk berjuang demi agama Allah, berjuang untuk menegakkan tauhid dengan segala pengorbanannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kaum muslimin. Semoga Allah melindungi akidah mereka, iman mereka. Semoga Allah melindungi pula pemerintah negeri ini. Allah berikan kepada pemerintah kita hidayah. Allah berikan kepada pemerintah kita taufik untuk cinta Islam, untuk ada di dalam hati mereka cinta Islam, cinta Al-Quran, cinta muslimin. Dan semoga Allah berikan kepada mereka pendukung-pendukung dan kaki tangan yang baik, yang membisikkan dan menasihatkan kepada mereka nasihat-nasihat yang baik. Amin ya rabbal alamin. Aqulu ma sami'tum wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.
1: Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد. Di pagi hari ini kita memanfaatkan sedikit waktu luang untuk kita bertawasi, saling mewasiatkan dengan wasiat kebenaran Al-Haq dan at-tawasi bis-sabr, saling mewasiatkan di antara kita dengan nasihat kesabaran. Pada kesempatan ini, alhamdulillah ana bersyukur bisa sampai ke ma'had Ahli Sunnah di Samarinda sebagai perjumpaan lillahi wa fillah. Semoga demikian untuk tujuan talabul ilm, untuk tujuan at-tazawud min ilmi kitabillahi wa sunnat rasulillah, tujuan berbekal ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam tausiah singkat di pagi hari ini, kita ingin bersama-sama juga memurajaah beberapa yang sudah pernah kita pelajari, sudah pernah kita dengar, yaitu sebuah surat di dalam Al-Quran yang dikenal dengan surat Al-Asr. Padanya Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan dua golongan manusia. Golongan yang pertama adalah Al-Khasirun, orang-orang yang merugi. Dan yang kedua adalah Al-Mu'minun As-Salihun, kaum mukminin yang salihin. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Wal-Asr, demi masa, demi waktu, demi ad-dahr. Al-Asr, Allah bersumpah dengan salah satu makhluknya, yaitu masa. Karena masa itu adalah salah satu ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan Al-Asr di sini adalah tabadul al-layli wan-nahar, pergantian waktu malam dan siang yang terus kita berada di dalamnya. Allah bersumpah dengan apa saja yang Allah kehendaki dari makhluk-makhluknya. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan banyak sekali. Allah bersumpah dengan waktu ad-duha, dengan ayatnya wal-duha. Kemudian dilanjutkan dengan al-lail wal-laili idza saja. Begitu juga Allah bersumpah dengan al-qamar wal-qamar, dengan asy-syams matahari wasy-syams, dan yang lainnya dari berbagai ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluknya, menyebutkan beberapa makhluknya dalam sumpah itu dengan tujuan mengingatkan atas kebesaran Sang Khaliq. Kalau kita sebagai manusia, sebagai hamba, tidak dibenarkan bersumpah dengan selain nama Allah. Karena itu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam menyatakan man halafa bighairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, sungguh dia telah berbuat syirik. Ini bagian pertama pada ayat Al-Asr wal-Asr. Untuk apa Allah bersumpah? Untuk permasalahan apa? Sebuah permasalahan dalam Al-Quran ketika dimulai dengan sumpah, ketika dimulai dengan Al-Qasam wal-Half, menunjukkan permasalahan yang akan dibahas itu sangat penting dan besar. Sehingga Allah memulainya dengan tanbih, peringatan dalam bentuk al-qasam, peringatan dalam bentuk sumpah. Wal 'asr, innal insana lafi khusr. Ini substansinya. Ini permasalahan yang Allah karenanya bersumpah mengingatkan hamba-hambanya. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Seluruh manusia, al-insan, yang lalu maupun yang akan datang, yang besar maupun yang kecil, yang tua, muda, pria, wanita, dan seterusnya, yang hitam, yang putih. Innal insan, seluruh manusia dalam kerugian, rugi, khasarah. Al-khasarah di sini meliputi khasarat dunia, dan selebihnya dan lebih utama adalah khasarat akhirat. Kerugian di dunia, dan yang lebih ditekankan di sini adalah kerugian akhirat. Berbeda dari satu hamba kepada hamba yang lainnya, tingkat kerugiannya. Tingkat kerugian seorang dengan yang lainnya berbeda. Ada yang kerugiannya besar dan banyak. Ada yang kerugiannya di bawah itu. Apa yang menentukan kerugian dan tingkat atau kuantitas kerugian yang didapat oleh seseorang atau menimpa seseorang? Pada ayat berikutnya Allah mengatakan, illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, yang selamat dari kerugian itu. Wa amilus salihat, dan orang-orang yang beramal saleh. Wa tawasau bilhaq, dan saling mewasiatkan dengan kebenaran, atas dasar kebenaran, menuju kepada kebenaran. Wa tawasau bis-sabr, dan saling berwasiat dengan kesabaran dalam menjalani al-haq, dalam menjalani kebenaran tersebut. Empat perkara ini yang menyelamatkan seseorang dari kerugian. Al-iman, al-amal salih, at-tawasi bil-haq, at-tawasi bis-sabr. Empat perkara. Yang pertama adalah keimanan. Ini yang memperkecualikan seorang hamba dari keumuman al-khasarah, dari keumuman kerugian yang didapati oleh manusia. Illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Sesuai dengan tingkat keimanan dan kapasitas keimanan seseorang, sejauh itu pula seorang itu selamat dari al-khasar. Al-iman, satu hamba kepada hamba yang lainnya berbeda tingkatannya. Al-iman mutafawit, berbeda tingkatan dan kapasitasnya dari satu hamba kepada hamba yang lainnya. Semakin tingkat keimanan, kapasitas dan kualitas keimanan seorang hamba, semakin dia selamat dari khasar. Keimanan di sini meliputi al-ikhlas, satu sama lain di antara kita berbeda. Kita yang ada di masjid ini, yang secara zahir telah melakukan amalan soleh, min salati subh, salatul fajr, wal istima' ila ilm, amalan soleh yang kita lakukan, salat fajar, kemudian dilanjutkan dengan al-azkar, zikir-zikir ba'da salat, Kemudian dilanjutkan dengan talabul ilm. Ini amalan zahir yang kita lakukan. Maka secara zahir kita sama. Tapi al-iman yang termasuk di dalamnya al-ikhlas membedakan satu dengan yang lainnya di antara kita ini. Nah, saya dan antum berbeda, mutafawit. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia itu dalam keadaan merugi. Seorang yang tingkat keimanan dan keikhlasannya dalam hal ini sampai pada puncaknya yang tertinggi yang dia mampu, berbeda dengan orang yang di bawah itu. Berbeda lagi dengan yang di bawahnya. Kita enggak tahu perkara yang sifatnya batin. Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian mentazkiyah diri-diri kalian sendiri. Sungguh Allah lebih tahu siapa di antara kalian yang lebih bertakwa dan siapa yang tidak. Allah lebih tahu. Secara zahir yang nampak kita sedang melakukan ketakwaan. Secara batin Allahu a'lam biman ittaqa. Allah lebih tahu. Maka sejauh itu pula innamal amalu binniyat. Setiap amalan bergantung kepada niatnya. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Dan setiap pribadi akan meraih apa yang dia niatkan. Ini perkara batin. Membedakan satu kita dengan yang lainnya sekarang. Semua. Nah, semakin seorang sulit untuk mengenalikan niatnya, semakin dia khasir, semakin dia merugi. Ada yang meruginya itu 90%, ada yang merugi 80%, ada yang kurang. Karena niat itu bertingkat-tingkat. Begitu juga al-iman. Dalam makna keyakinan dan i'tiqad terhadap masail imaniyah, permasalahan-permasalahan iman, beda tentunya di antara umat, di antara manusia ini yang poin-poin keimanannya itu lebih kokoh di satu sisi dan lebih banyak. Maksudnya lebih banyak bagaimana? Karena kuantitas dan kapasitas ilmu seseorang semakin banyak poin-poin keimanan yang dia kuasai. Beda iman kita dengan iman al-ulama. Beda. Semakin mereka berilmu, tahu poin-poin keimanan yang telah diletakkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Sumber dari Al-Quran was Sunnah. Mereka belajar poin demi poin keimanan. Kalau kita mungkin iman atau rukun iman yang 6 kita menghafalnya, tapi rincian daripada itu berbeda dari satu orang kepada orang yang lainnya. Iman tentang hari akhir beda antara iman kita dengan iman para a'immah, para ulama. Bagaimana mereka menguasai poin demi poin terkait masalah keimanan di hari akhir. Apa yang akan terjadi sesuai dengan tingkat keilmuan. Keimanan seseorang kepada Allah berbeda dari satu orang kepada orang yang lainnya sesuai dengan perbedaan tingkat ilmu. Semakin seorang jahil tentang ilmu-ilmu keimanan dan akidah, semakin tingkat keimanannya berkurang, menipis. Beda iman kita misalkan dengan iman Al-Imam Al-Albani. Iman kita dengan iman Al-Imam Abdul Aziz bin Baz. Bukan sekadar dari sisi keikhlasannya, tapi poin-poin keimanan yang dikuasainya dan diketahuinya, diilmuinya berbeda. Tentu tingkatan kerugian yang didapat oleh mereka tidak sama dan tidak bisa dibandingkan, atau jauh lebih kecil, jauh lebih kecil, jauh lebih kecil dibandingkan kerugian yang ada pada kita. Contoh misal, keimanan seorang hamba kepada hari akhir tentang sifat-sifat al-jannah dan sifat-sifat an-nar. Pengetahuan kita tentangnya minim, sedikit. Sementara pengetahuan mereka, para ulama dan a'immah, luas, banyak. Nah, ini membedakan. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Keimanan ulama tentang Allah subhanahu wa ta'ala, tentang sifat-sifatnya, tentang af'al Allah, tentang takdir Allah, lebih rinci, lebih detail dibandingkan keimanan kita sifatnya global. Maka kita merugi, kita mengalami al-khasar, kita merugi. Mereka para ulama tersebut lebih terselamatkan dari al-khasar. Illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Amal saleh baru bisa dikatakan sebuah perbuatan sebagai amal saleh apabila memenuhi dua persyaratan penting dan pokok, asasi, keikhlasan dan al-mutabah. Keikhlasan pelakunya dalam berbuat, ini saja poin ini menentukan perbedaan di antara kita, seperti telah dijelaskan tadi. Dalam masalah dakwah, dalam masalah pendidikan, dalam masalah sholat, dalam masalah zikir, dalam masalah ta'awun, dalam masalah membina keluarga, dan seterusnya dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Keikhlasannya bertingkat-tingkat. Keikhlasan seseorang itu, walaupun hal itu bersifat batin, tapi bersama perjalanan waktu nampak. Bersama perjalanan waktu terlihat. Nah, sepandai apa pelakunya untuk menyembunyikan apa yang ada dalam sanubari, Allah mengatakan wallahu mukhrijum ma kuntum taktum. Dan Allah itu akan menguak menampakkan apa yang selama ini kalian sembunyikan. Tahun ini tidak nampak, tahun berikutnya mungkin nampak. 2 tahun, 3 tahun, 3 tahun tidak muncul, ya, dari apa yang ada dalam sanubari dia yang tersembunyi dari niat-niat, muncul pada tahun keempat atau kelima dan seterusnya. Karena keikhlasan itu akan melahirkan berbagai atau banyak sekali sifat-sifat mulia, dan ketidakikhlasan akan melahirkan atau memunculkan banyak sifat-sifat yang tercela. Namun secara global ana atau saya sebutkan bahwa keikhlasan adalah menentukan seorang itu selamat atau tidak selamat dari khasar. Amalan soleh atau sebuah amalan akan dikategorikan sebagai amalan soleh apabila mencocoki dan sesuai dengan bimbingan sunnah. Ini pun berbeda dari satu orang kepada orang yang lainnya. Sesuai dengan tingkat perbedaan keilmuan.

khalafa. Pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan, baik akidahnya, ibadahnya, akhlaknya. Semakin seorang banyak mengetahui poin-poin itu, semakin besar kemungkinannya untuk terselamatkan. Kenapa saya katakan semakin besar kemungkinannya? Karena bisa saja seorang lebih banyak tingkat keilmuannya, namun dia tidak mendapatkan taufik untuk mengamalkannya, tidak mendapatkan taufik untuk beramal dengannya. Dua poin ini menentukan sebuah perbuatan akan dikategorikan sebagai amal soleh atau tidak. Keikhlasan di antara pengaruhnya melahirkan al-hirs, kesungguhan. Dan ini berbeda dari satu orang kepada orang yang lainnya, kesungguhan dan keseriusan. Karena mukmin itu berbeda tingkatannya satu dengan yang lainnya. Nabi kita berkata, al-mu'minul qawi ahabbu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minin wa'if. Seorang mukmin yang kuat, dijelaskan oleh para ulama, kuat dari sisi ketakwaannya, keimanannya, keilmuannya, kesungguhannya, termasuk juga setelah ini kekuatan fisiknya. Lebih baik dan lebih Allah cintai dibandingkan mukmin yang dhaif, yang lemah. Dhaif keilmuannya, dhaif semangatnya, dhaif kesungguhannya, dhaif. Nah, barakallahu fikum, upayanya, mujahadahnya berbeda satu dengan yang lainnya. Di majelis ilmu misalkan, berbeda satu orang dengan yang lainnya. Ada yang di majelis ilmu dia serius, nah, sungguh-sungguh. Ada yang sambil mengantuk, melemah. Ada beda satu dengan yang lainnya. Al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min al-dha'if. Ada yang dalam ketika ta'lim dia serius menyiapkan alat rekam, mencatat di saat pelajaran, dia menyiapkan kitab yang diajarkan oleh al-ustaz, dia beli kitab, serius dia mencatat, menyimak. Nah, saat di majlis, ada yang berbeda di bawah itu. Al-mu'minul dha'if ini tidak lebih Allah cintai. Al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat, lebih Allah cintai. Kenapa? Karena al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat enggak mudah roboh. Enggak mudah patah semangat. Tidak mudah untuk goyah. Karena tantangan-tantangan yang ada, kokoh dia. Al-mu'minul qawi. Kita misalkan, ini anak kasih contoh apa yang sedang kita lakukan. Tadi kita melaksanakan sholat subuh. Berbeda tingkat kekuatan iman, kekuatan ikhlas, kekuatan khusyuk yang satu dengan yang lainnya. Walaupun kita berdiri sama di satu masjid, di satu saf, bersebelahan, dua hamba sama-sama merapatkan kakinya, tapi subhanallah, berbeda kekuatan imannya, kekuatan khusyuknya, kekuatan ikhlasnya.

0: ditentukan antara lain dengan perbedaan tingkat keilmuan. Ketika seorang sedang sholat, dia memahami, mengerti maksud zikir-zikir yang dibacanya, berbeda dengan yang tidak faham maksudnya. Ketika dia mendengar atau membaca kalimat Subhana Rabbiyal A'la, yang satu faham makna Subhana, ada yang fahamnya makna secara bahasa artinya Maha Suci Allah, lebih bagus dibandingkan yang tidak faham. Tapi yang faham maknanya lebih rinci, apa makna Subhana, dijelaskan oleh para ulama, Tanzihullah tabaraka wa ta'ala min kulli aibin wa naqs wa isbatu ma yukhalifu dhalik, yaitu membersihkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mensucikannya dari segala sifat aib dan menetapkan segala sifat lawan dari sifat aib tadi, yakni sifat kesempurnaan. Subhana. Faham bagaimana sikap aib yang ditimpakan kepada Allah, dinisbatkan kepada Allah oleh kaum Nasara, bahwasanya Allah itu memiliki anak. Bagaimana aib yang dinisbatkan oleh kaum musyrikin, yang mereka meyakini bahwa beribadah kepada Allah itu butuh wasait, butuh penghubung-penghubung. Bagaimana dia tahu aib dan kekurangan yang dinisbatkan oleh kaum atau ahlul bid'ah dari kalangan Mu'tazilah yang menafikan sifat-sifatnya. Dia tahu bagaimana aib yang dinisbatkan oleh kaum Asy'ariyah, Maturidiyah, yang menisbatkan kepada sifat-sifat Allah dengan ta'wil-ta'wil yang batil. Ketika dia bertasbih Subhana Rabbiyal Azim, tahu maknanya. Berbeda tentunya dengan seorang yang sebatas tahu makna itu secara bahasa, alif bahasa. Keimanannya lebih kokoh. Al-mu'minul qawi. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Tentu uraian ringkas ini mengandung makna himbauan bagi kita, mengandung makna terhib, pemberian semangat untuk kita berlomba-lomba menjadi al-mu'minul qawi. Tidak statis, tidak tetap, tidak ada perubahan, tidak ada peningkatan, tidak ada upaya. Nah, oleh karena itu Nabi menyatakan setelah itu, ihris ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguhlah Anda dalam meraih atau mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk Anda, bermanfaat untuk akhirat Anda, bermanfaat untuk tingkat keimanan dan seterusnya. Ihris, kata Nabi. Keimanan ya, yang disebutkan dalam ayat illal ladzina amanu, berpengaruh kepada tingkat al-hirs, kesungguhan. Tingkat kesungguhan. Antum sendiri bisa merasakan sekarang. Bisa merasakan bagaimana perbedaan di antara kita secara zahir, yang itu lahir dari perbedaan tingkat keimanan. Illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, dan mereka itu yang terselamatkan dari khasarah adalah orang-orang yang juga melakukan atau saling berwasiat dengan kebenaran. Substansi yang dia jadikan bahan wasiat, bahan nasihat, itu al-haq. Bukan perasaannya, bukan kepentingannya, bukan barakallahu fikum adat istiadat atau logikanya dan seterusnya. Al-haq. Al-haq di sini adalah Al-Quran was sunnah. Itu substansi wasiat yang mereka lakukan di antara mereka. Nah, kembali lagi kepada ilmu untuk dapat mengetahui mana al-haq mana bukan. Wa tawasaw bis-sabr, dan saling mewasiati dengan kesabaran untuk menjalani al-haq. Sabar. Nah, ikhwani fid din azan ya Allah iyakum. Demikian nasihat ringkas di pagi hari ini sebagai mukaddimah untuk kajian kita yang akan kita lakukan dalam dua hari ini, dimulai dari nanti insyaallah. Semoga apa yang kita lakukan, kita amalkan, masuk dalam bagian illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Persiapkan diri kita semuanya untuk meraih illal ladzina amanu, yang akan melahirkan keseriusan, kesungguhan secara zahir dan batin. Persiapkan diri kita untuk benar-benar beramal saleh, amalan yang didirikan di atas dua pondasi penting: ikhlas karena Allah, tidak karena kepentingan apapun, dan mencocoki sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Persiapkan diri kita pula untuk saling menjalani at-tawasi bilhaq, saling mewasiatkan dengan kebenaran, dan tawasi bisabar, saling mewasiatkan untuk sabar. Sabar menerima kebenaran, mengakui kebenaran, mengamalkan kebenaran. Banyak manusia tahu kebenaran tapi tidak sabar menjalani kebenaran. Banyak manusia disampaikan kepadanya al-haq, kebenaran, baik dalam bentuk ta'lim al-haq itu tersampaikan padanya, ataupun dalam bentuk nasihat, tapi dia tidak sabar menjalaninya. Dia tidak bisa sabar dalam mengamalkan al-haq tersebut. Lebih condong dia mengikuti hawa nafsunya, gengsinya, emosinya, dan seterusnya. Tidak sabar menjalaninya. Maka persiapkan diri kita untuk menjalani empat permasalahan penting yang Allah sebutkan dalam ayat ini, demi kita selamat dari yang Allah sebutkan pada ayat pertama, innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia itu dalam kerugian. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وعصوا بالصبر.
1: اللهم المستعان، اللهم ثبتنا وإياكم.

Ada beberapa pertanyaan yang saya melihat belum waktunya untuk dijawab, tapi insya Allah bersama waktu biiznillahi ta'ala. Semoga sikap seperti ini yang juga diambil oleh asatidah yang lainnya sebagai salah satu bentuk sikap ar-rifqu, sikap lembut dan ta'anni, tidak terburu-buru. Maka saya nasihatkan kepada diri saya dan seluruh asatidah untuk tidak menanggapi berbagai pembicaraan dan celotehan beberapa asatidah yang lainnya itu. Jangan. Kepada ikhwan-ikhwan yang biasa apa diistilahkan dengan bloker-bloker ya apa? Nah, netter-netter. Nah. Ya. Dan yang semisalnya jangan terpancing untuk berbicara. Biar sabar-sabar. Tahan diri. Biar permasalahan inti itu enggak kabur, ya kan? Bagaimana caranya untuk membedakan majlis ahlul bid'ah dan majlis ahli sunnah? Thalabul ilmi, itu yang pertama, belajar tentang manhaj. Ya. Nah, ini sekarang ada beberapa pihak ustaz-ustaz, sebentar-sebentar manhaj, dars manhaj. Ya. Subhanallah. Ternyata orang seperti ini membuka hubungan baik via Facebook atau BBM dengan turafiyin halabiyin. Ya. Hati-hati. Nah. Ada yang berhubungan dengan Firanda, Abdalun, Al-Hizbi, Al-Halabi. Ya. Nah, masih asing memang. Dulu waktu tahun 96 kalimat sururi itu masih. Nah, tapi lama-lama enak juga didengar. Nah. Ya. Sekarang Al-Halabi. Ya. Gantinya sururi. Nah. Makanya kemarin waktu saya berjumpa Syekh Rabi dan sempat alhamdulillah dengan taufik minallah, beliau mempersilakan saya untuk ikut dari rumah beliau ke Masjidil Haram mengendarai mobil beliau. Sempat beliau bertanya tentang dakwah di Indonesia, terucap dari saya tentang seputar yakni sururiyun wa kadzalika al-halabiyun. Nah, Syekh langsung memberi tanbih dan ini ilmu bagi kita. Kata Syekh sambil menoleh gini ke belakang, as-sururiyun ghairul halabiyin wal halabiyin laysu sururiyin. Beda. Nah, ya. Maksudnya sih ingin membedakan secara detail ya antara sururiyin dengan halabiyin ini. Ya. Sebagaimana berbeda antara barakallahu fikum al-kullabiyah dengan maturidiyah dalam beberapa poin akidahnya. Beda. Mereka berselisih. Nah, barakallahu fikum. Kelompok khawarij Al-Qa'adiyah dengan Al-Azariqah terjadi perseteruan yang dahsyat. Maka enggak boleh disamakan. Ya. Al-Azariqah sendiri, Qa'adiyah sendiri. Gitu. Tapi semuanya masuk apa? Khawarij. Ketika kita berbicara tentang Syiah dengan detail, maka Zaidiyah sendiri, Ja'fariyah sendiri, enggak boleh kita samakan. Beda, tapi semuanya masuk dalam Syiah. Gitu. Sekarang juga demikian sama. Sururiyun sendiri. Ya. Turatsiyun juga punya bendera sendiri. Halabiyun juga demikian. Nah. Bagaimana caranya tadi? Yang pertama, belajar ya, akhi. Yang kedua, ikuti nasihat-nasihat ulama. Jangan berat beramal dengan nasihat ulama karena mengikuti atifiyah kita, emosional kita. Nah. Allahumma musta'an. Apa hukumnya bermajlis dengan ahlul bid'ah atau orang-orang kafir dan yang semisalnya? Khairun insyaallah. Ya itu tadi, hukumnya sudah dibahas. Nah, dari awal tadi. Nah, dan itu merupakan sebab penyimpangan seorang. Tidak jauh dari ingatan kita orang yang bernama Ja'far Umar Talib. Ya. Tidak sedikit dari kita yang dahulu ya, diberi pelajaran manhaj olehnya di dalam menyikapi ahlul bid'ah. Ya. Bagus dahulu sikapnya terhadap ahlul batil, terhadap hizbiyin. Ya. Namun ternyata dia termasuk orang yang tobat.
dari Salafiyah. Dengan tegas dia menulis itu dalam majalahnya, majalah Sulafi. Salafi Ustaz, Sulafi. Nah, bukan Salafi. Sulafi itu Sufiyun la Salafi. Karena membela majlis zikir, hadis di majlis zikir, berteman dengan Sufi-Sufi. Ya. Barakallahu fikum. Jadi Sulafi. Sufiyun la Salafi. Sufi bukan Salafi. Itu singkatannya. Lah orang ini taubat. Dia dengan tegas mengatakan, dahulu saya bersikap begini dan mengajarkan kepada murid-murid saya. Ya. Sikap keras. Sehingga hasilnya seperti ini. Contohnya itu ya Ustaz Afif, Ustaz Usama. Ya, itu keras-keras itu. Ya. Itu saya salah didik. Ya. Nah. Allah musta'an. Padahal itu ustaz-ustaz kita afadil, mereka berbicara membela salafiyah, membela sunnah. Hafizahumullah. Wa la nuzaki 'ala Allah ahadan wallahu hasibuhum. Allahumma tsabbitna wa iyyahum. Jadi jangan duduk dengan ahlul bidah. Itu hasilnya, contohnya di depan mata kita, Ja'far Umar Talib. Duduk dengan sufi, duduk dengan politikus, akhirnya yarithul ama fi qalbih, mewariskan kebutaan di kalbu dia. Ya. Jadi yudhibu binuri au yadhhabu binuril iman min qalbih, menghilangkan cahaya iman dalam kalbunya. Jadi dia enggak keberatan duduk dengan biksu di sebelah dia. Cahaya iman sudah tidak membimbing dia, berjalan dalam kegelapan. Duduk dengan seorang pendeta, menghadiri acara yang di sana diucapkan salam-salam kaum kufar. Ya, shalom, om santi santi om. Ya, kurang lebih kalau salah dimaafkan karena saya muslim. Nah, ya. Itu subhanallah, dia hadir di majlis seperti itu. Ya. Barakallahu fikum, bersama pendeta Kristen-Kristen. Ya. Maka orang ini akhirnya jatuh dalam bid'ah dan akhirnya dia menjadi mubtadi'un balun. Sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Ubaid tentang orang ini bahwa dia adalah mubtadi'. Wajib bagi salafiyin untuk meninggalkan orang ini dan mentahzir muslimin dari orang ini. Begitu juga Syekh Rabi. Nah, setahun yang lalu lebih, beliau dengan menegas mengatakan, yajibul had at-tahzir minhu, yajibul tahzir minhu, yajibu ayuhadzar minhu. Wajib untuk umat ini ditahzir dari orang ini. Nah, barakallahu fikum. Duduk dengan orang liberalis bisa, dengan sufi bisa, dengan Kristen bisa, dengan biksu bisa. Tapi begitu hadir di sebuah majlis, dia di sana harus berbicara lain, dengan warna lain, pakaian lain, bisa juga dia. Jadi imamah yang dipakainya bisa imamah untuk sufi, imamah salafi, imamah turafi, ya kan? Hadir bersama turafiin, ya. Dalam daurahnya Abdul Razak, ya. Imamah bersama liberalis, imamah untuk bersebelahan dengan pendeta, duduk di majlis bersama pendeta, imamah bersama politikus, imamah bersama preman. Nah, barakallahu fikum, serba bisa, imamah serba guna. Ini berbahaya ya ikhwan. Sebabnya apa? Meninggalkan prinsip salaf dalam menjauhi ahlul bid'ah. Begitu kata Ibnu Abbas, mujalasatu ahlul bid'ah, duduk dengan ahlul bid'ah itu sebab penyakit kalbu. Nah, betul-betul sakit kalbunya dengan penyakit fitnah bid'ah ini tadi. Bisa dia harus berceramah mencela pemerintah, ya. Pemerintah cap Garuda. Ya. Pemerintah model gini apa masih berlaku? As-sam'u wa ta'ah, sikap mendengar dan taat. Ya.
subhanallah, dia benar-benar bisa menjadi sufi, dia bisa menjadi khawarij, dia bisa menjadi tuwasi. Ini orang berbahaya lagi. Barakallahu fikum. Ambil pelajaran dari ini semua ya ikhwan, buat kita semuanya. Apa hukumnya bermajlis dengan orang kafir atau ahli bid'ah dalam rapat kampung atau RT? Enggak boleh, nah. Hadir walimah ada musiknya aja enggak boleh. Apalagi majlis ada ahli bid'ahnya. Lebih berat kan? Iya. Barakallahu fikum. Lebih berat. Lalu gimana Ustaz? Enggak enak rapat RT. Enggak apa-apa, antum bisa mengimbanginya dengan cara yang lain. Ya. Antum adalah orang paling terdepan. Ketika ada kegiatan yang tidak mengandung kesalahan syar'i, misalkan ada tetangga sebelah mau bangun rumah, betulin gentengnya. Antum orang pertama yang menyiapkan tangganya, membuatkan tehnya, kuenya untuk makanan orang-orang yang bekerja. Ketika ada jenazah, antum membantu penggalian kuburnya, atau menyumbangkan kafannya misalkan, atau apa yang bisa antum lakukan selama itu tidak mengandung pelanggaran syar'i. Dengan itu enggak ada yang bisa memfitnah antum. Antum orang yang eksklusif, orang yang tidak mau bergaul, enggak bisa. Ada orang sakit tetangga sebelah, jarak 50 meter, 100 meter dari rumah kita, dikunjungin. Ayo Pak, mau ke dokter Pak? Sudah ke dokter apa belum? Datang ke sana membawa hadiah, madu satu botol ataukah pisang satu sisir. Ya, barakallahu fikum. Beri hadiah. Nggak ada yang bisa memfitnah antum. Loh, kenapa nggak ada dalam rapat RT? Saya ingin tahu hasilnya aja Pak. Saya nggak bisa hadir di majelis seperti itu, minta maaf. Kalau bisa antum jelaskan terang-terangan, jelaskan terang-terangan. Karena salafi tidak suka basa-basi. Katanya dulu gitu, nah. Tapi kalau nggak bisa, ya jangan terang-terangan, agak samar-samar. Ya minta maaf Pak, lagi ada acara penting, Pak. Ya betul kan? Antum mau berzikir, mau baca Quran, mau mengajari anak besok mau ulangan atau ujian tasmi. Ya. Banyak acara penting. Barakallahu fikum. Mendengarkan ceramah di dalam melalui CD atau yang semisalnya. Ini semua acara penting dunia akhirat. Ya. Begitu. Barakallahu fikum. Walaupun rapat RT, lah yang perlu disinggung semisal rapat RT, ya, nasihat bagi sebagian ikhwan pengelola pendidikannya. Ya ikhwan, cukupkan dengan pendidikan pondok pesantren. Barokah. Barokah, biiznillah. Nah, jangan memaksakan diri ijazah. Nah, jangan, nanti antum akan terseret lambat laun tanpa disadari, ya, ke dalam penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada Ali Al-Halabi. Lambat laun antum akan terseret untuk duduk dengan ahlul bid'ah, dengan orang-orang menyimpang, ya, yang akan merubah karakter dan sifat antum, manhaj antum. Bahkan sebagian ikhwan yang jadi pengurus di salah satu sekolah formal yang didirikan oleh sebagian salafiyin, dia mengakui ketika ketemu temannya, ya, loh, dia diberi apa namanya hadiah jubah dan celana gombor itu. Tahu celana gombor? Nih foto-foto teman lama. Loh, antum kan butuh ini. Iya, sekarang ana jarang pakai gini sudah. Loh, kenapa? Karena saya ditugaskan oleh sekolah menghadiri rapat-rapat Diknas. Nah, di hotel-hotel rasanya canggung pakai jubah. Ya. Lambat laun. Ini dalam urusan yang zahir, belum manhajnya. Dan antum kalau ikut misalkan anusat, bagaimana kalau pondok pesantren ingin mendapatkan muadalah atau ingin mendapatkan kesempatan mendapatkan ijazah, itu kan bisa Ustaz melalui jalur lain. Iya betul, tapi antum di situ ada persyaratannya. Sebelum antum melangkah, baca baik-baik. Itu bukan hanya untuk diri antum dan keluarga antum, itu untuk umat. Kalau antum salah mengambil rambu-rambu, salah di persimpangan jalan yang semestinya antum lurus, antum ragu belok ke kiri atau ke kanan, yang di belakang antum ikut belok ke kanan dan ke kiri. Hati-hati.
Walaupun untuk diri antum, jaga baik-baik manhaj antum. Kenapa saya katakan gini? Kalau antum ingin ma'had antum mendapatkan ijazah apa penyetaraan dan yang semisalnya, antum harus mengikuti beberapa ketentuan. Antara lain, ma'had kita harus ikut dalam apa yang disebutkan POKJA, kelompok kerja ya. Betul? Singkatannya. Nah, ada yang tahu? POKJA itu kelompok kerja. Lah, dalam POKJA itu nanti ada rapat pertemuan POKJA antar pondok pesantren. Ayo kamu. Nah, ya, rapat duduk salafi sebelahnya Asy'ari, Sufi, Ikhwani, ya. Oh, ini darurat kok ini, ketentuan waliul amr. Enggak darurat sebenarnya. Yang menjadikan darurat itu hawa nafsu antum. Kalau antum mau sabar dan meyakini barokah dari Allah, ya, gak perlu ijazah-ijazahan. Berapa banyak murid-murid pondok pesantren, pondok pesantren ustadz-ustadz kita yang sekarang diberkahi oleh Allah. Saya datang ke Pontianak, di situ ada murid-murid Ustadz Abdurrahman Lombok di pondok Muntilan berdakwah, masya Allah, hasilnya luar biasa. Salafiyin dididik oleh mereka. Saya datang ke beberapa daerah. Di sana di Belitung ada muridnya Ustaz Komar Suaidi dari Ma'had Temanggung. Masya Allah, dengan ilmunya membina ikhwan. Nah, bisa membina ikhwan. Barokah. Tidak sedikit Ustaz yang sudah pulang dari Madinah, pulang dari Yaman, justru merepotkan ikhwan, bikin masalah. Tidak sedikit. Dia tidak bisa membina, tidak bisa membimbing ikhwan. Berapa banyak ustaz-ustaz sudah menerima keluhan yang seperti ini, ya? Barakallahu fikum. Barokah minallah. Barokah itu datangnya dari Allah dan dapat diraih dengan menempuh jalan yang memang telah Allah tentukan. Di antara yang Allah tentukan adalah wajibnya mengikuti sunnah dan manhaj Rasul, manhaj Khulafa Rasyidin, para sahabatnya, mengikuti jejak salaf. Dan sabar ya akhi, sabar, sabar. Nah, berapa banyak sekarang sudah sempat belajar di luar negeri, justru sekarang gak bisa membina pondok pesantren, gagal. Coba kita sebutkan, mayo. Nah, mau buat majalah, gagal. Tapi berapa banyak ikhwan kita sekarang, banyak majalah-majalah baru kan, ya, Tasfiyah, apalagi Konita, kemudian apalagi Kudwa, nah, supaya gak lupa apalagi, supaya gak membeli, ya? Apa? Gak dengar Naufal. Ya gak tahu. Yang mana tahu ini tiga setidaknya. Mungkin yang lainnya saya tidak juga mengetahuinya. Nah, ya, maaf-maaf saja. Ikhwan-ikhwan kita yang bermula bergerak, ya, jalan-jalan-jalan tersebar ke sana kemari. Walhamdulillah. Bifadlillah wal barakatu minallah. Barakah itu datangnya dari Allah. Berapa banyak orang yang lebih cerdas dari kita, lebih banyak kitab yang dia baca dan dia pelajari di hadapan ulama, tapi Allah belum menghendaki barokah untuknya. Imaj bersama hizbiyin, atau dia justru jadi problem yang menjadi berat bagi ikhwan di daerah-daerah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Maka sabarlah dengan sistem pondok pesantren ya ikhwan, supaya kita tidak terseret lambat laun kepada penyimpangan-penyimpangan.

0: namun nampaknya kemampuan terakhir di siang hari ini sampai di sini. Semoga yang sedikit ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat untuk saya pertama dan antum kedua. Kemudian saya mohon maaf jika ada yang kurang tepat, dan jika antum mendapati kesalahan dari apa yang saya sampaikan, maka jangan berat-berat untuk menyampaikan nasihat kepada saya. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.
1: مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bagian kedua kajian kita melanjutkan pembahasan sebelum salat zuhur. Terkait dakwah, bahwasanya dakwah ini membutuhkan dari kita nafas panjang, nafas panjang yang bersifat maraton, kontinu, baik nafas panjang dalam hal keikhlasan, nafas panjang dalam hal doa, begitu juga dalam hal ta'awun dan upaya kesungguhan dalam menebarkannya. Tidak boleh dakwah ini berhenti sejenak pun, karena memang ahlul batil tidak pernah berhenti sejenak. Nafas panjang dalam keikhlasan dan doa memiliki posisi yang sangat penting, termasuk dalam hal ibadah. Banyak-banyak kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, kalau bukan karena pertolongan Allah dan perlindungannya, niscaya kita akan hancur. Kita menyadari di tengah dahsyatnya permusuhan ahlul batil, baik dari kalangan kufar, Yahud, Nasara dan yang lainnya, musyrikin, ataupun ahlul batil dari kalangan kaum munafiqin, orang-orang yang berwajah Islam, berpakaian Islam, namun mereka menjadi kaki tangan kaum orientalis, kaum kufar, kalangan kaum munafikin, yang menjadi kelanjutan tangan al-Yahud dan an-Nasara dalam merusak Islam dan kaum muslimin. Kalau bukan karena perlindungan Allah Subhanahu wa taala, kita ini akan menjadi lemah dan hancur. Kita memang lemah, kita du'afa, du'afa secara jumlah dan kuantitas kita, ahli sunnah salafiyin. Tapi memang demikian sunnatullah telah ditentukan dengan kehendaknya yang maha mutlak bahwa ahlul haq wa ahlul khair itu selalu jumlah mereka sedikit. Dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah menunjukkan hal itu. Namun dalam sejarah pun terbukti bahwa jumlah sedikit itu tidak berbanding lurus dengan kekalahan dan kehancuran. Dengan kata lain, tidak harus karena jumlah dan kuantitas yang sedikit umat Islam dan ahlul haq ini akan mengalami kekalahan dan kehancuran. Sejarah telah menulisnya dengan tinta emas, yang kemudian Allah katakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idznillah. Berapa banyak kelompok yang jumlahnya sedikit mengalahkan yang jumlahnya banyak atau besar dengan izin atau pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama tunsaruna bi du'afaikum." Dalam riwayat, "Innallaha yansuru hadhihi al-ummah bi dha'ifiha." Sesungguhnya Allah menolong umat ini disebabkan keberadaan orang-orang lemah di kalangan mereka. Lemah disebabkan kuantitasnya yang sedikit, atau lemah dikarenakan fisik dan persiapannya yang mendukung untuk itu juga sedikit. Namun dalam riwayat lain hadis ini disebutkan, dan ini sebuah nasihat dan peringatan bagi kita semuanya. Sebelum saya sebutkan riwayat tersebut, penting untuk kita optimis bahwa Allah maha berkehendak dan maha kuat. Tidak Allah membutuhkan kita sedikit pun atau jumlah kita yang besar. Yansurkumullah fala ghaliba lakum. Jika Allah telah menolong kalian, memenangkan kalian, enggak ada satu kekuatan apapun yang mampu mengalahkan kalian. Tapi Allah lanjutkan, wa yakhdhulkum faman alladhi yansurukum min ba'di. Kalau Allah membiarkan kalian tidak memberikan pertolongan, lalu siapa, kekuatan mana yang mampu untuk menolong kalian dan memenangkan kalian? Siapa? Dalam riwayat lain tersebut, hadis tadi disebutkan, innama yansurullah hadhil ummata bidha'ifiha bidu'aihim wa salatihim wa ikhlasihim. Sesungguhnya Allah menolong umat ini disebabkan adanya kaum lemah di tengah-tengah mereka. Du'afa disebabkan karena doa mereka yang mereka panjatkan kepada Allah. Mereka memanggil Allah, meminta kepada Allah untuk dikuatkan posisi mereka, dimenangkan, diturunkan adanya an-nasr, pertolongan darinya menghadapi ahlul batil yang berkekuatan besar. Doa, doa, dan doa. Masalah ini dicontohkan oleh para anbiya, para nabi-nabi Allah dan salaf di dalam keseriusan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu mengandung makna at-tawakkul. Doa itu mengandung makna sikap tawakal, bersandar kepada Allah. Karenanya dia berdoa. kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia bersandar kepada Allah, kepada pertolongan Allah, kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk poin ini saya ingatkan diri saya dan semua salafiyin untuk banyak-banyak berdoa. Antum perhatikan ancaman-ancaman ini begitu dahsyat. Semakin seorang di antara kita mengikuti perkembangan yang ada, dia semakin merasakan bahwa tantangan ini besar, berat. Banyak berdoa, serius dalam berdoa. Bagaimana ahlul batil berupaya dengan segala cara, di jalur pendidikan, di jalur ekonomi, di jalur politik, di jalur hukum, di jalur militer, di jalur sosial kemasyarakatan, mereka berupaya dengan sungguh-sungguh. Bahkan sudah nampak di sana ahlul batil satu kelompok dengan kelompok lainnya yang mereka sebenarnya saling bertentangan, tapi bisa bersatu, berkawan, saling menguatkan saat berhadapan dengan salafiyin atau ahli sunnah. Di banyak negeri, dalam banyak peristiwa, akan terjadi koalisi, tahaluf untuk menghadapi ahli sunnah. Begitu dahsyatnya mereka di jalur hukum. Mereka punya orang-orang di bidang hukum, sistematis. Di jalur politik, mereka juga terus menyusupkan kader-kadernya. Luar biasa, mengerikan. Di militer, juga demikian. Di ekonomi, luar biasa ancamannya. Maka banyak-banyak berdoa. Pertama, berdoa kepada Allah dengan memohon ampun, banyak beristighfar. Doa dalam bentuk permohonan ampun. Jangan sampai Allah hancurkan kita karena dosa-dosa kita. Kalau kita terbunuh, hancur. Dalam pandangan manusia, murni dikarenakan kekuatan lawan. Itu adalah sebuah kemuliaan. Tapi kalau kita hancur dan mati dikarenakan dosa-dosa kita, kita hancur dua kali. Di hadapan manusia kita kalah, di hadapan Allah kita terancam. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, banyak-banyak meminta ampun dari berbagai dosa dan dzunub. Dosa-dosa dan dzunub yang kita lakukan ini, banyak-banyak beristighfar. Salafin dan salafiyat, manfaatkan waktu beristighfar kepada Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dan sikap-sikap melampaui batas yang kami lakukan selama ini. Minta ampun pada Allah. Wasabbit aqdamana wansurna 'ala qaumil kafirin, dan kokohkan posisi kami di medan juang ini, dan tolonglah beri kemenangan kepada kami dalam menghadapi musuh-musuh kami, orang-orang kafirin, adh-dhalimin. Diulang-ulang doa itu, karena dalam hadis tadi, innama yansurullah hadhil ummata bidhaifiha bidu'aihim. Hanyalah Allah yang akan menolong umat ini dengan sebab adanya orang-orang lemah, adh-dhu'afa di tengah-tengah mereka, dengan adanya doa-doa mereka. Doakan semoga Allah lindungi waliul amr, pemerintah Indonesia secara khusus dalam hal ini, negeri kita. Mintakan ampunan untuknya. Ya Allah, ampuni dosa pemerintah kami. Ya Allah, berikan taufik kepada mereka. Tanamkan di hati pemerintah kami rasa cinta Islam dan kaum muslimin, rasa hormat terhadap Al-Quran dan sunnah Nabi-Mu, ya Allah. Satukan hati-hati mereka di atas Islam. Jauhkan mereka dari musuh-musuh atau dari makar dan niat jahat musuh-musuhnya, ya Allah. Doa. Serius, doa. Mintakan untuk waliul amr. Yang satu mencoba berlogika. Ini keadaan genting. Karenanya kita harus juga masuk dan punya andil dalam bidang politik. Yang satu ikut dalam partai, yang satu jadi pengurus partai A, partai B. Yang ini adalah cara batin. Yang satu gak ikut dalam partai, tapi ikut-ikutan sekarang. Memilih yang anu, memilih yang lebih ringan mafsadanya, sehingga kita ikut juga dalam arena tersebut. Ini pun cara yang batil. Yang satu menyatakan kita harus berkoalisi dengan kelompok-kelompok lain, kelompok-kelompok Islam lainnya. Ini pun cara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan yang diridhai oleh Allah kecuali kembali secara utuh kepada bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan apa yang diamalkan, dipahami oleh salaful ummah as-salihun, pendahulu umat ini yang saleh dari kalangan sahabat Nabi dan yang mengikuti jejak mereka dengan baik dan benar. Yang satu menyatakan ini gak boleh dibiarkan, kita harus melakukan gerakan nyata dan fisik di lapangan. Kita demo, kita serang, kita teror, kita bunuh, kita ledakan, dan seterusnya. Ini semua cara-cara batil, haram hukumnya dalam Islam. Maka perhatikan baik-baik hadis ini. Innama yansurullahu hadhil ummata bidha'ifiha bidu'aihim. Hanya Allah menolong umat ini dengan sebab adanya kaum lemah di tengah mereka dengan doa mereka. Sudah kita doa? Sabar kita dalam berdoa? Atau hari ini doa, nanti baru bulan depan lagi doa? Atau kita terus menyempatkan dalam sehari antara azan dan iqamah, atau waktu-waktu yang mustajabah, atau di setiap waktu berdoa kepada Allah mengangkat tangan, ya Allah, Allah mawfiq wulata umurina likulli ma tuhibbuhu wa tarba, Allah maj'al fi kulubihim mahabbatan iman wal mu'minin, Allahumma Allahumma Allahumma. Doakan. Itu ciri khas ahli sunnah. Doakan agar kaum muslimin ahli sunnah ini pun dikuatkan imannya. Sekali lagi, ad-du'a, ad-du'a. Ayuhas salafiyun, ini bersifat emergensi. Nggak ada istighatsah bersama di pinggir laut, wala di Senayan, ataukah di lapangan bola. Masing-masing berdoa dalam kesempatan-kesempatan yang dia miliki. Istri-istri kita, ajarkan kepada mereka untuk berdoa. Ingat wahai istriku, doa, doa, doa untuk muslimin, untuk diri kita, untuk anak-anak kita, untuk pemerintah kita. Yang kedua, setelah doa, bi salatihim, Allah akan tolong umat ini dengan sholatnya orang-orang lemah. Baik sholat yang sifatnya fardu, dia jalankan dengan sebaik mungkin. Secara batin maupun zahirnya, dia benahi sholatnya. Ataupun sholat-sholat nawafil, sholat-sholat sunnah. Serius dia menjalaninya. Jangan dianggap kecil, jangan dianggap remeh. Kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala,
2: Dengan tali apa? Tali doa, tali sholat. Kalau kita enggak punya tali untuk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang Allah sebutkan atau Rasulullah sebutkan dalam hadis, lalu kepada siapa kita bergantung? Kepandaian kita bagusnya dan sistematisnya dakwah dan pendidikan kita atau yang lainnya? Enggak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita bu'adha. Yang ketiga, dan ini lebih berat dari yang pertama dan yang kedua, biikhlasihim, dengan keikhlasan amalan mereka zahir dan batinnya. Keikhlasan kita dalam berta'awun, dalam bertalabul ilmi, dalam berdakwah, dalam mendidik, dan semuanya ikhlas karena Allah, bukan karena ego, karena gengsi, karena kepentingan, karena emosi, karena solidaritas antar teman. Lan bil ikhlas. Semoga nanti ada asatidah kita yang bisa lebih menguraikan makna ikhlas dalam kesempatan yang lebih panjang. Waktu kita terbatas. Ikhlaskan niat. Muraja'ah lagi. Evaluasi lagi. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa ternyata keikhlasan yang tadi kita sebutkan pun, begitu juga sholat dengan keseriusannya dan doa dengan kesungguhannya, itu akan melahirkan berbagai amalan positif lainnya. Antara lain kepedulian terhadap pendidikan dan dakwah yang sebagiannya tadi telah disebutkan. Peduli untuk memberikan dan meluangkan waktunya. Diundang musyawarah, hadir. Jangan, sebentar, saya pusing, saya sakit. Orang-orang komunis juga pusing dan sakit. Hujan ya, sama-sama hujan. Kita cari maisha, mereka juga cari maisha juga. Penghasilan, penghidupan. Sama. Nah, orang-orang Syiah itu pun sama juga. Mereka juga berjuang. Mengorbankan apa yang mereka miliki

Al-Imam Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullah, penulis tafsir Taisir Al-Kalim Al-Rahman, dalam beberapa ungkapannya di dalam tafsir dan beberapa karya lainnya menyebutkan ajaban li'amril mu'min, sungguh aneh, ajib kondisi seorang mukmin, yu'minu billahi wal yaumil akhir, beriman dia kepada Allah dan hari akhir, tetapi dia enggan dan malas untuk berjuang dan berbuat untuk kebenaran, untuk keimanannya, untuk al-haq. Sementara ahlul batil di atas kebatilan mereka berjuang, berkorban. Aneh, kata beliau. Maka dari itu sangat penting at-tadhiyah, pengorbanan untuk dakwah ini. Bahkan pengorbanan lebih dari sekedar waktu. Fulan enggak bisa hadir diundang dalam pertemuan penting list karena itu tadi. Kondisi-kondisi penghalang-penghalang yang sebenarnya bisa diatasi kalau dia bersungguh-sungguh dan serius. Ada beberapa ustaz kita jazakallah khair, dan ana tahu mereka hadir dalam undangan rapat itu dalam keadaan dia sakit.

sampai kita ini menganggap atau anda pribadi menganggap diri anda kecil di hadapan beliau-beliau ini. Perjuangannya, pengorbanannya, enggak banyak mengeluh. Iya, iya, siap, itu iya, saya hadir, iya, saya berangkat. Masya Allah, bukan tanpa kendala, bukan serba ada fasilitasnya. Ustadz teladan, Ustadz teladan dalam kepeduliannya terhadap dakwah ini. Dan anda menyaksikan ada beberapa ikhwan melakukan hal yang sama atau mirip dengan itu. Beberapa pengurus di beberapa daerah, pengorbanannya, kepeduliannya. Namun kita masih prihatin, di situ ada di sana sini teman-teman yang belum merasakan adanya perjuangan yang besar ini. Tidak mengerti bagaimana mau merasakan, enggak mengerti bahwa ini ada sebuah perjuangan besar. Asal tidak berusaha, berupaya untuk menjadikan dia mengerti, tapi enggak, tetap enggak mengerti. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum. Pengorbanan ini di samping juga butuh yang diharapkan, dituntut dari kaum rijal, dari kaum aba dan ikhwan secara umum, juga sangat dituntut dari kaum nisa, ummahat. Sungguh pengorbanan, perjuangan itu pun dituntut dari kalian.

korban waktu dan tenaganya untuk kepentingan dakwah dan pendidikan. Lebih tinggi lagi, bukan hanya sabar dalam bentuk diam, tidak mengeluh, bahkan memberi semangat. Memberi semangat kepada suami untuk terus terjun di dakwah ini dan pendidikan ini. Tidak banyak mengeluh kepada suami sebentar ini, yang sebentar ini, besok itu. Ya tentu, bukan maknanya suami tidak peduli terhadap kepentingan istrinya dan kondisi istrinya. Bukan itu maksudnya. Tetap karena Nabi alaihi salatu wassalam fi hajati ahlih. Dahulu Rasulullah sebagai suami, sebagai pemimpin, sebagai pembina, sebagai panglima, sebagai pejuang. Tapi beliau adalah pimpinan rumah tangga dan selalu membantu kebutuhan atau kerja-kerja istrinya di rumah. Jangan-jangan karena tidak mau ruwet, tidak mau repot, pekerjaan istri sudahlah cari pembantu rumah tangga. Akhirnya dia melakukan pelanggaran-pelanggaran dengan sebab itu di rumah tangganya. Bantu istri. Apa yang menjadi pekerjaan dia? Mencucikah? Menjemur pakaiankah? Atau memasak jika dia bisa? Mengurus anak, mendulang anak, dan semisalnya apa yang dia bisa dalam kemampuannya? Selama tidak mengganggu kepentingan dakwah dan pendidikan. Namun konteks nasihat yang sekarang ini adalah untuk para istri. Jangan kalian menjadi istri-istri yang menjadikan sebab lemahnya semangat dan iman suami. Sebentar ingin rekreasi ke sana, sebentar ingin beli itu, ingin beli ini. Barang yang sudah dibeli sebelumnya masih ada, tapi mau ganti yang baru, sebentar mau ini, sebentar mau itu. Sehingga di saat suami harus berjuang menghadapi musuh-musuh Allah, musuh-musuh tauhid, terpalingkan konsentrasinya. Maksud terpalingkan konsentrasi itu bukan sekedar konsentrasi biasa, bisa mengurangi iman suami. Karena lemahnya konsentrasi bisa menyebabkan lemahnya semangat dakwah dan ta'awun, dan itu bermula dari menurunnya kadar iman. Kepada ummahat, minta tolong, ini perjuangan besar. Jangan masalah-masalah kecil di dalam rumah tangga dibesar-besarkan. Jangan terlalu dibesar-besarkan. Jangan kalian menjadi istri-istri yang banyak tuntutannya daripada menunaikan kewajiban untuk suami. Berangan-angan, berharap-harap, dan berandai-andai suami yang ideal. Tapi kalian sendiri melupakan diri-diri kalian, baik dalam hal ibadah, baik dalam hal kesabaran dan ketabahan, kehidupan yang sederhana. Ya, dakwah ini membutuhkan banyak hal dari kalian dan suami-suami kalian. Tanpa malu saya sebutkan sekarang ini, karena ini ada tugas dakwah untuk dijelaskan bahwa dakwah dengan segala itemnya, dengan segala bentuk dan programnya, membutuhkan di samping tenaga, pikiran, dan waktu, juga membutuhkan biaya yang sangat besar. Enggak usah jauh-jauh, yang di depan mata kita saja. Sekarang ini yang sedang marak dilakukan oleh salafiyin adalah tebar media dalam bentuk tebar majalah. Majalah Syariah dengan edisi yang pertama tentang komunisme, yang sekarang sudah lebih dari 200 ribu eksemplar. 200 ribu itu artinya sudah 1 miliar uang salafiyin terinfakkan untuk itu. Wah, besar kan? Kecil. Saya katakan kecil. Antum tahu, jika antum terjun beneran, serius, ya, melihat sampai detail masalah,
apa yang tadi jumlah

0: saya sebutkan itu tidak mencapai 1/10 dari kebutuhan yang ada. Baru tentang komunisme. Yang kemarin kita sempat memasang target yang cukup tinggi. Wallahu a'lam bisa terwujud ataukah tidak, jawabannya ada di kita semuanya. Antum dan para istri juga. Target kita untuk komunisme ini 1 juta eksemplar. Kalau 1 juta itu berarti 5 miliar. Kalau disebut angka 5 miliar besar sekali, coba diurai. Sekarang. 1 eksemplar berapa harganya? Berapa? 50 ribu. 5 ribu rupiah. Sekali lagi, 5 ribu rupiah. Ada yang punya contoh majalahnya? Ada yang bawa sekarang? Nggak ada. Dengan lembaran dan jumlah halaman seperti itu, orang lain heran. 5 ribu pak, iya. 5 ribu pak, iya. 5 ribu rupiah. Uang jajan anak kita sehari 5 ribu atau 4 ribu atau 3 ribu, ada yang 10 ribu. Uang jajan anak kita. Ringan bagi kita. Kita mau beli apa? Ayo beli bakso. Berapa? 10 ribu. Enteng makan. Bakso. Nanti apa? Mie ayam. Berapa? 10 ribu. Makan mie ayam. Sudah 4 eksemplar ya. Bakso dan mie ayam. Begitu dibilang, ini untuk dakwah, ini. Iya, yeah, masa donasi terus, sebentar donasi, sebentar donasi, sebentar infak, sebentar sedekah. Giliran dia mau sedekah atau mau menginfak dan membelanjakan uangnya untuk yang seperti tadi, bakso, mie ayam, nasi goreng, gado-gado, ringan sekali. Bahkan gak kepeduli kadang-kadang, walaupun beberapa jenis makanan itu mengancam kesehatannya. Gak peduli dia. Nah, mana si fulan gak ada? Anusah, darah tingginya naik. Sampai 190. Loh kenapa? Kemarin makan durian 4. Satu durian itu 20 ribu, ada yang 30 ribu, tergantung muslim dan kotanya. Kalau anggap 30 ribu, 4 sudah 120 ribu. 120 ribu itu mendapatkan kurang lebih 14 ya, atau lebih 24. 24 eksemplar. 24 itu dibakal dibagikan kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Betapa besar peluang hidayah. 120 ribu dia manfaatkan untuk menaikkan tensi darahnya. Dan dia gak bisa sholat berjamaah. Dia gak bisa menghadiri kajian. Berzikir pun jadi terganggu. Untung-untung dia gak mati. Mana si fulan? Sakit Ustaz. Kemarin kehujanan karena tebar media, akhirnya dia flu. Masya Allah. Semoga jadi sebab terampuninya dosanya. Mana si fulan? Tabrak motor meninggal dunia. Kenapa? Melakukan tebar media, tebar majalah Ustaz. Semoga Allah jadikan dia syahid. Mana si fulan? Di rumah sakit. Kenapa? Stroke. Kenapa? Makan gorengan 10. Biaya rumah sakitnya berapa? Enggak cukup 1 juta. 1 juta itu 200 eksemplar. Dia enteng ngeluarkan untuk rumah sakit 1 juta. 2 juta. Itu kalau enggak masuk ICU. Ya subhanallah, betapa kita ini dibodohin oleh syaitan. Jangan sampai kondisi kita ini masuk dalam apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. La yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum fayutawwaquna ma bakhilu bi yaumil qiyamah. Janganlah orang-orang yang bakhil, yang kikir itu terhadap harta yang Allah berikan kepada mereka, bahwa sifat kikir yang mereka tahan tadi itu tidak mereka infakkan, itu adalah lebih baik bagi mereka. Bahkan itu syarrul lahum, itu adalah kejelekan bagi mereka, bahaya besar bagi mereka. Allah akan lipat gandakan nanti di hari kiamat. Bakhil, ketika datang waktunya infak, dia mikir, wah ini uang kalau saya kumpulkan bisa untuk memperluas teras rumah. Wah ini kalau saya perbaiki apa, kumpulkan uang ini saya tabung, daripada saya pakai sepeda motor yang lama ini sudah 10 tahun, saya mau ganti sepeda motor. Bisa dia membuat hitungan rapi. Tapi giliran untuk kepentingan-kepentingan foya-foya seperti tadi, itu enggak sadar dia. Ha antum haula tud'auna litunfiqu fi sabilillah. فَمِنْهُمْ مَنْ يَبْخَلْ وَمَنْ يَبْخَلْ إِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ. Coba itu perhatikan kondisi mereka. Ha antum haula, mereka diseru. Ketika kalian ini diseru, diajak, dihimbau untuk berinfak di jalan agama Allah, bersedekah di jalan agama Allah, fi sabilillah, di antara mereka ada yang yabkhal, bakhil. Pinter ngitung-ngitungnya, pinter menjaga materinya. Barang siapa yang kikir, sungguh dia itu kikir terhadap dirinya sendiri. Karena dia kikir untuk mendapatkan fadila-fadila di akhirat nanti. Kikir terhadap dirinya dia. Padahal dengan itu dia bisa, kalau dia infakkan, dia mendapatkan yang jauh-jauh-jauh-jauh lebih besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dia kikir terhadap dirinya. Nggak mau menjadikan fisiknya nanti di akhirat bernikmat-nikmat. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum. Perhatikan baik-baik hal ini. Sama juga di masa Rasul, di masa sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka selalu dihimbau oleh Nabi. Antum lihat ayat-ayat yang menghimbau tentang as-sadaqah wal infaq fi sabilillah. Man khalafa ghaziyan faqad ghaza, wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi faqad ghaza, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menginfaki, menghidupi, membelanjai seorang yang akan maju ke medan tempur, membelikan kudanya atau membelikan senjatanya dan yang lainnya, logistik dia, maka sungguh dia pada hakikatnya telah ikut bertempur walaupun tidak ikut bertempur. Barang siapa yang membelanjai, menafkahi istri orang-orang yang berjuang, sungguh dia telah ikut berjuang di medan tempur. Ini hadis. Dan banyak sekali hadis-hadis Rasul, baik himbauan yang bersifat umum atau bersifat khusus karena sebuah peristiwa terjadi. Berulang kali Nabi menghimbau. Demikian perjuangan ini. Dan antum perlu tahu, mereka juga, komunisnya, syiahnya, khawarijnya pun melakukan hal yang sama. Maka salafiyun, ayo kita bangkit. Para ummahat, para istri di rumah, jadilah kalian orang-orang yang justru menguatkan iman para suami untuk bertolabul ilmi, untuk beramal soleh, untuk berdakwah dan berjuang. Kalau misalkan di kabupaten yang kita tinggal terkait komunisme, yang alhamdulillah, ya mungkin memang Allah memberikan ujian itu sesuai dengan kondisi kita. Allah tahu kadar iman kita yang lemah. Kalau diberi ujian yang berat, mungkin kita na'udzubillah jadi munafik. Nah, kalau kita diuji terlalu berat, gak kuat iman kita. Berdasarkan kisah dan info yang dikumpulkan oleh teman-teman yang melakukan atau andil dalam tebar media ini, luar biasa sambutan sana sini, dukungan sana sini, harapan sana sini di balik tebar media ini. Luar biasa dukungannya. 99% isinya adalah dukungan. Bukan sekedar dukungan dengan kata-kata, bahkan dengan tulisan. Bukan hanya dengan tulisan, praktek dengan lapangan dia ikut ingin menebarkannya. Sebuah atau seorang penanggung jawab guru-guru ngaji di satu kecamatan yang membawai 6 desa. Setiap desanya kurang lebih 40 guru ngaji meminta kepada sekretariat pembagi tebar majalah ini di salah satu kota bahwa dia ingin mendapatkan majalah ini untuk dibagikan kepada guru-guru ngaji di kampungnya sejumlah hampir 240 guru ngaji dengan tujuan agar ini menjadi pedoman bagi mereka dalam membina masyarakat. Salah satu kepala kantor urusan agama KUA di salah satu kecamatan ketika mendapatkan majalah ini Rp5.000, ya, dia meminta jumlah yang lebih banyak lagi untuk dia bagikan kepada seluruh mudin, penghulu-penghulu, agar menjadi pedoman mereka, bisa disampaikan kepada masyarakat dalam kesempatan-kesempatan. Belum lagi aparatur pemerintah lainnya. Seorang kepala kepolisian Kapolsek ingin pesan majalah ini untuk dibagikan kepada sekolah-sekolah yang ada di kecamatannya. Bayangkan, dia sudah mendahuluin kita. Surat-surat permohonan yang masuk ke redaksi Asy-Syariah juga demikian. Dengan izin Allah, kemudian perjuangan ikhwan di beberapa daerah, beberapa instansi pemerintah punya inisiatif untuk meniru kegiatan ini walaupun tidak dalam bentuk majalah sebesar ini, dalam bentuk brosur-brosur. Bayangkan, membangkitkan semangat mereka dan kesadaran mereka tentang bahaya kaum komunis. Mereka merasa punya teman. Ternyata masih ada elemen-elemen masyarakat yang berani berbuat anti-komunis. Ini masih banyak yang belum mendapatkan bagian. Antum hitung, satu kabupaten kalau dibagi mulai dari tingkatan muspida, kemudian muspika, masing-masing 5. Satu kabupaten bisa ada 25 muspika atau 20, bisa 30. Katakan 25 muspika, 25 kecamatan, 25 kali 5. Belum lagi kalau kita berbicara ke puskesmas dan yang lainnya. Untuk instansi-instansi pemerintah, kemarin kita hitung untuk kabupaten kecil membutuhkan minimalnya 3.000 eksemplar. Belum lembaga pendidikan, sekolah-sekolah. Kabupaten setingkat Karawang ini, kalau dihitung-hitung sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru agamanya, guru sejarahnya, dan yang semisalnya, membutuhkan kurang lebih 4.000 sampai 5.000 eksemplar. Belum lagi para penceramah-penceramah di masjid-masjid yang mereka adalah corong untuk menanamkan ini di masyarakat melalui khutbah-khutbah Jumat atau khutbah pernikahan. Sangat senang mendapatkan yang seperti ini. Kalau dihitung kemarin itu kalkulasi kasarnya membutuhkan 5.000 sampai 6.000 eksemplar. Setidaknya kabupaten semisal ini membutuhkan 12.000 sampai 15.000 eksemplar. Nah, ayo bangkit. Ayo berbuat. Belum kabupaten yang lebih besar, yang masyarakatnya lebih luas. Belum lagi buruh-buruh yang mereka menjadi korban-korban komunis. Buruh bangunan, buruh perusahaan, buruh tani, nelayan. Kapan kita bisa menyentuh mereka? Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Ini terkait dengan tebar media dengan satu judul. Belum lagi bahaya liberalisme, bahaya Syiah, bahaya teroris, Khawarij. Sudah saatnya kita, dulu majalah kita hanya berada di Salafiyin yang membaca teman-teman setiap bulan terbit dibaca. Bagus, pendidikan internal, pembinaan internal. Karena di situ ada rubrik akidah, rubrik tafsir, rubrik hadis, kajian utama, manhaji dan yang lainnya. Bagus. Terus itu dilanjutkan. Tapi kapan media kita ini menyentuh masyarakat luas muslimin? Berarti butuh tenaga kita semuanya. Kepedulian kita semuanya. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Dan ini sekali lagi saya ingin menekankan ummahat wa akhawat an-nisa untuk menjadikan ini sebagai ladang amalan kalian, kesempatan. Kesempatan. Barakallahu fikum. Kamu mengajak suami misalkan pergi jalan-jalan ke mall atau yang semakna dengan itu, naik mobil, bensinnya aja pulang pergi kalau itu Pertamax atau bensin biasa saja 20 ribu habis. 20 ribu itu 4 eksemplar ini. 4. Nah. Coba ayo renungin, uang kita terbatas. Uang kita ini tidak banyak. Manfaatkan untuk perjuangan. Kapan lagi kalau enggak sekarang? Kamu sibuk sekarang membangun rumah yang indah, luas, kamarnya cukup, ber-AC, ya. Mobil dan kendaraannya juga cukup. Kalau komunis menang, habis itu, hancur. Rugi berkali-kali Anda. Rugi hati, sedih, habis, ludes uangnya bukan untuk perjuangan. Habis. Nah. Ayo, berjuang, berjuang, berjuang. Ya, memang kita belum tentu menang di dunia. Tapi menang kita dengan pertolongan Allah, kita dan anak-anak kita, istri-istri kita, suami-suami, mati di atas istiqamah. Dan ini salah satu, kalau bukan bentuk nasrullah yang terbaik, pertolongan Allah yang terbaik untuk kita. Mati, mati sebagai salafiyin. Walaupun sejarah nanti akan menulis anak cucu kita 300 tahun di daerah ini dulu pernah ayah-ayah kita dan ibu-ibu kita berjuang. Mereka dihabiskan oleh kaum Syiah atau kaum komunis. Mungkin 500 tahun lagi. Tapi yang terkenang adalah walaupun kita bukan ingin dikenang, cuma itu sebagai motivasi. Dulu ayah-ayah dan ibu-ibu kita di sini, di sinilah kuburan mereka. Ini di sini mereka ditanam, di sini mereka dulu dibantai. Tapi matinya di atas apa? Di atas sunnah. Bukan di atas kemunafikan. Apa yang kita dengarkan ini sekarang? Jangan ada di antara kita yang menganggap ini suatu hal sekedar cerita. Baca sejarah. Agar kita tidak merasa kita orang pertama hidup di muka bumi. Baca sejarah. Bagaimana Baghdad dulu? 2 juta muslim habis sampai berbau amis negeri Baghdad itu. Karena tidak terurusnya mayat-mayat muslimin ahli sunnah. Berbulan-bulan sampai menjadi wabah penyakit yang menyerang negeri Syam dari Baghdad. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir atau disebutkan oleh beliau dalam Al-Bidayah wa Nihayah, sungai Tigris itu menjadi merah warna airnya karena darah-darah muslimin yang diceburkan ke sana. Bayangkan antum, jadi merah, bukan lagi berwarna coklat. Musuh-musuh tauhid dan sunnah sekarang ini lebih kejam dari itu. Maka persiapkan. Imma an-nasrul aziz. Imma kita ini kemenangan yang kita raih dengan tersebarnya tauhid was sunnah dan keamanan, ketenteraman di tengah masyarakat muslim ini dengan mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Atau mati di atas kemuliaan kita dan anak-anak kita. Bukan main-main. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Sudah tiba waktu berakhirnya majlis ini. Namun masih ada
1: dua atau tiga masalah penting yang saya anggap perlu untuk segera disampaikan. Semoga nanti ada waktu lain, besok mungkin kita singgung sedikit. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala, kita akhiri bagian kedua ini sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk pertanyaan semoga ada waktu besok. Semoga. Nah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Umuman untuk para peserta daurah, silakan untuk mengambil konsumsi makan siang yang terletak di pos
1: sebelah. Alhamdulillahinahmadu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا، pada kajian daurah yang kedua kali ini kita akan membahas secara lebih khusus salah satu permasalahan yang sangat penting dan cukup menyibukkan salafiyin di dunia internasional, termasuk di antaranya di negeri kita Indonesia ini. Permasalahan yang dimaksud adalah seputar sebuah yayasan atau jum'iyah, sebuah organisasi yang didirikan sebenarnya di negara Kuwait di Timur Tengah, yang kemudian yayasan ini dikenal dengan nama Jam'iyah Ihya At-Turats. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan jam'iyah organisasi Ihya At-Turats ini telah mengundang polemik yang berkepanjangan di tengah-tengah barisan dakwah ahli sunnah. Oleh karena itu, betapa kita ini butuh untuk memahami hakikat permasalahan Jam'iyah Ihya At-Turats secara ilmiah. Walaupun sebenarnya permasalahan ini telah dijelaskan beberapa tahun yang lalu atau lebih dari 10 tahun yang lalu, namun disebabkan beberapa sebab sehingga mengundang kita untuk kembali berbicara menjelaskannya. Di antara sebab tersebut adalah sebagian teman-teman kita telah lupa terhadap beberapa maklumat dan pengetahuan tentang Jam'iyah Ihya At-Turats ini, sehingga kita mendapati sebagian mereka bermudah-mudahan atau tasahul di dalam bermuamalah berhubungan dengan yayasan ini atau orang-orangnya. Ini adalah jenis yang pertama, sehingga orang-orang yang lupa penting untuk diingatkan Karena Allah menyatakan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, teguran, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua, karena lahirnya atau munculnya beberapa teman ahli sunnah salafiyin yang baru dalam masa kesalafiyahannya, sebagian mereka tidak mengetahui, tidak memiliki maklumat yang cukup tentang apa itu Jam'iyah Ihya Turats. Kenapa dibicarakan oleh para ulama? Kenapa sebagian ulama mentahzirnya, mengingatkan umat Islam dari bahaya yayasan ini? Sehingga karena adanya beberapa kawan yang baru ini, betapa mereka butuh ta'awun dari kita, dari para asatidzah, untuk mendapatkan maklumat dan penjelasan, sehingga sikap mereka itu didirikan di atas sikap yang ilmiah, di atas ilmu, bukan di atas sikap ikut-ikutan atau taklid. Bertolak dari salah satu pokok manhaj yang kita pelajari bersama, yaitu al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, kewajiban berilmu sebelum kita berucap atau sebelum kita beramal, sebelum kita menilai atau kita bersikap. Kewajiban berilmu adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Jam'iyah Ihya Turats telah berhasil mempengaruhi salafiyin di dunia internasional dan memecah belah mereka, memecah belah persatuan dakwah mereka. Sebenarnya bukan karena syubhat yang kuat dari mereka atau syubhat yang sulit untuk dijawab oleh ahli sunnah itu sendiri dan para asatidzah, namun mereka berhasil di banyak tempat dan di banyak negara, di Indonesia, di Pakistan, di Somalia, di Yaman, di Kuwait sendiri, dan beberapa negara yang lainnya berhasil memecah belah salafiyin dengan program-program dana sosial yang mereka bagikan. Itulah yang kemudian Syaikhuna Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, sejak lebih dari 16 tahun yang lalu, telah mengatakan ma tarraqat jam'iyat ihya'at turas as-salafiyina fil alam bi afkariha innama tarraqathum bidananiriha. Tidaklah ihya'at turas berhasil atau mampu memecah belah salafiyin di dunia internasional ini dengan sebab paham-paham menyimpang yang ada pada mereka. Tetapi hal itu lebih didukung keberhasilan mereka memecah belah salafiyin itu dengan dinar-dinarnya. Yayasan ini atau Jam'iyah Ihya Turats ini bergerak dalam program-program organisasinya adalah jam'u az-zakawat wal-infaq was-sadaqat, mengumpulkan dana-dana zakat dari kaum muhsinin di berbagai negara, dana-dana sadaqah dan infaq, untuk kemudian kata mereka dibagikan kepada orang-orang yang berhak, anak-anak yatim, anak-anak miskin, orang-orang fakir, membangunkan masjid-masjid, pondok pesantren, menggali sumur-sumur bor dan yang semisalnya, gaji bulanan untuk para dai dan para ustaz, namun ternyata melalui pembagian dana sosial itu tadi, dana zakat dan semisalnya, mereka berhasil menjadikan salafin sebagai tunggangan untuk menyebarkan berbagai afkar, pemikiran-pemikiran menyimpang yang ada pada mereka. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Maka dalam kesempatan ini kita ingin mengetahui sebenarnya apa itu Jam'iyah Hayat Turab. Kalau tema yang telah antum ketahui bersama melalui pengumuman yang disebarluaskan oleh panitia penyelenggara, yaitu mewaspadai tersebarnya paham teroris Khawarij melalui Jam'iyah Ihya At-Turab. Karena memang demikianlah realitanya. Jam'iyah Ihya At-Turab di dalam praktek dakwah mereka, kemudian yang kedua dari sikap-sikap dan pernyataan para tokoh-tokoh dan pembesar jam'iyah ini, kita bisa dapat menyimpulkan bahwa Jam'iyah Ihya At-Turab adalah yayasan yang berdiri di atas usul dan qawaid Al-Khawarij, di atas pokok dasar pemikiran kaum Khawarij. Itulah Ihya At-Turab. Hal ini akan bisa kita ketahui dari beberapa data yang akan saya bacakan, sekelumit data yang akan kita dengarkan bersama tentang Ihya At-Turab. Sebelum saya membaca beberapa data tersebut, beberapa waktu yang lalu sempat terjadi diskusi antara kami, saya dan salah seorang ustaz mereka, salah seorang ustaz yang telah lulus dari Jami'ah Islamiyah dengan gelar master. Diskusi yang berjalan kurang lebih 3,5 jam. Dalam kesempatan itu saya tanyakan kepada beliau kurang lebih 1,5 bulan yang lalu diskusi ini terjadi. Saya tanyakan kepada beliau, apa yang antum ketahui ya ustaz tentang Jam'iyah Ihya At-Turab? Sebelum kita berdiskusi panjang, beliau menjawab dengan jujur, dan saya melihat, wallahu ta'ala alam, Allah saja yang tahu, kita hanya menghukumi secara zahir. Ustaz yang bersangkutan tadi adalah seorang yang menampakkan akhlak yang baik, dan nampak kepada saya adanya sebuah kejujuran. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan beliau. Dia menjawab bahwa yang saya ketahui tentang Jam'iyah Ihya At-Turab, bahwa dia adalah sebuah jam'iyah allati tu'ayyidul khuruj 'alal hukam, adalah sebuah yayasan yang sangat mendukung kegiatan memberontak kepada waliul amr. Maka serta-merta saya katakan di hadapan para asatidzah yang hadir pada waktu itu dan di hadapan beliau, ana katakan dengan Allahu Akbar, laula ma inda Ihya At-Turab illa hadhihi al-mukhalafah lakafa. Kalau seandainya pada Jam'iyah Ihya At-Turab tidak ada penyimpangan lain
2: Selain apa yang antum katakan itu, bahwa yayasan ini sangat mendukung kegiatan penentangan atau pemberontakan terhadap waliul amr, maka sudah cukup ya Ustaz untuk kita menyatakan bahwa ini adalah jam'iyah hizbiyah yang wajib kepada para asatidzah, pada para ustaz, untuk menjelaskan kepada salafiyin, kepada ahli sunnah tentang bahayanya jam'iyah ini. Ikhwanuddin azanillahu iyyakum, untuk mengetahui sejauh mana sebenarnya yayasan ini dan kaitannya dengan akidah khawarij, kita akan menyebutkan beberapa hal sehingga saya berharap majlis ini sebagai tambahan maklumat bagi antum dan semoga bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang masih sampai hari ini bermuamalah, bekerja sama, walaupun sebatas menerima dana bantuan dari mereka untuk kemudian mereka menjauhi dan meninggalkan hubungan dan interaksi dengan yayasan hizbiyah ini demi keselamatan dakwah, demi keselamatan dakwah salafiyah di negeri ini secara khusus. Kemudian setelah saya menyebutkan data-data tentang Ahli Turab yang berada di Kuwait dan tokoh-tokohnya, insyaallah akan dilanjutkan dengan menyebutkan beberapa perbuatan-perbuatan Ihya Turab di negeri kita. Apa yang sudah mereka lakukan terhadap dakwah ini? Yang saya yakin mayoritas antum belum mengetahui hal ini. Atau mayoritas antum hanya mengetahui bahwa Jamiah Ihya Turab adalah yayasan hizbiyah. Namun semoga beberapa keterangan ini bisa menambah wawasan kita dan sikap kita untuk menjadi sebuah sikap yang ilmiah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Yayasan ini sebenarnya telah dikenal salah seorang tokoh perintis, salah seorang pendirinya yang bernama Abdurrahman Abdul Khaliq. Abdurrahman Abdul Khaliq adalah seorang tokoh yang berpaham dan bermanhaj kelompok Al-Ikhwanul Muslimin secara pahamnya, bukan secara strukturnya. Orang ini sangat membenarkan dan mendukung keberadaan berbagai kelompok pergerakan di tengah-tengah kaum muslimin. Dia memposisikan berbagai kelompok yang ada dengan berbagai paham, yang ini berpaham Mu'tazilah, yang itu berpaham Khawarij, yang di sana berpaham Sufi, yang di sana berpaham Al-Ikhwanul Muslimin, Khawarij dengan berbagai kelompoknya yang ada, bahkan yang di sana ada yang berpaham Syiah. Semua itu adalah satu kesatuan yang saling menguatkan, yang semestinya mereka saling membantu dan saling bekerja sama. Ini adalah manhaj Abdurrahman Abdul Khaliq, salah satu pembesar bahkan pendiri Jam'iyah Ihya Turab. Jam'iyah ini sangat getol di dalam menerapkan kaidah dan slogan Al-Ikhwanul Muslimin, yaitu kaidah nata'awun ala mattafaqna alaihi au nata'awun fi mattafaqna alaihi wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fi. Kita saling menolong, bekerja sama dalam urusan yang kita sepakat di dalamnya, dan kita saling mentolerir, saling memberikan udzur dalam berbagai urusan yang kita berbeda pendapat tentangnya. Kaidah Al-Ikhwanul Muslimin, yang mana secara praktek amalia mereka membantu kita untuk memahami dan mengetahui maksud dan tujuan dari slogan ini. Bagaimana prakteknya? Kalau slogan ini diterapkan dalam urusan-urusan khilafiyah seperti kita berbeda dalam beberapa bentuk amaliah ibadah kita, seperti ada seorang yang sholat setelah ruku ketika i'tidal kembali bersedekah, ada yang irsal. Nah, yang seperti ini maka kita harus saling memberi udzur. Tidak perlu menjadikan permasalahan semisal ini sebagai sebab perselisihan apalagi perpecahan. Begitu juga dalam beberapa masalah fikhiyah yang lainnya, terjadi perbedaan pendapat yang menuntut kita untuk berlapang dada menerima adanya perbedaan dari saudara kita. Yang satu berkeyakinan bahwa di saat bertasyahud dalam salat yang dua rakaat, baik salat sunnah atau salat subuh, duduknya adalah iftirash. Sebagian yang lain berpendapat bahwa duduk yang benar di saat salat yang dua rakaat dan memiliki satu tasyahud adalah tawarruk. Demikian permasalahan ini juga adalah permasalahan yang menuntut kita untuk bisa mentolerir saudara kita dalam perbedaan ini. Namun praktek al-ikhwanul muslimin menafsirkan, membantu kita untuk memahami maksud dari slogan tersebut, yaitu ternyata mereka itu siap bergabung dengan berbagai kelompok yang berbeda akidah, bertarung dengan kaum Mu'tazilah, pengingkar sifat-sifat Allah, bertarung dengan kaum Khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin atau pemerintah-pemerintah muslimin, bertarung dengan kaum Syiah Rafidhah. Bukan waktunya saya berbicara tentang al-ikhwanul muslimin di majlis ini, karena telah masyhur mukhalafah mereka dan tidak cukup waktu saya berbicara tentang mereka lebih jauh. Namun cukup sebagai permisalan bahwa al-ikhwanul muslimin yang dahulu itu siap bergabung dengan kaum Syiah, bergandengan tangan dengan kaum Syiah Rafidhah dari Iran di dalam proses dakwah mereka, bahkan dalam pergerakan partai politik mereka. Karena Ikhwanul Muslimin itu adalah sebuah organisasi yang memiliki dua sayap pergerakan. Sayap yang pertama adalah sayap politik dengan didirikannya partai politik Ikhwanul Muslimin di Mesir. Dalam partai politik ini telah bergabung di sana bahkan kaum Nasoro. Dalam partai politik Ikhwanul Muslimin di Mesir, dalam parlemennya juga telah bergabung orang-orang Nasrani dalam kepartaian mereka. Begitu yang kedua, sayap pergerakan kelompok IM ini adalah dalam bidang komando yang mereka memiliki tim-tim khusus untuk melakukan tindakan-tindakan anarkis, teror, pembunuhan, pengeboman dan yang semisalnya. Maka ikhwani fiddin azzaanallahu wa iyyakum, kelompok ikhwanul muslimin ini boleh dikata sebagai induk semang dari berbagai kelompok yang lainnya. Bermunculan berbagai kelompok berjalan di atas slogan yang dimunculkan oleh ikhwanul muslimin. Di antara mereka itu adalah Jam'iyah Ihya' Turats. Benar-benar jam'iyah ini berada di atas prinsip dan slogan al-ikhwanul muslimin, yaitu nata'awun fima ittafaqna alaihi wa ya'duru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fih. Ini adalah yang pertama. Bagi ikhwan yang ingin mengetahui tentang penyimpangan Abdurrahman Abdul Khaliq secara khusus yang bermanhaj ikhwanul muslimin, yang membolehkan dan merekomendasi adanya ta'addud al-jama'at berbilangnya kelompok-kelompok ini dan menamakannya sebagai kelompok pergerakan Islam yang sebenarnya semua itu bukan bagian dari Islam. Pengelompokan semisal itu bukan bagian dari Islam. Bagi yang ingin mengetahui bantahan lengkap dan rinci tentangnya, silakan membaca karya Al-Syeikh Al-Mujahid Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali dalam kitab bantahan beliau terhadap Abdurrahman Abdul Khalid yang berjudul Jama'atun Wahidah La Jama'at Wa Siratun Wahid La Azharat. Buku ini mungkin sudah diterjemahkan, saya kurang tahu, tetapi setidaknya antum bisa meminta untuk dibacakan oleh ustaz-ustaz yang berada di tempat dan daerah antum masing-masing. Ini adalah alasan pertama kenapa kita katakan Jam'iyah Turab adalah Jam'iyah Hizbiyah, karena mereka berada di atas prinsip yang batil. Mereka mengajak untuk bisa bergabung, bersatu, bekerja sama dengan berbagai kelompok yang ada di medan dakwah Islam ini. Saya akan membacakan beberapa pernyataan tokoh-tokoh mereka yang menunjukkan bahwa benar-benar Jam'iyah Ahya Turab adalah Jam'iyah Ikhwaniyah, Jam'iyah yang berada di atas prinsip-prinsip kelompok Al-Ikhwan Al-Muslimin. Di antara ucapan tersebut, di antara beberapa ucapan tokoh-tokoh Al-Ikhwan atau Jam'iyah Ahya Turab, antara lain adalah ucapan Wa'il Al-Husawi. Wa'il Al-Husawi ini adalah wakil ketua Jam'iyah Ahya Turab. Jadi posisinya sangat tinggi. Siapa yang pertama? Wa'il Al-Husawi. Posisinya adalah sebagai wakil ketua Naib Rais Jam'iyah Ahya Turab. Jadi bukan petugas kecil, bukan pejabat kecil, pejabat tinggi. Dia mengatakan beberapa ucapan, antara lain wantalaqat bifadlillahi ta'ala lituqimu au lituqima al-ilaqat at-tayyibata ma'al jami' wa tata'awana ma'ahum. Bahwa Ihya Turab dalam perjalanannya sangat berupaya untuk mewujudkan al-ilaqat at-tayyibah, hubungan yang baik ma'al jami' dengan semua kelompok pergerakan. Siapa yang dimaksud dengan al-jami' di sini? Semua kelompok itu nanti akan dijelaskan, akan lebih nampak siapa yang dimaksud. Ini masih bersifat global. Qala wa tata'awun ma'ahum, dan Jam'iyah Ahya Turab siap bekerja sama dengan semua kelompok tadi. Nah, ini pernyataan salah satu pembesar mereka yang bernama Wa'il Al-Husawi. Jabatannya adalah wakil ketua Jam'iyah Ahya Turab. Yang kedua, ucapan ini diucapkan oleh pengucapnya tadi pada bulan Maret tahun 2004. Jadi jangan ada yang mengatakan bahwa Ihya Turab itu dulu sesatnya pada tahun 90-an atau pertengahan tahun 90 ketika awal terjadinya perpecahan Salafiyin di Indonesia. Kemudian setelah itu Jam'iyah ini taubat dan kembali di atas manhaj Salafi. Perhatikan antum baik-baik bahwa ini diucapkan pada bulan Maret tahun 2004. Dan nanti kita akan mengetahui yang berikutnya dan yang berikutnya. Yang kedua adalah sebuah ucapan yang diucapkan oleh Khalid Sultan bin Isa. Khalid Sultan bin Isa, dia adalah Rais Majlis Idarat Jam'iyat Ihya Turas sabiqan. Dia adalah kepala kantor Jam'iyat Ihya Turas. Bukan ketua jam'iyat, tetapi kepala kantor Jam'iyat Ihya Turas di masa yang lalu. Khalid bin Sultan atau Khalid Sultan bin Isa. Nah, dia menyatakan nahnu wa jami' al-amilina fil majal al-khairi nahjitu da'iman ila ta'awun wa tansiq ma'al jam'iyyat al-islamiyya al-amila. Kami dan seluruh aktivis dalam bidang kebaikan ini, yakni dakwah ini, perhatikan, kami dan seluruh aktivis dalam bidang kebaikan ini, nahdifu daiman, selalu menargetkan at-ta'awun, kerjasama, wat-tansiq, pengaturan keorganisasian bersama ma'al jam'iyyatul islamiyyal amila, dengan seluruh al-jam'iyyat, bukan jam'iyyah satu, al-jam'iyyat, jama' muzakkar atau jama' apa, mu'annas salih, banyak jam'iyyat al-amila yang berbuat dan bergerak, memiliki aktivitas di medan dakwah ini. Ini ucapan Khalid Sultan bin Isa, Rais Majlis Idarat Jam'iyah Ihya At-Turab, kepala kantor Jam'iyah Ihya At-Turab. Saya masih membacakan yang global-global, nanti kita akan semakin jauh mengetahui maksud ucapan-ucapan ini. Kemudian juga mati dari ucapan Khalid Sultan bin Isa, atau jabatan Khalid Sultan bin Isa, kepala kantor jam'iyah. Nah, bukan ketua jam'iyah, tetapi kepala kantor. Dia menyatakan innana nu'minu bi darurati at-tansiq wa at-ta'awun ma'a jami' al-hay'at al-islamiyah li'la kalimatillah. Kami berkeyakinan, bermanhaj tentang keharusan adanya pengaturan bersama, kerjasama, saling menolong bersama seluruh organisasi Islam dalam rangka meninggikan kalimat Allah. Wa hunaka ta'awun qa'imun bil fi'l baina al-jam'iyyah wal mu'assasat al-mahalliyah, baina al-jam'iyyah wal mu'assasat al-mahalliyah. Dan di sana telah berdiri adanya ta'awun, kerjasama secara nyata antara Jam'iyah Ihya At-Turas dan berbagai organisasi lokal. Siapa mereka yang dimaksud? Dia lanjutkan, misal Jam'iyah Al-Syeikh Abdullah An-Nuri Al-Khairiyah. Ada sebuah jam'iyah, organisasi namanya, diberi nama organisasi Al-Syeikh Abdullah An-Nuri Al-Khairiyah. Apa ini organisasi yang

berdomisili jam'iyah ini di negeri Kuwait. Apa itu partai Hamas? Saya pernah berbicara panjang lebar tentang partai ini dalam salah satu daurah. Entah bisa antum dapatkan CD-nya ataukah tidak. Nah, partai Hamas secara global adalah partai yang bermanhaj Ikhwanul Muslimin, yang sedang bersaing keras dengan partai Fatah hingga saling menembak, saling mengarahkan senjatanya beberapa waktu yang lalu di Palestina. Partai Hamas adalah partai yang tokoh-tokohnya sering memuji Al-Khomeini dan bekerjasama dengan tokoh-tokoh pengikut manhaj Al-Khomeini. Nah, salah satu corong dari partai Hamas yang berada di Kuwait adalah Mu'assasat atau Jam'iyah Al-Syeikh Abdullah An-Nuri Al-Khairiyah. Ini yang mengadakan kerjasama dengan Jam'iyah Hiyaturaf yang pertama. Yang kedua atau yang berikutnya, Jam'iyat Al-Islah Al-Ijtima'i. Jam'iyat Al-Islah Al-Ijtima'i juga kelompok Al-Ikhwanul Muslimin yang berada di Kuwait. Kemudian yang berikutnya adalah Jam'iyat Al-Hilal Al-Ahmar Al-Kuwaiti dan disebutkan beberapa yang lainnya. Perhatikan baik-baik, ini sudah mulai masuk ke rincian-rincian. Nah, kemudian berikutnya pernyataan yang diucapkan oleh Tariq Al-Isa. Hati-hati, namanya mirip-mirip ya. Kalau tadi siapa? Khalid Sultan bin Isa. Sekarang Tariq Al-Isa. Siapa Tariq Al-Isa? Dia adalah Rais Jam'iyat Ihya Turat. Pimpinan Jam'iyat Ihya Turat. Sekarang pimpinan pusatnya. Kalau tadi kepala kantornya. Nah, dia menyatakan sahamat Jam'iyat Ihya Turat Al-Islami fi ta'sis al-lajna al-kuwaitiyah al-mushtaraka lil-ighathah wal-lati tadhammu jam'iyat an-naf' al-'am al-qa'imah bi-amri ad-da'wah wal-ighathah fi al-Kuwait wat-ta'awun wat-tanfiq qa'imun walillahi al-hamd wal-lajna bi-ri'asat العم الفاضل الشيخ يوسف الحجي. Kata dia bahwa Jam'iyat Ihya Turab telah berperan aktif di dalam mendirikan sebuah lajnah gabungan untuk bantuan-bantuan emergensi bagi berbagai peristiwa ya, di mana lajnah ini telah menggabungkan berbagai jam'iyah yang ada di negeri Kuwait dan berusaha bekerja sama dengan mereka. Lajnah yang didirikan ini tadi, di mana Ihya Turab memiliki peran aktif, andil besar di dalam berdirinya lajnah gabungan antar berbagai kelompok atau jam'iyah tersebut, diketuai secara langsung oleh Syekh Yusuf Al-Hajji. Siapa itu Syekh Yusuf Al-Hajji? Perhatikan baik-baik. Orang ini adalah barakallahu fikum salah satu pembesar kelompok Al-Ikhwanul Muslimin yang berada di Kuwait. Kembali hubungannya dengan apa? Al-Ikhwan Al-Muslimin. Nah, pembesar kelompok Al-Ikhwanul Muslimin yang berada di Kuwait, Yusuf Al-Hajji. Ya, kalau di Indonesia antum pahamlah tokoh-tokoh yang dimaksud itu. Nah, tanpa saya sebut. Maka di sana juga ada tokoh-tokoh besar yang tidak kalah pengaruhnya dibandingkan yang ada di Indonesia. Kemudian, di antara yang bergabung dengan lajnah ini adalah

0: juga Al-Hay'a Al-Khairiyah Al-Islamiyah Al-Alamiyah. Hay'at Al-Khairiyah, organisasi sosial internasional. Siapa organisasi ini? Dijelaskan di antara pimpinan pentingnya di dalam organisasi ini adalah Yusuf Al-Qardawi. Juga bergabung dalam apa? Lajnah gabungan antar berbagai kelompok. Nah,
1: innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله مصيبة demi مصيبة telah menimpa umat Islam. Berbagai peristiwa dan tragedi dialami oleh kaum muslimin dari waktu ke waktu, dari abad ke abad. Berbagai fitnah menerpa kaum muslimin. Sejarah umat Islam telah mencatat sejak masa Rasul sallallahu alaihi wasallam hingga hari ini dan terus ila yaumil qiyamah, berbagai peristiwa yang menimpa umat, berbagai tragedi yang menimpa umat Islam. Bahkan lebih dari itu, sejarah telah mencatat sejak sebelum turunnya Islam, sejak sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbagai peristiwa yang menimpa hamba-hamba Allah kaum mukminin. Di masa-masa sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbagai tragedi telah menimpa umat. Semua itu Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Semua itu Allah subhanahu wa ta'ala abadikan di dalam Al-Quran, baik yang secara global ataupun rinci. Begitu pula dirinci dan diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sengaja Allah sebutkan berbagai peristiwa, berbagai tragedi yang terjadi dalam sejarah umat manusia. Terkhusus berbagai peristiwa yang terjadi dan menimpa umat Islam atau kaum mukminin sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak lain adalah dalam rangka agar umat Islam ini mengambil pelajaran, mengambil ibrah. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya dalam peristiwa tersebut yang telah Allah beritakan ada pelajaran bagi siapa? Bagi hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah. Lima yakhsha, hamba-hamba Allah yang memiliki sifat khasyah, takut kepada Allah dan azab-Nya, maka kejadian demi kejadian itu, peristiwa demi peristiwa tersebut pelajaran dan ibrah bagi mereka, untuk kemudian dijadikan sebagai landasan untuk bersikap. Untuk kemudian berbagai peristiwa dan tragedi itu dijadikan sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan hukum yang akan dia lakukan, yang akan dia sampaikan. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Dan itulah berbagai permisalan, berbagai contoh tragedi dan peristiwa yang sengaja Allah permisalkan untuk umat manusia ini. Sengaja Allah sebutkan sebagai contoh bagi umat manusia. Kemudian Allah menyebutkan, وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Namun, tidaklah dari umat manusia tersebut, tidaklah dari hamba-hamba Allah tersebut yang bisa mengambil pelajaran, bisa memahami berbagai peristiwa yang telah terjadi itu, serta mengambil manfaat atau kesimpulan-kesimpulan hukum dari berbagai peristiwa itu, illal alimun, kecuali hamba-hamba Allah yang berilmu. Hamba-hamba Allah yang mengerti tentang ilmu kitabullah wa sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pada ayat yang pertama disebutkan bahwa tidak ada yang bisa mengambil pelajaran dan ibrah dari tersebut kecuali hamba-hamba Allah yang yakhsha, yang memiliki sifat khasyah dan takut kepada Allah. Sementara pada ayat yang kedua disebutkan bahwa tidak ada dari hamba-hamba Allah yang bisa mengambil pelajaran dari berbagai tragedi dan peristiwa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran tersebut, illal alimun, kecuali orang-orang yang berilmu. Di sini menunjukkan bahwa hamba-hamba Allah yang berilmulah yang memiliki perasaan khasyah. Dan orang-orang yang memiliki perasaan khasyah kepada Allah, itulah orang-orang yang berilmu dengan ilmu yang hakiki, ilmu yang sebenarnya. Dan mereka inilah yang bisa mengambil pelajaran dan menjadikan segala peristiwa yang telah lalu itu sebagai ibrah untuk kemudian dia tidak jatuh pada kesalahan yang berikutnya. Sebagaimana Rasulullah menyatakan, la yuldagu al-mu'min min juhrin wahidin marrataini. Tidaklah seorang mukmin, seorang hamba Allah yang beriman akan disengat oleh binatang atau hewan yang berbisa dari satu lubang yang sama sebanyak dua kali. Seorang mukmin ketika dia mendapatkan sengatan dari sebuah hewan atau seekor hewan yang berbisa dari sebuah lubang, niscaya dia akan berhati-hati dan mengetahui bahwa tempat ini berbahaya, maka dia akan mengambil langkah-langkah antisipasi agar dia tidak tertimpa kembali sebagaimana sebelumnya. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Apa yang menimpa saudara kita di Palestina, menimpa kaum muslimin di bumi Al-Aqsa adalah sebagai salah satu contoh peristiwa. Sebagai salah satu contoh sekaligus bukti permusuhan kaum Yahudi, kaum Al-Maghdub alaihim terhadap umat Islam. Sekaligus menunjukkan kebencian mereka yang tidak akan pernah berhenti. Kebencian mereka yang telah nampak melalui lisan-lisan mereka. Dan apa yang tersembunyi di dalam kalbu mereka dari penyakit hasad dan benci kepada kaum muslimin lebih besar. وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ. Apa yang tersembunyi di balik kalbu mereka itu, kata Allah, dari penyakit hasad dan benci kepada kaum muslimin adalah lebih besar Sehingga jangan seorang pun mengira bahwa Yahudi itu akan pernah sedikit pun mengasihi umat Islam. Akan sedikit pun cinta dan sayang kepada kaum muslimin. Jangan seorang beranggapan seperti itu. Dan jangan seorang pun beranggapan bahwa mereka tidak akan pernah memusuhi kaum muslimin. La, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, وَلَا تَجِدَنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ عَدَوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ. Dan pasti kalian, ingat ini kaum muslimin, ini ayat Al-Quran. Dan pasti kata Allah kalian akan mendapati orang atau kaum yang paling besar permusuhannya terhadap umat Islam adalah Al-Yahud. Ini adalah keterangan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula ayat yang sering diucapkan oleh kaum muslimin. وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. وَلَنْ, kata Allah, tidak akan pernah kaum Yahudi begitu pula Nasara akan rela terhadap kaum muslimin sampai umat Islam ini, sampai kalian wahai kaum muslimin mengikuti jejak agama mereka, jejak akidah mereka, jejak akhlak dan adab mereka. Itulah sifat dasar kaum Yahudi. Kaum al-maghdub alaihim. Yang telah Allah beri julukan sebagai al-maghdub alaihim. Kaum yang telah dimurkai oleh Allah. Dengan berkali-kali murka. Allah menyatakan tentang mereka. Faba'u bighadabin ala ghadab. Walil kafirina azabun muhin. Dan mereka kaum Yahudi kata Allah. Telah berhak untuk mendapatkan murka dari Allah. Sebagaimana sebelumnya mereka telah mendapatkan murka dan azab yang pedih akan Allah timpakan kepada orang-orang yang kafir. Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan di dalam ayatnya yang lainnya. Duribat alaihimudzilla aynama tuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Mereka kaum Yahudi yang sekarang sedang menindas umat Islam. Menzalimi kaum muslimin. Kita mengingatkan kepada mereka. Wahai Yahud. Ingatlah bahwa kalian adalah suatu kaum yang telah mendapatkan murka dari Rabbul Alamin. Kapanpun dan dimanapun kalian berada. Kapanpun dan dimanapun kalian bersembunyi. Mara Allah. Ghadabullah terhadap kalian. Tidak akan pernah lepas. Hingga yaumil qiyamah. Mereka adalah kaum-kaum yang hina. Yang Allah rendahkan di muka bumi ini. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat tersebut. Duribat alihimudzillah. Aynama tuqifu. Dan sungguh kata Allah. Telah ditimpakan kepada mereka kaum Yahudi. Azzillah. Kerendahan. Kehinaan. Aynama tuqifu. Dimanapun mereka berada. Illa bihablim minallah. Wahablim minan nas. Kecuali jika mereka kaum Yahudi tersebut. Mau berpegang dengan tali agama Allah. Dan kita telah mengetahui. Sejarah telah membuktikan. Bahwa kaum Yahudi. Tidak pernah mau untuk berpegang kepada tali agama Allah. Taurat yang Allah turunkan kepada mereka. Dirubah dan dipermainkan. Para nabi yang Allah utus kepada mereka. Dihina bahkan dibunuh. Dikejar-kejar para nabi mereka. Untuk dibunuh oleh kaum Yahudi. Mereka tidak akan pernah beriman kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sejarah telah mencatat bahwa kaum Yahudi adalah kaum yang selalu menipu agama Allah. Selalu mensiasati syariat Allah untuk mereka terlepas dari berbagai aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala melarang mereka untuk mengail ikan di hari Sabtu. Mereka berupaya dengan logikanya. Dengan hawa nafsunya untuk lepas dari aturan syariat ini. Mereka memasang kail pada hari Jumat. Kemudian mereka biarkan pada hari Sabtu. Untuk kemudian pada hari berikutnya. Mereka mengambil hasil apa yang mereka kail tersebut. Ketika ditanya kepada mereka. Bukankah Allah telah melarang kalian untuk mengail ikan pada hari Sabtu? Ya, kami tidak melakukan itu pada hari Sabtu. Kami memasangnya pada hari Jumat. Dan kami mengambilnya. Setelah hari Sabtu tersebut. Namun pada hakikatnya. Ikan yang dihasilkan oleh mereka itu. Adalah ikan yang terkumpul dan terkail pada hari Sabtu. Karena pada hari itu. Ikan itu muncul banyak. Mereka tidak mau menjalankan syariat Allah. Tidak mau beriman untuk menundukkan logika dan hawa nafsu mereka terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La'natullah alal yahud. Inna Allah harrama alaikum al-maitah wa shuhumaha fajammaluha wa ba'uha. La'nat Allah terhadap kaum Yahudi. Yang sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan kepada mereka bangkai dan gajih dari bangkai tersebut. Allah haramkan kepada mereka. Namun mereka mengolah gajih tersebut untuk berubah dari bentuk yang semula menjadi bentuk yang baru. Sehingga orang mengira bahwa ini bukanlah gajih yang telah Allah haramkan terhadap mereka. Mereka memberi nama dengan nama yang lain. Memberi warna dengan warna yang lain. Kemudian mereka memperjualbelikannya. Inilah Yahudi. Sejarah mereka sangat kelam. Sejarah mereka menunjukkan mereka adalah kaum yang mengikuti hawa nafsu dan kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada kesempatan ini, sebelum kita memulai pembahasan dan bagaimana pembahasan tentang apa yang menimpa saudara-saudara kita kaum muslimin di negeri Palestina, dan kita mengetahui bimbingan Islam terkait sikap yang semestinya bagi kaum muslimin di luar Palestina ataupun di dalam Palestina, maka kita mengingatkan kepada bangsa Yahudi, kepada bangsa al-maghdhub alaihim, bahwa kalian adalah kaum yang selalu akan rendah dan hina dimanapun kalian berada, kecuali jika kalian mau berpegang kepada tali agama Allah. Namun sudah kita sebutkan, sejarah mencatat bahwa mereka adalah para pengekor hawa nafsu yang tidak pernah beriman dan enggan bahkan sombong terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hablin minan nas, dan selama mereka masih mau menjaga dan berpegang kepada tali perjanjian antara mereka dengan umat yang lainnya, umat manusia ini. Namun sejarah telah mencatat pula bahwa al-Yahud adalah ahlul khianah. Mereka adalah orang-orang yang selalu berkhianat di dalam perjanjian-perjanjian mereka dengan umat manusia. Mereka orang-orang yang pendusta, kazzabun, yang tidak sedikit pun berbagai perjanjian yang mereka laksanakan mereka penuhi dengan sebenarnya. Mereka ahlul khianah. Hingga hari ini kita mengetahui tipu daya al-Yahud, tipu daya al-maghdhub alaihim terhadap bangsa Palestina. Berbagai pengkhianatan dan pengkhianatan mereka lakukan. Berbagai tipu daya terus mereka lancarkan terhadap umat Islam. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan setelah itu, akibat dari perbuatan mereka tadi, mereka tidak mau untuk berpegang dengan hablullah dan hablum minan nas. Qala waba'u bighadabin minallah wa duribat alaihimul maskanah. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Allah menyatakan, maka Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan kepada mereka al-ghadab, kemarahan. Mereka menerima ghadabullah subhanahu wa ta'ala. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةِ, dan akhirnya juga Allah timpakan kepada mereka kehinaan dan kerendahan. Kita jangan mengira bahwa mereka kaum Yahudi sekarang hidup dengan tenang. Kita jangan mengira bahwa kaum Yahudi akan pernah hidup berwibawa di muka bumi ini. Akan hidup dengan nama yang harum di muka bumi ini. La, mereka umat yang hina dina. Hatta di kalangan orang-orang kufar sendiri pun. Mereka adalah orang yang rendah sebenarnya. Mereka orang-orang yang hina sebenarnya. Lebih-lebih di hadapan kaum muslimin. Dan lebih-lebih pula di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ. Sebab kenapa mereka menerima ghadab dari Allah. Sebab kenapa mereka menerima murka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menerima kehinaan, kerendahan. أَيْنَمَا تُقِفُوا, dimanapun mereka berada. قَالَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ. Disebabkan karena mereka adalah orang-orang yang kufur, kafir terhadap ayat-ayat Allah. Mereka memutarbalikkan Taurat. Mereka mengganti, merubah, menghapus Taurat yang telah Allah turunkan kepada mereka sebagai syariat. Dan wayaqtuluna al-anbiya bighairi haqqin. Mereka telah membunuh
2: para nabi tanpa alasan yang dibenarkan. Kalla, dan sekali lagi tidak ada alasan yang bisa membenarkan mereka untuk membunuh para nabi. Nabi-nabi Allah dibunuh oleh mereka, dikejar dan dihinakan oleh mereka, dibantah petuah dan nasihatnya. Itulah sebab yang menjadikan mereka sebagai kaum al-maghdub alaihim, yang menerima murka Allah subhanahu wa ta'ala. Zalika bima asaw, dan itu juga disebabkan karena kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka lakukan. Wa kanu ya'tadun, dan mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Mereka adalah orang-orang yang ekstrim di dalam bertindak. Mereka adalah orang-orang yang ekstrim di dalam bermusuhan, melampaui batas. Dan mereka adalah benar-benar para ekstremis, orang-orang radikalis yang sebenarnya bukan umat Islam sebagai orang-orang yang radikal. Bukanlah umat Islam sebagai para ekstremis. Bukanlah umat Islam sebagai para teroris. Para Yahud, mereka adalah teroris yang sebenarnya. Mereka adalah kaum radikalis yang tidak memiliki belas kasih terhadap umat manusia. Bukan hanya terhadap umat Islam saja, terhadap umat manusia yang lainnya. Mereka orang-orang yang bengis dan jahat. Sejarah juga telah membuktikan kebengisan dan kejahatan kaum Yahudi. Maka umat Islam hendaknya mengingat hal ini. Sekaligus kita mengingatkan mereka bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah memurkai mereka. Jangan sekali-kali, wahai kaum Yahudi, kalian merasa menang. Jangan sekali-kali kalian merasa akan bisa selamat dari murka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sekali-kali, wahai Yahudi, kalian merasa bahwa kalian akan hidup berwibawa di muka bumi dengan penuh kemuliaan. Kalian akan terus diliputi oleh kehinaan dan kerendahan. Kalau kalian sekarang, wahai Yahudi, merasa telah memiliki sebuah negara, sebuah teritorial, daerah atau wilayah tertentu telah kalian kuasai, itu bukanlah suatu kemenangan bagi kalian. Dan kalian belum pernah menang kepada umat Islam. Kalian tidak akan pernah menang terhadap umat Islam, terhadap orang-orang yang mengikuti Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalian tidak akan pernah menang terhadap umat Islam yang benar-benar berpegang kepada Islam. Tidak akan pernah menang terhadap umat Islam yang benar-benar berpegang kepada akidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalian tidak akan pernah menang terhadap orang-orang yang berpegang kepada manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ingatlah wahai Yahudi, sesungguhnya kalian telah kalah bertempur dengan umat Islam dalam sejarah ini. Ingatlah perang Khaybar dan beberapa peperangan yang lainnya. Ingatlah ketika Al-Faruq, Amirul Mukminin Umar ibn Khattab, dengan bala tentaranya yang penuh dengan takwa dan akidah yang benar, di bawah akidah dan manhaj yang sahih, di bawah bimbingan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berhasil menyelamatkan negeri kaum muslimin dan merebutnya dari tangan-tangan kalian. Ingatlah itu semua. Kalian pasti akan hancur menghadapi tentara Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berpegang dengan akidah dan manhaj serta syariat, adab dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalian ini sekarang hanya berhasil sejenak, dan itu hanya tipuan belaka, tipu daya belaka. Kalian jangan sombong, dan jangan kalian telah merasa berhasil mengalahkan kaum muslimin. Kalian sekarang sedang berhadapan dengan kaum yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاءُ الصَّلَاةِ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّةِ. Sekarang yang ada, yang kalian hadapi, adalah orang-orang yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dan datang setelah mereka, setelah kaum mukminin, setelah orang-orang yang beriman dengan benar-benar iman dan bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Orang-orang yang telah menyia-nyiakan sholat. Orang-orang yang telah cenderung mengikuti syahwat mereka dan hawa nafsu mereka. Baik syahwat maupun syubhat. Mereka adalah orang-orang yang kalian hadapi. Sehingga jangan kalian mengira bahwa Jaisu Muhammad tidak akan pernah kembali. Janganlah kalian wahai Yahudi mengira bahwa tentara Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah kembali untuk menghancurkan kalian. Tentunya apa yang kita katakan tidaklah seperti yang didengung-dengungkan oleh sebagian orang. Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaisu Muhammad sawfa ya'ud. Ingatlah perang Khaybar wahai Yahudi, ingatlah perang Khaybar wahai Yahudi, dan bahwasanya tentara Muhammad pasti akan kembali. Ya, tentara Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berakidah dengan akidah beliau akan kembali, bukan tentara yang berakidah dengan akidah Rafidah, Syiah, Ja'fariyah, Itsna Asyariyah, kaum kafir, kaum Rafidah adalah kufar. Jangan kalian mengira bahwa mereka bagian dari kaum muslimin. Dan kalian jangan mengira bahwa kalian akan berhadapan atau sekarang ini sedang berhadapan dengan tentara Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau tentara Umar Al-Faruq, Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab yang dibawa akidah Al-Kitab was Sunnah. Kalian sedang berhadapan dengan orang-orang yang berakidah dengan akidah tasawuf, yang berakidah dengan akidah Jahmiyah dan Mu'tazilah, yang menyelisihi apa yang telah dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan al-khulafa ar-rasyidun serta para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jika telah datang waktunya bahwa jais Muhammad akan kembali kepada kalian, ingat kalian pasti akan hancur. Sebuah tentara, bala tentara atau jais yang benar-benar menegakkan solat, yang benar-benar menegakkan ibadah mereka di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tentara yang benar-benar berakidah bahwa Allah fis sama mustawin ala arsh, bahwasanya Allah itu beristiwa di atas arsnya, bukan tentara yang berakidah dengan akidahnya Jahmiyah atau Mu'tazilah dan Asy'ariyah yang menyatakan bahwa Allah itu berada di mana-mana, sebuah akidah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah diyakini oleh al-khulafaur rasyidin dan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, dan bukanlah pula akidah yang telah diyakini dan diwariskan oleh para tabi'in rahimahumullah, bahkan tidak pula dari kalangan tabi'ut tabi'in dan para a'immah atau ulama yang mengikuti jejak mereka. Kalian tidak akan pernah menang menghadapi tentara yang berakidah dengan akidah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang beriman dengan segala berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perkara-perkara gaib yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalian hanya bisa menang menghadapi orang-orang yang menentang dan tidak mau percaya terhadap berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mentakwil-takwil ayat-ayat Al-Qur'an, mentahrif ayat Al-Qur'an, mentakwil dan mentahrif hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hanya atas merekalah kalian bisa berkuasa, dan hanya atas merekalah kalian wahai Yahudi bisa bersikap bengis seperti yang kalian lakukan sekarang. Namun janganlah kalian mengira bahwa tentara Muhammad itu telah berakhir, akan datang sebagaimana telah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akan munculnya pasukan yang akan menghancurkan kalian menjelang hari kiamat nanti, dan akan munculnya pasukan yang Allah sebutkan atau Rasulullah beritakan, saya khruju izna asyara alfan min adan jaisun yuqatiluna fi sabilillah hum khairun ma baini wa bainahum, akan muncul 12,000 pasukan dari negeri Adan yang akan memerangi kalian fi sabilillah, yang akan memerangi al-kuffar di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah pasukan yang terbaik sejak masaku dan masa mereka itu. Dan berbagai hadis yang telah memberitakan akan kembalinya tentara Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berakidah, bermanhaj, beriman, beribadah, bermuamalah, berakhlak dan beradab seperti iman, akidah, manhaj, ibadah, akhlak dan adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullah alaihim jami'an. Wahai kaum Yahudi, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberitakan tentang kalian di dalam Al-Quran bahwa kalian adalah orang-orang yang penakut. Sifat kalian sama dengan sifat kaum munafikin, orang-orang yang penakut di dalam bertempur, orang-orang yang pengecut di dalam bertempur. Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan tentang kaum munafikin yang juga sifat Yahudi adalah sama dengan sifat mereka. La yuqatilunakum illa jami'an illa fi qura muhassanatin aw min wara'i judur ba'suhum bainahum syadid, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau mulai bertempur, tidak berani untuk berperang kecuali di negeri yang telah berbenteng dengan benteng yang kuat. Mereka tidaklah berani bertempur kecuali di balik tembok-tembok bersembunyi. Ya, mereka bersembunyi di balik persenjataan perlindungan mereka yang sangat kuat menurut mereka. Itulah kondisi Yahudi. Penakut kalian, pengecut kalian itu. Beda dengan umat Islam yang berperang dengan penuh keberanian, penuh kejantanan. Itulah umat Islam. Wahai Yahudi, wahai pengecut. Al-Maghdub alaihim. Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan tentang sifat kalian yang pengecut ini. Tahsabuhum, Allah kemudian menyatakan, ba'suhum bainahum syadid, sesungguhnya permusuhan dan perselisihan antar mereka itu sangat dahsyat. Memang benar, permusuhan antar kalian wahai Yahudi, di antara kalian, kesombongan antar sesama kalian, kasta-kasta di tengah kalian, saling merendahkan di antara kalian itu sangat dahsyat. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta, kalian wahai umat Islam mengira mereka itu bersatu padu, kekuatan mereka adalah satu, loyalitas mereka antar mereka sangat tinggi, padahal kata Allah qulubuhum syatta, kalbu-kalbu mereka, hati-hati mereka itu tercerai-berai. Ini adalah berita dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang kondisi munafikin dan tentunya al-Yahud ala ra'sihim. Mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat-sifat seperti yang Allah sebutkan tentang kaum munafikin tersebut. Maka ini adalah suatu berita dari Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib kita imani. Untuk kita wahai umat Islam bangkit, tidak merasa rendah menghadapi kaum Yahudi. Ini adalah muhadharah kita pertama pada malam hari ini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan. Naam, sobat. Apa kaitannya Bani Israel dengan Yahudi? Yahudi bagian daripada Bani Israel. Dan Bani Israel, sebagian dari mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai orang-orang yang beriman dan sebagai pengikut Nabi Allah Musa alaihi salam, sebagian mereka beriman kepada anbiya Allah subhanahu wa ta'ala, Isa, Zakaria, dan yang lainnya. Itu Bani Israel. Sehingga memang suatu hal yang salah kaprah kalau sekarang kita menyebut negara mereka dengan negara Israel. Nah, tidak boleh diberi nama dengan nama ini. Beri nama dengan negara Yahudi. Bukan Israel. Mereka tidak berhak menyandang nama Israel. Nah, tidak berhak. Nah, walaupun mereka mengklaim. Mereka mengklaim tersebut. Tapi kita berupaya semaksimal mungkin sebisa kita untuk tidak larut dalam klaim mereka tersebut. Kita nyatakan mereka Yahudi. Serangan Yahudi terhadap Palestina bukan serangan Israel. Nah, paham itu? Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, Hasan. Tentang kunut nazilah, apakah kita atau membaca ataukah tidak, akan dibahas insyaAllah dalam pembahasan yang akan datang. Dan ini salah satu bab dari sekian bab yang akan kita bahas. InsyaAllah ta'ala. Barakallahu fikum. Nah, fadhal. Tolong jelaskan tentang permusuhan kaum Yahudi terhadap para nabi. Nah, subhanallah, bisa dibaca di kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Karya Imam Ibnu Katsir rahimahullah.
1: panjang. Salah satu contohnya permusuhan mereka kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Permusuhan mereka kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Ketika mereka berupaya untuk membunuhnya, dikejar-kejar Nabi Isa dari satu lereng gunung ke lereng gunung yang lainnya, kejar terus. Mereka sangat berambisi untuk memadamkan cahaya agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi begitu juga mereka membunuh Nabiullah Zakaria. Nah, dan beberapa anbiya yang lainnya mereka bunuh. Nah, barakallahu fikum. Nah, nah, banyak umat yang tidak faham, nah, apa itu Hamas. Apa motif pergerakannya, bagaimana akidahnya. Ini insya Allah salah satu pembahasan. Salah satu pembahasan, biiznillahi ta'ala. Nah. Fadal. Fadal, baby. Kapan Jaisu Muhammad akan mulai bangkit? Nah, ketika umat ini sudah benar-benar kembali kepada Al-Quran wa Sunnah. Kapan? Wallahu a'lam. Apakah itu yang akan terjadi di masa Imam Mahdi rahimahullah yang akan berujung dengan turunnya Nabi Allah Isa alaihissalam, kemudian dibunuhnya Dajjal, kemudian sebelum itu umat Islam berperang dengan Yahudi sehingga tidak ada sebuah batu pun yang di balik itu Yahudi bersembunyi, atau sebuah pohon pun yang di balik itu Yahudi bersembunyi dari serangan umat Islam kecuali batu itu menyatakan, ya Muslim Yahudi warai, ya Muslim, wahai Muslim, ini Yahudi belakangku. Subhanallah. Nah, hina mereka lari dari kejaran tentara umat Islam. Nah, sampai mereka bersembunyi pun, hajar, batu bebatuan pun memberitakan. Apa ini mungkin terjadi? Ya, berita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan terjadi. Dan insya Allah mereka akan dikejar oleh umat Islam. Nah, silakan mereka sekarang sombong. Silakan. Nah, silakan mereka sombong. Dan ini ujian bagi kita semuanya. Nah, dan juga hadis yang telah kita pelajari di Kitabul Fitan, ya, beberapa hari yang lalu, tentang, nah, bab ma yakunu min futuhatil muslimin qabla ad-dajjal. Bab yang menjelaskan tentang apa-apa yang akan terjadi dari berbagai kemenangan yang akan diraih oleh umat Islam sebelum munculnya Ad-Dajjal. Nah, itu akan terjadi insyaAllah. Nah. Nah, fadhal ya ikhwan. Kemudian tentang akan dikalahkannya atau direbutnya kembali Konstantinia oleh umat Islam. Nah, Konstantinia itu mana? Istanbul. Nah, akan direbut kembali oleh umat Islam sebagaimana Rasulullah menyatakan fayakhruju ilaihim jaisun minal Madinah. Akan muncul nanti jais dari negeri Madinah mengendarai kendaraannya menuju ke negeri Konstantinia, Istanbul, Turki. Nah, dari Madinah itu berangkat. Nah, diberitakan bahwa tentara-tentara itu dalam beberapa riwayat mengendarai kuda, berpedang. Ada yang bertanya, loh, bagaimana Ustaz? Tentunya di zaman itu teknologi sudah lebih maju. Mestinya tank aja mungkin sudah nggak laku di waktu itu. Nah, perang mungkin kayak orang ngirim SMS. Nah, ngirim rudal kayak ngirim SMS mungkin, Ustaz. Nah, kok masih pakai kuda atau masih pakai pedang? Bisa saja jawabannya. Itu yang jelas berita dari Rasulullah SAW. Wajib kita imani. Nah, disebutkan bahwa kita tahu bahwa berbagai persenjataan, pesawat tempur, tank, rudal, kemudian senjata-senjata yang lainnya, itu membutuhkan hasil bumi kan. Membutuhkan logam, besi, baja, dan yang lainnya. Di akhir zaman itu akan habis. Akan habis itu semua. Kemudian bahan bakar untuk menggerakkan tank-tank. Kemudian pesawat-pesawat tempur pun begitu juga.
2: sehingga dengan habisnya barang-barang itu semua berpengaruh kepada perkembangan global. Nah, di situ akan kembali peperangan terjadi seperti sedia kala menggunakan kuda-kuda tempur. Nah, jadi inilah zaman sampai datangnya kiamat, munculnya dajjal dan terbitnya matahari dari arah barat. Nah, kita mengimani semua itu. Nah, rasanya pingin ikut ya. Nah, yang penting bagi kita adalah meninggal dunia bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan maghfur, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di atas akidah yang benar sehingga Allah ridha kepada kita ketika kita meninggal dunia. Nah. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini kajian kita malam hari ini, insyaallah kita lanjutkan besok siang. Bismillahillahi taala wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.
0: Ada pertanyaan? Afwan Ustaz, barakallahu fiik, fiika barak. Melihat perkembangan dan peta dakwah salafiyah di tanah air, kami mohon penjelasan dai-dai siapa saja yang mewakili Ihya' Turoh di Indonesia. Banyak. Yang pertama kali adalah Yusuf Utsman Ba'isa, dai resmi Ihya' Turoh. Yusuf Utsman Ba'isa. Orang ini telah lama tentunya menjadi dai Ihya' Turoh dan sering berhubungan dengan mereka. Orang ini memiliki syubhat yang banyak sekali. Sampai-sampai ketika sebelum saya menjelaskan tentang Yusuf Ba'isa ini di hadapan saudara kita Ustadz yang majisir tadi tanpa saya sebut namanya, karena saya masih berharap beliau itu menjadi baik. Anak baru ngomong itu, coba lihat seperti Yusuf Ba'isa. Belum selesai saya ngomong, apa Ustaz? Kalau Yusuf Ba'isa kami mengatakan dia bukan salafi. Masya Allah. Belum selesai saya ngomong. Bagus. Kalau memang bukan salafi, kenapa antum masih sering bergabung dengannya sehingga umat mengira bahwa dia adalah salafi? Ya, ini kan dalam rangka munasohah. Kita tidak putus asa di dalam memberikan nasihat Ustaz. Anda katakan tidak. Kita tidak boleh putus asa terhadap hidayah. Kalau nasihat, ada bimbingan caranya di dalam Islam. Sekali lagi, hati-hati syubhat. Antum harus bisa membedakan. Dia mengatakan kita tidak boleh berputus asa dalam memberikan nasihat. Maka saya jawab, tidak. Kita tidak boleh berputus asa dari kemungkinan turunnya hidayah untuk seorang hamba. Bahkan saya katakan, bahkan untuk para kufar, Josbus itu, antum berharap tidak dia masuk Islam? Menjadi mukmin yang benar. Bermanhaj ahli sunnah, masuk surga bersama kita insyaAllah. Hah? Tentu kita semua berharap semua penduduk bumi ini menjadi muslim. Kita berharap kepada Allah. Tetapi yang namanya nasihat, itu ada bimbingannya. Siapa pembimbing terbaik dalam hal ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat, kemudian ulama dari kalangan salaf. Mereka orang-orang terbaik di dalam membimbingkan munasahat atau upaya nasihat. Nah, kalau nasihat itu bisa disampaikan bisa dengan datang ke rumahnya, afwan ustaz, ana melihat pada antum ada beberapa kesalahan. Satu, ini adalah salah ya Ustaz, anak mohon antum untuk jujur. Salam kedua, ketiga. Kalau dia masih belum menerima, antum pulang, kirimkan kepada dia buku, kitab, para ulama. Nih ya Ustaz, baca. Kalau terus, dalam kondisi orang ini terus menebarkan syubhat, dan orang mengetahui kedekatan antum, bolak-baliknya antum ke rumah dia, atau ke pondok dia, orang akan mengira bahwa antum adalah satu manhaj dengannya, maka di sini efek negatifnya lebih besar daripada maslahah yang diharapkan. Barakallahu fiik. Yusuf Utsman Ba'isa, Dalam salah satu jawabannya yang terekam dan itu tersimpan dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Arab, kemudian kita sampaikan kepada beberapa ulama di Yaman, yang akhirnya Syekh Mubbir dan beberapa ulama pada waktu itu mengatakan orang ini adalah sururi hizbi yang wajib ditahdir. Apa ucapan Yusuf Baisa? Dia ditanya, ya Ustaz, apa hakikat perbedaan perselisihan antara Abdurrahman Abdul Khalik, atau apa hakikat permasalahan tentang Abdurrahman Abdul Khalik, kata si penanya. Maka orang ini menjawab, sebenarnya, hati-hati ya, lafaz demi lafaz diikuti. Sebenarnya khilaf antara Syekh Abdurrahman Abdul Khalik dengan Syekh Rabi itu adalah khilaf yang ilmi, yang ilmiah sebenarnya. Di sini ada syubhat enggak? Hah? Ada syubhat? Siapa yang bisa menyebutkan? Hah? Bukan? Siapa ini? Abdurrahman Abdul Khalik. Barakallahu fiik. Enggak ada syubhat ya? Tidak ada khilaf. Nah, mungkin maksudnya betul, cuma redaksinya perlu diluruskan. Barakallahu fiik. Ada yang bisa menjawab? Diangkat, nah, kata-kata ini ya. Satu. Kedua. Ini latihan syubhat. Iya, pokok. Sebenarnya tidak ada khilaf. Dia menyatakan sebenarnya khilaf yang terjadi antara Syekh Abdurrahman dan Syekh Abdul Syekh Rabi itu adalah khilaf yang ilmiah. Itu pernyataannya. Satu tadi betul disebutkan khilaf ilmiah. Jadi seolah-olah ya biasalah, penting, nggak perlu kita bersisih. Boleh saya bantu atau ada yang menjawab? Untuk menghilangkan ngantuknya, nah. Iya, betul. Iya. Hilang yang terjadi, nah. Antara Syekh Abdurrahman Abdul Khalik. Lihat suaranya. Sudah makan siang ya? Nah. Berkawal itu malu dia nak grogi dah. Mungkin yang lainnya kabel tetap coba. Ya, itu betul satu tadi saya sebutkan sudah terlahir. Anak ingin yang kedua biar agak tegang. Nah, kabel Abu Zubair, Syekh Abu Zubair kabel. Hah? Ya. Oh. Iya, iya. Betul. Bagus, 60 nilainya. Nah, cukup sudah. Anda jawab sekarang. Biar cepat. Barakallahu fikum. Di sini dia menyatakan khilaf yang terjadi antara Syekh Abdurrahman dan Syekh Rabi itu adalah khilaf yang ini. Yang dipahami oleh pendengar bahwa khilaf yang terjadi selama ini adalah hanya antara Abdurrahman Abdul Khalik dengan Syekh Rabi. Apa sebenarnya hakikatnya? Pertama, itu bukan khilaf. Yang terjadi adalah tahdir dari ulama. Yang kedua, bukan hanya Syekh Rabi, tetapi masyayikh ulama. Tetapi di sini yang mau dikesankan bahwa ini selalu dari Syekh Rabi, selalu dari Syekh Rabi. Padahal tahdir ini dari Syekh bin Baz, Syekh Shalih Fauzan, Syekh Abdul Muhsin, Syekh Mubil, Barakallahu Fikum, dan yang lainnya. Syekh Ubaidul Jadri, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Ahmad bin Yahya Najmi, dan yang lainnya. Nah, Barakallahu Fikum. Di sini syubhat yang membahayakan. Pertama, kita katakan itu bukan khilaf tetapi tahdir dari ulama. Yang kedua, pernyataan ilmiah. Jangan keburu menjawab saya lanjutkan. Karena dia mengatakan, lah khilaf yang terjadi adalah, ini yang ilmiah yang dia maksud. Bagaimana menyikapi kerajaan, pemerintahan kerajaan Saudi? Apakah kerajaan Saudi itu masih tergolong negara muslim ataukah sudah tidak? Kalau selain Saudi, kedua syekh ini sudah sepakat. Sepakat apa? Selain Saudi. Hah? Saya ulangi ya, jadi subhat ini. Nah. Khilaf antara keduanya adalah bagaimana menyikapi negara Saudi. Apakah negara Saudi itu masih tergolong negara muslim ataukah sudah tidak? Kalau selain Saudi, dua syekh ini sudah sepakat. Sepakat apa? Hah? Kafir. Nah. Lawan Saudi aja yang menerapkan hukum Islam. Masjid-masjidnya, masyayikhnya, ulamanya, dan yang lainnya yang tidak cukup waktu menjelaskannya, masih diperselisihkan muslim ataukah negara kafir. Apalagi yang lainnya, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Yaman, ya, sudah sepakat katanya dua syekh ini bahwa itu adalah bukan muslim. Itu makna implisitnya. Coba perhatikan syubhatnya. Khilaf dalam menyikapi negara Saudi muslim ataukah sudah tidak muslim lagi negara ini. Syekh Rabi dalam berbagai karya dan ceramahnya menegaskan bahwa negara Saudi adalah daulatun islamiyah. Berarti Abdurrahman Abdul-Khalik apa? Berbeda penilaiannya, yaitu negara Saudi kafir. Sama seperti penilaian Usama bin Laden dan yang lainnya. Nah, terus siapa yang menyatakan bahwa Syekh Rabi sepakat bahwa selain Saudi adalah kafir? Lah, Syekh Rabi menyatakan Indonesia adalah negara muslim, Pakistan negara muslim, Yaman negara muslim. Jadi dari sini, dari penjelasan orang da'i resmi Ihya' Turat ini yang bernama Yusuf Da'isa dengan tegas bahwa memang Abdurrahman Abdul-Khalik adalah seorang berpaham khawarij. Maka hati-hati dari da'i ini. Nah, yang beberapa waktu yang lalu entah sampai sekarang menjadi ketua perhimpunan Al-Irsyad. Nah. Kemudian yang kedua da'i diantaranya Abu Qatadah. Hati-hati dari orang ini. Barakallahu fikum, murid-murid terbalik Syekh Mukbil. Nah. Murid terbalik bukan murid terbaik. Nah. Lam L-nya jatuh hilang. Nah. Pertanyaan berikutnya. Dan masih banyak yang lainnya. Apa manhaj Ja'far Umar Faluk Khawarij? Nah. Politikus.

Apakah pertanyaannya, kalau ada seorang ustaz yang menerima dana dari ahli at-turaf, kemudian kita katakan dia sebagai turafi atau sururi, padahal mereka tidak berpaham sururi atau turafi, yang mengkafirkan. Nah, kita katakan turafi karena dia dengan sikapnya tadi dirasa ataupun tidak akan memuluskan program-program ahli at-turaf yang seperti saya sebutkan tadi. Barakallahu fikum. Kita katakan turafi karena sikap dia, apalagi dia seorang ustaz, akan difahami oleh umat bahwa yang yayasan Ihya At-Turaf adalah baik. Tetapi kita tidak akan mengatakan dia turafi atau sururi apabila dia setelah menerima bantuan itu dia mengadakan muhadharah, ceramah-ceramah atau tulisan bahwa Jamiah Ihya At-Turaf adalah jamiah yang berpengaruh. Itu nanti dikatakan enggak bisa balas budi, Ustaz. Justru itu balas budinya. Nasihat dan tahzir antum itu balas budi terbaik untuk ahli at-turaf, supaya melepaskan dirinya dari kesesatan mereka. Nah, masya Allah, pertanyaannya tajam-tajam.

0: Jawabannya tanyakan kepada ulama. Nah. Tanyakan kepada ulama. Masya Allah. Itu beberapa tentunya yang bisa saya jawab. Ada pertanyaan, bagaimana Ustaz sikap kita terhadap Radio Roja? Radio Roja dikelola oleh orang-orang Turabiyin, ya, orang-orang yang membela Hiya Turab. Nah, bagaimana hukum mendengarkannya? Alhamdulillah, antum mendengarkan itu ingin ilmu kan? Iya. Yang ingin mendengarkan ini kan karena ingin ilmu kan? Bukankah demikian? Nah, kalau demikian jawabannya, alhamdulillah, ilmu yang antum inginkan, baik itu dalam bidang akidah, tafsir, hadis, fikih, ya, sudah tersampaikan oleh para ustaz kita. Sudah ada di dalam CD-CD. Mau bicara tentang apa antum? Apa yang antum inginkan? Tentang urusan rumah tangga, tentang haji, tentang zakat, tentang puasa, tentang manhaj, tentang sejarah, tentang tafsir, tentang hadis, akhlak, ada semua. Tinggal antum lihat nama-nama judul-judul dari pertama-pertama itu. Jika antum benar-benar ingin menyusun jadwal untuknya, antum gak akan sempat mendengarkan Radio Roja. Ya. Masalahnya butuh kejujuran kan dari kita. Jangan kita menimbulkan polemik, jangan. Seorang muslim yang baik, yang menyelamatkan dirinya dan umatnya, binaannya dari fitnah, tidak akan membuka masalah yang menimbulkan polemik. Barakallahu fikum. Belum lagi media yang lainnya dalam bentuk buku terjemah, majalah dan buletin. Banyak yang belum kita baca. Coba untuk baca buletin yang diterbitkan oleh Ahlus Sunnah. Hafalkan dalil-dalilnya, coba. Nggak sempat antum memutar radio itu. Nah. Kalau ada yang berdalil bahwa Syekh Abdullah membolehkannya, lah Syekh Abdullah Mar'i tidak membolehkannya. Ima dia salah memahaminya atau memang dia orang yang sulit memahami. Nah, tidak. Saya katakan ini permasalahan tidak boleh berlarut-larut. Hendaknya dia segera bertaubat dan meninggalkan permasalahan ini, jangan dijadikan sebagai polemik dan problem di tengah Ahli Sunnah. Jangan. Ayo, sampaikan ilmu dengan baik di tengah ikhwan. Barakallahu fikum. Begitu jiwa seorang pembina. Nah. Alhamdulillah, mungkin kita akhiri majlis ini sampai di sini. Semoga apa yang kita dengarkan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Insya Allah kita berjumpa dalam kesempatan yang lainnya. Bismillahi taala. Kalau ada yang benar itu datangnya memang dari Allah, dan jika ada yang salah murni karena kekurangan yang ada pada diri saya, maka saya berharap adanya masukan-masukan, saran dan nasihat dari semua yang bisa menyampaikan nasihat tersebut kepada saya. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.
1: Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudillalah. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم

رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، pada hari ini, hari Jumat 19 Jumada Al-Ula 1443 Hijriah, memasuki malam Sabtu, malam ke-20 Jumada Al-Ula 1443 Hijriah, kita mengadakan sebuah kajian di bidang akidah terkait dengan akidah kaum muslimin yang menyentuh sendi utama keimanan seorang muslim. Kajian ini diadakan yang pertama dan utama adalah sebagai upaya untuk melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah manusia dari kemungkaran yang merupakan kewajiban syariat. Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaknya dia berupaya merubahnya atau mencegahnya dengan tangannya, dengan kemampuan fisiknya. Jika tidak mampu, maka ingkarilah kemungkaran tersebut dengan lisannya, melalui nasihat, teguran, bimbingan, ceramah, khutbah dan yang lainnya. Fa'in lam yastati fa biqalbih, kalau ternyata dia juga tidak mampu melakukan ingkar mungkar dengan lisannya, maka ingkarilah kemungkaran itu dengan kalbunya, dengan hati, dalam bentuk dia benci dan tidak suka terhadap kemungkaran yang terjadi. Termasuk pula ingkar dengan kalbu ini, dia tidak senang dan tidak suka berada atau hadir di tempat yang dilakukan di sana kemungkaran. Al-amru bil ma'ruf dan nahyi 'anil munkar, perkara yang sangat penting dalam syariat Islam dan harus diwujudkan pada setiap waktu. Karena ketika ingkar mungkar, ketika upaya mencegah kemungkaran yang terjadi sudah tidak dilakukan, itu akan menjadi sebab turunnya laknat
Allah subhanahu wa ta'ala dan murkanya kepada penduduk bumi atau penduduk negeri tersebut. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan di dalam beberapa ayatnya. Kebiasaan membiarkan dan mendiamkan kemungkaran yang terjadi, ini adalah akhlak tercela dari berbagai akhlak kaum Yahudi dan Nasara. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam ayatnya, لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. Sungguh telah terlaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisan atau persaksian dan peringatan Dawud, yaitu dalam kitab Zabur, dan juga melalui lisan atau peringatan dan persaksian Isa yang juga termaktub dalam Injil. Hal itu disebabkan mereka dahulu Bani Israel mereka melakukan berbagai kemaksiatan dan sikap-sikap melampaui batas. Kemudian Allah lanjutkan pada ayat berikutnya. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh labisa ma kanu yaf'alun. Dahulu mereka punya kebiasaan membiarkan, tidak ada upaya untuk saling mengingkari terhadap kemungkaran yang mereka lakukan. Sungguh sangat jelek perbuatan mereka itu. Membiarkan kemungkaran terjadi merupakan salah satu sebab murkanya Allah Rabbul Alamin, pencipta dan pemilik alam semesta ini. Membiarkan kemungkaran tanpa ada upaya untuk mencegahnya merupakan salah satu akhlak tercela kaum Yahudi dan Nasara. Dan kita dilarang untuk meniru mereka. Kita dilarang untuk mengikuti dan meneladani cara-cara mereka. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Demikian Rasulullah mengatakan, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka sungguh dia bagian daripada kaum tersebut. Negeri kita yang kita cintai ini, negeri Indonesia, kita semua bertanggung jawab secara moral untuk menyelamatkannya dari murka Allah, menghindarkannya dari laknat Allah subhanahu wa ta'ala dengan mewujudkan keimanan yang sebenar-benarnya, dengan mewujudkan berbagai amalan saleh dalam kehidupan kita, dan juga dengan upaya mengajak manusia kepada kebenaran, kepada yang ma'ruf, kepada tauhid, kepada peribadatan hanya kepada Allah, mengajak manusia untuk mengikuti dan meneladani Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta berupaya untuk mencegah kemungkaran, mencegah berbagai peribadatan kepada selain Allah, mencegah akidah yang menuhankan makhluk sebagai tandingan dan sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala, mencegah berbagai amal kesyirikan di muka bumi, mencegah dari amalan-amalan dan keyakinan yang menyelisihi keyakinan dan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka dengan itu diharapkan besar harapan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menurunkan rahmatnya, perlindungannya terhadap negeri ini, terkhusus kaum muslimin. Sudah terlalu banyak bencana dan musibah menimpa negeri ini. Hari berganti hari, waktu berjalan, musibah silih berganti, beragam bentuknya. Semua itu tidak lain adalah teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala, peringatan dari Sang Khalik agar manusia ini mau kembali, mau bertobat kepada Allah dan meninggalkan kemungkarannya. Wahai saudaraku kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bisa dipungkiri dan sudah menjadi keyakinan yang terpatri dalam sanubari setiap muslim yang beriman dan berilmu tentang Islam ini, bahwa kemungkaran terbesar, kemaksiatan terbesar yang dengannya manusia ini bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kezaliman terbesar yang dilakukan oleh umat manusia ini adalah menjadikan tandingan dan sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam peribadatan, dalam keyakinan bahwa Allah sebagai satu-satunya pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta, dan Tuhan semesta alam yang satu-satunya berhak menerima berbagai bentuk ibadah dari seluruh makhluknya. Dosa menyekutukan Allah yang disebut dalam syariat Islam dengan dosa kesyirikan adalah dosa terbesar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Qultu ya Rasulullah, ayyu dzambi a'zam indallah?" Aku berkata, "Wahai Rasulullah, dosa apa yang terbesar di sisi Allah?" Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, yaitu anda menjadikan bagi Allah tandingan sementara dialah Allah yang menciptakanmu. Hadis ini menunjukkan bahwa tidak pantas dan tidak boleh, tidak layak seorang makhluk siapapun dia, setinggi apa derajatnya, semulia apa kedudukannya, tidak boleh dijadikan sebagai tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Luqman radhiyallahu anhu menasihati putranya untuk meninggalkan dan menjauhi perbuatan kesyirikan dalam sebuah pelajaran penting yang disampaikan kepada putranya. Allah sebutkan dalam surat Luqman ayat ke-13, "Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innas syirka la dzulmun 'adzim." Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada putranya, di mana saat itu dia sedang memberikan pelajaran kepada putranya tersebut, "Wahai putraku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, karena sesungguhnya kesyirikan atau mempersekutukan Allah adalah benar-benar sebuah kezaliman yang besar." Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah,
Al-Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i dalam kitab tafsirnya ketika menjelaskan ayat ini, rahimahullah, beliau berkata, ay huwa a'zamud zulm, bahwasanya kesyirikan itu adalah kezaliman yang terbesar. Wahai kaum muslimin yang semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari-hari ini, terkhusus pada malam hari ini, besok atau lusa, di muka bumi ini sedang dirayakan, diperingati sebuah kezaliman terbesar, sebuah kemungkaran terbesar, yaitu perayaan apa yang mereka sangka sebagai hari kelahiran Isa alaihissalam, yang kemudian mereka istilahkan dengan Yesus. Mereka meyakininya hari yang kemudian disebut dengan hari Natal adalah hari kelahiran Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Ayuhal muslimun, sebuah akidah yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibn maryam, sungguh telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Allah telah menilainya dan memvonisnya dengan seorang yang kafir. Laqad kafara, sungguh telah kafir, alladzina qalu innallaha huwal masih ibn maryam, orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Hari ini akidah yang Allah katakan sebagai akidah kufur dan pelakunya telah Allah vonis sebagai kafir dirayakan, digegap gempitakan, diramaikan dengan biaya yang cukup besar, melibatkan manusia yang banyak. Akidah yang Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan pada ayat berikutnya dari surat Al-Maidah, Allah mengatakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah wa ma min ilahin illa ilahu wahid, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah salah satu dari Tuhan yang tiga. Pada malam hari ini telah dirayakan, disambut dan saling mengucapkan selamat atas akidah yang Allah murka terhadapnya, sebuah kemungkaran terbesar di muka bumi yang tidak boleh seorang muslim melihat atau mendengarnya kecuali dia wajib mengingkarinya dengan tahapan-tahapan yang telah disebutkan dalam syariat sesuai dengan bimbingan ilmu dan hikmah. Wahai kaum muslimin, kemungkaran yang sedang terjadi pada malam hari ini dan hari-hari kemarin hingga mungkin besok dan lusa yang sedang dirayakan ini, sebuah akidah yang Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan dalam ayatnya bahwa langit, bumi,
gunung marah terhadap perbuatan dan akidah mereka ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Ketika kaum Nasara menyatakan dan meyakini dalam akidah mereka bahwa Allah memiliki atau mempunyai seorang putra, putra Allah, demikian mereka mengatakannya, maka hampir-hampir langit rontok, pecah. Hampir pula bumi ini terbelah dan gunung-gunung pun runtuh. Ketika mereka kaum Nasara mengatakan bahwa Allah mempunyai anak ya, semua itu adalah milik Allah, langit dan segala yang ada di dalamnya, penduduk langit dari kalangan para malaikat, bumi dengan hamparannya yang luas ini adalah milik Allah, gunung-gunung pun demikian, semuanya siap menjalankan perintah pencipta, pemilik dan pengaturnya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan di dalam surat Maryam dari ayat ke-88 hingga ayat ke-93 bahwa bumi ini langit-langit ini hampir pecah karena ucapan mereka. Demikian pula bumi hampir terbelah dan gunung-gunung pun hampir runtuh ketika mendengar atau ketika kaum Nasara menyatakan bahwa Allah memiliki putra. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menegaskan, wama yambagi lirrahman ayattakhidha walada, sungguh tidak layak untuk dikatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki seorang putra. In kullu man fis samawati wal ardh illa atir rahman abda. Sesungguhnya kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidaklah seorang pun penduduk langit maupun bumi kecuali dia akan datang kepada Allah di hari kiamat nanti sebagai seorang hamba. Manusia seluruhnya termasuk para nabi dan para rasul akan datang menemui Allah sebagai hamba, termasuk Nabi Allah Isa alaihi salam akan datang menemui Allah sebagai seorang hamba, para malaikat sebagai penduduk bumi, penduduk langit juga demikian, mereka akan datang menemui Allah di hari kiamat sebagai hamba. Tak seorang pun dari mereka yang berposisi sebagai Tuhan atau sebagai putra Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai kaum muslimin, sebuah akidah kekufuran yang terus dijajakan dan dipromosikan di tengah-tengah umat Islam. Penting kaum muslimin untuk mewaspadai hal ini. Akidah kekufuran terus dijajakan di tengah-tengah kaum muslimin. Wahai saudaraku umat Islam dan seluruh manusia, terkhusus juga kaum Nasara, ingatlah bahwa sesungguhnya keyakinan kalian ini adalah kezaliman terbesar, kebohongan terbesar
sungguh akidah yang kalian yakini adalah sebuah kedustaan atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengatakan dan memberitakan ini adalah Nabi besar, junjungan seluruh kaum muslimin, Nabi Allah Isa bin Maryam alaihi wa ala ummihi as-salati wassalam. Di dalam surat As-Saff ayat 6 hingga 7 Allah mengatakan, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubashiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadha sihrun mubin. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian. Ya, Nabi Isa mengakui bahwa dirinya hanya sebatas utusan Allah, bukan sebagai anak Allah. Kemudian beliau melanjutkan, aku membenarkan kitab-kitab sebelumku, beriman kepada Taurat, Zabur yang Allah turunkan, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira akan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku. Nabi Isa mengabarkan bahwa aku beriman kepada kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar kepada kalian akan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya adalah Ahmad, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala Rasul itu datang, yaitu Nabi Muhammad datang sebagai utusan kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, bukti-bukti yang nyata tentang kenabiannya, bukti-bukti yang nyata bahwasanya Allah lah Tuhan satu-satunya yang berhak diibadahi, bukti-bukti nyata bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Mereka berkata, yakni kaum Nasoro dari kalangan Bani Israel, ini adalah sihir yang nyata. Berita yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang termaktub di dalam Al-Qur'an yang diwahyukan kepada beliau dinyatakan oleh kaum Nasoro itu adalah sihir yang nyata. Kemudian Allah melanjutkan, "Wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahi al-kadzib wa huwa yud'a ila al-Islam wallahu la yahdil qaumadh dhalimin." Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah sedang dia diajak untuk memeluk Islam, dan sungguh Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Wahai kaum muslimin, ini adalah akidah kita. Wahai kaum Nasara, bertaubatlah kalian kepada Allah dan mintalah ampun dari akidah kalian yang mungkar. Siapa yang mengatakan bahwa itu adalah akidah yang mungkar, akidah yang salah, yang menyelisihi syariat Isa alaihi salam? Dialah Nabi Isa sendiri yang menyampaikan ini atas perintah wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Juga masih dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-72. Setelah Allah mengatakan, laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwal masih ibn Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Wa qala al-masih ya bani Israel, u'budullaha rabbi wa rabbakum,
Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahun nar wa ma lizzalimina min ansar. Padahal Al-Masih itu sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah semata. Dialah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian semuanya. Di sini Nabi Isa memerintahkan kepada Bani Israel, kepada kaum Nasara, untuk hanya beribadah kepada Allah. Tidak beribadah kepada selainnya, termasuk kepada Nabi Isa sendiri. Sungguh dusta kalian ketika kalian memberikan ibadah kalian kepada Nabi Allah Isa dan kalian klaim sebagai putra Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini suatu pengkhianatan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan Nabi Isa melanjutkan, Rabbi wa Rabbakum, dialah Allah Rabbku, Tuhanku. Tidak pernah Nabi Isa mengatakan Allah itu adalah ayahku. Sungguh dusta kalian ketika mengatakan bahwa Isa alaihissalam adalah putra Allah. Sungguh kalian telah berkhianat kepada Nabi Allah Isa alaihissalam ketika kalian mengklaim bahwa dia Isa adalah putra Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Isa melanjutkan, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga. Yani Allah mencegah dia untuk masuk surga. Dan tempatnya adalah neraka. Tidak ada bagi orang-orang yang berbuat kezaliman itu seorang penolong pun. Tidak ada yang bisa menolong kalian. Tidak kawan-kawan kalian. Tidak pula Nabi Isa sendiri. Tidak pula ibunya Maryam alaiha assalam yang akan menolong kalian. Allah Subhanahu wa taala mengajak dan memerintahkan kalian untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ke-73 dan 74 masih di surat Al-Maidah, Allah mengatakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah salah satu dari Tuhan yang tiga. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Kemudian Allah mengatakan, wa in lam yantahu amma yaqulun. Kalau mereka kaum Nasara tersebut tidak mau berhenti dari ucapan yang mereka katakan itu, la yamassanna alladhina kafaru minhum adzabun alim. Pasti orang-orang yang kafir itu di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Kesempatan untuk bertobat masih terbuka. Kesempatan untuk meminta ampun dan kembali kepada kebenaran, kembali kepada tauhid masih terbuka. Maka Allah pada lanjutan ayat ini, ayat ke-74 mengatakan, afala yatubuna ilallah wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim. Tidakkah mereka, yakni kaum Nasara, mau segera bertobat kepada Allah
dan memohon ampun kepadanya. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wahai kaum muslimin, pada malam hari ini dirayakan pengkhianatan kepada Allah. Pada hari ini dan malam hari ini hingga besok dan hari-hari berikutnya dirayakan pengkhianatan kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Pada hari ini, malam hari ini dan berikutnya dirayakan dengan penuh kegembiraan oleh kaum Nasara dan kaki tangannya kesyirikan dan dosa terbesar di muka bumi. Maka dari itu, sungguh sangat tidak pantas bagi seorang yang beriman kepada Allah dan meyakininya sebagai ilah, sebagai Tuhannya yang dia ibadahi satu-satunya. Tidak pantas bagi seorang mukmin yang beriman dengan Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, yang beriman pula kepada firman Allah, Lam yalid wa lam yulad, dialah Allah yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Orang-orang yang beriman dengan firman Allah, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu tandingan pun bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang masih rela dengan terjadinya kezaliman dan dosa terbesar di muka bumi, atau masih pula ikut hadir dalam kegiatan-kegiatan perayaan Natal, atau juga masih ikut-ikutan mengucapkan selamat terhadap perayaan sebuah kemungkaran yang besar dan kedustaan terbesar atas nama Allah, serta pengkhianatan kepada Nabi Allah Isa alaihi assalam. Oleh karena itu, pada malam hari ini kami mengajak kepada kaum Nasara, kami mengajak mereka, kaum Nasara, kepada prinsip dan ketetapan yang Allah subhanahu wa ta'ala mengajak mereka, yaitu apa yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat ke-64. Qul ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Katakan, wahai Muhammad, wahai sekalian ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasara, ta'alau, kemarilah, berpegang kepada suatu kalimat atau ketetapan yang tidak ada perbedaan atau perselisihan di antara kami dan kalian, bahwa Allah na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ishhadu bi anna muslimun. Apa itu ketetapan bersama yang tidak ada perselisihan antara kita dengan mereka semestinya dan seharusnya, yaitu bahwa kita sama-sama tidak menyembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita sama-sama tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan tidak pula sebahagian kita menjadikan sebahagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Maka kita mengajak kalian, wahai kaum Nasara, dengan ajakan Rabbul Alamin
ajakan Allah. Apa itu ajakannya? Kemarilah. Kita berpegang bersama-sama kepada suatu prinsip, suatu ketetapan yang tidak boleh ada perselisihan di antara kami dengan kalian, yaitu kita tidak menyembah kecuali Allah. Tidak menyembah Isa, tidak menyembah ibunya, dan tidak pula menyembah yang lainnya. Dan tidak kita mempersekutukan dia dengan sesuatu apapun. Tidak boleh kita bersama-sama menyekutukan Allah, menjadikan bagi Allah tandingan, baik itu seorang manusia biasa atau seorang nabi, seorang rasul, seorang malaikat sekalipun, untuk dijadikan sekutu dan tandingan atau saingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak pula kita menjadikan sebagian yang lain di antara kita sebagai Tuhan selain Allah. Kemudian Allah mengatakan, fa'in tawallau, jika mereka berpaling, tidak mau menerima ajakan ini, himbauan untuk bersatu di atas prinsip tauhid dan meninggalkan kesyirikan, maka Allah mengatakan kepada nabinya, katakanlah kepada mereka, saksikan bahwa kami adalah orang-orang yang berislam, berserah diri kepada Allah. Wahai kaum muslimin, karena itu saya mengingatkan kepada saudara-saudara saya kaum muslimin untuk menjaga dan membentengi akidahnya, menjaga dan membentengi akidah sanak saudara dan kawan-kawannya dari kemungkinan jatuh dalam akidah yang tidak Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi ini. Dalam menyikapi fenomena ini, muncul di tengah-tengah umat Islam dua sikap yang tak terpuji. Yang satu ekstrim kanan, yang satu ekstrim kiri. Yang ekstrim kiri diwakili oleh kaum liberalis, diwakili oleh orang-orang yang dirasa ataupun tidak dirasa tangan-tangan mereka digunakan oleh kaum kufar, Nasoro ataupun Yahudi untuk mengganggu umat Islam, mengganggu akidah dan keimanan kaum muslimin, untuk menimbulkan perselisihan di tengah umat Islam, menimbulkan polemik di tengah masyarakat muslim. Mereka berupaya untuk mempersilahkan kaum muslimin dan mengajak mereka untuk boleh dan ikut hadir dalam perayaan Natal dengan berbagai syubhat yang mereka ucapkan, dengan alasan ingin menciptakan kehidupan sosial yang harmoni, interaksi sosial kemasyarakatan yang penuh dengan sikap toleransi, dan berbagai alasan yang dibuat-buat untuk merontokkan akidah Islam. Dan mereka memberikan syubhat-syubhat yang lainnya. Perlu diketahui, wahai saudaraku, Islam adalah agama yang indah.
syariatnya adalah syariat yang penuh dengan rahmah dan kasih sayang. Karena itu adalah syariat yang diturunkan oleh Ar-Rahman, Ar-Rahim. Syariat yang diturunkan oleh Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tetapi semua itu diatur oleh Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dengan aturan yang indah, tidak ekstrim kanan dan tidak pula ekstrim kiri. Tidak hulu. Sebagaimana Ahlul Kitab dengan keyakinannya, kaum Yahudi meyakini Uzair ibnullah wa qalatil Yahud Uzair ibnullah. Kaum Yahudi berkata, mengklaim bahwa Uzair adalah anak Allah. Wa qalatil Nasara, sementara kaum Nasara berkata Isa adalah anak Allah. Semua itu dinilai oleh Allah sebagai sikap yang ekstrim. Ucapan dan akidah yang ekstrim. Melampaui batas yang Allah letakkan. Allah memanggil mereka, ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum. Wa la taqulu ala Allah illa al-haq. Wahai ahlul kitab, Yahudi dan Nasara, jangan kalian ekstrim dalam beragama. Dan jangan kalian berkata atas nama Allah. Jangan kalian berucap terhadap Allah kecuali al-haq. Allah menilai akidah Yahudi bahwa Uzair adalah putra Allah. Allah memvonis akidah Nasara bahwa Isa adalah putra Allah sebagai sikap dan akidah yang ekstrim. Melampaui batas-batas yang Allah letakkan. Begitu juga Nabi alaihi salatu wassalam melarang umat ini, melarang umatnya karena kasih sayang dan rahmat beliau kepada umat ini, untuk jangan meniru cara-cara kaum Nasara yang melampaui batas dalam mengkultuskan, mentakdis, mengagungkan Isa bin Maryam alaihi assalam. Karenanya Rasulullah mengatakan, la tutruni kama atratin Nasara Isa bin Maryam, innama ana abdullah, faqulu abdullah wa rasuluh. Jangan kalian wahai umatku ekstrim melampaui batas dalam mengangkat derajatku, memujiku, sebagaimana ekstrimnya kaum Nasara dalam memuji dan mengkultuskan Isa bin Maryam. Sesungguhnya aku ini adalah seorang hamba Allah. Maka katakanlah jika kalian ingin memujiku dan menyanjungku, Abdullah wa Rasuluh, bahwa aku adalah hamba Allah. Tapi di waktu yang sama aku adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Hal yang sama pun Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikannya kepada Nabi Allah dan Rasulnya Isa alaihi wa ala ummihi assalam. Di dalam surat Al-Ma'idah ayat 116 hingga 118. Allah mengatakan, perhatikan baik-baik wahai saudaraku. Ayat ini akan juga menegaskan seperti ayat-ayat sebelumnya. Terkait adanya pengkhianatan kaum Nasara terhadap Nabi Isa alaihi salam. Kalau Nasara ekstrim dari satu sisi kepada Nabi Isa,
dengan mengangkatnya sebagai putra Allah, dengan mengkultuskannya sampai derajat ketuhanan. Sementara Yahudi ekstrim dari sisi lainnya, yaitu menuduh Nabi Isa sebagai anak zina dan ibunya Maryam bintu Imran sebagai wanita pezina. Maka Allah membela Nabi Isa dan ibunya Maryam di dalam Al-Quran dalam banyak ayat, yang kalau kalian wahai kaum Nasoro benar-benar jujur terkait klaim kalian cinta kepada Nabi Isa, kalian akan beriman kepada Al-Quran dan kalian akan memeluk agama Islam yang hanif, agama Islam yang penuh rahmah ini. Di dalam surat Al-Maidah ayat 116 dan hingga 118 Allah mengatakan, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahain min dunillah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, adakah engkau mengatakan kepada manusia, kepada kaummu, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Tuhan bapak, Tuhan ibu, Tuhan anak. Qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin in kuntu qultuhu faqad 'alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Maka Nabi Isa menjawab dengan memuji dan mensucikan Allah. Beliau berkata, maha suci engkau ya Allah, tidaklah patut bagiku untuk mengatakan apa yang bukan hak bagiku. Tidak patut bagiku ya Allah untuk mengatakan sesuatu yang bukan wewenangku. Jika aku pernah mengatakannya, tentu engkau ya Allah telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu ya Allah. Kemudian Nabi Isa melanjutkan, sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bih an i'budullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim shahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqib alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka ya Allah kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Aku mengatakan, sembahlah Allah. Perhatikan, Nabi Isa mengatakan kepada kaum Nasoro, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Wahai kaum Nasoro, sekali lagi Nabi Isa menyatakan bahwa Allah adalah Tuhannya. Dan tidak pernah mengatakan bahwa dirinya adalah putra Allah. Wahai kaum Nasara, Nabi Isa alaihissalam tidak pernah mengklaim bahwa dirinya berhak untuk diibadahi sebagaimana sekarang kalian telah beribadah kepadanya dan menjadikannya sebagai sekutu Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Isa melanjutkan dalam jawabannya, dan sungguh aku menjadi saksi terhadap mereka, yakni kaum Nasoro, selama aku masih berada di tengah-tengah mereka. Tetapi setelah engkau wafatkan aku,
Engkau sendirilah ya Allah yang menjadi pengawas mereka. Engkaulah pengawas dan saksi atas segala sesuatu. Ya, Nabi Isa sudah menunaikan tugasnya untuk mengatakan kepada kaum Nasara, an'budullaha.

dan kaki tangannya, atau saudara-saudara kita yang tertipu dan tergiur oleh berbagai syubhat-syubhat dan tawaran-tawaran. Semoga Allah memberi hidayah kepada seluruh manusia ini untuk kembali kepada tauhid dan peribadatan hanya kepada-Nya. Jangan kemudian, wahai saudaraku muslim, ada di antara kita yang mempertaruhkan akidahnya dengan ikut-ikutan hadir dalam perayaan Natal. Jangan sampai kita menjual prinsip akidah dan iman kita hanya karena alasan gak enaklah kalau aku gak hadir undangan perayaan Natal karena dia adalah temanku. Yang satu mengatakan, pantasnya aku hadir karena perayaan Natal ini adalah teman bisnisku. Atau yang lainnya mengatakan, aku hadir dalam perayaan Natal karena dia masih bagian dari perayaan kerabatku. Tidak demikian, wahai saudaraku. Islam dan iman tidak mengajarkan kepada kita seperti ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Sungguh kamu wahai Muhammad tak akan mendapati suatu kaum yang benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir untuk saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu adalah ayah-ayah mereka sendiri atau anak-anak mereka serta saudara-saudara dan keluarga mereka sendiri. Tidak bakal kau dapat temui, tidak bakalan engkau temui wahai Muhammad kaum yang benar beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, masih melakukan yang seperti ini. Wahai saudaraku, inilah Islam, inilah iman. Jangan sampai kita ikut-ikutan orang-orang yang ekstrem kiri, para ekstremis kiri dari kalangan kaum liberalis, sekuralis yang terus menjajakan dan mempromosikan syubhat-syubhat kaum kufar di tengah kaum muslimin. Wahai saudaraku, jangan sampai kita mempertaruhkan akidah, iman dan Islam kita untuk kemudian kita ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal karena ucapan ini mengandung dukungan, support kepada akidah kufur dan para pelaku akidah kufur ini. Anda mungkin tidak menyangka akan sampai ke sana. Ya, cepatlah kembali dan bertobat kepada Allah. Memang kondisi dan keadaan di zaman ini menggiring kita untuk secara perlahan menjauh dari bimbingan Islam. Umat Islam disibukkan dengan perkara-perkara duniawi untuk lupa dan lalai mempelajari akidahnya. Ketika Anda mengucapkan selamat Natal tanpa Anda rasa dan mungkin tanpa Anda yakini bahwa ucapan itu mengandung dukungan terhadap akidah yang mengatakan bahwasanya Isa adalah anak Allah.

0: Allah. Sebuah akidah yang bertentangan dengan surat yang mungkin Anda sering membacanya dalam sholat. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, dialah Allah As-Samad, dialah Allah yang tidak beranak dan tidak diperanakan, dan dialah Allah yang tidak ada sekutu sedikit pun baginya. Anda tidak merasa bahwa ucapan selamat Natal itu dukungan terhadap pengkhianatan yang dilakukan oleh kaum Nasara kepada Nabi Allah Isa alaihissalam, yang Nabi Allah Isa telah berlepas diri. Beliau mengatakan bahwa aku cukup sebagai saksi saat aku masih hidup ada di tengah-tengah mereka, yakni berdakwah dan menasihatin mereka. Tapi ketika engkau ya Allah telah mewafatkan aku, sungguh engkau sajalah yang menjadi saksi perbuatan mereka itu. Nabi Isa berlepas diri terhadap apa yang dinatakan dengan perayaan Natal, perayaan kelahiran Yesus Kristus sebagai anak Allah. Wahai saudaraku, jangan sekali-kali Anda mengikuti atau ikut-ikutan mengucapkan ucapan ini. Sungguh ini dapat mengganggu akidah Anda. Seorang Muslim dalam menyikapi kaum kufar, Allah perintahkan untuk mencontoh dan meneladani Nabi, ayah para Nabi, Nabi, ayah para Rasul, Khalilur Rahman, Khalilullah Ibrahim alaihissalam, kekasih Allah, Nabi Allah Ibrahim. Allah mengatakan dalam ayatnya, dalam surat Al-Mumtahanah, ayat keempat, قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمٍ وَالَّذِينَ مَعَهُ. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagi kalian, wahai umat Islam, wahai umat Al-Quran, wahai umat yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, sungguh telah ada suri teladan yang baik bagi kalian pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Apa itu suri teladannya? Allah melanjutkan, إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Ketika mereka berkata kepada kaumnya yang kufar, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kalian dan dari sesembahan-sembahan yang kalian sembah selain Allah. Ya, kita mengatakan pada malam hari ini, kemarin dan besok, dan sampai kita wafat insya Allah, kami umat Islam berlepas diri terhadap akidah kalian yang mengatakan bahwa Isa adalah putra Allah. Kami umat Islam berlepas diri dari penyembahan kalian terhadap Nabi Allah Isa, hamba Allah. Kami berlepas diri, wahai kaum Nasara, terhadap perayaan yang kalian adakan, meyakini bahwa hari kelahiran Isa sebagai putra Allah. Kami seluruh umat Islam yang beriman, kami seluruh umat Islam yang cinta Allah, cinta Al-Quran, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlepas diri dari perayaan akidah kufur ini. Ini dalam rangka mencontoh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian Allah melanjutkan tentang uswah hasanah, teladan yang baik pada diri Ibrahim yang kita diperintahkan untuk meniru dan meniti jejaknya. Kafarna bikum, وَبَدَى بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. Kami benar-benar mengingkari kalian dan sungguh telah nyata permusuhan dan kebencian antara kami dan kalian untuk selama-lamanya sampai kalian benar-benar beriman hanya kepada Allah. Ya, kami mengatakan, kami mengingkari perbuatan kufur kalian dan akidah trinitas kalian ini. Kami mengingkari dan benci perayaan kalian terhadap kekufuran dan kesyirikan besar ini. Sungguh permusuhan dan kebencian ini akan terus berlanjut sampai kalian berhenti darinya dan benar-benar beriman kepada Allah satu-satunya sebagai pencipta, pemilik, pengatur alam semesta satu-satunya, sebagai yang paling berhak untuk diibadahi satu-satunya. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi, tidak ada makhluk yang berhak dan boleh atau pantas dijadikan sekutu bagi Allah Sang Khalik. Tidak ada yang pantas bagi makhluk dan tidak boleh selama-lamanya untuk dinyatakan sebagai putra Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah atas ucapan yang mereka ucapkan, maha suci Allah atas kesyirikan yang mereka lakukan itu. Ini adalah teladan yang baik pada diri Ibrahim, wahai saudaraku muslim. Jangan sampai akidah kita tergadaikan hanya karena relasi bisnis, atau hanya karena teman sekantor, atau hanya karena hubungan kekerabatan, dan tidak ada yang boleh memaksa seorang muslim pun untuk menghadiri acara tersebut, baik atas nama perusahaan, atau memaksa atas nama sekolah, atau memaksa atas nama kantor, dan yang lainnya. Tidak boleh memaksa dan mengkebiri hak seorang manusia, mengkebiri hak seorang hamba Allah yang ingin mengamalkan dan mempertahankan akidah dan agamanya. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu apa yang kita dengarkan bersama ini bukan bermakna bahwa kita dibenarkan oleh Islam atau diperintahkan dan dibenarkan oleh Al-Quran untuk bertindak serampangan dalam menyikapi kenyataan dan fenomena yang ada di hadapan kita. Kalau tadi kita berbicara kondisi para ekstremis kiri dari kaum liberalis, sekularis, yang gak sedikit dari mereka belajar agama di negeri-negeri kafir, belajar agama, belajar Al-Quran katanya kepada guru-guru Yahudi atau Nasrani di Eropa atau di Amerika dan lainnya. Tetapi sebaliknya, kita jangan sampai terjebak dalam sikap ekstrem kanan yang juga dilarang oleh Islam. Dilarang dalam Islam. Bukan berarti ketika kita sebagai umat Islam yang beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Allah dan Rasulnya, bukan berarti kita sebagai umat Islam yang mentauhidkan Allah dan membenci kesyirikan dengan segala bentuknya, termasuk kesyirikan kaum Nasoro yang sudah dijelaskan, dibenarkan dan dibolehkan untuk bertindak serampangan, sembrono, dalam bentuk misalnya mengganggu acara mereka, melempari dengan batu ataukah yang lainnya tempat-tempat diadakannya acara mereka, atau melempari rumah-rumah kaum Nasoro. Tidak dibenarkan yang seperti itu. Kita hanya mengatakan lakum dinukum waliyadin. Sir, bagi kalian agama kalian, bagi kalian akidah kalian, dan bagiku agamaku, prinsipku. Bukan berarti kalau kita tidak dibenarkan mengucapkan selamat Natal atau memfasilitasi acara atau perayaan mungkar ini, baik memfasilitasi kendaraan, mengantar orang-orang untuk datang ke perayaan Natal, atau memfasilitasi tempat dan bentuk fasilitas yang lainnya, sumbangan-sumbangan untuk acara perayaan yang sangat mungkar ini sebagaimana telah dijelaskan. Tetapi sebaliknya, kita tidak dibenarkan untuk bersikap ekstrim kanan dengan cara mengganggu acara mereka, melemparinya, atau sampai na'udzubillah yang dilakukan oleh sebagian kelompok-kelompok ekstrim yang mengatasnamakan tindakan itu dengan atas nama Islam, yang mengatasnamakan tindakannya atas nama jihad fisabilillah, sementara Islam tidak membenarkannya, sementara jihad sungguh tidak dengan gambaran seperti itu. Apa yang dilakukan, pengeboman-pengeboman terhadap tempat-tempat ibadah mereka, tidak dibenarkan ini. Semua itu ada rambu-rambunya. Begitu juga dalam kehidupan keseharian, tidak dibenarkan kita membolimi hak-hak mereka, membolimi harta mereka, mengurangi gajinya ketika seorang Kristen atau Nasrani itu adalah pegawai kita, membolimi haknya sebagai tetangga, kita mengganggunya dengan berbagai bentuk gangguan. Tidak dibenarkan itu. Bahkan kita dibolehkan dalam Islam untuk berbuat baik, berbuat ihsan dalam perkara duniawi, dalam urusan keduniaan, bukan dalam urusan akidah, bukan dalam urusan ibadah. Tidak ada toleransi dalam urusan ibadah, tidak ada toleransi dalam urusan iman dan akidah. Toleransi itu mungkin terjadi dalam urusan duniawi. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam ayatnya, dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8, la yanhakumullah anilladzina lam yuqatilukum fid-din walam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Artinya Allah tidak melarang kalian umat Islam untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu. Berbuat baik dan berbuat adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian karena urusan agama. Dan tidak pula orang-orang yang berupaya mengusir kalian dari negeri kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Dalam ayat lain Allah mengatakan, la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu lit taqwa, Janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum. Ya, kita membenci orang-orang yang menyekutukan Allah. Kita membenci dan wajib untuk membenci orang-orang yang berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita wajib membenci orang-orang yang mengklaim bahwa Allah memiliki anak. Kita wajib membenci orang-orang yang berkhianat kepada Nabi Isa alaihissalam dengan mengangkat derajatnya dari derajat manusia menjadi derajat Tuhan atau anak Tuhan. Tidak boleh kita rela atau ribo terhadapnya. Tapi kebencian kita ini jangan mendorong kita untuk berbuat tidak adil. Berbuat adillah, kata Allah. Sesungguhnya keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Boleh kita menolong seorang Nasrani tetangga kita yang mungkin dia butuh sesuatu dalam urusan dunia. Dia butuh untuk ke dokter karena dia sakit atau putranya sakit. Dia tidak ada kendaraan untuk berangkat ke dokter. Sementara Anda diberi rizki kendaraan oleh Allah, antarkan tetangga Anda yang Kristen atau beragama lain tersebut. Ayo, saya antar ke dokter. Bapak mau ke dokter? Iya, saya antar. Tetangga Anda atau teman Anda yang Kristen, ketika rumahnya mengalami kerusakan, sementara dia tidak mampu untuk membenahinya karena keterbatasan ekonomi, silakan Anda sebagai Muslim membantu dia dengan sedikit uang secukupnya untuk mengatasi problemnya. Itu adalah perbuatan adil. Itu perbuatan baik yang dianjurkan oleh Islam. Ada teman Anda atau kerabat atau tetangga Anda yang beragama Kristen ataukah yang lainnya yang dihimpit hutang karena usahanya mengalami kegagalan, boleh Anda sebagai seorang Muslim membantunya untuk keluar dari lilitan hutang. Rincian permasalahan ini sangat panjang dan luas dalam agama kita. Silakan. Dan ini dicontohkan oleh Nabi kita alaihissalam. Seorang Yahudi yang sakit dijenguk dan dikunjungi oleh Nabi. Tapi Nabi tidak mengorbankan akidahnya. Nabi menghimbau dan mencontohkan. Begitu juga dicontoh oleh sahabatnya. Berbuat baik, berbuat ihsan, berbuat adil terhadap Yahudi, Nasara, ataukah yang lainnya dalam urusan-urusan keduniaan. Islam tidak menyukai kezaliman. Islam tidak suka perbuatan semena-mena. Keberadaan kelompok ekstrem kanan ini yang mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan jihad, berbagai perilakunya diatasnamakan bagian daripada Islam dan perjuangan, sungguh kami katakan apa yang kalian lakukan tidak dibenarkan oleh Islam. Kembalikan itu kepada waliul amr. Jika Anda mendapati kemungkaran yang Anda tidak mampu melakukan ingkar mungkar atau mencegahnya, sampaikan kepada pemerintah. Itu adalah wewenang pemerintah. Kaum kafir yang hidup bertetangga dengan kalian dalam sebuah perkampungan, dalam sebuah pemukiman, mereka adalah orang-orang yang di bawah lindungan negara. Kita tidak boleh mengkhianati negara dengan mengganggu orang-orang tersebut, dengan menzaliminya. Ya, kita berdoa dan berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan hidayah dan taufiknya kepada pemerintah kita, pemerintah Indonesia, dan pemerintah-pemerintah muslimin di muka bumi, untuk menjadi pemerintah yang cinta Islam, cinta Al-Quran. Kita berdoa kepada Allah untuk memberikan pendamping-pendamping yang saleh, pendamping-pendamping yang beriman bagi pemerintah-pemerintah muslimin. Kita selalu berdoa semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya agar pemerintah-pemerintah muslimin menjadi pemerintah yang cinta Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan negaranya, dalam kehidupan umat dan masyarakatnya. Wahai saudaraku, tentu dua sikap ekstrim ini tidak dibenarkan oleh Islam. Di situ ada beberapa syubhat yang dilontarkan, yang menjadikan sebagian saudara kita tergiur dan tertipu, baik yang tertipu dengan syubhat-syubhat ekstremis kiri, kaum liberalis dan sekularis, ataupun yang tertipu, tersilaukan oleh syubhat-syubhat yang disampaikan oleh kaum ekstremis kanan dari berbagai kelompok-kelompok ekstrem yang mengatasnamakan Islam. Untuk pembahasan ini tentu membutuhkan waktu tersendiri. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk membahasnya dalam kesempatan lain. Jika nanti sudah ada kesempatan tersebut, insya Allah kita akan umumkan kembali waktu dan temanya biiznillahi ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan ini, kajian yang kita selenggarakan ini, menjadi salah satu bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar, bagian daripada upaya kita untuk membela tauhid dan mencegah kesyirikan, sebagai upaya kita semuanya untuk menjadi sebab datangnya rahmat Allah bagi negeri Indonesia dan terhindarkannya negeri ini dari berbagai bala, dari berbagai bencana dan malapetaka. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika benar apa yang saya sampaikan murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang salah atau keliru murni karena keterbatasan ilmu yang ada pada diri saya dan dari syaitan, sudi kiranya saudara-saudara kita menyampaikan kritikan membangun, nasihat yang bermanfaat. Demikian, wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Kajian kita di pagi hari ini ingin membahas salah satu masalah yang sebenarnya pernah dibahas namun penting untuk diingatkan kembali dan dimurajaah, kemudian untuk diamalkan. Namun sebelum memasuki masalah yang dimaksud, ada dua masalah ingin anak ingatkan juga. Yang pertama adalah banyak pertanyaan ikhwan tentang kaifiyah kunut al-witir. Apakah sebelum ataukah sesudah ruku? Ini yang pertama. Pernah dibahas di majelis ini secara luas dari salah satu tulisan atau beberapa fatwa ulama. yang kesimpulannya boleh setelah ruku dan boleh sebelum ruku. Bahkan ahadis dan athar yang menunjukkan bahwa kunut dilakukan sebelum ruku itu lebih kuat secara sanad dan lebih jelas secara matan, sebagaimana pernah dibahas insyaallah pada i'tikaf 2 tahun yang lalu. Pada i'tikaf 2 tahun yang lalu di masjid ini. Kemudian yang kedua, kaifiyah terkait qunutul witir, apakah boleh ditambah dengan doa-doa selain dari doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada cucunya Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, yang mengatakan allamani jaddi du'aan aquluhu fil qunut, qunutul witir, telah diajarkan kepadaku oleh kakekku yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam sebuah doa yang aku ucapkan di qunut witir. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait ila akhir ad-du'a, sampai selesai. Bolehkah ditambah lebih dari doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebagian ulama menyatakan boleh dengan syarat. Yang pertama, tidak berlebihan hingga memakan waktu yang panjang. Sebagaimana difatwakan oleh Al-Lajnah Daimah dan juga Al-Allamah Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa kibar ulama tersebut menanggapi beberapa a'immatul masajid di mamlakah yang berlebihan. Beberapa imam masjid yang menambah doa kunut dalam waktu yang cukup panjang. Ini yang pertama. Sebagian ulama membolehkan dengan syarat tidak berlebihan. Syarat kedua, bahwa doa al-kunut tidak dibaca seperti dibacanya Al-Quran bi ahkam at-tajwid. Ada gunnah, ada mad dan yang lainnya. Tidak demikian. Ini Lajnah menegaskan dengan keras masalah ini. La yushabbah, tidak boleh disamakan membaca doa seperti membaca Al-Quran. Tidak boleh dengan an-naghmah. Tughanna ad-du'a kama yughanna al-Quran. Tidak boleh doa itu dilagukan seperti dilagukannya Al-Quran. Kalau Al-Quran memang ma'mur bihi. Rasulullah menyatakan laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan dari golonganku barang siapa yang tidak mengindahkan, tidak melagukan, melantunkan bacaan Al-Qur'annya. Dan ahadis lainnya yang menjelaskan tentang syariat disyariatkannya untuk memperindah bacaan Al-Qur'an. Doa tidak demikian. Tidak dengan ahkam tajwid, tidak pula dilagukan. Ini fatwa Lajnah Ibn Baz dan yang lainnya dari ulama. Jadi ana berharap teman-teman bisa mengetahui beberapa fatwa ini. Kemudian sebagian ulama yang lainnya menyatakan tidak ditambah dari al-warid, dari doa yang memang telah diajarkan. Nah, Syekh Ibnu Utsaimin mengingatkan dan menjawab, sebagian orang mengatakan kita sengaja menambah karena ini waktu yang bagus. Di sholat tarawih banyak yang mengaminkan. Kata Syekh, ini ibadah, ada kaifiyah yang diajarkan oleh Nabi. Dan barang siapa yang ingin doa lebih banyak lagi, ada waktu-waktu mustajab. Ada waktu-waktu mustajab di sepertiga malam yang terakhir bainal adzan wal iqamah, di waktu turunnya hujan, di waktu safar, yaumul jum'ah, ya, akhir yaumul jum'ah, dan seterusnya dari al-awqat al-mustajabah. Ini masalah pertama yang ingin ana ingatkan, sehingga kepada al-a'immah ana berharap untuk ana secara pribadi lebih condong ke pendapat yang kedua, yaitu al-wuquf ala ma warad. Wuquf ala ma warad, mencukupkan dengan apa yang telah datang dalam sunnah. Rasulullah mengatakan atau disebutkan oleh Hasan, allamani jaddi du'ana quluhu fil qunut fi qunutil witir. Nah, alangkah baiknya kalau mencukupkan dengan itu sebagaimana fatwa sebagian ulama, antara lain Syekhuna Muqbil rahimahullahu taala. Kemudian masalah yang kedua. Masalah kedua ini lebih munculnya karena kurangnya keseriusan dalam beramal, yaitu masalah at-ta'min, ta'min al-ma'mumin, ucapan amin dalam as-salawat al-jahriyah untuk para makmum. Sering ana mendapati di sebelah kanan, di sebelah kiri ana ketika sholat tidak mengaminkan ucapan al-imam. Ada yang sebagiannya karena ngantuk, ada yang sebagiannya karena tasahul. Padahal al-hadis tentang masalah ta'min sangat tegas secara matannya dan kokoh secara sanadnya. Antara lain hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ammana al-imamu fa amminu. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Jika imam sudah menyatakan amin, maka amminu, ucapkan amin. Karena barang siapa yang ucapan aminnya mencocoki atau tepat bersesuaian dengan ucapan amin para malaikat, berarti para malaikat pun mengaminkan, Allah ampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Karena melihat talabatul ilm mutakasilin, tidak sedikit jumlah ini, dan masih banyak amalan-amalan lain yang kita melihat talabatul ilm mutakasilun. Kalau talabatul ilm mutakasilun, selain talabul ilm lebih-lebih, sunnah menjadi asing. Dalam riwayat lain Rasulullah menyatakan, "Idza qala al-imamu ghair al-maghdubi 'alayhim waladh-dhallin faqulu amin." Faqulu fi'il amr. Maka saya ingatkan talabatul ilm untuk yahtam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: As-sunnah.
2: Alhamdulillah. Hamdan tayyiban كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Kita melanjutkan pembahasan tentang persyaratan yang harus dipenuhi untuk terjadinya jihad atau diwajibkannya amalan jihad. Bahwa syarat pertama yaitu terrealisasinya kekuatan fisik umat Islam untuk melawan orang-orang kafir. Sebagai realisasi daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Persiapkanlah oleh kalian untuk menghadapi orang-orang kafir kekuatan fisik, kekuatan yang mampu dengannya melawan mereka, serta persenjataan atau kendaraan-kendaraan yang dengannya membuat takut musuh-musuh Allah, membuat gentar musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Kalau ternyata hal ini tidak terpenuhi, maka dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi umat Islam tidak memiliki kekuatan, berarti mereka dalam kondisi mustadha'afin, kondisi lemah. Dalam kondisi umat Islam lemah, maka syariat yang berlaku adalah menahan diri, sabar, tidak melakukan perlawanan terhadap orang-orang kafir. Bahkan dalam kondisi seperti ini, ditegaskan oleh sebagian ulama bahwa haram hukumnya, yang tadinya adalah sebuah amalan yang tinggi dan mulia, al-jihad, berbalik hukumnya menjadi amalan yang dilarang, bahkan muharram hukumnya, dalam kondisi umat Islam mustadha'afin. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitabnya As-Sarimul Maslul. Beliau menyatakan, innal muslimina kanu mamnu'ina qabla al-hijrah min al-ibtida'i bil qital. Kaum muslimin dahulu sebelum hijrah ke negeri Madinah, mereka dilarang untuk memulai penyerangan atau peperangan. Wa kana qatlul kuffar hina idzin muharrama. Dan dalam kondisi waktu itu, dalam kondisi umat Islam masih lemah, membunuh atau memerangi orang-orang kafir hukumnya muharram, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa huwa min qatlin nafs bighairi haqqin. Bahkan upaya untuk tetap membunuh orang-orang kafir dalam kondisi umat Islam masih lemah, itu adalah tergolong jenis pembunuhan terhadap jiwa yang tidak dibenarkan secara syar'i. Qatlun nafs bighairi haqqin. Kama qala ta'ala, alam tara ila alladhina qila lahum quffu aydiyakum ila akhirih al-ayah. Oleh karena itu, para ulama menjelaskan bahwa pada awal keislaman atau awal dakwah Islam di saat kaum muslimin secara jumlah masih sedikit dan secara kekuatan masih lemah, yang berlaku pada waktu itu adalah sikap menahan diri yang Allah perintahkan dalam ayat yang tadi kita bacakan di dalam surat An-Nisa ayat ke-77. Alam tara ilal ladzina qila lahum quffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakata Falamma kutiba alaihimul qital idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillah aw ashadda khasya. Ayat ini sebenarnya mengandung pelajaran-pelajaran penting buat umat Islam. Menjelaskan tentang ayat ini, Al-Imam Ibnu Katsir menyatakan, kanal mu'minuna, setelah kita menukil tadi membacakan pernyataan Syekhul Islam, sekarang kita akan membacakan pernyataan Al-Imam Ibnu Katsir, agar umat ini tahu bahwa yang dinukilkan ini adalah fatwa ulama, bukan datang dari logika-logika kita. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, "Kana al-mu'minuna fi ibtida'il Islam wa huwa wa hum bi Makkah ma'muruna bis-salati waz-zakah." Dahulu umat Islam ketika awal dakwah, dahulu kaum mukminin ketika awal-awal keislaman, ketika mereka berada di Makkah, ma'murun atau ma'murina bis-salati waz-zakah. Mereka hanya diperintah untuk melakukan salat dan menunaikan zakat. Wa illam takun zatu aw wa illam takun zati an-nusub, walaupun zakat yang diperintah pada waktu maksudnya bukanlah jenis zakat yang ada ketentuan nisab dan yang lainnya, tetapi lakin kanu ma'murina bimuwasatil fuqara minhum, maksudnya adalah untuk menolong, banyak membantu orang-orang fuqara dari kalangan mereka. Itu zakat pada awal keislaman. Berbeda setelah pasca hijrah ke Madinah. Wa kanu ma'murina bis-safahi wal-'afwi 'anil musyrikin was-sabr ila hinin. Dahulu kaum muslimin pada kondisi seperti itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan maaf atau membiarkan kekejaman-kekejaman kaum musyrikin, dan diperintahkan mereka untuk sabar sampai batas waktu tertentu. Wa kanu yataharraquna, mereka dahulu juga merasa sakit hati, panas hati mereka melihat tingkah pola kaum musyrikin. Sakit mereka menderita menghadapi kekejaman kaum Quraisy. Wa yawudduna law umiru bil qitali liyashtafu min a'daihim. Mereka sangat berharap pada waktu itu, sangat berharap kalau seandainya Allah perintahkan untuk berperang, Allah turunkan syariat, menunggu adanya syariat. Menunggu dan berharap adanya syariat untuk diizinkan bertempur menghadapi orang-orang Quraisy yang kejam, bengis, agar mereka bisa membalas kepedian-kepedian yang mereka derita. Walam yakunil halu izzaka munasiban. Namun kata Imam Ibnu Katsir, kondisi dan keadaan pada waktu itu tidak memungkinkan untuk melakukan peperangan. Li asbabin kathira, karena adanya berbagai sebab yang banyak. Minha, antara lain, qillatu adadihim bin nisbati ila kasrati adadi aduwihim. Di antara sebab-sebab yang banyak tadi, antara lain kata Imam Ibnu Katsir, adalah jumlah mereka yang sangat sedikit. Jumlah kaum muslimin yang sangat sedikit pada waktu itu, sementara jumlah orang kafir sangat besar. Sehingga yang berlaku adalah ayat ke-77 dari surat An-Nisa. Allah tahan, "Kuffu aydiakum." Tahan diri kalian, jangan kalian melakukan apapun. Kenapa sebabnya? Apa hikmahnya? Disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir Taisir Al-Karim Ar-Rahman. Beliau menyatakan, sekarang kita akan nukilkan pernyataan salah satu imam besar dalam tafsir salah satu imam dari a'immat ahli sunnah. Kata al-imam Sa'di rahimahullah, kana al-muslimun idh kanu bi Makkah ma'murina bis salati waz zakah. Walam yu'maru bi jihadil a'da li'iddati fawaid. Mereka dahulu pada saat mereka masih di Makkah. Berapa lama di Makkah? Masa atau fase dakwah di sana? 13 tahun. Lam yu'maru bi jihadil a'da. Tidaklah mereka diperintah untuk melakukan jihad, memerangi musuh-musuh dari kalangan orang-orang kafir. Li'iddat fawaid. Sebabnya adalah adanya beberapa faedah. Manfaat. Minha. Antara lain, anna min hikmatil bari ta'ala an yashra'a li'ibadihi asyara'i ala wajhin la yashuku alaihim. Bahwa diantara hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa tidaklah Allah meletakkan sebuah syariat untuk hamba-hambanya kecuali dalam bentuk yang tidak menyulitkan mereka. Wa yabda'u bil aham fal aham. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan syariat itu secara berurut dari yang terpenting kemudian yang terpenting berikutnya. Juga wal ashal fal ashal. Yang termudah kemudian yang termudah berikutnya. Ini hikmah yang pertama. Wa minha, yang kedua, annahu law furida alaihim alqital ma qillati adadihim wa udadihim wa kathrati a'daihim la adda dhalika ila ibmihlal alislam. Kalau seandainya diwajibkan, diberlakukan kepada mereka untuk memerangi orang-orang kafir dalam kondisi jumlah kaum mukminin sedikit dan persiapan tempur mereka, persenjataan mereka juga minim, menghadapi orang-orang kafir, musuh-musuh mereka yang memiliki jumlah dan kekuatan yang lebih besar, apa hikmahnya? Apa faedahnya? Kenapa tidak disyariatkan? Karena kalau disyariatkan dalam kondisi seperti itu, akan membawa kebinasaan terhadap Islam. Faru'iya janibul maslaha al-uzma ala madunaha. Maka dikedepankanlah maslahat yang lebih besar dibandingkan maslahat yang tingkatannya di bawah itu. Apa maslahat yang lebih besar? Menghindarkan kebinasaan dan kehancuran bagi kaum mukminin. Ini pernyataan al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Ikhwani fid din, azan ya Allah wa iyyakum. Kemudian di antara yang disebutkan oleh beliau dalam tafsir ayat ke-77 surat An-Nisa ini terkait dengan firman Allah selanjutnya masih dalam ayat yang sama, falamma kutiba alaihimul qital idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa akhasyatillah aw ashadda khasyah. Namun ketika telah diwajibkan oleh Allah perperangan, diwajibkan oleh Allah kepada mereka untuk memerangi orang kafir, ternyata atau tiba-tiba sebagian dari mereka takut kepada musuh-musuhnya, takut terhadap kekuatan lawannya sebagaimana mereka takut kepada Allah, atau lebih besar ketakutan mereka kepada musuh-musuhnya dibandingkan ketakutan mereka kepada Allah. Kemudian mereka meminta, Rabbana lima katabta alaina al-qital. Ya Allah, kemudian mereka mengucap, kenapa engkau wajibkan, engkau berlakukan ketentuan, kewajiban untuk bertempur menghadapi orang-orang kafir. laula akhartana ila ajalin qarib. Kalau seandainya kau tunda sejenak. Ketika menjelaskan tentang ayat ini, Al-Imam As-Sa'di menyatakan, "Wa hadhihi al-hal katsiran ma ta'arrada liman huwa ghairu razinin wasta'jala fil umur qabla waqtiha." Ini adalah keadaan atau kondisi kebanyakan orang-orang yang selalu bersikap tidak tenang dan terburu-buru di dalam menghadapi problem yang mereka hadapi. Terburu-buru penyelesaiannya, terburu-buru untuk mendapatkan jalan keluar sebelum waktunya. فالغالب عليهم أنه لا يصبر فالغالب عليه أنه لا يصبر عليها وقت حلولها ولا ينوء بحملها بل يكون قليل الصبر. Mayoritas orang-orang yang seperti ini, kondisi orang-orang, ayo sudah sekarang tempur, jihad saja, ayo cepat berangkat. Malah menuduh orang-orang yang tidak bersegera menurut mereka sebagai orang-orang munafik, antek-antek lawan, antek-antek musuh, antek-antek kufar. Terburu-buru. Maunya itu segera. Tanpa memperhitungkan keadaan umat, keadaan kaum mukminin. Akhirnya kata Syekh Sa'di rahimahullah, inilah kondisi mayoritas orang-orang yang menghadapi problem dan tragedi yang mereka hadapi itu dengan tidak tenang dan sikap terburu-buru. Mayoritas mereka adalah, atau mayoritas orang yang seperti ini kondisinya adalah tidak sabar untuk menanggung beban yang mereka hadapi di saat perintah itu benar-benar berlaku. Bal yakunu qalilat sabr. Bahkan dia cenderung untuk sedikit kesabarannya. Ya, karena memaksakan diri. Memaksakan diri di luar kemampuan. Ini yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadzal dina yusrun." Sesungguhnya agama ini, Islam ini mudah. Fala yushada ahadun ad-dina illa ghalaba. Tidaklah seorang dari hamba-hamba Allah ini yang berupaya untuk bersikap keras, berlebihan, memaksakan diri di dalam mengamalkan syariat ini kecuali dia akan kalah. Nah. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Kita mengetahui bahwa kondisi inilah yang sekarang ada di tengah-tengah umat. Baik di Palestina ataupun di tempat-tempat yang lainnya. Kalau ada di antara mereka yang mengatakan, ya itu kan kalau kondisinya kita gak diserang dan gak dikepung oleh kaum kafir. Tapi kalau kondisinya kita diboikot, dikepung, diserang oleh mereka, dianiaya. Masa kita mau diam terus? Menjawab pertanyaan ini perlu kita ingat kembali apa yang sudah kita bahas pada beberapa majelis yang terdahulu, bahwa apa yang menimpa kepada kita di masa ini atau menimpa kepada sebagian saudara kita di masa ini dari berbagai problem, peristiwa dan malapetaka itu bukanlah peristiwa yang pertama, bukanlah tragedi yang pertama menimpa kepada kaum muslimin. Telah terjadi berbagai malapetaka, musibah sebelum kita lahir di muka bumi. Kalau kita sadar ini dan mengetahui, maka kita akan menyadari bahwa telah ada orang-orang sebelum kita yang mengalami seperti yang kita alami atau mungkin lebih dahsyat lagi. Sehingga dengan itu kita akan menengok kepada apa yang telah mereka lakukan. Sikap apa yang mereka ambil. Kebijakan apa yang mereka jalani. Menghadapi problem di masa mereka, di era mereka. Kita tentunya tidak lupa peristiwa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sejak tadi yang kita bicarakan terkait dengan ayat-ayat tersebut itu terkait di saat kaum muslimin di Makkah dianiaya oleh orang-orang kufar. Sebagian mereka dibunuh, dipermalukan harga dirinya, dikepung dan diboikot.

berbagai peristiwa yang terjadi pada waktu itu. Di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah dan Sirah Ibni Ishaq serta yang lainnya, disebutkan kisah yang menimpa keluarga Yasir, ayah daripada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, di mana pada waktu itu mereka disiksa di tengah padang pasir yang panas di saat matahari terik. Dipukul mereka, diazab oleh kaum Quraisy. Ayah Ammar yaitu Yasir menderita dengan sepedih-pedihnya pada waktu sampai beliau terbunuh. Bahkan ibu Ammar yaitu Sumayyah radhiyallahu anha dibunuh dalam keadaan ditombak oleh Quraisy pada kemaluannya radhiyallahu anha, sehingga beliau Sumayyah adalah syahidah pertama di dalam Islam. Ketika keadaan seperti ini, disebutkan marra bihim an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa hum yu'adzabun. Rasulullah melewati keluarga Yasir yang sedang diazab oleh Quraisy, disiksa pada waktu itu. Apa yang dilakukan oleh seorang rasul yang diberi sifat oleh Allah di dalam Al-Qur'an, bil mu'minina raufur rahim, sangat sayang dan rahim terhadap kaum mukminin. Merasakan apa yang dirasakan oleh kaum mukminin itu sifat dasar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang diucapkan oleh Rasulullah kepada mereka, sabran ala Yasir fa inna mau'idakum al-jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, sabar. Sesungguhnya janji yang akan Allah berikan untuk kalian adalah al-jannah. Ini yang diucapkan oleh Rasulullah. Sabran, sabran. Rasulullah melihat kejadian tersebut. Diazab sahabatnya ini tadi. Bukan karena urusan dunia, karena iman. Kalau menurut orang sekarang, atau orang-orang yang semangatnya berapi-api, melebihi sikap ilmiahnya, dia akan menyatakan kalau ini terjadi di masa ini. Seperti kita menyatakan kepada saudara-saudara kita di Palestina, sabar, sabar kalian, sabar. Maka akan dicap dengan dan dituduh dengan berbagai tuduhan. Anda munafik, Anda sok menyuruh orang bersabar, Anda tidak punya solidaritas keislaman, Anda. Subhanallah. Menimpa kepada sahabat. Kita juga tidak lupa kisah yang menimpa sahabat Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu anhu, yang diazab oleh Quraisy dan tidak bisa berucap apapun kecuali ahad, ahad, ahad. Begitu pula peristiwa pemboikotan Quraisy terhadap Rasulullah dan para sahabatnya selama kurang lebih 3 tahun di lembah yang dikenal dengan Syi'b Abi Talib, lembah Abu Talib, karena Makkah itu terdiri dari beberapa lembah. Mereka dikepung. Disebutkan di dalam beberapa buku sirah, qala wajtadda al-hisaru falam yakun al-mushrikuna yatrukuna ta'aman yadkhulu Makkah wala bay'an illa badaruhu fashtaruhu hatta balagahum al-juhd waltaja'u ila akli al-awraqi wal-julud. Ketika pemboikotan selama 3 tahun, bayangkan antum, kita bisa merasakan di tempat kita kalau selama 3 hari tidak ada air.

0: untuk mandi, bukan air untuk minum. 3 hari atau 5 hari atau sepekan tidak didapati air di tempat kita. Betapa gelisahnya kita dan sempitnya hidup ini. Bagaimana kalau itu berlanjut sebulan? Mungkin akan menimpa kepada kita sikap terburu-buru dan tidak ada lagi kesabaran untuk semua kita meninggalkan talabul ilmi. Rasulullah dan para sahabatnya diboikot selama hampir 3 tahun. Di negeri yang panas, gersang. Quraisy bertindak kejam. Kalau ada para pedagang-pedagang masuk ke kota Mekkah, mereka segera memberi barang-barang tersebut. Dan tidak diberi kesempatan Rasulullah dan para sahabatnya untuk membeli barang-barang tersebut atau makanan-makanan yang dijual, dibawa dari luar Mekkah. Hingga akhirnya mereka terpaksa memakan daun-daunan. Dan daun-daunan di Mekkah tentunya tidak sama dengan dedaunan di tempat kita. Akhirnya mereka memakan kulit-kulit hewan yang mereka sembelih, yang sudah dikeringkan. Mereka makan. Karena sudah tidak ada lagi bahan makanan. Qala wa hatta kana yusma'u min wara'i syi'bi aswatu nisa'ihim wa sibyanihim yatadaghawna min al-ju'. Bahkan sampai didengar dari balik bukit di mana lembah di sana mereka tinggal, Rasulullah dan para sahabatnya, terdengar suara dari balik bukit itu yang muncul dari lembah tersebut, suara bayi-bayi yang menangis kelaparan dan suara wanita-wanita yang juga menangis kelaparan, tidak bisa menyusui anaknya. Bayi demi bayi berguguran. Satu demi satu wanita semakin lemah dan berguguran meninggal dunia. Selama 3 tahun diboikot oleh Quraisy.
1: Nah, mungkin kita akhiri sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di waktu yang akan datang. Wassallallahu sallam wa barak ala nabi.
2: Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد. Di pagi hari ini kita memanfaatkan sedikit waktu luang untuk kita bertawasi, saling mewasiatkan dengan wasiat kebenaran al-haq dan at-tawasi bis-sabr, saling mewasiatkan di antara kita dengan nasihat kesabaran. Pada kesempatan ini alhamdulillah ana bersyukur bisa sampai ke ma'had Ahli Sunnah di Samarinda sebagai perjumpaan lillahi wa fillah. Semoga demikian untuk tujuan talabul ilm, untuk tujuan at-tazawud min ilmi kitabillahi wa sunnat rasulillah, tujuan berbekal ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Dalam tausiah singkat di pagi hari ini, kita ingin bersama-sama juga memurajaah beberapa yang sudah pernah kita pelajari, sudah pernah kita dengar, yaitu sebuah surat di dalam Al-Quran yang dikenal dengan surat Al-Asr. Padanya Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan dua golongan manusia. Golongan yang pertama adalah Al-Khasirun, orang-orang yang merugi. Dan yang kedua adalah Al-Mu'minun As-Salihun, kaum mukminin yang salihin. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Wal-Asr, demi masa, demi waktu, demi ad-dahr. Al-Asr, Allah bersumpah dengan salah satu makhluknya, yaitu masa. Karena masa itu adalah salah satu ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan Al-Asr di sini adalah tabadul al-layli wan-nahar, pergantian waktu malam dan siang yang terus kita berada di dalamnya. Allah bersumpah dengan apa saja yang Allah kehendaki dari makhluk-makhluknya. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan banyak sekali. Allah bersumpah dengan waktu ad-duha, dengan ayatnya wal-duha. Kemudian dilanjutkan dengan al-lail wal-laili idha saj. Begitu juga Allah bersumpah dengan al-qamar wal-qamar, dengan asy-syams matahari wasy-syams, dan yang lainnya dari berbagai ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluknya, menyebutkan beberapa makhluknya dalam sumpah itu dengan tujuan mengingatkan atas kebesaran Sang Khaliq. Kalau kita sebagai manusia, sebagai hamba, tidak dibenarkan bersumpah dengan selain nama Allah. Karena itu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam menyatakan man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, sungguh dia telah berbuat syirik. Ini bagian pertama pada ayat Al-Asr wal-Asr. Untuk apa Allah bersumpah? Untuk permasalahan apa? Sebuah permasalahan dalam Al-Quran ketika dimulai dengan sumpah, ketika dimulai dengan Al-Qasam wal-Half, menunjukkan permasalahan yang akan dibahas itu sangat penting dan besar. Sehingga Allah memulainya dengan tanbih, peringatan dalam bentuk Al-Qasam, peringatan dalam bentuk sumpah. Wal-'asr, innal insana lafi khusr. Ini substansinya. Ini permasalahan yang Allah karenanya bersumpah mengingatkan hamba-hambanya. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Seluruh manusia, al-insan, yang lalu maupun yang akan datang, yang besar maupun yang kecil, yang tua, muda, pria, wanita, dan seterusnya, yang hitam, yang putih. Innal insan, seluruh manusia dalam kerugian. Rugi, khasarah. Al-khasarah di sini meliputi khasarah dunia, dan selebihnya dan lebih utama adalah khasarah akhirat. Kerugian di dunia, dan yang lebih ditekankan di sini adalah kerugian akhirat. berbeda dari satu hamba kepada hamba yang lainnya, tingkat kerugiannya. Tingkat kerugian seorang dengan yang lainnya berbeda. Ada yang kerugiannya besar dan banyak. Ada yang kerugiannya di bawah itu. Apa yang menentukan kerugian dan tingkat atau kuantitas kerugian yang didapat oleh seseorang atau menimpa seseorang? Pada ayat berikutnya Allah mengatakan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman yang selamat dari kerugian itu, wa amilus salihat, dan orang-orang yang beramal saleh, wa tawasau bil haqq, dan saling mewasiatkan dengan kebenaran, atas dasar kebenaran, menuju kepada kebenaran. Wa tawasau bis sabr, dan saling berwasiat dengan kesabaran dalam menjalani al-haq, dalam menjalani kebenaran tersebut. Empat perkara ini yang menyelamatkan seseorang dari kerugian: al-iman, al-amal salih, at-tawasi bil haq, at-tawasi bis sabr. Empat perkara. Yang pertama adalah keimanan. Ini yang memperkecualikan seorang hamba dari keumuman al-khasarah, dari keumuman kerugian yang didapati oleh manusia. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Sesuai dengan tingkat keimanan dan kapasitas keimanan seseorang, sejauh itu pula seorang itu selamat dari al-khasar. Al-iman, satu hamba kepada hamba yang lainnya berbeda tingkatannya. Al-iman mutafawit, berbeda tingkatan dan kapasitasnya dari satu hamba kepada hamba yang lainnya. Semakin tingkat keimanan, kapasitas dan kualitas keimanan seorang hamba, semakin dia selamat dari khasar. Keimanan di sini meliputi al-ikhlas satu sama lain. Di antara kita berbeda, kita yang ada di masjid ini yang secara zahir telah melakukan amalan saleh min salatis subh, salatul fajr, wal istima' ila ilm, amalan saleh yang kita lakukan salat fajar, kemudian dilanjutkan dengan al-azkar, zikir-zikir ba'da salat, kemudian dilanjutkan dengan salabul ilm. Ini amalan zahir yang kita lakukan. Maka secara zahir kita sama. Tapi al-iman yang termasuk di dalamnya al-ikhlas membedakan satu dengan yang lainnya di antara kita ini. Nah, saya dan antum berbeda, mutafawit. Innal insana lafi khusr, sungguh manusia itu dalam keadaan merugi. Seorang yang tingkat keimanan dan keikhlasannya dalam hal ini sampai pada puncaknya yang tertinggi yang dia mampu, berbeda dengan orang yang di bawah itu. Berbeda lagi dengan yang di bawahnya. Kita enggak tahu perkara yang sifatnya batin. Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Fala tuzakku anfusakum, huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian mentazkiyah diri-diri kalian sendiri. Sungguh Allah lebih tahu siapa di antara kalian yang lebih bertakwa dan siapa yang tidak. Allah lebih tahu. Secara zahir yang nampak, kita sedang melakukan ketakwaan secara batin. Allahu a'lam biman ittaqa, Allah lebih tahu. Maka sejauh itu pula, innamal amalu binniyat, setiap amalan bergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imrin ma nawa, dan setiap pribadi akan meraih apa yang dia niatkan. Ini perkara batin, membedakan satu kita dengan yang lainnya sekarang. Semua. Nah, semakin seorang sulit untuk mengendalikan niatnya, semakin dia khasir, semakin dia merugi. Ada yang meruginya itu 90%, ada yang merugi 80%, ada yang kurang, ada yang kurang, ada yang kurang. Karena niat itu bertingkat-tingkat. Begitu juga al-iman. Dalam makna keyakinan dan i'tiqad terhadap masail imaniyah, permasalahan-permasalahan iman, beda tentunya di antara umat, di antara manusia ini, yang poin-poin keimanannya itu lebih kokoh di satu sisi dan lebih banyak. Maksudnya lebih banyak bagaimana? Karena kuantitas dan kapasitas ilmu seseorang semakin banyak poin-poin keimanan yang dia kuasai. Beda iman kita dengan iman al-ulama. Beda. Semakin mereka berilmu, tahu poin-poin keimanan yang telah diletakkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka, sumber dari Al-Quran was Sunnah. Mereka belajar poin demi poin keimanan. Kalau kita mungkin iman atau rukun iman yang 6 kita menghafalnya, tapi rincian daripada itu berbeda dari satu orang kepada orang yang lainnya. Iman tentang hari akhir, beda antara iman kita dengan iman para a'immah, para ulama. Bagaimana mereka menguasai poin demi poin terkait masalah keimanan di hari akhir, apa yang akan terjadi sesuai dengan tingkat keilmuan. Keimanan seseorang kepada Allah berbeda dari satu orang kepada orang yang lainnya sesuai dengan perbedaan tingkat ilmu. Semakin seorang jahil tentang ilmu-ilmu keimanan dan akidah, semakin tingkat keimanannya berkurang, menipis. Beda iman kita misalkan dengan iman Al-Imam Al-Albani, iman kita dengan iman Al-Imam Abdul Aziz bin Baz. Bukan sekadar dari sisi keikhlasannya, tapi poin-poin keimanan yang dikuasainya dan diketahuinya, diilmuinya berbeda. Tentu tingkatan kerugian yang didapat oleh mereka tidak sama dan tidak bisa dibandingkan, atau jauh lebih kecil, jauh lebih kecil, jauh lebih kecil dibandingkan kerugian yang ada pada kita. Contoh misal, keimanan seorang hamba kepada hari akhir tentang sifat-sifat al-jannah dan sifat-sifat an-nar. Pengetahuan kita tentangnya minim, sedikit. Sementara pengetahuan mereka, para ulama dan a'immah, luas, banyak. Nah, ini membedakan. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Keimanan ulama tentang Allah subhanahu wa ta'ala, tentang sifat-sifatnya, tentang af'al Allah, tentang takdir Allah, lebih rinci, lebih detail. dibandingkan keimanan kita sifatnya global, maka kita merugi. Kita mengalami al-khasar. Kita merugi. Mereka para ulama tersebut lebih terselamatkan dari al-khasar. Illa alladzina amanu wa amilus salihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Amal saleh baru bisa dikatakan sebuah perbuatan sebagai amal saleh apabila memenuhi dua persyaratan penting dan pokok asasi, keikhlasan dan al-mutabah. Keikhlasan pelakunya dalam berbuat. Ini saja poin ini menentukan perbedaan di antara kita. Seperti telah dijelaskan tadi. Dalam masalah dakwah, dalam masalah pendidikan, dalam masalah sholat, dalam masalah zikir, dalam masalah ta'awun, dalam masalah membina keluarga, dan seterusnya dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Keikhlasannya bertingkat-tingkat. Keikhlasan seseorang itu, walaupun hal itu bersifat batin, tapi bersama perjalanan waktu nampak. Bersama perjalanan waktu terlihat. Nah, sepandai apa pelakunya untuk menyembunyikan apa yang ada dalam sanubari, Allah mengatakan wallahu mukhrijum ma kuntum taktum. Dan Allah itu akan menguak menampakkan apa yang selama ini kalian sembunyikan. Tahun ini tidak nampak, tahun berikutnya mungkin nampak. Dua tahun, tiga tahun, tiga tahun tidak muncul. Ya. Dari apa yang ada dalam sanubari dia yang tersembunyi dari niat-niat muncul pada tahun keempat atau kelima dan seterusnya. Karena keikhlasan itu akan melahirkan berbagai atau banyak sekali sifat-sifat mulia. Dan ketidakikhlasan akan melahirkan atau memunculkan banyak sifat-sifat yang tercela. Namun secara global ana atau saya sebutkan bahwa keikhlasan adalah menentukan seorang itu selamat atau tidak selamat dari khasar. Amalan soleh atau sebuah amalan akan dikategorikan sebagai amalan soleh apabila mencocoki dan sesuai dengan bimbingan sunnah. Ini pun berbeda dari satu orang kepada orang yang lainnya. Sesuai dengan tingkat perbedaan keilmuan. Sesuai dengan perbedaan tingkat keilmuan. Semakin seorang banyak mengetahui sunnah Nabi, berilmu tentangnya, besar kemungkinan untuk amalannya semakin tepat. Lebih terselamatkan dari bid'ah, lebih terselamatkan dari mukhalafah-mukhalafah. Pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan. Baik akidahnya, ibadahnya, akhlaknya. Semakin seorang banyak mengetahui poin-poin itu, semakin besar kemungkinannya untuk terselamatkan. Kenapa saya katakan semakin besar kemungkinannya? Karena bisa saja seorang lebih banyak tingkat keilmuannya, namun dia tidak mendapatkan taufik untuk mengamalkannya. Tidak mendapatkan taufik untuk beramal dengannya. Dua poin ini menentukan sebuah perbuatan akan dikategorikan sebagai amal soleh atau tidak. Keikhlasan Di antara pengaruhnya melahirkan al-hirs, kesungguhan. Dan ini berbeda dari satu orang kepada orang yang lainnya, kesungguhan dan keseriusan. Karena mukmin itu berbeda tingkatannya satu dengan yang lainnya. Nabi kita berkata, al-mu'minul qawi ahabbu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minin dha'if. Seorang mukmin yang kuat, dijelaskan oleh para ulama, kuat dari sisi ketakwaannya, keimanannya, keilmuannya, kesungguhannya, termasuk juga setelah ini kekuatan fisiknya. Lebih baik dan lebih Allah cintai dibandingkan mukmin yang dhaif, yang lemah. Dhaif keilmuannya, dhaif semangatnya, dhaif kesungguhannya, dhaif. Nah, barakallahu fikum, upayanya, mujahadahnya berbeda satu dengan yang lainnya. Di majelis ilmu misalkan, berbeda satu orang dengan yang lainnya. Ada yang di majelis ilmu dia serius, nah, sungguh-sungguh. Ada yang sambil mengantuk, melemah. Ada beda satu dengan yang lainnya. Al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min adh-dha'if. Ada yang dalam ketika ta'lim dia serius menyiapkan alat rekam, mencatat di saat pelajaran, dia menyiapkan kitab yang diajarkan oleh al-ustaz, dia beli kitab, serius dia mencatat, menyimak. Nah, saat di majlis, ada yang berbeda di bawah itu. Al-mu'minu dha'if ini tidak lebih Allah cintai. Al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat, lebih Allah cintai. Kenapa? Karena al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat, enggak mudah roboh, enggak mudah patah semangat, tidak mudah untuk goyah karena tantangan-tantangan yang ada. Kokoh dia. Al-mu'minul qawi. Kita misalkan, ini anak kasih contoh apa yang sedang kita lakukan. Tadi kita melaksanakan sholat subuh. Berbeda tingkat kekuatan iman, kekuatan ikhlas, kekuatan khusyuk yang satu dengan yang lainnya. Walaupun kita berdiri sama di satu masjid, di satu saf, bersebelahan, dua hamba sama-sama merapatkan kakinya, tapi subhanallah berbeda kekuatan imannya, kekuatan khusyuknya, kekuatan ikhlasnya. Ditentukan antara lain dengan perbedaan tingkat keilmuan. Ketika seorang sedang sholat, dia memahami, mengerti maksud zikir-zikir yang dibacanya, berbeda dengan yang tidak faham maksudnya. Ketika dia mendengar atau membaca kalimat subhana rabbiyal a'la, yang satu faham makna subhana, ada yang fahamnya makna secara bahasa artinya maha suci Allah, lebih bagus dibandingkan yang tidak faham. Tapi yang faham maknanya lebih rinci, apa makna subhana, dijelaskan oleh para ulama, tanzihullah tabaraka wa ta'ala min kulli aibin wa naqs, wa isbatu ma yukhalifu dzalik, yaitu membersihkan Allah Subhanahu wa taala dan mensucikannya dari segala sifat aib dan menetapkan segala sifat lawan dari sifat aib tadi, yakni sifat kesempurnaan. Subhana. Faham bagaimana sikap aib yang ditimpakan kepada Allah, dinisbatkan kepada Allah oleh kaum Nasara, bahwasanya Allah itu memiliki anak. Bagaimana aib yang dinisbatkan oleh kaum musyrikin, yang mereka meyakini bahwa beribadah kepada Allah itu butuh wasait, butuh penghubung-penghubung. Bagaimana dia tahu aib dan kekurangan yang dinisbatkan oleh kaum atau ahlul bid'ah dari kalangan Mu'tazilah yang menafikan sifat-sifatnya. Dia tahu bagaimana aib yang dinisbatkan oleh kaum Asy'ariyah, Maturidiyah, yang menisbatkan kepada sifat-sifat Allah dengan ta'wil-ta'wil yang batil. Ketika dia bertasbih subhana rabbiyal azim, tahu maknanya. Berbeda tentunya dengan seorang yang sebatas tahu makna itu secara bahasa, alif bahasa. Keimanannya lebih kokoh. Al-mu'minul qawi. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Tentu uraian ringkas ini mengandung makna himbauan bagi kita. Mengandung makna terghib, pemberian semangat untuk kita berlomba-lomba menjadi al-mu'minul qawi. Tidak statis, tidak tetap, tidak ada perubahan, tidak ada peningkatan, tidak ada upaya. Nah, oleh karena itu Nabi menyatakan setelah itu, ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguhlah Anda dalam meraih atau mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk Anda, bermanfaat untuk akhirat Anda, bermanfaat untuk tingkat keimanan dan seterusnya. Ihris, kata Nabi. Keimanan ya, yang disebutkan dalam ayat illalladzina amanu, berpengaruh kepada tingkat al-hirs, kesungguhan. Tingkat kesungguhan. Antum sendiri bisa merasakan sekarang. Bisa merasakan bagaimana perbedaan di antara kita secara zahir, yang itu lahir dari perbedaan tingkat keimanan. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, dan mereka itu yang terselamatkan dari khasarah adalah orang-orang yang juga melakukan atau saling berwasiat dengan kebenaran. Substansi yang dia jadikan bahan wasiat, bahan nasihat, itu al-haq. Bukan perasaannya, bukan kepentingannya, bukan barakallahu fikum adat istiadat atau logikanya dan seterusnya. Al-haq. Al-haq di sini adalah Al-Quran was-sunnah. Itu substansi wasiat yang mereka lakukan di antara mereka. Nah, kembali lagi kepada ilmu untuk dapat mengetahui mana al-haq, mana bukan. Wa tawasaw bis-sabr, dan saling mewasiati dengan kesabaran untuk menjalani al-haq. Sabar. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Demikian nasihat ringkas di pagi hari ini sebagai mukaddimah untuk kajian kita yang akan kita lakukan dalam dua hari ini, dimulai dari nanti insyaallah. Semoga apa yang kita lakukan, kita amalkan, masuk dalam bagian إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Persiapkan diri kita semuanya untuk meraih illal ladzina amanu, yang akan melahirkan keseriusan, kesungguhan secara zahir dan batin. Persiapkan diri kita untuk benar-benar beramal saleh, amalan yang didirikan di atas dua pondasi penting: ikhlas karena Allah, tidak karena kepentingan apapun, dan mencocoki sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Persiapkan diri kita pula untuk saling menjalani at-tawasi bilhaq, saling mewasiatkan dengan kebenaran, dan tawasi bisabar, saling mewasiatkan untuk sabar, sabar menerima kebenaran, mengakui kebenaran, mengamalkan kebenaran. Banyak manusia tahu kebenaran tapi tidak sabar menjalani kebenaran. Banyak manusia disampaikan kepadanya al-haq, kebenaran, baik dalam bentuk ta'lim, al-haq itu tersampaikan padanya, ataupun dalam bentuk nasihat, tapi dia tidak sabar menjalaninya. Dia tidak bisa sabar dalam mengamalkan al-haq tersebut. Lebih condong dia mengikuti hawa nafsunya, gengsinya, emosinya, dan seterusnya. Tidak sabar menjalaninya. Maka persiapkan diri kita untuk menjalani empat permasalahan penting yang Allah sebutkan dalam ayat ini, demi kita selamat dari yang Allah sebutkan pada ayat pertama, innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia itu dalam kerugian. والله اعلم بالصواب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هؤلاء الحدادية إذا جرح جرح صغير يهلكونه، وإذا سقط لا يقوم يهلك، أي عندهم. وإذا تخيلوا أو افتروا عليه أنه أخطأ فلا بد أن يقوموا عليه. فهذا المنهج ليس إسلاميا ولا سلفيا ولا حتى إنسانيا، هذا وحش، منهج وحشي يفترس الناس ظلما وعدوانا، لا يفعله إلا أخس الوحوش وأقدرها. فهذا منهج مرفوض يا إخوة، منهج أنشئ للتفريق والتمزيق، بارك الله فيكم. انتهى كلامه. نعم إخواني في الله،
1: فالحدادية لسان حالهم يقول: ويل لمن أخطأ لا نقبل فيه توبة ولا رجوع. يا إخوتاه، الشرع يحرص على التقويم وإصلاح ما يمكن إصلاحه، فديننا دين الرفق واللين، ليس الدين الهدم والإسقاط، ما دام أنه يمكن العلاج والشفاء من تلك الأمراض. فتأملوا كيف صبر علماؤنا ومشايخنا الكبار على المخالفين، ونصحوا لهم مرارا سنوات طويلة وهم يحاولون التقويم حتى يحصل الإياس من رجوعهم وتوبتهم، فبعد ذلك يحذرون منهم ويحكمون عليهم بحسب مخالفاتهم. فالرفق عباد الله من أجمل الصفات التي تحلى بها هذا الإمام ربيع وإخوانه الأئمة النقاد. ولقد صدق أبو الفضل العراقي الحافظ حيث أنشد قائلا: لم أرى مثل الرفق في لينه، لم أرى مثل الرفق في لينه، أسرع للعذراء من خدرها، أسرع للعذراء من خدرها، من يستعن بالرفق في أمره، من يستعن بالرفق في أمره يستخرج الحية من جحرها، يستخرج الحية من جحرها. ومعنى هذا أن من استعمل الرفق في معاملة من يستحق الرفق فإنه يكون أسرع من المرأة البكر إذا أسرعت للاختفاء حياء من عيون الأجنبي. وهكذا يقتدر على إقناع المخالف فيطيع، كما يصعب استخراج الحيات إن دخلت جحرها، إن دخلت جحورها. فالشيخ سلمه الله وعافاه ووقاه كل سوء ومكروه اتصف بالرفق واللين مع من أخطأ، فإن كان الخطأ في أصول السنة وثوابت المنهج السلفي كرر النصح والبيان مرارا حتى يحكم المخالف على نفسه ويأبى الرجوع بعد ذلك فيحذر منه ويحكم عليه بما هو أهله. وأما إن كان الخطأ لا يتعلق بالأصول فإنه يأمر بالرفق والنصح بحسبه، لكن إن لم يكن ثم خطأ ولا انحراف إلا في نظر بعض الناس فحينئذ يأمر بالصلح والصبر على بعضنا البعض وينبه المخالفين على أن هذا من حظوظ النفس وعمل الشياطين في التفريق بين الإخوة. ولذا تراه يكرر على أبنائه شباب هذه الدعوة بضرورة التآخي والصبر على بعضهم البعض ما دام أن ليس ثم أصول فاسدة يدرج عليها أحد الطرفين. ثم قال بعد ذلك: أفضل، قال: وكل منهج يفرق ويمزق فهذه علامة واضحة عليه كالشمس أنه منهج مبتدع. ومن شأن منهج السلف التجميع على الحق جمع الكلمة ووحدة الكلمة، ومن شأن البدع التفريق. فإذا رأيت منهجا يصدع بالباطل ليس بالحق فهذا منهج باطل ومنهج مبتدع. انتهى كلامه حفظه الله. نعم إخواني، جاء في المثل: من لانت كلمته وجبت محبته، من لانت كلمته وجبت محبته. وكلنا إخواني في الله يعرف وربما يحفظ قول الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، إلى أن قال الله عز وجل: فيتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فالسحرة إخواني في الله يسعون إلى التفريق بين الزوج وزوجته، وبين الأخ وأخيه، وبين القريب وقريبه. وهؤلاء الحدادية يفرقون بين الناس. انظروا إلى هذا الإثم العظيم الذي حصل عند هؤلاء الحدادية، فإنهم يفعلون فعلا شنيعا، فعلا خبيثا. وهذا والله لا يذكرني بالحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. فذكر أحدهما فقال: إنه كان يمشي بالنميمة، فهذه النميمة أن ينقل الأول أو أن ينقل الرجل كلام الأول إلى الثاني بقصد التفريق والعكس، نعم يفعل هذا الفعل من أجل التفريق. فإخواني في الله، الله عز وجل أمرنا بالتآخي، ولا يخفاكم الآيات الواردة في هذا الباب: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، الآية. فينبغي علينا إخواني أن نراعي هذا الأمر، نراعي الائتلاف، وننظر أن الله عز وجل أمرنا بهذا الأمر، وينبغي علينا أن نراقب قلوبنا، فإن الشيطان كثيرا ما يقذف في القلب أمورا ليست بواقعة وليست بصحيحة، فينبغي علينا أن نراعي هذا الأمر. ولا يخفاكم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم، ليجري من ابن آدم مجرى الدم. فينبغي علينا أن نضيق على الشيطان مداخله، نضيق على الشيطان مداخله، فلا يجعل لنا على إخواننا شيء. وقد قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شيئا. هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحرص على تضييق مداخل الشيطان. وإننا والله لقد بلغنا ما وقع بينكم حفظكم الله، وتألمنا كما تألم كل سلفي على الأرض. لكن كما قال الشيخ وذكرنا كلامه حفظه الله تعالى الذي قرأناه، أنه قال: وأنا آمل من كل السلفيين في المملكة واليمن وغيرها، إلى أن قال: نتطلع إليه من إنهاء هذا الخلاف المقيت ودفنه وإعلان المحبة والتآخي. إخواني في الله، ينبغي علينا أن ننظر إلى الغاية. نحن كفريق يا إخوان، نحن كفريق ينبغي أن نتكاتف وأن نضع أيدينا في أيدي بعضنا. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله عز وجل إلى قومه وأمره أن يدعو إلى الله عز وجل، وفوق هذا لم يجعله الداعي الوحيد، بل جعل له وزراء وجعل له معينين، بل لقد حرص عليه الصلاة والسلام على أن يكون له معينين وزراء، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي بعثه الله من قبل إلا كان له حواريون وأصحاب. فهؤلاء الذين يعينونه ويقفون إلى جانبه هم الذين نصر الله عز وجل بهم هذا الدين. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يخبر عن بعض جهات العون، قال: إني لا أجد نفس ربكم من قبل اليمن، أي التنفيذ على المسلمين والإعانة. فهذا هو المطلوب المنشود، أن نتعاون على طاعة الله عز وجل، كون إخوة ونبذ ماذا الخلافات، ونبذ كذلك أي شيء يتعلق بهذا الأمر ما دام أن ليس بيننا أصول فافدة ولا منهج منحرف، وإنما قد تقع الخصومات في أمور شخصية فهذه نضعها جانبا، هكذا ينبغي أن نكون. وقد حرف الشيخ حفظه الله في كثير من جلساته وهو يناصح ويسعى في لم الشمل، وربما سمعتم أيضا بما وقع عندنا هنا في اليمن، فكذلك ما وقع عندكم وقع عندنا، والحمد لله أيضا تقاربت إن شاء الله تعالى القلوب وتركنا ذلك والحمد لله عز وجل. فالسنة تجمع على الحق وعلى الصواب، وأما البدع هي التي تفرق وهي التي تباعد بين القلوب. لذلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسمعنا كل خير عنكم، وأن يوفق الجميع إلى التآخي والتحابب وترك الخلاف الذي لا يأتي إلا بشر. فأسأل الله سبحانه في عليائه أن يجمع القلوب وأن يوحد الكلمة وأن يعيننا جميعا على طاعته سبحانه. وإننا نحبكم في الله، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في دار الكرامة الكبرى. إن ربنا سمع الدعاء، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
2: جزاك الله خير شيخنا، حبكم الله فيما أحببتنا فيه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الكلمة نافعة لنا السلفيين في إندونيسيا أولا، ولجميع السلفيين في أنحاء العالم، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. كما نسأله تبارك وتعالى يجعل هذه الكلمة سببا لجمع كلمة السلفيين عندنا في إندونيسيا على الحق والكتاب والسنة. فجزاكم الله خيرا على هذه الكلمة، جعلها الله في ميزان حسناتكم، وبارك الله فيكم.
1: آمين. الله يبارك.
2: سلام على بقية المشايخ في عدن.
1: إن شاء الله. الله يبارك.
2: نعم شيخ.
1: إيه الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ورحمة الله وبركاته.
2: الحمد لله، محاضرة dari فضيلة الشيخ أبي محمد صلاح كنتوش العدني حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه telah selesai menjelang waktu isya ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang kita dengar bersama ilmu yang bermanfaat, yang menambah iman kita dan takwa kita, serta amal soleh, serta menjadi sebab ampunan bagi segala kekurangan dan kesalahan kita semuanya. Insyaallah selepas salat Isya biiznillah pukul 19.15 akan disampaikan terjemah dalam bahasa Indonesia oleh Ustazuna Al-Ustaz Ruwaidzi hafizahullahu taala. Sampai kita berjumpa dalam bagian kedua biiznillah taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. وأشهد محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. الحمد لله, kita semua telah mendengarkan muhadharah dari Al-Syeikh Abu Muhammad Salah Qantush Al-Adani Hafizahullah Ta'ala tentang pelajaran berharga dari kesungguhan Al-Syeikh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala di dalam memupuk persatuan serta upaya untuk meninggalkan perpecahan dan perselisihan. Al-Syeikh Abu Muhammad Salah Qantush Hafizahullah, setelah beliau menyampaikan mukaddimah, kemudian beliau berkata, pada permulaan pertemuan ini, yang aku memohon kepada Allah Al-Azim Rabbal Arshil Karim, agar Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan barakah pada pertemuan kita kali ini dan mencurahkan barakah pula bagi siapa saja yang terlibat atas terselenggaranya acara yang mulia ini. Aku memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas terselenggaranya muhadharah ini, walaupun tempat kita berjauhan. Dan ini tentu tidak berpengaruh sama sekali bagi kedekatan hati kita semua. Walaupun jarak kita berjauhan, namun hati-hati kita saling dekat, yang penuh dengan kecintaan kepada kalian semua, wahai ikhwani fillah, fi hadhil bilad at-tayyibah, bilad Indonesia. Saudara-saudaraku fillah, di negeri Indonesia yang mulia ini. Terkhusus saudara-saudaraku yang kokoh di atas prinsip as-salafus salih di Ma'had Minhajul Athar di kota Jember yang terletak di provinsi Jawa Timur, semoga Allah menjaganya, serta para pengasuh, para pengurus di Ma'had ini. Demikian pula seluruh saudara-saudara kami Salafiyin di negeri yang semoga Allah curahkan barakah padanya, dan seluruh saudara-saudaraku di negeri-negeri kaum muslimin. Sungguh demi Allah, aku benar-benar berbahagia dapat berkomunikasi dengan antum semua, walaupun hanya dengan telepon. Kami memohon kepada Allah Al-Aliyyil Qadir agar Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar memberikan kemudahan bagi acara kita ini. Dan sungguh demi Allah, kami bersaksi kepada Allah العظيم رب العرش الكريم dan mempersaksikan kepada para malaikatnya yang mulia serta mempersaksikan kepada yang hadir di majelis ini dari kalangan manusia ataupun dari kalangan jin dan siapa dan apa saja yang Allah kehendaki dari makhluk, sungguh kami mencintai kalian semua karena Allah. Dan kami senantiasa berdoa kepada Allah Al-Karim agar senantiasa mencurahkan ridhanya yang terbesar untuk kalian semua. Inna Rabbana sami'a du'a. Amma ba'd. Faya ikhwata, sallamakum Allah wa afakum. Wallahu kullu su'in wa makruh. Wahai saudara-saudaraku yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keselamatan kepada kalian semua dan menjaga kalian semua dari berbagai kejelekan dan hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak asing bagi kalian semua apa yang telah dilakukan oleh a'immatus sunnah dan para ulama kibar dari sebuah kewajiban yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan atas mereka berupa dakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan al-ihtimam bi ahwalil muslimina fil alami ajma' dan perhatian terhadap kondisi kaum muslimin di dunia secara keseluruhan. Bagaimana tidak? Mereka adalah pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan amanah pada pundak-pundak mereka untuk memikul agama ini. Mereka adalah orang-orang yang berhak untuk menyandang amanah tersebut. Dan mereka pula adalah orang-orang yang Allah pilih dan Allah khususkan untuk mengemban amanah tersebut. Di antara para a'immah tersebut di zaman kita ini adalah Al-Imam Rabi' bin Hadi bin Muhammad Umair Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, seorang alim Rabbani yang Allah subhanahu wa ta'ala telah jadikan beliau sebagai seorang ulama besar yang sangat bermanfaat bagi umat ini. Sampai-sampai kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai kecintaan kepada beliau hafizahullahu ta'ala menjadi tanda atas kesalafiyahan seseorang. Dan kebencian kepada beliau hafizahullah ta'ala sebagai tanda atas kebid'ahan bagi pembenci beliau. Sungguh benar apa yang telah dikatakan oleh Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, alamatu ahlil bid'ah al-waqi'atu fi ahlil athar. Tanda, alamat ahlul bid'ah adalah celaan mereka terhadap ahlul athar, terhadap orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Athar ini adalah athar yang sahih yang telah diriwayatkan oleh banyak dari para ulama, di antaranya adalah Al-Lalikai dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnati wal jamaah. Atas dasar itu, maka sungguh al-imam Rabi' sallamahullahu wa hafizah, beliau pada hari ini menjadi tolak ukur sebagai mihnah bagi kaum muslimin. Tolak ukur siapa saja yang mencela beliau atau merendahkan beliau, maka sungguh dia telah jauh dari sunnah. Dan barang siapa yang mencintai beliau, maka sungguh orang tersebut adalah orang yang cinta dengan sunnah dan berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami memohon kepada Allah Al-Azim agar ia senantiasa memenangkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dengan keberadaan beliau. Dan kami memohon kepada Allah agar Allah jadikan beliau sebagai penolong bagi sunnah. Dan agar Allah jadikan beliau sebagai sesuatu yang mencekik di leher-leher al-mubtadi'ah secara keseluruhan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa para ulama dan thullabul ilm mereka benar-benar menghormati para ulama. Dan di antara ulama yang terkemuka yang dihormati Al-Syeikh Al-Imam Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, peran beliau sangat besar di dalam dakwah ini, di dalam menyelesaikan problem umat, terkhusus problem salafiyin. Hingga tidak dipungkiri, kesungguhan beliau, perjuangan beliau di dalam dakwah dan persatuan umat ini disyukuri oleh raja-raja dan pemimpin-pemimpin dunia. Di antaranya adalah apa yang terjadi di negeri Aljazair. Kejadian yang luar biasa menimpa negeri itu sekitar tahun 90-an. Terjadi peristiwa yang menghancurkan negeri tersebut. Maka dengan pertolongan Allah, kemudian peran para ulama terkhusus beliau Syekh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah dapat terselesaikan problem tersebut. Perjuangan beliau sangat bermanfaat bagi keberlangsungan negara Aljazair di masa itu. Walillahil hamdu wal minnah. Demikianlah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Perjuangan beliau, kesungguhan beliau di dalam mempersatukan umat Islam dan di dalam mencegah serta mengobati mereka dari berbagai perselisihan dan perpecahan benar-benar nyata dan dirasakan oleh salafin khususnya di banyak negeri. Maka kita insya Allah pada pertemuan ini akan menyampaikan beberapa contoh dari kesungguhan beliau di bidang ini. Semoga apa yang kami sampaikan dalam pertemuan ini mendatangkan banyak kebaikan. Bagi yang hadir dan juga bagi yang mendengarkan. Inna Rabbana sami'ud du'a. Di antara yang akan kami pilih untuk kami bacakan nasihat wasiat dari Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah adalah apa yang pernah beliau sampaikan kepada kaum muslimin, kepada salafiyin di negeri Perancis. Qala hafizahullahu ta'ala, laqad adraktu ana wa adraka ghairi anna hunaka tayyaraini qad daraba ad-da'wata as-salafiyyah fi samimiha. Aku dan juga selainku benar-benar telah mendapati bahwa di sana ada dua ancaman yang telah memukul dakwah salafiyah pada jantungnya. Yang pertama adalah ancaman dalam bentuk asyiddah wal ifrat, sikap berlebihan, sikap keras di dalam agama. Dan ancaman yang kedua adalah al-lin az-za'id 'anil masyru' wat-tafriid. Ancaman yang kedua adalah sikap lemah yang berlebihan yang telah keluar dari apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Sikap bermudah-mudahan di dalam menjalankan agama ini. Keduanya, baik sikap keras atau sikap berlebihan di satu sisi. Di sisi yang lain, sikap lembek, sikap bermudah-mudahan. Kedua-duanya benar-benar dapat merusak dakwah salafiyah. Dan hampir-hampir keduanya tidak menyisakan dari salafiyin terkena, tertimpa salah satu dari dua ancaman yang berbahaya itu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan masing-masing dari al-ifrat wa tafrit. Jika berlebihan di dalam agama ini melebihi batas-batas yang telah Allah tentukan, demikian pula sikap bermudah-mudahan sehingga banyak hal-hal yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan tidak tercapai oleh karena sikap bermudahan tersebut. Pada keduanya terdapat mudarat yang banyak dan juga kejelekan-kejelekan. Yang Allah syariatkan bagi umat ini adalah sikap at-tawassut wal-i'tidal, sikap pertengahan, sikap adil. Wadhalika huwa siratullahil mustaqim. Sikap tersebut adalah jalan Allah yang lurus, yang Allah subhanahu wa ta'ala telah perintahkan kita semua agar mengikutinya. Karena padanya terdapat kebaikan yang sangat banyak dan kebahagiaan yang luar biasa, serta keselamatan dari berbagai kehancuran. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala berkata dalam wasiatnya terhadap salafiyin di Perancis ini, ketika aku melihat bahaya dari dua ancaman tersebut, maka aku sampaikan beberapa nasihat kepada syabab salafi di setiap tempat. Dan aku berharap nasihat tersebut mendapat sambutan dan dapat diterima oleh ikhwan, saudara-saudara kami, anak-anak kami, dan orang-orang yang kami cintai dari kalangan salafiyin. Nasihat tersebut betul-betul menekankan agar pemuda-pemuda salafi berjuang dan berusaha meninggalkan berbagai perpecahan dan perselisihan, serta bahu-membahu untuk saling bersaudara karena Allah, saling mencintai karena Allah, dan saling bersikap lemah lembut sesama mereka, mengedepankan al-hikmah, sikap bijak, dan al-maw'idhatul hasanah, pembelajaran-pembelajaran yang baik, nasihat-nasihat yang indah bagi siapa saja yang terjatuh pada kesalahan. Wa inni la'u'akkidul an, dan sungguh saat ini aku menekankan kembali nasihat-nasihat tersebut, dan aku hasung mereka semua untuk bersegera, bersungguh-sungguh dan jujur di dalam meninggalkan perselisihan dan sebab-sebabnya, serta mengganti semua itu, mengganti perselisihan dan sebab-sebabnya dengan saling bersaudara dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Aku dan seluruh salafiyin berharap, baik yang ada di Saudi Arabia, di Yaman, dan yang lainnya, berharap dapat mendengar apa yang terjadi telah selesai. Perselisihan yang terjadi ini harapannya segera terselesaikan dan terkubur, serta kami ingin mendengar munculnya atau tampaknya al-mahabbah, kecintaan, saling bersaudara sesama salafiyin, serta fokus untuk menuntut ilmu, al-ilmu nafi', dan beramal saleh, dan at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kemudian dari lebih dari itu, bersungguh-sungguh di dalam menyebarkan dakwah yang mulia ini, menampakkan keindahan dakwah salafiyah ini, baik dalam hal akidah, manhaj maupun akhlak. Wahai saudaraku, aku berharap agar kalian semua berusaha untuk meninggalkan dan menyelesaikan fitnah yang ada, menghilangkan sebab-sebabnya, serta benar-benar mewujudkan apa yang dikehendaki dalam Islam dari persaudaraan, saling mencintai, saling menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Ini semua harapan kami dapat menggantikan posisi perpecahan yang selama ini terjadi, terkhusus di medan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala ini. Akhi, wahai saudaraku, akaid bukanlah terjadi dalam permasalahan akidah, bukan pula dalam permasalahan usul dakwah, bukan pula dalam permasalahan manhaj. Akan tetapi perselisihan yang terjadi adalah qila wa qal. Perselisihan yang terjadi adalah permusuhan serta saling debat terkait orang-orang yang mereka berlebihan di dalam memuliakannya, dalam kondisi mereka tidaklah sampai pada martabat talabatul ilmi. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala benar-benar mewujudkan apa yang diharapkan oleh semuanya dari jam' kalimat salafiyin, bersatunya kalimat salafiyin, persatuan hati-hati mereka dan ruh-ruh mereka di atas al-haq wal huda, di atas kebenaran dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian nasihat Al-Allamah Rabi' Al-Madkhali hafizahullahu taala terhadap untuk salafiyin di negeri Perancis. Naam, kemudian Syekh Salah memberikan ta'liq, ikhwani, ini adalah di antara kesungguhan dan perjuangan Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah di dalam upaya beliau untuk mempersatukan salafiyin dan mencegah serta mengobati terjadinya perselisihan dan perbedaan mereka. Mentranskrip nasihat beliau yang lainnya, dan insyaallah nasihat ini tidak panjang, namun aku lakukan sedikit perubahan agar lebih difahami. Berkata Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, wa ana unasihuhu wa kadha wa as'a wa as'a wa as'a. Aku berusaha terus untuk menasihatinya dan berupaya serta berupaya. Kemudian Syekh Salah memberikan ta'liq, kami bersaksi atas kesungguhan beliau hafizahullahu ta'ala di dalam memberikan nasihat-nasihat yang sangat berharga terhadap kaum muslimin. Sangat banyak upaya yang beliau lakukan dalam memberikan nasihat-nasihat serta bimbingan. Bagaimana tidak? Itulah yang benar-benar memenuhi kalbu beliau hafizahullah ta'ala. Sangat besar harapan beliau agar kaum muslimin bersatu. Dan sungguh Rasul alaihi salatu wassalam beliau adalah teladan dalam hal ini. Sebagaimana sabda beliau alaihi salatu wassalam, "Mathali kamathali rajulin istauqada naran." Perumpamaan antara aku laksana seorang yang menghidupkan api. "Falamma adha'at ma haulaha," ketika api tersebut menyinar yang di sekelilingnya, menjadilah hewan-hewan yang berterbangan mendekat ke sumber api tersebut hingga jatuh ke dalam api tadi. Dan seorang yang menyalakan api tersebut berupaya untuk menghalau binatang-binatang serta serangga yang mendekat ke api tersebut agar tidak terjatuh dalam api dan binasa. Maka itulah aku, perumpamaan, permisalan antara aku dan kalian. Aku berusaha untuk memegang bagian belakang dari kalian, melindungi kalian, menjaga kalian untuk masuk ke dalam an-nar, sementara kalian berusaha untuk masuk ke dalamnya. Demikianlah perjuangan Rasul alaihi salatu wassalam yang sangat cinta terhadap umatnya. Perjuangan beliau alaihi salatu wassalam untuk menyelamatkan umatnya dari an-nar sangat besar, seiring dengan kuatnya keinginan umat untuk masuk ke dalam an-nar tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah. Dan kita perhatikan dari perjalanan hidup Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Beliau senantiasa berusaha, berupaya dan terus berupaya memberikan nasihat-nasihatnya kepada orang-orang yang patut untuk diberikan nasihat. Kemudian Asy-Syaikh Rabi' melanjutkan nasihatnya. "A'rifu annahu mukhti." Aku tahu bahwa dia salah. La syak, tidak ragu lagi bahwa dia salah. Akan tetapi aku berusaha untuk mengobatinya. Aku tegaskan, "Alladzi yukhti' yu'alaj." Orang yang salah, maka sepatutnya dia dibimbing, dia diobati, dia dibimbing. Orang yang sakit, apabila dia jatuh, maka kita bawa dia ke rumah sakit. Tidak kemudian justru kita binasakan. Tidak kemudian kita membunuhnya. Tidak. Lalu Asy-Syaikh Salah memberikan ta'liq. Ini merupakan sikap lemah lembut yang ada pada para ulama kita, yang mereka adalah orang-orang yang mewarisi ilmu warisan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan sungguh sikap lemah lembut ini adalah sikap yang luar biasa pengaruhnya dalam kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau bersabda, "Idza arada Allahu 'azza wa jalla bi ahli baitin khairan, adkhala 'alaihim ar-rifqa." Jika Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla menghendaki kebaikan pada sebuah keluarga,

Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha lemah lembut dan mencintai sikap lemah lembut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan terhadap sikap lemah lembut apa yang Allah tidak memberikan pada sikap keras. Di sini Rasulullah alaihi salatu wassalam benar-benar menegaskan tentang kedudukan sikap lemah lembut. Pada suatu hari terjadi sebuah peristiwa di masa Nabi alaihi salatu wassalam. Didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang terbukti meminum minuman keras. Fa'amara bi darbihi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar dia dihukum, agar dia dipukul sebagai hukumannya. Kata sahabat Abu Hurairah, di antara kami ada yang memukul dengan tangannya. Wa minna man yadribuhu bi na'lihi. Di antara kami pula ada yang memukul dengan sandalnya. Wa minna man yadribuhu bi tsaubihi. Dan dari kami pula ada yang memukulnya dengan pakaiannya. Maka ketika telah selesai proses penegakan hukum terhadap pemabuk tadi, lalu dia pergi, berkatalah seseorang, "Malahu akhzahullah. Malahu akhzahullah." Sebuah ungkapan yang jelek, mendoakan kehinaan dan memastikan bahwa dia dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La takunu 'auna syaitan 'ala akhikum." Janganlah kalian menjadi penolong syaitan terhadap saudara kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di sini kita perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangani permasalahan ini dengan sangat bijaknya. Yang pertama, beliau perintahkan agar hukuman syar'i ditegakkan kepada pemabuk tadi. Agar supaya dia tidak mengulangi perbuatan tersebut dan agar lebih terdorong untuk melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Harapannya penegakan hukum terhadapnya memberikan efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi dan kembali menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di waktu yang sama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada sahabatnya yang berlebihan di dalam menyikapi seorang yang mabuk tadi dengan mendoakan kehinaan dan yang semisalnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan jangan sampai ucapan yang ia ucapkan tersebut kemudian terdengar oleh orang tadi, justru menimbulkan sikap tidak suka dan semakin terdorong untuk melakukan kemaksiatan yang telah ia kerjakan tersebut. Oleh karena itu beliau katakan, "Wala takunu 'auna syaitan 'ala akhikum." Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, kelompok Al-Haddadiyah, kelompok Al-Haddadiyah,

0: ada dia. Mereka ini termasuk kelompok yang ekstrim, yang berlebihan di dalam menyikapi orang-orang yang terjatuh dalam kesalahan dalam pandangan mereka. Mereka ini mewarisi akhlak kaum Khawarij. Bukankah orang-orang Khawarij mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar di bawah dosa syirik? Orang-orang Al-Haddadiyah demikian pula adanya. Mereka sangat keras di dalam menyikapi orang-orang yang dianggap salah oleh mereka ini. Oleh karena itu, Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala, beliau melanjutkan dalam wasiatnya. Haula'il Haddadiyah, mereka, orang-orang Haddadiyah ini, apabila melihat seorang yang terluka dengan luka yang kecil, yuhlikunahu, justru mereka membinasakan orang tersebut. Apabila melihat orang yang jatuh, sakit, tidak berusaha untuk menolongnya, justru dibinasakan oleh mereka. Wa idza takhayyalu aw iftaru alayhi annahu akhta la budda an yamut aw yuhlak. Apabila kelompok atau orang-orang Al-Haddadiyah ini menilai, memvonis seseorang bahwa orang tersebut salah, maka dalam benak mereka orang tersebut harus mati atau harus dibinasakan. Hada manhajun laisa islamiyan wala salafiyan wala hatta insaniyan. Manhaj mereka ini bukan manhaj Islam, bukan manhaj salafi, bahkan bukan manhaj manusiawi. Hada wahsyi, manhajun wahsyi, yaftarisun nasa zulman wa udwana, la yaf'aluhu illa akhassun nufus wa aqdharuha. Ini adalah sikap yang liar, manhaj yang liar, yang memangsa manusia dengan kezaliman dan permusuhan. Tidaklah melakukan perbuatan ini kecuali orang-orang yang memiliki jiwa rendahan dan yang paling jelek. Fahada manhajun marfudun. Ya ikhwah, manhaj seperti ini adalah manhaj yang tertolak. Manhaj unsi'a litamziqi wa tafriq. Manhaj yang didirikan dalam rangka untuk memecah belah, dalam rangka untuk perpecahan. Barakallahu fiikum. Kemudian di sini Syekh Salah memberikan ta'liq. Al-Haddadiyah lisan halihim mengatakan, Al-Haddadiyah dalam praktek kenyataan mereka menampakkan bahwa wailul liman akhta'a, celakalah orang yang telah melakukan kesalahan. Kami tidak menerima taubat darinya, kami tidak menerima maafnya. Padahal syariat yang mulia ini, syariat Islam, benar-benar antusias untuk melakukan at-taqwim, untuk melakukan pelurusan, untuk melakukan bimbingan dan pembinaan, agar yang salah dapat kembali kepada kebenaran, agar yang salah dapat bertobat, rujuk dari kesalahan, dan berjalan di atas jalan kebenaran. Adapun Al-Haddadiyah yang ada pada benak mereka adalah harus dijatuhkan. Maka ini bukanlah dari syariat Islam yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Di dalam Islam, selama masih bisa untuk dinasihati, masih bisa untuk ditangani, masih bisa dibimbing, maka itulah yang ditempuh. Dan inilah yang dilakukan oleh para ulama kita, para ulama kibar, a'immatus sunnah. Inilah yang mereka tempuh. Inilah yang mereka lakukan. Nasihat demi nasihat mereka lakukan. Bimbingan demi bimbingan mereka arahkan. Hingga pada saatnya, manakala sudah tidak lagi bermanfaat nasihat dan bimbingan, sudah putus asa, tidak memungkinkan lagi adanya ruang untuk bisa menyadarkannya, dan di sisi lain berbahaya bagi umat, ditegakkanlah tahzir terhadap orang-orang tersebut sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita mengetahui bahwa Al-Allamah Rabi' bin Hadi hafizahullah ta'ala benar-benar nampak sikap lemah lembut beliau. Beliau dakwah benar-benar mengedepankan hikmah, benar-benar mengedepankan ar-rifq, lemah lembutan. Sebagaimana yang sudah kita saksikan di dunia ini, apa yang telah beliau tangani. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Abul Fadl Al-Iraqi dalam salah satu untaian syairnya. Lam ara mithla rifti fi linihi akhraja lil azra'i min khidriha man yasta'in bir rifqi fi amrihi yastakhrijul hayyata min juhriha. Aku tidak melihat seperti sikap lemah lembut dalam hal keluasannya. Sikap ini bisa lebih mengeluarkan, memungkinkan bisa mengeluarkan seorang gadis yang ada dalam pingitannya. Barang siapa yang menggunakan sikap lemah lembut pada urusan yang dia jalani, niscaya dia bisa mengeluarkan ular dari liangnya. Ungkapan ini menggambarkan tentang ampuhnya sikap ar-rifq di dalam menyelesaikan masalah yang sulit atau yang rumit. Seorang wanita yang berada dalam pingitannya, seorang gadis yang sedang dipingit, sulit baginya untuk keluar rumah. Karena dia benar-benar dalam pingitan. Namun, tidak menggambarkan ampuhnya sikap ar-rifqu di dalam menyelesaikan masalah, seakan-akan gadis yang dalam pingitan tersebut yang hakikatnya sulit untuk bisa keluar dengan sikap ar-rifq, dia pun akhirnya bisa untuk keluar, terbawa untuk keluar. Demikian pula perumpamaan berikutnya, ular yang berada dalam liangnya sebagai tempat persembunyian dan keamanan bagi dirinya, sulit untuk bisa keluar. Namun karena ampuhnya sikap ar-rifq, sampai-sampai digambarkan kalaupun sekiranya untuk mengeluarkan ular dari liangnya dia pun bisa. Ini merupakan bait-bait ungkapan tentang keutamaan sikap ar-rifq, dan sikap ar-rifq atau lemah lembut ini benar-benar dapat membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang dianggap sulit ataupun berat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu, Asy-Syaikh melanjutkan dalam nasihatnya. Wa kullu manhajin yumazziku wa yufarriku fahada alamatun wadihatun alaihi kasyams annahu manhajun mubtada. Maka setiap manhaj yang memecah belah, yang menghancur leburkan ukhuwah, maka ini merupakan tanda yang sangat jelas baginya, seperti jelas atau terangnya matahari, bahwa manhaj ini adalah manhaj yang bid'ah. Karena min sya'ni manhaj salaf, karena di antara peran manhaj as-salaf adalah menyatukan kaum muslimin di atas al-haq. Jam'ul kalimah wa wahdatul kalimah, menyatukan kesatuan kaum muslimin. Dan di antara peran bid'ah adalah perpecahan. Fa idza ra'aita manhajan, maka jika engkau melihat sebuah manhaj yang menonjolkan kebatilan, maka ketahuilah bahwa manhaj tersebut bukan manhaj yang benar. Dia adalah manhaj yang batil, manhaj yang bid'ah. Barakallahu fikum. Adapun ta'liq beliau hafizahullah ta'ala, di sini Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala mengingatkan kepada kita untuk mengedepankan sikap ar-rifq wal-lin, sikap lemah lembut di dalam menghadapi orang yang terjatuh dalam kesalahan. Baik kesalahan itu berkaitan dengan al-usul wal-manhaj as-salafi, lemah lembut di dalam memberikan pemahaman kepadanya, menunjukkan kesalahan-kesalahan yang ia terjatuh padanya terkait prinsip-prinsip manhaj. Harapannya dia sadar dengan sendirinya, dengan adanya bimbingan-bimbingan tersebut, hingga pada saatnya ketika telah banyak nasihat yang disampaikan dalam waktu yang cukup dan dirasa berat orang tersebut untuk menerimanya, serta pengaruhnya terhadap kaum muslimin sangat besar, mudaratnya sangat besar, maka barulah di situ ditegakkan tahdzir sebagai pembentengan kaum muslimin dari bahayanya. Bisa jadi kesalahan tersebut la yata'allaqu bil usul wal manhaj as-salafi, bisa saja kesalahan itu tidak berkaitan dengan usul dan manhaj as-salafi. Maka yang seperti ini senantiasa terus dilakukan nasihat, dilakukan arahan dan bimbingan, dan kebiasaan para ulama ketika kesalahan tersebut tidak berkaitan dengan al-usul dan al-manhaj as-salafi, kemudian menimpa sekian pihak dari kaum muslimin, dari salafiyin, para ulama, kebiasaan mereka adalah mengislah, menegakkan sulh di antara mereka untuk berdamai, untuk saling mengevaluasi diri. Karena seringkali pemicunya adalah kepentingan-kepentingan pribadi. Pemicunya adalah peran syaitan di dalam menghidupkan api permusuhan di antara mereka. Seringkali mereka memberikan nasihat untuk saling bersabar, untuk saling menahan diri, untuk menegakkan persatuan dan kesatuan, serta meninggalkan perpecahan. Kemudian beliau lanjutkan, dalam sebuah mathal disebutkan, dalam sebuah perumpamaan atau peribahasa Arab disebutkan, man lanat kalimatuhu wajabat mahabbatuhu. Barang siapa yang ucapannya lembut, maka wajib untuk terwujud kecintaan padanya. Artinya, seorang yang tutur katanya baik, seorang yang lemah lembut dalam ucapan dan perbuatannya, maka dia pun akan dicintai oleh banyak orang. Dan ini tentu disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wattaba'u ma tatlu asy-syayatin 'ala mulki Sulaiman, hingga firman Allah Subhanahu wa taala, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Mereka mengikuti apa yang telah dibacakan oleh syaitan, hingga firman Allah Subhanahu wa taala, mereka mempelajari dari keduanya, Harut dan Marut, sihir yang memisahkan antara seseorang dengan istrinya. Kaitannya di sini adalah kelompok Al-Haddadiyah, peran mereka di dalam memecah belah umat sangat besar. Apa yang mereka lakukan di dalam mengadu domba kaum muslimin, memecah belah persatuan kaum muslimin, sangat nyata. Hal ini mengingatkan kita akan sabda Rasul alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasul alaihi salatu wassalam pernah melewati dua buah kuburan. Faqala innahuma yu'adzaban, وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ بَلَا إِنَّهُ كَبِيرٌ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ. Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati dua buah kuburan, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menegaskan sungguh keduanya sedang diazab, dan tidaklah mereka berdua itu diazab, disiksa, disebabkan perbuatan yang dianggap besar oleh keduanya. Bala innahu kabir, padahal sungguh perbuatan itu adalah perbuatan yang besar. Adapun salah satu dari keduanya, dia di masa hidupnya yamshi bin namimah. Di masa hidupnya dia melakukan perbuatan an-namimah. Hidupnya dipenuhi dengan namimah, mengadu domba. Menukil ucapan seseorang kepada pihak yang lainnya dalam rangka untuk memecah belah antara keduanya. Dan ini sungguh perbuatan yang tercela. Allah subhanahu wa ta'ala sungguh memerintahkan kita semua untuk saling bersaudara dan menjauhi perpecahan. Sebagaimana di dalam Al-Quranul Karim, Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'u wa la tafarraku. Dan berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah. Wa la tafarraku, dan janganlah kalian berpecah belah. Maka wajib bagi kita semua untuk benar-benar berupaya semaksimal mungkin melakukan upaya-upaya persatuan. Wajib bagi kita semua untuk mengatur dan mengkondisikan kalbu-kalbu kita. Karena tidak dipungkiri syaitan seringkali meletupkan pada kalbu-kalbu kita hal-hal yang hakikatnya tidak terjadi. Kemudian dengan itu muncullah praduga, muncullah prasangka dan penilaian-penilaian buruk kepada pihak tertentu. Ini sangat berbahaya sekali. Rasulullah SAW mengingatkan kita, inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan berjalan pada tubuh ibnu Adam pada aliran darahnya. Hal ini disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam ketika beliau bersama sang istri di saat i'tikaf, dijenguk oleh istri beliau Ummul Mukminin Safiyyah. Ada dua orang yang melintas. Kemudian orang tersebut dipanggil oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Lalu disampaikan bahwa dia adalah Safiyyah, istri beliau. Kemudian dua orang sahabat tersebut mengatakan, kami tidaklah mengira atau berburuk prasangka kepada engkau sedemikian rupa. Lalu Rasulullah alaihi salatu wassalam menegaskan, benar-benar aku sangat khawatir. Syaitan, laqad khasyitu ayyaghdhu fi qulubikum asyaitan. Aku sungguh khawatir syaitan meletupkan, menancapkan pada kedua hati kalian berdua sesuatu. Karena syaitan berjalan pada tubuh manusia pada aliran darahnya. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Asy-Syaikh Rabi, beliau adalah ulama kita yang benar-benar mengharapkan pada salafiyin semuanya untuk benar-benar menjauhkan perpecahan. Menginginkan kepada seluruh salafiyin untuk bersatu. Dan sampai kepada kami apa yang terjadi pada kalian. Perpecahan, perselisihan yang terjadi pada kalian. Sungguh, kata Syekh Shalah, kami bersedih atas apa yang kami dengar. Sementara Al-Allamah Rabi benar-benar mengharapkan dari kita semua persatuan dan menjauhkan segala bentuk perpecahan. Kita semua laksana tim, laksana satu tim yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan, saling mengokohkan, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Bukankah Rasul alaihi salatu wassalam beliau diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaumnya dan diperintah oleh Allah untuk berdakwah di jalan Allah. Namun beliau tidak seorang diri. Bahkan beliau memiliki pembantu-pembantu dari para sahabat yang mengemban dakwah di jalan Allah tersebut. Sebagaimana sabda beliau alaihi salatu wassalam, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyuna wa ashab." Tidaklah ada seorang nabi yang Allah utus sebelumku pada sebuah umat, melainkan dia memiliki dari umatnya hawariyun, orang-orang dekat yang membelanya, wa ashab, dan teman-teman. Maka demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita tahu bahwa beliau alaihi salatu wassalam dibantu oleh para sahabat yang mulia di dalam menjalankan dakwah ini. Sahabat-sahabat yang benar-benar sangat setia kepada beliau alaihi salatu wassalam. Demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Inni la ajidu nafsa rabbikum min qibalil Yaman." Sungguh aku telah mendapati nafas Rabb kalian dari sisi, dari arah negeri Yaman. Yang dimaksud di sini adalah al-i'anah wa ta'awun, bantuan dan at-ta'awun, serta meninggalkan berbagai perselisihan, serta meninggalkan berbagai perselisihan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dari sini semua sudah sepatutnya bagi kita untuk bergandeng tangan, untuk saling menolong, saling membantu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Saling bersatu, saling bersaudara, dan meninggalkan berbagai perselisihan dan perpecahan. Selama tidak ada di sana manhaj yang menyimpang. Kita teringat bagaimana perjuangan Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali dalam hal ini. Luar biasa perjuangan beliau di dalam membimbing umat untuk senantiasa tolong menolong, bantu membantu di atas kebajikan dan ketakwaan, bersatu di atasnya, dan meninggalkan berbagai perselisihan dan perpecahan. Kita pun sama di negeri Yaman, mengalami seperti apa yang antum alami. Namun alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada kami untuk bersatu kembali. Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, telah satukan hati-hati kami. Oleh karena itu, marilah kita semua berusaha untuk menjaga nikmat ukhuwah,
1: dan terlebih nikmat sunnah yang di atasnya kita bersatu dan menjauhkan diri dari al-bid'ah, karena sungguh kebid'ahan itu dapat memecah belah kita semua. Kami ingin mendengar hal-hal yang menyejukkan di hati terkait antum semua yang ada di Indonesia ini. Kami ingin mendengar bahwa kalian semua bersaudara. Kalian semua bersatu di atas al-haq. Kalian semua selesai dari perselisihan dan perpecahan. As'alullah, aku memohon kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan kalbu-kalbu kita dan menyatukan kalimah kita serta menjauhkan kita semua dari perselisihan dan perpecahan. Kami mencintai kalian semua fillah, karena Allah, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kami dan antum semua di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah apa yang dapat kami terjemahkan dari muhadharah Al-Syeikh Abi Muhammad Salah Kentush Al-Adani hafizahullah ta'ala. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Afwan, bagaimana tuntunan Islam yang benar bagi para ummahat atau akhawat dalam berpakaian, terkait kaos kaki, sarung tangan, dan lain-lain? Penting diingatkan kepada para ummahat, pada dasarnya wanita itu aurah. Rasulullah menyatakan al-mar'atu aurah idza kharajat istashrafaha syaitan, bahwa wanita itu adalah aurat jika dia keluar rumah, dia dibisikin oleh syaitan seolah-olah penampilannya adalah indah, kamu indah, kamu cantik, sehingga tambah bergaya. Itu pada dasarnya wanita yang lemah. Karenanya syariat membatasi, mengatur cara berpakaian wanita, mulai dari bentuknya, kemudian ukurannya, jenis kainnya, dibimbingkan berdasarkan fatwa dan nasihat para ulama. Antara lain, kain yang dipakai untuk baju wanita tidak dengan warna yang gemerlap, tapi warna-warna gelap seperti hitam atau coklat tua, abu-abu dan semisalnya. Apa harus hitam? Tidak dalil, tidak ada dalil yang mengharuskan warna hitam. Cuma kebanyakan kaum wanita dan para suami yang menjaga istrinya lebih senang warna hitam, karena itu yang paling minim, paling sedikit fitnahnya dibandingkan warna-warna lain, walaupun itu warna gelap. Sehingga dengan ini dinasihatkan kepada seluruh ummahat dan juga para suami untuk mengontrol baju-baju istrinya yang dipakai keluar, ya, disortir. Nah, dari sisi warnanya atau jenis kainnya. Ada jenis kain yang kalau dipakai itu dia apa? Membentuk tubuh. Ya, ini juga tidak dibenarkan. Atau jenis kain yang mengandung hiasan-hiasan. Kainnya itu memang jenisnya ada hiasannya, atau hiasannya pasangan, pernik-pernik. Nah, para suami wajib mengontrol, ya, apa yang akan dipakai oleh istrinya. Mana baju lemarimu? Aku mau lihat. Loh, kenapa? Sweeping. Nah, sweeping. Ini ada pernik-perniknya, gak boleh. Loh, ini mahal, buka pernik-perniknya, lepas, boleh kamu pakai. Yang ini juga banyak renda-rendanya, ya. Kamu ini mau keluar rumah, mau belanja sayur atau mau jadi pengantin, ya. mau atau mau karnaval. Ini masuk lagi. Dan semisalnya. Ada lagi model cadar, ya. Pernah dibahas oleh asatidah. Namanya cadar butterfly. Betul ya, pengucapannya betul. Makhrajnya betul ya. Yang belajar makhraj ini bahasa Inggris. Butterfly itu kupu-kupu, jadi bentuknya kayak kupu-kupu gini. Saya ingin tahu gimana tunjuk, coba ditunjukkan oleh sebagian asatidah seperti ini loh. Nah, oh. Nah ini untuk menutupin aurat atau justru memperindah. Ini kalau dipakai Ustaz, dia terbang kayak apa? Nah. Oh ini mau menggoda namanya. Enggak begitu seorang mukminah. Tidak demikian seorang salafiyah. Dan seorang suami yang punya cemburu, cemburu yang terkontrol dengan ilmu, bukan cemburu yang emosional, dia akan membimbing. Enggak rela istrinya keluar taklim seperti ini. Enggak. Masuk lagi. Enggak ada baju lagi. Rekamannya nanti didengar. Ini taklim penting. Siapa yang bilang taklim enggak penting? Tapi keluar dengan pakaian ini aku enggak suka. Ini pelajaran akidah bab ketiga bi. Hatta bab ke-10. Nanti saya carikan rekamannya. Dengarkan di rumah. Begitu seorang suami. Lembut, tegas. Tegas, lembut. Berarti gak boleh marah? Boleh. Pada waktunya dengan porsinya. Lah, terkait dengan pakaian wanita ini penting dikontrol. Termasuk pula kaos tangan. Ar-rajih dari pendapat ulama adalah bahwa dua telapak tangan adalah aurat. Dua telapak tangan wanita adalah aurat. Sering saya mendapatkan keluhan dan asatidah yang lainnya mendapatkan keluhan. Beberapa ummahat bermudah-mudahan. Belanja tanpa kaos tangan. Atau keluar taklim tanpa kaos tangan. Sarung tangan. Ini tanggung jawab suami. Dinasehatin untuk menjaga auratnya. Barakallahu fikum. Terkait masalah ini penting untuk disebutkan. Ada sebagian ummahat yang masya Allah. Ya. Sangat memprihatinkan. Tanpa saya sebutkan contoh-contoh, tapi sekedar nasihat secara umum. Enggak pantas seorang salafiyah ikut atau masuk ke tempat apa itu? Spa, ya. Apa spa itu? Jualan sepatu. Iya. Nah, antum yakin antum tahu semua insyaallah. Salafiyah ke sana. Enggak pantas. Enggak pantas. Perhatian merawat tubuhnya dengan sampai melanggar syariat. Tidak diberkahi oleh Allah. Tidak diberkahi oleh Allah. Beli obat-obat, alat-alat rias, bahan-bahan untuk merias wajah, mahal-mahal. Ini berapa? 600 ribu. Yang ini 1 juta 200. Yang itu 1 juta setengah. Ketika giliran, ini ada donasi untuk tebar majalah. Berapa? Satunya 5 ribu rupiah. Ini 15 ribu. Masya Allah. Kasian itu. Ikhwani fi din azan ya Allah iyakum. Pertanyaan berikutnya terkait hukum mengendarai sepeda motor bagi ummahat akhwat. Perlu antum ketahui, bermula dari pembahasan tentang hukum seorang wanita menyetir mobil. Sekali lagi, mobil roda berapa? Minimalnya 4. Ya kan? Dibahas oleh Hay'at Kibar Ulama Al-Lajnatul Da'imah Abdul Aziz bin Baz, Al-Uthaymin, Al-Fawzan, Mubil bin Hadi, dan yang lainnya ulama kita. Bahwa tidak dibenarkan bagi wanita muslimah mengemudi mobil. Disebutkan illahnya, sebab hukumnya. Kalau antum sudah tahu fatwa ulama tentang dilarang seorang mukminah menyetir mobil, Tapi sangat memprihatinkan, ternyata masih ada beberapa ummahat nyetir mobil dan suaminya, kata orang sekarang, enjoy-enjoy saja. Tahu enjoy? Santai, seolah-olah gak ada yang menjadi tanggung jawab dia. Mungkin dia tidak tahu hukum, maka wajib belajar. Kalau sudah tahu hukum, hormati hukum syariat. Kalau hukum syariat tidak dihormati, menginginkan negeri Anda adalah negeri yang menerapkan syariat Islam. Kalau salafiyin dan salafiyah saja tidak menghormati hukum, tidak bisa menghargai hukum syariat, bagaimana selain salafiyin? Nah, maka perlu diketahui tentang hukum mengemudi kendaraan roda empat bagi seorang wanita muslimah, bahwa ulama melarang hal itu. Dan tegas berulang kali fatwanya. Sekarang kita pindah ke sepeda motor. Sepeda motor roda dua. Di antara illah sebab hukum tersebut terkait mobil roda empat adalah menyerupai kaum pria, tasyabbuh. Kira-kira kalau sepeda motor lebih tasyabbuh dibandingkan mobil, atau mobil yang lebih tasyabbuh? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua itu apa? Sepeda motor lebih mengandung makna tasyabbuh dengan pria. Dari duduknya, iya. Ini satu. Bahaya naik sepeda motor lebih besar atau lebih kecil dibandingkan mengemudi mobil? Sepeda motor ya. Nah, kalau mobil kena lubang, kerusuk mungkin gitu kan. Orangnya paling goyang sedikit. Kalau minum teh di mobil, tumpah tehnya kan gitu. Nah, tapi kalau sepeda motor kena lubang, besar kemungkinan akan jatuh. Besar kemungkinan 60%, 70% jatuh. Delosor. Ya. Jatuh, bisa tersingkap. Auratnya yang dia jaga baik-baik. Kalau dia jatuhnya di jalan, dia akan diangkut oleh kaum pria yang bukan mahramnya. Ya. Coba antum perhatikan. Ketika di jalan berurusan dengan polisi karena dia melanggar peraturan lalu lintas. Ya, kalau polisinya kebetulan polwan. Kalau polmen. Nah. Polisi pria. Dan itu mayoritas. Gimana? Belum lagi bentuk-bentuk kecelakaan yang disebabkan karena kondisi seorang wanita muslimah salafiyah yang bercadar, berhijab, terjadi di suatu daerah, saya lupa di daerah mana itu, seorang ummahat jatuh dari sepeda motornya, saya lupa waktu sampai wafat ataukah cedera berat, ya, karena jilbabnya itu tiba-tiba kena angin, pluk, menutupin wajahnya, oleng dia. Nah, dan jatuh. Belum lagi faktor-faktor lain, kewanitaan yang cenderung gegabah, cenderung grogi, cenderung lepas kontrol, dan yang lainnya. Kecelakaan sudah sering terjadi. Maka karena itu kami menghimbau, dan banyak saat tidak menghimbau, ummahat, akhawat, untuk tidak mengendarai sepeda motor. Ya, tapi anu Ustaz, untuk kepentingan taklim. Taklim sekarang ya ukhti bisa diikuti melalui radio streaming atau melalui media rekaman. Ya, bisa. Enggak seperti zaman Al-Imam Bukhari. Ya. Ya harus hadir kalau dulu. Kalau sekarang ya, bisa melalui radio dan yang lainnya. Kedua, kadang-kadang anu Ustaz, ini dalam rangka mengantar anak ke sekolah. Ini sering menjadi alasan di berbagai kota. Ya bagus, anti peduli terhadap pendidikan anak. Tapi cobalah cari jalan keluar yang lainnya. Mungkin ada teman-teman yang bisa membantu antar jemput. Suami anti mana? Suami saya harus bekerja, ba'da subuh sudah berangkat. Pulangnya nanti maghrib. Ya sudahlah, karena memang anak kita kan murah ya. Jadi gampanglah, biar kejar yang mahal aja dulu. Anak kan murah ya. Nah, kerjasama untuk antar jemput. Atau saya menasihatin pihak pengurus pondok untuk memfasilitasi beberapa ummahat yang kebetulan kondisinya seperti itu, suaminya bekerja terpaksa mencari maisha, nggak bisa mengantar jemput anaknya. Daripada salah satu ummahat kita yang kita khawatir dia jatuh, cedera, harga dirinya terganggu. Ayo ma'had memfasilitasi, ada kendaraan antar jemput. Kalau bisa mobil sederhana, ya mobil. Kalau enggak bisa, ada sepeda motor untuk menjemput anak-anak salafin yang kondisinya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Apakah boleh saya menitipkan istri untuk ikut di mobil kawan menghadiri taklim atau kajian? Satu mobil, di situ ada istri ikhwan, istri teman kita, pemilik mobil misalkan. Nah, saya titipkan istri. Jarak kurang lebih 15 menit, kalau macet ya 20-30 menit lah. Artinya tidak safar. Kalau tidak safar berarti tidak dipersyaratkan adanya mahram. Nah, apakah boleh? Kalau saran sebaiknya jangan. Tapi kalau secara hukum saya belum tahu dalil yang melarangnya. Selama benar-benar di situ tidak terjadi khulwah. Kedua, benar-benar aman. Benar-benar aman harga diri istri antum. Istri antum kokoh istiqomah, tapi orang lain tidak kokoh, tidak istiqomah. Atau istri antum, bisa saja dia lemah imannya. Akhirnya dia tidak mempedulikan beberapa aturan syariat. Akhirnya tidak diberkahi taklimnya. Nah, lu apa? Lu pernah terjadi dan mengkhawatirkan. Bahkan kalau di Halabiyun Judud, tahu Halabiyun Judud? Karena MLM sudah tutup buku, ya. Nggak ada sekarang MLM, selesai sudah. Jangan ada yang menyebutkan MLM. MLM itu artinya apa? Mutalawin ya. Salah satu M-nya itu mutalawin kalau nggak salah. Nah, mutalawin itu apa artinya? Warna-warni. Di sini senang, sana senang. Warna hijau, kadang merah, kadang ungu. Nah, sekarang enggak, sudah satu warna. Jadi enggak mutalawan lagi, sudah halabiyun aslinya keluar. Aslinya yang nampak. Nah, di kalangan halabiyun itu kadang-kadang bermudah-mudahan memang. Sebagian mereka berangkat taklim, ya, ikhwan setir mobil, di sini istrinya di sebelah, di sana ummahat, istri-istri ikhwan. Sambil ngobrol, kata si ikhwannya. Kemarin kok enggak hadir ya taklim? Iya, kemarin saya ini. Gimana sehat anak-anak? Anda cemburu enggak istri Anda begitu kan? Hah? Yang enggak cemburu monggo keluar dulu deh. Nah. Perlu di apa? Operasi dikasih urat cemburu. Ya. Barakallahu fikum. Tolong iman kita ini lemah. Jangan bermudah-mudahan. Ya, jangan bermudah-mudahan. Pertanyaan berikutnya, apakah boleh anak-anak ikut ujian persamaan tingkat SD? Ya, kalau nasihat saran jangan. Tidak usah supaya sekedar punya ijazah. Nah, nanti kalau sudah yang SD berhasil dapat ijazah, kira-kira perlu gak ikut yang SMP? Ijazah SD bisa gak jadi kepala kantor. Ya harus ikut set SMP, oh ya. Nanti kalau sudah lulus yang SMP juga berhasil dapat ijazah, perlu nggak kira-kira untuk dapat yang SMA? Iya perlu kan. Berarti ikut lagi. Iya. Kira-kira ijazah SMA cukup? Jadi satpam aja nampaknya sulit sekarang. Nah. Ya ijazah atasnya lagi. Tapi saya jamin kok Ustaz, setelah dapat ijazah ini saya ambil ijazahnya, saya lemari, tak boleh di otak adik. Ya terus buat apa? Bingung kan? Jawabnya itu bingung. Buat apa? Kalau antum menyatakan langsung masuk lemari, kunci, gak di otak adik, antum menjamin bahwa antum istiqomah sampai 10 tahun ke depan. Menjamin kan berarti diri antum istiqomah. 10 tahun ke depan antum masih orang yang berpegang teguh dengan hukum-hukum syariat. Antum punya jaminan itu karena ikut asuransi istiqomah. Nah. Lah anak antum, istri antum, antum bisa menjamin 10 tahun ke depan mereka enggak menuntut, "Bi, aku mau lihat ijazahnya." "Bi, ini aku cuma sekedar ingin ikut tes ini loh, Bi. Sudah dibuka pendaftarannya, Bi. Jangan itu fitnah dunia, Bi. Aku ini anu, Bi, ini bias, enggak kuat ya ini istrinya, ijazah." Akhirnya anaknya ikut pendaftaran. Inilah pendaftaran, itulah pegawai, inilah kerja, itulah. Yang tadinya semangat untuk anaknya menjadi seorang talibul ilm, diharapkan menjadi pembina umat, semangat, dan kebetulan anaknya pinter. Tapi gara-gara abi dan juga ummi memfasilitasi jalan, membukakan pintu ya, untuk sampai kepada kemungkaran. Jangankan anak-anak kita, kita aja gak punya jaminan. Terjadi bukan 1, 2, atau 3 orang. Seorang sudah kenal salafi, sudah belajar, mungkin sudah aktif dalam banyak kegiatan-kegiatan dakwah. Dia seorang sarjana. Seorang sarjana. Punya ijazah S1. S1. Sudah disimpan. Cerita dulu masa-masa kuliah tuh gini. Wah, alhamdulillah. Saya diselamatkan oleh Allah. Berjalan waktu ada problem dengan teman-teman. Ini lagi. Manhaj itu seperti nilainya seperti apa? BPKB? Sepeda motor. Kapan perlu digadaikan? Digadaikan di BPR dan semisalnya. Subhanallah. Lemari tempat menyimpan ijazah tadi dibuka. Klik. Ijazahnya diambil. Daftar lagi. Kuliah lagi. Sekarang kuliah lagi. Miskinnya miskin. Nah, maka dari itu nasihat anak, jangan dibuka peluang anak-anak untuk ikut ujian persamaan sekedar mendapatkan ijazah. Ikhlaskan kamu dalam mendidik anak. Apa tujuanmu? Ingin menjadikan anak antum apa? Jadi pembina umat? Atau apa? Kalau antum ingin anak antum menjadi pembina umat, pejuang tauhid, pejuang sunnah, didiklah dengan didikan tauhid dan sunnah. Apakah boleh kita membicarakan keburukan Ahok dan Nusron? Enggak usah dibicarakan, orang sudah tahu kalau buruk. Nah, ngerugi, buang-buang waktu aja. Nah. Allahumma musta'an. Masih ada yang lebih buruk dari kekufuran? Nah. Lebih dari itu ya ikhwan. Alhamdulillah. Kita enggak perlu masuk ke arena ini. Maksudnya apa? Enggak perlu masuk ke arena ini. Satu masalah yang ini adalah masalah yang keburukannya orang sudah pada tahu. Sampai demo-demo hampir tiap hari di banyak tempat. Di Jakarta, di Bandung, di Semarang, di wasak macamnya. Protes sana, protes ini. Sudah cukup. Enggak usah, ini penting. Ayat Al-Ma'idah 51. Nah, kita yakin dan beriman ayat Al-Maidah ke-51 itu. Yakin beriman. Tapi kenapa sih munculnya saat-saat kepentingan politik memanggil?

untuk waliul amr. Semoga Allah berikan kepada negeri ini pemimpin-pemimpin muslim yang bertakwa. Kalau kita terancam ada kemungkinan calon kafir akan memimpin negeri ini, ya memang karena masyarakat, dosa rakyat. Dosa rakyat. Oh, rakyatnya juga senang klenik-klenik. Senang yang budaya-budaya dan ritual-ritual yang beraroma kesyirikan. Terlalu banyak rakyat yang suka itu. Jadi sesuai dengan kondisi masyarakat, Allah akan berikan pemimpin yang seperti itu. Walaupun demo sana, demo sini, ketakdir Allah sudah berlaku. Maka dari itu, doakan. Salafin sibuk berdoa. Kita lemah, bukankah kemarin kita sudah bahas? Bahwa Allah akan menolong umat ini dengan sebab adanya orang-orang lemah. Dengan apanya? Dengan doanya mereka. Kita ini du'afa. Doa, doa, doa. Nah, dengan sholat orang-orang lemah. Sholatnya perbaikin, zahirnya, batinnya. Ayo perbaikin kita. Kita perbaikin, ingatkan istri-istri kita. Dan keikhlasan orang-orang lemah. Ikhlas dia dengan semua keislamannya. Ini yang terus kita evaluasi. Barakallahu fikum. Jadi WA dan semisalnya, Telegram, Twitter, yang seputar itu saja, jangan disibukkan kita dan istri-istri kita dengan yang seperti itu. Ya. Sudah yang namanya kafir mesti benci Islam. Ya. Apalagi kafirnya bukan kafir biasa, kafirnya memang punya misi. Sudah enggak usah panjang lebar berbicara tentang ini. Nah, walan tardha 'ankal yahud wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mohon dijelaskan tata cara zikir ba'da salat fardu. Dibaca jahar mengeraskan suara. Apakah sekedar didengar oleh diri sendiri atau lebih dari itu? Masalahnya masalah fikih. Allah musta'an. Yang sudah sudah. Bisa dibahas insyaallah dalam kesempatan lain waktu. Dibahas lain waktu apa sekarang? Hah? Sekarang. Ikhwan enggak berminat penanya. Jadi ditunda aja ya. Hah? Bahas sekarang aja. Ala kulli hal, masalah ini termasuk yang dibahas oleh para ulama berbeda pandang tentangnya. Cuma secara singkat, umdah atau pokok dasar permasalahan ini ada beberapa hadis. Kurang lebih 4 atau 5 hadis. Yang pertama hadis Ibnu Abbas dengan 3 lafaz, kurang lebih 3 redaksi di dalam Sahih Bukhari dan juga di Sahih Muslim. Beliau mengatakan inna raf'az zikri akibah as-salawat kana ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan meninggikan suara berzikir selesai salat 5 waktu adalah kebiasaan di zaman Rasulullah. Ini satu. Kedua, masih dalam hadis Ibnu Abbas, ma kunna na'rifu inqida'a salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bitakbir. Tidaklah kami, bahasanya bukan aku saja, tapi kami, tidaklah kami mengetahui selesainya salat Nabi, bahwa Nabi telah selesai salatnya, sudah salam, kecuali ketika telah mendengar suara takbir. Jadi salamnya Nabi enggak kedengaran karena banyaknya jamaah.

0: sholat. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar kemungkinan dua. Pertama, kemungkinannya Ibnu Abbas karena masih kecil pada waktu itu sholatnya cenderungnya di sosoh belakang. Pada saat itu tidak ada pembantu imam untuk mengeraskan suara, ya, yang menyambung suara imam. Sehingga yang di belakang itu Ibnu Abbas dan yang bersamanya baru tahu kalau sholat sudah selesai ketika mendengar suara takbir. Karenanya Al-Imam Ahmad rahimahullah menyatakan disunnahkan takbir sebanyak 3 kali selesai sholat. Demikian Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari karya beliau. Begitu juga Al-Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullah ta'ala bertakbir sebanyak 3 kali selepas sholat 5 waktu. Ini hadis Ibn Abbas. Di Sahih Bukhari, sebagian lafadznya di Sahih Muslim. Kemudian yang kedua, hadis Al-Mughirah bin Syu'bah. Juga di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Qala sami'tu, aku mendengar An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu dubura kulli salatin. Aku mendengar Nabi mengucapkan setiap selesai sholat 5 waktu, kemudian disebutkan zikirnya yang beliau dengar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwata illa billah. Oh na'am. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa kata sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah? Sami'tu, aku mendengar. Kalau seandainya beliau di shof pertama berarti memang terdengar dengan jarak itu. Kalau beliau di shof kedua. Hadis apa yang kedua? Al-Mughirah bin Syu'bah di dalam Bukhari dan Muslim sahihain. Yang ketiga, hadis Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga Al-Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm, juga diriwayatkan oleh Al-Baghawi dalam kitab Syarhus Sunnah. Lafadznya, kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu dubura kulli salatin la ilaha didahulu. Nabi mengucapkan setiap selesai salat 5 waktu, la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'ma wa lahul fadl wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun. Kemudian kata Abdullah bin Zubair, dalam riwayat Muslim, kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yuhillu bihinna. Dahulu Nabi melakukan ihlal dengan zikir ini setiap selesai salat 5 waktu. Apa makna yuhillu? Dari ahalla yuhillu ihlalan. Kata para ulama bahasa dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dan juga Ibnu Rajab, al-ihlal huwa raf'us saut. Ihlal itu adalah meninggikan suara. Karenanya disebutkan ahalla sabi hina wulid. Bayi itu menangis ahalla, meninggikan suaranya ketika dia lahir. Wah, itu namanya ihlal. Begitu juga hilal Ramadan diberi nama hilal. Kenapa diberi nama hilal? Dalam bahasa Arab asalnya dari ihlal, yakni orang ketika menunggu munculnya hilal pada hari pertama setiap bulan, saat muncul melihat hilal apakah sama seperti melihat bulan purnama? Kalau melihat bulan purnama bagus ya, ihlal. Tapi kalau bulan hari pertama mereka nunggu, ah itu bulannya, itu ihlal namanya, meninggikan suara. Dalam kamus ihlal maknanya raf'us saut, meninggikan suara. Karenanya ketika orang berhaji atau berumroh sampai di miqat, salah satu amalan yang diwajibkan adalah al-ihlal. Apa itu al-ihlal? Raf'us saut, meninggikan suara saat mengucapkan labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan. Begitu juga barakallahu fikum, di dalam riwayat Syafi'i dan Al-Baghawi dari hadis Abdullah bin Zubair juga dengan riwayat kana yaqulu bi a'la sawtihi Dahulu Nabi selesai sholat lima waktu mengucapkan zikir ini dengan suaranya yang tertinggi, a'la sautihi. Kata Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhuma. Berapa sudah hadisnya? 3. Nah, dengan lafaz yang saling melengkapi. Yang keempat, hadis yang menyebutkan fi'il Abdullah ibn Umar atau Abdullah ibn Amr ibn al-As, dan di waktu yang sama adalah Abdullah bin Umar ibn al-Khattab. Berarti sudah 5 sahabat. Seorang tabi'in menyatakan, "Shallaitu ila jambi Abdullah ibn Amr." Aku salat dengan posisi bersebelahan dari Abdullah bin Amr ibn al-As. "Fasami'tuhu yaqul." Aku mendengar, berarti ada suara kan? Mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Thumma sallaitu ila jambi Abdullah bin Umar bin Khattab fasami'tuhu yaqulu mithla dzalik. Aku salat di sebelah Abdullah bin Umar dan aku mendengar beliau mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam sampai akhirnya. Fadhahiktu, aku tertawa, tersenyum. Tabi'in ini, Abdullah bin Umar bertanya, "Ma yudhikuka? Apa yang membuat kamu tersenyum tertawa?" Aku mendengar Abdullah bin Amr melakukan ini. Kamu juga mengucapkan doa ini. Beliau menyatakan, aku mendengar Nabi SAW mengucapkan doa ini. Mendengar. Kemudian, dari beberapa hadis ini tadi, Ibn Abbas, Al-Mughirah bin Syu'bah, Abdullah ibn Zubair, Abdullah ibn Amr bin Al-As, Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab, berfatwa ulama sejak dahulu kala tentang disunnahkannya menjaharkan suara zikir selesai sholat lima waktu. Di antara ulama yang menjelaskan bahwa tadi Al-Imam Ahmad rahimahullah, Ibnu Rajab Al-Hanbali, Abu Nu'aim atau Abu Ya'la Al-Hanbali, kemudian juga Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Muslim, walaupun beliau bermadhab Syafi'i yang berpandangan tidak disunnahkan madhab Syafi'i, tetapi beliau sebagai syarah, sebagai penjelas buku hadis Sahih Muslim, enggak bisa melepaskan dari makna hadis. Kata beliau, "Hadzal hadis fihi dalil lima qalahu ba'd as-salaf annahu yustahabbu raf'us sawti bit takbir wal dzikr atiba as-salawat al-mafruḍah." Dalil ini atau hadis ini ada dasar dalil bagi pendapat sebagian salaf yang mengatakan disunnahkan menjaharkan suara dengan takbir dan juga menjaharkan suara zikir selesai sholat lima waktu. Ini juga yang ditegaskan oleh Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Dalam banyak fatwanya, Al-Hafidh Ibn Hajar Asy-Syafi'i yang juga bermadhab Syafi'i tapi enggak bisa melepaskan dari madhab Ahlul Hadis. Sebelumnya bahkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah termasuk yang memperkuat disunnahkannya menjaharkan suara zikir selesai salat lima waktu. Kata Al-Hafidh ketika mensyarah hadis Ibn Abbas, "Hadzal hadis fihi jawaz raf'is sauti bizikr aqiba al-mafruḍah." Hadis ini menunjukkan atau ada dalil tentang dibolehkannya menjaharkan suara zikir selesai sholat lima waktu. Syekh Abdul Aziz bin Baz dalam pelajaran Sahih Bukhari dengan membacakan Fathul Bari memberikan footnote ta'liq terhadap ucapan Al-Hafidh. Qala law qala fihi syar'iyyatu raf'iz zikri akibat salawat al-khams lakana ahsan. Kalau Al-Hafidh dalam redaksinya bukan mengatakan bolehnya mengangkat suara, tetapi mengatakan di dalam hadis ini mengandung syariat. Ya, beda antara boleh dengan mengandung syariat untuk mengangkat suara zikir saat selesai sholat lima waktu. Demikian ta'liq Abdul Aziz bin Baz. Al-Allama Ibn Uthaymin rahimahullah dalam lebih dari 10 atau 15 fatwanya mengulang-ulang masalah ini tentang disunnahkannya menjaharkan zikir selesai sholat lima waktu. Al-Imam Al-Muhaddits Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i juga berpendapat yang sama. Permasalahan yang sering dikaitkan dengan permasalahan ini ada beberapa hal. Pertama, berapa ukuran suara? Asy-Syaikh Al-Utsaimin menyatakan didengar oleh orang yang di sekitarnya. Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz menyatakan sampai didengar oleh orang yang ada di saf terbelakang di masjid. Kenapa? Karena Ibnu Abbas berada di belakang. Bahkan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar ada kemungkinan, sebagian ulama menjelaskan, ada kemungkinan Ibnu Abbas karena masih kecil, dia sedang bermain-main di luar masjid. Dia tidak tahu dan kawan-kawannya bahwa sholat telah selesai kecuali ketika mendengar apa? Takbir. Karenanya sebagian ulama juga pembahasan yang disebutkan dimulainya dengan istighfar apa? Takbir. Ibnul Mulaqin dalam kitabnya Al-I'lam bi Fawaid Umdatil Ahkam, Ibnul Mulaqin murid Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menyatakan bahwa hadis Ibnu Abbas yang mengatakan ma kunna na'rifu intidha'a salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bit takbir. Kami dahulu tidak bisa tahu selesainya salat Rasulullah kecuali apabila kami telah mendengar suara takbir, baru kami sadar dan tahu salat telah selesai. Maka kata Ibnu Abbas, ini menunjukkan bahwa dikedepankannya takbir sebelum zikir-zikir yang lainnya. Al-Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya tentang masalah ini berfatwa demikian, dimulai dengan takbir. Dan Al-Khalifah Ar-Rashid Al-Khalifah Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz pun melakukan hal yang sama. Kemudian zikir yang mana? Ini permasalahan berikutnya. Yang disunnahkan untuk menjaharkan suara dan mana zikir yang tidak disunnahkan menjaharkan suara. Al-Imam Al-Allamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin menjawab bahwa tidak dibedakan semua jenis zikir selesai sholat lima waktu, semuanya disyariatkan untuk meninggikan suara. Bahkan beliau Al-Allamah Al-Utsaimin menukil pernyataan Al-Imam Sulaiman bin Sahman rahimahullahu ta'ala bahwa man farraqa baina zikrin wa akhar fi raf'i shaut faqad ibtada. Barang siapa yang membeda-bedakan zikir yang ini ditinggikan suaranya, kalau yang itu enggak perlu, yang penting yang ini, yang itu enggak perlu ditinggikan, maka sungguh dia telah mengadakan sebuah amalan bid'ah. Karena Rasulullah tidak membedakan itu, hadisnya bersifat mutlak. Kemudian di antara yang perlu dibahas, mungkin ana menyampaikannya sambil terburu-buru. Ustaz, ada yang mengatakan bahwa zikir ini dilakukan oleh Nabi dengan mengeraskan suara dengan tujuan mengajarkan kepada sahabat cara berzikir selesai sholat. Nah, sehingga ketika kaum muslimin sudah menguasai zikir-zikir ini, sudah gak disyariatkan lagi berzikir selesai sholat dengan meninggikan suara. Dijawab oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin dan selain beliau, pertama membutuhkan nas bahwa memang Rasulullah menginginkan, tujuannya adalah untuk mengajarkan. Ini pertama. Dari mana kita tahu bahwa tujuan Nabi untuk mengajarkan, bukan demikianlah sunnah berzikir? Ada sahabat yang menafsirkan demikian? Ternyata tidak dinukilkan satu pun dari sahabat yang mengatakan demikian. Bahkan Ibnu Abbas dengan jazm mengatakan kana ala ahdi Rasulillah, bahwa mengangkat suara, menjaharkan suara zikir selesai sholat lima waktu adalah kebiasaan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang benar tujuannya untuk ta'lim, kira-kira sahabat itu perlu diajarin sampai berbulan-bulan? Kita aja sehari sudah cukup. Kita nih loh yang sulit berbahasa Arab ya. Harus belajar makhraj-makhraj bahasa Arab, huruf-hurufnya. Itu pun dalam hitungan hari selesai. Masa sahabat Nabi mengajarinya berhari-hari? Ini satu. Kedua, Masih ingatkah kita ketika Rasulullah didatangin oleh sekelompok sahabat yang fakir dan miskin? Ya Rasulullah, orang-orang kaya di antara kita mendahului kita dalam amalan-amalan. Mereka sholat seperti kita sholat. Mereka puasa seperti kita puasa. Tapi mereka bisa bersodaqoh, kita enggak bisa bersodaqoh. Maukah kata Nabi, ala adullukum ala syai'in tudrikuna bihi man sabaqakum? Maukah kalian aku tunjukkan, aku ajarkan sebuah amalan yang kalian bisa mengejar orang-orang yang telah mendahului kalian itu tadi? Iri dalam kebaikan. Kata Nabi, bertasbihlah 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali setiap selesai sholat. Apa yang berat untuk Nabi mengajarkan kepada para sahabat cara berzikir dengan langsung, yang kemudian akan didengar oleh sahabat yang sekali dengar langsung hafal sahabat. Enggak seperti kita, butuh 10 kali. Iya kan? Sahabat itu di antara kelebihannya mendengar hadis, ayat Al-Qur'an luar biasa cepat dalam menghafalnya. Jangan disamakan dengan kita. Ini kondisi. Ternyata berlangsung itu kebiasaan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau benar tujuannya karena ta'lim, kira-kira yang lebih membutuhkan ta'lim mana tingkat kebutuhannya yang lebih banyak? Sahabat Nabi atau muslimin yang sekarang ini? Hah? Yang sekarang kan? Iya kan? Termasuk antum kan? Butuh kan tahu zikir-zikir bentuk-bentuknya selesai sholat 5 waktu? Berarti berlanjut sampai hari kiamat. Semakin hari berjalan, semakin kebodohan ini meluas. Iya kan? Jadi kata Syekh Ibnu Utsaimin, prinsip seperti ini menyimpulkan bahwa sebuah amalan yang dilakukan oleh Nabi itu tidak lagi perlu dilakukan sekarang karena tujuannya pada waktu itu hanya untuk ta'lim dan mengajarkan, ini adalah prinsip yang berbahaya. Hadza mabda'un khatir, kata Syekh. Ini prinsip yang berbahaya karena berapa banyak sunnah Nabi yang kemudian akan dikatakan ini dulu diterapkan karena ini karena itu, sekarang sudah enggak perlu lagi. Berapa banyak sunnah yang akhirnya tertinggal, tidak diamalkan. Begitu Al-Allamah Al-Utsaimin menjawab permasalahan ini. Permasalahan kedua, ada yang mengatakan bahwa amalan ini sebenarnya sudah dimansuhkan hukumnya. Dimansuhkan hukumnya. Dengan apa dalilnya mansuh? Ayat Al-Quran di dalam surat Al-A'raf ayat 205 insyaAllah. Allah menyatakan, barakallahu fikum. Naam. Ud'u rabbaka tadarru'an wa khifatan dunal jahri bil qawl bil ghuduwi wal asal. Berdoalah engkau wahai Muhammad kepada Rabbmu. Yang diperintah di sini adalah Nabi. Ud'u rabbaka. Berdoalah engkau kepada Rabbmu. Tadarru'an dengan penuh sikap merendahkan diri. Wa khifatan dengan rasa takut kepada Allah. Dunal jahri bil qawl. Tanpa menjaharkan suara saat berdoa. Baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Ayat ini dianggap posisinya sebagai nasikhah, penghapus amalan atau sunnah menjaharkan suara selesai sholat 5 waktu. Dijawab oleh para ulama kita, antara lain Al-Allamah Al-Utsaimin juga, perlu diketahui bahwa nasikh wal mansukh itu ada syarat-syaratnya. Sebuah hukum pada hukum asalnya, sebuah ayat, sebuah hadis pada hukum asalnya semuanya berlaku. Tidak boleh dinyatakan mansukh kecuali ada dalil yang jelas, tegas memansukhkannya. Syarat-syaratnya apa? Kalau ada dua dalil yang sama-sama kuat derajatnya. Ini kuat, ini kuat. Sementara secara kandungan maknanya kok sepintas bertentangan. Ini syarat yang kedua, adanya pertentangan makna. Ini menyatakan boleh, itu menyatakan enggak boleh. Misalkan. Ini berisi perintah, ini berisi larangan. Gimana ini? Ulama mempersyaratkan kalau untuk bicara nasikh dan mansukh itu harus sama-sama kuat. Jangan yang ini kuat, yang ini lemah. Ya sudah, yang lemah kalah. Jadi enggak perlu mansukh, memang kalah sudah ini dikalahkan karena dia lemah, dhaif. Tapi kalau sama-sama kuat derajatnya, maka diupayakan untuk dipadukan. Ini syarat kedua. Kalau syarat untuk dipadukan enggak terpenuhi, ya, syarat yang ketiga. Ma'rifat al-mutaqaddim minal mutaakhir. Pengetahuan tentang mana dalil yang muncul atau lahir lebih dulu dan mana yang kemudian. Sehingga yang kemudian berfungsi sebagai penghapus terhadap dalil yang terdahulu. Mana yang munculnya tahun ini, mana yang munculnya tahun lalu. Mana yang munculnya di Madinah, mana yang munculnya di Mekah. Ini syarat ketiga. Mansukh. Ternyata sunnah menjaharkan suara zikir selesai sholat itu baru terjadi di Madinah. Sementara ayat tadi, surat apa? Al-A'raf. Ayat ke-205 kata Imam Ibnu Katsir, hadhil ayat kanat qabla an tufraba as-salawatul khams wa hiya ayatun makkiyah. Ayat ini adalah ayat Makkiyah, turunnya sebelum adanya syariat kewajiban melaksanakan salat 5 waktu. Demikian Ibnu Katsir menjelaskan. Juga pernyataan Ibnu Katsir, makna ayat ini dunal jahri bil qaul, yakni jahran baligan, menjaharkan yang berlebihan sampai terkesan menjerit-jerit seperti an-nida. Ini tidak. Beda antara mengangkat atau meninggikan suara dengan menjerit. Ya, beda. Jawaban al-Imam al-Allamah al-Utsaimin yang berikutnya. Ayat ini perintahnya kepada siapa sih? Kepada Nabi. Ud'u Rabbak. Bukan ud'u Rabbakum. Ud'u Rabbak. Berdoalah kepada Rabbmu wahai Muhammad. Pertanyaannya, kita yang lebih tahu makna dan tafsir ayat ini atau Nabi? Jawabannya yang mana? Apa? Kita. Oh Nabi. Nah, alhamdulillah. Nah. Nabi yang lebih tahu. Kedua, gak mungkin kita menyatakan kita yang lebih tahu. Nabi yang tahu. Atau pertanyaan kedua, Nabi yang paling tahu tentang ayat ini, apa mungkin Nabi akan menyelisihi hukum dan makna ayat ini? Jawabannya tidak mungkin. Nabilah yang terkenai ayat ini dan Nabilah yang mencontohkan dan mensyariatkan meninggikan suara zikir saat selesai sholat 5 waktu. Berikutnya, dan ini terakhir, mereka berdalil dengan hadis Abu Musa al-Ash'ari di mana kunna fi safarin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami dalam sebuah perjalanan safar bersama Nabi, kemudian sebagian sahabat itu berteriak meninggikan suara zikirnya di perjalanan tersebut, kemudian Nabi menyatakan arbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba innama tad'una innamal ladzina tad'unahu sami'un qarib. Sayangi diri kalian dalam berzikir dan berdoa, jangan memaksakan diri dengan menjerit-jerit seperti ini. Sesungguhnya kalian ini tidak berdoa kepada zat yang tuli atau zat yang gaib, sesungguhnya kalian berdoa dan memohon kepada zat yang maha mendengar dan maha dekat. Hadis ini Nabi yang memerintahkan kepada sahabat. Tapi bersama itu Nabi masih tetap mencontohkan dan mengamalkan meninggikan suara zikir selepas sholat 5 waktu. Demikian global permasalahan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semuanya, menunjukkan kepada kita sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum itu, ada sebagian mungkin merasa, ini kok asing, Ustaz, kok baru diketahui? Jawabannya, yang asing itu kita, bukan sunnah. Kita yang lama enggak bersentuhan dengan sunnah-sunnah Nabi, enggak belajar. Ya kan? Berapa banyak sunnah Nabi yang sekarang kita amalkan, dulunya kita merasa aneh. Nah, begitu juga sunnah. Sebelum itu saya ingatkan, kalau kita berjalan ke masjid, ke musola id, ya musola id, disunahkan takbir nggak? Sunahkan takbir dan meninggikan suara. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah juga demikian. Begitu juga setiap selesai sholat 5 waktu pada hari Idul Adha sampai 3 hari ayam tasyrik juga disunahkan meninggikan suara. Kalau kita ditanya, mana dalilnya? Mana dalilnya? Bahkan perlu antum tahu, bentuk dan redaksi takbir dalam dua sholat hari raya tidak ada nasnya yang langsung dari Nabi. Beda dengan zikir selesai sholat 5 waktu. Lima sahabat tadi menegaskan, kami mendengar Rasulullah, mendengar dahulu Rasulullah mengucapkannya dengan suaranya yang tertinggi. Lihat redaksi-redaksi itu tadi. Maka dengan ini, berapa banyak sunnah yang belum kita ketahui. Semoga keterangan ini bermanfaat. Dan sekaligus karena keterbatasan kemampuan dan juga waktu, daurah kali ini kita akhiri sampai di sini. Nah, semoga yang sedikit dua hari ini kita bahas bermanfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat untuk saya pertama dan antum semuanya. Dan semoga Allah menjaga dakwah salafiyah. Semoga Allah menyatukan hati-hati salafiyin di atas salafiyah. Dan Allah menjadikan kita salafiyin semuanya mudah untuk mentolerir suatu permasalahan yang tidak perlu diperpanjang atau diperselisihkan. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.
1: Kemudian, kami sedih ma'azan ya Allah wa iyakum, berkata yang senada dengan ucapan di atas tadi, semakna dengan ucapan tadi adalah tokoh berikutnya yang bernama Jasim Al-Inasi. Jasim Al-Inasi, dia adalah Rais Lajna Al-Qara Al-Afriqiyah di Jamiyat Ihya Turab. Dia adalah pimpinan cabang Ihya Turab untuk benua Afrika. Untuk benua Afrika yang menyalurkan bantuan ke Tanzania, Somalia, Kenya, Ethiopia dan yang lainnya. Ini ketuanya. Nanti ada ketua juga cabang Ihya Turab bagian Asia dan juga Asia Tenggara. Nah, begitu mereka membagi organisasi mereka secara internasional. Apa ucapan Jatim sama dengan yang sebelumnya? Membenarkan dan mendukung adanya kerjasama Ihya Turab dengan seluruh kelompok di dalam berbagai program yang mereka laksanakan. Di sini kita tahu bahwa Ihya Turab benar-benar menjalankan petua pembesar dan pendiri mereka yaitu Abdurrahman Abdul Khalid untuk berjalan di atas prinsip kelompok Al-Ikhwanul Muslimin, berta'awun dan bekerja sama dengan berbagai kelompok. Ini kesimpulan pertama tentang Ihya Turab. Nah, kemudian kalau tadi adalah ucapan tokoh-tokohnya secara langsung, maka berikut ini kita akan dengarkan bersama sebuah artikel yang ditulis di salah satu media yang diterbitkan oleh Jamiah Ihya Turab. Ihya Turab punya media-media di dalam dakwahnya, di dalam pergerakannya. Di antaranya adalah sebuah majalah yang dikenal dengan majalah Al-Furqan. Majalah Al-Furqan ini dibagikan kepada berbagai pihak di berbagai negara termasuk Indonesia yang ada hubungan kerjasama dengan Yayasan Ihya Turab. Di Indonesia ini beberapa yayasan yang bekerjasama dengan Ihya Turab ada hubungan, itu akan mendapatkan kiriman majalah Al-Furqan ini. Bahkan di beberapa pondok pesantren mereka. Apa majalah Al-Furqan ini kita akan tahu lebih jauh tentangnya ketika kita bacakan insyaAllah. Kemudian, di dalam majalah ini, majalah Al-Furqan, edisi yang ke-71 tahun 96, dia menyatakan, inna aghlaba al-jam'iyat al-khairiyah al-amila fis-saha al-islamiyah tattafiqu ahdafuha. Sesungguhnya mayoritas organisasi atau jam'iyah yang ada di medan dakwah Islam ini, tujuan mereka adalah satu. Tujuan mereka, target-target mereka adalah sama. Apa target mereka? Mari perhatikan baik-baik, permasalahan ini cukup penting karena sering berkaitan dengan kita dan antum semuanya. Disebutkan apa tujuan dan target-target berbagai organisasi tadi. Kalau dikatakan targetnya sama, oh ya Ustaz, itu kan targetnya sama dalam hal mereka sama-sama programnya memberikan dan menyalurkan dana bantuan. Jadi sebatas itu maksudnya. Hati-hati dengan subhat ini. Kita dengarkan lanjutan artikel yang ditulis di dalam majalah mereka, majalah Al-Furqan, pada edisi yang disebutkan baru saja ini, edisi ke-71 tahun 96. Dilanjutkan wahya. Target-target tersebut adalah tatalakhas fi amrayni hamain. Tersimpulkan dalam dua target penting. Apa dua target penting itu? Salah satunya dia sebutkan ijad al-badil anil qiyada al-islamiyah al-ra'ibah, yaitu untuk segera memunculkan, melahirkan pengganti bagi kepemimpinan umat Islam yang telah hilang. Benar, pemimpin umat Islam telah hilang? Jawabannya tidak. Kita di Indonesia punya waliul amr, punya pemerintah. Tidak perlu diganti. Di negara Kuwait sendiri ada pemerintahnya yang sah. Ini kata-kata yang cukup dalam maknanya, yang mengandung makna akidah khawarij, yang disimpulkan oleh jamiah Ihya Turab bahwa upaya untuk segera mengganti kepemimpinan-kepemimpinan yang ada ini dengan kepemimpinan yang baru, yang islamiyah, yang selama ini sudah tiada, ini menunjukkan bahwa mereka tidak mengakui keberadaan pemerintah-pemerintah muslimin. Dikatakan sebagai kesimpulan yang sama dari target-target berbagai organisasi dana AU, yayasan-yayasan dana sosial yang ada. Kita akan tahu lebih jauh ketika kita terus mengetahui dan mengikuti pernyataan demi pernyataan mereka. Perhatikan berbagai pernyataan ini bertingkat terus. Kemudian pada bulan Agustus tahun 2000, salah satu pembesar tokoh yang disegani di dalam tubuh Jam'iyah Ihya Turab yang bernama Ahmad Baqir, yang bernama Ahmad Baqir, mengatakan, ini masih sebagai rentetan atau silsilah bukti yang menunjukkan bahwa Ihya Turab berada di atas manhaj al-ikhwanul muslimin. Dia mengatakan, istama'na nahnu arba harakat islamiyah. Telah berkumpul kami, yaitu empat kelompok pergerakan Islam. Ana, kata Ahmad Bakir, saya sendiri, wa Ismail As-Syafi, kita akan tahu siapa mereka nanti, wa Adnan Abdus Samad, wa Walid At-Tabari, wa Syaraka Abdul Muhsin ala hamish hadhihi al-istima'at wa asdarna bayanan wa a'lanna fihi. Kami bergabung dengan empat kelompok besar dalam pergerakan dakwah Islam ini. Disebutkan nama tokoh-tokoh masing-masing itu. Di antara nama yang disebutkan tadi adalah Abdul Muhsin. Siapa ini Abdul Muhsin? Dia adalah Abdul Muhsin Jamal. Abdul Muhsin Jamal, seorang pengikut manhaj Al-Khumaini. Apa manhaj Khumaini? Sunni apa Salafi? Hah? Syiah. Syiah yang ekstrim. Syiah Rafidah Itsna Asyariyah Al-Imamiyah yang ekstrim. Ini Abdul Muhsin Jamal adalah salah satu tokoh besar yang berada di atas manhaj Al-Khumaini, pengikut manhaj Al-Khumaini. Duduk bergabung dengan tokoh besar Jam'iyah Ihya Turats. Bukan dalam acara walimah, tetapi dalam acara membicarakan tentang dakwah dan pergerakan umat. Ya subhanallah, demikianlah ahli sunnah membimbingkan. Demikianlah sebuah yayasan yang berada di atas sunnah akan bergerak di dalam pergerakannya. Nah, kemudian dia lagi-lagi mengatakan, dalam salah satu statementnya, amma kalimatu al-islamiyin fahadihi tutlaku ala al-tajammu'at al-siyasiyah al-islamiyah. Kata Ahmad Bakir, kalau disebut kata al-islamiyin di negeri Kuwait itu, tokoh-tokoh Ahli At-Turab juga terlibat di dalam kegiatan-kegiatan politik. Dalam parlemen yang dinamakan di Kuwait itu dengan Majlisul Ummah. Parlemennya itu dinamakan dengan Majlis Al-Ummah. Nah, beberapa tokoh pembesar Ahli At-Turab terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik di negeri tersebut. Ahmad Bakir ini mengatakan, salah satu masyayikh Ihya Turats, bahwa kalau kalimat al-islamin kami ucapkan, kami sebutkan, maka yang dimaksud dengan al-islamin yang kami maukan adalah berbagai kelompok atau partai-partai politik Islam. Siapa yang dimaksud partai politik Islam di negeri Kuwait? Meliputi semua partai yang menamakan dirinya sebagai partai Islam, termasuk di dalamnya adalah partai yang berafiliasi atau bermanhaj Syiah Rafidhah. Tokoh Ihya Turats menamakan semua partai ini adalah partai-partai Islam Islamiyin yang kita akan bersatu dan tujuan kita adalah sama. Ya subhanallah, samakah tujuan kita dengan tujuan kelompok Syiah Rafidhah? Kita menginginkan tauhid, kita menginginkan peribadatan hanya milik Allah dan untuk Allah, sementara kaum Syiah Rafidhah menginginkan imam-imam mereka adalah sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala. Kita menginginkan bahwa para sahabat Nabi adalah panutan umat. Diyakini oleh kaum muslimin bahwa sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lainnya sebagai panutan dan teladan umat, di dalam memahami dan mengamalkan Islam, sementara Syiah Rafidah memposisikan mereka dan menanamkan kepada umat bahwa mereka adalah pengkhianat, bahwa sahabat itu adalah para perampok, bahwa mereka adalah kafir. Samakah tujuan kita? Ikhwan fiddin azzaana Allah wa iyyakum. Kemudian ucapan semisal dilanjutkan oleh Rais Lajna Az-Zakawat Was-Sadaqat fi Jam'iyyat Ihya'at Turab, Farah Mansifat Al-Qadisiyah. Sebuah statement yang diucapkan oleh pimpinan Kepala Bidang Zakat dan Sadaqah. Jadi Ihya'at Turab itu ada bagian pengumpulan zakat, ada ketuanya, ada bidang pencetakan buku-buku, ada bidang dakwah dan yang lainnya. Maka yang akan kita ucapkan ini sekarang adalah ucapan ketua bidang zakat dan sedekah di Jam'iyyah Ihya'at Turab untuk cabang daerah Al-Qadisiyah di negeri Kuwait. Apa ucapannya? Dan ucapan ini didengar, dinukilkan di media massa, disampaikan dalam berbagai kegiatan-kegiatan secara terang-terangan. Dia mengatakan nama orang ini adalah Abdurrahman Al-Kandari. Namanya adalah Abdurrahman Al-Kandari. Coba antum ikuti perkembangan ini satu persatu untuk nanti di majlis kedua ba'da salat al-asr kita akan menjawab beberapa syubhat-syubhat yang beredar. Ya, sekarang kita ikuti dengan sabar berbagai statement, sikap tokoh-tokoh Jam'iyyah Ihya'at Turab. Pada bulan April tahun 2004, orang ini mengatakan, da'a sumu rais al-wuzara ila an takuna hadhihi al-liqa'at ma'a fi'aliyati as-sunnah wasy-syi'ah wa jam'iyyat an-naf' al-'am dawriyatan kull 3 ashhur aw 6 ashhur wa kulluha li salihi abna'i hadha al-watan. Kata Abdurrahman al-Kandari ini bahwa mereka mengajak Perdana Menteri, Rais Wuzara, Perdana Menteri untuk Parlemen Kuwait agar terbentuknya pertemuan-pertemuan khusus gabungan bersama berbagai kelompok sunnah dan syiah. Kelompok sunnah dan syiah untuk setiap 3 bulan atau 6 bulan. Nah, subhanallah, antum sekarang siap untuk duduk dalam satu majlis bersama orang Syiah? Nah, adakah seorang ahli sunnah yang mengerti tentang sunnah? Seorang salafi yang mengerti tentang salafiyah, mengerti tentang mana, siap rela duduk dengan musuh Allah, musuh Nabi, musuh para sahabat? Nah, ikhwan fiddin azzanillahu wa iyyakum, yang seperti ini sanggup untuk dilakukan oleh tokoh-tokoh Ihya'at Turab. Kalau kita bisa tidak sanggup duduk berdua, bertiga atau berempat dengan salah seorang di antara mereka adalah pencela ibu kita. Salah seorang yang hadir menyatakan ibu kita adalah wanita nakal, kita tidak siap bermanis muka dengannya. Padahal cuma sekadar ibu kita, wanita biasa. Bagaimana kita duduk dengan orang-orang yang berkeyakinan, siap bermanis muka, berbincang, minum teh bersama dengan orang-orang yang mencaci ibu kaum mukminin sebagai wanita pezina? Sungguh kita bukan orang yang mengerti sunnah. Namun dengan ringan tokoh-tokoh Ahlul Turab mengucapkan ucapan-ucapan semisal yang baru saja kita dengarkan. Sabar, lebih jauh dari itu kita akan dengarkan insyaAllah. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Berikut ini ucapan Wa'il al-Husawi. Siapa yang bisa menyebutkan siapa Wa'il al-Husawi ini tanpa melihat catatan? Hah? Wakil ketua Yayasan Ihya Turab. Nah, ketuanya siapa? Siapa yang bisa menyebutkan? Drahman Abdul Khalid. Nah, barakallahu fiik. Ada yang bisa menyebutkan? Tariq Al-Isa. Nah, barakallahu fiik. Labas. Itu dulu Abu Muawiyah. Ketua Ihya Turab yang dulu adalah Abdurrahman Abdul Khalid. Perintisnya. Tariq Al-Isa. Kalau Nalba Wa'il Al-Husawi adalah wakil ketua Jam'iyah Ihya Turab, kembali mengucapkan sebuah ucapan berikut ini. Inna mu'taqada ahli sunnati wal fikri sunni laysa ala naqidin ma'al fikri syi'i. Sesungguhnya akidah ahli sunnah dan pemahaman sunni tidak ada pertentangan sedikit pun dengan pemikiran Syiah. Allahu Akbar. Nah, yang mengucapkan ini bukan tukang sapunya kantor Ihya Turab. Ya. Tahu tukang sapu? Nah, yang mengucapkan ini siapa? Wakil ketua yang punya andil dalam kebijakan-kebijakan, arahan-arahan Jam'iyah Ihya Turab. Kita lanjutkan. Berikutnya. Pada tahun 2004 bulan Februari, Salim An-Nasi. Salim An-Nasi. Siapa dia ini? Sebelum saya nukilkan ucapannya, dia adalah An-Natiq Ar-Rasmi Littajammul Islami As-Salafi As-Sabi' li Jam'iyyat Ihya Turab. Dia adalah jubir partai yang namanya At-Tajammu' Al-Islami As-Salafi. Masya Allah. Partai Persatuan Islam Salafi. Nah, bisa Salafi bentuk partai? Nah, barakallahu fikum. Ya. Jubirnya, di mana partai ini? Apa usah kaitannya partai ini dengan Ihya Turab? Ini adalah sayap politik yang banyak dipengaruhi oleh tokoh-tokoh Ihya Turab. Ya. Barakallahu fikum. Di antara tokohnya adalah Salim An-Nasi. Dia menyatakan ketika menjawab sebuah pertanyaan. Apa pertanyaan yang diajukan kepadanya? Qala hal yuz'ijukum al-buruz syi'i fil Iraq al-an? Apakah munculnya kekuatan Syiah di negeri Irak membikin kalian gundah, membikin anda tidak tenang? Antum apa jawabannya? Senang apa susah? Susah ya. Nah. Tokoh ini menyatakan Salim An-Nasi, la abadan la yuz'ijuna al-buruz syi'i. Tidak sama sekali. Kemunculan kekuatan Syiah tidak sama sekali membuat kami sedih atau gundah. Allahu Akbar. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Di sini menunjukkan bahwa memang beberapa tokoh Ihya Turab itu punya kedekatan dengan berbagai kelompok pergerakan, bahkan kelompok Syiah. Kita sadar, kita lanjutkan yang berikutnya. Ketika orang tadi juga ditanya, dilanjutkan. Arju dalam pertanyaan ini, tahdid al-quwa allati amiltum ala isqatiha. Dalam persaingan politik ini, tolong sebutkan kepada kami kekuatan mana yang kalian berupaya, yakni kelompok At-Tajammul Islami As-Salafi ini, yang sangat berupaya untuk merobohkannya atau menjajalkan kekuatan tersebut, untuk dijajal. Siapa? Dia dalam persaingan politik. Dia dengan tegas menjawab bahwa yang kami jadikan sebagai target untuk dirobohkan adalah partai yang beraliran liberal. Kemudian dilanjutkan pertanyaannya, wanwab syiah, bagaimana dengan para anggota-anggota parlemen dari kalangan syiah dan partai syiah? Dia menjawab dengan tegas, la, bukan termasuk upaya kami yang kami lakukan untuk merobohkan mereka, tidak di dalamnya tergolong kaum syiah. Jadi kaum syiah tidak termasuk target untuk digagalkan dan dijegal oleh kelompok ini. Kemudian kembali kepada Ahmad Dhafir, juga salah satu pembesar Ihya Turab dan politikus besar di Kuwait. Dia menyatakan, "Akhubuha fil khamisah bidakmin salafiyin wa ilaqat ma'as sunnati wa syiah." Tokoh besar Ihya Turab ini, dia sedang menceritakan tentang putaran-putaran pemilu. Nampaknya di sana pemilu itu ada sekian kali putaran. Maka kata dia, saya akan masuk dalam arena putaran pemilu yang kelima. Putaran kelima. Dengan adanya bantuan kekuatan salafi. Masya Allah. Ada salafi yang akan memberi bantuan dan dukungannya untuk politik? Hah? Entah salafi yang mana ini. Nah. Barakallahu fikum. Dan adanya kekuatan itu kami dapatkan juga dengan adanya hubungan yang erat antara sunnah dan syiah. Nah. Ikhwani fiddin azzanallahu wa iyyakum. Kemudian dia melanjutkan, qala annahu yahtafidhu bi'ilaqat jayyidah ma'a abna da'irati la farqa fi dhalika baina sunni wa syi'i. Dengan tegas dia di daerah pemilihan yang dia ikut dalam arena tersebut, dia sangat membina para pemuda dan masyarakat di daerah pilihan dia, misalkan untuk provinsi mana ini namanya, Banten ya. Tidak ada perbedaan antara Sunni dengan Syi'i, semuanya dibina untuk memberikan dukungan suaranya. Ikhwani fiddin azzanallahu wa iyyakum. Itu ucapan siapa tadi? Ahmad Dhafir.

Kemudian pada tahun 2001 bulan Agustus terjadi orasi besar-besaran gabungan antar beberapa partai. Orasi biasanya identik dengan apa? Demo. Iya. Disebutkan kala zaka, disebutkan dalam salah satu surat kabar, namanya surat kabar Al-Qadas di Kuwait. Zukira mahrajan khitabi uqima fi nadi kazima. Adanya sebuah orasi politik tentunya di lapangan yang terkenal dengan daerah Kazima. Ihtasadat lahu al-quwa as-sya'biyah was-siyasiyah wal-barlamaniyah fil Kuwait. Bergabung dalam orasi tersebut berbagai kekuatan rakyat, kekuatan politik dan parlemen di negeri Kuwait. Al-Qafi al-Naib Fahad al-Khana kalimatan niabatan anik tajammul Islamis Salafi. Dalam orasi itu ada seorang tokoh namanya Fahad al-Khana. Fahad al-Khana, dia adalah salah satu pembesar

وألقى عبد النبي الأطار كلمة نيابة عن التحالف الإسلامي الوطني. Yang kedua, orator yang kedua adalah bernama Abdun Nabi Al-Attar, mengucapkan orasinya mewakili partai yang bernama Partai At-Tahaluk Al-Islami Al-Watan, partai pengikut manhaj Syiah Al-Khumainiyah. Qala wa rufi'ati hadzal mahrajan suwar Hasan Nasrullah wa'lam Hizbillah. Dan dalam orasi itu tadi dikibarkan sepanduk-sepanduk yang berisikan gambar Sayyid Hasan Nasrullah, pimpinan kelompok Hizbullah, gambar Sayyid Hasan Nasrullah dan bendera partai atau kelompok Hizbullah yang ada di Lebanon. Kelompok apa itu? Syiah Khomeini. Bergabung di sana tokoh-tokoh politik dari Ahli At-Turaf dan yang lainnya. Ya subhanallah. Kemudian masih ada yang akan mengatakan, sebagian saudara-saudara kita yang telah pulang dari Madinah khususnya, menyatakan Jamiah Ahli At-Turaf bukanlah Jamiah Ikhwaniyah atau Hizbiyah. Sungguh sangat disesalkan. Kalau dia tidak tahu, maka sungguh sangat tercela berbicara tentang sesuatu hal dalam Islam ini tanpa ilmu. Kalau dia tidak tahu, kenapa dia tidak bertanya kepada ulama yang ada di Madinah, yang ada di Mekah? Syekhuna Ubay bin Jabiri ada di Madinah, Syekhuna Muhammad bin Hadi, Syekhuna Abdullah al-Bukhari, dan masyayikh yang lainnya yang berada di Madinah. Kenapa tidak datang ke Mekah, ke Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi, Syekh Muhammad Umar Bazmul? Kalau teman-teman yang ada di Kuwait, kenapa tidak bertanya kepada Syekh Salah Ismail, Syekh Al-Anjari dan yang lainnya, Syekh Ahmad As-Subai'i, yang mereka telah mentahdir umat dari bahaya Ahli At-Turaf. Dari tahun ke tahun kalian membela Ahli At-Turaf, penjelasan ulama kalian campakkan. Maka dalam kesempatan kali ini saya memanggil saudara-saudara saya tadi untuk bertakwa kepada Allah dan menyayangi salafiyin, menyayangi dakwah ini. Tidak dijadikan dakwah ini sebagai korban kepandaian kalian berjidal, berdebat. Jangan kalian jadikan salafiyin sebagai korban tumbal kesombongan mempertahankan ego. Jangan. Ini adalah dakwah. Ini adalah umat yang harus dibimbing dan dibina. Seorang dari mereka meyakini bahwa Ahli At-Turaf berada di atas manhaj Khawarij, tetapi tidak mau menjelaskan kepada umat, berdiam seribu bahasa. Ikhwani fiddin azzani wa iyyakum, apa yang menyebabkan seperti itu? Tidak lain apa yang dinyatakan oleh Syekh Mukbir rahimahullah, bahwa Ahli At-Turaf telah berhasil memecah belah salafi dengan dinar-dinarnya, bukan dengan pemikirannya. Karena rata-rata teman-teman kita, para ustaz yang pulang dari Madinah itu adalah orang-orang pandai, orang-orang yang telah belajar. Kalau sekedar subhat-subhat seperti ini, yang saya yakin antum semua bisa menjawabnya dan mengatakan itu adalah batil, tidak terlalu rumit. Apalagi kepada para magister dan para doktor. Namun ya subhanallah, kita melihat adanya kesombongan yang menghalangi mereka untuk bertanya kepada masyayikh dengan jujur dan sportif. Ikhwan fillah azzani wa iyyakum, semisal dengan yang tadi terjadi pula di kesempatan-kesempatan yang lainnya yang tentunya tidak cukup waktu untuk saya menyebutkan satu persatu. Namun dari keterangan sejak awal tadi kurang lebih 1 jam 15 menit saya berbicara, kita punya setidaknya 2 kesimpulan. Bahwa Jam'iyah Ahli At-Turaf adalah jam'iyah yang berada di atas manhaj Ikhwanul Muslimin. Atau yang kedua kesimpulannya, bahwa Jam'iyah Ahli At-Turaf benar-benar menjalankan prinsip dan akidah syekh mereka dan pendirinya, yaitu Abdurrahman Abdul Ghalib, yang telah ditahdir oleh para ulama, oleh Syekh Abdul Aziz bin

0: الشباب شيخ صالح الفوزان الشيخ ربيع بن هادي الشيخ الألباني الشيخ مقبل dan yang lainnya yang kemudian ketika para masyayikh telah mentahdir menjelaskan kesesatan Abdul Rahman Abdul Khalid, buru-buru Ahli Turat mengatakan dengan syubhatnya bahwa Abdul Rahman Abdul Khalid telah kami keluarkan dari Ahli Turat untuk mengelabui para masyayikh bahwa jam'iyah ini telah berlepas diri dari Abdul Rahman Abdul Khalid. Demikiankah jawabannya? Nanti akan ada jawabannya. Kemudian kesimpulan yang berikutnya, bahwa jam'iyah Ahli Turat, tokoh-tokohnya dan para pembesarnya siap dan telah melakukan upaya bergabung, duduk bersama, bermajlis bersama dengan berbagai kelompok bahkan setingkat Syiah Rafidhah. Sebagian mereka dengan tegas menyatakan tidak ada perbedaan antara pemahaman Sunni dan pemahaman Syi'i. Ini adalah penipuan terhadap umat. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Setelah kita mengetahui beberapa keterangan tadi, kita akan menginjak kepada pembahasan yang ketiga. Yaitu beberapa bukti yang menunjukkan bahwa manhaj Ihya Turats berada di atas manhaj Khawarij. Kalau tadi berada di atas manhaj siapa? Ikhwan Muslimin. Telah kita ketahui bersama sebelumnya bahwa Ahli Sunnah manhaj Salafus Saleh dalam sikap mereka menghadapi kekurangan atau kekeliruan penguasanya adalah dengan menyampaikan nasihat dengan cara yang terbaik. Bukan bagian dari manhaj Ahli Sunnah, bukan bagian dari metode Ahli Sunnah dalam menyikapi pemerintahnya dan menyampaikan nasihat dengan cara secara terang-terangan atau demonstrasi di hadapan halayak ramai, baik itu melalui orasi-orasi, ceramah-ceramah, mimbar Jumat, ataupun melalui tulisan-tulisan, majalah, buletin, atau dalam ucapan-ucapan yang dinukilkan melalui media-media massa. Itu bukan manhaj dan metode Ahli Sunnah yang terbimbing menurut bimbingan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Manhaj Ahli Sunnah adalah kecenderungan untuk menenangkan masyarakat Muslim dalam menghadapi pemerintahannya, menenangkan dan mengarahkan mereka. Bukan bagian dari manhaj Ahli Sunnah memanfaatkan afifiyah masyarakat, emosional rakyat, ketidakpuasan rakyat untuk menentang pemerintahnya. Justru kekesalan atau kekecewaan rakyat dalam tanda kutip tentunya diarahkan, dibimbing, diajak mereka untuk bertakwa kepada Allah, bersabar menghadapi kekurangan penguasanya. Itulah bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekelumit kita masih ingat sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, "Man kana lahu nasihatun lihi sultan fala yubdihi ala niyatan فليأخذ بيده وليخل به إن قبل منه فذاك وإلا فقد أدى ما عليه." Barang siapa, kata Rasulullah, yang memiliki nasihat atau teguran untuk penguasanya, jangan disampaikan secara terbuka. Hendaknya dia menyendiri dalam pertemuan khusus, perjumpaan yang bersifat rahasia dengan penguasanya, dan sampaikanlah nasihat itu. Jika diterima, kata Rasulullah, nasihat dan masukan tersebut diamalkan, maka itu harapan kita. Namun jika ternyata ditolak dan diabaikan, maka sungguh orang tadi telah menunaikan tugas dan kewajiban menyampaikan nasihat. Ini adalah manhaj Ahli Sunnah. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Sementara manhaj Khawarij berbeda 180 derajat ala naqidin min manhaji ahli sunnah, berbalik atau bertolak belakang dengan manhaj ahli sunnah. Mereka memprovokasi rakyat, memanfaatkan kekesalan dan kekecewaan rakyat terhadap pemerintahnya untuk menghimpun kekuatan untuk kemudian diarahkan dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang merusak, kegiatan-kegiatan yang menimbulkan suasana yang tidak kondusif dan instabilitas negara atau nasional mereka. Berbeda dengan manhaj ahli sunnah, mari kita akan ikuti beberapa sikap kaum khawarij di dalam menyikapi para pemerintahnya. Yang pertama adalah ucapan Naib Rais di Jamiat Ihya Turab, Wakil Ketua Jamiat Ihya Turab. Siapa namanya? Wa'il al-Husawi. Masya Allah, antum lebih pandai dari para dokter itu. Nah, lebih lengkap maklumatnya. Apa kata dia? Bagaimana sikap dia? Dalam salah satu statementnya, Wa'il al-Husawi mengatakan, Nahtarimu ra'yal malayin alladhina kharaju ila syawari' fi mudaharatin tunaddidu bil harbi, tunaddidu bil harbi al-qadima fil Iraq. Qala wa huwa tumathilu ra'yan sya'biyan qawiyan yushkilu daghtan 'ala hukumatiha yahsabu laha muttakhidhi al-qarar alfa hisabin. Kata Wa'il al-Husawi, kita menghormati kemauan berjutaan rakyat, kemauan mayoritas rakyat yang mereka keluar ke jalan-jalan berdemo. Kita menghormati mereka dan menghargai mereka. Dan kekuatan ini tadi, kekuatan rakyat yang berjumlah besar tadi akan membentuk sebuah kekuatan besar yang menekan penguasa-penguasa mereka, untuk kemudian para penguasa tadi, para pengambil kebijakan akan memperhitungkan kemauan mereka. Ini ucapan Wa'il al-Husawi yang disebarkan oleh berbagai media di negeri Kuwait pada tahun 2003. Dengan tegas, dia mengatakan, kita menghormati kemauan mayoritas rakyat ini, jutaan manusia ini yang mereka keluar, dalam bahasa dia, yang mereka keluar ke jalan-jalan melakukan demo menuntut pemerintahnya. Kekuatan demo ini menjadi sebuah kekuatan yang dapat menekan pemerintah untuk mereka, terkhusus para pengambil kebijakan, membuat perhitungan di dalam menentukan keputusan dan kebijakan-kebijakan mereka. Ikhwanul Fiddin, azanya wa iyyakum, demikiankah ahli sunnah? Demikiankah tokoh ahli sunnah? Ahli sunnah akan mengatakan, wahai rakyat, bersabarlah. Jangan melakukan tindakan-tindakan seperti ini. Tindakan demonstrasi ini bukan cara Islam. Justru akan mendatangkan efek negatif yang besar. Sabarlah kalian, sampaikan nasihat itu dengan cara yang baik. Ingat dan ikuti nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah tokoh sunni salaf. Berbeda dengan tokoh khawarij yang berpaham khawarij. Dia justru akan memanfaatkan kondisi yang carut marut itu tadi. Memprovokasi rakyat, menambah kebencian rakyat kepada penguasanya. Kemudian berikutnya, ucapan juga masih dari Wa'il al-Husawi. Kalau tadi ucapan tersebut diucapkan pada bulan Februari tahun 2003, berselang 2 bulan kurang lebih, tepatnya bulan April, juga pada tahun yang sama, yaitu tahun 2003, kembali dia mengatakan, wa nas'alullah ta'ala أن تتنفس جميع بلادنا العربية المسلمة أبقى الحرية وحق تقرير المصير وأن يزول الطغاة الذين يجثمون على صدورها إلى غير رجعة. Kata Wa'il Husayn, Wakil Ketua Jamiah Yathrib ini mengatakan, kami berdoa memohon kepada Allah untuk segera memberikan jalan keluar bagi seluruh negeri Arab untuk meraih kebebasan. Apa yang dimaksud dengan kebebasan ini? Subhanallah, berbagai statement mereka menafsirkan yang satu untuk yang lainnya. Ucapan yang ini merinci ucapan dia beberapa bulan yang lalu. Nanti kita akan tahu maksudnya. Dan kata dia, kami memohon kepada Allah untuk segera melengsarkan para tauhid yang mereka membusungkan dada-dada mereka dengan penuh kesombongan. Siapa para tauhid yang dimaksud? Pemerintah, para penguasa. Nah, halla fakkara at-tughaa fi dhalika al-mashhad al-ka'ib لأخيهم الذي طغى وتكبر وعلى في الأرض وقال للناس ما علمت لكم من إله غيري. يا سبحان الله. Bahasa-bahasa tughut dan tughah itu sering terucap dari tokoh-tokoh Ihya Ats-Tsurat. Siapa di Indonesia yang juga biasa mengucapkan tughut, tughut, tughut, tughut? Siapa? Kelompok Khawarij, Ba'asyir dan yang lainnya. Sampai anak-anak kecil mereka pun dididik, kalau melihat polisi, tauhud, tauhud, melihat tentara, tauhud. Nah, namanya tauhud itu maknanya kafir, berarti boleh dibunuh. Jadi dicanangkan kalimat tauhud atau yang semisalnya puha biasa terucap dari tokoh-tokoh Ihya Ats-Tsurat di dalam memprovokasi rakyat muslim membenci dan menentang pemerintahnya. Kemudian ikhwani fiddin azzanallahu iyyakum, kembali Wa'il al-Husayn, kalau tadi bulan April ya, maka 4 bulan kemudian yaitu bulan apa? Agustus, di tahun yang sama 2003, lagi-lagi dia mengatakan, juga dinukilkan oleh media massa dan tersebar di Kuwait. Qala wa ma zinna nakhafu an nasda'a bi kalimatil haqqi fi wajhi at-tughah al-kubur alladhina yarkabuna zuhurana wa yastaghilluna khairatina. Sampai hari ini kita masih ketakutan untuk mengucapkan kata-kata yang benar dan hak di hadapan para tauhid yang banyak sekali ini. Mereka para tauhid itu sampai hari ini mereka masih menunggangi punggung-punggung kita, dan mereka sampai hari ini masih mengambil dan memanfaatkan kekayaan negeri kita. Subhanallah, jelas-jelas provokasi yang terulang dari mereka dalam setahun ini. Ini yang ternukilkan ya, yang bisa saya bacakan di majelis ini. Dalam setahun 2003 terulang setidaknya 3 kali, bulan Februari, bulan April, bulan Agustus. Ini yang terang-terangan. Bagaimana yang dalam seminar-seminar dan bagaimana dalam edaran-edaran yang mereka sebarkan dalam memprovokasi rakyat muslim di negeri tersebut. Dan masih ada beberapa ucapan yang lainnya, insyaallah kita akan lanjutkan seusai kita melakukan salat asar. Bismillahi taala wa sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Masalah yang ketiga dan ini yang ana maksud pernah kita bahas di majlis ini juga, namun kemarin dalam perjalanan umroh ada beberapa asatidah yang bertanya tentang masalah ini. Dan terus berulang pertanyaan ini dari banyak tempat. Dan ana melihat juga sama di ma'had kita ketika beberapa ustaz itu mengatakan, tapi ana melihat di ma'had Jember juga enggak sedikit yang menerapkan ini ustaz. Jadi tolak ukur talabatul ilm, yaitu masalah raf'us saud bil azkar aqibas salawatil khams, menjaharkan, meninggikan suara saat berzikir selepas sholat lima waktu. Ana ingin jadi sekarang ini pembahasan tuntas, dan ana berharap teman-teman talabatul ilm mempelajarinya dengan qawaiduddin, al-qawaidul ma'rufah, baik al-qawaid dalam bidang al-hadis atau al-qawaid dalam bidang usul. Diterapkan. Nah, umdah dalam permasalahan ini, landasan pokok dalam permasalahan ini adalah hadis Ibn Abbas yang diriwayatkan Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, kemudian didukung oleh ahadis yang lainnya. Ana ingatkan talabatul ilm tajarradu lillah dalam mempelajari suatu masalah. Nah, tajarradu, fahimtum tajarradu, murnikan niat dan pembahasan itu murni ilmiah. Nah, hadith Ibn Abbas, ana akan bacakan semua hadith secara perlahan karena mungkin kajian ini diikutin oleh teman-teman salafiyin di Indonesia di tempat lainnya. Qala Abdullah ibn Abbas, inna raf'as sawti bidzikri hina yansarifun nasu minal maktuba kana ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan apa yang saya tekankan. Kana ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Qala Ibnu Abbas, كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته aku dahulu, atau yang pertama diterjemahkan, sesungguhnya meninggikan suara dengan zikir, meninggikan suara zikir saat selesai sholat wajib lima waktu dahulu adalah amalan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Ibn Abbas menjawab seperti ini? Mungkin muncul orang-orang di masa tabi'in yang enggak mengetahui sunnah ini. Nah, barakallahu fikum. Kemudian beliau tegaskan, dahulu aku, kata Ibn Abbas, mengetahui mereka telah menuntaskan sholat, baru tahu bahwa sholat telah selesai ketika aku mendengar suara jahr zikir tersebut. Nanti kita akan dengarkan pernyataan al-a'immah. Wa fi lafdhin, dalam lafaz lainnya diriwayatkan Imam Muslim, ma kunna, perhatikan ma kunna, berarti bukan hanya beliau sendiri. Ma kunna jama' sahabah. Ma kunna na'rifu inqidha'a salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bitakbir. Dahulu kami tidak mengenali, tidak tahu usainya atau selesainya sholat Rasulullah berjamaah kecuali dengan suara takbir. Kenapa Ibnu Abbas mengucapkan begini akan dijelaskan oleh al-Imam nanti. Qala Ibnu al-Mulaqqin, salah satu a'imah dari mazhab Syafi'i, yang ketika kita lihat pembahasannya terlepas dari mazhab. Mazhab Syafi'i apa? Nanti akan kita jelaskan mazhab al-Imam Syafi'i. Tapi al-a'imah, Al-Hafidz Ibnu Hajar sendiri enggak bisa melepaskan dirinya dari hadis. Walaupun mau menentang mazhab masih maju mundur, namun enggak bisa melepaskan diri dari hadis. Begitu juga Nawawi yang bermazhab Syafi'i. Nah, kemudian mentakwil hadis kulliyan, menolaknya lah. Perhatikan kita penjelasan al-a'imah. Qala Ibnu al-Mulaqqin, "Hadha al-hadith bi lafdhayhi marfu'un fil hukm liltaqririhi alaihi salatu wassalam lidh-dhikri bi raf'i as-saut min ghairi nakirin minhu." Hadis ini dengan dua lafaznya, hadis Ibnu Abbas, lafaz yang pertama ataupun yang kedua, adalah hadis yang marfu' secara hukum. Dia hadis marfu'. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari adanya raf'us saut pada masa itu didengar dan terjadi di masa Rasul di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sunnah. Berapa banyak kita mempelajari sunnah seperti ini, diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar atau Amr ibn al-As atau yang lainnya dari sahabat Nabi, mauquf secara sanad tetapi dia marfu' secara apa? Al-hukum, karena terjadi di masa Rasulullah, apalagi kalimat kunna. Kemudian kalimat ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لأن هذه الحالة تدل على علمه بها. Karena kondisi ini, kondisi sahabat menjaharkan suaranya, mengeraskan suaranya dengan zikir, adalah kondisi yang di bawah pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فيدل ذلك على شرعيته واستحبابه. Maka hal ini menunjukkan bahwa meninggikan suara dengan zikir saat selesai sholat adalah perkara yang disyariatkan dan diistihbabkan. Kata siapa? Ibnu al-Mulaqqin. Kemudian beliau melanjutkan, wa ta'kidu at-takbir min adz-dzikr. Dan dalam hadis ini juga menekankan bahwa takbir bagian daripada zikir yang dimaksud, yang ditinggikan suaranya. Dinukil dari kitab Al-I'lam bi fawaidi umdatil ahkam lil Hafidz Ibnu al-Mulaqqin, dalam kitabnya Al-I'lam bi fawaid umdatil ahkam. Dalam kitab Fathul Bari, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, qawluhu kuntu a'rifu inqidha' salatin nabi sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Pernyataan Ibnu Abbas, aku dahulu mengetahui tuntasnya atau selesainya salat Rasulullah dengan mendengarnya suara takbir. Kata Al-Hafiz, waqa'a fi riwayat Al-Humaidi an Sufyan bi sighat al-hasr. Dalam riwayat Al-Humaidi dari Sufyan datang dengan lafaz al-hasr, pembatasan. Qala ma kunna na'rifu, lebih tegas lagi, ma kunna na'rifu, kami dahulu tidak pernah tahu tuntasnya salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali illa bitakbir. Ini riwayat al-hasr. Wa kadza akhrajahu Muslim an ibni Abi Umar an Sufyan. Kemudian disebutkan kenapa Ibnu Abbas menyatakan begini. Al-Hafidz memberikan kemungkinan-kemungkinan dengan menukil pernyataan beberapa al-ulama, antara lain pernyataan Al-Qadhi Iyadh. Al-zahir annahu lam yakun yahdhur al-jama'ah li'annahu kana saghiran. Mimman la yuwadhib ala dhalika wa la yulzam bihi. Kenapa Ibnu Abbas menyatakan aku baru tahu tuntasnya atau selesainya salat Nabi ketika telah mendengar suara takbir atau suara zikir keras? Kemungkinannya karena Ibnu Abbas di saat itu masih kecil, beliau tidak ikut dalam salat berjamaah, masih kecil. Atau kadang hadir, kadang tidak hadir. Karena memang bukan umur yang diharuskan pada saat itu. Ini kemungkinan pertama, kata Al-Qadhi Iyadh. Berarti dia mendengarnya dari luar. Dari luar masjid. Nah. Qala, fakana ya'rifu inqidha' as-salah bima dzakar. Wa qala ghayruhu selain Iyadh, selain Qadhi Iyadhnya, yahtamil an yakuna hadiran fi awakhir as-sufuf. Fakana la ya'rifu inqidha'aha illa bit-taslim. Qala fakana la ya'rifu inqidha'aha bit-taslim wa innama kana ya'rifuhu bit-takbir. Mungkin saja Ibnu Abbas hadir, hanya saja dia karena masih kecil solatnya di soft-soft terakhir sehingga dia tidak mengetahui Rasulullah telah menyelesaikan solatnya dengan suara salam. Enggak dengar. Kapan dengarnya? Dengan suara takbir. Jadi suara takbirnya keras berarti, karena salamnya enggak kedengaran. Begitu takbir baru Ibnu Abbas tahu selesai solat. Baru dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qauluhu bittakbir, kata Al-Hafidh Ibn Hajar menjelaskan kalimat bittakbir. Huwa akhassu min riwayat Ibn Juraij allati qablaha. Riwayat bittakbir lebih khusus dari riwayat Ibn Juraij yang sebelumnya, yang menyebutkan bidzikir. Lianna dzikir a'am minat takbir. Dzikir itu lebih luas dari takbir. Takbir bagian daripada dzikir. ويحتمل أن تكون هذه مفسرة لذلك. Bisa saja kalimat takbir ini mungkin, kata Al-Hafidh, sebagai tafsir bahwa yang dimaksud rafu shaut bidzikir yakni bitakbir, mungkin, kata beliau. Tetapi beliau lanjutkan, wa ka'annahum kanu yabda'una bitakbir ba'da shalah qabla at-tasbih wa at-tahmid. Kemungkinannya dahulu para sahabat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai zikirnya dengan takbir sebelum tasbih dan tahmid. Ini pembahasan mungkin menjadi asing bagi thalabatul ilm. Iya kan? Karena yang sering kita tahu sejak dulu turun temurun dari orang tua kita, dari kakek kita, assalamualaikum, assalamualaikum, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. La iskal dengan apa dimulainya. Tapi antum sudah mendengar qawlu hadha al-hafidh al-kabir. Nah. Itu dalam Fathul Bari karya al-hafidh Ibn Hajar. Dalam kitab Fathul Bari karya al-hafidh Ibn Hajar, kalau tadi madhabnya Syafi'i, sekarang madhabnya Hanbali. قال وروى الإمام أحمد عن سفيان عن عمر به وزاد قال عمر قلت له إن الناس كانوا إذا سلم الإمام من صلاة المكتوبة كبروا ثلاث تكبيرات وهكذا هنا ثلاث تهليلات. باليوم menegaskan di sini Al-Hafidh Ibn Hajar, Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Sufyan dan dari Amr yang bin Dinar bihi, yakni dari riwayat Ibnu Abbas, qala Amr qultu lahu, aku berkata kepadanya bahwa dahulu sahabat ridwanullah alaihim jami'an kalau telah mengucapkan salam atau setelah imam mengucapkan salam selesai dari salat lima waktunya, mereka dahulu bertakbir tiga kali takbir. Nah, riwayat Imam Ahmad. Nah. Kemudian beliau menyebutkan banyak riwayat wal athar yang menunjukkan bahwa dahulu mereka bertakbir setelah salam sebanyak 3 kali takbir. Nah, antara lain qala raaitu Abdullah ibn Abbas idza shalla kabbara 3 takbirat. Aku melihat Ibnu Abbas dahulu kalau selesai salat bertakbir 3 kali takbir. Qultu li Ahmad, aku bertanya kepada Imam Ahmad, ba'da shalah, maksudnya selesai salat? Qala hakadha. Naam, demikian. Qultu lahu, aku bertanya lagi kepada Imam Ahmad, meminta fatwa. Hadithu Amr an Abi Ma'bad an Ibni Abbas, kunna na'rifu inqidha' salati Rasulullah bitakbir. Haula akhadhuhu an hadha? Yani mereka mengamalkan amalan tersebut, bertakbir selesai salam, karena berdalil dengan hadis Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh dari sanad Amr an Abi Ma'bad an Ibn Abbas, bahwa kami dahulu mengenali selesainya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan suara takbir. Dari ini dalilnya, kata Imam Ahmad, qala na'am. Kemudian Ibnu Rajab melanjutkan, faqad tabayyana bihadha anna ma'na at-takbir alladhi kana fi ahdi rasulillah, ana ulangi, alladhi kana fi ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqibas salatil maktuba huwa 3 takbirat mutawaliyah. Dari sini nampak jelas bahwa makna takbir yang dilakukan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat wajib 5 waktu adalah 3 kali takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian beliau melanjutkan, wa qad dalla hadithu Ibni Abbas ala raf'is sawti bit takbir aqibas salatil mafruḍah. Hadis Ibnu Abbas ini menunjukkan bahwa meninggikan suara dengan at-takbir ketika selesai salat wajib 5 waktu. Nah, kemudian Ibnu Rajab mulai sekarang mau membantah pihak-pihak yang menafikan sunnah ini. Nah, disebutkan wa hamala Syafi'i hadits Ibnu Abbas hadza ala annahu jahara bihi waqtan yasiran hatta yu'allimahum sifatadz dzikr la annahum jaharu daiman. Al-Imam Syafi'i memaknai hadits Ibnu Abbas ini bahwa Rasulullah menjaharkan dzikir selepas salat batas waktu tertentu, tidak berkesinambungan, tujuannya adalah mengajarkan zikir kepada para sahabat. Nanti kita akan lihat bagaimana ulama meletakkan masalah ini. Nah, ini pendapat Al-Imam Syafi'i yang dinukil oleh beliau. Wa qala al-qadhi Abu Ya'la fi al-jami' al-kabir, dalam kitabnya Al-Jami' Al-Kabir, zahiru kalami Ahmad annahu yusannu lil imamil jahr bidzikr wadduai akibas salawat bihaithu yusmi'ul ma'mum. Disunnahkan juga kepada imam untuk menjaharkan suara zikirnya sehingga didengar oleh para makmum. Nah, kemudian Ibnu Rajab melanjutkan, wa yadullu alaihi aidan ma kharrajahu Muslimun fi sahihihi min hadithi Ibn Zubair, dan menunjukkan tentang disyariatkannya meninggikan suara berzikir selepas salat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari sahabat Abdullah ibn Zubair, selesai dari hadis Ibn Abbas. Sebelum masuk kepada hadis Ibn Zubair, dijelaskan pula oleh Ibnul Mulaqqin bahwa kalimat kana ala ahdi Rasulillah, kalimat kana ini tufidu ad-dawam, tufidu ad-dawam, sebagaimana yang sudah kita pelajari dalam ilmu nahu, dalam usul fiqih dipelajari, beda dengan qawaid fiqhiyah, usul fiqih itu antara lain mempelajari dalalatul alfaz, dalalatu al-alfaz, makna-makna yang dikandung oleh lafaz-lafaz Al-Quran was sunnah. Ini apa maksudnya, ini apa maknanya, ini sebentar ataukah lama, ini berkesinambungan ataukah putus, ini perintah bermakna wajib, ini larangan bermakna atau mengandung hukum haram, dan seterusnya. Ini dalalatul alfaz. Ibnul Mulaqqin menjelaskan kalimat kana ala ahdi Rasulillah. Berapa banyak amalan yang kita lakukan dengan lafaz seperti itu? Kana ala ahdi Rasulillah. Kuntu, kunna. Coba antum pelajari amalan-amalan sunnah yang kita lakukan, baik tentang sholat, ataupun tentang sedekah, ataupun tentang puasa, ataupun yang lainnya. Qala annahu kana yaqulu fi duburi kulli salatin hina yusallim, bahwa dahulu Abdullah ibn Zubair mengucapkan setiap selesai sholat lima waktu, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir, la hawla wa la quwata illa billah, wa la na'budu illa iyyah, lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Wa qala, kata Abdullah bin Zubair, tadi Ibn Abbas, sekarang Abdullah bin Zubair, wa qala radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna, dalam riwayat lain yuhillu bihinna fi duburi kulli salah. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhillu bihinna, dalam riwayat yuhallilu. Faham makna yuhillu? Kita dengarkan penjelasan Ibnu Rajab rahimahullah. Qala rahimahullah, wa makna yuhillu yarfa'u sawtahu, wa minhu al-ihlal fil hajj, wa huwa raf'u as-sauti bit-talbiyah, wa istihlalus sabi idza wulida. Al-ihlal itu maknanya raf'u as-saut fil lughatil arabiyyah. Kalau dikatakan fulan ahalla, makna rafa'a sautahu. Oleh karena itu diberi nama al-hilalu hilalan, hilal di awal syahr. Kenapa diberi nama al-hilal? Karena antara lain kata al-fuqaha, ay annan nas ahallu bi aswatihim idza ra'awhu. Umat ini kalau melihat mereka mengangkat suaranya, itu na'am, dhahar. Makanya diberi nama al-hilal dalam al-lughatul arabiyyah. Begitu juga kata Ibnu Rajab rahimahullah, al-ihlal fil hajj. Ihlal dalam hajj, antum bisa lihat dalam abwabul hajj, babul ihlal. Apa al-ihlal? Qala raf'us saut bit-talbiyah. Juga kata beliau rahimahullah, wa huwa imamun lughawiyyun faqihun, antum bisa lihat di al-qawamis makna al-ihlal. Kata beliau, wa istihlal as-sabi idza wulid. Tahu bayi ketika awal keluar dari janin ibunya, keluar dari rahim ibunya, menangis kan, menjerit dia, itu dinamakan apa? Al-ihlal. Ahalla as-sabi, yani rafa'a sawta, menangis dia. Itu dalam bahasa Arab diberi nama al-hilal. Karena itu Abdullah bin Zubair menyatakan wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhillu bihinna, mengangkat suaranya dengan zikir-zikir ini tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah ila akhiri al-hadith. Nah, kata Abdullah ibn Zubair, ini dalam riwayat Sahih Muslim. Disebutkan dalam riwayat At-Tabarani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ad-Du'a, qala kana yaqulu duburas salah qabla an yaquma yarfa'u bidzalika sautahu. Hadis Abdullah bin Zubair, di akhir hadisnya setelah mencontohkan zikir tersebut, beliau mengatakan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan zikir ini selesai salat 5 waktu dan meninggikan suaranya, yarfa'u bidzalika sautahu. Kana, kembali lagi kalimat kana ya talabatul ilm. Nah, ini dalam riwayat At-Tabarani rahimahullahu taala. Kemudian diriwayatkan oleh Al-Imam Syafi'i dalam Al-Umm hadis Abdullah bin Zubair juga. Dalam riwayat Syafi'i juga di melalui jalur ini pula diriwayatkan oleh Al-Baghawi dalam Syarh As-Sunnah, qala yaqulu bi sautihi al-a'la la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wala quwata illa billah, ila akhir al-hadis. Kata Abdullah bin Zubair, dahulu Rasulullah SAW kalau sudah selesai salam mengucapkan zikir ini bi sautihil a'la. Faham itu makna bi sautihi al-a'la, dengan suaranya yang tertinggi dalam batas-batas zikir. Bi sautihil a'la, diriwayatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Umm. قال الألباني رحمه الله يقول بصوته الأعلى وهي بمعنى زيادة مسلم وغيره يهلل. سمعنا dengan riwayat Muslim. Apa makna yuhallilu? Jelas oleh Syekh Al-Albani, yakni yarfa'u bi sautihil a'la.

Kemudian Syekh melanjutkan dalam as-sahihah, wa yashhadu li raf'is saut, dan dalil yang menguatkan adanya raf'us saut bihadza dzikr au ghairihi, dengan zikir ini atau zikir yang lainnya akibat salawat, qala ma thabata anhu ay an Ibn Abbas radhiyallahu anhu inna raf'as saut bidzikr hina yansarifu an-nas min al-maktuba kana ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa kuntu a'lamu idan sarafu bidzalika idza sami'tuhu. Kemudian beliau menyebutkan hadis Ibn Abbas yang berikutnya. Nah, hadis yang kedua tadi hadis siapa? Abdullah Ibn Zubair, diriwayatkan siapa? Al-Imam Muslim, dalam riwayat Tabarani disebutkan bi sautihi yarfa'u bidzalika sauta, dalam riwayat Syafi'i dan juga Al-Baghawi melalui jalur Syafi'i qala bi sautihi al-a'la. Nah, itu beberapa dalil tentang masalah ini. Kemudian masih Ibnu Rajab melengkapi dalil berikutnya. Qala rahimahullahu taala waqad kana ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam yajharuna bidzikri aqibas salawat hatta yusmi'a man yalihim, sampai mereka memperdengarkan suara itu didengar oleh yang berikutnya dan yang berikutnya. Qala rahimahullah fakharraja an-nasa'i fi amalil yaumi wal laila min riwayati Aun bin Abdullah bin Utbah, diriwayatkan Imam Syafi'i dalam kitab Nasa'i, dalam kitabnya Amal al yaum wal laila, dari riwayat Aun bin Abdullah bin Utbah, qala salla rajulun ila jambi Abdullah ibn Amr ibn al-As, ada seorang salat di sebelah Abdullah ibn Amr ibn al-As. Fasami'ahu hina sallama yaqul, pria tadi mendengar Abdullah bin Amr al-As kalau selesai salam mengucapkan, dia mendengar. Ana ulangi, mendengar. Yaqul antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Thumma, pria ini tadi ingin tahu gimana sih sahabat Nabi ini cara berzikirnya selesai salat. Shalla ila janbi Abdullah bin Umar, dia coba salat di sebelah Abdullah bin Umar, karena sudah tersebar sahabat, ada yang di Kufa, ada yang di Baghdad, di berbagai tempat. Tabi'in ingin mengetahui bagaimana cara salatnya mereka yang mereka belajar salat itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fa sami'ahu hina yusallim au hina sallam yaqulu mithla dhalik, pria ini tadi mendengar persis dari Abdullah bin Umar seperti yang dia dengar dari Abdullah bin Amr ibn al-As. Qala fa dhahika ar-rajul, kemudian dia tertawa pria ini tadi. Faqala lahu ibn Umar, ibn Umar bertanya kepadanya, ma adhakaka, apa yang membuat kamu tertawa? Qala inni sallaitu ila jambi Abdullah ibn Amr fasami'tuhu yaqul mithla ma qulta, aku sholat di samping Abdullah bin Amr bin As dan aku mendengar persis seperti yang kamu ucapkan tadi. Aku mendengar persis seperti yang kamu ucapkan tadi. Apa kata Abdullah bin Umar? Qala inni sallaitu ila jambi. Qala fasami'tuhu na'am. Faqala Ibn Umar, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dhalik. Dahulu Nabi pun sama mengucapkan seperti ini, kami mendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita mendengar beberapa dalil tadi, hadis Ibnu Abbas dengan tiga riwayat, hadis Abdullah Ibnu Zubair diriwayatkan Muslim, Tabarani, Syafi'i, Wal Baghawi, kemudian hadis Abdullah ibni Amr al-As dan juga sama dari Abdullah ibni Umar ibn al-Khattab
radhiyallahu anhum jami'an. Kita akan mendengar sekarang fatwa ulama kita. Qala Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari fi syarh Al-Umdah, dalam syarah Umdatul Ahkam. Qala hadha huwa as-shawab wa huwa raf'u as-saut bidzikr aqiba as-salah wa qad dhahaba al-Imam Ahmad ila sunniyatihi. Inilah pendapat yang benar, yaitu meninggikan suara saat berzikir selesai salat lima waktu, dan al-Imam Ahmad menegaskan tentang amalan ini adalah sunnah. Kemudian Ibnu Rajab melanjutkan, amma wa amma an-nahyu an raf'i as-sauti bidzikr fa innamal muradu bihi al-mubalaghatu fi raf'i as-saut. Penting diketahui bahwa sebagian ulama yang mengatakan enggak disyariatkan raf'us saut ya, selesai sholat lima waktu, itu karena ada ayat atau hadis yang melarang raf'us saut. Ini yang dikatakan talabatul ilm dalam kondisi seperti ini menerapkan al-qawaid. Akan dibimbing oleh Imam Ibnu Rajab dan nanti Imam Ibnu Utsaimin rahimahumullah jami'an. Kata beliau, anda bacakan apa adanya, karena hadis ini juga dijadikan dalil oleh Syafi'i dan diikuti pula oleh sebagian ulama termasuk Imam Al-Albani. Hadis ini dijadikan dalil tentang larangan meninggikan suara. Kita lihat di mana hadis ini tempatnya, di mana diletakkan oleh ulama, apa sabab wurud hadis ini. Wa sababul wurud atau sababun nuzul juz'un minat tafsir bal dakhala fihi dukhulan awwaliyan. Sebab turunnya ayat, sebab nuzul dan sebab wurudul hadis, sebab kenapa hadis ini muncul, kenapa Rasulullah mengucapkan ini, itu adalah bagian daripada tafsir ayat tersebut atau hadis tersebut. Bahkan dia dakhala dukhulan awwaliyan, lebih dikedepankan dalam menafsirkan ayat atau hadis tersebut. Ini kaidah. Sebagian ikhwan yang belajar qawaid tafsir akan tahu ini. Nah, barakallahu fikum. Mari kita lihat bagaimana ayat-ayat tersebut. Sebagiannya ada yang menyatakan bahwa al-jahr bidzikr mansukh dengan ayat ini. Antum terapkan qawaid fin nasakh. Nanti kita akan bahas. Qala wa amma an-nahyu an raf'is sauti bidzikr, kata Ibnu Rajab dalam Fathul Bari, sementara larangan meninggikan suara berzikir umum, larangan tersebut, fa innamal muradu bihi, maksud dari larangan tersebut, al-mubalagha fi raf'is saut, yaitu berlebihan dalam meninggikan suara. Fa inna ahadahum kana yunadi bi'a'la sautihi. Dahulu sahabat, ini sebuah peristiwa hadis yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, arbi'u ala anfusikum innakum la tunaduna asamma wala ghaiba, wa ashara ilaihim biyadihi yusakkinuhum wa yukhaffidhuhum. Sayangi diri kalian, kata Nabi, karena sesungguhnya kalian ini tidak menyeru atau memanggil zat yang tuli atau zat yang gak ada wujudnya, ghaib. Nah, larangan untuk meninggikan suara. Coba dipelajari apa sebab wurud hadis ini. Nah, apa sebab wurud hadis ini? Dijawab oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala,

Perhatikan baik-baik. Qala wa amma ihtijaju munkiril jahr aidan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum. Sementara pendalilan pihak-pihak yang mengingkari sunnah al-jahr dengan hadis Nabi, ayyuhan nas, kalian manusia, arbi'u ala anfusikum, sayangi diri-diri kalian. Hadis yang tadi telah disebutkan. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau Ibnu Rajab tadi mengatakan apa? Larangan al-mubalaghah. Itu terjadi dalam sebuah safar, dalam sebuah perjalanan di mana sahabat menjerit-jerit ketika berzikir, ketika menyebutkan la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, menjerit-jerit. Menjerit-jerit, maka Nabi menyatakan ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Wahai sekalian manusia, sayangi diri-diri kalian. Sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli mendengar suara kalian. Berarti bagaimana penafsiran hadis ini? Yakni pada zikir yang seperti itu bentuknya, dalam kondisi seperti itu, di waktu perjalanan. Kemudian Syekh melanjutkan rahimahullah, fa innal ladzi qala ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum huwa alladhi kana yajhar bidzikr khalfa as-salawat al-maktuba. Sesungguhnya orang yang melarang sahabat untuk meninggikan suaranya saat berzikir kala itu, siapa yang melarang? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia juga, orang tersebut juga yang mencontohkan meninggikan suara dalam berzikir ketika selesai salat. Nabi juga. Berarti tafsirnya tidak seperti yang Anda tafsir.

Dalil ini ada tempatnya, wa dzaaka lahu mahal, dan dalil yang ini pun juga ada tempatnya. Kemudian beliau melanjutkan, wa tamamul mutaba'ah an tusta'mal an-nusus kullum minha fi mahalli. Sebagai bentuk kesempurnaan mutaba'ah kita kepada Rasul adalah meletakkan dalil masing-masingnya pada tempatnya, jangan dicampur aduk. Bahkan dalam keterangan lain, ulama kita menjelaskan, mencampur adukkan dalil yang umum dijadikan khusus, yang khusus diletakkan untuk umum, itu tariqatu ahlul bid'ah. Kenapa ahlul bid'ah jatuh pada bid'ahnya? Karena dalil umum dia gunakan untuk perkara khusus, dalil khusus dia jadikan umum. Ini salah satu madkhal ilal bid'ah. Salah satu pintu masuk menuju bid'ah. Maka Syekh menyatakan, فَمِنْ تَمَامِ الْمُتَابَعَةِ, sebagai bentuk kesempurnaan sikap mutaba'ah kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, أَنْ تُسْتَعْمَلْ النُّسُوسُ كُلٌّ مِنْهَا فِي مَحَلِّهِ, yaitu dengan bentuk meletakkan dan menggunakan dalil-dalil syariat ini masing-masing pada tempatnya. Yang mansukh jangan dijadikan dalil. Kalau enggak mansukh, kenapa dikatakan mansukh? Kalau yang umum jangan dijadikan dalil khusus. Begitu juga dalil yang sifatnya khusus jangan dijadikan sebagai hukum dalam perkara yang umum. Contoh misalkan dalam perkara puasa atau saum. Adz-Dzahiriyah menyatakan bahwa saum di waktu safar mutlak enggak boleh. Dan mutlak itu bukan amal soleh. Apa dalilnya mereka? Hadithun Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sahih al-ma'ruf, laisa minal birri as-siyamu fis-safar. Bukan tergolong amal kebajikan berpuasa di waktu safar. Dibantah oleh ulama, bukan demikian dalil ini. Bukan dibantah, enggak hadith itu dhaif, bukan. Tapi dikatakan bukan demikian tempat dalil ini, enggak. Apa kata ulama? Perhatikan sabab wurud, sebab munculnya hadis ini, yaitu dalam sebuah perjalanan safar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sekerumunan sahabatnya sedang mengkerumuni satu orang yang pingsan. Ditanya kenapa dia pingsan. Coba perhatikan, kenapa dia pingsan? Dijawab oleh sahabat, innahu shaimun ya Rasulullah. Dia berpuasa di waktu safar ini. Baru Nabi menyatakan, laisa minal bir as-siyamu fis safar, qala al-ulama man kana haluhu mithla. Bukan termasuk amal kebajikan berpuasa di waktu safar barang siapa yang kondisinya seperti itu, sampai pingsan-pingsan. Buktinya apa? Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar, fa minna as-sha'im wa minna al-muftir, wa lam ya'ib as-sha'imu 'ala al-muftir wa la al-muftiru 'ala as-sha'im. Dahulu kami bersama Nabi dalam sebuah perjalanan. Di antara kami ada yang berpuasa, di antara kami ada yang tidak berpuasa. Orang yang berpuasa di antara kami tidak mencela orang yang tidak berpuasa, dan sebaliknya. Berarti boleh. Dan Nabi pernah puasa di waktu safar, dan pernah tidak berpuasa di waktu safar. Digabungkan dalil masing-masingnya diletakkan pada tempatnya. Sama juga larangan Nabi kepada sahabatnya ketika safar. Ya ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Ini ada waktunya, ini ada tempatnya, jangan dicampur aduk. Begitu maksud Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian sampai di sini ada yang perlu ditanyakan terkait yang sudah lalu? Ada? Selain ini nggak ada pertanyaan lagi, ya, nggak ada pembahasan apa Ustaz, hukumnya, dalilnya, mengeraskan suara saat berzikir akibat salawat. Sudah dengarkan kaset ini, rekaman ini. Nah, ada yang mau ditanyakan terkait yang telah lalu sebelum menjawab yang lainnya? Nggak ada pertanyaan, badi fahimin antum. Nah, berikutnya. Dalil mereka dengan ayat Al-Quran di dalam surat Al-A'raf ayat 205.
Wadzkur